عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. Kalau ada yang menyatakan bahwa ayat ini sebenarnya sudah mansukh, ayat ini sebenarnya sudah tidak berlaku hukumnya, karena memang syariat Islam itu bertahap. Pada awalnya umat Islam dilarang untuk berjihad, dilarang untuk melakukan pembalasan terhadap orang-orang kafir di saat mereka lemah. Ya, itu dahulu. Kemudian turun ayat-ayat berikutnya yang memansuhkan hukum tersebut. Sebagaimana khamr pada awalnya tidak diharamkan secara mutlak. Tetapi ketika syariat ini sudah mulai jelas, kaum muslimin sudah semakin kuat, keimanan mereka semakin tinggi, baru setelah itu diharamkan secara mutlak. Maka sama juga dengan kasus ini. Maka sekali lagi kita menyatakan, tolonglah ketika membahas Islam itu, janganlah ilmu Islam ini, ilmu tentang syariat ini disamakan dengan ilmu kedokteran atau ilmu teknik sipil dan yang lainnya. Tolong, hargai Islam. Anda tidak punya ilmu. Anda jahil. Usama bin Laden yang sekarang menyerukan seruan jihad itu jahil. Seorang sarjana ekonomi. Bukan kepada mereka dikembalikan fatwa urusan umat. Dia sendiri sembunyi. Tampil ya akhi. Kalau Anda pahlawan, tampil. Jangan cuma hanya bisa mengirim rekaman kaset. Sehingga Anda ditertawakan oleh Presiden Amerika yang sekarang, Barack Obama, katanya Usama tidak akan pernah tentram dan tidak akan pernah mendapatkan persembunyian yang tenang. Subhanallah, mujahid seperti ini. Lari dari gunung ke gunung, dari negeri ke negeri. Ini sebagai salah satu bukti bahwa kalian lemah. Jangan menyeret umat ini pada kehancuran. Dan kita khawatir sebenarnya. Jangan-jangan di barisan mereka, kelompok-kelompok itu sudah ada antek-antek Yahudi. Intelijen-intelijen kufar yang menyusup untuk membuat suasana ini carut marut. Sehingga menjadi rekomendasi bagi Yahudi. Inilah mereka melepaskan roket-roketnya ke kami berkali-kali. Ya. Kata Yahudi, kami berusaha menahan diri tapi terus mereka Hamas dan yang lainnya. Ha, sekarang kita balas. Jadi rekomendasi bagi Yahudi. Maka kita menyatakan bahwa ayat yang Allah turunkan yang tercantum di dalam surat An-Nisa ayat ke-77 itu bukanlah kemudian hukumnya dimansuhkan atau tidak diberlakukan kembali. Maka kita lihat sekarang pernyataan Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah tentang pembahasan tersebut. Kata beliau, ketika menyebutkan tentang ayat ke-77 dari surat An-Nisa, di dalam kitabnya As-Sarimul Maslul, beliau menyatakan, فَمَنْ كَانَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ بِأَرْضٍ هُوَ فِيهَا مُسْتَضْعَفٌ أَوْ فِي وَقْتٍ هُوَ فِيهِ مُسْتَضْعَفٌ فَلْيَعْمَلْ بِآيَةِ الصَّبْرِ وَالصَّفَى عَمَّنْ يُؤْذِي اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُشْرِكِينَ. Barang siapa di antara kaum mukminin yang hidup di sebuah belahan bumi dalam kondisi mereka itu mustad'af, lemah. Perhatikan ini pernyataan Syekhul Islam, seorang mujahid, pemberani. Nah, boleh Syekh Abdul Aziz bin Baz dituduh penakut. Silakan. Nah, boleh Syekh Al-Albani dinyatakan dan dituduh sebagai ulama qa'idun yang duduk-duduk saja, sibuk dengan perpustakaannya. Silakan. Tapi ini adalah pernyataan Syekhul Islam Ibn Taymiyyah yang ikut bertempur melawan Tatar. Nah, coba perhatikan pernyataannya. Maka kata beliau, barang siapa di antara kaum mukminin yang hidup di belahan bumi tertentu, di mana mereka di sana dalam keadaan lemah, atau di suatu masa, di suatu zaman, di sana mereka hidup dalam keadaan lemah. Ya, kalau tadi batasan teritorial, batasan wilayah tertentu, kalau sekarang batasan waktu. Apa nasihat beliau, fatwa beliau? فَلْيَعْمَلْ بِآيَةِ الصَّبْرِ وَالصَّفَ عَمَّنْ يُؤْذِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ.
hendaknya mereka kaum mukminin tersebut beramal, mengamalkan ayat-ayat yang memerintahkan kepada umat Islam untuk menahan diri dan membiarkan untuk sementara waktu kekejaman musuh-musuh Allah dari kalangan ahlul kitab dan musyrikin yang menyakiti Allah dan Rasulnya, yang memerangi Allah dan Rasulnya, tahan diri. Kata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyakum. Sekali lagi saya bawakan di sini fatwa ulama. Bukan pembicaraan ini keluar dari logika-logika kita. Ayat Al-Qur'an, hadis, sejarah Rasul, fatwa para ulama yang dikenal dengan ketakwaan dan keilmuannya dalam tentang syariat ini. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sebagian orang menyatakan bahwa ayat tersebut mansukh dengan firman Allah yang terdapat dalam surat At-Taubah. Qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir wala yuharrimuna ma harramallahu wa rasuluhu wala yadinuna dinal haqq minal ladzina utul kitab hatta yu'tul jizyata 'an yadin wa hum saghirun. Ayat ini berisi perintah, perangi kata Allah orang-orang yang tidak mau beriman terhadap Allah dan hari akhir. Di antara juga orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah dan hari akhir. Serta tidak mau mengharamkan apa-apa yang telah Allah haramkan. Dan yang telah diharamkan oleh Rasulnya. Serta orang-orang yang tidak mau berpegang dengan agama yang hak ini. Perangi mereka atau sampai mereka mau membayar jizyah upeti. Ayat ini hak. Ayat ini benar adanya. Namun, apakah kemudian ayat ini berfungsi sebagai nasikh, sebagai penghapus hukum terhadap ayat-ayat yang lainnya? Jawabannya sudah kita dengarkan dari pernyataan Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala dan para mufassirin. Ibnu Katsir, Ibnu Jarir dan yang lainnya. Mereka tidak menyatakan bahwa ayat yang tadi yang di dalam surat An-Nisa itu mansukh. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyakum. Maka dalam keadaan seperti ini. Kembali kita kepada persyaratan pertama. Untuk terwujudnya atau boleh diamalkannya amalan jihad. Yaitu al-istita'ah wal-qudrah. Kemampuan. Kekuatan fisik dan persenjataan yang memadai untuk menghadapi kaum kafir. Bukan berarti kita tidak mau melakukan peperangan atau menyatakan tidak akan bisa terwujud kekuatan itu kecuali apabila kita memiliki kekuatan yang sama dengan orang-orang kafir. Baik secara kuantitas ataupun kualitas kekuatan kita. Tidak. Kalau orang-orang kafir memiliki 1,000 pesawat, kita harus memiliki 1,000 pesawat. Tidak. Tetapi itu yang mengukur adalah orang-orang yang memang ahli di bidang itu dan bertakwa serta berjalan di bawah bimbingan ilmu dan nasihat para ulama. Mereka yang akan menentukan hal tersebut. Bukan sembarang pihak. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyakum. Dengan ini kita telah menyelesaikan pembahasan tentang persyaratan pertama terkait dengan diwujudkannya amalan jihad di tengah-tengah umat Islam ini. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، الأساتذة حفظكم الله، dan terkhusus Al-Ustadz Luqman Ba'aduh yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan para hadirin sekalian yang kami hormati. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa hadir di majelis ini. Insyaallah akan bersama-sama kita mengikuti kajian Islam yang insyaallah akan dibawakan oleh Al-Ustadz Luqman Ba'aduh hafizahullah taala. Adapun tema yang insya Allah akan beliau bawakan yaitu menjadi salafi sejati. Para hadirin ikhwan rahimani wa rahimakumullah, sebelum kajian dimulai akan kami sampaikan beberapa hal. Yang pertama, insya Allah kajian sebentar lagi dimulai sekitar pukul 9 atau 10 kurang seperempat sampai dengan waktu zuhur. Kemudian istirahat untuk sholat zuhur, dan kajian akan dimulai kembali setelah selesai sholat sunnah ba'diyah. Kemudian kajian dilanjutkan sesi kedua apabila belum selesai, dan apabila sudah selesai akan disambung dengan sesi tanya jawab. Untuk itu bagi ikhwas kalian yang memiliki pertanyaan bisa dimajukan di meja panitia atau di meja ustaz. Untuk itu kami himbau kembali bagi ikhwas sekalian yang sudah berada di masjid untuk merapatkan safnya, untuk beri kesempatan ikhwan lain yang belum datang atau datang belakangan. Kemudian bagi peserta yang tidak merekam, disediakan tempat di speaker di tiang masjid. Kemudian bagi yang membawa alat komunikasi, kami mohon untuk dinonaktifkan agar tidak mengganggu jalannya kajian. Demikian apa yang bisa kami sampaikan, dan kita mengikuti kajian sesi pertama. Dan kepada Al-Ustadz Luqman Hafizahullah Ta'ala, kami persilakan.

0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة أعزني الله وإياكم pada hari ini kita akan memasuki 10 hari terakhir bulan Syaban, tepatnya tanggal 20 atau 21 Syaban 1434 Hijriah di Masjid Ma'had Al-Ansar Jogja. Kita kembali bertemu untuk menjalani salah satu ibadah, yaitu ibadah talabul ilm, yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala membantu, menolong kita untuk menjadikan amalan ini amalan yang diterima di sisinya. Bermodalkan dengan ikhlasun niyah, mengikhlaskan niyah dan iradah yang ada di dalam kalbu kita ketika menghadiri majlis mulia seperti ini, yaitu talabul ilm, yang pertama dalam rangka mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala, yang kedua dalam rangka mendapatkan hidayah dalam bentuk al-ilmu an-nafi', kemudian yang ketiga dalam rangka untuk mendapatkan hidayah dalam bentuk at-taufiq lil-amal, petunjuk untuk beramal dengan ilmu yang kita akan pelajari ini, yang dengan itu, dengan bentuk seperti ini, seorang sudah dikatakan sebagai yang mukhlis di dalam melakukan ibadah talabul ilm, yang tujuan akhirnya dan tujuan utamanya adalah untuk beramal dengan ilmu ini. Karena tentunya ilmu yang akan kita pelajari ini, kita bukanlah orang pertama yang belajar. Telah mendahului kita banyak orang di generasi kita ini yang selevel dengan kita, dan lebih dari itu, telah mendahului kita banyak orang di generasi yang levelnya di atas kita, tingkatannya di atas kita. mengambil pelajaran dari sejarah orang-orang yang sebelum kita, serta mengkaji berbagai peristiwa yang terjadi di zaman kita hidup ini, maka kita punya kesimpulan bahwasanya ilmu yang kita pelajari ini sangat menentukan atau sangat ditentukan oleh amal, kemauan dan kesungguhan pelakunya untuk beramal dengan ilmu yang sudah dipelajari ini. Tidak sedikit bahkan, bukan hanya sekadar mendahului kita dari sisi waktu dan zaman, tetapi mendahului kita dari sisi tingkat kemampuan, pemahaman dan kecerdasannya. Namun ternyata tidak sedikit dari yang telah mendahului kita atau yang setingkat dengan kita ini lupa dengan ilmu yang telah dipelajari atau tidak lagi beramal dengannya. Maka sebagai mukaddimah majelis ini, yang tentunya majelis seperti ini dan majelis-majelis yang lainnya yang kebetulan saya menyampaikannya sebagai pemateri, adalah saya tujukan kepada diri saya. Saya ingin belajar apa yang belum saya ketahui, atau setidaknya memurajaah, bermudzakarah, mengingat-ingat, mengevaluasi apa yang sudah pernah saya dengar, untuk membantu diri saya beramal, untuk membantu diri saya semakin semangat dan istiqamah dalam beramal dengan apa yang telah saya ketahui. Kemudian di balik itu, saya berharap materi yang saya sampaikan untuk diri saya sendiri ini bermanfaat untuk seluruh pendengar, seluruh yang mendengarkan materi yang akan tersampaikan dalam majelis ini, dengan harapan jika ada yang beramal dengan ilmu yang didengar dari majelis ini, Allah mencatat bagi saya ganjaran dan pahala keutamaan yang dengannya Allah menghapuskan berbagai dosa dan kesalahan yang saya lakukan. Yang kedua yang penting untuk diingatkan melalui majelis atau dalam mukaddimah majelis ini, bahwasanya majelis ini akan menjadi amalan salihan, makbulan yang diterima di sisi Allah apabila dimulai, dijalani dan diakhiri dengan ilmu, berjalan di atas dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan bimbingan Salafuna As-Salihun. Ikhwani Fiddin, Azani Allah Wa Iyakum. Sebagaimana tadi telah disinggung dan isyaratkan, bahwa ilmu itu membutuhkan amal, dalam pengertian bahwa amalan itu adalah tujuan utama dan target utama dari ilmu. Kalau tema yang telah disebutkan oleh panitia sebagaimana sudah antum ketahui bersama, yaitu menjadi salafi sejati, betapa beratnya predikat ini untuk diraih yang pertama dan untuk dipertahankan yang kedua. Sangat berat untuk meraihnya, dalam pengertian kita harus sabar untuk belajar, mengkaji, membaca, mendengar, mengevaluasi, membutuhkan kesabaran, keuletan dan ketakwaan yang panjang dan berkesinambungan. Tidak kemudian semangat di suatu waktu, di suatu zaman, di suatu tempat, kemudian hilang semangat itu di waktu yang berikutnya, di zaman yang berikutnya, dan di tempat yang berbeda. Keuletan itu, kesabaran dan ketakwaan itu dituntut untuk berkesinambungan. Karena berbagai liku-liku dan sebab-sebab yang bisa menggelincirkan kita dari ilmu, dari posisi dan predikat salafi sejati, terus mengintai kita, mengelilingi kita, menyerang kita, untuk kemudian kita lepas dari salafiyah. Yang secara otomatis ketika seorang lepas dari salafiyah, lepas dari sunnah, akidah sunnah, dia akan masuk dalam bingkai dan kubangan al-bid'ah. Ikhwani fiddin, semoga Allah memuliakan kita semuanya. Yang kedua, sulit di dalam mempertahankannya. Predikat yang cukup mulia ini tadi, salafi sejati, yang sering didengar dan dibahasakan oleh sebagian pihak dengan istilah kun salafiyan alal jadah. Jadilah anda sebagai seorang salafi yang benar-benar salafi di atas jalan yang lurus, yang murni. Mempertahankannya sulit, karena di samping memang kalbu kita ini mudah berubah, mudah berbalik. Tiba-tiba hilang semangat dan takwa dari kalbu kita. Di sisi lain ternyata rintangan dan ranjau-ranjau yang dipasang oleh pihak-pihak yang menginginkan kita meninggalkan salafiyah ini bertebaran di banyak tempat. Ketika kita melangkahkan kaki tanpa melihat, tanpa ilmu, tanpa cahaya Alkitab was sunnah dan manhaj yang lurus, kaki kita akan menginjak salah satu ranjau tersebut, dan kita pun akan jatuh terpelanting atau mati terbunuh. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyakum. Para ulama kita telah menuliskan berbagai karya dalam bidang akidah dan manhaj. Dari generasi ke generasi berlanjut, tidak henti-hentinya hingga zaman kita ini. Kalau kita lihat karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam bidang akidah dan manhaj, betapa banyaknya. Karena memang di zaman beliau hidup menuntut beliau untuk terus dengan gigih dan sabar menjelaskan kepada umat bid'ah dan liku-likunya. Begitu juga Ibnul Qayyim rahimahullah, murid beliau, tidak kemudian usaha dan upaya gurunya itu terhenti, berlanjut. Ibnu Katsir Az-Zahabi melanjutkan kiprah tersebut. Kalau kita menengok zaman yang sebelum mereka ini, kita melihat bagaimana Al-Imam Ad-Darimi dalam berbagai karya akidah dan manhajnya membantah kaum Mu'tazilah, Al-Jahmiyah. Begitu juga a'immah yang sezaman beliau. Syekhul Islam menulis karya Ar-Raddu 'ala Al-Bakri, bantahan terhadap Al-Bakri, salah satu tokoh menyimpang pada waktu itu. juga ada karya beliau Ar-Raddu 'alal Akhna'i, bantahan terhadap Al-Akhna'i, bantahan terhadap Syiah. Kalau tadi tokoh-tokohnya secara langsung, begitu juga di situ karya-karya yang disebutkan kelompoknya. Penyebutan nama kelompok, bahkan penyebutan nama tokohnya dengan ta'yin secara langsung merupakan manhaj salaf yang terus dilakukan secara turun-temurun. Al-Imam Ahmad rahimahullah dan yang sesudahnya dari para murid-muridnya Al-Imam Abu Dawud, Al-Imam Al-Bukhari dan yang lainnya, semuanya pun menulis karya-karya yang berisi bantahan-bantahan. Bahkan Sahih Al-Bukhari tidak lepas dari rudud, tidak lepas dari poin-poin bantahan terhadap Ahlul Batin. Ikhwani Fiddin Azzani Allah wa'iyakum, dalam Sahih Al-Bukhari kita mendapatkan bantahan terhadap Al-Khawarij, bantahan terhadap Al-Murji'ah, bantahan terhadap Al-Mu'tazilah, bantahan terhadap Syiah. Bahkan Al-Imam Al-Bukhari punya beberapa karya khusus membantah kaum Qadariyah, antara lain kita beliau Khalqu Af'alil Ibad, penciptaan perbuatan-perbuatan hamba-hamba Allah, yang menegaskan bahwasanya seluruh perbuatan hamba Allah, manusia, jin, malaikat dan seluruhnya telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, membantah kaum Al-Qadariyah. Ikhwani fid din azzani Allah wa iyakum. Namun di sisi lain Ahlul Batil, Ahlul Bid'ah dan Al-Ahwa juga tidak henti-hentinya melakukan regenerasi dari masa ke masa, baik regenerasi tokohnya, melahirkan dan mendidik tokoh-tokoh berikutnya yang akan melanjutkan tongkat estafet kelompoknya, Al-Qadariyah, Ma'bad Al-Juhani sebagai salah satu perintisnya, tokoh besarnya, mendidik, mengkader tokoh-tokoh yang berikutnya. Kaum Mu'tazilah, Wasil bin Atha dan yang semisalnya melahirkan generasi berikutnya, tokoh-tokoh berikutnya, Bishr Al-Marisi, Hussein Al-Karabisi, terus berlanjut tongkat estafet tersebut. Maka ulama sunnah pun terus melakukan kaderisasi, murid-murid mereka dididik di atas manhaj dan akidah yang lurus, dididik untuk terus bersemangat membantah Ahlul Batin, membantah Ahlul Bid'ah dengan penuh kesabaran, ketelitian, keilmiahan, keikhlasan. Regenerasi yang mereka lakukan tidak hanya pada tokoh-tokohnya, pembaharuan yang terus mereka lakukan juga meliputi karya-karya. Terus dilahirkan oleh Ahlul Batil dan Ahlul Bid'ah ini karya demi karya. Kalau karya yang lalu telah dibantah oleh seorang alim di masa tersebut, mereka akan memunculkan karya yang berikutnya. Kalau karya yang ini juga telah dibantah, mereka akan memunculkan karya yang berikutnya. Dan pembaharuan ini pun secara otomatis juga mereka lakukan terkait dengan bentuk bid'ah dan syubhat yang mereka tebarkan. Syubhat demi syubhat bermunculan yang sebenarnya adalah sama dengan yang sebelumnya, satu tipe dan satu karakter dengan yang sebelumnya, Hanya saja ahlul bid'ah dan ahlul ahwa itu tadi memberikannya pakaian baru, sehingga orang yang datang di generasi yang baru tadi mengira bahwa bid'ah yang akan datang kepadanya adalah seperti yang itu dan pakaian seperti itu. Ternyata yang seperti itu sudah tidak datang lagi. Yang dia sudah belajar bahwa bid'ah itu pakaiannya seperti ini, warnanya seperti ini, jahitannya seperti ini, kainnya seperti ini. Ternyata tidak datang apa yang dia sangka atau dia tunggu-tunggu itu, atau dalam pengertian yang sudah dia pelajari tanda-tandanya, muncul dengan pakaian baru, warna baru, perhiasan baru di pakaian tersebut, sehingga membutuhkan adanya a'immah dan ulama yang akan membongkar syubhat tersebut dengan pakaian yang baru tadi, yang akan menjelaskan kepada umat dan para thalabatul ilm bahwa ini adalah bid'ah, lanjutan dari yang sebelumnya. Seolah-olah mereka mengatakan, mari kita lihat pakaian ini saya buka, perhiasan yang ini saya lepas. Ketika saya buka, ternyata benar, ini adalah bid'ah yang lama, lanjutan dari yang lalu, hanya saja dia datang dengan pakaian yang baru. Ketika bid'ah al-Jahmiyah yang mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah makhluk, bukan kalamullah, telah terbantah oleh ulama, terbantah oleh Imam Ahmad dan yang bersamanya dari a'immah pada waktu itu, dan mengatakan para ulama kita, man qala innal qur'ana makhluk fahuwa kafir. Barang siapa yang mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah makhluk, bukan kalamullah, bukan kalam ilahi, maka dia adalah kafir. Buru-buru para penerus Mu'tazilah membuat atau mengemas syubhat tadi, bid'ah tadi, dengan pakaian baru dan redaksi yang baru, yang sulit dikenal oleh orang yang datang baru pada waktu itu. Mereka tahunya belajar mendengar bahwa man qala innal qur'ana makhluk fahuwa kafir aw faqad kafar. Yang dia tahu, yang dia pelajari di halaqah-halaqah, di kitab-kitab kaya ulama, adalah bahwasanya mengatakan Al-Quran makhluk, bukan kalamullah, adalah kafir. Ternyata enggak ada ini. Ini lain lagi. Muncullah Al-Karadisi yang tidak mau dengan tegas mengatakan Al-Quran itu makhluk, tetapi dia mengatakan dengan redaksi baru, Al-Quran kalamullah walafzi bil-Quran makhluk. Al-Quran kalamullah, tapi ucapanku membaca Al-Quran ini adalah makhluk. Ikhwani fiddin azzanillahu wa iyyakum, sebelum munculnya ini, sebelum munculnya yang baru saya sebutkan, muncul redaksi lain lagi, yaitu at-tawakuf. Bagaimana redaksinya? Al-Quran kalamullah, berhenti sampai di situ. Apa keyakinan Anda? Al-Quran kalamullah, berhenti, tawakuf, tidak mau melanjutkan, laisa bimakhluq. Maka dari itu Al-Imam Ahmad menegaskan untuk membantah syubhat yang baru ini, karena yang lama sudah usang, yang diucapkan oleh Jahmiyah dan murid-muridnya pada waktu itu yang semasa sudah usang. Maka beliau mengatakan Al-Quran kalamullah, laisa bimakhluq, ditegaskan dalam usul sunnah Al-Imam Ahmad, wala ya'jaz ahad, jangan kemudian berhenti merasa tidak mampu untuk mengucapkan laisa bimakhluk, lengkapi Al-Quran kalamullah, lanjutkan laisa bimakhluk. Syubhat bagi thalabatul ilm yang baru mubtadiin, masih baru masa dia menuntut ilmu, sulit membedakan. Tapi a'immah melihat ini berbahaya ucapan. Ini akan menyeret, ini pintu kecil yang dari sana akan masuk akidah Mu'tazilah dan akan kembali kepada keyakinan Al-Qur'an kalamullah makhluqun laisa kalamullah. Ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum. Kemudian muncul yang berikutnya yang tadi saya katakan, fitnah Al-Qarabisi. Siapa Al-Qarabisi ini? Apakah dia seorang tokoh yang biasa-biasa saja? Seorang ahli khutbah dan ahli ceramah? Lah, dia seorang di masa itu salah seorang yang memiliki ilmu yang cukup luas, karya yang cukup banyak di bidang fikih, di bidang hadis, di berbagai bidang. Karya-karya Husain Al-Qarabisi. Namun ternyata Al-Qarabisi sebagai salah satu pelanjut tongkat estafet Al-Jahmiyah dan Al-Mu'tazilah dengan bentuk lain, dengan redaksi yang telah berubah, dia mengatakan Al-Quran kalamullah wa lafzi bil-Qur'ani makhluk. Al-Quran itu kalamullah, tapi lafaz-lafaz yang saya ucapkan ini adalah makhluk. Pembahasan kita bukan pembahasan akidah secara khusus, tetapi yang ingin saya tekankan, ternyata Al-Imam Ahmad dan yang bersamanya dari A'immah pada waktu itu mengatakan Al-Qarabisi mubtadi'un, ahlul bid'ah. Al-Imam Ahmad ketika ditanya tentang Al-Qarabisi, beliau menjawab, iyaka iyaka wal Qarabisi, iyaka iyaka wal Qarabisi, iyaka iyaka wal Qarabisi, la tukallimhu wa la tukallim man yukallimhu 4 marrat atau 5 marrat. Waspadailah oleh kamu Al-Qarabisi, waspadai, waspadai dan waspadai, tinggalkan, jangan kalian ajak bicara dia, jangan berbicara dengan Al-Qarabisi, berbicara jangan, kata Imam Ahmad, dan jangan engkau mengajak bicara orang-orang yang berbicara dengan Al-Qarabisi. Berbicara saja yang semisal ini. Kalau kita dengarkan dan kita baca nukilan-nukilan dari Salafun Shalihin, akan kita dapati banyak sekali manhaj inilah yang sekarang ada berbagai pihak hendak merubahnya, hendak menciptakan keraguan di tengah-tengah umat, di tengah-tengah salafiyin. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Kemudian muncul Al-Asy'ariyah yang tidak jauh dan tidak berbeda waktu, tidak lama bedanya dengan Al-Maturidiyah, Al-Kullabiyah. Ternyata mereka datang membawa syubhat Mu'tazilah dengan kemasan baru, seolah-olah membantahi Mu'tazilah, seolah-olah membantahi Jahmiyah yang mengatakan Al-Quran itu makhluk. Mereka mengatakan la, Al-Quran kalamullah. Tapi dilanjutkan oleh mereka, ada yang mengatakan mereka sendiri berpecah belah dengan redaksi-redaksi yang berbeda. Yang satu mengatakan wa kalamullah kalamun nafsi, sifat kalam bagi Allah itu adalah kalam nafsi yang ada pada jiwa Allah yang tidak terucap, tidak terlafadzkan dengan lafaz dan tidak didengar oleh dengan suara yang didengar. Ini satu kelompok dari Asy'ariyah. Satu lagi mengatakan Al-Qur'an hikayah an kalamillah, Al-Qur'an kalamullah bukan, tapi dia hikayah, sebatas ungkapan terhadap kalamullah. Bukan dia kalamullah, tapi dia ungkapan. Loh, Jahmiyah mengatakan Al-Quran bukan kalamullah. Salah mereka kalau tegas-tegas begitu mengatakan Al-Quran makhluk. Sesat mereka.
1: Lalu apa? Al-Quran itu hikayat, sekedar ungkapan yang menghikayatkan kalamullah. Allah tidak memiliki sifat kalam. Allah tidak berkalam, berbicara dengan lafaz. Ini kelompok berikutnya dari Asy'ariyah. Tetapi tidak diam ulama kita. Syekhul Islam Ibn Taimiyah membantahi mereka sebagai penjelasan kepada umat yang baru datang. Umat yang hanya mengenal bahwasanya Al-Quran kalamullah, bukan makhluk. Ketika datang kepada umat yang baru ini, syubhat yang baru, mereka terkecoh. Maka tugas para ulama, para a'immah untuk menjelaskan itu semua kepada umat sebagai bentuk amanah. Dan diwajibkan kepada umat untuk mengikuti bimbingan nasihat para ulama. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Di zaman atau di abad kita hidup ini pun berlanjut kemungkaran-kemungkaran dan bid'ah-bid'ah tersebut. Kalau dahulu kita mendengar ada namanya kelompok Al-Ikhwanul Muslimun, yang telah dikatakan oleh para ulama sebagai firqah dhalah, kelompok yang sesat, sehingga umat dan salafin menjauh dari yang namanya firqah Al-Ikhwanul Muslimin. Oh, ini ikhwani fulan, ikhwani. Berlanjut kata-kata ini, ikhwani, mubtadi', dhalum, hizbi, ikhwani. Berlalu masa yang seperti ini. Ternyata Al-Ikhwanul Muslimin mengkader, kaderisasi, baik kaderisasi regenerasi dan kaderisasi tokoh ataupun bid'ahnya. Kalau dahulu kita mengenal di antara kaidah Al-Ikhwanul Muslimin yang sesat dan menyimpang dan akhirnya menyimpangkan dan menyesatkan banyak orang adalah istama'na fi mattafaqna 'alaih wa ya'dhuru ba'dhuna ba'dhan fi makhtalafna fihi. Kita bergabung, bersatu, berorganisasi bersama-sama, satu jamaah, satu yayasan, satu organisasi, satu kegiatan dakwah, satu ta'awun dalam perkara yang kita sepakat dalamnya, kita sepakat tentangnya, tidak ada perbedaan, tidak ada perselisihan. Ayo kita bekerja sama dan kita saling mentolerir, memberi uzur terhadap perbedaan-perbedaan yang terjadi. Kita meyakini sahabat itu adalah generasi terbaik, paling bertakwa, paling berilmu, paling adil. Sementara ada kawan kita yang sama-sama mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dia meyakini bahwa Abu Bakar dan Umar itu adalah perampok. Kita berbeda di sini. Maka sudahlah, perbedaan ini jangan terlalu diungkit-ungkit. Kita punya musuh bersama. Jangan sampai persatuan kita ini menjadi pecah. Jangan. Ya, tapi ini kan, iya itu kan ijtihad. Kamu berijtihad, mereka juga berijtihad. Kamu punya ulama, mereka juga punya ulama. Sampai kapan kita saling mentahdir? Sudahlah, ayo kita bersatu. Kita meyakini bahwa Abu Hurairah itu adalah sahabat yang mulia, periwayat hadis Rasulullah terbanyak. Sementara mereka Syiah meyakini Abu Hurairah adalah penipu yang telah berdusta atas nama Rasulullah dan membuat-buat hadis atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berbeda di sini. Masalahnya hanya sekadar ini. Toh kita sepakat sama-sama ingin beramal dengan hadis. Hanya saja antum punya jalur seperti ini, mereka punya jalur yang berbeda. Maka kita bersatu bersama, satu organisasi, satu kegiatan dalam perkara-perkara yang kita sepakat di sana. Dan kita saling memberi uzur, mentolerir perbedaan-perbedaan yang terjadi di antara kita. Kalau kita meyakini bahwa pemerintah yang berkuasa ini masih dalam ruang lingkup Islam, Muslim, yang wajib kita memberikan as-sam'u wa ta'ah, tidak boleh kita menentangnya, melakukan khuruj terhadapnya, memprovokasi umat untuk menentangnya, membongkar aib-aibnya di depan halayak ramai, yaitu keyakinan kita. Keyakinan antum, labas, antum istihad di sini, antum ada ulamanya, Syekh bin Bas, Masya Allah, imam, Syekh Al-Albani, muhaddis. Tapi di sana ada ulama yang berbeda dalam memandang hal ini. Di sana ada Imam Al-Banna, Imam Sayyid Qutb, yang berbeda, Imam Al-Maududi, Abu La'ala Al-Maududi, ada Imam Sa'id Hawa, ulama, semua pejuang-pejuang Islam. Mari kita bersatu dalam hal ini. Kita berbeda ijtihad. Ini syubhat al-ikhwanul muslimin yang sudah usang. Kalau masih ada dari mereka yang mau memasarkan bid'ahnya, bid'ah ikhwanul muslimin, dengan slogan yang lama ini, enggak laku. Enggak laku di pasaran, karena sekarang sudah berbeda cara beriklan. Sudah berubah pamflet-pamflet iklan, baliho-baliho iklan, backgroundnya sudah

Nah, merokok itu membahayakan atau mengakibatkan penyakit jantung, ya kan? Paru-paru dan yang lainnya. Siap. Kalau masih pakai cara-cara lama, enggak laku. Dalam rangka mensiasati kondisi konsumen yang seperti ini dan kondisi pihak-pihak tertentu, maka mereka harus punya siasat baru dalam mereklamekan, mengiklankan, dalam mengiklankan kemungkarannya. Maka ahlul batil, ahlus syubuhat, enggak kalah dengan ahlus syahwat. Al-ikhwanul muslimun datang dengan berbagai bentuk pakaian baru di dalam menjajakan kemungkaran itu. Maka muncullah Abdurrahman Abdul Khaliq dengan membuat redaksi baru yang intinya sama dengan slogan Ikhwan Muslimin yang sebelumnya. Apa kata dia? Bahwa keberadaan berbagai kelompok ini, bahasa dia berbagai jamaah, ini tidak perlu dihilangkan karena yang satu menguatkan yang lainnya, yang masing-masingnya memiliki kelebihan yang harus dimanfaatkan. Berulang kali dia menanamkan dan mendoktrinkan akidah ini kepada murid-muridnya dan pengikutnya. Maka muncullah karya Syekh Rabi, sang mujahid. Semoga Allah menerima amalan beliau dan mengakhiri hayatnya dengan husnul khatimah. Ikhwani fi din azzani Allah wa iyyakum, muncullah karya beliau Jama'atun wahida la jama'at wa tariqun wahidun la asharat. Maka hancurlah Abdurrahman Abdul Khaliq, buru-buru ihya' at-turats, mengeluarkan siasat dan politiknya, mengatakan bahwa Abdurrahman Abdul Khaliq telah kami pecat, telah kami keluarkan dari struktur Ihya' Turats. Namun karena memang biasa dididik dengan politik siasat, maka Ihya' Turats benar mengeluarkannya dari struktur, secara struktural Ihya' Turats, tetapi buku-bukunya, karya-karyanya dan doktrin-doktrinnya tetap dipakai dalam tubuh Hayat Turoth, dalam doroh-doroh yang diadakan, nadawat yang mereka lakukan, terus ditanamkan itu. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyakum, maka syubhat yang sudah terkuat ini dan umat mulai meninggalkan, ternyata ahlul batil sebagaimana pendahulunya tidak pernah berhenti melakukan kaderisasi, regenerasi, reboisasi, ya. Terus mereka lanjutkan karena memang Allah sudah mengatakan wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura. Dan demikianlah kata Allah, telah kami jadikan untuk setiap nabi musuh, baik dari kalangan syaitanil ins, syaitan-syaitan yang berwajah manusia, ataupun syaitan dari kalangan jin, yang masing-masingnya saling memberi masukan, saling memberi informasi, trik-trik baru untuk memasarkan dan menjajakan kebid'ahan, kekufuran, kemungkaran masing-masingnya. Baik yang jin, syaitan dari golongan manusia maupun syaitan yang dari golongan jin. Ini akan terus berlanjut. Sunnah ini, sunnatullah ini akan berlanjut ila qiyamis sa'ah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka muncullah syubhat-syubhat baru dari ikhwanul muslimin

apa yang mulai kita dengar kurang lebih pada tahun 94, 95, 96, apa yang diistilahkan dengan manhajul adil wal insaf, manhaj sistem adil dan sportif di dalam mengkritik ahlul batil. Siapa yang akan mengingkari bahwa seorang muslim harus bersikap adil dan sportif terhadap kawan maupun lawan? Enggak ada seorang muslim dan mukmin akan mengingkari ini. Sebagaimana kaidah al-ikhwanul muslimin yang pertama tadi, istama'na fi mattafaqna alaih. Kita bersatu, bekerja sama, bergabung dalam berbagai urusan yang kita sepakat tentangnya dan saling memberi uzur dalam perkara yang kita berbeda. Kalau kita terapkan dalam masail fiqhiyah far'iyah yang memang di situ sagha al-ijtihad wal khilaf, permasalahan-permasalahan fikih yang memang boleh terjadi di sana adanya perbedaan dan ijtihad di kalangan ulama al-mujtahidin, memang benar kita harus berlapang dada terhadap saudara kita yang berbeda pendapat. Apakah ketika seorang itu berumrah harus melakukan tawaf wada ataukah tidak? Berbeda pendapat ulama. Ada yang mengatakan harus, wajib, sama seperti haji, harus pakai tawaf wada, tawaf perpisahan. Pendapat ini didukung oleh sebagian ulama di zaman kita, semisal Al-Imam Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Sebagian lain menyatakan tidak, tidak sama. Tawaf wada hanya khusus untuk haji tanpa umrah. Pendapat ini dipilih oleh Imam Al-Imam Al-Muhaddits Al-Allamah Al-Albani rahimahullahu taala dan Syekh Shalih Al-Fauzan. Ada yang berpendapat ketiga mengatakan mustahab, tidak wajib seperti pertama, dan kemudian tidak kemudian ditinggalkan seperti pendapat kedua, mustahab. Pendapat ini nampak lebih dipilih oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz. Yang seperti ini ketika kita dalam perjalanan umroh bersama, tidak kemudian kita memaksakan harus tawaf wada atau enggak ada sunnahnya tawaf wada, tapi kita mengatakan yang saya yakini seperti ini, pendapat kedua seperti ini, ketiga seperti ini. Tafadhal antum, memilih mana yang menurut antum lebih baik. Kemudian kita berlapang dada, bukan kemudian kita berpisah rombongan karena berbeda dalam hal ini. Kemudian kita menyatakan ya itu cara yang salah, umrah kamu tidak di atas sunnah. Enggak, kita menyatakan tetap di atas sunnah. Tapi kalau ternyata penerapannya itu tidak dalam masail seperti ini, dan tentunya maksud, tujuan dan makna sebuah ucapan, kaidah dan prinsip itu akan terbantukan untuk kita memahaminya, makna dan tujuannya melalui penerapan dan aplikasinya. Ternyata ikhwanul muslimin dalam aplikasi slogan tersebut penerapannya, mereka bergabung dengan tasawuf, tokoh-tokoh tasawuf. Mereka bergabung dengan tokoh-tokoh syiah, satu jamaah, satu organisasi. Bahkan tidak kalah parahnya, dalam partai politik al-ikhwanul muslimin, mereka bergabung pula atau memberi kesempatan kaum Nasoro untuk andi dalam satu kelompok, satu partai. Sehingga beberapa tokoh politik ikhwanul muslimin di Mesir pada waktu itu adalah Nasoro. Berdasarkan kaidah tadi. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Ternyata hal ini dilanjutkan. Kalau tadi Abdurrahman Abdul Khaliq dengan syubhat baru, dengan redaksi baru, muncullah redaksi yang berikutnya, yaitu al-adlu wal-insaf.
yang memiliki pakaian baru dan perangkat baru. Di antara perangkatnya, perangkat syubhat baru ini, perhiasannya, pernik-perniknya adalah manhajul muwazanat bainal hasanati wassayiat. Manhaj dan sistem keseimbangan dalam menyebutkan atau mengkritisi seorang tokoh atau sebuah jamaah, sebuah kelompok, dengan cara menyebutkan kebaikan-kebaikannya, kelebihan-kelebihannya, jasa-jasanya, perjuangan-perjuangannya, di samping kita menyebutkan kemungkaran-kemungkarannya, kesalahan-kesalahannya, bid'ah-bid'ahnya. Harus imbang. Semua ini diucapkan dan dipasarkan dalam rangka untuk membela ahlul bid'ah dengan segala kepentingannya. Mungkin kepentingan politik supaya partainya tetap kuat, atau kepentingan yang lainnya dari berbagai kepentingan duniawi, agar bisa diterima di sana sini, ditokohkan di sana sini, diundang untuk memberikan ceramah dan materi di sana sini. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, ternyata mereka terus memunculkan bentuk-bentuk baru ini tadi. Muncullah para ulama membantah kaidah ini tadi. Di saat itu kaidah ini sangat getol dimotori oleh Safar al-Hawali, Salman al-Auda, yang kemudian muncul istilah As-Sururiyun atau kelompok As-Sururiyah. Sebenarnya As-Sururiyah itu masuk ke Indonesia ini pertama kali masuknya melalui pintu manhaj al-muwazanat bainal hasanati wassayiat, yang dimotori di Indonesia oleh Yusuf bin Uthman Ba'isa, kader Abdurrahman Abdul Khalid di Indonesia, yang memasarkan pemikiran kita mengambil dari jamaah-jamaah tabligh cara dan hikmah dalam berdakwah. Mereka hikmah dalam berdakwah. Kita ambil dari itu, dari jamaah tabligh. Kita mengambil dari salafiyin dalam bidang akidah, tauhid al-asma wa sifat dan yang lainnya. Dan kita mengambil manfaat dari kelompok al-ikhwan muslimin, dari kerapian struktur yang terorganisir dengan baik. Ketahui, saya tekankan, fitnah As-Sururiyah masuk ke Indonesia sejak kurang lebih tahun 93-94 dan ramenya itu pada tahun 96 khususnya, itu melalui manhaj al-muwazanat ini. Sehingga muncullah di Indonesia istilah Fulan Sururi. Keberatan menerima tahzir ulama. Ketika muncul tahzir Syekh Rabi, Syekh Najmi, Syekh Mukbil, beberapa orang di sini, di Indonesia, yang dulunya di atas manhaj salafi, oh ini ulama sigar, bukan ulama kibar. Ketika ulama kibar berbicara, berfatwa, muncul alasan yang berikutnya dan yang berikutnya untuk menolak nasihat para ulama dan tetap mempertahankan tokohnya. Kenapa saya tekankan ini, sejarah awal masuknya Sururiyah di Indonesia? Karena akhir-akhir ini muncul beberapa pihak, beberapa dai yang mungkin dia jahil, tidak mengerti tentang sejarah Sururiyah di Indonesia. Atau mungkin dia pernah tahu tapi lupa sehingga butuh diingatkan. Kalau yang pertama, butuh diberi ilmu. Yang kedua, butuh diingatkan. Kalau yang ketiga, yaitu sengaja untuk menebarkan syubhat, mengikuti hawa nafsu, setelah upaya nasihat tetap terus melanjutkannya, maka butuh ditahzir.
sehingga beda di dalam bermuamalah ini tadi. Apa katanya? Di hadapan ikhwan dia mengatakan, dikatakan sururiyah. Apa itu sururiyah? Sururiyah itu mengkafirkan pemerintah, berdemo. Mana? Apa ada? Di hadapan ikhwan dia mengatakan, dikatakan sururiyah. Apa itu sururiyah? Sururiyah itu mengkafirkan pemerintah. Bo. Mana? Ada yang mengkafirkan pemerintah? Ada apa? Ada apa? Tidak itu. Orang yang suruh-suruh itu tidak ada ikatnya. Mahlan-mahlan akhiflah. Pelan-pelan kepadaku. Bahwa suruh tidak hanya batas hal itu. Ini yang pertama. Tadi sebut. Saya kurang sedikit. Sebab masuk juga di Indonesia. Yang kemudian muncul buku syarabi. Maj'ahli sunnafi na'arjal kutub tawaf. Manhaj ahli sunnah mengkritik para tokoh atau mengkritik karya-karya yang menyimpang atau mengkritik kelompok-kelompok menyimpang. Syekh menulis ini butuh waktu khusus untuk bahas tentang ini. Mantap manhajnya sunin. Dalam buku ini saya tidak banyak berbicara, tidak mengkonsentrasikan bicaraan tentang tak bolehnya tentang pemerintah, boleh membuka aib perintah, tidak boleh mau. Syekh hanya berbicara tentang bagaimana prinsip metode as-sunnah dalam mengkritik para tokoh bang kitab penyimpang dan kelompok penyimpang menanggapi syubhat suriyin. Begitu juga syubhat Abdurrahman Abdukhar yang mereka dasi dan membenarkan serta membawa tetap berlanjutnya berbagai kelompok ini medan wah masing-masing eksis kelebihan masing-masing. Muncullah saya beliau, muncullah fatwa ulama Syekh Fauzan, Syekh Ahmad Amil Jam, Syekh Ahmad Yan Najm, Syekh Mubil Hadil Wadi'i. Tapi ternyata manhaj al-musanad ini pun akhir dari peredar seperti itu. Karena sudah kuat. Kalau masa yang seperti itu menyuarakan seperti itu, rame-rame entah si yang baru ini pun, yang junior pun, ini batil, ini suri ini. Kalau si ada yang menyuarakan manhaj al-musanad, maka sebuah majalah mereka di Indonesia ini pun Kristen batil manhaj al-musanad. Pun juga membantah beberapa jahatnya Abdurrahman Abdul Khaliq. Ketika ada salah baru ngaji bagi tahun tidur ya, tahun 99 apalah 2003 2004 ya, makan bu ini ya, makanan bu. Dia mengatakan lihat majalah, kenapa kami dibilang oh majalah kami bicara Abdurrahman Abdul Khaliq jaya berarti selesai sudah. Kami dibilang uri, matahari menulis tentang surya. Apa itu surya? Ternyata memang ustaz-ustaz itu halim dia. Bisa tanpa ilmu. Terburu-buru dalam hadir. Tapi memang para ustaz sabar. Dan mana? Mide, merahkan. Sebagaimana para dan kita ulama kita. Syekh Nabi, Syekh Jabiri, Syekh Najmi, dan yang lainnya sabar. Mengarahi, mengesankan lagi yang beliau tahu, yang tak tahu pak diingatkan. Dan muhtoroh ini juga mesti ingatkan diri saya mengupas, saya lupa sebelumnya murojaah ini juga sekaligus mengingatkan saudara-saudara lainnya yang lupa. Semoga dengan ini diingat dan sadar balik dan bersama-sama pada diri bersalah. Tapi yang kita semoga terjadi ternyata terus berlanjut tibuli. Karena selama ia kan kita bersama tidak diperlukan maksud itu menyatakan darul fasid qad bala jal masalah untuk menyelamati umat asalat dari bagai masalah efek negatif dan kemukaran kebedaan lebih ke depan dalam mengejar sebuah masalah yang kita inginkan. Nah kalau ternyata upaya kita mengejar masalah efek negatif dan fasid menimpa pada salafiyin dengan paksa sambil menelan ludah yang ucapkan itu. Ternyata majal mukanat ini pun tak terbatas.

istilah berikutnya dimotori oleh beberapa kohok baru. Safar dan Salman, nama ini baru diucapkan. Telinga yang mendengarnya sudah geli, merasa ditik. Suruh Salman, sururi, Abdul Mubtadi. Nggak mau menyebut kok ini baru. Yang dulu nama-nama ini sempat berada di Medan membadah Abdurrahman Abdul Khaliq Mumtaz Safar dan Salman. Semoga Allah memberikan kepada saya dan anda istilah. Antara lain, kohok yang bisa ini adalah Al-Hasan Mustafa bin Ismail Al-Misri Al-Ma'ribi yang dia satu salah satu pondok pesantren di sana. Di antara dia ucap, tapi mas kita menyikapi Syekh Najmi, Syekh Rabi, Syekh Fahid, Syekh Salih dan lainnya dalam mentakdir tokoh-tokoh jatah di masa ini. Dia menuduh marajan wa'an siyah ya'ul ummatallaha. Kita ini menginginkan menghasil lapang luas yang bisa merul menyelimut umat cara kesulitan. Enggak iman hati yang sempit. Masya Allah, ucapan nampak di dengan roh penuhi dengan sisai menginginkan manhajun afiyah yang luas dan semua masuk dipakai dua orang pas ukurannya pas semua L atau L yang double XL gak bisa naik yang ukurannya S kebesaran jadi maunya itu yang peksi yang pakai N yang L cukup enak dikai yang XL bergali ya. XL pun gak minggir yang double XL merah dan cocok semua rangkul satu-satu ukuran gak bisa hul. Abul Han membuat redaksi baru yang itu sebenarnya adalah kiat Mahaj Al-Iqwanul Muslimin Istana fi tafak alaih wa la'aduru aduna ra'adhan fi talaf fihi. Dari mana kita tahu ini? Kita tahu apa tadi? Penerannya ternyata Abul Han berguldeg firin bermajlis dengan Tufi bergam dengan Al-Iqwanul Muslimin Yaman kemudian memuji hasabanna membaca YouTube semuanya tirang puas lebar lapang tak sempit data dan hasil merekrut berapa pihak yang tidak mau mendengarkan saya lama kalau ulang mendengarkan ini dibahas baru kita kejut subhanallah ternyata dia mau seperti ini dulu teman-teman kita lagi kita belajar sejak tahun 94 Salafi dan sebagai mengajar kepada kita manhaj dia di sana mengenal itu ikhwan muslimin lu biasa dia berbicara apa itu luar biasa dia berbicara itu subhanallah sekarang dia bahkan acara bersama dengan ikhwan muslimin di mana duduk bersama barakatuh sama dengan tokoh-tokoh sir orang-orang yang dulu anda dengar langsung dari sana dia sama suara keras mentadirnya sekarang lah hadirtah itu sempit manhaj yang teratas kita menginginkan man yang luas. Ikhwanuddin anillahu akum. Di antara tokoh di masa ini yang juga aktif untuk menculikkan syubhat dengan pakaian paling baru adalah Ali bin Hasan bin Ali Al-Habi. Yang sekarang kita berapa? 10 29 ya, Juni. Kalau enggak salah hari ini masih berjalan daurah dia di Jawa Timur. Sekali, sekarang daurah. Ini fiddin zani Allah wa iyyak. Al-Halab. Dulu tahun 1997 hingga menjadi tahun 2000-an. Masya Allah, biasa kitab-kitabnya kita jadi

ya kan? Baik dalam tidak maupun dalam dikaji dapat tahu. Luar biasa bantahnya terhadap sekutu mensyarat syahid berbahaya. Tapi memang ya ikhwan, sebagai dalam mukadimah majlis kita, ternyata ilmu yang kita cari ini memang membutuhkan amal. Amal berkesambungan dan sar. Barakallahu fiik. Yang kalian hari ternyata dia adalah salah satu tokoh masuk dalam salah satu deretan nama-nama tokoh menyimpang di zaman ini. Sebagai nanti kita akan mengakuinya. Salah satu ucapannya, Ali Aladhi kata daubat, bertobat dari manusia yang lah. Taubat dari manusia yang lalu. Taubat manusia. Loh, itu anusat, ikhwan muslimin, bagus. Taubat yang menjadi salafi. Dulu ya, tabligh taubat menjadi salafi, alhamdulillah. Dulu salafi, taubat. Makanya ada situ salafi, taubat. Perlu diurkan pemilik pengelola web itu. Nama Ul Hasan dan Alihan Unti Chant dan Gereta Tafi. Apa tadi ya? Dalam Barakallahu Fiikum salah satu ramahnya, muhawahnya, Ali Al-Habib mengatakan dengan baik-baik, tunggu wa qarinu baina rifqi alladhi wafaqana Allah azza wa jalla ilayhi hadhi al-fadl ba'an ghusna wa dna narq fil ghulu ta'annud wa shay'in min ash-shidd nqulu hadha wa'tarif bihi wa nastir fi a'tadi minhu wa nar'a anhu. Perhatikan dan bandingkan antara sikembut yang sekarang kami diberi oleh Allah Azza wa Jal pada masa-masa terakhir. Setelah kami benang digelaukan dan ham kami tenggam di lautan gunu ekstrim dan sikap, maka kami mengucapkan ucapan ini dan mengi, dan kami tidak sombong atau membongkar diri untuk minta maaf, meminta ulur dari kesalahan yang telah lalu itu dan mengucap rujuk. Ini pembukaan. Kalau ada orang mau bicara tentang halal, halil halal kan dulu dah mentadzir. Saya kutub dulu. Sekarang dia sudah rujuk. Karena dulu pernah lautan keras dan wudu, sekarang Allah memberi sik kepadanya untuk bersik lembut. Sekarang sudah tobat. Makanya dia sekarang cul di beberapa Facebook. Ya kira saya juga tahu di mana Facebook itu, tapi teman membantu saya print. Nah ini saya, itu ada ustaz yang rujuk dari sikap keras. Sekarang mustinya salah tobat. Hati-hati. Minta kepada istiqamah. Kami fitin rahim wa rahimakumullah. Kan lihat bagaimana Halabi. Satu syarat yang pernah saya dengar, ya syarat tafsirah sunnah berbahaya luar biasa. Jika dia mentarah ucapan Imamul Barbahari tentang wajibnya pada ulus untuk menjauhi ulul bid'ah, tidak berjelas dengan ulul bid'ah. Biasa memberi contoh-contoh dalam syarah. Tak mari kita lihat bagaimana saudara kita Al-Hadi ini. Ternyata Ali Al-Hadi menghadiri satu seminar atau muktamar yang muktamar ini ditekan salah satu kesimpulannya, kesimpulan muktamar tersebut,

dan Abdul Halabi adalah salah satu yang mendatangani kumpulan kamar tersebut. Ternyata antara lain kumpulan mencan kepada persatuan agama transi terdama. Ikhwan fiddin azanallahu yakum, mengajak, menyeru salah satu kesannya masing-masing kelompok, masing-masing mazhab, tidak hanya mazhab yang empat, meliputi mazhab Syiah, mazhab Qadiyah, salah satu mazhab Khawarij, mazhab Sufi, saling bergandengan sementolek kamar yang kiri oleh tokoh-tokoh Sufi, tokoh-tokoh Syiah Rafidhah dan Ali Al-Habi, salah yang had debat bermajlisan mereka. Wahai Ali Halabi, kita meyakini Anda bukan orang yang gil tentang asar tersebut. Buat orang yang tidak tahu atau tidak pernah merajakan, disekatkan Anda orang yang pelajarkannya. Maka kita meyakini Anda orang yang lupa terhadap ilmu yang sudah Anda pelajari. Itu untuk Anda ingat kali, dimurajaah kembali, kemudian diamalkan ikhlas dan sungguh-sungguh mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasti ingatkah wahai hal ini Pak, redaksi saya ucap juga untuk kita semua dan juga orang-orang yang masih berasjah, berta'asuh, bertakrib pada Ali Al-Hadi sehingga sampai ini masih menyebarkan buku-bukunya, kaset-kaset ceramahnya dan mengangnya datang ke Indonesia untuk melakukan dakwah atau menyiarkan ceramahnya melalui radio. Puji-puji disanjung di hadapan umat. Ingatlah sehat Abilab Abdullah bin Zaid Al-Rumi rahimah, ketika beliau mengatakan salah satu dar yang diberikan oleh Al-Mudani dan Al-Imam Al-Uri dan Asyad kemudian nubat dalam kitab Ibanah Kubra, kata Al-Imam Abu Qiyah, namanya siapa? Abdullah bin Zaid Al-Jarmi rahimahullah, la tali ahl al-awa la tujadiluhum fa inni la amanu ay yumisukum fi dalalatihim aw yulbisukum kuntum tarifun. Jangan kalian duduk dengan ahlul hawa, ya si, ya si, ya khariji, takfiri, ya mu'tadi, ya khari, semua is ahlul. Jangan kata Abdullah bisikal jambu bila, jangan duduk dengan mereka karena sangat khawatir, merasa aman mereka ahlul bidah itu akan selup kamu dalam kesan-kesanan mereka, atau tidaknya mereka akan menyamarkan, menyampurkan sesuatu yang mudahulunya sudah tahu, sudah ilmu, sudah bermanfaatnya menjadi kau lukman. Ini nasib Abdul Zaid Jami, ternyata Al-Habi tidak mengamkannya. Duduk dengan ahludah berbuah mamar. Kalau saat muktamar tentang membantu orang miskin, sebuah organisasi anak sosial, topiknya bicara tentang bagaimana membantu orang miskin, bencana alam, orang-orang yang sakit, itu jadi benar duduk dengan sufi, dengan syi'i, dengan takfiri hariji minal hariji, jadi benar. Akhifiddin azani Allah wa'iyyakum, Al-Imam Ibrahim An-Nakhai katakan dalam salah satunya yang dikatakan oleh Ibnu Bab dalam kitab Al-Iban, la tujlisu ahl ahwa saya mujaltahum tujibu binuril iman au tujibu binuril iman minal qad. Jangan kalian duduk bersama ahlul ahwa

ahli bid'ah karena dengan mereka itu akan hilang cahaya iman di kalbu, cahaya iman yang diterangi oleh bid'ah. Oh ini subah, oh ini engkar, siap pergi sana. Itu hilang cahayanya. Aduh, si dia berjalan dalam gelapan. Apa sih? Duduk dengan ahli bid'ah yang mengutip Al-Imam Ibrahim Nakhai, dikil oleh Al-Imam Ibnu Rabah, dikil oleh As-Salihin, An-Salihin, dikil dari orang soleh, dari para gurunya As-Salihin. Wa nifidin azani Allah wa iyam.

ditulis Abu Thaib rahimah dalam salah satu fatwanya di fatwa jilid ke-35 halaman 414 mengatakan fa iyyaka ar-rajul mukhalifan fi sayri li ahli syuhad minhu, kalau seorang yang dalam perjalanannya dia berteman berjelis dengan ahlul syuhad beda dan lainnya, hadzanu, wajib untuk tahdzir dari orang itu. Kenapa dia? Apakah dia dalam bidang asma wa sifat berkeyakinan tidak dengan ahli mu'tazilah? Apa dia ditahdzir kata Syekh di sini karena dakwah sifat mazhab Syafi'i? Atau dia dalam bab tentang sahabat mencela sahabat Nabi? Atau dalam al-iman dia merupakan pemerintah muslimin sawarij? La, bertemu bergaul dengan ahli Syekhul Islam yuhadzir minhu, wajib ditahdzir dari orang Syekh Islam Ibn Taymiyyah. Orang di zaman ini keilmuannya seperti beliau. Ada orang di zaman kesolehnya, ketakutnya seperti beliau? Tidak ada. Ikhwani fina azzallahu wa iyyakum. Tentunya al-halal bukan tidak tahu ya kawan asar-asar ini. Maka awal majlis saya katakan, kita bukan orang pertama, bukan generasi pertama belajar yang asar seperti ini. Ada yang dahulu itu sempat diberitahu Allah untuk belajarnya Islamiyah, untuk belajar adab syair sunnah. Tidak semua kita mendapatkan taufik itu, ya kan? Yang ada ini tentu saya tidak diberitahu oleh Allah untuk belajar di satu jenis salafiyin yang didirikan oleh Syekh bin Baz dan yang lainnya dari masa gurunya Syekh Al-Baz, Syekh Muhammad Syafi'i, yang lainnya Imam Madinah. Diberi kesempatan mahal. Berapa banyak kita dan pelajar yang ingin masuk ke jam ini belum ditaufik. Tapi yang mereka sudah diberi taufik dan duduk di majlis ulama sudah mendaftar agar seperti ini dan sebagai baca langsung dan rekannya. Sekarang ini duduk dengan bid'ah, belajar tempat-tempat dengan ahlul bid'ah, berguru kepada Mu'tazilah, kepada Qadari, kepada Syi'i, kepada Sufi. Abam Lim salah satu contohnya. Salah satu dai Ratu Roja. Murid Mu'tazilah. Gurunya Mu'tazilah bukan sebatas hadir seminar Mu'tazilah, berguru kepada Mu'tazilah. Kepada Qadari. Belajar ilmu safar ilmu kam. Itu juga lainnya berapa teman-temannya. Ikhwani fillah azza wa iyyakum. Yang satu lagi aku bermasalah tapi duduk dengan ikhwan dalam sebuah seminar, walaupun mungkin seminarnya bukan urusan agama, mungkin urusan dengan urusan perekonomian atau pendidikan, duduk dengan ikhwan sungguh telah meninggalkan tidak beramal dengan salah satu pokok dasar atau usul salafiyah yang ditanam oleh ulama kita sejak dulu. Itu saja mungkin 3-4 asar yang kita diberikan. Kalau kita seandai mengkaji dan semua sesuatu dikaji oleh Ustaz di sini ya Sayyidina Syafiin Hafizullah Al-Ustaz Hafdintul dan beberapa kita yang lainnya Ustaz Al-Ustaz Al-Jabbar Ustaz Abu Ishaq dikaji kitab dari

dilajuri beberapa akal dari sana lima asal atau kubro ibnu bab yang sebenar ini usul benar ini Ahmad tanam dalam kita tadi tentang ikat menjadi ahlul bid'ah jangan bermajis jangan diri kesempatan ahlul bid'ah berbicara di hadap kita ini fiddin azani wa iyakum maka ayal hali sang sudah jadi ringinya duduk dengan ahlul bid'ah. Salah satu contoh adalah kehadir dalam mu'at tadi. Antiap duduk dan syiri. Di sekantum, ini syiri. Meyakini Abu Hurairah telah masukkan hadis. Syiri rafiri. Ini bahasanya. Ayallah anha. Sekarang di alam. Kuburnya. Berbagai keyakinan-keyakinan syiri yang lainnya. Rek. Duduk di antum. Orang seperti itu tidak akan rela duduk berbelahan akan sebab bersebelah dengan yang mencaci maki ayah atau ibu dia akan pergi dari tempat itu enggak. Ini yang menaya saya sebagai koruptor. Ini orang mencaci ibu saya bahwa ibu saya adalah wanita nakal. Enggak sangka satu menit dengan orang itu. Apalagi soft, apalagi duduk berbelahan. Padahal urus pribadi. Siapa si ayah kita untuk kita membiarkan ayah kita menghormatinya dan berarti kepadanya. Tidak bisa dibandingkan tentunya dengan orang soleh, para ulama abdi para sahabat. Seperti kita, walaupun menghormatinya, mendoakan, meminta tunan rahmat baginya, berarti untuknya. Tetapi tentunya kita tidak bisa dibanding Sayyid Isya, dan tidak boleh dibanding bagaimana kita bisa marah, bermukata dengan orang yang menjelai buta. Kalau dia berjadi satu, kita akan melatih jalan lainnya. Kalau kita memiliki kemampuan fisik, kita akan pukul, atau kita akan otak fisik. Kita yang hadir dengan penjelasan Aisyah ul mukmin zaujatin nabi mendam dalam qalbu dia man yang menyimpang wal din anillahu lakum nyata yang dikatakan bahwa mu'tah yang menghasilkan kesan kesih dan al halal sebagai salah satu yang menandatangani sebagai salah satu yang menandatangani hasil bulan mat tersebut mengandung berbagai simpangan. Saya katakan tadi, seandainya jelis itu mu'tah tersebut tentang bantuan sosial untuk bencana-bencana orang di muka di dunia secara internasional, orang-orang kini, orang cacat, orang sakit, itu pun tidak benar kan? Duduk sama mereka lagi, topiknya, pembahasnya, kesimpulan antara lain, bolehnya berdiri agama-agama manusia ini, mengajaran antar beragam, mengajar adanya setiap transi, antar madhab-madhab beda. Kemudian ternyata Al-Halabi kita telah menguinya bukan Al-Halabi dulu telah taubat dari manhajnya yang lain. Di antara penyimpanan Al-Halabi adalah pujian dan dungan dalam satu bah kepada Isal Amran. Itu Isal Amran global risalaman itu adalah sebuah keputusan kebijakan dokumen sekaligus kerajaan dan dalam menyikapi berbagai kasus teror muka bumi dunia ini di berbagai nah hadirlah dalam pertemuan itu berbagai yang dikenal istilah risalah aman. Aman itu ibu kota Jordan. Kalau kita ini dikatakan apa? Peti Jakarta atau apa namanya? Istilah-istilah seperti itu. Ya. Super semar misal. Ya. Debit. Dan lima juta. Nah, saya lupa saja coba diingat. Nah. Sekali itu. Nah. Dekrit aman begitulah boleh diberi nama. Ris aman. Ali Al-Halabi. Memberikan tujuan yang setinggi. Terhadap risa

Aman. Apa sebenarnya isi pada Riz Aman ini? Jelaskan oleh masyarakat kita, Rabi Syed Al-Jari, Syekh Ahmad bin Baz, Syekh Za'atar Afidhahu Jami'ah, tentang sebagian isi dari salaman. Ada lain, sikap transisi agar untuk hidup bersama. Yang dua, persatuan agama atau persatuan agama bahasa kita. Yang ketiga, sikap saling menghormati kitab suci Samawi. Kitab suci Samawi itu apa saja? Al-Qur'an, jelas, Injil dan Taurat yang sekarang banyak pada pengikutnya. Tapi pertanyaan sekarang, benar toleransi agama itu benarkan dari Islam? Benarkah sikap menghormati buku-buku atau kitab suci Samawi yang menghormati Taurat? Padahal yang dimaksud kalimat Taurat dan kalimat Injil di masa ini ada Injil yang dipakai oleh kaum Nasara. Kalau kita menghormati Injil yang diturunkan Nabi dan Nabi Isa yang diharap, yang belum disimpan dan diselam dirangkuran di tanah, maka kita katakan nah, kita beriman amanah billah wa kutubi wa rusul, kita beriman kepada Allah dan kitab suci yang awinkan yang wahyu kepada para nabi. Tapi kalau yang dibuat kitab suci Injil yang sekarang ini, dan ini sekarang dimaksud oleh salam menghormati Nasoro, menghormati Yahudi, menghormati atau menghormati Muslimin, menghormati Islam dan kitab suci Quran, menghormati Nasoro, kitab suci Injil, menghormati Yahudi, kitab suci Taurat adalah kesesatan nyata. Dan dalam berdalah aman ini juga berisi suan untuk berada dengan demokrasi. Semua ini dipuji oleh Ali Al-Habi. Tidak hanya kali dia memuji berulang kali dan membelanya. Puji tadi tidak dalam khutbah, bahkan dari tulisnya. Setidaknya tiga kali yang isi puji hadap dekriman akumen aman ini. Yang tentunya itu persetujuan dan arah raja dan Ali Al-Habi ceramah di hadapan raja. Masya Allah. Nah, orang Salafi dan satu petunjuk salaf mereka menjauh dari majlis siapa? Sultan. Dari majlisnya orang perintahan, para petikus takut dulu salaf. Sebab mereka karena tidaknya samarikan di tak minta, tak ajak bersama mereka ada perintahan tak. Sampai ada yang meninggal dunia dalam persembahannya. Bunyi karamu dibunuh musuh yang benci hati tersembunyi dari muasa yang ingin memihak dia sebagai kadis, hakim, sebagai mufti, semisal jauh, takutan. Tirang yang seperti terjadi pada sejak salaf. Tapi ternyata Ali Al-Halabi duduk di majlis itu bersama juga ahlul ba'ah. Ikhidil zanallahu wa'ayakum. Tidak samsana saja. Bahkan Ali Al-Halabi dalam upayanya membahas setelah lama menasehati agar rujuk dari pernyataan justru dia membela berbagai cara. Antara pembelanya adalah ala waqi' arisalatan, ujian terhadap pendatangan domain atau aman. Apa kata dia tentang risalah aman? Aqarraha gadun kirun minal jihir rasiyah fil urn kharifah dal ulama itqad walad uma. Masya Allah. Sebenarnya Ali dekriman ini disetujui oleh jumlah bar dari lembaga resmi baik di Jordan maupun luar Jordan. Nanti kita tahu lembaga resmi siapa saja. Dan juga lah dinarkan disetujui diri diresmi oleh ulama itqad

كل ما سيات ولا الأمنة دان pemerintah pemerintahan amanah yang merestu dengan amanah tadi. Mari kita tinjau siapa ulama tersebut yang mendatangi atau yang mencuinya restunya. Ternyata di deretan yang ditama ulama tiqat dapat di sana lebih dari 30 tokoh Syiah Rafidhah. Tentu antum ketika mendengar tolak tanda taniat diresi oleh umat sikap banyak antum Syekh Solehan, Syekh Hudain, Syekh Ali, Syekh Khid, Muhammad Al-Madkhal, Syekh Al-Bukhar, ulama mas benar antum seperti itu. Al-Halabi sengaja membiarkan ini global para pengikutnya baik di luar negeri maupun di dalam negeri. Ah itu dibantah Syekh, benar itu apa yang mendatangkan yang meresmi itu ulama.

karena yang dulu itu sikap keras. Kalau bahasanya Abul Hasan, itu manhaj yang sempit. Yang kita inginkan yang lapang dan luas, yang bisa mencakup semua umat. Termasuk di dalam semua umat ini adalah Rafidhah. Ikhwani fi din azzani Allah wa iyyakum. Wa fihi maraji' al-Ibadhiyah wa Zaidiyah wa masyayikh al-Azhar wal ikhwan al-muslimin al-Ash'ariyah wa Sufiyah. Wa fihim kuttab mutaqafun wa mufakkirun mustasyriqun. Dan di antara yang merestui menandatangani dekrit amman ini adalah juga tokoh-tokoh al-Ibadhiyah. Apa itu al-Ibadhiyah? Salah satu kelompok kelompok Khawarij. Dan Syiah Zaidiyah serta para masyayikh Azhar. Tahu Universitas Azhar di Kairo? Itu Universitas Salafi. Itu universitasnya orang-orang liberal. Ya. Yang ikut merestui dekrit amman ini. Dan juga orang-orang tokoh-tokoh Sufi dan Ash'ari. Termasuk para penulis-penulis barakallahu fikum orientalis. Nah, yang menandatanganinya atau merestuinya. Ini yang kata Ali Al-Halabi diberi julukan apa? Ulama Thiqat. Sementara yang diberi istilah dengan Al-Wulah Al-Umana, pemerintah-pemerintah yang pengemban amanah. Ternyata kita mendapati di antara yang menandatangani atau yang merestuinya adalah Ahmadinejad. Sunni, Salafi. Presiden mana itu? Iran. Iran itu negara tauhid kan? Nah, ya tauhidnya Iran. Negara Syiah Rafidhah, dan ini orang Ahmadinejad adalah Syiah Rafidhi. Menurut Ali Al-Halabi adalah Al-Wulah Al-Umana, juga direstui oleh pemerintah-pemerintah yang amanah. Wahai Radio Roja, betapa Anda telah menjadi corongnya penyimpangan bid'ah dan kesesatan. Nah, Badrus Salam LC, ya, pimpinan atau yang semangat dengan ini Radio Roja, ya, ini termasuk orang yang asobiah berat kepada Al-Halabi. Dan beberapa pemberi materinya itu, ya, para pematerinya itu orang-orang yang asobiah berat kepada Al-Halabi. Daurah yang terakhir ini pun diumumkan di Radio Roja dan disiarkan langsung melalui TV Roja. Yang sangat disayangkan kalau ada yang mengatakan dari kita dalam tanda kutip bahwa Badrus Salam itu salafi. Ditambah lagi salafi murni. Kebetulan tadi malam saya makan-makan bersama. Ini musibah. Imma dia orang yang tidak berilmu atau jahil tentang manhaj salafi, sehingga tidak mengerti dan tidak bisa memilah mana yang boleh dikatakan salafi dan mana yang tidak. Atau yang seperti ini, yang pertama harus diberi ilmu dulu. Dengan kata lain, belajar. Atau kemungkinan kedua, dia sudah tahu sebenarnya pernah belajar tapi lupa. Yang seperti ini kita katakan, ayo jangan lupa, diingat-ingat, sinau, belajar yang betul. Muroja'ah, sinau itu bahasa Arabnya, ya, mudzakarah. Nah, atau yang ketiga, sudah tahu tetapi mengikuti hawa nafsu karena kepentingan-kepentingan, imma kepentingan zuhur, popularitas, atau kepentingan dunia, wallahu a'lam, atau kepentingan hasad, balas dendam, maka janganlah manhaj dijadikan tumbal dan taruhan hasad dan balas dendam. Jangan, rugi Anda, rugi besar.

Barakallahu fikum. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Ali Al-Halabi ternyata tidak cukup sampai di situ penyimpangannya. Masih terus berlanjut. Di antara penyimpangan-penyimpangan orang ini yang penting untuk disebutkan dan kita harus mengambil pelajaran, yang ternyata kesimpulan ujungnya itu adalah tidak beramal dengan beberapa prinsip salaf, atau sudah melupakan beberapa prinsip salaf dalam menyikapi ahlul bid'ah yang sekarang banyak diremehkan, yang ikhwanul muslimin merasa pihak yang paling merasa dirugikan dengan penerapan manhaj salaf ini. Ikhwan muslimin dan anak keturunannya, sururiyah, kutubiyah, ya, pengikut Abul Hasan, pengikut barakallahu fikum Adnan Ar'ur, pengikut Muhammad Hasan, pengikut Ali Hasan dan yang semisalnya. Nah, ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum.

Tadi kita sudah selesai dari kemasan baru Kaidah Ikhwanul Muslimin versi Sururiyah, kemudian versi Abdurrahman Abdul Khalid, kemudian versi siapa? Abul Hasan. Apa tadi kata Abul Hasan? Siapa yang ingat? Walaupun dengan bahasa Indonesia. Ada yang bisa angkat tangan? Kalau enggak bisa angkat tangan, saya angkatkan tangannya. Nah, antum. Yang dekat-dekat dulu. Oh, dalam rangka menginginkan manhaj yang luas, lapang, agar bisa merekrut semua pihak, yang Syi'i, yang Sufi, yang Takfiri, yang Tablighi, semua jadi satu. Nah, ini Abul Hasan. Ali Hasan punya beberapa redaksi. Punya beberapa redaksi. Di antara redaksinya tadi, walaupun agak panjang, yaitu tadi, kami rujuk. Allah sudah memberi taufik kepada kami sikap lembut yang hampir-hampir kami dahulu tenggelam dalam lautan hulu dan sikap keras. Maka kami tidak merasa malu untuk mengatakan rujuk dari yang dulu, rujuk, tobat. Nah, di antara ucapan Ali Hasan adalah la naj'al ikhtilafana fi ghairina sababan lil khilafi bainana. Masya Allah. Janganlah perselisihan kita, perbedaan pendapat kita tentang orang lain, yani selain salafiyin, kita berbeda pendapat menilainya, mubtadi apakah bukan mubtadi, hizbi apakah bukan hizbi, khawarij apakah bukan khawarij, syi'i apakah bukan syi'i. Jangan sampai perbedaan kita menilai ini tadi menjadikan sebab perpecahan internal dalam tubuh salafiyin. Bagus enggak? Bagus kan? Indah gitu loh. Kata-katanya indah. Tapi memang ahlul batil. Demikian turun-temurun. Nah, ingat dahulu, era Jaham bin Sofwan sudah usang syubhatnya dengan redaksi yang dulu. Ganti redaksi berikutnya. Tawakuf. Ya, enggak melanjutkan. Al-Quran kalamullah. Ya, cukup. Sampai situ. Coba bilang. Bukan makhluk. Oh, sudah cukup-cukup. Jangan terlalu panjang. Buka masalah. Loh, bilang bukan makhluk, enggak mau. Lanjut lagi. Ini dibantahi oleh ulama Al-Waqifah, orang-orang yang bermadzhab tawakuf ini. Ternyata menjadi pintu berikutnya bagi Jahmiyah untuk sampai pada kesimpulan Al-Qur'an makhluk laisa kalamullah. Datang Al-Karabisi. Enggak, kalamullah, tapi lafzi bil Qur'an makhluk. Ganti yang berikutnya Asy'ariyah. Karena ini sudah dibantai oleh ulama, umat sudah meninggalkan itu, sudah menjauhi. Ya. Sampai-sampai al-mutawakkil 'ala Allah, khalifah yang keempat setelah al-Ma'mun, al-Wathiq, dan yang berikutnya kemudian al-mutawakkil 'ala Allah yang Imam Ahmad kemudian dikeluarkan dan dibebaskan dari penjara dan kemudian menyatakan kembali kepada manhaj ahli sunnah, maka pemerintah pada waktu itu penguasa al-mutawakkil datang kepada Imam Ahmad menyodorkan nama-nama, deretan nama. Siapa di antara nama-nama ini yang bisa diajak bekerja sama untuk menjadi pembantu-pembantu pemerintah dalam beberapa bidang? Ya, ya mungkin kepala depatnya, mungkin kepala KUA-nya istilahnya. Ya. Siapa? Coba sebut. Langsung tanya ke Imam Ahmad. Maka Imam Ahmad melakukan jarh wa ta'dil. Fulan, jangan. Yang fulan, jangan. Karena ini begini, ini pengikutnya Bishr al-Marisi. Fulan mengikuti pendapatnya Jahm. Fulan jangan. Pemerintah ngikutin nasihatnya Imam Ahmad. Jadi kayak dicoretin gitu. Ini jangan, jangan, jangan, jangan, jangan. Sampai setingkat itu jayanya sunnah. Ya. Setelah hancurnya Jahmiyah, setelah mereka berkuasa tiga generasi kekuasaan. Ikhwani fiddin azanillahu wa iyyakum, di saat itu maka bingung ini orang-orang Mu'tazilah, gimana ini, gimana caranya, munculkan cara-cara baru, syubhat-syubhat baru untuk merekrut umat. Nah, maka ulama pun membantahi dengan berbagai karya dan fatwa-fatwa syubhat-syubhat baru itu tadi. Ini seperti ini berulang,
Dan sekarang kita sedang membahas yang terjadi di zaman kita. Kalau disebut nama Al-Qarabisi pada waktu itu, sebelum ada tahzir, ya, sikap umat pada dia terkait keilmuannya tidak jauh berbeda sikap kita pada Alil Halabi. Alim kok, masya, yang banyak tahqiqnya itu, yang banyak tahqiqnya itu, kitab-kitabnya, yang muridnya Syekh Al-Albani. Sebagiannya berasabiyah. Akhirnya asabiyah itu mendorong dia untuk menolak nasihat ulama, yang nanti akan kita bacakan siapa dari ulama-ulama yang telah berfatwa dan apa saja fatwanya. Ikhwani fiddin, pernyataan Ali Al-Hasan Al-Halabi, la naj'al ikhtilafana fi ghairina sababan lil khilafi bainana. Nah, janganlah perbedaan kita tentang orang lain di luar salafiyin menjadi sebab perselisihan di dalam atau di internal salafiyin atau di antara kita ini. Ternyata ya ikhwan, ini ucapan diulang-ulang oleh Al-Halabi, termasuk ditulis dalam salah satu kitabnya yang berjudul Manhajus Salafus Saleh. Masya Allah, Halabi punya kitab ya, judulnya Manhaj As-Salafus Saleh. Hati-hati ikhwan, jangan membaca buku ini. Yang suka nerjemahkan buku, hati-hati. Wah, judulnya bagus, Manhaj As-Salafus Saleh ya. Kemudian ayo kita terjemahkan. Jangan terburu-buru. Tanya ulama ya, tanya dulu. Rundingkan dengan asatidzah. Jangan sudah terlanjur tersebarkan, waduh, na'udzubillah, ternyata isinya banyak penyesatan kepada umat, akhirnya kita punya andil. Keuntungan yang kita dapat beberapa puluh juta, tetapi kita punya andil menyesatkan umat. Setidaknya penyesatan umat itu pembelaan mereka terhadap tokoh tadi. Penolakan mereka terhadap fatwa ulama tentang tokoh ini, terlanjur sudah punya bukunya, sudah dikoleksi, sudah pernah membaca, sudah mengambil beberapa faedah ilmiah dari sana. Ketika ada fatwa dari ulama, wah, jangan-jangan ini mungkin salah fatwanya, mungkin informasinya salah, mungkin. Nah, akhirnya datang kepada dai-dai, ustadz-ustadz yang dia anggap bisa mentolerir asobiah dia terhadap tokoh tadi. Masa ustadz ini ditahdir? Oh, enggak. Dia orang yang ulama. Coba lihat nih, karyanya yang ini, karyanya yang itu, di bidang ini, di bidang itu. Masa mau dikatakan sesat? Tambah yakin dia. Bermula dari kita. Ya, bermula dari kita. Wal'iyadu billah. Ikhwani fiddin, di dalam kitab yang baru saja kita sebutkan judulnya, diulang dalam beberapa tempat oleh Ali Al-Halabi. Naam. Begitu juga dia sebutkan manhaj ini dalam sebuah muhadarah yang berjudul Al-Jarh wa Ta'dil Usulun wa Dawabit. Jarh wa Ta'dil, pokok-pokok dasarnya dan kaidah-kaidahnya. Indah kan tentang jarh wa ta'dil. Nah, mari kita dengarkan apa pernyataan Ali Al-Halabi. Kalau tadi global itu pernyataan. Dalam kitab Manhaj Salafus Saleh halaman 326, dia mulai sedikit merinci siapa itu ghairuna itu tadi. Siapa orang lain di luar salafiyin yang perbedaan kita tentang mereka jangan menjadi sebab perselisihan internal. Siapa itu di luar kita yang dimaksud? Mari kita ikutin bersama-sama. Dia membuka kancing bajunya satu-satu. Ya. Kalau masih tertutup, ulama aja yang tahu. Iya, tapi dibuka oleh ulama nih, teks satu. Ternyata yang buka dia sendiri. Oh, enggak, masih enggak ada kok, Ustaz. Ya. Berikutnya lagi, buka. Nah, kan, mulai buka lagi. Oh, ternyata banyak boroknya. Oh, ternyata banyak panunya. Makanya berterima kasihlah kepada ulama. Nah, barakallahu fikum. Berterima kasihlah kepada ulama. Dengan cara apa? Mendoakan mereka, menjalankan fatwa-fatwanya. Nah, barakallahu fikum. Ali Al-Halabi berkata, "Wa hadza nafsuhu
makna ma ukarriruhu daiman min qawli, dan inilah makna yang selalu aku mengulangnya dari perkataanku, la yajuzu an naj'ala khilafana al-ijtihadil mu'tabar nahnu ahlas sunnah fi ghairina mimman khalafana aw mimman khalafas sunnah min mubtadi'in aw sunniyin waqa'a fi bid'ah sababan fil khilafi bainana. Inilah maksud dari ucapanku yang selalu aku ulang-ulang. Jadi jangan ada yang mengatakan, oh itu kan mungkin salah ucap. Ini ada pembela-pembelanya suka gitu. Salah ucap lah, wong muhadharah kan biasa saja terjadi salah ucap. Ternyata Al-Halabi tidak berhenti ucapan ini dalam muhadharahnya, dinukil lagi dalam bukunya. Bahkan dia menegaskan, dan ini makna ucapanku yang selalu aku ulang-ulang. Berarti memang sengaja dan tahu maknanya, tahu maksud dan tujuannya. Kata dia, yaitu, kata aku, tidak boleh kita menjadikan khilaf al-ijtihadi, khilaf ijtihadi mu'tabar. Perhatikan baik-baik. Jadi khilaf yang dimaksud ini yang digolongkan ijtihadi, masih dalam ruang lingkup ijtihad antara kita ahlus sunnah tentang orang lain di luar kita, mimman khalafas sunnah, dari kalangan orang-orang yang menyelisih sunnah. Global kan masih? Orang-orang yang menyelisih sunnah. Kalau tadi, ghairuna, orang-orang di luar kita. Siapa ini orang-orang di luar kita? Mimman khalafas sunnah, yaitu orang-orang yang menyelisih sunnah. Dia lanjutkan, kancing berikutnya dibuka lagi. Min mubtadi'in, baik dari kalangan ahlul bid'ah. Jangan perselisihan kita tentang dia menjadi sebab perselisihan internal kita. Dia yang menafsirkan ini. Siapa itu orang di luar kita? Tafsiran pertama apa tadi? Mimman khalafa as-sunnah, yaitu dari kalangan orang-orang yang menyelisih sunnah. Tafsir kedua lebih rinci lagi. Min mubtadi'in, dari kalangan ahlul bid'ah. Sudah ya kawan? Kita buka kancing berikutnya.

0: dalam ceramahnya yang berjudul tadi Al-Jarh wa Ta'dil, dia mengatakan wa nuqtatun muta'alliqatun bihadzal amr ayyuhal ikhwa fillahi aidha, dan satu titik penting, satu poin penting, satu permasalahan penting yang terkait dengan pembahasan ini, yakni pembahasan jarh wa ta'dil, wahia yaitu inna ikhtilafana fi ghairina, bahwasanya perbedaan di antara kita tentang orang di luar kita, siapa dia? Min mubtadi'in, dari kalangan ahlul bid'ah. Min hizbiyin, dari kalangan hizbi. Min harakiyin, dari orang-orang pengikut harakah-harakah ini. Min takfiriyin, dari kalangan orang yang berpaham takfiri, khawarij. Min sufiyin, dari orang-orang sufi. Min ghairi dalik, dan yang selain itu. Jangan sampai perselisihan kita dengannya menjadikan sebab perselisihan di antara kita. Mari kita coba takfiri. Saya dan antum yakin bahwa Usama bin Laden adalah salah satu khawarij yang sesat, menyimpang, ahlul bid'ah yang harus umat ditahdir darinya. Betul enggak? Betul? Nah, kalau antum punya teman, tetangga sebelah, dia mengatakan Usama bin Laden seorang yang ikhlas, mujahid, yang mati sebagai syahid, yang harus diteladani kiprah dia. Gimana sikap kita? Wah, kamu ini, kamu mubtadi. Jangan. Kalau gitu kita bukan teman lagi. Jangan. Kenapa perbedaan kita tentang orang lain menjadikan sebab perselisihan internal antar kita? Gak boleh, kata Ali Al-Halabi. Kalau di ma'had ini, ma'had Al-Ansar, ada satu murid yang meyakini bahwa Abu Bakar Ba'asyir itu adalah khawarij yang harus ditahdir, mubtadi'un, benar enggak? Ada yang beda? Enggak apa-apa, enggak perlu berselisih. Ya? Ingat kembali kepada manhaj Ikhwanul Muslimin yang tadi. Ingat kepada manhaj Al-Muwazanat. Ingat kepada manhajnya Abu Hasan Ali Al-Halabi. Datang yang berikutnya. Jangan berselisih, satu ma'had kan kita ini, ma'had Al-Ansar. Antum yakin bahwa Allah punya asma, punya sifat. Antum beriman kepada takdir, ya kan? Sama kita, sudah kita bersatu, ma'had Al-Ansar. Jangan berselisih. Ya saya bicara ini karena kebetulan di ma'had Al-Ansar. Kalau di ma'had Salafi Jember, ya contohnya ma'had Salafi Jember. Sama. Atau salah satu ustadznya, satu ustadz mengatakan bahwasanya Imam Samudra mubtadi'un balun, perlakuannya, perbuatannya adalah bid'ah dan dia mubtadi'. Yang satu mengatakan, ustaz jangan, dia pejuang, pahlawan yang peduli terhadap umat. Sama-sama ustaz, satu lembaga. Maka kita berta'awun dalam perkara-perkara yang kita sepakat. Jangan kita berselisih. Perselisihan kita tentang orang lain jangan menjadi sebab perselisihan kita dalam satu ma'had ini. Jangan, jangan. Min sufiin, yang berikutnya, sufi. Antum yakin enggak bahwa tarekat-tarekat sufi dan para tokohnya itu ahlul bid'ah? Ambil contoh siapa yang antum suka untuk jadi contoh. Terlalu banyak. Ya. Yang satu mengatakan pimpinan tarekat sufi Naqsyabandi misal, hadas sufiun balun mubtadi. Yang satu mengatakan, enggak, jangan ya akhi, yang adil. Saya melihat dia sholat malam sejak jam 2 malam hingga menjelang subuh. Ya, puasa di siang hari. Bersedekah, lembut kata-katanya, tersenyum, tidak pernah lepas dari zikir lisannya. Anda katakan mubtadi, enggak bisa. Nah, sudah. Afwan. Jangan kita berselisih. Jangan. Antum teman kita. Kita kan satu yayasan. Saya sebagai wakil ketua, antum sekretaris. Masa berselisih gara-gara orang lain? Ini manhajnya Ali Hasan Al-Halabi. Min harakin, anggota pergerakan-pergerakan yang ada, Hizbut Tahrir, Taqiyuddin Nabhani, saya atau sebagian dari antum meyakini hadza mubtadi'un, mu'tazili. Mu'tazilah gaya baru. Yang satu mengatakan la, dia peduli kepada umat, mengkritisi pemerintah dan kebijakan-kebijakan yang salah, perjuangannya untuk umat. Jangan berselisih gara-gara ini ya akhi, kita saudara. Masya Allah, mau dibawa kemana ya halabi salafiyin? Mau dibawa kemana oleh anda? Nah, dan yang lebih parah, dia garis bawahi semua dia, wa min ghairi dzalik, dan dari mubtadi-mubtadi yang lainnya, yang tidak hanya sufi, tidak hanya khawarij, tidak hanya haroki dan yang lainnya, berarti termasuk syiah rafidah. Jangan berselisih bahwa barakallahu fikum, naam Ahmadinejad adalah syi'i, atau dengan kata lain afwan, jangan kemudian perselisihan kita tentang Ahmadinejad ya menyebabkan perselisihan dengan kita. Jangan, Jalaluddin Rahmat aja contohnya. Hah? Kalau di antara kita ada perbedaan, satu menyatakan Jalaluddin Rahmat ini baik, orangnya solidaritasnya tinggi, ukhuwahnya luar biasa, kalau berceramah santun ya. Yang satu menyatakan itu syi'i, syi'ah dia. Jangan berbeda, jangan berselisih gara-gara orang lain. Ya ikhwani barakallahu fikum, inilah salah satu maskot Radio Roja, TV Roja. Apakah pantas setelah ini kita mengatakan boleh mendengarkan, mengikuti, mengambil ilmu dari Radio Roja, dari TV Roja, baik untuk awam apalagi untuk salafiyin? Sungguh saya katakan yang merekomendasi Radio Roja atau para pematerinya atau para pengelolanya, dia telah menyesatkan umat baik dirasa ataupun tidak dirasa. Nasihat saya adalah bertaubatlah. Bertaubatlah dengan baik wahai saudaraku. Dan jangan khawatir, Allah itu Tawwab, Maha menerima taubat dan memberi taufik kepada seorang hamba untuk bertaubat. Ini adalah bagian pertama kajian kita di siang hari ini. Semoga Allah beri kesempatan kita untuk melanjutkannya ba'da salat duhur biiznillahi ta'ala. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد terkait dengan bentuk-bentuk bid'ah dan penyimpangan pemikiran Ali Hasan bin Ali Al-Halabi, tidak cukup waktu kita membahasnya dalam muhadarah ini. Tetapi harapannya sekelumit yang kita dengarkan bersama dalam muhadharah sebelum zuhur tadi membantu kita untuk mengenal kondisi zaman yang kita hidup. Tokoh-tokoh ulama sunnah, pembimbing-pembimbing umat yang hidup di masa kita, dan di waktu yang sama kita mengenal tokoh-tokoh bid'ah, ahlul bid'ah, dan yang membela ahlul bid'ah, atau para pencetus pikiran-pikiran dan sistem-sistem bid'ah dalam bermanhaj di zaman kita ini. Dan ini pun akan terus berlanjut. Kalau seorang selamat dalam putaran yang lalu, kemudian dengan taufiknya Allah selamatkan pada putaran yang kedua di hari ini, belum tentu pada proses penyaringan di putaran ketiga seorang bisa selamat. Nas'alullah li wa lakumul afiyah. Ma kana Allah liyadhara al-mu'minina 'ala ma antum 'alayhi hatta yamiz al-khabith min at-tayyib. Ayat ini akan terus berlaku sampai hari kiamat. Tidak akan pernah Allah membiarkan kalian dalam kondisi yang kalian sedang berada di dalam, di atasnya sekarang ini. Allah akan terus berikan ujian sampai kata Allah terpisahkan siapa al-khabith, siapa orang yang jelek, menyimpang akidahnya, prinsip-prinsipnya, manhajnya, dan siapa al-tayyib, orang-orang yang baik, tauhidnya, sunnahnya, manhajnya, terus dari waktu ke waktu. Kita tidak sedang berbicara tentang orang-orang yang sejak awal langkahnya sudah berlumuran dengan bid'ah karena dia hidup di kubangan bid'ah. Baik bid'ah takfir khawarij dalam bentuk kelompok-kelompok pergerakan ekstrim radikal, ataupun kubangan bid'ah tasawuf, atau kubangan bid'ah syiah, mu'tazilah dan yang lainnya. Tapi kita berbicara tentang orang-orang yang dahulu berada di bingkai sunnah, bingkai salafiyah, kemudian dia menyimpang keluar dari manhaj salafi dikarenakan dia telah melupakan dan meninggalkan beramal dengan prinsip-prinsip salaf dalam beberapa bidangnya. Kalau kita mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kaffah, wahai orang-orang yang beriman, masuklah dalam agama Islam ini, peluklah Islam ini, amalkan Islam ini secara sempurna menyeluruh. Tidak sebagiannya diamalkan, sebagiannya ditinggalkan. Tidak kemudian dia punya keseriusan dalam bidang tertentu, dalam bidang agama, meremehkan bidang yang lainnya. Maka as-salafiyah, al-manhajus salafi, ketika kita bersyukur tentunya kepada Allah, Allah takdirkan senang untuk menjadi seorang salafi, yakni orang yang beretikat baik untuk mengikuti jejak salaf dalam ibadahnya, dalam akhlaknya, dalam manhajnya, dalam akidahnya, dalam dakwahnya, dalam rumah tangganya. Maka peluklah, peganglah, amalkanlah salafiyah ini secara kafah, secara lengkap. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Gara-gara Ali Al-Halabi dan yang semisalnya meremehkan sunnah Nabi dalam meninggalkan ahlul batil untuk tidak bermajlis dengan ahlul batil, meremehkan sunnah Nabi yang Nabi katakan, idza ra'aitumul ladina yattabi'una ma tashabaha minhu fa ulaika alladina sammahumullah fil qur'an aw fi kitabihi fahdharu. Kalau kalian menemui orang-orang yang mengikuti syubhat-syubhat, dalil-dalil Al-Quran yang dia palingkan, dia samarkan, ketahuilah sesungguhnya dia adalah orang-orang yang menginginkan fitnah, menginginkan bid'ah, menginginkan penyimpangan, menginginkan perpecahan pada umat ini. Fahdharuh, kata Rasulullah, waspadai mereka. Dalam bentuk apa mewaspadainya? Jangan duduk dengan mereka. Begitu salaf mengajarkan. Jangan memberi kesempatan mereka berbicara di hadapan kita. Begitu salaf mengajarkan kepada kita. Jangan kita berteman dengannya. Prinsip ini nampaknya oleh Ali Al-Halabi telah diabaikan sehingga akhirnya kalbu dia ditimpa oleh penyakit penyimpangan. Demikian sahabat Ibnu Abbas menasehatkan kepada kita. Dalam salah satu nasihatnya beliau mengatakan, mujalasatu ahlil bidai mumridatun lil qulub. Duduk dengan ahlul bidah itu adalah menimbulkan penyakit pada kalbu. Dalam riwayat lain, dalam asar yang lainnya dari beberapa tabi'in, man jalasa ahlal bidah au mujalasatu ahlil bidah turithul ama fil qalbi. Bahwa duduk bersama ahlul bidah itu akan memunculkan kebutaan dalam hati. Buta hati, bukan buta mata. Buta hati sehingga dia tidak bisa mengenal manhaj mana yang benar, mana yang batil. Dengan sebab satu sunnah ini diabaikan. Ketika sunnah Rasul dan Khulafa Ar-Rasyidin, sahabat yang diikuti oleh tabi'in dan para a'immah, yaitu menjauhkan diri kita dari ahlul bid'ah, tidak berjalan bersama mereka, bermajlis dengan mereka, diabaikan dan tidak diamalkan oleh Ali Al-Halabi dan yang semisalnya, dan kondisi dia sekarang seperti ini, penuh syubhat, penuh pemikiran bid'ah. Ingat kepada firman Allah, mengingatkan kita kepada ayat Allah dalam surat An-Nur, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةً أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Waspadalah, kata Allah, orang-orang yang menyelisihi amrul Rasul, perintah Rasul, sunnah Rasul, manhaj Rasul, akan menimpa kepada mereka fitnah. Di antara fitnah itu adalah penyakit bid'ah dalam kalbu. Sunnah Nabi yang satu ini telah diabaikan. Maka dari itu hati-hati ya ikhwan. Bukan maksudnya meremehkan sunnah zahirah saja, bahkan yang seperti ini lebih penting. Sunnah dalam bidang etikat, dalam bidang manhaj. Sunnah itu meliputi dalam bidang ibadah, dalam bidang akhlak. Seorang yang meremehkan sunnah Nabi dalam masalah lihyah misalkan, memotong lihyahnya padahal Nabi memerintahkannya, maka dia terancam kalbunya dengan fitnah. Lalu bagaimana dengan sunnah Nabi dalam perintah Rasul untuk mewaspadai ahlul bid'ah, mewaspadai ahlul ahwa? Sunnah Khulafa Ar-Rasyidin, para sahabat, dia terancam kalbunya tertimpa oleh fitnah. Menjadi kalbunya itu senang dengan ahlul bid'ah, membela, tidak ada cemburu terhadap sunnah dan terhadap salafiyah ini. Menjadi kalbunya berat ketika mendengar ada orang mentahzir ahlul bidah. Berat. Ini penyakit menimpa kalbu seorang hamba ketika dia meremehkan satu sunnah atau perintah manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kalau kita ada kekurangan dalam bidang ini, Allah tunjukkan kepada kita. Allah tunjukkan dan Allah beri taufik kepada kita untuk beristighfar dan bertaubat kepadanya. Amin, Allahumma amin. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum, dalam kesempatan kali ini, dalam muhadharah yang kedua, sekali lagi, lebih tepatnya ini diberi nama muhadharah. Ini satu hal penting, karena tidak sedikit dari kalangan kita dan beberapa da'i asatidah yang tidak bisa membedakan makna muhadharah dengan daurah. Sehingga menerjemahkannya salah, menyampaikannya kepada masyayikh juga salah. Maka keluarlah hukum yang salah. Nah, daurah berbeda gambarannya dengan muhadharah. Daurah itu biasanya berlangsung dalam waktu yang cukup panjang, 3 hari, 4 hari, dan kajiannya beragam. Kalau seperti ini namanya muhadharah, lebih tepatnya. Tapi dalam uruf Indonesia, dalam kebiasaan salafiyin di Indonesia seperti ini, kajian mau sekarang dari pagi jam 9 hingga menjelang asar itu diistilahkan dengan daurah. Lebih tepatnya diberi nama apa? Muhadharah. Kalau daurah itu biasanya beberapa topik, beberapa kajian kitab. Kalau muhadharah satu topik, satu pembahasan. Barakallahu fikum. Ala kulli hal, ini satu hal yang penting yang insya Allah akan datang waktunya untuk kita menjelaskan tentang hakikat permasalahan ini. Tapi kita akan kembali kepada topik kita, bahwa dalam muhadharah ini yang kedua ini kita akan mencukupkan pembahasan yang kita sampaikan ini dengan fatwa para ulama serta tahdzir mereka terhadap Ali Al-Halabi. Yang pertama kali adalah fatwa Al-Lajnah Ad-Daimah. Fatwa Al-Lajnah Ad-Daimah yang di dalamnya ada Al-Syeikh Shalih Al-Fauzan, termasuk ada juga Al-Syeikh Al-Ghudayyan dan beberapa masyaikh ahli sunnah lainnya, terkait dengan Ali Al-Halabi dan beberapa karyanya. Dan ini sudah lama. Nah, sudah lama, beberapa tahun yang lalu. Loh, kenapa ustaz-ustaz tidak segera membacakannya? Inilah salah satu bentuk ta'anni asatidah, salah satu bentuk dan sikap tidak terburu-burunya para ustaz kita. Tenang, tidak semua yang kemudian didengar disampaikan, tetapi melalui proses. Dan baru sekarang mungkin antum atau beberapa asatidah yang lainnya menyampaikan dalam waktu dekat ini tentang siapa Al-Halabi. Sekaligus ini sebagai nasihat buat kita semua yang hadir, kesempatan untuk kita mengambil pelajaran. Dan juga kepada mereka-mereka yang masih berasabiah terhadap Ali Al-Halabi. Kata Al-Lajnah Daimah dalam salah satu fatwanya, tentang beberapa ucapan Ali Al-Halabi dalam beberapa karyanya. Qala banahu muallifuhu ala madhabil murji'ah al-bid'i al-batil. Bahwa penulisnya yaitu Ali Al-Halabi telah mendirikan akidahnya itu tadi di atas madhab al-murji'ah yang bid'ah dan batil. Ini satu ucapan Al-Lajnah tentang Ali Al-Halabi dan madhabnya dalam beberapa perkara keimanan. Ya, tentang perkara keimanan yang sangat bersinggungan tentang dengan kalau enggak murjiah atau sebaliknya khawarij. Ternyata Ali Al-Halabi padanya ada pemikiran-pemikiran murjiah. Nah, kemudian dalam perkataan berikutnya masih dalam fatwa Lajnah, wa hadza innama huwa madhhabul murjiah, dan ini cara pemikiran seperti ini yang ada pada Ali Al-Halabi adalah mazhabnya Al-Murji'ah. Kemudian Al-Lajnah mengatakan fa inna dalam keputusannya Al-Lajnah ad-da'imah tara anna hadainil kitabain la yajuzu tab'uhuma wala nashruhuma wala tadawuluhuma lima fihima minal batili wat-tahrif wa namsahu katibahuma an yattaqiyallah fi nafsihi wa fil muslimin wa bi khassa shababahum wa yajtahida fi tahsil al ilm al shar'i ala aidi al ulama al mawthuq bi ilmihim wa husni mu'taqadihim wa anna al ilma amanatun la yajuzu nashruhu illa ala wafq al kitab was sunnah وأن يقلع عن مثل هذه الآراء والمسلك المجري في تحريف كلام أهل العلم. ومعلوم أن الرجوع إلى الحق فضيلة وشرف للمسلم. Masih dalam fatwa lajnah, kata lajnah memutuskan dengan ini bahwa dua kitab karya Alil Halabi tidak boleh dicetak, tidak boleh disebarkan, dan tidak boleh untuk beredar di tengah-tengah umat ini, tidak boleh dikonsumsi, karena pada kedua karya itu tadi mengandung kebatilan dan tahrif, penyelewengan-penyelewengan, penyimpangan. Dan kami Lajnah Daimah menasehati penulisnya untuk bertakwa kepada Allah pada dirinya dan bertakwa kepada Allah terkait kaum muslimin, terkhusus para pemudanya, dan agar dia penulisnya ini, yakni Alil Halabi, bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu syar'i melalui para ulama yang terpercaya keilmuannya dan lurus atau baik akidahnya. Berarti Alil Halabi diperintahkan oleh Al-Lajnah Daimah, para ulama sepuh, untuk belajar, duduk di hadapan para ulama al-mauthuq bi ilmihim, yang terpercaya keilmuannya. Dan ini belum dilakukan oleh Al-Halabi sejak nasihat itu, malah bergabung dengan ahlul batil, duduk dengan sufi, duduk dengan syi'i, membela khawarij. Ini Alil Halabi. Karena sesungguhnya ilmu itu adalah amanah yang tidak boleh disebarkan kecuali sesuai dengan bimbingan Al-Quran dan Sunnah. Dan Lajnah Daimah menasihati agar penulis ini, yakni Alil Halabi, untuk segera mencabut dari dirinya berbagai pemikiran dan manhaj yang membahayakan dan penyimpangan serta penyelewengan perkataan-perkataan ahlul ilmi, karena dia sering menukil pernyataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bukan pada tempatnya. Kita para thalabatul ilm yang tidak mau atau tidak dekat dengan ulama akan terbawa ketika membaca. Cobalah saya mau klarifikasi, apa benar sih fatwanya ulama, saya baca langsung sih pernyataannya atau bukunya Alil Halabi. Ternyata dia tidak memiliki ilmu yang cukup. Wah, ini kok menukil dia. Ini pernyataan Syekhul Islam. Berarti kalau kita sesatkan Ali Hasan Al-Halabi, kita juga sesatkan Syekhul Islam. Padahal ulama mengkaji dan tahu pernyataan Syekhul Islam ini pembahasannya bukan bab yang dinukil oleh Ali Al-Halabi. Pembahasan tentang permasalahan lain. Dalam konteks pembahasan yang lainnya. Maka dari itu, jangan menjauh dari ulama, jangan menjauh dari bimbingan mereka dan nasihat mereka. Barakallahu fikum. Tidak sedikit ternyata orang yang tersesat dan jatuh pada bid'ah bermula dari itu, ingin mencoba sendiri. Enggak ilmiah, ini taklid namanya. Ada fatwa, langsung ikutin. Ada pernyataan dari ulama, ini ahlul bid'ah, langsung diikutin. Ini taklid. Saya harus mengkaji sendiri, saya harus pelajari. Di saat itu dia sudah masuk ke dalam khutuwati syaitan, langkah-langkah tipu daya syaitan. Merasa dirinya mampu, ternyata dia tidak mampu. Ikhwani fiddin azdani Allah wa iyyakum. Kalau itu tadi Al-Lajnah Daimah, maka berikut ini Syekh Saleh Al-Fauzan mengatakan, kita akan baca secara bertahap pernyataan-pernyataan beliau. Ali ala al-akh al-Syekh Ali bin Hasan idza kana wala bud min naqli kalami ahli al-ilmi an yastawfiya an-naqla min awwalihi ila akhiri. Wajib kepada Ali, Syekh Ali bin Hasan, jika memang harus untuk menukil pernyataan para ulama seperti Syekhul Islam Ibnu Qayyim dan yang lainnya, hendaknya dia menukil dengan lengkap dari awal hingga akhirnya. tentang pembahasan itu. Wa yajma' kalam al-'alim fil mas'alah min mukhtalif kutubihi hatta yattadhiha maqsuduhu, dan hendaknya dia mengumpulkan perkataan alim tersebut, ulama tersebut, dalam permasalahan itu tadi dari berbagai karyanya. Syekhul Islam berbicara di fatwa, kadang-kadang beliau juga berbicara di kitabnya As-Sarimul Maslul, kadang-kadang beliau juga bicara di kitabnya Minhajus Sunnah. Kalau ulama itu rata-rata baca ini semua, digabung perkataan-perkataan ulama itu sudah lengkap ya. Kalau masih baru-baru ini, kata sebagian orang dahulu ya, pernyataan sebagian orang awam dengan bahasa Jawa, tapi saya terjemahkan pakai bahasa Indonesia aja. Nah, ya enggak apa-apa, anak-anak itu yang dibaca masih 7 kitab. Ya pantas masih begitu sikapnya. Nanti kalau sudah 70 kitab, nah, baru mereka akan sadar. Sekarang kita tolerir dulu. Kata orang ini sudah berumur, menentang beberapa orang tua yang keras terhadap anak-anak muda yang berpegang kepada manhaj salafi pada waktu itu. Nah, kebetulan orang tua ini nasihatin orang tua yang lainnya.
1: Anak-anak, yang dibaca masih 7 kitab. Ya pantas gitu. Sudah, biarkan nanti kalau mereka sudah baca 70 kitab, lihatan, lah sadar-sadar sendiri. Lah ulama ini membaca karya seorang alim dari beberapa sisinya. Tidak hanya di halaman ini, di halaman berikutnya. Tidak hanya di jilid ini, di jilid berikutnya. Tidak hanya dalam karya yang itu, baca dalam karya yang berikutnya.
0: Maka Syekh Shalih Fauzan menasihatin anak muda Alil Halabi ini, yang pantas jadi anaknya sebenarnya. Pantas jadi anaknya. Kata beliau, hendaknya kalau menukil itu lengkap, jangan sepotong-sepotong. Dan hendaknya dia menggabungkan perkataan atau statement-statement alim tersebut, ulama tersebut, ya, barakallahu fikum, dari berbagai karya-karyanya. Sehingga dengan itu akan jelas kepada Anda maksud pernyataan ulama ini. Wa yarudda ba'dha kalamihi ila ba'dhin, dan hendaknya barakallahu fikum mengembalikan perkataan yang ini kepada yang itu, dan seterusnya beliau menasihati. Li'anna hadza yusabbibu su'al fahm wa la yaktafi bi naqli tarafin wa yatruk at-taraf al-akhar, tidak cukup menukil perkataan seorang alim dari satu ujungnya meninggalkan ujung yang lainnya. Li'anna hadza yusabbibu su'al fahmi wa an yansiba ila al-'alimi ma lam yaqsidhu, karena sikap seperti ini, cara seperti ini akan menyebabkan pemahaman yang salah, yang jelek, dan akan menisbahkan kepada seorang alim suatu perkataan yang tidak dia maksudkan. Dan ini terjadi pada Ali Al-Halabi sebagaimana Syekh Rabi dalam beberapa halaqah karyanya, Al-Halqatul Ula wa Tsaniyah, dalam beberapa masalah tentang Ali Al-Halabi dibongkar oleh dia, oleh beliau. Ternyata Ali Al-Halabi tidak jujur dalam menukil. Asy-Syaikh Ahmad bin Umar Bazmul dalam kitabnya Siyanatus Salafi juga demikian membongkar kedo Ali Al-Halabi dalam menukil-nukil perkataan ulama terdahulu tidak pada tempatnya, atau menukil sepotong meninggalkan yang lainnya sehingga bisa digiring kepada apa yang dia mau. Dan ini adalah ciri-ciri ahlul bid'ah. Maka Syekh Shalih Fauzan dalam fatwanya yang pertama, dalam bentuk nasihat, ketika tersebar isu, dan Ali Al-Halabi termasuk yang santer menebarkan isu ini, bahwa Al-Lajnah Ad-Da'imah sudah rujuk dari fatwanya tentang Ali Al-Halabi. Sudah tersebar fatwa Lajnah Da'imah bahwa Ali Al-Halabi seorang yang menyimpang, bahwa karya-karyanya penuh dengan penyimpangan. Tiba-tiba tersebar isu bahwasanya Lajnah Da'imah sudah rujuk. Oh, rujuk, sudah rujuk kok, sudah rujuk, sudah selesai kok masalah itu, sudah akur. Maka Syekh Shalih Fauzan ketika disampaikan kepada beliau berita ini, maka beliau mengatakan, hadza kadzibun kulluh, ini dusta semuanya. Al-lajnatu ma taraja'at. Al-lajnatu da'imah tidak rujuk dari fatwanya. Tentang siapa? Ali Al-Halaj. Wa la taraju'a insya'Allah anil haq wa bayanil batil. Enggak ada sikap rujuk kembali bertobat dari kebenaran, dari al-haq dan penjelasan tentang kebatilan. Tidak akan rujuk dari ini. Tidak ada rujuk. Wa la zara al-lajnah ahadun walau zaraha. Maka jika zarah, kalau ada isu Ali Al-Halabi sudah berkunjung ke lajnah daimah, ya. Nah, jadi umat yang dengarkan, wih ya, berarti sudah selesai. Nah, kata Syekh, tidak ada seorang pun, maksudnya dari Ali Al-Halabi atau pendukungnya, yang berkunjung kepada lajnah daimah. Kalau seandainya berkunjung, terus kenapa? Kata Syekh Shalih Fauzan, maka jika zarah, selesai dengan itu. Al-lajnah ma tataraja'anil haq abadan. Bahwa lajnatul da'imah yang di dalamnya penuh dengan ulama sunnah, nah, tidak akan rujuk dari kebenaran selama-lamanya. Rujuk itu dari apa? Kebatilan. Siapa yang rujuk dari al-haq? Siapa yang rujuk dan taubat dari kebenaran? Ali Al-Halabi. Wa minal wajib annahu huwa alladhi yataraja'u 'anil batil wa yatubu ila Allah 'azza wa jalla. Dan yang wajib atasnya, atas Ali Al-Halabi, untuk dia rujuk dari kebatilan ini dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian sampai pula kepada beliau hafizahullah taala pernyataan syubhat lagi. Hal sahih anna khilaf al-lajnah ad-da'imah ma'a Ali Al-Halabi khilafun suri. Apakah benar bahwasanya khilaf lajnah da'imah dengan Ali Al-Halabi itu khilaf dalam gambaran kulitnya aja? Hakikatnya enggak ada khilaf kok. Gambaran luarnya nampak ada khilaf, tapi sebenarnya enggak ada khilaf. Ini subhat lagi, muncul lagi, disebarkan. Maka sampai berita ini kepada Syekh Shalih Fauzan dan ditanyakan kepada beliau, maka beliau menjawab, mahna bihajah li insanin jadidin ya'ti wa yulakhbitun nas bi afkarihi wa jahlih wa takharrufatihi. Sungguh kami tidak pernah butuh kepada seorang yang baru munculnya, anak baru, yang datang membuat bingung manusia, membuat bingung umat dengan kebodohannya dan dugaan-dugaannya. Mahna bihaja bi amsal haula. Kita enggak butuh umat ini kepada orang semisal mereka ini. Yakfina qaulu ulama'ina wa ma dawwanuhu fil kutubis sahiha min kutubil fiqhi wa kutubil aqidah. Cukup bagi kita perkataan, fatwa, nasihat ulama-ulama kita yang telah mereka kumpulkan dalam berbagai karya yang sahih, dari karya-karya fikih, karya-karya akidah. Yakfina hadza wa namshi 'alaihi. Cukup bagi kita dan kita terus berjalan di atas itu. Wa natruku hadhil kitabat al-jadidah. Dan kita tinggalkan berbagai karya-karya yang baru ini. Maksudnya yang tidak merujuk kepada manhaj para pendahulu salafun salihun. Kita tinggalkan. Wa hadha ta'alum al-jadid. Dan at-ta'alum itu sok pinter, sok berilmu. Ini ada pada Ali Al-Halabi. Sebagaimana dijelaskan oleh ulama kita yang lainnya, Syekh Ubaidul Jabiri, Syekh Rabi. Nah, tidak sopan kepada ulama, pandai mengolah kata. Nah, ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Inilah jawaban Syekh Shalih Al-Fauzan. Kemudian berikutnya, Fadilatul Syekh Abdullah Al-Ghudayyan. Abdullah Al-Ghudayyan, salah seorang ulama besar di Mamlakatul Arabiyatul Saudiyah, salah satu bagian dari Al-Lajnah Ad-Da'imah. Beliau ketika ditanya tentang Ali Al-Halabi, beliau mengatakan, utrukuh li'anna hadha huwa alladhi yaqudu madhhab al-murji'ah fil mamlakah. Tinggalkan orang ini, jauhi, karena orang inilah yang memimpin penyebaran madhab murji'ah di Saudi Arabia. Nah, Allahul Musta'an. Setelah kita mendengar fatwa berapa ulama? Hah? Tiga. Yang pertama lajnah Syekh Shalih Al-Fauzan, Syekh Abdullah Al-Ghudayyan, Nah, yang keempat, Syekh Ahmad An-Najmi rahimahullah, beliau sudah meninggal dunia.

kita jadi ingat memang firqah ini atau kelompok ini Al-Halabiyun atau Al-Halabiyah ini sebenarnya lawan dari Hajuriyah 180 derajat. Ya, kalau ini ya sampai punya situs namanya Kullu Salafiyin, ya, untuk semua Salafiyin, semuanya jadi Salafi. Nah, Hasan al-Banna Salafi, Sayyid Qutb Salafi, Mighrawi Salafi, Muhammad Hassan Takfiri Khawarij itu juga Salafi.

ulama yang membantah dan mentahdir umat dari Ali Al-Halabi. Naam. Dan juga yang kelima, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Banna. Ini sudah berumur, beliau sudah tua. Wallahu alam, nampaknya yang seingat saya beliau sudah wafat, tapi perlu dipastikan. Saya pernah melihat beliau di rumah Syekh Rabi, dan umur beliau lebih tua dari Syekh Rabi hafizahullah. Naam. Yang sangat mendukung karya-karya Syekh Rabi untuk disebarkan, ya, dan fatwa-fatwa ulama kita. Naam, Syekh bin Baz, Syekh Al-Albani dan yang lainnya. Nama beliau Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Banna, ya. Barakallahu fikum. Asy-Syeikh Rabi yang kelima, beliau mengatakan, Inna Ali Hasan ala dalalin kabir, wa dalalatun wa fitanun la ya'lamuha illallah. Sesungguhnya Ali Hasan itu berada di atas kesesatan yang besar. Kesesatan-kesesatan dan fitnah-fitnahnya itu hanyalah Allah yang mengetahuinya. Naam. Dan Syekh Rabi dengan tegas menyatakan ahli Ali Al-Halabi termasuk ahlul bid'ah. Beliau menyatakan Ali Al-Halabi min ahati ahlil bid'ah. Nah, dengan tegas bahwa Ali Al-Halabi termasuk ahlul bid'ah yang paling berbahaya, yang paling menyebar kebid'ahannya. Semisal dengan itu Syekh Ubaid Al-Jabiri, beliau dalam salah satu fatwanya mengatakan Ali bin Hasan bin Ali bin Abdul Hamid al-mutalaqqab bil athari laisa sahib athar. Orang yang bernama Ali bin Hasan al-Halabi ini yang melakopkan dirinya dengan athari, mesti dia kan sering itu, ha? Abul Harith Ali bin Hasan al-Halabi al-athari. Nah, kata Syekh Ubaid, dia bukan sahibu athar, bukan seorang yang mengikuti jejak asar pendahulu salaf. Bal huwa mubtadi'un dalun mudil. Bahkan dia Ali Al-Halabi itu adalah mubtadi' yang sesat dan menyesatkan. Da'iyatu dalal, yang menyeru kepada kesesatan. Mufsidun fil ibadi wal bilad, yang membuat kerusakan pada hamba-hamba Allah dan negeri-negeri ini. Nah, salah satu negeri yang mau dirusak negeri kita ini. Nah, salah satu negeri yang mau dirusak negeri kita oleh Ali Al-Halabi. Nah, dia termasuk orang yang juga ada pujian secara tersembunyi, ya, pujian-pujian yang disertai dengan sedikit celaan tidak berimbang terhadap Usama bin Laden, bahwa Usama bin Laden itu orang yang mukhlis, orang yang ikhlas. Nah, barakallahu fikum. Ikhwani fi din, azdani Allah wa iyyakum. Demikian beberapa fatwa al-ulama tentang Ali Al-Halabi dan beberapa syubhatnya dalam bidang manhaj, dalam bidang al-jarh wa ta'dil. Naam. Naam. Tidak jauh berbeda atau mirip dengan pernyataan Ali Al-Halabi. Apa yang terjadi di negeri kita agar kita mewaspadai, sekaligus nasihat bagi yang mengucapkannya. Nah, sekaligus nasihat bagi yang mengucapkannya dan juga menukil-nukilnya. Kita tahu bahwasanya pembahasan di negeri kita tentang Radio Roja dan TV Roja adalah satu pembahasan yang sudah diangkat kepada masyayikh. Syekhna Rabi bin Hadi al-Madkhali, Syekhna Ubaid al-Jabiri. Barakallahu fikum. Yang sampai-sampai Syekh Rabi bin Hadi dengan tegas melarang salafiyin dan juga awam muslimin untuk mengikuti siaran radio Roja.
Saya nukilkan di sini pernyataan.

0: Syekh, beliau dengan tegas mengatakan, "Alladhi yahtarim aqidatahu wa manhajahu la yasma' hadhihi al-idah." Seorang yang mau menghormati akidahnya dan manhajnya dia sendiri, hendaknya dia tidak mendengarkan atau dia tidak akan mendengarkan siaran radio ini. "Walladhi la yahtarim yasma'." Dan seorang yang enggak peduli, enggak menghormati akidah dan manhaj salafi yang dia pegang ini, dia akan mendengarkan dan mengikuti siaran radio Roja dan termasuk sekarang TV Roja. Barakallahu fikum. Wa ana anṣah salafiyyin bi adam sama'iha, dan saya menasihati salafiyyin untuk tidak mendengarkan radio ini. Syekh Ubaid pun juga demikian melarang kita salafiyyin. Nah, ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum. Kenapa? Karena memang kita yakin, dan ini sudah disampaikan kepada Syekh, siapa pengelola Radio Roja, siapa pematerinya di hadapan Syekh, yang kita katakan kita meyakini mereka sebagai hizbiyin, dan Syekh pun membenarkan itu. Pembela-pembela Abul Hasan Al-Ma'ribi, Ali Al-Halabi, Al-Maghrawi, tokoh-tokoh takfir. Nah, kalau tadi kita mendengar pernyataan Ali Hasan, salah satu bid'ahnya, "La naj'al ikhtilafana fi ghairina sababan lil khilafi bainana." Janganlah perbedaan kita tentang orang lain menjadi sebab perselisihan internal kita. Masih ingat ini? Di negeri kita ada yang mengatakan, "Naam." Kata dia, "Insya Allah tidak ada yang salah. Bagi pihak yang mentahdzir radio, maksudnya Radio Roja, kalau memang menurutnya hal itu lebih mendekatkan dirinya kepada Allah Ta'ala, dengan syarat ikhlas dan di atas ilmu." Alhamdulillah, kita mentahdzir radio dan TV Roja di atas ilmu, di atas bimbingan ulama, di atas hujah-hujah, bukti-bukti, demi menyelamatkan diri kita dan salafiyin dan keumuman muslimin. Dan kita berharap kepada Allah untuk kita selalu diberi dan dikaruniakan ikhlas dalam berucap, di dalam mengajar, di dalam beramal, di dalam mentahdzir. Dan semoga Allah jauhkan diri kita dari kepentingan-kepentingan duniawi. Kemudian dilanjutkan, sebagaimana juga tidak ada yang salah bagi mereka yang menganggap sebaliknya. Artinya tidak mentahdzir Radio Roja, tidak ada salah. Bukankah perselisihan dalam masalah fikih, ini juga termasuk salah satu syubhatnya Ali Al-Halabi, bukankah perselisihan dalam masalah jarh wa ta'dil serupa dengan perselisihan dalam masalah fikih? Nah, perhatikan baik-baik, kata dia, bukankah perselisihan dalam masalah jarh wa ta'dil serupa dengan perselisihan dalam masalah fikih? Seperti apa sih masalah fikih yang dimaksud? Diberi contoh oleh dia. Tapi masalah jarh wa ta'dil misalkan, ya, kita meyakini Hasanul Banna mubtadi', Sayyid Qutb kharijun minal khawarij, berakidah wahdatul wujud, mencela sahabah akidah Rafidah, bahkan mencela Nabi Allah Musa, yang kata para ulama ucapan ini tidak pantas diucapkan oleh seorang muslim yang mengatakan bahwa dakwah Nabi Musa itulah dakwah asabiyah. Nah, kita meyakini bahwa Abdurrahman Abdul Khaliq adalah mubtadi'un ikhwani. sebagaimana kita meyakini juga Radio Roja pengelolanya adalah Halabiyun, pengikut mazhab Halabi. Kemudian dia katakan masalah jarah wa ta'dil itu, dia umum, jarah wa ta'dil umum, serupa sebenarnya dengan masalah fikih. Jarah wa ta'dil tentunya kalimat ini bersifat umum, tidak hanya di zaman kita. Kita meyakini beberapa tokoh tarekat sufi itu dalun, tokoh-tokoh Ikhwanul Muslimin, Hizbut Tahrir dalun, dullal. Kalau ada pihak yang mengatakan tidak sesat mereka, Abdurrahman Abdul Khaliq Sunni Salafi, maka ini sebenarnya sama dengan masalah fikih. Seperti apa contohnya masalah fikih yang dia maksud? Dia kasih contoh. Nih, dia katakan serupa dengan ini. Apa antum mau memaksa orang yang mengatakan sholat jamaah itu sunnah mu'akkadah, bahwa berjamaah itu wajib? Antum mau memaksa ada orang berkeyakinan sholat berjamaah hukumnya sunnah mu'akkad dan gak sampai pada tingkatan wajib. Antum berkeyakinan wajib, mau antum paksa? Kan tidak. Ya, memaksa tidak, menyampaikan boleh. Dia menyatakan meyakini sunnah muakkadah, khair insyaallah. Tapi yang saya yakini wajib dengan dalil ini. Enggak apa-apa, boleh. Maksa memang enggak boleh. Nah, jarah wa ta'dil seperti ini. Antum mau memaksakan kepada sururiyin, turatsiyin, bahwa ihya turats adalah jam'iyah bid'ah mubtada'. Mau paksakan antum? Ini seperti masalah fikih, jarah wa ta'dil ini. Antum mau paksakan kepada orang bahwa Safar wa Salman itu mubtadi'? Lumba ya akhi, maksud ana bukan itu. Antum mengatakan bahwa masalah jarah wa ta'dil itu serupa dengan masalah fikih. Bahkan antum kasih contoh semisal dengan hukum sholat berjamaah. Apa boleh kita memaksakan keyakinan kita, kita wajib meyakini itu wajib, kepada orang yang meyakini sholat berjamaah itu sunnah mu'akkadah? Kan tidak, kata dia. Maksudnya juga jarah wa ta'dil jangan antum paksakan. Nah, barakallahu fikum. Ya, kita enggak maksakan. Silakan. Antum mau keyakinan bahwa Safar Salman itu sunni salafi, bahwa Ihya Turats salafi, Abdurrahman Abdul Khaliq salafi, Yusuf Baisa salafi, Yazid Jawa salafi, pengelola Radio Roja salafiyun. Silakan. Kalau sudah nasihat tidak didengar, tapi kita punya hak lain dalam agama, yaitu hak menasehatin, dan itu sudah tersampaikan insyaallah, dan cukup nasihat Syekh Rabi sebagai hujah. Yang kedua, di samping hak nasihat, kita punya kewajiban dan hak sekaligus untuk ingkar mungkar dan mengingatkan salafiyin dari bahaya antum. Silakan, ana enggak maksa antum. Apa pernah nempeleng antum? Enggak pernah. Cuma kita katakan hati-hati salafiyin, ini orang berbahaya. Enggak maksa, silakan. Nah, barakallahu fikum. Kemudian dia lanjutkan. Apalagi, nah ini lebih parah ini. Ya. Apalagi dalam perkara jarah wa ta'dil yang mana dalil-dalilnya tidak seterang perkara fikih. Apa ada ayatnya? Radio fulan begini, begitu. Subhanallah. Kenapa sampai sejahil ini antum ya akhi? Subhanallah. Nah, kita mau tanya, apa ada ayatnya bahwa sholat berjamaah itu wajib atau sunnah mu'akkadah? Nggak ada. Ulama berijtihad bahwa dalil ayat ini menunjukkan tentang wajibnya, hadis ini menunjukkan tentang wajibnya. Kalau ada ayat dengan tegas atau hadis dengan tegas mengatakan inna as-salata fil jama'ah
1: wajibatun,
0: enggak ada khilaf. Selesai. Kalau semua menerima hadis ini sebagai hadis yang sahih, ya selesai.
1: Au fardu ala kulli muslimin an yusalliya fil jamaah, fard. Yajibu ala kulli muslimin an yusalliya fil jamaah.
0: Ada hadis seperti ini, ya enggak jadi khilaf kan? Barakallahu fikum. Ini pembodohan kepada salafin.
1: Apa ada dalilnya? Ayat ini mengatakan radio fulan begini, radio fulan begitu.
0: Ya. Ya enggak ada. Enggak tahu kalau dalam Al-Qur'annya Syiah. Yang ribuan ayat lainnya kita enggak tahu di mana itu.
1: Nah. Ikhwan fi din azzani Allah wa iyyakum. Kemudian dia lanjutkan. Atau barangkali ada hadisnya.
0: Ya, tentang radio ini begini, radio itu begitu, ya, ada hadisnya. Nah,
1: kan tidak. Kalau dalam perkara fikih, para ulama yang berselisih saja mereka mentolerir ulama yang kontra dengannya, apalagi dalam perkara jarh wa ta'dil ya akhi.
0: Nah, masya Allah, ini syubhat berbahaya. Dan Alil Halabi punya syubhat yang banyak seputar apa? Al-jarh wa ta'dil. Membutuhkan waktu khusus untuk membahasnya supaya enggak dilaporkan ke ulama 2 hari 3 hari bicara tentang, nah, nanti jadi daurah tentang Alil Halabi. Nah, cukup sampai di sini tentang Ali Al-Halabi dalam waktu kurang lebih 2 jam 45 menit dari tadi kalau digabung. Jadi enggak nyampe 2 hari 3 hari kan? Ya, sudah cukup. Insyaallah kalau ada ustaz lain yang mungkin melengkapi tentang Ali Al-Halabi dari sisi lain, maka kita bersyukur dan mengambil faedah dari beliau.
1: Bagaimana sikap kita kepada ustaz-ustaz yang mengatakan bagi saya tidak ber, masya Allah, kuliah di kedokteran mungkin ini. Nah, yang bisa baca apoteker ini. Enggak paham. Mungkin maksudnya bagi saya untuk mengatakan bahwa tidak mau mengatakan bahwa Ma'had atau Pondok Al-Bukhari Solo dan Al-Ukhuwah Sukorejo sebagai sururi. Nah, kita nasihatin kalau dia enggak tahu. Kalau dia enggak paham, nasihatin bahwa itu adalah pondok sururi.
0: Nah. Oh, enggak lah, kok dia enggak memberontak kok ya, Fi. Dia enggak melakukan demo kok. Nah. Berarti belum hadir taklim. Taklim dulu ya, gitu. Taklim dulu. Nah.
1: Kalau memang mau mendengarkan nasihat, dinasihatin dengan baik. Kalau enggak bisa dibawa ke ustaz, mungkin ustaz bisa menjelaskan kepadanya, atau kalau enggak diperdengarkan kepadanya beberapa muhadharah, kaset rekaman ceramah asatidzah tentang masalah ini. Kalau sudah dilakukan itu, masih saja dia mempromosikan pondok hizbiyin, ya, maka boleh orang ini ditahdir. Nah, dari bahayanya. Bukan sururi akhirnya, sudah kalau bukan sururi, halabi. Nah. Kenapa? Kalau enggak jahmi, ya mu'tazili. Berarti apa kita hanya boleh mentahdir dari jahmiyah, dari mu'tazila? Tidak. Enggak, kita enggak, dia enggak berontak, dia, iya, halabi. Bukan sururi, halabi. Nah. Atau ma'ribi, hasani.
0: Kok banyak sekali saja? Memang sejak dulu banyak. Khawarij ada yang namanya Al-Azariqah, pengikut Nafi' ibn Al-Azraq. Ada Al-Ibadiyah, ada Al-Qa'adiyah. Nah, barakallahu fikum. Syiah ada Zaidiyah, ada Ismailiyah, ada Ja'fariyah. Nah, banyak. Mu'tazilah terpecah dalam puluhan kelompok sesuai dengan pendirinya masing-masing. Maka di zaman ini pun juga demikian. Ada Qutubiyun, ada Sururiyun, ada Halabiyun, ada Hajuriyun. Nah, supaya enggak terlupakan. Nah, barakallahu fikum. Jadi demikian, diingatkan, dinasehatin dengan baik, dengan hikmah, dengan ilmiah. Ya, jika menerima nasihat, alhamdulillah itu yang kita inginkan. Kalau dia tidak menerima nasihat dan kita khawatirkan bahaya orang ini mempengaruhi teman-teman yang lainnya, maka ditahdzir. Nah, apakah benar kata seorang kenalan ana yang mengatakan bahwa kaidah jarh wa ta'dil hanya digunakan untuk perawi hadis dan bukan untuk zaman sekarang? Mohon dijelaskan. Nah, ini salah satu bid'ahnya Alil Halabi, bahwa ilmu jarh wa ta'dil itu dulu penerapannya berbeda dengan zaman kita. Barakallahu fikum. Alil Halabi punya beragam syubhat seputar permasalahan jarh wa ta'dil. Seputar permasalahan jarh wa ta'dil ini tadi, tujuannya adalah membela ahlul bid'ah. Kalau ikhwanul muslimin membelanya dengan slogan itu tadi yang sudah kita bahas, as-sururiyun punya cara lain, yaitu manhaj al-adl wal-insaf yang dikembangkan dalam bentuk manhaj al-muwazanat bainal hasanati was-sayyi'at. Abdurrahman Abdul Khalid punya syubhat yang lainnya untuk merangkul ahlul bid'ah dengan beragam bentuknya. Abdul Hasan Al-Ma'ribi punya redaksi tersendiri dan syubhat tersendiri. Maka Lil Halabi tidak kalah banyaknya. Termasuk ini tadi, jarh wa ta'dil ini dulu penerapannya pada perawi-perawi hadis. Nah, enggak benar itu Alil Halabi. Dia sendiri kan pernah mentahdir Safar dan Salman. Dulu ya akhi, orde lama dan orde baru, sekarang era reformasi. Alil Halabi sudah tobat. Dulu yang yaturas bid'ah, sekarang membela dia yaturas. Ya, barakallahu fikum. Nah, jadi apa yang antum dengar dari kenalan antum ini bahaya nih, kenalan antum. Tinggalkan perkenalan ini. Nah, kalau bisa dinasehatin, sampaikan bawa kepada ustaz kita, ya, biar dibacakan oleh ustaz kita fatwa ulama kita atas seputar syubhat yang dia bawa ini. Kalau menerima nasihat itu yang kita harapkan karena Allah, tentunya dia menerima hidayah bukan karena kita. Kalau dia tidak menerima, ya memang sudah semua dengan takdir Allah. Tugas kita berikutnya pindah setelah nasihat adalah apa? Tahdzir.
2: Kemudian Qawlifuddin Azzan Yallah wa'iyakum, berkata yang senada dengan ucapan di atas tadi, semakna dengan ucapan tadi adalah tokoh berikutnya yang bernama Jasim Al-Inasi. Jasim Al-Inasi, dia adalah Rais Lajna Al-Qara Al-Afriqiyah di Jam'iyyat Ihya Turab. Dia adalah pimpinan cabang Ihya Turab untuk benua Afrika. Untuk benua Afrika yang menyalurkan bantuan ke Tanzania, Somalia, Kenya, Ethiopia, dan yang lainnya. Ini ketuanya. Nanti ada ketua juga cabang Ihya Turab bagian Asia dan juga Asia Tenggara. Begitu mereka membagi organisasi mereka secara internasional. Apa ucapan Jatim sama dengan yang sebelumnya? Membenarkan dan mendukung adanya kerjasama Ihya Turab dengan seluruh kelompok di dalam berbagai program yang mereka laksanakan. Di sini kita tahu bahwa Ihya Turab benar-benar menjalankan petuah pembesar dan pendiri mereka yaitu Abdurrahman Abdul Khalid untuk berjalan di atas prinsip kelompok Al-Ikhwanul Muslimin, berta'awun dan bekerja sama dengan berbagai kelompok. Ini kesimpulan pertama tentang Ihya Turas. Nah. Kemudian, kalau tadi adalah ucapan tokoh-tokohnya secara langsung, maka berikut ini kita akan dengarkan bersama sebuah artikel yang ditulis di salah satu media yang diterbitkan oleh Jamiah Ihya Turas. Ihya Turas punya media-media di dalam dakwahnya, di dalam pergerakannya. Di antaranya adalah sebuah majalah yang dikenal dengan majalah Al-Furqan. Majalah Al-Furqan ini dibagikan kepada berbagai pihak di berbagai negara termasuk Indonesia yang ada hubungan kerjasama dengan Yayasan Ihya Turas. Di Indonesia ini beberapa yayasan yang bekerja sama dengan Ihya Turas ada hubungan, itu akan mendapatkan kiriman majalah Al-Furqan ini. Bahkan di beberapa pondok pesantren mereka. Apa majalah Al-Furqan ini kita akan tahu lebih jauh tentangnya ketika kita bacakan insyaAllah. Kemudian, di dalam majalah ini, majalah Al-Furqan, edisi yang ke-71 tahun 96, dia menyatakan inna aghlaba al-jam'iyyat al-khairiyyah al-'amilah fi as-sa'ah al-islamiyyah tattafiqu ahdafuha. Sesungguhnya mayoritas organisasi atau jam'iyyah yang ada di medan dakwah Islam ini, tujuan mereka adalah satu. Tujuan mereka, target-target mereka adalah sama. Apa target mereka? Mari perhatikan baik-baik, permasalahan ini cukup penting karena sering berkaitan dengan kita dan antum semuanya. Disebutkan apa tujuan dan target-target berbagai organisasi tadi? Kalau dikatakan targetnya sama, oh ya Ustaz, itu kan targetnya sama dalam hal mereka sama-sama programnya memberikan dan menyalurkan dana bantuan. Jadi sebatas itu maksudnya. Hati-hati dengan subhat ini. Kita dengarkan lanjutan artikel yang ditulis di dalam majalah mereka, majalah Al-Furqan, pada edisi yang disebutkan baru saja ini, edisi ke-71 tahun 96. Dilanjutkan wahya. Target-target tersebut adalah tatalakhas fi amrayni hamain. Tersimpulkan dalam dua target penting. Apa dua target penting itu? Salah satunya dia sebutkan ijad al-badil anil qiyada al-islamiyah al-ghaibah, yaitu untuk segera memunculkan, melahirkan pengganti bagi kepemimpinan umat Islam yang telah hilang. Benar, pemimpin umat Islam telah hilang? Jawabannya tidak. Kita di Indonesia punya waliul amr, punya pemerintah. Tidak perlu diganti. Di negara Kuwait sendiri ada pemerintahnya yang sah. Ini kata-kata yang cukup dalam maknanya, yang mengandung makna akidah khawarij, yang disimpulkan oleh Jamiah Ihya Turas bahwa upaya untuk segera mengganti kepemimpinan-kepemimpinan yang ada ini dengan kepemimpinan yang baru, yang Islamiyah, yang selama ini sudah tiada, ini menunjukkan bahwa mereka tidak mengakui keberadaan pemerintah-pemerintah muslimin. Dikatakan sebagai kesimpulan yang sama dari target-target berbagai organisasi dana AU, yayasan-yayasan dana sosial yang ada. Kita akan tahu lebih jauh ketika kita terus mengetahui dan mengikuti pernyataan demi pernyataan mereka. Perhatikan berbagai pernyataan ini bertingkat terus. Kemudian, pada bulan Agustus tahun 2000, salah satu pembesar tokoh yang disegani di dalam tubuh Jam'iyah Ihya Turab yang bernama Ahmad Baqir. Mengatakan, ini masih sebagai rentetan atau silsilah bukti yang menunjukkan bahwa Ihya Turab berada di atas manhaj al-Ikhwanul Muslimin. Dia mengatakan, istama'na nahnu arba' harakat Islamiyah. Telah berkumpul kami, yaitu empat kelompok pergerakan Islam. Ana, kata Ahmad Baqir, saya sendiri, wa Ismail As-Syafi, kita akan tahu siapa mereka nanti, wa Adnan Abdus Samad, wa Walid At-Tabari, wa Syaraka Abdul Muhsin ala hamis hadhihi al-istima'at wa asdarna bayanan wa a'lanna fihi. Kami bergabung dengan empat kelompok besar dalam pergerakan dakwah Islam ini. Disebutkan nama tokoh-tokoh masing-masing itu. Di antara nama yang disebutkan tadi adalah Abdul Muhsin. Siapa ini Abdul Muhsin? Dia adalah Abdul Muhsin Jamal. Abdul Muhsin Jamal, seorang pengikut manhaj Al-Humayni. Apa manhaj Humayni? Sunni atau Salafi? Hah? Syiah. Syiah yang ekstrim. Syiah Rafidah Itsna Asyariyah Al-Imamiyah yang ekstrim. Nah, ini Abdul Muhsin Jamal adalah salah satu tokoh besar yang berada di atas manhaj Al-Khumaini, pengikut manhaj Al-Khumaini. Duduk bergabung dengan tokoh besar Jam'iyah Ihya Turab. Bukan dalam acara walimah, tetapi dalam acara membicarakan tentang dakwah dan pergerakan umat. Ya subhanallah, demikianlah ahli sunnah membimbingkan. Demikianlah sebuah yayasan yang berada di atas sunnah akan bergerak di dalam pergerakannya. Nah, kemudian dia lagi-lagi mengatakan, dalam salah satu statementnya, amma kalimatu al-islamiyin fahadihi tutlaku ala al-tajammu'at as-siyasiyah al-islamiyah. Kata Ahmad Baqir, kalau disebut kata al-islamiyin di negeri Kuwait itu, tokoh-tokoh Ihya Turab juga terlibat di dalam kegiatan-kegiatan politik. Dalam parlemen yang dinamakan di Kuwait itu dengan Majlisul Ummah. Parlemennya itu dinamakan dengan Majlis Al-Ummah. Nah, beberapa tokoh pembesar Ihya Turab terlibat dalam kegiatan-kegiatan politik di negeri tersebut. Ahmad Baqir ini mengatakan, salah satu masyayikh Ihya Turab, bahwa kalau kalimat al-islamin kami ucapkan, kami sebutkan, maka yang dimaksud dengan al-islamin yang kami maukan adalah berbagai kelompok atau partai-partai politik Islam. Siapa yang dimaksud partai politik Islam di negeri Kuwait? Meliputi semua partai yang menamakan dirinya sebagai partai Islam, termasuk di dalamnya adalah partai yang berafiliasi atau bermanhaj Syiah Rafidhah. Tokoh Ihya Turab menamakan semua partai ini adalah partai-partai Islam Islamiyin. yang kita akan bersatu dan tujuan kita adalah sama. Ya subhanallah, samakah tujuan kita dengan tujuan kelompok Syiah Rafidhah? Kita menginginkan tauhid, kita menginginkan peribadatan hanya milik Allah dan untuk Allah, sementara kaum Syiah Rafidhah menginginkan imam-imam mereka adalah sebagai tandingan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita menginginkan bahwa para sahabat Nabi adalah panutan umat. Diyakini oleh kaum muslimin bahwa sahabat Nabi Abu Bakar, Umar, Utsman, wa Ali dan yang lainnya sebagai panutan dan teladan umat di dalam memahami dan mengamalkan Islam, sementara Syiah Rafidhah memposisikan mereka dan menanamkan kepada umat bahwa mereka adalah pengkhianat, bahwa sahabat itu adalah para perampok, bahwa mereka adalah kafir. Samakah tujuan kita? Ikhwan fiddin azzani Allah wa iyyakum. Kemudian ucapan semisal dilanjutkan oleh Rais Lajna Az-Zakawat Was-Sadaqat Fi Jamiyat Ahyaturab Farah Mansikat Al-Qadisiyah. Sebuah statement yang diucapkan oleh pimpinan Kepala Bidang Zakat dan Sadaqah. Jadi Ahyaturab itu ada bagian pengumpulan zakat, ada ketuanya, ada bidang pencetakan buku-buku, ada bidang dakwah dan yang lainnya. Maka yang akan kita ucapkan ini sekarang adalah ucapan ketua bidang zakat dan sedekah di Jamiyah Ihya Turab untuk cabang daerah Al-Qadisiyah di negeri Kuwait. Apa ucapannya? Dan ucapan ini didengar, dinukilkan di media massa, disampaikan dalam berbagai kegiatan-kegiatan secara terang-terangan. Dia mengatakan nama orang ini adalah Abdurrahman Al-Kandari. Namanya adalah Abdurrahman Al-Kandari. Coba antum ikuti perkembangan ini satu persatu untuk nanti di majlis kedua ba'da salat al-asr kita akan menjawab beberapa syubhat-syubhat yang beredar. Ya, sekarang kita ikuti dengan sabar berbagai statement, sikap tokoh-tokoh Jamiyah Ihya Ats-Tsurab. Pada bulan April tahun 2004, orang ini mengatakan, da'a sumu rais al-wuzara ila an takuna hadhihi al-liqa'at ma'a fi'aliyati as-sunnah wasy-syi'ah wa jam'iyyat an-naf' al-'am dawriyatan kull 3 ashhur aw 6 ashhur wa kulluha li salihi abna'i hadha al-watan. Kata Abdurrahman al-Kandari ini bahwa mereka mengajak Perdana Menteri, Rais Wuzara, Perdana Menteri untuk Parlemen Kuwait agar terbentuknya pertemuan-pertemuan khusus gabungan bersama berbagai kelompok sunnah dan syiah. Kelompok sunnah dan syiah untuk setiap 3 bulan atau 6 bulan. Nah, subhanallah, antum sekarang siap untuk duduk dalam satu majlis bersama orang Syiah? Adakah seorang ahli sunnah yang mengerti tentang sunnah? Seorang salafi yang mengerti tentang salafiyah, mengerti tentang mana, siap rela duduk dengan musuh Allah, musuh Nabi, musuh para sahabat? Nah, ikhwan fiddin azan yang wa iyyakum, yang seperti ini sanggup untuk dilakukan oleh tokoh-tokoh Ihya Ats-Tsurab. Kalau kita bisa tidak sanggup duduk berdua, bertiga atau berempat dengan salah seorang di antara mereka adalah pencela ibu kita. Kalau orang yang hadir menyatakan ibu kita adalah wanita nakal, kita tidak siap bermanis muka dengannya. Padahal cuma sekadar ibu kita, wanita biasa. Bagaimana kita duduk dengan orang-orang yang berkeyakinan, siap bermanis muka, berbincang, minum teh bersama dengan orang-orang yang mencaci ibu kaum mukminin sebagai wanita pezina? Sungguh kita bukan orang yang mengerti sunnah. Namun dengan ringan tokoh-tokoh ahli at-tawaf mengucapkan ucapan-ucapan semisal yang baru saja kita dengarkan. Sabar, lebih jauh dari itu kita akan dengarkan insyaAllah. Ikhwanuddin azzani Allah wa iyyakum. Berikut ini ucapan Wa'il al-Husawi. Siapa yang bisa menyebutkan siapa Wa'il al-Husawi ini tanpa melihat catatan? Hah? Wakil Ketua Yayasan Ihya Shirath. Nah, ketuanya siapa? Siapa yang bisa menyebutkan? Drahman Abdul Khalid. Nah, barakallahu fiik. Ada yang bisa menyebutkan? Tariq Al-Isa. Nah, barakallahu fiik. Labas. Itu dulu Abu Muawiyah. Ketua Ihya Shirath yang dulu adalah Abdurrahman Abdul Khalid, perintisnya Tariq Al-Isa. Kalau Nalba Wa'il Al-Husawi adalah wakil ketua Jam'iyah Ihya Shirath, kembali mengucapkan sebuah ucapan berikut ini. Inna mu'taqada ahli sunnati wal fikri sunni laysa ala naqidin ma'al fikri syi'i. Sesungguhnya akidah ahli sunnah dan pemahaman sunni tidak ada pertentangan sedikit pun dengan pemikiran Syiah. Allahu Akbar. Nah, yang mengucapkan ini bukan tukang sapunya kantor Ihya Shirath. Ya. Tahu tukang sapu? Nah, yang mengucapkan ini siapa? Wakil ketua yang punya andil dalam kebijakan-kebijakan arahan-arahan Jam'iyah Ihya Shirath. Kita lanjutkan. Berikutnya. Pada tahun 2004 bulan Februari, Salim An-Nashi. Salim An-Nashi. Siapa dia ini? Sebelum saya nukilkan ucapannya, dia adalah An-Natiq Ar-Rasmi Littajammul Islami As-Salafi As-Sabi' li Jam'iyyah Ihya Shirath. Dia adalah jubir partai yang namanya At-Tajammu' Al-Islami As-Salafi. Masya Allah. Partai ya, Persatuan Islam Salafi. Nah, bisa Salafi bentuk partai? Nah, barakallahu fikum. Ya. Jubirnya, di mana partai ini? Apa usah kaitannya partai ini dengan Ihya Shirath? Ini adalah sayap politik yang banyak dipengaruhi oleh tokoh-tokoh Ihya Shirath. Barakallahu fikum. Di antara tokohnya adalah Salim An-Nashi. Dia menyatakan ketika menjawab sebuah pertanyaan. Apa pertanyaan yang diajukan kepadanya? Qala hal yuz'ijukum al-buruz syi'i fil Iraq al-an? Apakah munculnya kekuatan Syiah di negeri Iraq membikin kalian gundah, membikin anda tidak tenang? Antum apa jawabannya? Senang apa susah? Susah ya. Nah. Tokoh ini menyatakan Salim An-Nashi, "La abadan la yuz'ijuna al-buruz syi'i." Tidak sama sekali. Kemunculan kekuatan Syiah tidak sama sekali membuat kami sedih atau Gunda. Allahu Akbar. Ikhwani fiddin azani Allah wa'iyakum. Di sini menunjukkan bahwa memang beberapa tokoh Ahliyaturat itu punya kedekatan dengan berbagai kelompok pergerakan, bahkan kelompok Syiah. Kita sadar, kita lanjutkan yang berikutnya. Ketika orang tadi juga ditanya, dilanjutkan. Arju dalam pertanyaan ini, tahdid al-quwa allati amiltum ala isqatiha. Dalam persaingan politik ini, tolong sebutkan kepada kami kekuatan mana yang kalian berupaya, yakni kelompok At-Tajammul Islami As-Salafi ini, yang sangat berupaya untuk merobohkannya atau menjajalkan kekuatan tersebut, untuk dijajal. Siapa? Dia ada dalam persaingan politik. Dia dengan tegas menjawab bahwa yang kami jadikan sebagai target untuk dirobohkan adalah partai yang beraliran liberal. Kemudian dilanjutkan pertanyaannya, wanwab Syiah, bagaimana dengan para anggota-anggota parlemen dari kalangan Syiah dan partai Syiah? Dia menjawab dengan tegas, la, bukan termasuk upaya kami yang kami lakukan untuk merobohkan mereka, tidak di dalamnya tergolong kaum Syiah. Jadi kaum Syiah tidak termasuk target untuk digagalkan dan dijegal oleh kelompok ini. Kemudian kembali kepada Ahmad Dafir, juga salah satu pembesar Ihya Turab dan politikus besar di Kuwait. Dia menyatakan, "Akhubuha fil khamisah bidakmin salafiyin wa ilaqat ma'as sunnati wa syiah." Tokoh besar yang diaturaf ini, dia sedang menceritakan tentang putaran-putaran pemilu. Nampaknya di sana pemilu itu ada sekian kali putaran. Maka kata dia, saya akan masuk dalam arena putaran pemilu yang kelima. Putaran kelima. Dengan adanya bantuan kekuatan salafi. Masya Allah. Ada salafi yang akan memberi bantuan dan dukungannya untuk politik? Hah? Entah salafi yang mana ini. Nah. Barakallahu fikum. Dan adanya kekuatan itu kami dapatkan juga dengan adanya hubungan yang erat antara sunnah dan syiah. Nah. Ikhwani fiddin azzanallahu wa iyyakum. Kemudian dia melanjutkan, qala annahu yahtafidhu bi'ilaqat jayyidah ma'a abna da'irati la farqa fi dhalika baina sunni wa syi'i. Dengan tegas dia di daerah pemilihan yang dia ikut dalam arena tersebut, dia sangat membina para pemuda dan masyarakat di daerah pilihan dia, misalkan untuk provinsi mana ini namanya, Banten ya. Tidak ada perbedaan antara Sunni dengan Syiah, semuanya dibina untuk memberikan dukungan suaranya. Ikhwani fiddin azzanallahu wa iyyakum. Itu ucapan siapa tadi? Ahmad Baqir.

Kemudian pada tahun 2001 bulan Agustus terjadi orasi besar-besaran gabungan antar beberapa partai. Orasi biasanya identik dengan apa? Demo. Iya. Disebutkan kala zara, disebutkan dalam salah satu surat kabar, namanya surat kabar Al-Qadas di Kuwait. Zukira mahrajan khitabi uqima fi nadi kazima. Adanya sebuah orasi politik tentunya di lapangan yang terkenal dengan daerah Kazima. Ihtasadat lahu al-quwa as-sya'biyah was-siyasiyah wal-barlamaniyah fil Kuwait. Bergabung dalam orasi tersebut berbagai kekuatan rakyat, kekuatan politik dan parlemen di negeri Kuwait. Al-Qafi al-Naib Fahad al-Khana kalimatan niabatan anik tajammul Islamis Salafi. Dalam orasi itu ada seorang tokoh namanya Fahad al-Khana. Fahad al-Khana, dia adalah salah satu pembesar Jam'iyah Ihya Turab. Salah satu pembesar Jam'iyah Ihya Turab namanya Fahad Al-Khana. Dalam orasi politik itu tadi, dia mengucapkan orasinya mewakili Partai At-Tajammu Al-Islami As-Salafi. Kemudian di majlis itu pula, wa'alqa Abdul Nabi Al-Attar kalimatan niyabatan al-tahaluf Al-Islami Al-Wathani. Yang kedua, orator yang kedua adalah bernama Abdul Nabi Al-Attar, mengucapkan orasinya mewakili partai yang bernama Partai At-Tahaluf Al-Islami Al-Watan, partai pengikut manhaj Syiah Al-Khumainiyah. Qala wa rufi'ati hadzal mahrajan suwar Hasan Nasrullah wa a'lam Hizbillah. Dan dalam orasi itu tadi dikibarkan sepanduk-sepanduk yang berisikan gambar Sayyid Hasan Nasrullah, pimpinan kelompok Hizbullah. Gambar Sayyid Hasan Nasrullah dan bendera partai atau kelompok Hizbullah yang ada di Lebanon. Kelompok apa itu? Syiah Khomeini. Bergabung di sana tokoh-tokoh politik dari Ahli Turaf dan yang lainnya. Ya subhanallah. Kemudian masih ada yang akan mengatakan, sebagian saudara-saudara kita yang telah pulang dari Madinah khususnya, menyatakan Jamiah Ahliyat Turaf bukanlah Jamiah Ikhwaniyah atau Hizbiyah. Sungguh sangat disesalkan. Kalau dia tidak tahu, maka sungguh sangat tercela berbicara tentang sesuatu hal dalam Islam ini tanpa ilmu. Kalau dia tidak tahu, kenapa dia tidak bertanya kepada ulama yang ada di Madinah, yang ada di Mekah? Syekhuna Ubay bin Jabiri ada di Madinah, Syekhuna Muhammad bin Hadi, Syekhuna Abdullah al-Bukhari dan masyayikh yang lainnya yang berada di Madinah. Kenapa tidak datang ke Mekah ke Syekh Al-Allamah Rabi bin Hadi, Syekh Muhammad Umar Dazmur? Kalau teman-teman yang ada di Kuwait, kenapa tidak bertanya kepada Syekh Salah Ismail, Syekh Al-Anjari dan yang lainnya, Syekh Ahmad Al-Subay'i, yang mereka telah mentahdir umat dari bahaya Ihya Turab? Dari tahun ke tahun kalian membela Ihya Turab, penjelasan ulama kalian campakkan. Maka dalam kesempatan kali ini saya memanggil saudara-saudara saya tadi untuk bertakwa kepada Allah dan menyayangi salafiyin, menyayangi dakwah ini. Tidak dijadikan dakwah ini sebagai korban kepandaian kalian berjidal, berdebat. Jangan kalian jadikan salafiyin sebagai korban tumbal kesombongan mempertahankan ego. Jangan. Ini adalah dakwah. Ini adalah umat.
yang harus dibimbing dan dibina. Seorang dari mereka meyakini bahwa Al-Qur'an berada di atas manhaj Khawarij, tetapi tidak mau menjelaskan kepada umat, berdiam seribu bahasa. Qanifuddin azzanallahu iyyakum, apa yang menyebabkan seperti itu? Tidak lain apa yang dinyatakan oleh Syekh Mukbir rahimahullah, bahwa Ihya Turats telah berhasil memecah belah salafi dengan binar-binarnya, bukan dengan pemikirannya. Karena rata-rata teman-teman kita, para ustaz yang pulang dari Madinah, itu adalah orang-orang pandai, orang-orang yang telah belajar. Kalau sekedar subhat-subhat seperti ini, yang saya yakin antum semua bisa menjawabnya dan mengatakan itu adalah batil, tidak terlalu rumit. Apalagi kepada para magister dan para doktor. Namun ya subhanallah, kita melihat adanya kesombongan yang menghalangi mereka untuk bertanya kepada masyayikh dengan jujur dan sportif. Ikhwanuddin azanillah wa iyakum, semisal dengan yang tadi, terjadi pula di kesempatan-kesempatan yang lainnya yang tentunya tidak cukup waktu untuk saya menyebutkan satu persatu. Namun dari keterangan sejak awal tadi kurang lebih 1 jam 15 menit saya berbicara, kita punya setidaknya dua kesimpulan. Bahwa jam'iyah Ihya Turat adalah jam'iyah yang berada di atas manhaj Ikhwanul Muslimin. Atau yang kedua kesimpulannya, bahwa jam'iyah Ihya Turat benar-benar menjalankan prinsip dan akidah Syekh mereka dan pendirinya, yaitu Abdurrahman Abdul Ghalib, yang telah ditahdir oleh para ulama, oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Saleh Fauzan, Syekh Rabi bin Hadi, Syekh Al-Albani, Syekh Mubdil dan yang lainnya, yang kemudian ketika para masyayikh telah mentahdir menjelaskan kesesatan Abdurrahman Abdul Ghalib, buru-buru Ahli At-Turat mengatakan dengan syubhatnya bahwa Abdurrahman Abdul Ghalib telah kami keluarkan dari Ihya Turat untuk mengelabui para masyayikh bahwa jam'iyah ini telah berlepas diri dari Abdurrahman Abdul Khalid. Demikiankah jawabannya? Nanti akan ada jawabannya. Kemudian kesimpulan yang berikutnya, bahwa jam'iyah Ihya Turat, tokoh-tokohnya dan para pembesarnya siap dan telah melakukan upaya bergabung, duduk bersama, bermajlis bersama dengan berbagai kelompok, bahkan setingkat Syiah Rafidhah. Sebagian mereka dengan tegas menyatakan tidak ada perbedaan antara pemahaman Sunni dan pemahaman Syi'i. Ini adalah penipuan terhadap umat. Ikhwani fiddin azzanallah wa iyyakum, setelah kita mengetahui beberapa keterangan tadi, kita akan menginjak kepada pembahasan yang ketiga. Yaitu beberapa bukti yang menunjukkan bahwa manhaj Ihya Turats berada di atas manhaj Khawarij. Kalau tadi berada di atas manhaj siapa? Ikhwan Muslim. Setelah kita ketahui bersama sebelumnya bahwa ahli sunnah manhaj salafus salih dalam sikap mereka menghadapi kekurangan atau kekeliruan penguasanya adalah dengan menyampaikan nasihat dengan cara yang terbaik, bukan bagian dari manhaj ahli sunnah, bukan bagian dari metode ahli sunnah dalam menyikapi pemerintahnya dan menyampaikan nasihat dengan cara secara terang-terangan atau demonstrasi di hadapan halayak ramai, baik itu melalui orasi-orasi, ceramah-ceramah, mimbar Jumat, ataupun melalui tulisan-tulisan majalah, buletin, atau dalam ucapan-ucapan yang dinukilkan melalui media-media massa. Itu bukan manhaj dan metode ahli sunnah yang terbimbing menurut bimbingan Al-Quran dan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Manhaj ahli sunnah adalah
kecenderungan untuk menenangkan masyarakat muslim dalam menghadapi pemerintahannya, menenangkan dan mengarahkan mereka, bukan bagian dari manhaj ahli sunnah memanfaatkan afiah masyarakat, emosional rakyat, ketidakpuasan rakyat untuk menentang pemerintahnya. Justru kekesalan atau kekecewaan rakyat dalam tanda kutip tentunya diarahkan, dibimbing, diajak mereka untuk bertakwa kepada Allah, bersabar menghadapi kekurangan penguasanya. Itulah bimbingan Nabi.

illa faqad adda ma alaih. Barang siapa, kata Rasulullah, yang memiliki nasihat atau teguran untuk penguasanya, jangan disampaikan secara terbuka. Hendaknya dia menyendiri dalam pertemuan khusus, perjumpaan yang bersifat rahasia dengan penguasanya, dan sampaikanlah nasihat itu. Jika diterima, kata Rasulullah, nasihat dan masukan tersebut diamalkan, maka itu harapan kita. Namun jika ternyata ditolak dan diabaikan, maka sungguh orang tadi telah menunaikan tugas dan kewajiban menyampaikan nasihat. Ini adalah manhaj ahli sunnah. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Sementara manhaj khawarij berbeda 180 derajat. Ala naqibin min manhaj ahli sunnah. Berbalik atau bertolak belakang dengan manhaj ahli sunnah. Mereka memprovokasi rakyat, memanfaatkan kekesalan dan kekecewaan rakyat terhadap pemerintahnya untuk menghimpun kekuatan, untuk kemudian diarahkan dalam berbagai kegiatan-kegiatan yang merusak, kegiatan-kegiatan yang menimbulkan suasana yang tidak kondusif dan instabilitas negara atau nasional mereka. Berbeda dengan manhaj ahli sunnah. Mari kita akan ikuti beberapa sikap kaum khawarij di dalam menyikapi para pemerintahnya. Yang pertama adalah ucapan Naib Rais di Jamiat Ihya Turab, Wakil Ketua Jamiat Ihya Turab. Siapa namanya? Wa'il al-Husawi. Masya Allah, antum lebih pandai dari para dokter itu. Nah, lebih lengkap maklumatnya. Apa kata dia? Bagaimana sikap dia? Dalam salah satu statementnya, Wa'il al-Husawi mengatakan, Nahtarimu ra'yal malayin alladhina kharaju ila syawarih fi mudaharatin tunabbidu bil harbi, tunabbidu bil harbi al-qadima fil Iraq. Qala wa huwa tumathilu ra'yan sya'biyan qawiyan yushkilu daghtan 'ala hukumatiha yahsabu laha muttakhidhi al-qarar alf hisabin. Kata Wa'il al-Husawi, kita menghormati kemauan berjutaan rakyat, kemauan mayoritas rakyat yang mereka keluar ke jalan-jalan berdemo. Kita menghormati mereka dan menghargai mereka. Dan kekuatan ini tadi, kekuatan rakyat yang berjumlah besar tadi akan membentuk sebuah kekuatan besar yang menekan penguasa-penguasa mereka, untuk kemudian para penguasa tadi, para pengambil kebijakan akan memperhitungkan kemauan mereka. Ini ucapan Wa'il al-Husawi yang disebarkan oleh berbagai media di negeri Kuwait pada tahun 2003. Dengan tegas dia mengatakan, kita menghormati kemauan mayoritas rakyat ini, jutaan manusia ini yang mereka keluar, dalam bahasa dia, yang mereka keluar ke jalan-jalan melakukan demo menuntut pemerintahnya. Kekuatan demo ini menjadi sebuah kekuatan yang dapat menekan pemerintah untuk mereka, terkhusus para pengambil kebijakan, membuat perhitungan di dalam menentukan keputusan dan kebijakan-kebijakan mereka. Ikhwan fillah azza wa iyyakum, demikiankah ahli sunnah? Demikiankah tokoh ahli sunnah? Ahli sunnah akan mengatakan, wahai rakyat, bersabarlah. Jangan melakukan tindakan-tindakan seperti ini. Tindakan demonstrasi ini bukan cara Islam. Justru akan mendatangkan efek negatif yang besar. Sabarlah kalian, sampaikan nasihat itu dengan cara yang baik. Ingat dan ikuti nasihat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah tokoh sunni salaf.

0: Berbeda dengan tokoh khawarij yang berpaham khawarij. Dia justru akan memanfaatkan kondisi yang carut marut itu tadi. Memprovokasi rakyat. Menambah kebencian rakyat kepada penguasanya. Kemudian berikutnya ucapan juga masih dari Wa'il al-Husayi. Kalau tadi ucapan tersebut diucapkan pada bulan Februari tahun 2003, berselang 2 bulan kurang lebih, tepatnya bulan April, juga pada tahun yang sama, yaitu tahun 2003, kembali dia mengatakan, wa nas'alullah ta'ala an tatanaffas jami'u biladina al-arabiyyati al-muslimati abqal hurriya wa haqqa taqriril masir wa yazula at-tughah alladhina yajtimuna ala suduriha ila ghayri raj'a. Kata Wa'il al-Husayi, wakil ketua Jamiah Yathrib ini mengatakan, kami berdoa memohon kepada Allah untuk segera memberikan jalan keluar bagi seluruh negeri Arab untuk meraih kebebasan. Apa yang dimaksud dengan kebebasan ini? Subhanallah, berbagai statement mereka menafsirkan yang satu untuk yang lainnya. Ucapan yang ini merinci ucapan dia beberapa bulan yang lalu. Nanti kita akan tahu maksudnya. Dan kata dia, kami memohon kepada Allah untuk segera melengsarkan para tauhid yang mereka membusungkan dada-dada mereka dengan penuh kesombongan. Siapa para tauhid yang dimaksud? Pemerintah, para penguasa. Nah, halla fakkara tughaa fi dzalikal mashhad al-ka'ib لأخيهم الذي طغى وتكبر وعلى في الأرض وقال للناس ما علمت لكم من إله غيري يا سبحان الله. Bahasa-bahasa tughut dan tughah itu sering terucap dari tokoh-tokoh Ihya Ats-Tsurat. Siapa di Indonesia yang juga biasa mengucapkan tughut, tughut, tughut, tughut? Siapa? Kelompok khawarij, Ba'asyir dan yang lainnya. Sampai anak-anak kecil mereka pun dididik, kalau melihat polisi, tauhud, tauhud. Melihat tentara, tauhud. Nah, namanya tauhud itu maknanya kafir, berarti boleh dibunuh. Jadi dicanangkan. Kalimat tauhud atau yang semisalnya pura, biasa terucap dari tokoh-tokoh Ihya Ats-Tsurat. Di dalam memprovokasi rakyat muslim membenci dan menentang pemerintahnya. Kemudian ikhwani fiddin azzanallahu iyyakum, kembali Wa'il al-Husayi, kalau tadi bulan April ya, maka 4 bulan kemudian yaitu bulan apa? Agustus, di tahun yang sama 2003, lagi-lagi dia mengatakan, juga dinukilkan oleh media massa dan tersebar di Kuwait. Qala wa ma zinna nakhafu an nasda'a bi kalimatil haqqi fi wajhi at-tughah al-kubur alladhina yarkabuna zuhurana wa yastaghilluna khairatina. Sampai hari ini kita masih ketakutan untuk mengucapkan kata-kata yang benar dan hak di hadapan para tauhid yang banyak sekali ini. Mereka para tauhid itu sampai hari ini mereka masih menunggangi punggung-punggung kita, dan mereka sampai hari ini masih mengambil dan memanfaatkan kekayaan negeri kita. Subhanallah, jelas-jelas provokasi yang terulang dari mereka dalam setahun ini. Ini yang ternukilkan ya, yang bisa saya bacakan di majelis ini. Dalam setahun 2003 terulang setidaknya 3 kali, bulan Februari, bulan April, bulan Agustus. Ini yang terang-terangan. Bagaimana yang dalam seminar-seminar? dan bagaimana dalam edaran-edaran yang mereka sebarkan dalam memprovokasi rakyat muslim di negeri tersebut. Dan masih ada beberapa ucapan yang lainnya, insyaallah kita akan lanjutkan seusai kita melakukan salat asar. Bismillahi taala wa sallallahu wasallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.
1: Tayyiban katsiran mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa ba'd, teman-teman Salafiyun dari Singapura dan Malaysia, yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi iman dan salafiyah antum. Allah berikan kepada antum dan kepada kita semuanya as-sabat, kekokohan dan keistiqamahan di atas as-sunnah. Menghitung nikmat Allah sesuatu yang tidak mungkin dilakukan. In ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian mencoba untuk menghitung limpahan nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Namun menyebut, mengingat beberapa nikmat Allah adalah bagian daripada amal saleh yang Allah perintahkan dalam beberapa ayatnya, antara lain wadhkuru ni'matallahi alaikum, dan ingatlah baik-baik limpahan nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian. Amma bi ni'mati rabbika fahaddits, perintah untuk kita menyebut nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Dengan kita mengingat dan menyebut nikmat yang ada pada kita, akan ada beberapa faedah penting. Pertama, kita menyadari betapa Allah itu Rahmanun Rahim, Razzaq. Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pemberi Rizki. Dan bahwasanya yang kedua faedahnya, kita semua ini du'afa, fuqara. Kita ini lemah, kita ini semua butuh kepada Allah. Ayuhan nas, antumul fuqara ilallah, wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai sekalian manusia, kalian ini semuanya fuqara, butuh kepada Allah, butuh kepada pertolongannya, butuh ke hidayahnya, butuh untuk diberi kekokohan dan keistiqamahan iman. Semuanya, fisik kita butuh kepada Allah SWT. Nahnu fuqara kepada Allah. Kalbu kita fuqara kepada Allah SWT. Oleh karena itu, hal ini sekaligus mengingatkan salah satu nama dari al-asma'ul husna, nama-nama Allah tabaraka wa ta'ala adalah As-Samad, yang salah satu maknanya disebutkan oleh ulama kita, wa huwa alladhi yasmudu ilaihi al-khala'iqu bihawa'ijihim. Allah itu adalah zat yang seluruh makhluk tertuju kepadanya dalam segala kebutuhan. Seluruh makhluk, bukan hanya manusia. Hatta al-hayawanat, an-namlah, seekor semut, dia butuh pada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini faedah kedua, kita mengingat nikmat yang ada pada kita. bahkan menyebutnya. Diingat dengan kalbu kita, kemudian kita menyebutnya fima bainan, di antara kita. Dengan ya Allah alhamdulillah kita ditakdirkan menjadi seorang muslim. Ya Allah alhamdulillah Allah takdirkan sampai hari ini kita senang untuk melakukan sholat berjamaah. Alhamdulillah ditakdirkan oleh Allah kita senang untuk beriman, berakidah, bermanhaj ada manhaj salaf, selamat dari akidah Mu'tazilah dalam keimanan kita, selamat dari manhaj ar-rawafid rafidah, selamat kita. Mungkin ada di antara kita yang punya teman dulu kawan, sekarang dia menjadi Mu'tazili atau dia menjadi khawarij, atau mungkin dia bersama Syiah. Kawan kita atau keluarga kita, Allah selamatkan kita. Ni'mah azimah disebut, kita sebut-sebut di antara kita. Nah, ini nikmat. Namun untuk menyebut semua nikmat pasti tidak akan mampu. Walaupun kita bersatu padu menyiapkan segala sesuatunya, mencatat nikmat Allah yang ada pada tubuh kita. Fa ikhwani fid din azanillahu yakum. Nikmat yang penting untuk diingat pada malam hari ini adalah nikmatus sunnah wa nikmatus salafiyah. Nikmatus sunnah yang Allah berikan kepada kita. Sampai masalah yang terkecil pun kita senang untuk berada di atas sunnah. Masalah terkecil yang saya maksud dari urutan amalan, walaupun yang kecil ini di sisi Allah besar nilai. Ikhwani fi din, ahlus sunnah, as-salafiyun, di waktu yang sama, di saat kita mengingat-ingat nikmat Allah, nikmatus salafiyah, kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kecintaan untuk berilmu. Fadail al-ilm sudah sering kita dengar. Fadilah talabul ilm wa fadilah ahlul ilm sering kita mendengarnya, walhamdulillah. Nah, apa yang antum lakukan ini? Datang antum meninggalkan keluarga dengan mengeluarkan biaya. Enggak ada kepentingan, tidak ada niat insyaallah kecuali al-ilm. Semoga amalan kita ini Allah masukkan ke dalam qaulin Nabi alaihi salatu wassalam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Al-maut enggak tahu kapan datang kepada kita. Mungkin antum dengar ya, ahadil ikhwah salimin, bahkan sudah dua sekarang yang meninggal dunia, menyusul hari ini kawan. Kita enggak tahu, subhanallah. Al-maut di mana saja bisa kita datang. Bisa di saat kita sedang bersama keluarga, bisa di saat kita bersantai-santai, berolahraga. Al-maut kapan saja datang, di mana saja. Akhuna yang meninggal dunia itu, dia enggak tahu bahwa dia sedang akan datang ke tempat ajalnya. Dia enggak tahu, dia siap-siap beberapa hari, bekal-bekalnya, uang saku dia berikan ini untuk keluarganya nih, saya selama 3 hari, 4 hari mau ke Jogja, ini untuk belanja, ini, untuk itu. Dia sedang akan menuju kepada al-maut. Dalam sabil insyaallah fima dhahra lana wala nuzakki ala Allah hadan wallahu hasibuna wa hasibu. Nah, di atas jalan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma biiznillah. Semoga Allah berikan kepada beliau keikhlasan, Allah terima amalannya, dan dia dengan itu istirahat dari fitnah dunia, istirahat. Sementara kita masih ada di samudra luas berenang menghadapi fitan demi fitan. Nah, namun alhamdulillah sampai hari ini kita ada di ibadah fi ibadah. Di tengah terus ibadah siang satu ke ibadah yang lain. Natanaqqal min ibadatin ila ukhra. Kita berpindah dari satu ibadah kepada ibadah yang berikutnya. Nikmat ya ikhwan. Antum perhatikan semua beberapa saudara kita muslim. Kita enggak berbicara yang kafir. Yang muslim. Di mana sekarang teman-teman kita sibuk dengan dunia terus. Walaupun kita berharap bagi mereka juga hidayah. Kita ingin ayo kita bersama-sama. Namun kita senang dalam konteks berbicara nikmat. Nah, maka dari itu poin nasihat yang berikutnya yang ana pribadi enggak bosan mengingatkan diri ana pertama. Kemudian ikhwani jami'an salafiyin al-ikhlas, ikhlasun niyah billahi azza wa jalla. Ikhlasun niyah dari waktu ke waktu. Fil qawli wal amal, fis sirri wal alan. Ikhlasun niyah baik dalam ucapan-ucapan nasihat, amar ma'ruf nahi munkar, atau dalam bentuk amal lisan yang lainnya, tilawatul Quran, zikrullah, qiraatul durus, membaca pelajaran dan seterusnya. Ikhlaskan niat. Begitu juga al-amal yang lainnya, ikhlaskan. Nah, memang kita jatuh bangun, terseok-seok, jatuh lagi, berusaha untuk ikhlas, tiba-tiba muncul penyakit. Jatuh lagi kita, bangkit lagi. Yang Allah nilai itu tadi. Upaya kita, kesungguhan, keseriusan kita. Yang semoga masuk dalam qaulahu ta'ala, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha la ma'al muhsinin. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh, jahadu yashmul jami' ma'ani al-jihad. Kalimat walladzina jahadu dan orang-orang yang berjihad masuk di dalamnya dia seluruh makna jihad. Kesungguhan, keseriusan termasuk al-jihad bisayfi was sinan sesuai dengan persyaratan yang sudah sering kita pelajari. Nah, barang siapa yang berjihad bersungguh-sungguh berjuang di jalan agami, lanahdiyannahum. Pasti, pasti kami akan tunjukkan kepada mereka subulana, jalan-jalan agama kami, jalan-jalan tauhid, jalan-jalan al-jannah. Maka al-mujahadah matlubah minna jami'an. Al-mujahadah, keseriusan, kesungguhan itu dituntut dari kita semuanya. Nah, al-mujahadah fi ada al-ibadat. Mujahadah dalam menunaikan ibadah-ibadah. Butuh mujahadah. Yang sering tiap hari kita berjumpa dengannya, as-salawatul khams, salawatul mafrudah. Salat lima waktu. Itu tiap hari jumpa kita. Butuh mujahadah. Ada saja. Halangan inilah, itulah, butuh mujahadah. Nah, begitu juga, barakallahu fikum, al-adhkar, zikir. Butuh dari kita al-mujahadah. Datang az-zikr, azkar sabah. Ada saja yang mau menyibukkan kita. Inilah yang panggil kita, inilah yang telpon, istri telpon, anak, itu, ini. Butuh dari kita mujahadah. Ya, telpon, labas, kita angkat. Hayyakumullah, ahlan wa sahlan, baik ini. Kembali, kita kembali lagi. Zikir. Nanti teman, ya, assalamualaikum, gimana antum? Terganggu lagi. Bukan kemudian kita assalamualaikum ya, kita gak peduli dia karena saya sedang berzikir. Lah, semua ibadah kita tunaikan. Akhuna mengatakan assalamualaikum, waalaikumsalam. Akhuna, kaif halak, bekhair, ahlan, hayyakallah, bekhair. Kita jawab, akhuna muslim. Sudah, kembali lagi, mujahadah lagi. Zikir kita lanjutkan lagi. Jadi butuh mujahadah. Begitu juga barakallahu fikum al-ilm membutuhkan mujahadah. Mujahadah zahirah wa mujahadah batinah. Mujahadah zahira, mujahadah yang nampak, upaya kita, kita siapkan ilmu, saya mau berangkat, kita siapkan mobil, kereta atau kendaraan dan yang lainnya, buku-buku, alat-alat, kita siapkan mujahadah zahira. Kalau saya ini pusing tadi, anu saya sakit, saya coba terus, saya bangkit, saya mau talabul ilmu. Ini mujahadah zahira. Mujahadah batinah, kalbu muncul kadang-kadang apa, oh saya dengan ilmu ini saya akan dihormati orang, saya akan dimuliakan oleh manusia, saya akan itu mujahadah, diperangi lagi penyakit-penyakit kalbu. Nah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Nah, berapa banyak ulama salaf ternukilkan nasihatnya sampai kepada kita. Mereka menyangka enggak ada amalan yang mereka lakukan yang ikhlas karena Allah. Dia cari-cari, mana amalan saya yang ikhlas? Cari ini, yang itu, begitu dia. Nah, sampai sahabi Amr bin Al-As mengatakan, yang paling saya kira amalan saya yang paling ikhlas adalah saat saya masuk Islam mengucapkan la ilaha illallah. Kemana sholat saya, kemana jihad saya, kemana? Itu di saat akan meninggal dunia. Wa nahnu aula, lebih pantas untuk menuduh diri kita. Tapi di waktu yang sama kita butuh mujahadah untuk menolak, menepis wasawis syaitan. Saya kalau enggak ikhlas percuma saya beramal. Sudahlah, kenapa ya akhi antum enggak melakukan ini? Saya merasa enggak ikhlas. Ya akhi, kenapa antum tidak talabul ilmi? Ya antum fadal jangan, tapi ana hati ana ini belum ikhlas karena Allah. Bukan demikian. Nah, kita berlindung kepada Allah, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Sutu mujahadah. Al-mujahadah di zaman fitnah khususnya, di zaman penuh fitnah ini lebih-lebih sangat dibutuhkan. Al-mujahadah fi ma'rifatil haq, kesungguhan untuk mengetahui kebenaran. Ikhwani fiddin azzani Allah iyakum, di zaman seperti ini antum walhamdulillah dakwah salafiyah. Kalau kita melihat teman-teman, ya ini mimbab bushra, da'watul anbiya qamat ala amraini azimain, wahuwa al-bishara wal-nadhara. Al-bishara itu kabar gembira, kabar gembira. Al-nadhara itu peringatan-peringatan, teguran-teguran keras. Ada kadang-kadang disebut dengan istilah at-targhib wa at-tarhib. Al-bisyarah penting. Alhamdulillah, beberapa tahun yang lalu ana datang ke Singapura, ana lupa tahun berapa, hanya ada beberapa kawan di sana. Tambah berikutnya bertambah lagi teman-teman selebi. Tahun berikutnya bertambah lagi selebi. Sampai ana berjumpa kemudian dengan talabatul ilm Singapuriin di Madinah, alhamdulillah, masya Allah, alhamdulillah, luar biasa. Fahwani fi din, ini bisyarah, nikmat, kabar gembira. Namun bersama itu penting untuk kita mengetahui kadar nikmat ini dan menjaganya baik-baik. Menjaga an-ni'am. Dakwah begitu besar, tantangan dakwah ini luar biasa dari berbagai sisi, dari berbagai arah. As-salafiyun dari berbagai arah tantangannya luar biasa. Semua itu dihadapi dengan beberapa yang tadi sudah disebutkan. Al-ikhlas, al-syukur, al-mujahadah. dakwah ini begitu banyak ragamnya. Di samping tadi tantangannya, jenisnya pun banyak dakwah. Semua kita dituntut untuk berbuat dalam medan dakwah ini sesuai dengan kemampuan dan kadar masing-masing. Kalimat atau kata-kata yang Anda sampaikan sesuai dengan kemampuan masing-masing bukan menafikan untuk meningkatkan kemampuan dan kadar kita. Ya, fadhal kita. Sudahlah, ini mampunya Anda di sini. Tayib, antum sekarang mampunya di sini. Tidak ingin besok antum punya kemampuan juga di bidang ini. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun fastabiqul khairat. Ini dua ayat mengandung perintah untuk kita bertanafus. Tanafus fil khair. At-tanafus fit ta'at. Bainan. Nah, ini kita dalam gelanggang, dalam medan bertanafus fil khair. Fil zahir wal batin. Antum insyaallah sering mendengar azhar bagaimana sahabat yatanafasun. Siang sering kita dengar antara dua as-sahabiyain al-jadilain al-azimain Abi Bakr wa Umar, bagaimana keduanya bertanafus. Nah, sampai masalah yang kaitannya bukan masalah zahir, diakui. Mungkin pernah saya tidak menyampaikan riwayat hadis yang disebutkan oleh Imam Al-Ajurri dalam Asy-Syari'ah dan beberapa al-muhaddisun yang lainnya, ketika Rasulullah SAW memerintahkan untuk membunuh seseorang yang datang, ya. Coba untuk perhatikan peristiwa itu luar biasa. Di sana ada al-i'tiraf bi fadlil akhar. Nah, dengan semangat tanafus, semangat untuk berlomba lebih baik dari kawannya, tetap dijaga, tapi bersama itu dia ya'tarif, mengakui kelebihan kawannya. Ya. Jangan sebaliknya, semangat tanafus tidak ada, malah dia merendahkan saudaranya dan merasa dia lebih baik dari kawannya. Ini aks. Dalam peristiwa itu datang seseorang ketika Rasulullah sedang bersama sahabatnya. Selesai orang itu sholat, kemudian mengucapkan salam, dijawab salamnya. Rasulullah bertanya, aku bertanya kepadamu ketika kamu datang ke sini, hal taro ahadan afdhal minka? Apakah kamu memandang dari ini yang ada, ada seorang yang lebih baik dari kamu? Dia menjawab, enggak. Oh. Kemudian orang itu pergi. Nah, orang itu pergi. Rasulullah menyatakan, idhab ya Abu Bakar faqtulhu. Ya. Kejar orang itu, bunuh dia. Perintah dari Nabi. Nabi hadza ma yatakallam illa biwahyi. Wahyu itu. Nah, berangkatlah Abu Bakar Siddiq sebagaimana kisah yang sudah sering kita bahas. Fawajadahu qa'iman yusalli. Faqala Abu Bakar fi nafsihi, nuhina an naqtul al musallin. Nah, law astamiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi perintah bunuh sudah dia dapat, tapi dia sedang sholat. Berdiri. Kata Abu Bakar, kita dalam Islam dilarang untuk membunuh orang yang sholat. Aku akan datang menemui Nabi. Ya Rasulullah, aku dapatin dia sedang sholat, sementara kita dilarang membunuh orang yang sholat. Rasulullah langsung mengatakan, ya Umar, idhab faqtul. Nah, Rasulullah mengatakan, aku sudah perintah kamu sholat ini. Nah, Umar, berangkat. Berangkat Umar. Tanafus. Dia berusaha. Nah, ya. Sampainya sewajadahu sajidan yusalli, sedang sujud. Umar melihat, qala nuhina an naqtul al musallin. Law astamiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walakin qad istamara man huwa afdal minni. Tapi aku mau coba kembali kepada Rasulullah meminta perintah ulang. Inginnya berjumpa Nabi dan mengatakan, ya Rasul, bunuh, tetap bunuh. Maunya seperti itu. Datang ke Nabi. Tapi
2: orang yang lebih mulia dari aku tadi sudah mau mencoba meminta perintah ulang, perintah kedua Rasulullah enggak perintahkan. Malu dia. Malu Umar. Dan ya'tarif, mengakui bahwa Abu Bakar afdal minhu. Ini akhlak ya. Akhlak karim. Terjadilah kemudian kisah sampai Ali bin Abi Thalib diperintahkan dan seterusnya sampai akhir al-kisah. Nah, ini penting. Semangat tanafus dan mujahadah terus dijaga, tetapi kita tidak merasa bahwa diri kita lebih baik dari saudara kita atau memandang saudara kita di bawah kita. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Ad-da'wah ini membutuhkan adanya at-takatuf, upaya saling menguatkan, saling membantu, memikul bersama beban dakwah ini. Nah, dakwah bisa kita lakukan dengan banyak cara selama itu dalam koridor, dalam bingkai al-ilm wal-ikhlas wal-hikmah. Maka anak berharap teman-teman di Singapura, Malaysia untuk terus meningkatkan at-takatuf wat-ta'awun dalam dakwah dari banyak bidangnya. Anak tidak bisa merinci jenis-jenis ta'awun yang bisa dilakukan, namun insyaallah anak yakin antum memahami bentuk-bentuk ta'awun yang wajib sebagian yang untuk kita lakukan atau mustahab pada sebagian lainnya. Nah, ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum, antum juga wajib bersyukur ketika Allah beri kesempatan untuk masih bisa menempuh hadis yang tadi kita sebutkan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kesempatan apapun, wasailul ilm, media ilmu sekarang banyak dan mudah sekali. Alat-alat yang ada di hadapan kita ini, masya Allah, ini membantu kepada kita untuk taat kepada Allah. Nah, alat-alat ini adalah salah satu media yang sangat membantu kita. Nah, barakallahu fikum, untuk taat kepada Allah, maka manfaatkan nikmat alat-alat ini tadi, ya, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa akbaru ta'at adalah talabul ilmu. Nah, mungkin nanti beberapa kawan bisa untuk lebih merapihkan, ya, membenahi, memanage durus baik yang melalui ini, alat-alat ini tadi, ya, di kalangan salafi. Misal contoh, melalui alat-alat ini kita ada asatidzah, Ustaz Zuhairi Habibullah jazakallahu khair. Walaupun ana yakin beliau enggak ingin disebut-sebut ustaz ataupun begini, tapi keadaan memang demikian. Kalau kita orang gembira, senang. Nah, mungkin juga dibantu terkadang oleh Ustaz Abu Luqman dari Batam datang ke sana. Yani alhamdulillah. Nah, bisa di situ durus dilakukan. Ana tidak terlalu mengerti tentang penggunaan alat-alat ini, tapi yang mungkin di benak ana adalah misalkan ada dars tiap hari, ada dars di waktu pagi, ada dars di waktu sore, misalkan dua kali sehari melalui alat-alat ini. Dars kitab tauhid di pagi hari pada subuh sebelum kita beraktivitas dalam kepentingan dunia kita, 10-15 menit. Itu sedikit atau banyak 15 menit? Sedikit, alhamdulillah. 15 menit pelajaran kitab tauhid bab asy-syafa'ah. Misalnya dijelaskan oleh Ustaz. Wa qaulillahi ta'ala. Nah, ya. Syafa'ah itu adalah ayat ini mengatakan, dari ayat ini ada beberapa persyaratan seseorang boleh mendapatkan atau bisa mendapatkan syafaat. Yang pertama, kedua, ketiga. 15 menit selesai tutup. Akan ada dars insyaallah, ya, yang seperti ini. Antum memegang buku dan ada monitor nanti dalam bentuk ikhtibar, dalam bentuk tes ujian. Nah, langsung dijawab via ini tadi. Ujian, pertanyaan, pelajaran tadi pagi, ya, sore diberi soal, soalan. Nah, apa arti asy-syafa'ah? Kedua, sebutkan syarat-syarat asy-syafa'ah. Ujian. Bab ini selesai. Pindah bab lainnya, bab himayatul Mustafa. Bagaimana upaya keseriusan dan perlindungan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap umat ini dari bahaya syirik. Wa'an Abi Hurairah wa'an hadis. Nah, hadis yang kemarin kita pelajari pada bab ini. Siapa sahabatnya? Diriwayatkan oleh siapa? Makna kalimat dalam hadis ini apa? Hukum yang dikandung oleh kalimat ini apa saja? Nanti ada pelajaran fikih. Nanti ada pelajaran akhlak, tafsir. Wallahi ni'mah azimah. Dulu tidak ada. Sekarang beberapa tahun terakhir ini mudah sekali ini. Nah, coba nanti diterapkan ini. Nah, di samping ada ilmu yang langsung antum bisa datang. Nah, ada mudarris atau ustaz datang mengajar antum. Kadang-kadang ya ikhwan, penting untuk disebutkan dalam kesempatan ini, ada muncul beberapa syubhat ya, yang penting untuk diarahkan, untuk diluruskan. Ini terjadi di banyak tempat, di banyak negara ya. Yang ana meyakininya itu adalah wasawis syaitaniyah. Misalnya apa? Naam. Barakallahu fik. Ini ustadz yang mengajar, ustadz Sigar, termasuk asatidah Sigar, ustadz-ustadz junior. Ana ingin belajar kepada asatidah kibar, senior. Alhamdulillah. Ini adalah wasawis syaitani. Yuwaswisu fi sudurinnas. Makana as-salaf ala hadha an-nahj. Salaf tidak seperti ini dulu. Kam yastafid al-kabir min as-saghir. Yastafid as-syaikh min at-tilmidh. Sampai di situ ada kitab-kitab khusus yang menyebutkan riwayat al-akabir anil asagir. Riwayat hadis dari ulama al-akabir, dari ulama atau muhaddithin asagir, yang junior, khusus ada. Nah, itu banyak sekali. Dan ini salaf dulu. Makanya ilmu mereka barokah. Ya, ilmu mereka betul-betul barokah. Barakallah fi ilmihim, ilmi salaf. Karena banyak faktor yang menyebabkan ilmu mereka menjadi barokah. Antara lain ini tadi, at-tawadhu. Yang penting bagi mereka ini ilmu, ini ilmu. Saya enggak tahu itu, walaupun umur dia lebih muda dari saya, atau dia bukan deretan, kalau bahasa kita asatidah kibar. Walaupun asatidah kibar pun gak suka disebut asatidah kibar, gak suka. Namun itu sudah beredar seperti itu. Nah, ulama yang kibar pun kita yang menyebutkan. Kalau kita di hadapan Syekh, Syekh Rabi misalkan, Syekh Ubaid, gak suka beliau disebut termasuk ulama kibar, berubah wajahnya. Nah, begitu. Tapi demikian istilah ini ada, karena memang ada istilah dalam hadis terkait ulama, al barakatu ma'a akabirikum. Nah, la yazalu an-nas fi khair ma akhadhu al-'ilma 'an akabirihim. Istilah ini istilah syar'i, istilah nabawi, istilah salaf. Nah, ada. Nah, namun bukan berarti taksim, pembagian akabir wal asagir ini tadi, kibar wal sigar ini adalah pembagian yang kita hanya boleh mengambil dari ilmu dari kibar, yang sigar dalam pengertian masih muda tidak diambil. Tidak. Nah, berapa banyak masyayikh kita terang-terangan, Syekh Al-Albani rahimahullah, antum lihat, barakallahu fi ilmi Syekh. Nah, tanpa kita sebutkan bagaimana bentuk barakah ilmu Syekh Al-Albani. Ya. Semakin seorang jauh belajar ilmu hadis, ilmu ahkam al-fiqhiyah, semakin dia akan tahu sejauh mana barakah ilmu Syekh Al-Albani. Semakin seorang jauh dari ilmu hadis dan ahkam fiqhiyah serta yang lainnya, semakin dia tidak mengerti barakah yang ada pada ilmu beliau. Subhanallah, dalam banyak muallafat Syekh, Syekh itu menyebutkan bahwa riwayat ini begini, begitu, kemudian dalam kitab ini disebutkan begini. Dulu saya mengira riwayat ini hanya satu saja. Namun ada saudara kami, Fulan kadang-kadang disebut, atau salah satu thalabatul ilm mengingatkan saya, ya, bahwa di situ ada riwayat lain dalam kitab ini. Ada riwayat lain dalam kitab ini. Maka dengan sebab itu, dahulu saya memandang hadis ini lemah. Namun karena adanya riwayat lain yang tadi disampaikan oleh seorang thalib ilm tadi, maka saya berpandangan hadis ini hasan. Apa kita tahu proses itu tadi? Kalau seandainya Syekh langsung merubah, ya, seorang akan menulis karya itu kan ada muswaddah dulu. Muswaddah itu apa? Sebelum dicetak rapi, kita nulis dulu kertas di rumah kita. Ya, apa namanya?
3: Draft
2: ya. Gitu. Syekh merubah. Nah, kalau Syekh langsung merubah, oh ada riwayat lain dalam kitab ini, ya, ternyata hadits ini hasan, ya. Atau dalam kitab yang sudah dicetak dulu Syekh mendhaifkan, kemudian ada muridnya atau thalabatul ilm atau ulama lain memberitahu beliau, ya, kemudian dalam cetakan yang akan datang langsung beliau rubah, ternyata ada riwayat lain dalam kitab ini, hadits ini menjadi hasan. Kita tahu nggak kira-kira? Kita nggak tahu. Tapi Syekh At-Tawadhu menunjukkan kepada orang, kepada umat ini, dirinya bashar, manusia, ya'lam wa yajhal, bisa tahu, bisa dia tidak tahu. Kita sering mendapati itu. Nah, waqad akhbarani ba'dul afadil, disebutkan bahwa ba'dul afadil itu ternyata masyayikh kita, Syekh Rabi antara lain, ya, anna riwayah hadza kadza wa kadza. Subhanallah, Allah kasih barakah. Al-Imam Ibn Baz rahimahullah, siapa yang dari ahli sunnah yang tidak mendengar nama besar ini? Al-Imam Ibn Baz. Sering mungkin sebagian asatidzah menyampaikan bagaimana Syekh Rabi, Syekh Ibn Baz di masa fitnat awal-awal tahun 93-94, fitnat Qutbiyah, sampai Syekh menulis kitab Manhajul Anbiya Fid Da'wati Ilallah. Kitab ini Syekh Ibn Baz menelpon bahkan surat kepada Syekh Rabi. Ana, kata Syekh Ibn Baz, mendengar antum punya karya yang menjelaskan tentang Abul A'la al-Maududi. Abul A'la al-Maududi luar biasa, dulu terhitung ulama luar biasa. Orang memuliakan Abul A'la al-Maududi, wa huwa takfiri. Luar biasa. Nah, Syekh Ibn Baz belum punya maklumat tentang Abul A'la al-Maududi, langsung minta kepada Syekh Rabi, ana berharap antum mengirimkan kepada ana satu dari karya antum itu. Tidak kemudian Syekh Ibn Baz misalkan, Syekh ditanya tentang Abul A'la al-Maududi, wala ana ma'arif Syekh Anis. Padahal dia tahu Syekh Rabi menulis. Dia tulis. Ana minta. Ingin tahu fawaid. Ini min riwayat Al-Akabir an Al-Asagir Ibn Uthaymin. Sama juga Muqbil bin Hadil Wadi'i. Sama juga seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Maka kita mengikuti akhlak al-ulama. Antum tahu ada majlis ilm. Majlis ilm. Nah, yudarris mungkin al-lughatul arabiyyah atau hadis atau ahkam atau yang lainnya. Hadal mudarris salafi. Antum hadirin, ya. Salafi. Uktub. Nah, ini jenis syubhat atau bisikan syaitan yang pertama. Nah, barakallahu fikum. Ya. Al-istifadah tidak membedakan antara ini senior, ini junior. Kalau istifadah, Selama dia ahlus sunnah salafi, ambil ilmu darinya. Tetapi mungkin ada mawakif, ada kondisi-kondisi tertentu memang yang menjawab adalah al-akabir. Nah, ini permasalahan lain, tapi yang ana maksud sekarang adalah talabul ilmu. Ada juga syubhat, Ustaz fulan, siapa yang memberi tazkiyah dia untuk mengajar? Siapa? Enggak ada tazkiyah dari syekh. Ini penting kita belajar, harus mengambil tazkiyah. Ada tazkiyah rekomendasi dari masyayikh, dari ulama. Kalau enggak ada, saya afwan, saya takut di masa fitnah ini. Tayyib, barakallahu fiik. Nah, masyayikh itu tidak tahu semua asatidzah. Iya, nggak kenal semua ustadz. Nah, berapa banyak asatidzah kita, ya, baik yang kebetulan ada di Indonesia atau di beberapa negara lainnya, yang masyayikh tidak kenal mereka, tetapi kita ini ustadz-ustadz yang ada yakin dan tahu ustadz fulan ini, ustadz fulan, masya Allah ilmunya luar biasa, tapi masyayikh nggak kenal dia. Rasanya kita ingin memperkenalkan mereka-mereka ini kepada masyayikh. Karena kita melihat akhlaknya, ilmunya, tapi syekh gak kenal dia. Nah, barakallahu fikum. Maka dari itu, ini juga syubhat yang beredar. Nah, penting kita untuk bertanya, siapa ini ustadz ini? Siapa mudarris ini? Asal tidak mengenal dia atau tidak? Ini penting. Terusus ayyamul fitnah. Kanu la yas'aluna 'anil rijal. Falamma waqa'atil fitnah, qalu na'am, na'am barakallahu fikum, ballighu 'anna rijalakum aw sammu lana rijalakum. Di ayyamul fitan. Dulu kami di masa sahabat belum ada fitan, ya. Enggak pernah bertanya tentang siapa ini, fulan ini, rijal ini siapa? Ini yang menyampaikan ilmu ini siapa? Semua ilmu dicatat. Tapi ketika mulai muncul fitnatul dalalah, ya, fitan, ya, pada waktu itu kita bertanya kata salaf, tolong sebutkan, ini kamu dapat dari siapa? Kita tanya. Barakallahu fikum. Penting bertanya seperti itu. Sangat urgen untuk kita bertanya siapa fulan, siapa illat. Namun ketika kita enggak mengenal nama dia, tapi asal tidak tahu dia, walaupun ulama belum mengenalnya, bukan berarti kemudian kita tidak mengambil ilmu darinya. Nah, ini satu hal yang penting, nah, untuk kita jadikan sebagai salah satu prinsip kita di dalam menuntut ilmu. Nah, kemudian ya ikhwan, betapa mahalnya nikmatus sunnah ini. Di satu sisi, di sisi lain a'da'una kathir. Maka ana berharap kepada teman-teman salafiyin untuk benar-benar bersungguh-sungguh mujahadah menjaga lukhu'. Menjaga lukhu'. Antum sering mendengar nasihat ini. Masyayikh kita tidak jenuh, tidak jemu menasihati terus masalah al-ukhuwah. Tidak semua masalah, ya, secara detail kita harus tahu jawabannya ini begini, ini kenapa begini, ini kenapa begini. Ada sekian masalah, selama itu bukan masalah manhaj, bukan masalah akidah, ya, kita terpaksa memejamkan mata. Ini fulan dia kirim SMS, bahasanya kurang nyaman dia. Ya, ini sekarang. Kurang lebih mungkin dia kebetulan salah. Tidak semua permasalahan kita harus mentahkik. Ya. Nah. Banyak masalah kita dituntut untuk musamahah. Musamahah. Ya, ya, bas, insyaallah khair. Ini barakallahu fikum asbabu al-ulfa, sebab-sebab yang mengantarkan kepada rengkatnya hati kita, dekat dan rapatnya hati kita, wajib untuk kita tempuh, wajib untuk kita amalkan. Antum sudah sering mendengar, mungkin asatidah juga menyampaikan berbagai hadis wa ayat Quran yang memerintahkan kita untuk menjaga al-ukhuwah, al-ukhuwah, al-ukhuwah, al-ukhuwah. Nah, barakallahu fikum. Banyak sekali cara untuk menempuhnya. Kita sekarang di antara kita ini, sebelumnya di antara manhaj kita dalam terkait iman, iman seorang mukmin atau iman al-mukminin. Di samping iman itu yazidu wa yanqus, ya, juga bahwa imanul mukminin mutafawit darajat. Imannya kaum mukmin itu bertingkat-tingkat, berbeda-beda. Derajatnya berbeda-beda. Sesuai dengan derajat dan tingkatan keimanan yang berbeda-beda ini, semangat amalnya berbeda, akhlaknya berbeda. Ya. Barakallah. Semakin iman seseorang itu tinggi, biidznillah akhlak dia semakin baik. Bukankah Nabi menyatakan akmalul mu'minina imanan ahasinuhum khuluqan? Mukminin yang paling sempurna atau lebih sempurna keimanannya adalah yang akhlaknya lebih baik. Berarti ada korelasi, ada kaitan antara akhlak dengan iman. Semakin iman tinggi, akhlak pun. Kalau akhlaknya berkurang, maka menunjukkan imannya juga. Ini kita semuanya. Maka di satu sisi kita diperintah amar ma'ruf, nahi munkar, nasihat, tawasau bil haqqi, tawasau bis sabr, tetap kita amalkan. Tapi jangan lupa, mukminin itu darajat. Nah, ini mungkin kurang pandai berbicara dia. Lisannya tajam. Ya sudahlah, kurang lebih. Nah, selama lisan dia bukan tajam terhadap para sahabat Nabi, selama lisan dia bukan tajam kepada para ulama, mencela ulama, ya, selama lisan dia itu bukan tajamnya kepada syariat Allah was sunnah nabawiyah, tajam hanya kepada pribadi kita. Kita masih punya amalan jauh, panjang, belum kita kerjakan. Tapi bukan berarti tidak ada upaya at-tawasau, apa at-tawasi bil haq wa at-tawasi bisabar, bukan. Tetap al-mu'minun, ciri-ciri mereka adalah huwahum awliya, ba'duhum awliya uba'adhin, ya'muruna bil ma'ruf, yanhauna 'anil munkar. Ini tetap. Yang melihat kemungkaran pada saudaranya, sering menyinggung perasaan temannya, harus ada nasihat. Kalau antum merasa mampu, ana bisa menasihati dia karena dia dekat dengan ana. Nah, ana akan cobalah. Tapi ana lihat, jangan ana lah. Soalnya hati umur saya lebih muda, saya lebih junior, dia lebih senior. Ini bagus, ini minal hikmah. Ini bukan jabahan, bukan penakut dia. Ini hikmah. Ini dia lebih senior. Saya masih baru. Tapi Allah mewajibkan saya ingkar mungkar. Ya sudahlah, saya akan minta tolong kepada beberapa kawan. Tolong nasihati. Ini ya ikhwan, penting, penting, penting. Dan banyak lagi asbabul ulfah yang pada dasarnya mengingatkan salafiyin untuk benar-benar menjaga al-ukhuwah dan mudah memaafkan, mudah untuk melupakan perkara-perkara yang tidak penting. Nah, kemudian sekali lagi terakhir ana mengingatkan al-ummahat, ummahat kita harus dibina. Ummahat kita harus dibimbing dengan baik, dengan hikmah, dengan ilmu, bukan dengan kekerasan, bukan dengan safah. Ya, dibimbing ummahat. Dalam dakwah ini, ya, atau dalam salafiyah, dihimbau mereka untuk ada punya ihtimam terhadap ilmu para istri kita. Insyaallah ta'lim model seperti tadi yang saya gambarkan itu, wa antum adra minni, bagaimana caranya, ya. Itu suara bisa dikirim, ya. Bisa di kiriman suara ta'lim 10 menit ini bisa, ya. Nah, ummahat juga harus ada ta'lim resmi. Ya, bukan muhadharah dia dengar sambil masak di rumah. Iya, enggak. Dia duduk talibatul ilm sebagaimana antum. Ini sekarang waktu pelajaran mustalahul hadis yang akan disampaikan oleh Ustaz Fulan. Duduk, klik. Tulis. Antum ada soalan, tulis. Bagaimana seorang talib ilmu ya, di madaris atau di jami'at ya, buku. Selesai buku, taruh lagi. Ummahat.

0: dengan kita. Rijal, ya sudahlah labas. Taklim terus berjalan, tapi suami rekamannya sudah, rekodnya ada. Iya, dengarkan nanti. Kalau anak kamu sudah tidur, ya. Nanti saya pulang kerja, saya ingin tahu kamu. Begitu. Harus ada taklim. Karena kalau umat tidak disibukkan dengan taklim, nanti akan sibuk kepada yang lainnya. Komentar dalam urusan dakwah. Ya, Nisa enggak boleh ikut campur dalam urusan dakwah. Boleh bertanya. Boleh diizinkan untuk memberikan faedah ilmiah dalam bimbingan dan kontrol. Tapi dalam urusan dakwah, ya, usahakan Nisa. Kenapa? Untuk tidak ikut campur. Boleh dia menyampaikan usulan kepada suami, boleh. Nah, silakan. Mungkin saja ada usulan yang baik dari Nisa. Tapi kebijakan-kebijakan dakwah itu ada di rijal, dan kembalinya nanti kepada asatidzah. Nah, banyak problem muncul disebabkan Nisa. Wa antum tahu An-Nisa naqisatu aqlin wa din, iya kan? Naqisatu aqlin, sudah enggak bisa keluar Nisa dari ini. Walaupun ada 1 2 5 6 7 wanita di dunia ini yang pandai. Mungkin, tapi umumun Nisa tidak keluar dari naqisatu aqlin wa din, kata Nabi. Nah, dan harus dibimbing. Nah, ini mungkin, tapi umumun Nisa tidak keluar dari naqisatu aqlin wa din, kata Nabi. Nah, dan harus dibimbing. Nah, ini mungkin yang bisa saya sampaikan dalam majlis nasihat pada malam hari ini. Karena di sini ada masyayikh, pertanyaan itu memang lebih pantasnya dijawab oleh masyayikh. Nah, oleh karena itu anak akhiri itu selesai. Nah, anak akhiri yang selesai sudah. Nah, insyaallah Abu Umar. Nah, ya Pak Abu Umar. Kita akhiri ya. Nah, barakallahu fikum. Jazakumullah khair. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum ya ikhwan. Assalamualaikum.
1: الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد. Pada hari ini di 10 hari kedua bulan Syaban 1439 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 29 April 2018, kita berkumpul di rumah Allah Tabaraka wa Ta'ala yang mulia ini di Kompleks Pertamina Cirebon untuk kembali kita melakukan salah satu rangkaian amalan yang mulia, bahkan di zaman seperti ini terhitung yang paling mulia, yaitu talabul ilmi, belajar.

mengkaji ilmu agama yang Allah turunkan kepada kita. Ilmu agama yang Allah tidak menerima dari seluruh hambanya selain agama ini. Agama yang Allah mengatakan inna ad-dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang hakiki di sisi Allah hanyalah Islam. Agama yang Allah mengatakan dalam ayatnya yang lain, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang memeluk agama selain Islam, kata Allah, tidak akan Allah terima darinya, dan di akhirat dia akan tergolong orang-orang yang merugi. Agama yaitu Islam yang Allah di dalam ayatnya yang lain mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Pada hari ini aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Di hari menjelang wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah hari berganti hari, tahun berganti tahun, ayat demi ayat, surat demi surat turun dalam kurun waktu 23 tahun. Maka di padang Arafah, pada haji penghabisan, haji perpisahan Rasul sallallahu alaihi wasallam, turunlah ayat ini pada hari Jumat di padang Arafah. Al-yaum, hari ini, telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Dan telah aku sempurnakan limpahan nikmatku untuk kalian. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat diutusnya Nabi. Nikmat diutusnya Muhammad sebagai Rasul. Nikmat agama yang sempurna. Wa raditu lakumul Islam dina. Dan aku ridha, aku rela Islam ini sebagai agama kalian, sebagai pedoman hidup kalian, pedoman ideologi, pedoman akhlak, pedoman berumah tangga, pedoman beribadah. Ini yang aku ridhoi, kata Allah. Maka pada hari ini kita mengkaji agama yang seperti ini. Yang tidak ada sumber dalam kita beragama yang otentik, yang legal, kecuali apa yang dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, taraktu fikum amrain lan tadhillu ba'di abadan in tamassattum bihima kitaballah wa sunnati. Aku wariskan untuk kalian dua perkara penting yang sungguh kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya sepeninggalku, selama kalian berkomitmen untuk berpegang teguh dengannya, berkomitmen untuk mengamalkannya. Yaitu dua warisan tersebut, kitab Allah, Al-Quran, dan sunnahku, prinsipku di dalam memahami agama. Prinsipku dalam beriman, dalam berakhlak, dalam beribadah. Demikian Nabi kita alaihi salatu wassalam memberitakan kepada kita. Hari ini kita kembali bermajlis ingin membahas agama Allah tabaraka wa ta'ala. Dan tentu kita semua meyakini bahwa Al-Quran, Kitabullah, dan Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam dalam bentuk bimbingan-bimbingannya yang tertuang dalam hadis-hadis, baik yang berisi berita, atau berisi perintah, berisi larangan, atau contoh amaliyah praktek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu maksud dari kata-kata sunnah.
seluruh yang datang dari Nabi berupa berita, berupa perintah, berupa larangan, berupa perbuatan-perbuatan Rasulullah, bagaimana dengan tetangganya, bagaimana dengan keluarganya, bagaimana ketika di masjid, bagaimana ketika safar, bagaimana ketika makan, minum, dan seterusnya. Itulah makna yang terkandung dalam kata-kata sunnah. Termasuk yang ternukilkan dari Nabi dalam menjelaskan dan menjabarkan Al-Quran. Datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi diutus bukan hanya untuk menyampaikan redaksi wahyu. Nabi diutus bukan hanya untuk menyampaikan Alif Lam Mim Dzalikal Kitabu La Raiba Fih, atau untuk menyampaikan Amma Yatasaalun 'Anin Naba'il 'Adzim, atau untuk menyampaikan Qul Huwallahu Ahad Allahus Samad secara redaksi. Tidak hanya itu. Tugas Nabi juga adalah menjabarkan, merinci, mempraktekkan ayat-ayat Al-Quran tersebut. Baik dalam hal ibadah yang sering dipermisalkan oleh para ulama. Contoh misalkan. Di dalam Al-Quran ada perintah untuk berhaji. Walillahi ala nas hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Sungguh telah wajib kepada manusia, yakni umat Islam, untuk berhaji bagi barang siapa yang mampu untuk melakukannya. Di mana haji tempatnya? Kapan tanggalnya? Kalau wukuf, di mana posisinya? Kita tahu di dalam sunnah bahwa wukuf itu terjadi pada tanggal 9 Dzulhijjah. Tempatnya di mana? Di Arafah. Kalau ada seorang muslim di zaman ini mengatakan, enggak, saya inginnya wukuf di dekat Ka'bah aja, di Masjidil Haram. Lu kenapa, Pak? Karena Masjidil Haram dan apalagi Ka'bah lebih suci dibandingkan Arafah. Benar. Enggak ada tempat yang lebih suci dibandingkan Masjidil Haram di muka bumi. Bahkan Arafah tidak termasuk dalam lingkup Al-Haram. Ya. Arafah. Saya mau wukuf di dekat Ka'bah. Alasannya pakai apa? Logika. Logikanya, Ka'bah lebih suci dari Arafah. Kenapa saya harus wukuf di Arafah? Tapi Islam itu tidak berjalan di atas logika, Pak. Islam itu berjalan di atas semangat dan komitmen mencontoh dan menteladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai manusia yang diutus sebagai Rasul untuk menjelaskan, menjabar, merinci, dan mempraktekkan Al-Quran. Maka dari itu Nabi mengatakan dan mencontohkan bahwa wukuf itu di Arafah. Pada tanggal 9, bukan tanggal 10. Nggak boleh ada seorang muslim, saya mau wukufnya tanggal 10. Loh, nggak benar Pak, tanggal 9. Loh, kenapa? Nggak boleh. Demikian perintah sholat, perintah zakat, perintah berdakwah, perintah bahkan berjihad, dan seterusnya dituntunkan, dirinci oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga termasuk di dalam upaya kita memahami maksud dan tujuan Al-Quran serta hukum-hukum yang terkandung di dalam Al-Quran, tidak ada jalan kecuali melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana ditegaskan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyyah dan dinukil oleh Imam Ibn Katsir di dalam mukaddimah tafsirnya, bahwa tidaklah Nabi itu wafat kecuali telah menjelaskan secara rinci, lengkap tentang makna-makna dan tafsir Al-Quran.
Kepada siapa dijelaskan oleh Nabi? Dijelaskan kepada para sahabatnya yang seiring berjalan bersama beliau, menemani beliau saat di masjid, menemani beliau saat di luar masjid, menemani beliau saat pergi safar, menemani beliau saat berdakwah, menemani beliau saat berjuang, melihat, mendengar. Kemudian oleh para sahabat dilanjutkan ilmu tersebut yang mereka dengar dan mereka lihat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Generasi sahabat ini yang belajar Islam secara langsung kepada Nabi tanpa perantara. Beda dengan kita. Belajar Islam kepada ustaz. Belajar Islam kepada pak guru. Nah, jaraknya pun ratusan tahun, bahkan lebih dari 1000 tahun kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemungkinan adanya bias pemahaman sangat besar. Kemungkinan adanya tercampur aduknya pemahaman dengan logika-logika manusia, adat istiadat manusia, besar kemungkinannya dan telah terjadi. Namun para sahabat Nabi belajar Islam, memahaminya dan mempraktekannya langsung di bawah kontrol Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kontrol Rasulullah adalah kontrol dari Allah tabaraka wa taala. Contoh kecil. Jangan urusan yang terlalu besar. Kecil menurut pandangan manusia, tapi itu besar dalam pandangan syariat. Bagaimana seorang wanita yang lemah datang menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengeluhkan, mengadukan tentang perilaku suaminya. Kata Aisyah radhiyallahu anha yang berada di balik dinding bersama wanita tersebut, nggak jauh jaraknya. Kata Aisyah, saat wanita tadi mengeluhkan dan mengadukan tentang suaminya kepada Nabi, aku gak dengar. Apa sih isi keluhan, materi keluhannya apa? Aisyah yang ada di sebelah balik dinding ini gak paham, gak dengar. Tiba-tiba turun ayat Al-Quran dari langit yang ketujuh, wahyu. Menjawab keluhan sang wanita. Kemudian Allah abadikan menjadi sebuah nama ayat atau surat di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Mujadilah. Di sana Allah mengatakan pada ayat yang pertama, Qad sami Allah qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma. Turun ayat tiba-tiba dari langit, bukan wangsit ya, bukan wahyu. Ayat itu coba dibuka di dalam surat Al-Mujadilah, ayat yang pertama, dilanjutkan ayat yang kedua, berisi hukum-hukum yang sampai hari ini para ulama ahli fikih menjadikan salah satu dasar pembahasan tentang poin atau problem rumah tangga yang ini. Apa makna ayat tadi? Qad sami Allah, sungguh Allah telah mendengar keluhan seorang wanita yang mengeluhkan tentang suaminya. Allah mendengar perbincangan kedua kalian ini, yakni Rasulullah dan wanita yang mengeluh tadi. Didengar Aisyah, di sebelahnya enggak dengar. Allah di atas langit yang ketujuh, di atas arsy-Nya, mendengar itu semua. Karena itu di antara nama Allah adalah As-Sami', yang maha mendengar. Mendengar ucapan, bisik-bisik manusia, makar-makar manusia, rencana-rencana buruknya. Ketahuan, didengar oleh Allah.
Perhatikan baik-baik, peristiwa ini begitu penting. Menunjukkan apa yang dialami oleh para sahabat, problem mereka, kesulitan-kesulitan mereka untuk mengetahui hukum-hukum agama, langsung dijawab oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan bimbingan wahyu dari langit yang ketujuh. Kalau kita kan ingin mengetahui hukum agama tentang masalah apa saja, masalah waris, masalah rumah tangga, masalah anak, masalah hibah, kita harus buka buku-buku fikih, kitab-kitab fikih. Kita harus buka, kita pelajarin dengan seksama. Kalau sahabat, langsung kepada Nabi. Karena itu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khairun nas qarni. Generasi terbaik dari generasi umat Islam ini adalah generasi aku hidup di sana bersama mereka. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Talib, Ibnu Mas'ud, Hudzaifah bin Yaman, Zaid bin Thabit, Usama bin Zaid, Aisyah, Abu Hurairah, Ummu Salamah, Hafsah, dan yang lainnya dari para sahabat Nabi yang berjumlah lebih dari 100,000 sahabat. Generasi terbaik. Generasi yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ini yang saya sampaikan sebagai dasar pembahasan dan kajian kita dimanapun dan kapanpun. Generasi yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira fa 'alaykum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di 'addu 'alayha bin nawajiz wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Sungguh barang siapa yang hidup di antara kalian sepeninggalku akan menyaksikan, mendapati adanya perselisihan-perselisihan yang banyak. Kemana jalan keluarnya? Mana solusinya? Solusinya apa? Seminar-seminar, adat istiadat, hasil penemuan-penemuan manusia, atau konsensus manusia? Begitu? Kata Nabi, maka di saat seperti itu, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin, wajib atas kalian ketika mendapati perselisihan-perselisihan tersebut, termasuk perselisihan di dalam memahami dalil-dalil Al-Quran dan dalil-dalil sunnah, kembalikan kepada sistemku, prinsipku, metodeku, dan prinsip metode Al-Khulafa Ar-Rasyidun. Siapa mereka? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhu. Generasi yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang mereka, wasataftariku hadhihi al-umma ala 73 firqah kulluha finnar illa wahida. Qalu man hum ya Rasulullah? Qala man kana mithlu ana alaihi al-yawm wa ashabi. Dan akan terpecah belah umatku dalam 73 golongan. Semuanya, kata Nabi ya, jangan salah menukil, kata Nabi, semuanya di dalam neraka kecuali satu golongan. Siapa yang di satu golongan ini? Yang belajar di Pondok As-Sunnah Cirebon? Ataukah yang hadir di majelis ini satu golongan? Kalau ada yang mengklaim bahwa golongan satu-satunya yang selamat adalah yang menghadiri kajian di Masjid Pertamina, dusta. Kalau ada sebuah pondok pesantren mengaku
bahwa golongan satu-satunya yang selamat adalah yang belajar di sini kepada ustaz kami, ketahui bahwa dia adalah dusta. Tinggalkan cepat. Atau bahkan mungkin saya di majelis ini atau di majelis-majelis lainnya, bahwa golongan yang selamat satu-satunya adalah yang menghadiri majelis kajian yang saya berikan, ketahui bahwa saya adalah pendusta dan cepat antum keluar dari masjid ini. Nabi menjawab, ketika ditanya oleh para sahabat, siapa ya Rasulullah? Satu golongan yang selamat dari ancaman neraka ini siapa? Nabi menjawab dengan sebuah prinsip yang gak boleh seorang muslim pun keluar dari prinsip yang dibimbingkan oleh nabinya. Beliau mengatakan satu-satunya golongan terus yang selamat itu adalah mereka-mereka yang berada di atas prinsip-prinsipku dan prinsip para sahabatku pada hari ini. Hari apa? Hari Rasulullah membimbing mereka, hidup bersama mereka. Dan mereka wariskan itu semua sampai hari ini. Maka dari itu, satu hal yang penting untuk kita kembali pada prinsip generasi terbaik, yaitu para sahabat yang kemudian diistilahkan oleh para ulama sejak dahulu sebagai generasi salaf. Disebutkan dalam karya-karya mereka. Contoh misalkan. Saya kasih contoh. Yang sering didengung-dengungkan oleh mereka-mereka yang menyerukan perjuangan dalam tanda kutip. Atau jihad juga dalam tanda kutip. Bermula dari sikap dan keyakinan terhadap sebuah ayat di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-44. Dalilnya Al-Quran. Dalilnya bukan Koran. Al-Quran. Dalil yang dipakai oleh mereka bukan warisan nenek moyang di kampungnya. Bukan. Al-Quran. Sudah bagus. Yaitu Allah mengatakan wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun, barang siapa yang tidak berhukum atau tidak memutuskan perkaranya dengan hukum yang Allah turunkan, maka mereka adalah orang-orang kafir. Oh, itu mungkin terjemahan versi teroris, Pak Ustaz. Coba lihat terjemahan versi Kementerian Agama. Kalau seandainya di masjid ini ada Al-Quran terjemah, coba dibantu saya. Yang versi Departemen Agama. Jangan yang versi Saudi Wahabi. Versi apa? Kementerian Agama. Ada? Bisa dibantu? Ya, silakan. Barakallahu fiik. Anak-anak muda seperti anak ini akan semangat melihat dalam terjemahan Kementerian Agama. Kata para terorisnya, coba periksa di terjemahan Kementerian Agama. Al-Ma'idah ayat ke-44. Saya akan bacakan. Barakallahu fikum. Terkait ayat waman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Di sini dikatakan barang siapa tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir. Lanjut. Mereka di dalam mendoktrin ini tadi.
Pertanyaannya, KUHP buatan siapa? Diturunkan Allah? Pak Bowo? Manusia nggih. Kalau berhukum dengan KUHP, gimana akhirnya? Berhukum dengan Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an pencuri diapakan? Potong kalau sudah memenuhi syaratnya tentunya. Ada syarat-syaratnya enggak sembrono. Ini enggak, pencuri hanya dipenjara setahun, dua tahun. Berarti berhukum dengan hukum siapa? Manusia. Al-Quran mengatakan yang membunuh dibunuh di dalam surat Al-Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikum, diwajibkan atas kalian untuk menerapkan hukum qisas dalam perkara pembunuhan. Tentu rinciannya nanti di mahkamah. Yang menerapkan ini bukan takmir masjid. Ada orang bunuh, tangkep, bunuh. Enggak. Atau Pak RT. Enggak juga. Atau kelompok pengajian. Nah, itu kenapa dipotong tangannya? Mencuri Pak Ustadz. Kan Al-Quran sudah jelas suruh potong. Iya, bukan Anda. Loh, saya takmir masjid. Bukan takmir yang berhak. Yang berhak adalah pemerintah muslimin. Bukan sembarang pihak. Pondok pesantren enggak boleh. Nah, para hadirin yang saya muliakan, wajib kata Allah, kutiba alaikum. Ternyata sekarang orang membunuh diberi penjara berapa lama? Ada berapa lama, Pak? Kalau membunuh. Bisa 15 tahun, bisa 20 tahun, iya kan? Nah. Kata teroris, ini berhukum dengan hukum Allah enggak? Enggak. Kalau gitu, apa? Apa? Kok takut? Al-Quran. Kafir. Para hadirin yang saya muliakan. Tadi sudah dikatakan apa? Bahwa kita memahami Al-Quran dengan berdasarkan fahamnya siapa? Rasulullah dan para sahabatnya. Mulai dari Khulafaur Rasyidun sampai sahabat-sahabat yang berikutnya. Lah, ayat di surat Al-Ma'idah ayat ke-44 ini yang membacakan dan mendoktrinkan dengan ayat ini bukan hanya Usama bin Laden dan sejenisnya. Bukan hanya Abu Bakar Baghdadi dari ISIS dan yang lainnya. Atau NII dan yang lainnya. Tetapi yang memulai dengan doktrin ini adalah teroris Khawarij generasi awal yang muncul dalam bentuk kekuatan di masa khalifah atau pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Khalifah yang keberapa? 4. Masuk enggak dalam Khulafaur Rasyidun? Masuk kan. Berarti Nabi sudah wasiat apa tadi? Barang siapa di antara kalian yang mendapati perselisihan wajib untuk kembali kepada prinsipnya apa? Sunnahku dan sunnah para sahabat dan sunnah Khulafaur Rasyidin. Perhatikan baik-baik. Ali bin Abi Thalib ketika mendengar laporan dia sebagai khalifah bahwa mereka kelompok teroris Khawarij yang berkumpul di daerah Harura, Irak, mengumandangkan ayat waman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum yang Allah turunkan, mereka adalah orang-orang kafir. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Siapa Ali bin Abi Thalib? Ustaz, kiai. Bukan. Salah satu dari 4 Khulafaur Rasyidin yang diwasiatkan oleh Nabi untuk diikuti pemahamannya. Bukan sembarang orang, muridnya Nabi, terlepas beliau sebagai menantu Rasulullah yang menikahi putrinya yang bernama Fatimah. Bersama Nabi, terlepas beliau sebagai saudara sepupu Nabi. Bukan itunya saja. Tapi keilmuannya langsung menerima secara bersih, murni dari Nabi dan Rasul yang diutus oleh Sang Pencipta. Kata Khalifah Ali, kalimatu haqqin urida bihi batil. Kalimatu haqqin urida biha batil. Itu adalah ucapan yang benar, tapi mereka menginginkan kebatilan di balik ucapan tersebut. Maka Ali bin Abi Thalib mengutus ulama. Mengutus ulama.
yang tergolong pada hari itu sebagai kibarul ulama. Hati-hati, ingat ini ucapan saya. Tergolong sebagai kibarul ulama, ulama-ulama senior di masa itu. Menemui kaum teroris ke markasnya. Dengan taruhan nyawa tentunya. Berangkatlah Ibnu Abbas. Juga saudara sepupu Nabi. Yang diberi julukan oleh para ulama. Bapak penafsir Al-Quran. Belajarnya kepada Nabi bukan di Kanada. Belajarnya kepada Rasul dan para sahabat yang senior bukan di Amsterdam. Karena kan sekarang orang-orang Islam mendapat gelar-gelar keagamaannya di mana, Pak? Di Canberra. Di Kanada. Di New York atau yang lain. Masya Allah, belajar Islam ke negeri Yahudi. Salah, Pak. Belajarnya keliru. Apa kata Ibnu Abbas? Ketika berjumpa dengan kaum Khawarij yang membacakan antara lain ayat ke-44 surat Al-Ma'idah. Kata Ibnu Abbas, dibacakan sekian ayat dari Al-Quran yang gak cukup waktu saya sebutkan. Menafsirkan, menjabarkan makna ayat ke-44 surat Al-Ma'idah. Tidak kalian perhatikan kata Ibnu Abbas? Allah mengatakan di surat ini begini. Bagaimana pendapat kalian? Tidak kalian perhatikan bahwa Allah di surat yang ini juga mengatakan demikian. Bagaimana pendapat kalian? Kemudian Ibnu Abbas menggarisbawahi bahwa kekufuran atau kekafiran yang tercantum dalam ayat ke-44 surat Al-Ma'idah tidak secara mutlak seperti yang kalian fahami. Tetapi itu adalah kufrun duna kufrin. Kekufuran yang belum mengeluarkan pelakunya dari bingkai keislaman. Loh, apa ada Ustaz? Kekufuran yang mengeluarkan dari bingkai keislaman dan ada kekufuran yang tidak. Ya, demikian para ulama salaf menjelaskan. Para hadirin yang saya muliakan. Pertanyaan pertama Ibnu Abbas sebagai utusan pemerintah untuk menasihati kaum teroris Khawarij adalah, kata Ibnu Abbas, adakah di antara kalian, di barisan kalian, ribuan orang bersenjata, pemberani, siap mati. Ya. Ada di barisan kalian ulama-ulama senior dari kalangan sahabat Nabi bergabung dengan kalian? Mereka terdiam, enggak ada. Mereka adalah orang-orang yang terkagum-kagum dan bangga, ujub kepada kejeniusannya. Tanpa mau bertanya, tanpa mau mengembalikan permasalahan ini kepada ulama senior yang hidup di kala itu. Para hadirin yang saya muliakan, perhatikan baik-baik ayat ini. Dijelaskan oleh para ulama bahwa ternyata ayat ke-44 surat Al-Ma'idah diulangi oleh Allah pada ayat ke-45. Tetapi vonis akhirnya berbeda. Kalau yang 44 Allah mengatakan waman lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun, pada ayat ke-45 waman lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul zalimun, tadi apa? Kafirun, ini zalimun. Pada ayat ke-47 surat Al-Maidah juga, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Predikatnya, perbuatannya sama. Tidak berhukum dengan hukum yang Allah turunkan. Tetapi vonis akhirnya, kafirun, zalimun, fasikun. Ada apa di balik ini? Wahai kaum muda, jangan Anda bangga dengan kejeniusan Anda. Tidak bermanfaat jenius Anda mencoba menafsirkan Al-Quran tanpa kembali kepada ahlinya. Yaitu murid-murid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Para hadirin yang saya muliakan, ini satu dasar di dalam kita memahami agama. Tema kajian kita kali ini sebagaimana diumumkan, yaitu peran ulama dan umara
dalam membina umat. Peran ulama dan umara dalam membina umat. Terkesan dari topik ini bahwa yang akan dibahas murni hanya peran ulama dan juga umara. Tentu tidak demikian. Sudah sering dibahas oleh para ustaz tentang peran umat dalam membenahi dirinya dan peran umat dalam membenahi negerinya. Karena bukan itu topik kita, tetapi sekadar mengingatkan bahwa peran ulama dan umara dalam membina umat akan sulit terwujud, akan sulit membuahkan hasil yang positif, baik positif bagi agama mereka ataupun positif bagi kehidupan sosial kemasyarakatan mereka, ataukah juga positif bagi negeri dan negara mereka, kalau umatnya sendiri enggak ada kemauan untuk berbenah. Para ulama yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ulama warasatul anbiya, bahwa para nabi itu, para ulama itu adalah pewaris-pewaris nabi. Wal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman, innama warasul ilma. Dan para nabi itu tidak mewariskan dinar atau dirham, tidak mewariskan materi atau kekuasaan, tetapi yang diwariskan oleh para nabi adalah ilmu. Faman akhadahu faqad akhadha bihadzin wazir. Barang siapa yang berupaya untuk mengambil ilmu atau warisan tersebut, warisan apa? Ilmu. Bukan warisan keturunan. Bukan warisan materi. Bukan warisan kekuasaan. Barang siapa yang berupaya untuk mendapatkan dan meraih warisan tersebut, yaitu ilmu, maka sungguh dia telah berhasil meraih warisan yang sangat besar. Tapi siapa ahli warisnya? Kita, bukan. Kita ahli waris orang tua kita yang punya tanah sekian hektar, ahli waris orang tua kita yang punya pertokoan di jalan raya ini, jalan raya itu. Ya. Tapi pewaris Nabi adalah para ulama. Para hadirin yang saya muliakan, Allah subhanahu wa ta'ala pun di dalam Al-Quran memerintahkan kita untuk mengembalikan urusan kita dengan bertanya kepada ulama. Di dalam ayatnya Allah mengatakan, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'alamun. Bertanyalah kalian kepada para ulama. Ahlul zikir yang dimaksud di sini adalah ahlul ilm. Para pembawa ilmu. Yaitu para ulama. Jika kalian tidak mengetahui. Sifatnya masih global. Bertanyalah kepada ulama. Luas permasalahan yang harus ditanyakan kepada ulama. Dalam ayat yang lainnya dalam surat An-Nisa. Yang ini sangat terkait dengan topik kita. Problem umat. Bermacam-macam ya. Ada problem perdagangan. Ada problem pertanian. Boleh enggak kalau saya menyewa tanah kemudian nanti saya alihkan? Apa hukumnya? Oh, saya berdagang ini tetapi saya belum punya barangnya. Cuma saya sudah saya tawarkan dengan harga sekian-sekian. Boleh enggak hukumnya? Ini problem jual-beli mereka. Semuanya harus ditanyakan kepada ulama. Kalau saya sudah berwudu, kemudian saya tidur lelap, apakah wudu saya itu batal atau tidak? Terkait dengan ibadah praktis dia. Tanya kepada ulama. Saya berpuasa di bulan Ramadan, tiba-tiba saya melakukan ini atau itu, kira-kira batal enggak puasa saya? Tanya kepada ulama. Tapi di dalam surat An-Nisa ini lebih khusus. Di mana ayat ini sangat terkait dengan problematika umat yang sifatnya luas.
bahkan problematika negara-negara muslimin ini. Sebelum saya sebutkan ayat ini, di antara yang membuat problem masyarakat kita, masyarakat Indonesia, dan menambah rumitnya tugas negara adalah fenomena masyarakat Indonesia yang mudah menukil berita-berita terkait negerinya. Ini diperparah dengan adanya media sosial atau sosial media yang semakin hari semakin canggih. Sehingga sebuah permasalahan ada yang bermula dari kasusnya benar, beritanya benar, tapi keburu disebarkan ke masyarakat, akhirnya ada yang bertindak sendiri-sendiri. Benar memang kasusnya, beritanya tidak hoax. Tapi karena keburu disebarkan, akhirnya banyak pihak-pihak yang punya kecemburuan tinggi, misalkan, bertindak sendiri. Ada pihak-pihak yang sengaja, ini berita kesempatan bagi kita untuk menciptakan instabilitas keamanan dan ketertiban di masyarakat. Tambah disebarkan. Benar memang, beritanya nggak hoax. Tapi karena masyarakat sudah mulai punya adat mudah menukil, kirim ke ibunya, kirim teman kantornya, kirim ke teman sekolahnya, di-share ke sana, kemari, kacau suasana. Itu ketika memang beritanya benar. Tapi karena kebebasan pers lah, ditampilkan ke masyarakat. Lebih parahnya lagi, sekarang di dunia pers ini, ya, ada majelis-majelis atau media-media yang memang sengaja mengadu domba dengan suara kebebasan berbicara, kebebasan berpendapat, atau untuk mencari siapa yang benar. Dipertemukan dalam sebuah majelis, saling beradu argumen. Ya kan, ada di televisi-televisi? Dipertemukan institusi ini dengan institusi ini yang bermasalah. Ya. KPK lawan polisi. Panggil polisinya, KPK-nya panggil, ayo debat. Ditonton oleh masyarakat, dilihat. Masyarakat yang ikut berkomentar. Masyarakat yang ikut menilai. Yang ini pro ini, yang ini pro ini. Akhirnya permasalahan tidak hanya di atas, sampai ke bawah. Retaknya bumi ini sampai ke dalam. Diadu domba, besok lagi kasus muncul lagi. Panggil lagi. Pertemukan lagi. Debat lagi. Masyarakat menyaksikan lagi. Terus begitu. Itu jika memang berita asalnya benar. Lalu bagaimana dengan berita-berita hoak yang beredar di masyarakat? Yang sulit untuk dicegah. Sulit untuk dihentikan. Pandainya masyarakat itu, sebagian pihak tentunya, merangkai suara, merangkai tulisan, merangkai kata-kata, membuat gambar ini, video ini, pandai, luar biasa. Ini pun direspon oleh masyarakat. Disebarkan di sekolah-sekolah, di kampus-kampus. Sehingga kalau suasananya sudah kacau, masyarakat sudah panas, tinggal tombolnya jadi pencet. Tap. Gerak. Bentuklah atau terciptalah suasana yang chaos. Kalau sudah chaos, hati-hati. Militer pun maju mundur nggih. Ya, maju mundur militernya. Kena ham. Tambah kacau. Kekuatan kita sebagai masyarakat, kekuatan negara kita semakin lemah. Dari luar ada yang mantau, ada yang mengirim intelijen ke dalam ini. Ada yang pura-pura jadi pelajar, ada yang pura-pura jadi pengusaha, ada macam-macam. Terus dilihat potensi-potensi konflik itu
di masyarakat kita, di politikus kita, di pemerintah kita terus. Media massa dibela dengan perundang-undangan dan aturan-aturan yang menyuarakan kebebasan berbicara, berpendapat, kebebasan menampilkan berita, dan seterusnya. Ini saya gambarkan, mari kita lihat salah satu ayat dalam surat An-Nisa. Ikhwani fiddin, para hadirin, sungguhnya Islam itu indah. Islam itu memberi jaminan hidup yang baik. Islam memberikan jaminan kekuatan bagi sebuah komunitas atau sebuah masyarakat, bahkan sebuah negara. Tapi memang gambaran Islam ini menjadi morat-marit. Ada yang menggambarkan dengan gambaran liberal, ya. Ada yang menggambarkan dengan gambaran radikal. Yang ini pobi mengolok-ngolok Islam, mempermainkan menjadi bahan tertawaan. Yang ini seram. Menakutkan. Maka tugas ulama, tugas ahlus sunnah, membersihkan Islam ini tadi. Kembali kepada ayat yang saya maksud, Allah mengatakan, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khauf adza'u bih walau radduhu ilar rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastambitunahu minhum walaula fadlullahi 'alaykum wa rahmatuhu lattaba'tumus syaitana illa qalila. Dalam ayat ini Allah memberi pelajaran dan teguran keras kepada sebagian mukminin, sebagian muslimin, yang kata Allah, jika datang kepada mereka sebuah informasi, sebuah berita, baik berita dan informasi yang berisi jaminan keamanan atau berita kegembiraan untuk umat, atau berita dan informasi yang berisi ancaman-ancaman dan kecemasan-kecemasan untuk masyarakat dan untuk muslimin secara umum, azaube, kata Allah, mereka terburu-buru mengekspusnya, menyebarkan berita itu, menyiarkannya. Bisa saudara-saudara bayangkan, kalau ayat ini turunnya 1400 tahun lebih yang lalu, yang masih sangat manual penyebaran berita, sangat manual, lalu bagaimana dengan sekarang? Waktu ada demo para TKI di Jeddah membakar kantor kedutaan Indonesia yang di Jeddah beberapa tahun yang lalu, masih ingat ya, itu TKI-nya datang dari Riyadh, dari Damam, dari Madinah, dari Hafr Batin, dari Jazan, dari berbagai provinsi di Saudi yang mereka terpencar jauh-jauh, bisa berkumpul di kota Jeddah di hadapan kantor kedutaan Indonesia Jeddah, membakar, melempari kantor kedutaan. Sampai polisi Saudi kebingungan, ini gimana ini? Masyarakat membakar kantor kedutaannya. Diusut-diusut, gimana cara merekrut orang? Medsos. Alat-alat ini ya. Nah, alat-alat ini. Yang ada pada anak-anak kita. Pada istri-istri kita. Ya. Para hadirin yang saya muliakan, Allah mengatakan, memberi peringatan kepada mereka, teguran keras, saat terburu-buru membawa atau menukilkan berita-berita ini. Kata Allah, kalau seandainya mau tenang, jangan terburu-buru dan mengembalikan informasi ini kepada ulil amri, kepada rasul dan ulil amri. Siapa ulil amri? Disebutkan pertama dan utama adalah para ulama yang memiliki bekal-bekal ilmu agama yang cukup. Dan juga pemerintah yang berkuasa. Kembalikan kepada mereka, kata Allah.
niscaya mereka akan mampu mengambil kesimpulan-kesimpulan hukum ya, dari dalil-dalil yang ada dan dihubungkan dengan realita, peristiwa, kenyataan yang terjadi. Kalau bukan karena keutamaan dan rahmat Allah terhadap kalian, pasti kalian akan mengikuti syaitan, bisikan syaitan, provokasi syaitan. Tapi Allah selamatkan kalian. Nah sekarang ini, di zaman seperti ini, betapa mudahnya orang mencetak pamflet murah, spanduk-spanduk, ya. Atau yang lebih murah lagi dari itu. Yang terjadi adalah kekacauan. Di zaman seperti ini, betapa pentingnya kita segera mengembalikan jawaban problematika umat ini kepada ulama. Untuk terselamatkan umat dari bahaya yang mengancam ini. Salah satu prinsip yang juga diabaikan oleh umat Islam. Sehingga biaya hidup ini semakin besar, biaya keamanan semakin besar, upaya menertibkan masyarakat semakin sulit, kita diadu domba, satu elemen dengan elemen lainnya, komunitas ini dengan komunitas itu, organisasi yang ini dengan organisasi itu, bahkan diadu domba satu masjid dengan masjid yang lainnya. Betul Pak Polisi? Nah, beliau-beliau lebih tahu dari kita. Antar masjid saling menyerang. Antar pondok pesantren melempar bom molotov. Begitu rapuhnya kita ini. Rapuh. Kita mudah diadu domba. Di semua sisinya. Ya. Nasionalisme itu seolah-olah tak tampak kecuali ketika PSSI melawan Malaysia. Baru tampak nasionalisme di bandara-bandara, di terminal-terminal pada nonton. Menjerit-jerit. Tapi ketika benar-benar untuk diajak berbuat dan beramal yang positif. Untuk negeri dan negara ini. Masing-masing ingin menyelamatkan diri. Masing-masing ingin meraih keuntungan dari negeri ini. Kaum muslimin yang saya muliakan, Allah tabaraka wa ta'ala memberikan prinsip berikutnya yang indah dan akan membantu meningkatkan kekuatan dan pertahanan serta stabilitas umat serta negara. Apa kata Allah dalam surat Al-Hujurat? Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Kenapa? Antusibu qauman bijahala. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman. Yang dipanggil siapa? Ya kita ini juga. Ayo kembali kepada syariat Al-Quran. Selamat kita. Ayo kembali kepada syariat Al-Quran. Tentram kita. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kalian sebuah berita, sebuah informasi dari seorang yang fasik, klarifikasi, jangan terburu menilai, menghukumin, memvonis. Nanti kalian akan menzalimi suatu kaum tanpa ada dasar ilmu, tanpa ada dasar bukti, tanpa ada dasar fakta. Nanti kalian nyesel. Ya kalau nyeselnya di dunia, kita bisa minta maaf. Ya kalau nyeselnya di dunia, kita kena jerat hukum, di penjara. Semoga itu jadi penebus dosa. Tapi kalau nyeselnya di akhirat, di hadapan pengadilan Sang Rabbil Alamin, Allah Tabaraka wa Ta'ala, mau kemana kita? Mau kemana? Enggak ada pengacara. Enggak ada hakim ini dan itu. Allah. Mau kemana? Enggak ada yang akan membesuk kita ke dalam api neraka. Ya? Kalau di penjara kan bisa dibesuk, dikirimin buah apel, dikirimin kue, keluarga bisa datang, menjenguk. Kalau di akhirat enggak ada.
nafsi-nafsi. Masing-masing sendiri-sendiri. Wahai orang-orang yang beriman. Yang dipanggil adalah orang-orang yang masih punya iman kepada Allah dan hari akhir. Masih beriman bahwa Nabi adalah panutannya. Masih beriman bahwa Al-Quran adalah syariatnya. Masih beriman. Nih kata Allah. Jika datang kepada kalian seorang yang fasik.

berdusta. Atau menukil berita yang tadinya panjang berita itu 10 cm menjadi 20 cm. Ini dalam kategori syariat kita fasik. Kata Allah, kalau datang kepada kalian seorang fasik membawa berita, klarifikasi dulu, tahu, cari tahu kepastiannya, jangan keburu disebarkan. Lah kalau kita tiap hari sibuk dengan medsos, kira-kira mengklarifikasi berita itu mudah atau sulit? Sulit. Lah wong ada berita terkait diri kita saja, bukan terkait umat dan masyarakat luas atau negara. Terkait kita aja. Terkait adik kita, mau keluar dari mana beritanya? Itu dari anaknya Pak Fulan. Coba ayo kita ke sana ke rumahnya. Mana anaknya? Enggak ada lagi keluar kota. Kapan datangnya? Minggu depan. Minggu depan didatangi lagi? Enggak ada. Capek mau klarifikasi satu masalah. Untuk kemudian kita menilai adik kita bersalah ataukah tidak bersalah. Lalu bagaimana dengan sebuah berita yang terkait dengan umat yang luas? Yang heterogen. Kepentingannya. Heterogen tingkat pemahamannya. Kemana kita mau klarifikasi? Itu baru satu urusan adik kita dengan anak tetangga. Lalu bagaimana kita mau klarifikasi sebuah berita terkait sebuah kejadian di Jakarta yang kita hanya tahunya di surat kabar. Kemudian kita baca, lu kita sekedar baca kok Ustaz. Ya, tapi kan ketika Anda membaca, Anda terkontaminasi. Oh iya, ini yang terzalimin, ini yang salah, ini yang benar. Anda mulai terkontaminasi. Bisa saja Anda terkontaminasi kemudian diam. Tapi bisa saja Anda menukil, iya terjadi di Jakarta begini-begini. Ternyata yang berbuat jahat itu adalah yang ini. Yang kedua si B terzalimin dia. Padahal kenyataannya terbalik. Terlanjur Anda memvonis. Walaupun belum Anda sampaikan kepada orang. Apakah Anda kira bahwa Allah tidak tahu itu? Bahwa Allah tidak akan meminta pertanggungjawaban di akhirat nanti? Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Jangan kalian mengikuti atau menilai sesuatu yang Anda tidak punya dasar ilmunya. Inna sam'a wal basara wal fu'ada. Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran kita, penglihatan kita dan hati. Hati ini yang menilai, memvonis, menghukumin. Mengatakan ini yang benar, itu yang salah, ini yang zalim, ini yang terzalimin. Semua itu akan dimintai pertanggungjawabannya di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Satu koran kita baca. Sudah sekian berita yang harus kita klarifikasi. Besok kita buka berita. Entah apa yang ada di medsos. Di internet, ya, beragam sumber berita. Dari mana kita bisa mengklarifikasi? Maka dari itu, jangan sibukkan diri kita, keluarga kita, anak-anak kita dengan berita-berita ini. Namanya para pembawa berita, namanya orang yang mencari hidup di balik berita, tentu dia akan terkontaminasi dengan pekerjaan itu. Apalagi kalau di situ ada pesan-pesan. Tidak sedikit media-media massa yang ternyata membawa pesan-pesan baik dari dalam negeri maupun dari luar. Kepentingan asing. Jangan sibukkan diri kita, anak-anak kita, kawan-kawan kita. Dengan ini semua, sibukkan dengan membaca Al-Quran. Mempelajarinya. Mengerti hukum-hukum yang ada di dalamnya. Mempelajari sunnah Nabi untuk kita amalkan. Kita ibadah kepada Allah dengannya. Kaum muslimin yang saya muliakan. Akibat kaum muslimin bermudah-mudahan menerima dan menukil, menyebarkan berita, Kamtibmas menjadi lemah. Sebelum saya lanjutkan kajian ini, menurut keterangan panitia, bahwa bagian pertama kajian ini berakhir hingga pukul 11.30. Untuk kemudian kita bersiap-siap menunaikan sholat duhur. Dan insya Allah selepas sholat duhur langsung, kita akan lanjutkan kajian ini. Bismillahirrahmanirrahim.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: وبارك على نبينا محمد
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: وسلم والحمد لله رب العالمين
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Pada kajian terakhir kemarin kita telah menyebutkan asbab dhulli al-muslimin, sebab-sebab kekalahan serta kehinaan kaum muslimin di hadapan kaum kafir. Sekaligus kita menyinggung secara singkat asbabun nasr, sebab-sebab datangnya pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala, yang sebenarnya an-nasr itu tidak bisa diraih kecuali dari Allah subhanahu wa ta'ala, tidak bisa didapat oleh kaum muslimin kecuali jika memang Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan an-nasr tersebut. Kondisi yang menimpa kaum muslimin ini dari bentuk kelemahan fisik dan kekuatan tempur ataupun kelemahan iman, takwa dan amal saleh di tengah-tengah umat ini, serta tidaklah mungkin kaum muslimin berhasil lepas dari kebengisan dan kejahatan Yahudi, Nasara, musyrikin, Majus dan yang lainnya dari kaum kuffar, kecuali apabila mereka benar-benar merealisasikan sebab-sebab yang telah Allah letakkan, sebab-sebab yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimbingkan kepada umat ini untuk meraih kemenangan. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah merubah kondisi ini sampai kaum muslimin mau sungguh-sungguh merubahnya, sampai kaum muslimin benar-benar berupaya dengan ikhlas dan upaya yang real, upaya nyata untuk merubah nasib mereka. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, Inna allaha la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bianfusihim. Wa idha aradallahu biqawmin su'an fala maraddalah. Wa ma lahum min dunihi min wal. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah merubah nasib suatu kaum sampai mereka mau berupaya untuk merubahnya. Jika Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki musibah, kehancuran terhadap suatu kaum, maka tidak ada satu pihak pun yang mampu untuk menolaknya. Tidak ada satu pihak pun yang mampu untuk menghindar dari kehendak Allah tersebut. وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ. Dan tidak ada bagi mereka satu penolong pun selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kita menyadari ini, bahwa Allah Al-Aziz, Al-Qawiyul Matin, yang maha kuat, maha perkasa, satu-satunya tempat kita kembali. وَإِنْ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ. Jika Allah hendak menolong kalian, pasti tidak ada satu pihak pun yang bisa mengalahkan kalian. Tetapi Allah juga melanjutkan, wa yakhzulkum faman dzalladzi yansurukum min ba'dih. Kalau Allah sudah berlepas diri dari kalian, Allah subhanahu wa ta'ala sudah tidak lagi mau menolong kalian. Faman dzalladzi yansurukum? Siapa lagi yang akan menolong kalian? Siapa lagi dari umat ini yang masih mampu untuk menolong kalian jika Allah sudah membiarkan kalian berbangga dengan kekuatan kalian, menyombongkan diri, penuh dengan kemaksiatan kepada Allah? Siapa lagi yang akan menolong kalian selain Allah subhanahu wa ta'ala? Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dan hanya kepada Allah lah saja satu-satunya hendaknya kaum mukminin itu bertawakal, menyerahkan harapan kemenangannya kepada Allah. Jangan mengharapkan kepada yang lainnya, kepada PBB, mengharapkan kemenangan dari negara Syiah, Rafidhah, Iran, mengemis sana, ngemis sini. La. Kembali kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Dahulu kita diberi kenikmatan oleh Allah, nikmat ketenangan, nikmat keamanan, termasuk saudara-saudara kita di negeri Syam, di Palestina, dan yang lainnya. Namun ketika kenikmatan itu tidak disyukuri, kenikmatan Allah dibalas dengan kemaksiatan. Kenikmatan Allah dibalas dengan meninggalkan sholat, dibalas dengan kesyirikan dan bid'ah, menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah menyatakan, "Dzalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Yang demikian karena memang Allah tidak akan pernah merubah sebuah nikmat karunia yang telah Allah berikan kepada suatu kaum, kecuali memang kaum tersebut sendiri yang merubah nikmat tersebut, membalas nikmat Allah dengan kekufuran, dengan kesyirikan, dengan pelanggaran terhadap Rasul, kemaksiatan. Maka Allah timpakan kepada kita umat Islam kerendahan, hilangnya wibawa, diserang, dihinakan, ditumpas oleh musuh-musuhnya, ditumpahkan darahnya. Dalam riwayat hadis Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh al-Imam Abu Dawud radhiyallahu rahimahullahu taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sebuah nasihat buat umat ini. Coba kita perhatikan dan kita renungi untuk kemudian kita amalkan. Seluruh kaum muslimin di belahan bumi ini yang ada. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza tabaya'tum bil 'inah wa akhadtum adnabal baqar wa raditum biz-zar'i wa taraktumul jihad fi sabilillah, sallallahu alaikum dhullan la yanzi'uhu 'ankum hatta tarji'u ila dinikum." Jika kalian wahai kaum mukminin telah melakukan transaksi jual beli dengan sistem al-inah, salah satu sistem tipu daya terhadap syariat, yang sebenarnya itu adalah sistem riba, sistem minjam pinjam meminjam, yang kemudian dikemas sebagai seolah-olah itu transaksi jual beli. Dan dijelaskan oleh para ulama ada beberapa gambaran tentang sistem al-inah yang sebagiannya sudah diterapkan oleh kaum muslimin. Menggambarkan bahwa kehidupan riba telah menguasai kaum muslimin. Telah masuk ke rumah-rumah kaum muslimin. Ke dalam perdagangan mereka, perekonomian mereka, bahkan ke tempat-tempat ibadah mereka. Riba telah menyentuh seluruh aspek kehidupan umat Islam. Maka Rasulullah mengingatkan, "Idza tabaya'tum bil'ina wa akhadtum aznabal baqar wa raditum biz-zar'i." Kalian telah mengikuti ekor-ekor sapi dan kalian rela terhadap pertanian, perkebunan sebagai kinayah bahwa umat Islam telah cinta dunia, mengejar dunia, berambisi untuk meraihnya sehingga tidak peduli lagi terhadap ketentuan syariat. Jika dibacakan ayat tentang salah satu ketentuan syariat terkait dengan perdagangan, sistem jual beli dan yang lainnya, atau sebuah hadis yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umat Islam berpaling dan cenderung menganggap ini suatu kesulitan. Ya, sulit bagi hawa nafsu. Sulit bagi hawa nafsu, tapi itu ringan bagi iman dan takwa. Sulit bagi orang-orang yang ambisinya hanya dunia, dunia, dan dunia. Bangun di pagi, jalan di siang hari, istirahat di waktu sore dan malam yang dipikir adalah dunia. Bagaimana mengembangkan dunia dan menghasilkan hasil yang lebih besar dan lebih besar. Sehingga tidak peduli lagi terhadap syariat Allah SWT. Walaupun Rasulullah dilanggar, walaupun perintah Rasulullah tidak diabaikan atau tidak diterapkan, dicampakkan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, larangannya dikerjakan, tidak peduli dia. Ini gambaran yang menimpa umat sekarang ini. Masjid-masjid kosong dari kaum muslimin di waktu-waktu salat. Di waktu azan dikumandangkan, kaum muslimin masih ramai mengejar dunia. Kesyirikan bertebaran di tengah umat. Di saat musibah datang kaum muslimin, bukannya ingat Allah, bukannya kembali kepada Allah dan sadar akan kelemahan seluruh makhluk Allah ini, justru sebaliknya, di saat musibah, malapetaka menimpa kaum muslimin, banjir, gempa bumi, dan berbagai musibah yang lainnya, justru umat Islam menyajikan sesajen, berbuat kesyirikan kepada Allah, Allah ditantang, dijadikan bagi Allah sekutu dan tandingan di dalam peribadatan ini. Menimpa kaum muslimin. Semuanya gara-gara dunia. Cinta dunia dan ambisi meraihnya. Wahai kaum muslimin. Kembalilah kepada jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rasulullah melanjutkan. Wa taraktumul jihad fi sabilillah. Dan kalian telah meninggalkan jihad fi sabilillah. Berjihad di jalan Allah dalam rangka meninggikan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah, di dalam memuliakan syariat Islam, berjihad dalam rangka untuk menerapkan syariat Islam. Saya tekankan sekali lagi, al-jihad fi sabilillah, bukan jihad yang dilakukan dalam rangka untuk mempertahankan negeri, bukan dalam rangka untuk kepentingan nasionalisme dan yang lainnya. Jihad fi sabilillah. Inilah yang diperintahkan dan disyariatkan. Ketika kalian seperti ini, maka Rasulullah menyatakan sallallahu alaikum dhullan. Pasti Allah akan menimpakan kepada kalian, wahai kaum muslimin, kehinaan, kerendahan, kekalahan. Dan sekarang kita alami ini. Kita alami ini semua. La yanzi'uhu ankum hatta tarji'u ila dinikum. Allah tidak akan pernah menarik kehinaan, mengangkat kehinaan dan kerendahan serta kekalahan tersebut. Kecuali apabila kalian kembali kepada agama kalian. Kembali kepada bimbingan syariat kalian dari seluruh aspek kehidupan agama ini. Jangan agama cuma di masjid tetapi di rumah tidak ada syariat. Jangan agama itu hanya di masjid tetapi di pasar-pasar kaum muslimin tidak ada syariat Islam. Di kantor-kantor kaum muslimin dan berbagai instansi, perusahaan-perusahaan tidak ada syariat Islam. Ini adalah cara-cara sekuler yang bertentangan dengan Islam yang berupaya memisahkan masyarakat dari syariat Islam. Jangan hanya syariat Islam itu di masjid-masjid, sementara dakwah kalian, pergerakan kalian tidak didirikan di atas syariat Islam, tetapi didirikan di atas kepentingan-kepentingan politik, kebijakan-kebijakan dusta, kebijakan-kebijakan untuk meraih suara dan yang lainnya. Semua itu akan menjauhkan kita dan kalian, wahai semuanya kaum muslimin dimanapun berada, dari pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jalan satu-satunya bagi umat Islam adalah ar-ruju' ila din. Kembali kepada aturan dan syariat agama ini. Untuk Allah mengembalikan kejayaan umat Islam, kemenangan umat Islam. Sudah kita sebutkan pada awal majlis bahwa Yahudi adalah kaum pengecut, penakut, pengkhianat. Kaum yang telah dihinakan oleh Allah dimanapun mereka berada. وَبُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَمَا تُقِفُوا. Telah Allah timpakan kepada mereka Yahudi itu kehinaan dimanapun mereka itu berada, kata Allah. Baik numpang di negaranya orang lain, walaupun kalau seandainya mereka punya negara sendiri dan kampung sendiri, tetap Allah timpakan kepada mereka kehinaan, kehancuran. Itu Yahudi yang telah mendapatkan murka dari Allah, al-maghdhub alaihim. Faba'u bighadabin ala ghadab. Allah timpakan kepada mereka kemurkaan di atas kemurkaan yang sebelumnya. Mereka kaum Yahudi yang kita hadapi itu adalah kaum pembunuh para nabi. Yang membenci Islam dan kaum muslimin, membenci para rasul Allah subhanahu wa ta'ala. Semestinya kita menang menghadapi mereka. Ya, mesti kita harus menang. Tetapi kemenangan itu tidak mungkin diraih. Tidak mungkin kemenangan itu akan kita dapat kalau kita jauh dari Allah. Kesyirikan khurafat di tengah umat ini terus berkembang. Bahkan diberi media yang sangat luas, difasilitasi. Berbagai kesyirikan. Masuk ke rumah-rumah kita, dibaca oleh putra-putri kita berbagai media yang memuat kesyirikan dan khurafat itu tadi. Mana mungkin, wahai kaum muslimin, kalian akan menang. Bagaimana mungkin kaum muslimin kalian akan jaya jika seperti ini kondisinya. Allah telah menyebutkan bahwa Allah akan berlepas diri. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Oleh karena itu, jalan satu-satunya adalah ar-ruju' ila din. Al-Syaikh al-Mujaddid al-Muhaddits Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala sejak dulu beliau mengingatkan permasalahan ini. Ketika menyebutkan dan mensyarah hadis Abdullah ibn Umar ibn Khattab yang tadi kita sebutkan, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud di dalam sunannya. Beliau mengingatkan kepada rakyat Palestina, kaum muslimin, agar mereka bertakwa kepada Allah. Kembali kepada jalan agama Allah. Ya, karena memang di sana masih banyak khurafat. Di negeri Palestina masih banyak masjid-masjid yang di dalamnya ada kubur-kubur. Pergerakan mereka didirikan di atas jiwa nasionalisme. Masih banyak berbagai bid'ah menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Syekh rahimahullah mengingatkan kepada mereka untuk benar-benar bertakwa dan kembali kepada jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian di antara nasihat beliau yang beliau ucapkan dahulu di masa beliau masih hidup, beliau menyatakan, فَإِذَنْ مِفْتَهُ عَوْدَةُ مَجْدِ الْإِسْلَامِ تَذْبِيقُ الْعِلْمِ النَّافِعُ وَالْقِيَامِ بِالْعَمَلِ الصَّالِحِ وَهُوَ أَمْرٌ جَلِيلٌ لَا يُمْكِنُ لِلْمُسْلِمِينَ أَنْ يَصِلُوا إِلَيْهِ إِلَّا بِإِعْمَالِ مَنْهَجِ التَّصْفِيَ وَالتَّرْبِيَةِ. Bahwa kunci kembalinya kejayaan dan kemuliaan Islam, kata beliau, adalah penerapan ilmu syariat yang bermanfaat serta amal saleh. Kaum muslimin, kata beliau, tidak mungkin untuk mencapai kemenangan dan kejayaan dan serta kembalinya kemuliaan umat Islam tersebut kecuali dengan menerapkan al-ilmu nafi' dan al-amalus salih. Ilmu yang bermanfaat. Talabul ilmi, menuntut ilmu agama yang memenuhi masjid-masjid muslimin dan rumah-rumah mereka. Menuntut ilmu agama, akidah, iman, fikih, muamalah, akhlak dan adab. Semuanya memenuhi negeri muslimin, rumah-rumah mereka, kampung-kampung mereka, instansi-instansi mereka. Ini yang semestinya. Maka Syekh menyatakan, Upaya tersebut hanya bisa dicapai dengan menerapkan dua hal penting. Qala wa huwa manhaj at-tasfiyah, metodologi atau metode penerapan tasfiyah, pembersihan umat. Yang kedua, at-tarbiyah, pendidikan umat. Apa maksud dari ini? Beliau akan menjelaskan. Qala wa aradtu bil awwal minhuma umuran. Aku maksudkan dengan kewajiban pertama dari dua kewajiban yang aku sebutkan beberapa perkara. Apa yang pertama tadi? At-tasfiyah, manhaj untuk membersihkan dari umat ini berbagai perkara yang mungkar. Kata beliau, al-awwal tasfiyatul aqidah al-islamiyah mimma huwa gharibun anha. Membersihkan akidah Islam, membersihkan akidah yang diyakini oleh umat ini dari berbagai perkara yang baru, yang sebenarnya itu perkara yang asing dari akidah Islamiyah. Kesyirki, seperti kesyirikan-kesyirikan. Ya, kita harus mempelajari berbagai bentuk kesyirikan agar kita bisa bertauhid kepada Allah. Kita harus mempelajari dan mengenali berbagai bentuk kesyirikan yang ada dan terjadi di tengah umat agar kita selamat dari kesyirikan itu dan bisa mengajak orang lain untuk meninggalkannya. Kalau kesyirikan ini menimpa orang-orang awam, kalau bahasa kita itu para petani dan tukang becak, itu pun sudah bisa menjadi sebab terhalangnya an-nasr, pertolongan Allah kepada umat ini. Lalu bagaimana kalau seandainya kesyirikan itu terjadi dan dilakukan oleh tokoh-tokoh yang dikenal dengan tokoh Islam? Tentunya ini akan semakin besar dosanya dan akibatnya nanti. Maka upaya membersihkan ini harus dilakukan oleh semua pihak. Baik pribadi-pribadi, pesantren-pesantren, lembaga-lembaga, sekolah-sekolah, dan yang lainnya. Semua bentuk pergerakan, apa yang diistilahkan pergerakan, silakan organisasi apapun, semuanya harus berupaya melakukan upaya tasfiyatul ummah minas syirkiyat. Membersihkan umat dari perbuatan syirik yang terus merajalela. Jangan hanya ambisi Anda mengumpulkan suara. Ambisi Anda untuk bagaimana orang ini mendukung kelompok Anda. Sementara Anda tidak peduli ada orang-orang yang masih menggantungkan jimat. Ada orang-orang yang masih bertawakal kepada kubur di dalam mendapatkan rizki. Ada orang-orang yang masih meminta-minta dan berkeyakinan serta bertawakal kepada benda-benda, keris dan yang lainnya untuk pangkatnya itu naik. Kemudian Anda tidak peduli, yang penting mereka mau mendukung Anda. Sekali lagi, Allah tidak akan pernah menolong Anda. Tidak akan pernah memberkahi upaya Anda. Kemudian, beliau menyatakan, wajuddu sifatil ilahiyah. Di antara akidah yang harus dibersihkan, akidah yang asing dari akidah Islamiyah yang harus umat ini dibersihkan darinya, adalah pengingkaran terhadap sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sifat-sifat Allah yang telah Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an melalui Al-Asmaul Husna ataupun yang lainnya harus benar-benar diyakini dan diimani seperti yang telah Allah sebutkan dan Allah tetapkan dalam Al-Qur'an atau diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harus dibersihkan dari umat ini akidahnya Jahmiyah dan Mu'tazilah yang sekarang melanda sekolah-sekolah Islam, universitas-universitas Islam di Indonesia ataupun di luar Indonesia, di Mesir, bahkan di Palestina sekaligus. Melanda kesesatan akidah Jahmiyah dan Mu'tazilah, Al-Asy'ariyah, Al-Qadariyah. Apa itu semua? Butuh waktu untuk kita mempelajarinya. Sudah sedikit sekali dan jarang sekali umat yang berkeyakinan annallahu fis sama mustawin ala arsy, bahwa Allah itu berada di atas langit yang ketujuh, beristiwa di atas arsy-Nya. Sudah bisa dihitung dari umat ini yang berakidah dengan akidah yang diletakkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diimani oleh para sahabatnya Al-Khulafaur Rasyidin dan selain mereka. Kebanyakan umat meyakini akidah al-jamiyah dan yang lainnya bahwa Allah fi kulli makan, bahwa Allah itu berada di setiap tempat. Akidah asing terhadap akidah Islamiyah. Dan ini bisa menjadi sebab turunnya azab dari Allah subhanahu wa ta'ala terhadap umat. Ilmu-ilmu filsafat meracuni otak-otak kaum muslimin dan putra-putri mereka. Terlalu panjang untuk kita berbicara seputar permasalahan ini. Berbagai akidah sesat yang ditanamkan oleh kaum liberalis yang telah memasuki bukan hanya lembaga pendidikan semacam IAIN atau UIN, bahkan telah memasuki pondok-pondok pesantren. Akidah liberalisme ini telah memasuki ormas-ormas Islam. Ini semua adalah kemaksiatan yang besar. Bahkan kemaksiatan jenis yang terakhir yang kita sebutkan lebih besar dari kemaksiatan zina atau kemaksiatan khamr. Walaupun keduanya adalah suatu kabair, dosa-dosa besar. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyakum, kaum muslimin, saudara-saudara saya yang saya cintai. Cepat kembali kepada Allah. Cepat sebelum Allah menambah musibah ini. Akhirnya semakin meluas kekejaman orang-orang kafir. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Takutlah kalian, kata Allah, kepada fitnah, bala musibah, malapetaka yang tidak hanya akan menimpa kepada orang-orang yang berbuat zalim saja. Berbuat zalim karena berbuat kesyirikan, berbuat zalim karena menyelisihi Rasulullah dan sunnahnya, berbuat zalim karena berbuat kemaksiatan, tidak hanya menimpa kepada mereka, tapi menimpa semua pihak. Kemudian, Syekh Al-Albani melanjutkan, wa ta'wiluha wa raddul ahadits as-sahihah, dan membersihkan penyimpangan-penyimpangan dalam bentuk pentakwilan-pentakwilan terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dan terhadap hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sikap menolak hadis Rasul dengan berbagai alasan. Menolak hadis-hadis Rasul kalau tidak mutawatir. Menolak hadis Rasul karena tidak bisa diterima oleh akal. Berbagai buku ditulis menolak hadis-hadis sahih, baik di dalam Sahih Bukhari ataupun yang lainnya, karena katanya tidak sesuai dengan perkembangan iptek. Ditolak, dibantah. Ditolak juga karena katanya hadis itu tergolong hadis ahad, bukan hadis mutawatir, seperti akidahnya Hizbut Tahrir yang diwarisi oleh Taqiyuddin An-Nabhani. Menolak untuk beriman kepada azab kubur karena hadisnya hadis ahad. Siapa yang mengajarkan kepada kamu, wahai Hizbut Tahrir? Apakah itu Rasul yang mengajarkan kepada kamu untuk mengingkari azabul qabr dan hadis ahad? Apakah Umar bin Khattab dan Khulafaur Rasyidin? Apakah Abu Hurairah, Aisyah, Ibnu Mas'ud dan yang lainnya? Ataukah dari ulama tabi'in semacam Hasanul Basri, Sa'id bin Musayyib dan yang lainnya? Atau imam yang empat, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, wa Ahmad? Atau siapa yang mengajarkan? Sungguh ini adalah suatu dakhil. Dakhil terhadap akidah Islamiyah. Suatu yang disusupkan terhadap akidah kaum muslimin. Yang datang dari kaum filosof. Yang menginduk kepada Yahudi untuk menolak syariat Allah Subhanahu wa taala. Taubat kalian, kembali kalian kepada Al-Qur'an dan Sunnah sesuai dengan apa yang diajarkan dan difahami oleh salaful ummah, pendahulu umat ini dari para murid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan kalian memperparah kondisi umat. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah merahmati kita semuanya. Kemudian Syekh rahimahullah menasihati yang kedua dari upaya at-tazkiyah, upaya untuk membersihkan umat ini dari berbagai kemungkaran yang bisa melahirkan kehinaan bagi umat. Qala tasfiyatul fiqh al-islami min al-ijtihadil khati'ah min al-ijtihadat al-khati'ah al-mukhalifah li kitabillah wa sunnah wa tahril al-uqul min athar at-taqlid wa dhulumat at-ta'assub. Membersihkan fikih Islam dari berbagai ijtihad-ijtihad yang jelas-jelas menyelisihi Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Berapa banyak ulama di Mesir yang kemudian ditaklidi oleh beberapa tokoh di Indonesia yang kemudian menghalalkan bank. Dari mana Anda berdalil? Sebutkan satu dari kalangan ulama ahli sunnah yang takut kepada Allah berfatwa seperti ini. Dan berbagai bentuk fatwa yang lainnya yang menyesatkan umat. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, tasfiyat kutubit tafsir wal fiqhi wal raqa'iq wa ghairiha min al ahadits adh-dha'ifah wal mawdu'ah wal israiliyat wal munkarat. Upaya membersihkan kitab-kitab tafsir, fikih dan kitab-kitab tentang raqa'iq tazkiyatun nufus dari berbagai hadis yang dhaif dan palsu. Ya, tidak bisa dianggap ringan masalah ini. Beberapa buku tafsir, terusus karya kaum Mu'tazilah Asy'ariyah, karya kaum Sufi, lebih-lebih karya kaum-kaum pendusta Syiah, Rafidah, yang telah dipenuhi buku mereka dengan hadis-hadis palsu, harus dibersihkan. Masa sebesar itu masalahnya? Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man qala anni ma lam aqul falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berucap suatu ucapan kemudian menisbahkannya kepadaku bahwa aku yang mengucapkannya, sungguh hendaknya dia menyiapkan tempat duduk dia dari api neraka, dari an-nar. Masalahnya bukan masalah yang ringan. Berbagai hadis palsu tersebar di tengah umat. Ikhtilafu ummati rahmah, katanya. Hadis palsu disampaikan melalui mimbar-mimbar Jumat, melalui buletin-buletin. Ikhtilafu ummati rahmah. Perselisihan di perbedaan pendapat di kalangan umat itu rahmat. Siapa yang mengatakan ini? Musibah menimpa umat ini. Maka seluruh buku-buku yang ada ini harus ada upaya dari umat ini secara ilmiah untuk membersihkannya, tasfiya wa tanqiya, dari perkara yang mengotorinya dari berbagai bentuk hadis dhaifah wal maudhu'ah. Tidaklah menganggap remeh masalah ini kecuali orang jahil. Tidaklah meremehkan permasalahan kecuali orang yang tidak punya takwa kepada Allah. Tidaklah meremehkan sikap seperti ini kecuali orang-orang yang tidak mengerti tentang harga diri Islam dan syariat Islam. Karena apabila ini dibiarkan, begitu juga buku-buku sejarah Islam yang melalui pintu sejarah ini juga kaum Rafidhah Syiah berupaya menanamkan kesesatan dan kekufurannya di tengah-tengah umat ini. Apakah kita akan membiarkan putra-putri kita dan anak-anak kaum muslimin dicabik-cabik oleh kesesatan kaum Syiah Rafidhah, kaum filosof dan yang lainnya? Buku-buku sejarah dipenuhi dengan kedustaan. Jangan dianggap remeh masalah ini. Karena sejarah itu merupakan salah satu sumber hukum dalam Islam. Barang siapa yang meremehkan ini, dia sadari ataupun tidak, dia rasa ataupun tidak, sungguh dia telah menyamakan sejarah Islam ini dengan sejarah-sejarah manusia lainnya.
2: Sama dengan kisah Gajah Mada, Mojopahit, Kenaro, Ken Dedes, dan yang lainnya. Yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Siapa penukilnya? Siapa perawinya? Dirasa ataupun tidak, jika Anda enggan berupaya untuk membersihkan Islam, buku tafsir, sejarah, fikih dan yang lainnya, dari berbagai hadis yang dhaifah dan maudhu'ah yang palsu. Itulah para mujahidin dari kalangan ahlus sunnah al-Taif al-Mansurah. Yang kata Imam Ahmad rahimahullah dan para ulama salaf yang lainnya. Ketika menjelaskan tentang hadis, La tazalu ta'ifatum min ummati zahirina alal haq. La yadurruhum man khazalahum au man khalafahum ila qiyamis sa'ah. Akan terus-menerus muncul ada di muka bumi ini. Senantiasa ada di muka bumi ini sekelompok dari umatku yang mereka berada di atas al-haq, tanpa menang di atas al-haq, tidak akan bisa merugikan mereka, mencelakakan mereka, pihak-pihak yang tidak mau menolong mereka, atau pihak-pihak yang selalu menyelisih mereka, sampai datangnya hari kiamat. Kata Imam Ahmad, perhatikan. Kata Imam Ahmad rahimahullah, dan ulama salaf yang selain beliau, menyatakan, illam yakunu ahlal hadis, fala adri man hum. Kalau seandainya Taif al-Mansurah ini tadi bukan dari kalangan ahlul hadis, maka aku tidak tahu siapa lagi mereka itu. Ini yang berbicara al-imamu Ahmad rahimahullahu ta'ala, yang menghafal ratusan ribu hadis, mengerti tentang tafsir, mengerti tentang fikih, mengerti tentang sejarah. Bukan kayak kita, 5 atau 10 hadis pun tidak hafal. Kita harus tahu diri kita, kelemahan kita dan kejahilan kita. Harus sadar, jangan tetap sombong. Wahai umat, Anda baru datang 14 abad atau 15 abad setelah Rasulullah dan para sahabatnya. Maka Al-Syaikh Al-Albani rahimahullah mengingatkan, upaya at-tasfiyah yang wajib dilakukan oleh seluruh pihak dari kalangan umat Islam, sebatas atau sesuai dengan batas kemampuan mereka masing-masing, termasuk kita yang di sini. Ini adalah bentuk pertama upaya untuk kita kembali rujuk kepada din yang sebenarnya. Yang kedua, kata beliau, wa ammal al-wajib al-akhir. Sementara kewajiban yang kedua yang aku sebutkan tadi, fa uridu bi tarbiyata al-jil an-nashi' ala hadha al-islam al-musaffa min kulli ma dhakarna tarbiyatan islamiyatan sahiha mundu nu'umati azfarihi duna ayyi ta'assurin bit-tarbiyatil gharbiyatil kafirah. Yang kedua adalah upaya tarbiyah, mendidik kaum muslimin dan putra-putri mereka di atas tarbiyah yang islami, yang telah bersih dari berbagai kemungkaran. Mendidik akidah mereka dengan akidah yang telah bersih dari perkara yang mengotorinya, dari berbagai bentuk kesyirikan dan khurafat, serta akidah-akidah yang lainnya yang menyesatkan umat. Mendidik mereka, putra-putri kaum muslimin, di atas sistem muamalah yang benar, yang sesuai dengan syariat yang diridhai oleh Allah. Mendidik putra-putri kaum muslimin dan umat secara keseluruhan di atas adab dan akhlak islami. Lepas dari sistem pendidikan kaum barat yang kafir. Lepas dari mereka. Coba kita perhatikan putra-putri muslimin sekarang. Dari sisi akidah mereka, yang membawa label-label agama. Lihat pula sistem muamalah putra-putri muslimin dalam kehidupan keseharian mereka, dalam cara bertetangga, muamalah mereka di dalam rumah tangganya, muamalah mereka di dalam bernegara, muamalah mereka dengan yang lainnya. Perhatikan, apakah sudah berada di atas tarbiyah Islamiyah? Begitu juga akhlak dan adab mereka. Mereka lebih cenderung untuk meniru musuh-musuh Islam, bahkan meniru Yahudi. dalam akhlak dan akidah mereka, muamalah mereka, meniru Yahudi. Sekarang ada seruan katanya untuk memboikot produk-produk Yahudi. Omong kosong. Umat Islam belum siap untuk melakukan hal itu. Sudah berapa kali seruan boikot di internasional, bukan hanya di Indonesia, yang dilakukan oleh kelompok Al-Ikhwanul Muslimin. Yahudi menertawakan kita. Umat Islam sangat tergantung kepada mereka sekarang dalam masalah muamalah. Lalu yang mudah boikot itu apakah hanya produk-produk dalam bentuk makanan, minuman, dan yang semisalnya? Ya hadza ittaqillah. Jangan Anda ridha untuk tetap berada di atas kejahilan. Boikot terhadap Yahudi dalam semua halnya. Bukankah menghalalkan riba, mengakal-ngakali syariat untuk dimodifikasi agar keluar menurut persangkaan mereka dari ketentuan syariat yang telah Allah haramkan, adalah bukankah itu cara-cara Yahudi? Bukankah berbagai bentuk akhlak dalam berumah tangga? Seorang tokoh Islam katanya menyerukan untuk perjuangan Islam katanya. Demi Islam, demi Islam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ternyata di rumah tangga dia, negara paling kecil yang ada di bawah kekuasaan dia, gak usah berangan-angan untuk menjadi penguasa. Dia sudah jadi penguasa pemimpin di negara terkecil itu tadi, rumah tangga. Dia gak bisa menerapkan syariat Islam. Katanya perjuangan-perjuangan. Istrinya aja gak pakai jilbab. Putrinya keluar malam minggu. Bermalam mingguan. Di rumahnya kita saksikan adanya media-media yang memuat berbagai kemaksiatan. Baik kemaksiatan terbesar, kesyirikan, sampai yang terkecil. Jangan berangan-angan. Laisa bi'amanikum wala amani ahlil kitab. May ya'mal su'an yujzabih. Ini bukan dengan angan-angan kalian. Dan bukan pula angan-angan ahlul kitab. Barang siapa yang beramal jelek, maka pasti akan dibalas oleh Allah. Ima di dunia dibalas dengan kehinaan dan musibah demi musibah. Atau dibalas nanti di akhirat dengan azab dan hisab yang melelahkan, meletihkan dia. Kaum muslimin, sadarlah wahai umat. Jangan terus-terusan menentang Allah. Jangan terus-terusan menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan terus-terusan dan berkesinambungan kalian meremehkan sunnah Nabi. Walaupun menurut kalian itu adalah kecil. Menurut kalian. Beberapa waktu yang lalu saya sempat berdiskusi dengan salah satu tokoh dan pimpinan sebuah organisasi. Yang di sekolahnya itu dilarang guru-gurunya untuk membiarkan lehyahnya itu panjang menjalankan sunnah Rasulullah. Peraturan resmi. Hasil musyawarah tim lajna dakwah atau tim pendidikan. Beberapa gurunya ingin diantara mudarrisat ingin menutup auratnya, wajahnya, tidak boleh peraturan. Katanya ikhtilafu ummati rahmah. Kalau mendengung-dengungkan di mimbar, mana itu hadis maudhu'nya pun enggak diamalkan. Sebagian mudarrisin juga ingin mengangkat celana atau pakaiannya dari mata kaki. Juga tidak boleh. Kalau terpaksa ya pas-pas mepet di mata kaki katanya. Allahu Akbar, pada Rasulullah menyatakan. Thiyabul mu'min nisfus saq. Cara berpakaiannya seorang mu'min itu kata Rasulullah. Sampai setengah betisnya. Rasul yang menyatakan ini. Wahai orang-orang yang minder terhadap peradaban barat dan kafir. Subhanallah, peraturan resmi. katanya untuk perjuangan Islam. Perkara yang paling ringan sudah tidak Anda amalkan. Ringan menurut Anda dan Anda akan menyaksikan balasannya di yaumil qiyamah. Ketika ada seorang di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan dengan tangan kirinya, Rasulullah menyatakan kul bi yaminik ya fulan. Makanlah dengan tangan kanannya. Dengan enteng dia menjawab, enggak bisa ya Rasul. Qala lan tastati'a abadan. Sungguh engkau tidak akan pernah mampu selama-lamanya. Akhirnya fala yastati'a yarfa yadahu ila fihi. Tidak mampu untuk lagi mengangkat tangannya ke mulutnya, ditimpa oleh lumpuh. Itu contoh kecil azab di dunia, satu sunnah yang menurut banyakkan orang remeh. Allah menyatakan فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Waspada, hati-hati mereka-mereka yang selalu menyelisih perintah Rasul. Kata Imam Ibnu Katsir, yakni menyelisih akidahnya, manhajnya, perintahnya, ibadahnya, muamalahnya, akan menimpa kepada mereka fitnah, yakni dalam bentuk penyakit kolbu. Fitnahnya itu masuk ke kolbunya, enggan untuk taat kepada Allah, cenderung bermaksiat. Masuk ke dalam kolbunya penyakit kronis, enggan untuk bertauhid dan cenderung berbuat syirik kepada Allah. Masuk kepada kolbunya penyakit yang berbahaya, cenderung untuk berbuat amalan yang baru atau bid'ah dan muhdas, enggan untuk mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Au yusibahum azabun alim, yang kedua, atau menimpa kepada mereka azab yang pedih di dunia ini. Nanti di akhirat lain lagi urusannya. Di antara azab adalah kebengisan dan kekejaman kufar terhadap kita. Wahai kaum muslimin, ittaqullah. Dan sekali lagi, muhadharah pada hari ini masih dalam bentuk nasihat untuk kaum muslimin secara umum, termasuk kita di dalamnya. Dan insyaallah akan lebih kita fokuskan nasihat ini untuk saudara-saudara kita kaum muslimin di Palestina secara khusus. Dan secara khusus lagi adalah pergerakan Hamas. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayahnya dan taufiknya kepada kita dan kaum muslimin secara umum. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menolong kaum muslimin atas musuh-musuhnya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan seluruh orang kafir yang memusuhi umat Islam. Yahudi, Nasara, Majusi, Musyrikin, dan yang selain mereka. Aqulu ma sami'tum wa sallallahu wasallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
3: Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. Melanjutkan kajian sebelum salat zuhur tadi, kita sekarang berada pada bagian kedua, masih dalam konteks kewajiban-kewajiban atas para suami yang wajib ditunaikan untuk para istri. Di dalam Al-Quran, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan wa'mur ahlaka bis-salah wastabir 'alaiha. Perintahkan para istri kalian untuk menegakkan salat dan bersabarlah. Dalam menegakkan salat itu sekaligus memerintahkannya kepada istri. Otomatis perintah ini dari Allah subhanahu wa ta'ala mengandung makna bahwa salah satu tanggung jawab dan kewajiban seorang suami adalah mengontrol sholat istri. Baik mengontrol dari sisi waktu pelaksanaannya. Jangan sampai istri kita punya kebiasaan menunda-nunda waktu sholat. Dengan misalkan alasan-alasan masakan belum selesai, atau ada pekerjaan ini dan itu yang ingin dia tuntaskan, akhirnya dia menunda waktu sholat tersebut sampai batas waktu yang tidak disukai oleh Islam. Apalagi sampai keluar. Kita semua tahu bahwa di antara amalan-amalan terbaik, Rasulullah mengatakan ketika ditanya, ayu amalin afdal, amalan apa yang terbaik ya Rasulullah, disebutkan beberapa di antaranya, as-salatu ala waktiha, salat tepat pada waktu yang telah ditentukan. Yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu diwajibkan atas kaum mukminin sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Yang terbaik adalah menegakkan salat di awal waktu. Maka Anda sebagai suami, walaupun sedang berada di luar, di tempat kerja atau di perjalanan, apalagi saat di rumah, Anda bisa walaupun di luar mengontak istri untuk mengingatkan dia sholat tepat pada waktunya. Di saat di rumah dia masak misalkan, belum selesai, sudah tinggalkan dulu masakannya, kamu sholat. Oh ini nanti rusak masakannya, cepat saya bantu sebentar, kamu sholat, aku sudah sholat, kamu sholat, aku yang menjaga ini. Demikian seorang suami membantu istrinya untuk menegakkan sholat tepat pada waktunya. Yang kedua, perintah pada ayat yang tadi kita dengarkan bersama di surat Taha ayat 132, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Perintahkan istrimu untuk menegakkan salat dan sabarlah engkau dalam menegakkan salat, sekaligus memerintahkan istri menegakkannya, termasuk mengontrol tata cara salat istri. Karena makna menegakkan salat, iqamatus shalah, bukan sekedar mengerjakan salat. Iqamah, menegakkan, itu termasuk menegakkan syarat-syaratnya, syarat-syarat sah sebuah sholat, rukun-rukunnya, rukun sahnya sholat, dan kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan saat sholat. Akan lebih baik lagi jika diperhatikan dalam perkara mustahabbat, perkara-perkara yang hukumnya mustahab, yang sangat disukai untuk dilakukan saat sholat. Dari mana kita tahu syarat-syarat sholat itu apa saja, rukun-rukunnya bagaimana, kewajiban-kewajibannya apa saja, dan perkara atau amalan yang mustahab saat sholat apa saja, kalau kita tidak belajar? Otomatis kita harus belajar untuk menjadi pemimpin. Pemimpin, pemegang tongkat komando di rumah tangga. Kalau tidak belajar, Anda tidak akan mampu mewujudkan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi pemimpin. Bagaimana cara berwudu istri? Sudah benar enggak sesuai dengan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataukah belum? Itu bagian dari upaya menegakkan salat. Wastabir 'alaiha, dan bersabarlah engkau di atasnya. Memerintah istri untuk melakukan sholat. Kenapa dipentingkan masalah sholat? Karena seorang hamba muslim yang memiliki keseriusan memperhatikan sholat baik waktunya, tata caranya, kekhusyuannya, syarat-syaratnya dan rukun-rukunnya, dia akan menjadi seorang muslim yang memiliki perhatian serius terhadap tugas-tugas agama yang lainnya. Kalau sholatnya baik, pertanda yang lainnya akan baik. Kalau sholatnya bermasalah, ada indikator kuat dalam urusan yang lainnya.

man ya'ud. Cukup bagi seorang akan mendapatkan dosa yang cukup besar ketika dia mencampakkan pihak-pihak atau mencampakkan amanah orang-orang yang harus dia urus, pihak-pihak yang harus dia bimbing, dia campakkan, dia tidak perhatikan, dosa besar. Bahkan dalam hadis yang lain, Nabi kita mengingatkan terkhusus kepada para suami, para pembina umat, para penanggung jawab di bidang apapun, tapi konteks kita kali ini adalah rumah tangga. Nabi alaihi assalatu wassalam berkata, "Ma min ra'in yastar'ihi Allahu ra'iyya thumma lam yaqum bi nushhi illa lam yajid ra'ihatal jannah wa inna rihaha latujadu min masirati kadza wa kadza." Tidaklah seorang penanggung jawab, guru, kepala sebuah kegiatan, termasuk dalam hal ini pemimpin rumah tangga, tidaklah seorang penanggung jawab yang telah Allah berikan kepadanya tugas dan tanggung jawab tersebut, kemudian dia tidak berusaha untuk membina, menasehati, membimbing, amar ma'ruf, nahi mungkar terhadap bawahannya, terhadap amanah yang diberikan kepadanya, maka dia tidak akan mendapatkan aroma wangi surga. Padahal aroma wangi surga itu tercium dari jarak yang sangat jauh. Kepada para suami, siapkan diri Anda menjadi penanggung jawab. Waktu yang singkat seperti ini tidak cukup kita berbicara tentang kewajiban-kewajiban suami dan berikutnya kewajiban-kewajiban istri. Membutuhkan waktu, hari yang lebih panjang, lebih luas. Tapi kita hanya bisa menyebutkan beberapa darinya, termasuk permasalahan penting yang wajib diketahui oleh para suami adalah masalah kalau dimulai hubungan dua insan tadi dengan pernikahan, maka semoga Allah jauhkan dari rumah tangga kita semuanya diakhiri rumah tangga itu dengan perceraian. Perceraian atau talak adalah perkara yang sebenarnya tidak disuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengatakan as-sulhu khair, upaya untuk berdamai itulah yang lebih baik. Upaya untuk membenahi kesalahan, kekurangan, kealpaan itu yang lebih baik dengan musyawarah, dengan upaya diskusi, menempuh cara-cara yang bijak, yang santun, melihat positif dan negatifnya. Di hadapan kita ada anak-anak kita, tetapi tentu tidak semua keadaan bisa diatasi. Ada kondisi-kondisi yang barakallahu fikum terpaksa ujung-ujungnya menempuh jalur yang terakhir ini. Saya bukan saatnya sekarang ini, mungkin nanti kalau ada sisa waktu, membahas tentang apa itu hukum-hukum perceraian. Sebagaimana seorang pria ketika akan menikah, dia harus tahu dan belajar hukum-hukum pernikahan, hukum-hukum rumah tangga, maka dia pun harus tahu tentang hukum-hukum perceraian. Banyak terjadi perceraian-perceraian di masyarakat yang tidak memenuhi persyaratan syariat. Banyak rumah tangga, baik suami maupun istri, yang tidak tahu tentang hukum talak, sehingga terjadilah kemungkaran-kemungkaran yang silih berganti, berkelanjutan. Ini semua dosa. Dan dosa itu ada konsekuensinya, baik pada dirinya pribadi, atau kepada keluarganya, atau kepada masyarakat dan negerinya. Para hadirin yang saya muliakan, namun sebelum membahas ke arah sana,

Mungkin saya menginjak sekarang tentang hak-hak para suami atau kewajiban para istri terhadap suaminya. Tentu Allah subhanahu wa ta'ala yang maha rahman, Allah rahim, Allah itu maha penyayang, Allah itu maha mengasihi hamba-hambanya, melebihi hamba itu sendiri terhadap dirinya. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah pertempuran yang dahsyat, yang kemudian dengan pertolongan Allah dimenangkan oleh kaum muslimin, didapati ada seorang wanita musyrikah, seorang wanita yang masih kafir, yang selesai pertempuran tersebut dia berlari ke sana kemari, wanita kafir ini tadi, mencari bayinya yang masih kecil, bayi. Lari ke sana, lari ke sini sang ibu. Sampai akhirnya didapati sang bayi dalam keadaan menangis yang keras sekali. Akhirnya segera dipeluk dan diberikanlah air susu ibu kepada bayi ini. Di saat seperti ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membiarkan keadaan dan pemandangan ini pergi begitu saja. Nabi mengatakan kepada para sahabatnya yang baru menyelesaikan pertempuran, perhatikan wanita itu. Wanita kafirah, belum muslim, belum muslimah. Apakah kalian merasa terheran, terheran-heran, bagaimana ibu ini lari ke sana kemari mencari anaknya, tidak peduli dengan adanya tombak, panah, pedang, dia mencari putranya yang bayi itu. Kemudian dia peluk. Tidakkah kalian perhatikan bagaimana sayangnya ibu ini kepada bayinya? Demi Allah, kata Nabi, sesungguhnya Allah itu lebih sayang kepada kita dibandingkan sayangnya ibu tersebut kepada bayinya. Sehingga perlu kita semua sadar dan yakin, beriman bahwa syariat yang Allah turunkan di dalam Al-Quran 30 juz, diutuslah seorang Nabi, Rasul yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk menerima wahyu tersebut dan menyampaikannya kepada umat, menjelaskan, menjabarkan, merinci dan mempraktekkan hukum-hukum Al-Quran yang terkandung di dalam 30 juz itu. Semua itu sebagai salah satu bentuk bukti rahmat dan kasih sayang Allah kepada alam semesta. Jangan mau kita dibohongi oleh manusia dengan alasan demi kemanusiaan, demi ini dan demi itu. Mereka membuat aturan-aturan, perundang-undangan, yang kemudian syariat Allah, undang-undang Allah dicampakkan, maka kita akan berhadapan kepada sang pemilik bumi, sang pemilik langit, sang pemilik lautan, pemilik angin, dan semuanya pemilik rezeki. Para hadirin yang saya muliakan, maka Allah atur posisi seorang wanita sebagai istri dalam rumah tangga. Allah yang maha adil, tidak sedikit pun Allah berbuat kezaliman kepada hambanya. Istri dalam rumah tangga. Allah yang maha adil, tidak sedikit pun Allah berbuat kezaliman kepada hambanya. Aturan syariat dan perundang-undangan Allah gak ada yang perlu direvisi karena perkembangan zaman, karena Allah sudah mempersiapkannya sampai hari kiamat. Tidak perlu ada undang-undang baru yang menghapus undang-undang lama. Setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sempurnalah

wahyu, sempurnalah Islam sampai hancurnya alam semesta ini semuanya. Kaum muslimin yang semoga dilindungi oleh Allah tabaraka wa ta'ala, Allah telah menyebutkan di dalam Al-Quran bahwa, dan tadi ayatnya sudah kita bacakan dalam surat Ar-Rum ayat ke-21, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan di antara tanda kebesaran Allah, keadilan Allah, bijaknya hukum-hukum Allah adalah Allah menciptakan para istri untuk kalian. Litaskunu ilaiha. Agar kalian, wahai para suami, merasa condong, tenteram, suka berada di dekatnya, nyaman. Wahai para istri, ibu-ibu, inginkah kalian menjadi istri seperti yang Allah sebutkan di dalam ayat ini, yaitu istri yang para suami itu senang berada di dekatnya, rindu untuk selalu berbincang dengannya, merasa enak, aman dan tenteram istirahat di rumah tersebut. Kalau kalian menjawab, ya kami ingin menjadi seperti yang Allah sebutkan, dan itulah jawaban setiap wanita yang mukminah, maka persiapkanlah oleh kalian mendengar beberapa ayat Al-Quran dan untaian hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tentang hak-hak suami, tentang kewajiban-kewajiban kalian terhadap para suami. Di antara dalil-dalil yang mungkin pertama bersifat global adalah hadis dari sahabat Al-Husain bin Mihsan radhiyallahu anha. Menceritakan tentang bibinya, seorang sahabat wanita, berjumpa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datang kepada Nabi untuk bertanya tentang suatu perkara. Kemudian selesai urusannya, Rasulullah bertanya kepada wanita ini, yaitu bibi daripada Al-Husain bin Mihsan. Qala laha azati zawjin anti, apakah engkau wahai wanita ini adalah seorang wanita yang punya suami? Qalat na'am, benar wahai Rasulullah, aku seorang wanita yang sudah punya suami. Qala kaifa anti lahu, perhatikan bagaimana Nabi sebagai pembina umat, bagaimana sikapmu wahai wanita ini terhadap suamimu? Maka wanita itu menjawab, ma'aluhu illa ma'ajiztu anhu. Aku tidak pernah menolak kemauan dia, perintah dia, keinginannya, kecuali yang memang aku betul-betul sudah tidak mampu lagi melakukannya. Jawaban wanita ini sebagai seorang istri. Maka Rasulullah menjawab, fanduri aina anti minhu, perhatikan.

posisi kamu terhadap suamimu, sikap-sikapmu terhadapnya. Fa innama huwa jannatuki wa naruki. Sesungguhnya suamimu itu adalah surgamu atau nerakamu. Maksudnya, sikapmu terhadap suamimu itu sangat menentukan posisimu apakah di surga ataukah di neraka. Wanita sahabat itu kalau mendengar nasihat ini, yang pertama muncul di benak mereka adalah, aku masih banyak kesalahan dan kekurangan terhadap suamiku. Beda dengan wanita sekarang yang muncul seringnya, lalu haknya aku apa? Kewajiban suamiku apa? Bukankah kita sama-sama punya hak? Itu wanita yang tidak memiliki iman yang sebenar-benar iman. Imannya memperhatikan, mukmin muslim, tapi perlu dievaluasi. Kalau para sahabat dan istri mereka mendengar yang seperti ini, bergetar hati mereka, takut kepada Allah, meneteskan air mata karena ingat kepada dosa dan kesalahannya. Ikhwani fi din, azan ya Allah wa iyyakum. Kemudian diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan yang selainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ketika suatu hari Muaz bin Jabal datang menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam mengisahkan tentang apa yang dia lihat di negeri Syam, di negeri kaum Nasara, di mana mereka punya kebiasaan menghormati para pimpinannya dengan menundukkan punggung semisal orang ruku atau bahkan sujud kepada pimpinannya. Maka Rasulullah mengatakan kepada Muaz, "Lau amartu ahadan an yasjuda li ahadin, la amartu al-mar'ata an tasjuda li zawjiha." Kalau seandainya aku boleh memerintah seorang anak manusia bersujud kepada selain Allah, niscaya aku akan perintahkan seorang istri bersujud kepada suaminya. Bayangkan, kalau aku boleh. Tapi memang sujud itu gak boleh kecuali hanya kepada Allah. Betapa banyak sekarang kita menyaksikan orang sujud kepada batu, sujud kepada pohon, sujud kepada goa. Sujud kepada patung dan yang lainnya. Nabi mengatakan, kalau seandainya aku boleh memerintahkan seorang anak manusia bersujud kepada selain Allah, niscaya aku akan perintahkan di seorang istri sujud kepada suaminya, menunjukkan ketaatan yang sempurna wajib dia lakukan kepada suami dalam perkara yang tidak bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah melanjutkan, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la tuaddi al-mar'atu haqqa rabbiha hatta tuaddi haqqa zawjiha." Demi jiwa Muhammad, demi jiwaku yang berada di tangannya, yaitu demi Allah, sungguh seorang istri tidak dinyatakan dan tidak dinilai telah menunaikan hak-hak Allah sampai dia menunaikan hak-hak suaminya. Apa saja hak suami? Silakan saudari belajar. Silakan saudari dengarkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasul.
sallallahu alaihi wasallam. Jangan saudari sibuk dengan media-media yang ada, sibuk piknik kesana kemari, sibuk bisnis gak cukup-cukupnya, gak habis-habisnya. Pelajari, karena itu adalah akhirat kamu. Kamu pasti mati dan kamu pasti menghadapi pertanyaan-pertanyaan Allah. Tak seorang hamba yang akan lolos dari pertanyaan Allah subhanahu wa ta'ala. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban di dalam Sahih Ibnu Hibban dan juga Imam Al-Bazzar dalam musnadnya, serta Al-Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, perhatikan wahai para istri yang benar-benar beriman kepada Allah. Dengarkan baik-baik wahai para istri yang merasa yakin akan berjumpa Allah. Boleh saja suami saudari seorang yang lemah. Boleh saja suami saudari hanya meredam di hati saat mendapati hak-haknya tidak dipenuhi oleh saudari. Boleh saja suami saudari tidak merasa beberapa haknya tidak ditunaikan. Tapi Allah, pencipta suami saudari, tidak lalai. Allah yang menciptakan suami saudari dan saudari sendiri sebagai istri, selalu mendengar, selalu melihat. Melalui nabinya, dalam sebuah hadisnya Rasulullah berkata, haqquz zauj ala zaujatihi an law kanat lahu qurhatun falahisatha ma addat haqqahu. Subhanallah. Hak seorang suami terhadap istrinya dipermisalkan kalau seandainya, kata Nabi, pada tubuh suami itu ada borok, luka yang sudah bernanah, entah di kakinya, di tangannya, atau di tubuh yang lainnya. Kemudian sang istri tadi membersihkan nanah dari borok tersebut dengan lidahnya, bukan dengan tisu, bukan dengan air pembersih. Bukan dengan antiseptik. Tapi dibersihkan nanah dari borok yang ada di tubuh suaminya dengan lidahnya. Dijilat. Sungguh istri itu belum, kata Nabi, belum menunaikan hak suami yang sempurna. Coba direnungkan kembali baik-baik, wahai para istri. Tentu maksud Nabi bukan memerintahkan kalian melakukan hal itu, bukan. Tetapi Nabi ingin menegaskan, mengingatkan agar kalian ingat Allah, bahwa hak suami saudari itu sangat besar dalam Islam ini. Kaum muslimah yang semoga dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, wajib atas kalian melayani suami dengan sebaik mungkin. Mulai dari tutur kata. Kalau anda sebagai seorang wanita bisa berkata-kata lembut, sopan terhadap saudara kandung kalian, terhadap teman-teman kalian, terhadap tetangga, dan itu semua baik, ketahui bahwa suami saudari lebih berhak mendapatkan kata-kata lembut nan indah dari anda. Lebih berhak.
Masya Allah, kalau ada tamu atau berjumpa dengan kawannya, begitu mesra, begitu manis kata-katanya. Ada ucapan-ucapan yang menyakitkan dari temannya, begitu mudah dia memaafkan dan melupakannya. Dengan senda gurau yang menarik melupakan kesalahan tersebut. Padahal tadi temannya tersebut, entah teman sekolahnya atau tetangganya atau saudara misannya dan yang lainnya, mengucapkan kata-kata yang pedas menyakitkan hati. Tapi saudari begitu pandainya tersenyum, menahan hati, melupakan itu untuk membuat senang kawannya dan melanggengkan perkawanan. Tapi kenapa saudari tidak bisa melakukan itu kepada suami? Kenapa begitu pedas ucapanmu terhadap suami? Saat suami mengatakan, "Wahai istriku, aku ingin kamu berhias." Jawabannya, "Ah, aku capek." Bisa diucapkan permintaan itu dengan kata-kata? Bisa terlihat dari sikap suami. Dan istri tahu sebenarnya, sang istri tahu, suaminya itu senang pulang kerja di sore hari, mendapat istrinya bersolek dengan secantik mungkin, menggunakan parfum yang sebaik mungkin yang disukai oleh suami. Bahkan sempat terlontar, sang suami mengatakan, "Indahnya kamu memakai baju ini. Betapa wanginya parfummu ini." Tapi untuk keesokan harinya, besok dan seterusnya, enggak peduli. Sampai suami meminta, "Wahai istriku, aku ingin melihat kamu pakai baju yang itu." "Ah, aku lagi capek sekarang ini." Enggak boleh yang seperti itu. Para hadirin yang saya muliakan, ingat kisah yang masyhur terusus di kalangan wanita. Seorang istri sahabat yang dikenal dengan julukan atau panggilan Ummu Sulaim. Di mana Ummu Sulaim diberi ujian oleh Allah, musibah anaknya yang kecil sakit keras. Sang suami pun berusaha untuk mencari jalan keluar dan obat untuk anaknya. Sampai di suatu hari suaminya keluar dari rumah menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pulang di malam hari, tiba di rumah, Ummu Sulaim dalam keadaan bersolek, cantik, indah dipandang, sampai layaknya seorang suami, bangkitlah syahwat, kepriaannya, kelaki-lakiannya, dan terjadilah hubungan suami istri pada malam itu. Selesai, sang suami menunaikan hasratnya dan syahwatnya. Di saat itu Ummu Sulaim mengatakan kepada suaminya, "Wahai suamiku, apa pendapatmu jika ada seorang diberi pinjaman sebuah barang oleh seseorang, kemudian si pemilik benda tersebut datang memintanya dipinjamin, kemudian diminta oleh pemiliknya, apakah kamu akan menyerahkan barang pinjaman tersebut?" "Ya tentu, pasti aku akan kembalikan karena pemiliknya sudah meminta." Maka Ummu Sulaim melanjutkan, "Sesungguhnya anak kita itu milik Allah.
Dan sekarang diminta oleh Allah. Maksudnya, anak kita sudah wafat. Jenazahnya di kamar sebelah. Jadi saat suaminya itu datang, sang bayi sudah menjadi mayat. Tapi Ummu Sulaim ingat Allah, ingat posisi suami dan hak suami. Ini contoh ya. Wallahu a'lam, di zaman seperti ini ada apa tidak? Tiba-tiba Ummu Sulaim meletakkan bayinya yang sudah menjadi mayat, dirawat dengan baik, sudah diletakkan dengan baik, kemudian dia bersolek, berdandan, berhias sebagaimana kebiasaan dia tiap malam. Pulang suami mendapati sang istri berdandan dalam puncak kecantikannya. Dan terjadilah kisah tersebut. Bagaimana seorang Ummu Sulaim dalam keadaan sedih, bayinya meninggal dunia, tapi tidak melupakan dia untuk menunaikan hak suami. Padahal kalau seandainya Ummu Sulaim pun biasa matanya menangis, bengkak karena menangis, lumrah. Anak meninggal dunia, sang suami pun orang yang soleh, tidak akan marah-marah mendapati suaminya tidak, istrinya tidak bersolek. Apalagi suami datang langsung dipeluk, wahai suamiku, anak kita sudah meninggal dunia. Tentu sang suami akan iba, sedih, akan menghibur sang istri. Tapi tidak itu yang dibenak Ummu Sulaim. Para hadirin yang saya muliakan, ya memang itu sulit. Kita mungkin tidak berharap istri kita seperti itu ya. Dalam pengertian bukan tidak berharap, tidak ingin. Ingin sih, tapi berat rasanya. Itu mungkin sudah derajat yang sulit di masa ini untuk diraih. Tetapi pada mereka itu, pada sahabat dan para istrinya, ada teladan-teladan yang mulia. Kalau sekarang banyak para istri yang mudah cemberut kepada suami, bahkan membantah ucapan suami, atau banyak mengeluh kepada suami, sebentar ininya, sebentar itunya, sebentar ini, sebentar itu. Mana mungkin suami akan betah di rumah? Nabi alaihi salatu wassalam dalam sebuah riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Ibnu Majah dari sahabat Mu'adz bin Jabal, qala la tu'zi imra'atun zawjaha fid dunya illa qalat zawjatuhu min al-huril 'ain. لا تؤذيه قاتلك الله فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا. Tidaklah seorang istri yang menyakiti suaminya, menyakiti suami gara-gara suami tidak memuji dia aja, atau gara-gara suami karena satu dan lain hal, karena lupa, karena memang dia gak mampu, cemberut, marah, mestinya makan bersama di malam hari itu, di meja makan, duduk, tiba-tiba sang istri dengan muka masam masuk ke kamar, menutup wajahnya dengan bantal, dibiarkan sang suami makan malam sendiri. Sakit hati sang suami. Mungkin suami saudari orang yang baik,
mungkin. Sehingga memaafkan saudari dalam pengertian, ya sudahlah, yang penting aku makan. Dia seperti itu, mungkin dia masih lagi diganggu oleh syaitan. Dia makan. Tapi Allah punya hak. Allah yang mensyariatkan syariat kepada saudari sebagai istri punya hak. Tidak takutkah saudari kepada Allah? Merasa kuat saudari? Merasa kuat kamu sebagai istri? Puas bermuka masam kepada suami dan meninggalkan suami di meja makan sendiri, dan kamu masuk ke kamar menutup pintu? Ingat dalam hadis ini, hadis Mu'adz bin Jabal yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Ibnu Majah, Rasulullah menyatakan, tidaklah seorang istri di dunia ini menyakiti suaminya kecuali pasti calon istri suami yang ada di akhirat, yang ada di surga, yaitu al-hurul 'ain, bidadari-bidadari surga, cemburu mendengar peristiwa itu dengan izin Allah dan mengatakan, bidadari surga tadi, wahai istri, wahai wanita, jangan kamu menyakiti suamimu itu. Sesungguhnya dia hanya sebentar dan sementara berada di sisimu. Gak lama lagi dia akan dikembalikan kepada kami, para bidadari-bidadari. Celaka kamu. Setiap mendapati seorang istri menyakiti suami, bidadari dengan izin Allah yang ada di surga, yang sudah Allah ciptakan itu, mengatakan ucapan ini, tersinggung, cemburu, marah. Ini berita dari Nabi ya, bukan novel. Ini berita dari Rasul, yang kamu tiap hari menyatakan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, kami bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Ini sekarang utusan Allah memberitakan kepada kita. Yang kamu tiap hari bersolawat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nih mengatakan dan memberitakan kepada kita, jangan menyakiti suami. Para istri yang masih punya rasa takut kepada Allah, dengarkan kembali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Beliau mengatakan, "Idza da'ar rajulu imra'atahu ila firashihi fa'abat falam ta'tihi fabata غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح." Kalau ada seorang suami yang memanggil istrinya ke tempat tidurnya, maksudnya apa? Butuhan seorang suami untuk menggawilinya, dipanggil, baik panggilan dengan kata-kata yang lugas atau isyarat-isyarat. Seorang istri biasanya mengerti, tahu. Misalkan tidak memanggil dengan kata-kata, sang suami di malam hari itu berhias diri, membersihkan badannya, kemudian dia menunggu di tempat tidur. Tahu istri bahwa suami sedang membutuhkannya, tapi istri cuek, sibuk dengan Androidnya, telepon sana, telepon sini, pura-pura sibuk di dapur, pura-pura menyapu dan membersihkan ini dan itu, sampai sang suami lelah dan tertidur. Tersakit hati sang suami, marah sang suami, tapi dia menahan diri. Dia khawatir rumah tangganya retak atau pecah karena anak-anak. Kesian sama anak-anak, tapi suami marah. Apa kata Nabi? Tidaklah seorang suami
memanggil istrinya ke tempat tidurnya, kemudian istri tidak segera datang, maka sang suami tidur dalam keadaan tersinggung, dalam keadaan marah. Kecuali para malaikat yang ada di langit ikut marah dan melaknat istri tadi. Yang melaknat itu bukan mertua. Yang melaknat itu malaikat. Hamba-hamba Allah yang tidak pernah berbuat kemaksiatan kepada Allah. Hamba-hamba Allah yang selalu sibuk dengan ibadah pada setiap waktunya. Melaknat kamu, wahai istri, yang pura-pura tidak tahu kebutuhan suami. Takutlah kamu kepada Allah. Jadi kalau sekarang sampai berita kepada saya bahwa, dan mungkin para hadirin juga tahu, salah satu kawan yang kebetulan dia seorang hakim di pengadilan agama menyampaikan bahwa kasus terbanyak di pengadilan agama, ya, ada kasus waris, ada kasus macam-macam. Yang terbanyak kuantitasnya adalah kasus perceraian. Terbanyak itu. Dan yang sering datang ke pengadilan memang perempuan. Yang sering, yang mayoritas. Ternyata dari prosentase terbesar perceraian itu karena terjadinya perselingkuhan, kata bahasa sekarang. Kalau bahasa syariatnya itu perzinahan. Ya. Pada tahun 80-an, ya, kita hidup di awal 90-an, ya, itu jarang mendengar kata-kata selingkuh. Ya. Nah, jarang sekali, tapi diperhalus. Ya. Sebenarnya itu perzinahan. Zina. Kata-kata yang menjijikkan. Perbuatan yang memalukan. Kenapa cerai, Bu? Suami saya selingkuh. Suami saya punya will. Tahu will ya? Wanita idaman lain. Bahkan yang lebih parah, suami saya punya wall. Tahu wall? Wanita orang lain. Istrinya orang bahkan. Kalau will, wanita idaman lain. Kenapa suami punya sampai punya will atau punya wall itu tadi? Dengan kata lain berzina. Kenapa? Koreksi. Koreksi. Suami datang ke rumah, kamunya cemberut. Atau suami datang ke rumah, buka pintu sendiri, masuk, sampai duduk di meja makan gak ada makanan, si istri tidur-tiduran, suami datang istri tetap baca majalah. Oh, datang mas? Iya. Sudah itu nasinya di sana. Itu di kompor ada kuah itu. Sementara di luar, kalau suami masuk ke rumah makan, Pak, mau beli apa? Makanan apa yang diperlukan, Pak? Oh iya, ada minuman ini loh, Pak. Ada yang ini. Oh, Bapak pingin yang itu atau yang ini? Iya. Luar biasa. Dengan cantiknya, bercolek yang di luar. Tadi saja baru suaminya pergi ke toko. Toko tertentu, entah apa, entah mall, entah ini. Pegawainya perempuan-perempuan yang seperti itu, tanpa diceritakan. Bapak pengin apa? Oh ya, ada Pak. Kalau yang ini, oh yang ini ada yang ini Pak ya. Ini ya. Dengan selembut mungkin pegawai toko, pegawai mall, pegawai kantor, ya, di pasar-pasar, di jalan-jalan, ya, naik pesawat pramugarinya juga gitu. Ya. Luar biasa. Giliran di rumah, istri yang diikat oleh Allah dengan hubungan kalimat Allah, datang tidak ada sambutan. Tidak ada sambutan.
Giliran mau keluar dari rumah, berdandan dan bersolek. Giliran mau ke rumah kawan, memakai baju yang bagus. Saat di rumah, suami manusia biasa, tantangan syahwat di luar banyak. Apalagi dengan alat-alat komunikasi yang canggih. Ya. Luar biasa. Maka terjadilah perzinahan yang banyak sekali. Terjadi perzinahan di sana sini, baik yang sudah terbongkar ataukah masih tersimpan. Terjadi perceraian, anak-anak terbengkalai, diekspos, didengar oleh tetangga, didengar oleh teman-temannya di sekolah bahwa ibunya selingkuh atau ayahnya selingkuh. Bagaimana perasaan anak? Pecah rumah tangga kedua orang tuanya. Karena apa? Karena perselingkuhan atau perzinahan. Ya Allah. Bagaimana perasaan sang anak? Kaum muslimin, muslimah yang semoga dilindungi dan dirahmati Allah. Ada beberapa sisi rumah tangga para sahabat Nabi yang sangat urgen dan sangat emergensi untuk kita menirunya di zaman ini. Sangat penting. Dikisahkan tentang istri-istri para sahabat. Bagaimana mereka di rumah-rumah suaminya. Apa yang mereka lakukan dalam melayani suami.

Sebelum saya menyebutkan kisah-kisah itu, saya lengkapi beberapa dalil sunnah yang menekankan dan menasihatkan kepada kaum wanita untuk benar-benar menjadikan rumah tangganya sebagai sarana ibadah. Benar-benar menjadikan rumah tangganya itu sebagai kesempatan terbesar untuk dia meraih surga Allah. Disebutkan dalam hadis sahabat Ibnu Umar Ibnu Khattab yang diriwayatkan oleh Imam Tabarani dan Al-Imam Al-Hakim Tabarani dalam Al-Mu'jam, Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak, dari sahabat Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan, "Isnani la tujawizu salatuhuma ru'usahuma." Dua jenis, dua golongan hamba yang tidak akan diterima sholatnya, tidak akan mendapatkan pahala dari sholat yang dilakukannya. Disebutkan dua jenis, salah satunya wamra'atun asa'asad zawjaha hatta tarji'ah, yaitu seorang istri yang melanggar suaminya, yang tidak patuh kepada suaminya sampai dia rujuk, sampai istri tadi minta maaf dan membenahi kebiasaan jeleknya itu, baru sholat dia akan bernilai di sisi Allah. Dalam riwayat lain, dalam Sunan An-Nasa'i, dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, Rasulullah mengatakan, "La yanzurullahu ila imra'atin la tashkuru li zawjiha." Allah tidak akan melihat kepada seorang wanita yang tidak pandai bersyukur kepada suaminya. Maksudnya Allah tidak melihat di akhirat, tidak mempedulikan dia, tidak akan menolong dia dari kesulitan dan hempitan siksa di hari kiamat nanti. Kepada siapa? Seorang istri yang tidak pandai bersyukur kepada suaminya. Kalau mau pandai bersyukur, coba kita ikuti bagaimana kehidupan para wanita sahabat. Bahkan sebelum itu, Rasulullah SAW mengatakan, "Uritu an-nara wa ra'aitu aktsara ahliha an-nisa." Dipertontonkan kepadaku, ditunjukkan kepadaku oleh Allah neraka pada peristiwa Isra Mi'raj. Maka aku melihat di dalam neraka itu mayoritas penghuninya adalah wanita. Sahabat bertanya, "Kenapa ya Rasulullah?" Qala yakfurna. Ayakfurna billah, yakni mereka suka mengkufuri. Maksudnya kufur, tidak beriman kepada Allah? Bukan. Yakfurnal ashir. Banyak para istri yang mengingkari, tidak pandai bersyukur atas kebaikan suami dalam kehidupan rumah tangga. "Iya, tapi apa Ustaz kebaikan suami saya?" Ingin tahu kebaikan suami? Mari kita lihat bagaimana sejarah para wanita-wanita sahabat. Para hadirin yang semoga dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala, suatu hari diriwayatkan dari sahabat Ali bin Abi Thalib bahwa istri beliau yang bernama Fatimah. Siapa Fatimah?
putri Rasul, bukan putri ustaz, bukan putri bupati, bukan putri tokoh agama atau tokoh masyarakat, putrinya Rasulullah. Kurang tinggi apa kedudukannya? Putrinya Rasulullah, Fatimah bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Datang menemui Aisyah. Kata orang sekarang, Aisyah itu posisinya terhadap Fatimah ibu tiri. Karena Fatimah adalah putri Rasulullah dari istrinya yang bernama Khadijah. Aisyah adalah salah satu istri Rasul, kata orang sekarang ibu tiri. Fatimah mengeluh kepada ibu tirinya ini, Aisyah. Apa yang dia rasakan dalam rumah tangganya, beratnya pekerjaan. Kapan keluhan ini disampaikan? Saat Fatimah mendengar berita bahwa Rasulullah sepulang dari sebuah pertempuran memiliki tawanan-tawanan perang yang kemudian jadi budak. Meminta kepada Rasul melalui ibu tirinya, gak berani menyampaikan kepada Nabi langsung, malu menyampaikan kepada ayahnya melalui ibu tiri. Maka disampaikan oleh Aisyah bahwa Fatimah meminta, ingin kalau seandainya diantara salah satu dari tawanan perang itu bisa menjadi atau menangani beberapa pekerjaan rumah tangganya. Seperti apa? Aisyah itu yang mencari kayu bakar untuk masak di rumah. Mencari kayu bakar bukan seperti di kebun kita. Di Madinah gak ada kebun seperti kita yang gampang diambil kayunya. Jauh. Mencarinya itu harus menaikin onta atau berjalan kaki di terik panas matahari. Aisyah juga, atau Fatimah, yang mengambil air untuk kepentingan di rumah tangganya, untuk suaminya dan anaknya. Menggendong air, ya, diletakkan di lehernya, sampai didapati di leher Aisyah, di leher Fatimah putri Rasul ini, bekas, ya, tali memerah di lehernya. Karena dia suka menggendong air untuk dinaikkan ke punggung keledainya. Begitu pekerjaannya. Dan Fatimah yang memberi, mencari makan untuk kuda tempur milik suaminya Ali bin Abi Thalib. Punya kuda, dibersihkan kudanya, ditambatkan, diberi makan oleh Fatimah. Fatimah juga yang menggiling gandum dengan dua batu yang besar sehingga tangannya itu mengeras kulitnya. Putri Rasulullah, disampaikan oleh ibu tiri ini, oleh Aisyah, bahwa Fatimah itu berat pekerjaannya. Bagaimana kalau seandainya ada seorang di antara mereka membantu mengambilkan air, mencarikan makanan untuk kuda tempurnya suami, kemudian untuk mencari kayu bakar, kemudian menggiling gandum. Kalau sekarang kan ada blender, bahkan tepung sudah dijual lengkap di supermarket, di toko-toko, di mal-mal ada lengkap. Kalau dulu menggiling dengan batu, berkeringat, tangannya itu mengeras kulitnya. Maka Rasulullah mendengar keluhan putrinya, sang ayah yang pendidik dan pembina ini, datang ke rumah menantu, ke rumah Ali bin Abi Thalib. Malam hari didapati Ali bin Abi Thalib bersama putrinya sudah di tempat tidur. Gak ada dipan, ya, gak ada ranjang.
sudah siap tidur malam, datang Rasulullah. Ketika Fatimah mendengar Nabi yang datang, Fatimah tidak bangun menyambut ayah. Maka Rasulullah mengatakan, tetaplah kamu di tempat tidur itu. Tetap. Jangan dibayangkan ya, tempat tidurnya itu bagus. Ya. Kasurnya dari merek-merek yang bagus. Ya. Enggak. Maka Rasulullah duduk di antara keduanya. Sampai kata Fatimah, kaki Rasulullah menyentuh dadanya, menyentuh dada Fatimah, dingin kaki Nabi, sangat dingin kaki Nabi. Aku merasakan dinginnya telapak kaki ayahku di dadaku, karena rumahnya sempit, rumahnya kecil. Kalau kita kan ada teras, ada kamarnya 3, kamar tidur khusus, ada ruang tamu, ada ruang makan, ada dapur khusus. Kalau di sana dulu, ya kamar tidur, ya itu juga dapur. Ya. Sebelahnya sedikit tempat untuk mandi. Tempat air yang menampung untuk mandi tadi, itu adalah bejana yang digunakan untuk mengadon adonan kue. Kalau kita kan punya kamar mandi yang bagus, kamar mandi basah, kamar mandi kering, ya, keramiknya yang indah, shower ada dingin, ada panas. Ya. Yang paling miskin aja di tengah-tengah kita kaya di mata sahabat. Yang paling miskin ini, yang terus berteriak-teriak, harga mahal, bensin mahal, itu di zaman Nabi termasuk orang kaya. Cuma kita gak pandai bersyukur. Gak pandai berterima kasih kepada Allah. Nah, ini kondisi Fatimah putri Rasul. Datang Nabi, disambut. Kemudian Rasulullah menyatakan, ala adullukuma khairam mimma sa'altumu. Maukah kalian berdua aku tunjukkan kepada sebuah amalan, sebuah perbuatan yang nilainya lebih utama, lebih baik dibandingkan perkara yang kamu minta itu. Apa yang diminta? Pelayan, pembantu rumah tangga, kata orang sekarang. Atau yang lebih keren, asisten. Ya. Kalau dulu pembantu rumah tangga. Ya. Sekarang berubah, asisten. Mau, kata Nabi. Maka dua orang ini, putri dan menantunya ini, tentu menjawab, iya wahai Rasul. Maka kalau kalian iza akhattuma majja'akuma fakabbiru au fakabbira 34 wa hamida 33.

kalian berdua, maka berzikirlah dengan mengucapkan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar sebanyak 34 kali. Kemudian bertahmid alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah sebanyak 33 kali dan bertakbih subhanallah, subhanallah, subhanallah sebanyak 33 kali. Sungguh perbuatan ini, amalan ini jauh lebih baik bagi kalian berdua dibandingkan perkara yang kalian berdua memintanya. Kata orang sekarang, solusinya apa? Ya solusinya zikir itu, akhirat. Solusinya adalah surga Allah. Fatimah tahu, di zaman itu kan perbudakan masih diperjualbelikan. Walaupun dihimbau dalam Islam untuk banyak membebaskan budak. Ya, ini pembahasan tersendiri. Fatimah tahu bahwa suaminya gak mampu mencarikan asisten untuk membeli atau menggaji asisten. Ya, gak mampu. Tetap aja Fatimah bekerja menggiling gandum setiap hari kalau ada gandumnya. Kalau kita kan punya stok 10 kilo, 15 kilo di rumah. Kalau mereka cari untuk yang dimakan besok sekarang dapatnya. Kadang-kadang untuk makan hari ini baru hari ini dapatnya. Mengambil air dari tempat air ke rumahnya yang memakan jarak yang jauh dan waktu yang juga banyak. Lelah. Tapi demikianlah calon-calon wanita surga. Sekarang pekerjaan rumah tangga banyak dikerjakan asisten. Asisten, asisten, asisten. Cuci piring, asisten. Memandikan anak, asisten. Ya. Apalagi? Mendorong, mendulang bayinya, asisten. Si suami melihat, asisten itu kok rajin ya? Gitu. Bayinya didulang, ya dihibur bayi. Ya. Piring dicuci, rumah disapu. Kalau berbicara kepada tuannya dengan sopan, bapak pingin kopi. Ya. Istri tidak melakukan seperti itu. Makanya banyak suami yang kemudian kata orang sekarang serong dengan asistennya. Ya kalau serong kanan mending. Kalau serong kiri, tahu serong kanan? Ya dipulangkan asistennya kemudian dilamar ke orang tuanya, dijadikan istri kedua, itu serong kanan. Kalau serong kiri, hancur rumah tangga. Hancur rumah tangga. Istrinya mengeluh aja. Mas itu kompornya yang kemarin itu kurang ininya. Padahal luar biasa. Gak pakai cari kayu bakar. Tinggal pencet, hidup. Enggak. Pingin kompor yang lebih bagus lagi katanya. Yang lebih mahal lagi. Kenapa? Karena kawan-kawannya kirim foto kompor di rumahnya. Baru beli kompor merek ini. Yang ini besarnya begini. Ukurannya begini. Kelebihannya diposting di grup WA-nya. Panas ini. Mas, aku pingin kompor yang ini di mall itu. Si masnya, si suaminya penghasilnya pas-pasan. Akhirnya apa? Gajinya gak cukup. Karena gaji gak cukup, tuntutan istri banyak. Akhirnya korupsi. Mengambil uang pemerintah. Akhirnya apa? Menipu orang. Akhirnya apa? Cari transaksi riba. Karena tuntutan istri. Baju dan pakaian para wanita sahabat itu seadanya, sederhana, tetapi dipakai dengan penuh syukur. Sekarang, tidak jarang seorang istri yang di lemarinya itu ada 10 pakaian. Ada 5 gaun. Dan seterusnya.
masih saja enggak bersyukur.

masih saja cemberut kepada suami, masih saja berkata kasar kepada suami. Ingat bahwa suami kalian itu punya Allah yang maha melihat, maha mendengar. Boleh kamu sebagai istri sombong sekarang, tapi Allah tidak membiarkan itu semua. Para hadirin yang saya muliakan, mirip dengan peristiwa ini adalah peristiwa yang menimpa Asma binti Abi Bakar, saudaranya Aisyah, yang suaminya bernama Az-Zubair. Asma dinikahi oleh Zubair dalam keadaan Zubair tidak memiliki harta apapun. Miskin. Kalau sekarang tidak. Untuk menikah saja seorang pria itu harus keras keringat. Berapa uang yang harus diserahkan kepada calon mertua. Untuk gedung pernikahannya aja. Weddingnya 50 juta. Iya. Walimahnya 20 juta. Hah? Kamar pengantin membutuhkan 20 juta. Baru menikah seminggu cerai. Hutang gak lunas. Makanya banyak orang stres. Makanya banyak para pria akhirnya gak milih. Sudahlah, buat apa menikah? Na'udzubillah, akhirnya tergoda. Berzina. Terjadilah kemungkaran-kemungkaran yang banyak. Pusing di rumah. Menghadapi permintaan dan tuntutan istri. Akhirnya dia keluar minum atau mengkonsumsi narkoba. Tidak jarang seorang pilot. Ya, pilot pesawat pakai narkoba. Kenapa? Diurut-urut ternyata problem rumah tangga. Bahkan na'udzubillah yang sudah lebih mapan dari seorang pilot. Kenapa pakai narkoba? Lagi-lagi gara-gara istri. Para hadirin, sampai kapan kehidupan ini seperti ini? Subhanallah. Disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa di antara bentuk hak seorang suami dari istri, sampai-sampai Nabi mengatakan, "La yahillu li imra'atin an tasuma wa zawjuha shahidun illa bi idznih." Tidak halal, kata Nabi. Kalau tidak halal itu lawan katanya apa? Haram. Haram bagi seorang istri berpuasa selain puasa Ramadan. Haram bagi seorang istri selain puasa wajib untuk berpuasa sementara suaminya ada di rumah tidak safar kecuali dengan izin suami. Puasa ibadah. Nabi mengatakan tidak halal bagi seorang istri hendak berpuasa sunnah Senin, Kamis atau puasa 3 hari setiap bulan tanggal 13, 14, 15 bulan-bulan Hijriah atau berpuasa Daud, hari ini puasa, besok sudah, lusa berpuasa, tidak halal berpuasa seorang istri dalam keadaan suaminya ada, tidak safar, tidak bepergian jauh kecuali mendapat izin dari suaminya. Kenapa? Mungkin saja suami pada waktu itu membutuhkan istri. Kalau istri sedang berpuasa, terhalang hasrat suami. Mungkin ada yang menjawab, ya sudah kalau suaminya butuh, suami saya butuh, saya berbuka sekarang juga. Ya, tapi posisi tubuh saudari sudah capek. Wajahnya sudah lesu. Ya, sudah lesu. Orang yang berpuasa sudah gak ada semangat bersolek. Haknya suami. Sampai-sampai Nabi mengatakan seperti itu. Tidak halal untuk seorang istri berpuasa. Suaminya ada di rumah tidak bepergian kecuali dengan izinnya. Ini semua apa?
Ini semua menunjukkan bahwa seorang suami memiliki posisi yang sangat tinggi dalam Islam. Tapi semua ini sekarang telah tiada. Ini sekarang benar-benar menjadi asing dalam rumah tangga. Rumah tangga. Para hadirin yang saya muliakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para istri, kaum wanita muslimah mukminah, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha, qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti." Kalau seorang wanita menunaikan sholat lima waktu dengan porsinya, kemudian berpuasa di bulan Ramadan dengan baik dan benar, kemudian menjaga kehormatannya dan mentaati suaminya, maka akan dikatakan kepada wanita ini nanti di hari kiamat, silahkan kamu masuk ke surga dari pintu-pintu surga yang mana saja kamu suka. Pintu-pintu surga itu menunjukkan kedudukan-kedudukan surga yang bertingkat-tingkat, yang kelezatannya pun berbeda-beda. Silakan masuk dari mana kamu suka, wahai istri yang salihah, yang mentaati suaminya. Kadang-kadang, tentu sebelum itu, yang dimaksud dengan kewajiban taat kepada suami dalam koridor Al-Quran dan Sunnah. Kalau suami memerintahkan kepada perkara yang mungkar, kepada perkara yang dilarang dalam Islam, maka sang istri tidak boleh mentaatinya. Itu pun dijawab dengan baik dan sopan. Misalkan suami mengatakan, "Anu ya istriku, nanti ada tamu Pak Fulan dengan istrinya. Ayo kita sambut bersama-sama. Kamu berdandan ya, nanti jumpain mereka." Saat itu istri melihat, "Loh, gimana? Saya berdandan bersolek di hadapan pria yang bukan mahram saya." Kemudian kebiasaan adat istiadat akan terjadi berjabat tangan. Sementara kata si istri, "Saya ingat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, 'Ayyumam rajulin aula ayyub'ana ahadukum bimikhyatin min hadis ala ra'sihi khairun lahu min ayyamussa imra'atan la tahillu lahu.'" Seorang pria untuk ditusuk nanti di hari kiamat dengan pancung dari besi pada kepalanya, itu lebih ringan azabnya, siksaan yang akan dia terima dibandingkan dia menyentuh wanita yang bukan mahramnya, bukan ibunya, bukan istrinya, bukan bibinya, bukan anaknya, bukan ponakannya, bukan cucunya, bukan mertuanya. Dia ingat ini haram. Rasulullah marah. Suami memerintahkan, maka minta maaf. "Maaf suamiku, aku gak bisa menemui pria yang bukan mahramku. Maaf suamiku, Islam melarang seorang wanita berjabatan tangan dengan pria yang bukan mahramnya. Saya minta maaf." Suaminya marah. "Gak bisa, pokoknya." "Oh maaf, wahai suamiku, aku takut kepada marahnya Allah. Aku takut. Minta maaf." Sekuat tenaga tidak boleh mentaati suami saat memerintahkan kepada yang mungkar. Memerintahkan untuk memutuskan hubungan silaturahmi tanpa ada sebab juga tidak boleh ditaati. Suaminya mengajak istri untuk berdemo. Mungkin kan? "Ayo kita berdemo. Ayo ikut istriku.
berjuang, Allahu Akbar. Maaf suamiku, demo itu artinya menentang pemerintah. Di dalam syariat kita tidak dibolehkan. Saya di rumah, saya tidak ikut-ikutan. Minta maaf. Ya. Suaminya tiba-tiba suka melaknat di pemerintahnya. Pemerintah kejam, pemerintah kafir. Kamu juga harus yakin pemerintah ini kafir. Maaf suamiku, pemerintah kita pemerintah muslim. Memang ada kesalahan-kesalahan, kekurangan, tapi tidak mengharuskan mereka diposisikan sebagai orang kafir. Maaf. Wah kalau gitu kamu tak cerai. Jangan suamimu, suamiku, kamu tobat. Enggak, kamu tak cerai. Jangan, kamu tobat. Kalau sudah maksa mau dicerai, ya sudah. Apa mau dikata? Yang penting punya prinsip. Rasulullah mengatakan, jadi saya ulangi, kewajiban seorang istri untuk taat kepada suaminya dibatasi oleh hadis lain yang Rasulullah mengatakan, innamat ta'atu bil ma'ruf. Hanyalah ketaatan yang boleh diberikan kepada selain Allah, siapapun selain Allah, suami, ayah, ibu, dan yang lainnya, guru, ustaz, siapa saja, adalah dalam perkara yang ma'ruf. Kalau perkara mungkar tidak boleh ditaati. Dalam riwayat lain Rasulullah menyatakan, la ta'ata li makhluk fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada boleh ketaatan kepada makhluk siapapun yang konsekuensinya adalah kemaksiatan kepada Allah sang Khalik. Siapapun, kalau perintahnya melanggar Al-Quran, wahyu Allah, melanggar Nabi, utusan Allah, tidak ada boleh berlaku itu semua. Dan sabar terhadap konsekuensinya. Jangan Anda jual akhirat Anda untuk dunia yang hanya 10 tahun, 20 tahun, kurang atau lebih, setelah itu Anda mati. Jangan Anda jual akhirat. Jangan. Sayang, sayang, sayang. Akhirat Anda dijual. Para hadirin yang semoga dilindungi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Masih banyak pembahasan tentang hak-hak suami dan istri serta kewajiban keduanya untuk masing-masingnya. Namun tadi saya katakan waktu kita terbatas, kesempatan ini pun sempit, tidak cukup untuk membahas berbagai perkara tersebut. Semoga di lain waktu ada kesempatan kita untuk membahasnya. Tadi sempat saya isyaratkan salah satu permasalahan yang wajib diketahui oleh suami dan istri adalah permasalahan talak atau perceraian yang sudah diatur dalam syariat Islam. Namun sekali lagi waktu tidak cukup untuk membahasnya. Tapi di sini banyak pertanyaan yang sudah sampai di tangan saya. Ini untuk menjawabnya membutuhkan waktu sampai besok sore. Tapi saya akan pilih beberapa yang saya anggap relevan atau sesuai dengan pembahasan kita. Nah, dari beberapa yang saya lihat saja ini ada banyak pertanyaan yang mirip-mirip ini. Mirip-mirip yang hajatnya kaum pria ini. Pertanyaannya, apakah boleh berpoligami? Katanya. Pembahasan ini menarik bagi sebagian kaum dan sedih bagi kaum yang lain. Tapi bagi orang-orang yang beriman, pembahasan ini menarik karena ini syariat. Karena ini syariat. Jangan ekstrim kanan, jangan ekstrim kiri. Ekstrim kiri maksudnya apa? Menolak mentah-mentah syariat yang Allah perintahkan di dalam Al-Quran. Yang di hadapan saya langsung tertarik rupanya pembahasan ini.
Tak bisa khawatir di balik ini ada yang bermuka masam. Poligami kalau bahasa fikihnya, bahasa fikih itu namanya ta'addudz zaujat. Berbilangnya jumlah istri. Gimana kita tunda aja di waktu lain ya. Khusus insyaallah pembahasan tentang hukum ta'addudz zaujat atau apa bahasa kita? Poligami. Jangan ekstrim kiri, jangan ekstrim kanan. Ini pertanyaan terkait perceraian, hulu, fasakh, butuh waktu. Mohon nasihat Ustaz untuk para istri yang belum mau diajak untuk hadir di majlis ilmu. Dengan alasan malu dan belum siap jumpa para ummahat. Dan alasan anak-anak masih kecil dan nakal-nakal. Ya dilihat. Nah, kalau memang alasan itu benar. Ya, maka kita beri udzur. Dari yang disebutkan tadi misalkan saya malu berjumpa para hadirat yang lainnya. Katakan bahwa innallaha la yastahyi minal haqq. Innallaha la yastahyi minal haqq. Artinya globalnya bahwa malu itu dalam perkara yang mungkar kita malu melakukannya. Tapi kalau berjumpa orang-orang yang soleh, berjumpa orang-orang yang salihah, justru senang. Jangan karena malu akhirnya dia tidak belajar. Kalau alasannya adalah anak-anak masih kecil, gak bisa dibawa ke masjid. Benar. Alasan yang logis. Bagaimana mau taklim? Sementara bayinya masih. Ini bayi umur 6 bulan. Kakaknya umur 2 tahun. Kakaknya lagi umur 3,5 tahun. Ya. Wah, dibawa ke masjid. Yang 3,5 tahun lari-lari ke sana kemari. Yang ini nangis minta air susu ibu. Bagaimana mau taklim? Maka dicarikan taklim atau majlis ilmu yang sesuai dengan waktu istri. Nah, kalau gak bisa, dia bisa titip rekaman audio didengarkan di rumah. Gak bisa lagi kamu sebagai suami membacakan ya, faedah-faedah yang didapat di majlis. Bacakan sebuah buku, sebuah karya, dan seterusnya. Jadi, tidak wajib bagi kaum wanita untuk hadir di majlis taklim. Ya. Selama masih ada cara lain, ya. Silakan ditempuh cara lain tersebut. Barakallahu fikum. Kenapa gambar atau foto makhluk hidup itu dilarang dalam Islam? Ya karena Nabi mengatakan dalam berbagai hadisnya, antara lain terusus rumah tangga, Rasulullah mengatakan la tadkhulul malaikatu baitan fihi surah wala kalb. Para malaikat tidak akan masuk ke sebuah rumah yang di dalamnya ada gambar-gambar dan atau ada anjing. Kalau malaikat gak mau masuk, malaikat yang kerjanya berzikir dan mendoakan kita, gak mau datang ke rumah kita. Lalu siapa penggantinya? Syaitan. Makanya kita mendapati para suami banyak yang mendolimi istri karena gangguan syaitan juga di rumah. Kita dapatin para istri juga suka melawan kepada suami karena di rumah banyak syaitan. Begitu juga rumah yang ada anjingnya. Di samping Rasulullah menyatakan mani qatana kalban ghaira kalbi harsin wala hirasa aw na'am
Naqasa min amalihi kulla yawmin qiratan. Barang siapa yang memelihara anjing, bukan anjing untuk menjaga kebun, bukan pula anjing untuk menjaga keamanan yang memang benar-benar dibutuhkan, sekedar senang, anjingnya bagus, katanya bisa loncat sana, bisa loncat sini, warna kulitnya indah, ya. Maka malaikat tidak masuk ke rumahnya, dan sekaligus pahala, ganjaran amalan-amalan dia tiap hari berkurang 2 kirab. Satu kirab itu kata Nabi sebesar gunung Uhud. Tiap hari berkurang amalan sholatnya, pahala puasanya, pahala sodakohnya. Barakallahu fikum. Kemudian tentang gambar, Rasulullah SAW mengatakan dalam kesempatan lain, Inna min ashaddin nasi azaban yawmal qiyamah al-musawwirin. Sungguh diantara orang yang paling pedih azab atau siksanya di hari kiamat adalah para tukang gambar. Nabi yang berkata, silakan dilihat di buku-buku hadis Nabi. Silakan. Nabi yang mengatakan ini. Nah, para hadirin yang saya muliakan, masih banyak riwayat-riwayat lain dan dalil-dalil lain yang menjelaskan tentang larangan adanya gambar atau menggambar di rumah-rumah kita. Semoga Allah membantu saya dan kita semua, istri dan anak-anak kita, untuk mudah mengamalkan bimbingan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mau bertanya Ustaz, bagaimana tata cara proses menuju pernikahan? Doa kepada Allah yang pertama, untuk diberi calon yang baik. Kalau kamu sebagai pria, minta kepada Allah diberi jodoh istri yang salihah, yang taat kepada Allah, menghormati syariat Allah, menghormati Nabi Allah. Minta kepada Allah istri yang sopan, yang santun, yang beradab. Doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, mencari istri yang solihah pada tempatnya. Kalau mencari istri yang solihah di biro jodoh, repot. Kalau mencari istri yang solihah melalui perkenalan di Facebook, hati-hati, wanita sudah punya Facebook. Itu ada tanda-tanda indikator. Saya tidak mengatakan pasti tidak baik, ada indikator. Saya tidak pernah tahu apa itu Facebook, bagaimana bentuknya. Tapi ada yang cerita, atau banyak yang cerita, waduh, berbagai kemungkaran di situ. Betul? Iya. Kalau wanita yang salihah, tidak akan mengotori pandangannya atau telinganya dengan apa yang ada di Facebook. Begitu juga, kalau kamu seorang wanita, ingin menuju kepada pernikahan, carilah suami pada tempatnya. Calon suamimu di mana kenalnya? Dulu waktu apa kita piknik, jumpa di tempat rekreasi. Oh ya, terus kemudian kita tukar menukar nomor handphone. Oh ya, terus kita saling kontak. Suami mengirim apa? Pak suami, si Mas itu kirim fotonya, saya juga kirim foto. Kemudian setelah itu kita berjalan-jalan berdua. Belum menikah? Belum. Sudah, ciri-ciri enggak baik. Ya. Jadi proses awalnya menentukan. Jangan nanti kamu sebagai calon suami menyesal loh. Atau kamu sebagai istri menyesal nanti. Nah, barakallahu fikum. Begitu juga, jangan terikat dengan adat istiadat. Adat istiadat di sebagian daerah, aib dan cela kalau menikahi selain keluarga, selain putri paman. Orang tua kita mengatakan, sudahlah, kamu itu ada putri pamanmu. Kita demi menjalin hubungan keluarga yang lebih erat. Tujuannya bagus, tapi dia melihat, tapi aku gak suka karena putri pamanku itu gak sholat. Bilang ke
papa dan mamanya, "Ma, tapi aku lihat dia gak sholat." "Ya gak apa-apalah, yang penting jaga gak narkoba." "Loh, dosa meninggalkan sholat lebih besar dari narkoba, Ma." Gitu. "Narkoba itu dosa besar, menjijikan. Gak sholat lebih besar lagi dari itu, mamaku." Gitu. "Iya, demi ini loh, cobalah kamu mengerti, hargai kemauan papa dan mama, supaya hubungan kekeluargaan kita..." "Maaf, saya ingin mencari istri yang sholat." Begitu juga kamu sebagai istri, calon istri, kalau melihat suaminya gak sholat, cepat tinggalkan. "Janji kok dia mau sholat, putriku, dia tuh anak pamanmu, mau sholat, janji." "Jangan janji, sholat dulu. Aku ingin tahu benar gak sholatnya." Kalau antum atau anda sebagai ayah posisinya, atau sebagai ibu, jangan putri atau putra saudara dijadikan tumbal atau korban kemauan kalian. Karena putri diminta oleh anaknya kakak, gak enak mau nolak sama kakak, gak ingin menolak permintaan kakaknya, putrinya dijadikan korban. Maaf. Lu anu lu, anaknya kakak kita itu dokter. Maaf ya yang dokter ya. Maaf. Dokter. Dulu sekolahnya cum laude. Dia sekarang sedang menempuh spesialis. Iya. Baik. Jadi dokter insya Allah gak miskin. Tapi saya tahu dia itu suka datang ke dukun. Saya tahu dia itu suka pakai jimat-jimat. Dan saya berapa kali tahu dia juga gak sholat. Gak apa-apa, kamu jangan melihat itunya. Dia orang yang sopan, dia yang santun, walaupun gak sholat. Apa manfaatnya sopan dan apa manfaatnya santun kalau dia gak sholat? Abu Jahal, sering ya dengar nama Abu Jahal. Sebenarnya panggilan dia di masa jahiliyah, sebelum datangnya dakwah Rasulullah, adalah Abul Hakam. Abul Hakam itu artinya apa? Orang yang sangat bijak, lembut dalam menyikapi problem-problem kaumnya, adil, dermawan, ya, solidaritasnya tinggi. Itu Abul Hakam yang kemudian dikenal di agama kita dengan panggilan Abu Jahal. Abu Jahal itu apa artinya? Ayahnya kebodohan. Kalau tadi Abul Hakam, ayah atau bapak kebijakan, yang hukum-hukum yang bijak. Kenapa? Karena tidak mau menerima syariat Islam. Apa artinya santun? Akhlaknya bagus, budi pekertinya, sopan sama orang tua tapi gak sholat. Ya maaf-maaf saja. Begitu cara atau proses menuju pernikahan. Yang gak kalah pentingnya, kalau kamu mau menikah, lakukan juga nazar. Nazar itu apa? Melihat fisik calon istri. Melihat melalui jalur siapa? Walinya. Siapa walinya? Ayahnya. Ayah dia. "Permisi pak, saya, nama saya Fulan, dari keluarga sini pak. Saya ingin berencana meminang putri bapak. Tapi saya minta izin untuk melihat dulu." Ya tentu ada cara-cara yang lebih bijak. Kalau itu kan terlalu vulgar ya. Tapi karena supaya menghemat waktu. Nah, langsung. Ingin melihat. "Loh, maksudnya melihat gimana nak? Lawang anak saya tiap hari berangkat sekolah bisa dilihat." Nah. Enggak, ini kebetulan calonnya ini menutup tubuh, menutup auratnya dengan baik. Jadi enggak terlihat. "Saya ingin lihat." Itu perintah dari Nabi. Bukan melalui jalur apa? Pacaran. Ya. Ada seorang ayah, mantan sudah lama ini,
10 tahun lebih yang lalu. Dan dia baik, orang seorang ayah yang sekarang menjadi baik. Punya putri, dinikahi seorang pria ternyata Hindu. Putrinya baik, menurut pandangan keumuman ya, berjilbab. Bagaimana dia bisa seperti itu, kenalan dengan seorang pria yang menolong dia. Ini, mau berangkat sekolah, ditolong oleh pria tadi. Karena ada suatu masalah, dia naik motor, ditolong. Dari situ ada perkenalan, kok baik ya pria ini, kenalan-kenalan. Setiap malam minggu ada apel. Iya, tahu apel? Iya. Diapelin. Nah, si ayah melihat pria ini santun. Tanya, mana si fulana? Oh ada, silakan masuk. Masuk. Minggu berganti minggu, singkat cerita mau bernikah. Karena ketahuan ini Hindu, ayah gak mau. Sampai dia harus masuk Islam. Masuklah Islam katanya. Terjadilah pernikahan dengan cara Islam. Dibawa pergi, ya, ternyata kembali menjadi Hindu. Kalau pindah agama aja bisa, pura-pura. Apalagi pindah sholat, tahu pindah sholat. Tadinya gak sholat, pura-pura sholat. Para hadirin yang saya muliakan, nah, kisah semisal ini banyak terjadi. Maka perkenalan itu harus melalui jalurnya, yaitu walinya. Dan kemudian melalui KUA, jalur resmi, jangan seenaknya. Ya. Jangan saya nanya, melalui KUA. Oh enggak Ustaz, cukup dinikahkan oleh Ustaz kami. Ustaz kamu itu bukan wali. Walinya adalah ayahmu, dicatat oleh petugas pencatat pernikahan. Begitu caranya, barakallahu fikum. Nah, pertanyaan terakhir. Masya Allah. Saya senang menjawab pertanyaan yang ringkas, 1-2 baris. Kalau 1 halaman itu

0: Allahul musta'an. Jika ada suami istri yang jauh lebih istiqomah ketika sebelum mereka menikah, masing-masingnya sebelum menikahnya rajin istiqomah, ketika sudah masuk ke dalam jenjang pernikahan dan sudah mulai punya anak, istiqomahnya berkurang, semangat ibadahnya juga berkurang. Nah, lalu bagaimana menyikap yang seperti ini? Ya, beristighfar kepada Allah. Kedua, dipelajarin apa sebabnya terjadi itu semua. Bagaimana menyikapi suami yang lebih senang main HP daripada bersenda gurau dengan istri dan anak-anak? Dan ketika diingatkan, banyak sekali alasan yang dikemukakan. Nah, ya diingat, nasihatin untuk bertakwa kepada Allah, suaminya, doakan suaminya mendapatkan hidayah. Dan kamu juga, kamu sebagai istri yang menarik dong kepada suami. Kamunya sendiri gak bersolek, suaminya seneng main HP. Kamunya sendiri tidak memakai parfum aroma yang menarik. Kamunya cemberut, ya seneng main game. Suaminya seneng telpon sana, telpon sini. Coba kamu, ya, yang berdandan yang cantik, pakai parfum yang baik. Ah, Ustaz ini sentimen ya sama para istri. Loh, pertanyaannya ini untuk suami kok malah yang diserang istrinya. Yeah. Bukan sentimen, karena ingin rumah tangga kalian itu lebih baik. Nah, maka suami sedang main HP, duduk di sebelahnya. Ya, yeah. Nggak perlu saya ceritakan lebih jauh kan? Nah. Barakallahu fikum. Duduk di sebelahnya. Dalam gambaran dan pemandangan yang terbaik. Kata-kata kamu sebagai istri yang lembut, yang indah, yang manis. Ya. Siapkan makanan di dulang suaminya. Dan seterusnya tanpa saya rinci. Nah, tapi kamu sebagai suami juga takutlah kepada Allah. Nabi Muhammad, manusia yang super sibuk menunaikan tugas syariat. Berdakwah, memberikan kajian, menyampaikan bimbingan, berjuang, berjihad, menghadapi tamu-tamu dari berbagai kabilah, dari berbagai negara yang mau masuk Islam, dan seterusnya sibuk Nabi. Bayangkan, selama Nabi berada di Madinah 10 tahun, terjadi 70 kali pertempuran. Bisa antum bayangkan bagaimana suasana Madinah. Anak-anak kecil itu memang terdidik, ya. Melihat ayah mereka pertempuran kemarin, ayahnya menyiapkan baju perang, pedangnya diasah, kudanya disiapkan, pulang tempur disambut oleh ibunya, putri-putrinya melihat ibu menyambut sang ayah. Ini pendidikan, nggak pakai sekolah yang macam-macam, ya. Anak melihat itu semua, lahirlah manusia-manusia besar dalam sejarah, menaklukkan barat dan timur. Ya, kita yang banyak jumlahnya, yang pinter katanya, ya, yang ngerti teknologi, hancur wibawa kita ini. Ya, kita hancur, ditertawakan sekarang. Singapura yang kecil itu, yang diselentik gini aja habis, itu mentertawakan kita, mempermainkan kita. Tahu antum, wibawa kita ini sekarang betul-betul merosot, memprihatinkan. Jumlah banyak, kekayaan bumi banyak. Tapi kita lemah. Karena apa? Dosa-dosa bangsa ini. Anak-anak bangsa. Kembali kepada Anda sebagai suami. Nabi masih berkesempatan sepulang sholat isya duduk bersama istrinya berbincang. Berbincang. Bergurau dengan istri. Dikumpulkan beberapa istrinya itu. Ya, 9 istri, ya, yang 7 atau yang 8, ya, karena ada yang meninggal, Khadijah meninggal dan seterusnya. Itu kalau malam kumpul bersama di satu rumah. Rumahnya kan banyak, ya, tapi ya kecil-kecil, bilik-bilik. Ya. Itu duduk bersama istrinya, kadang-kadang makan bersama di situ, kemudian setelah itu pulang masing-masingnya. Nabi tetap pada giliran istri tersebut yang satu. Nanti berpindah giliran rumah berikutnya. Kumpul di rumah yang kedua. Bergurau. Indah. Kamu sebagai suami, kalau di masyarakat umum, wah sudah tahu jadwal pertandingan Liverpool melawan Arema. Misalkan. Kenapa? Hah? Nggak ada. Diadakan. Hah? Wah sudah rame persiapan janjian sama teman kita nonton di kafe ini. Istri di rumah main Android dengan selingkuhannya. Besok pertandingan tinju. Ya. Muhammad Ali lawan Elias Pikal. Nah. Pertandingan tinju lah. Besok badminton. Besoknya tenis. Besoknya ini. Habis waktu rumah tangga. Istri menunggu di rumah. Apalagi adanya Android. Benar-benar menghancurkan kehidupan sosial kemasyarakatan. Waspada, waspada wahai muslim Indonesia. Saudara-saudaraku seagama. Putra-putra Indonesia. Jangan sampai negeri kita hancur. Bermula dari hancurnya rumah tangga-rumah tangga. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam kajian kali ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membimbing kita dan seluruh kaum muslimin di negeri ini. Di negeri Indonesia yang kita cinta ini. Untuk selalu kembali kepada bimbingan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semoga Allah menambahkan iman kepada seluruh kaum muslimin dan muslimah di negeri ini. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang punya andil besar maupun kecil. Terselenggaranya acara ini terkhusus kepada takmir Masjid Al-Ukhuwah. Semoga andilnya dijadikan oleh Allah sebagai bagian daripada amal soleh yang diterima di sisi Rabbul Alamin. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad
1: wa alihi
0: wa sahbihi wasallam.
1: Azza wa iyyakum. Kemudian di antara syubhat yang diucapkan oleh teman-teman kita terkhusus yang rata-rata pulang dari Madinah ini, bahwa permasalahan tentang ihya turab itu adalah tergolong permasalahan ijtihadiyah. Kalau itu ijtihadiyah, yang terjadi padanya ijtihad dari beberapa ulama yang berbeda ijtihadnya di dalam menilai. Yang berbeda itu para ulama di dalam menilai ihya turab. Kenapa kita berselisih dan saling mentahdir? Tidak pantas kita saling mentahdir, berpecah dalam permasalahan-permasalahan yang statusnya itu adalah ijtihadiyah. Perhatikan syubhat ini. Maka saya katakan sebenarnya permasalahan ihya turab bukanlah tergolong permasalahan ijtihadiyah. Dan kalau antum menamakan ini masalah khilafiyah, telah terjadi khilaf di kalangan ulama, maka saya katakan juga tidak terjadi khilaf di kalangan ulama ahli sunnah tentang ihya turab. Mereka menjawab, bukankah ada tazkiyah-tazkiyah dari ulama? Rekomendasi dari ulama, dari Syekh bin Baz, dari Syekh Shalih Fauzan, Syekh Shalih Utsaimin tentang atau untuk ihya turab ini? Apakah antum lebih tahu, lebih mengerti tentang ihya turab dibandingkan Syekh bin Baz? Perhatikan syubhat ini. Maka kita mengatakan dan menjawab, sekali lagi tidak ada khilaf di kalangan ulama. Kenapa? Rekomendasi atau tazkiyah yang keluar dari ulama kita yang ditulis oleh ulama kita tadi adalah tazkiyah terkait dari satu sisi jami'ah aturan. Kenapa saya katakan begitu? Ya, pertama, tazkiyah-tazkiyah tersebut keluar ketika para tokoh dan petugas-petugas Ihya Turats dari Kuwait datang menemui ulama kita dan menyampaikan kepada para ulama, Syekh bin Baz dan yang lainnya, ya Syekh, kami sebuah jam'iyah dari negeri Kuwait datang menemui antum, kegiatan kami adalah untuk mengumpulkan harta zakat dari kaum muslimin, infak dan sedekah, untuk kemudian ya Syekh kami salurkan berbagai harta itu tadi kepada umat ini untuk membantu anak-anak yatim dan orang-orang miskin, membantu para janda, membangun masjid-masjid, membangun pondok pesantren dan gaji-gaji bulanan untuk para dai. Apakah program yayasan kami ini benar dan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah? Syekh adalah seorang manusia biasa. Jangankan seorang syekh, seorang alim, seorang ulama, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam salah satu sabdanya mengatakan, innama ana bashar wa innakum latakhtasimuna ilayya wa la'alla ba'dakum alhana bi hujajihi min ba'din faqadaitu lahu bihaqi akhihi faman qadaitu lahu bihaqi akhihi fala ya'khudhu fa'innama qata'tu lahu kif'atan minal nar au kama qala al-Mustafa alaih salatu wassalam. Sesungguhnya aku ini manusia biasa. Ya, Nabi manusia biasa. Tetapi yang membedakan kita dengan Nabi adalah, bahkan yang membedakan ulama dengan Nabi adalah, Nabi manusia biasa yang diberi wahyu oleh Allah. Sementara ulama adalah manusia biasa yang tidak mendapatkan wahyu. Kalau itu ulama manusia biasa yang tidak mendapatkan wahyu, perhatikan ini Nabi yang mendapatkan wahyu dari Allah, mengatakan saya adalah manusia biasa dan kalian ini mengadukan kepadaku berbagai problem dan perselisihan yang terjadi di antara kalian. Mungkin saja ada di antara kalian seorang yang lebih pandai berargumentasi sehingga aku memutuskan bahwa kebenaran bersamanya, kebenaran adalah untuknya. Ternyata itu bukan untuknya. Maka barang siapa yang aku putuskan kebenaran adalah untuknya, sementara itu adalah hak saudaranya, jangan diambil keputusanku, karena sesungguhnya aku telah memberikan untuknya potongan dari api neraka. Nabi alaihi salatu wassalam. Masih ingatkah kita peristiwa Masjid Dirar, sebuah masjid yang dibangun oleh kaum munafikin di negeri Madinah, yang Allah namakan kemudian dengan Masjid Dirar, masjid yang didirikan untuk menciptakan madarah atau dorar terhadap kaum muslimin, menjadi tempat pengintaian kaum muslimin, pengintaian kaum kufar atau munafikin terhadap umat Islam, Rasul dan para sahabatnya, masjid yang digunakan untuk berkonsolidasi di dalam memecah belah barisan kaum muslimin. Mereka kaum munafikin setelah selesai membangun masjid itu datang menemui Nabi, ya Rasulullah, kami telah membangun masjid, tujuan kami adalah, perhatikan, tujuan kami adalah agar orang-orang tua yang tidak mampu datang ke masjidmu bisa melakukan sholat berjamaah, atau orang-orang yang sakit dan yang semisalnya, wahai Rasul, kami memohon wahai Nabi agar engkau bisa menyempatkan waktu untuk sholat di masjid itu sebagai peresmian, prasasti peresmian bahwa Nabi telah sholat, menunjukkan masjid itu adalah resmi dan diakui, sehingga kaum munafikin akan lebih mudah di dalam merekrut umat. Nabi sempat hampir mengiyakan, memenuhi keinginan dan manuver munafikin, namun subhanallah, Nabi yang memang mendapatkan wahyu dari Allah, turun ayat mengingatkan Nabi dari bahaya manuver-manuver munafikin. La takum fihi abadan la masjidun ussita 'ala taqwa min awwal yawm haqqu an taquma fihi. Jangan sekali-kali engkau melakukan sholat di masjid tersebut, wahai Muhammad. Jangan, kata Allah. Maka langsung Nabi mengurungkan niatnya, membatalkan niatnya untuk melakukan sholat di masjid tersebut, dan memerintahkan kepada sahabat untuk membakarnya. Ikhwani fi din azzaana Allahu wa iyyakum. Para ulama kita itu manusia, tidak tahu yang gaib. Datang sekelompok orang mengaku bahwa mereka adalah pengurus sebuah yayasan yang bergerak di bidang dana sosial, maka masyaikh tentunya yang punya semangat untuk meringankan beban kaum muslimin, meringankan beban dakwah, dengan mengatakan secara otomatis mengatakan ini adalah program yang baik sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Kami menghimbau para muslimin, para donatur untuk bertaawun dengan yayasan ini. Namun cobalah dijawab dengan jujur. Apakah Syekh Abdul Aziz bin Baz tahu bahwa ternyata di dalam Jamiah Hiyaturat itu ada bai'at? Dan bagaimana kalau beliau itu tahu ternyata di situ ada bai'at yang diambil dari para pengurus dan pengikutnya? Apakah Syekh akan tetap memberi rekomendasi? Dan apabila Syekh Al-Utaini, begitu juga Syekh bin Baz, Syekh Fauzan dan yang lainnya mengetahui bahwa Hiyaturat, tokoh-tokohnya mengatakan bahwa tidak ada perbedaan antara Sunnah dengan Syiah, apakah mereka akan tetap merekomendasi bahwa yayasan Hiyaturat adalah yayasan yang berada di atas Sunnah, yang diperintahkan atau dihimbau umat untuk bertaawun dengannya? Bagaimana kalau ulama tadi mengetahui bahwa tokoh-tokoh Hiyaturat adalah tokoh-tokoh berpaham khawarij yang memprovokasi rakyat untuk menentang penguasanya? Ikhwani fi din azzaanallahu wa iyyakum. Begitulah mereka tidak jujur di dalam bersikap. Mereka tidak takut bahwa Allah mengetahui itu semua. Mereka tidak takut kepada Allah bahwa Allah mendengar ucapan-ucapan mereka ketika berhadapan dengan para masyayikh tadi, para ulama. Maka dari situ kita katakan kepada mereka-mereka yang memanfaatkan kondisi dan suasana ini, adanya tazkiyah dan rekomendasi dari sebagian ulama untuk Ihya'ut-Turab, wahai saudaraku yang telah belajar, wahai saudaraku yang telah belajar ilmu hadis, ilmu usul hadis, ilmu fikih dan usul fikih, wahai saudaraku yang belajar tafsir dan belajar usul tafsir, ketahuilah bahwa dalam kaidah tafsir disebutkan bahwa asbabun nuzul, jika itu adalah ayat, adalah juz'un min tafsiriha, bal dakhala dukhulan awwaliyan fi tafsiriha, bahwa sebab nuzul sebuah ayat itu adalah bagian dari penafsiran tentang ayat itu. Bahkan sebab nuzul itu masuk dalam peringkat pertama dalam penafsiran ayat tersebut dan maknanya. Begitu juga hadis Rasul. Sebagian hadis Rasul itu terucap dari Nabi, keluar ucapan dan kata-kata hadis tersebut dari Rasul. Sebagiannya dikarenakan ada sebuah sebab, sebuah peristiwa terjadi di hadapan Rasul, kemudian Rasulullah berucap. Sebuah pemandangan terjadi di hadapan Nabi yang dilihat oleh beliau, kemudian Rasulullah bersabda. Atau sebuah ucapan sampai kepada pendengaran Rasul, sehingga Rasulullah berucap. Itu namanya asbab wurud. Kalau Al-Quran namanya asbab nuzul, maka asbab wurud hadis merupakan bagian dari penjelasan makna dan tafsir hadis tersebut. Begitu juga pembicaraan manusia. Seorang ulama, bahkan manusia biasa seperti kita ini, kadang-kadang berbicara, mengucapkan sebuah ucapan, statement, karena ada sebab. Maka statement kita harus diterjemahkan, diterapkan sesuai dengan sebab munculnya ucapan kita tadi. Maka sempat saya katakan kepada salah seorang mereka yang tadi saya sebutkan bergelar magister, ya ustaz, apakah termasuk sikap adil, sikap sportif, sikap insaf seorang talibul ilm menempatkan perkataan seorang ulama bukan pada tempatnya yang diinginkan, menempatkan tazkiyah Syekh bin Baz untuk mentazkiyah turas yang bermanhaj khawarij, bermanhaj ikhwanul muslimin, apakah itu sikap adil, jujur, insaf seorang pembina umat? Maka kita pastikan itu adalah bukan sikap insaf, sikap sportif, sikap adil. Tidak dibenarkan kalau dia tidak menyadari hal itu karena tidak terlintas di benaknya tentang apa yang baru saja kita sampaikan ini. Maka kita katakan anta ma'zur, kita katakan ya sudahlah, Anda mengucapkan itu karena Anda tidak tahu. Tetapi kalau Anda tahu sebenarnya tazkiyah-tazkiyah tersebut, rekomendasi-rekomendasi tadi bukan untuk manhaj ihya turats, tetapi hanya sebatas untuk kegiatan-kegiatan sosial ihya turats, sungguh Anda adalah penipu bagi umat. Jika Anda tahu itu, Anda telah berkhianat kepada ahli sunnah. Ikhwani fid din, azzaana Allah wa iyyakum. Kemudian di antara syubhat yang mereka ucapkan adalah bahwa Abdurrahman Abdul Khaliq telah dipecat dari Ihya Turats sebagai bentuk ketaatan Ihya Turats kepada nasihat ulama. Kenapa masih ditahdir? Maka kita mengatakan dan menjawab

daripada struktur keorganisasian Ihya Turoth. Bukan itu. Tetapi sebab tahzir adalah karena Jam'iyah Ihya Turoth sampai hari ini masih berada di atas pemikiran Abdurrahman Abdul Khaliq. Apa manfaatnya? Dia dinyatakan telah dikeluarkan dari struktur Ihya Turoth, keorganisasian Ihya Turoth, namun berbagai pemikirannya masih dimuliakan, masih diamalkan dan diterapkan. Terbukti yang tadi sudah kita sebutkan, bagaimana mereka sangat menyukai adanya kelompok-kelompok pergerakan yang ada ini. Bagaimana mereka menghimbau untuk bersatunya berbagai kelompok ini tadi, bukan di atas Quran wa Sunnah, masing-masing berjalan sesuai dengan ideologinya. Bagaimana walaupun kelompok itu adalah kelompok Syiah Rafidhah pengikut manhaj Al-Khumaini, mereka siap bergabung, duduk bersama, bermajlis. Itu adalah manhaj pemikiran Abdurrahman Abdul Khaliq yang masih diterapkan oleh Ihya Turoth. Bukan karena sosok Abdurrahman Abdul Khaliq keberadaannya dalam struktur organisasi yayasan ini. Ikhwani fi din azan ya wa iyakum, lebih dari itu, ternyata Ihya Turoth walaupun telah menyatakan bahwa Abdurrahman Abdul Khaliq telah dikeluarkan dari struktur organisasi mereka, tetapi mereka dalam berbagai acara seminar, acara daurah yang mereka adakan, mereka menjadikan Abdurrahman Abdul Khaliq sebagai pemateri utama. Bahkan mereka sebarkan pamflet-pamflet, hadirilah sebuah muhadharah atau daurah yang akan disampaikan oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Abdurrahman Abdul Khaliq, pamflet disebarkan di sana sini, pengumuman disebarkan. Janganlah mendustai umat, berbuat jujurlah. Jujur itu indah dan akan membawa anda kepada kebajikan. Dan ketahuilah dusta itu tercela dan akan menyeret kalian kepada kehancuran dan penyimpangan. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Di antara syubhat juga yang beredar di tengah-tengah ahli sunnah pada hari-hari ini, bahwa kajian tentang Ihya Turoth atau tentang Sururiyah berbicara tentang Ihya Turoth dan Sururiyah adalah pahlawan kesiangan. Sudah berlalu masanya. Ya Subhanallah, ya Subhanallah. Mungkin dia tidak tahu. Karena afwan saja yang mengucapkan seperti ini bukan ketinggalan kita, ikhwani. Sudah pada tingkat dai dan pada posisi ustaz. Didengar oleh teman-teman. Ya sudahlah, enggak usah bicara tentang Ihya Turoth. Sekarang saya bertanya kepada antum, maklumat yang sebelumnya tadi sedikit dan antum dengarkan pada hari ini, antum butuhkan ataukah tidak? Ana yakin itu semua antum butuhkan untuk antum mengerti tentang apa itu Ihya Turoth dan bahayanya. Kemudian ada yang mengatakan seperti ini, berapa banyak teman-teman kita bahkan asatidzah yang tidak mengerti atau belum mengerti sejarah peristiwa tentang Ihya Turoth ini tadi dan kiprahnya di Indonesia. Ikhwani fiddin azan ya wa iyyakum. Maka dari itu kita mengatakan bahwa ini bukan pahlawan kesiangan, tetapi ini adalah nasihat. Perhatikan para ulama, dari waktu ke waktu terus mereka menjelaskan tentang syubhatnya Mu'tazilah. Syekh Islam Ibnu Taimiyah tidak kemudian mencukupkan bacaan terhadap kaum Mu'tazilah dengan karya-karya Imam Ahmad atau karya Imam Abdullah bin

0: patokannya Imam Ad-Darimi dan para ulama yang dahulu. Tetapi beliau menulis kembali, menjelaskan kembali kepada umat tentang bahaya kaum Mu'tazilah dan Jahmiyah. Terus berlanjut, dilanjutkan oleh muridnya Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dan para ulama hingga hari ini. Ihya Turats tidak berhenti. Terus mereka melanjutkan tadi yang saya beritakan kepada antum itu, bahwa mereka memberi bantuan dana untuk markas besar, salah satu markas besar Khawarij di Indonesia, sehingga berhasil merekrut teman-teman kita untuk menjadi dai mereka. Itu terus mereka lakukan. Maka sungguh penjelasan seperti ini sangat dibutuhkan dan harus terus disampaikan kepada kaum muslimin atau terkhusus ahli sunnah. Ikhwan fiddin azzani Allah wa iyyakum. Di antara subhat juga, dan selanjutnya kita akan manfaatkan untuk tanya jawab biiznillahi ta'ala, bahwa sebagian ulama bahkan yang mentahdir Ihya Turats membolehkan kita untuk menerima dana bantuan dari mereka selama dana bantuan tersebut diberikan tanpa syarat apapun. Mereka mengatakan, kami menerima gak ada syarat kok. Gak ada syarat dari mereka. Maka kita menjawab, barakallahu fikum, ketahuilah bahwa Ihya Turats itu bukan tokoh-tokohnya sembarang orang. Mereka akan bisa membaca siapa yang dihadapan mereka itu. Nah, kalau benar-benar dai yang akan dibantunya itu adalah dai yang mengkritisi Ihya Turats, tidaklah sekali-kali Ihya Turats akan mengucurkan dana bantuannya. Tapi kalau dai itu dianggap adalah dai yang lemah, mudah mentolerir kemauan dan program Ihya Turats, maka di situ Ihya Turats akan mengucurkan dananya walaupun tanpa mengatakan syaratnya begini dan syaratnya begitu. Karena dengan sendirinya dai tersebut akan menuruti kemauan Ihya Turats seperti yang saya sebutkan tadi. Dia akan ditugaskan menyalurkan dana walaupun ke tempat Khawarij. Berangkat dia bawa dana itu. Walaupun dia harus ditugaskan meresmikan masjid bantuan dari Ihya Turats tadi, dia berangkat ke markas Khawarij tersebut. Ya subhanallah, dihancurkan manhaj dai tersebut. Maka tidak benar kalau dikatakan bantuan itu dikucurkan tanpa syarat. Ikhwanifiddin azzani Allah wa iyyakum. Kadang-kadang Ihya Turats ketika hendak mengucurkan dananya, ya tentunya dengan bahasa yang lembut, insyaallah, mana proposalnya? Insyaallah kita akan bangun pondok ini. Insyaallah setelah kita bangun atau proses awal sebelum membangun pondok ini, kita akan adakan daurah. Kita akan datangkan para ulama dari negeri Kuwait. Siapa ulama yang dimaksud? Ya tokoh-tokoh seperti tadi yang sebagian statementnya kita nukilkan ini. Didatangkan untuk memberikan daurah kepada para dai dan para ustaz di Indonesia. Sementara bantuan itu sudah diginikan, banyak dari kita akan tergiur melihat bantuan tersebut. Oh iya ya, mari kita adakan daurah. Tidak mungkin akan mengatakan, kalau enggak mau daurah, ya berarti tidak ada dana. Itu terlalu polos. Tapi dengan bahasa, oh ya mana, kita makan bersama, potong kambing, insya Allah kita akan adakan daurah. Karena sudah kandung janji didengar oleh telinga para dai tadi, membangunkan pondok bertingkat atau 5-10 kelas. Tentu para dai itu akan terdiam menyatakan, iya ya insya Allah kita akan adakan daurah. Ya ikhwan, itulah yang dikatakan oleh Syekh Mubdir rahimahullah. Begitu juga Syekh Rabi, hati-hati kalian, bersabarlah kalian. Jangan kemudian karena keinginan kalian
1: membangun dan membangun. Kemudian kalian berhubungan dengan yayasan-yayasan seperti itu. Kebanyakan kita adalah lemah kepribadiannya. Coba saya ingin tahu siapa yang memiliki kepribadian kuat. Ketika Ahyat Turab menawarkan akan membangunkan untuknya, untuk pondoknya masjid sebesar ini. Ya. Kemudian 10 kelas, 20-25 ustaz yang mendapat gaji bulanan, sehingga tidak perlu menggantungkan kepada SPP para santri. Ya. Tidak perlu pondok punya usaha-usaha khusus untuk menghidupi operasional pondok. Ya. Kemudian dia mengatakan, oh ya, terima kasih bantuannya. Tapi boleh saya memberikan nasihat kepada Ahyat Turab? Saya katakan Ahyat Turab telah berada di atas manhaj khawarij. Ahyat Turab berada di atas manhaj ikhwanul muslimin. Sudah dua kata saja cukup. Oh ya, kapan mau dibangun? Tanyakan coba. Oh ya, nanti kita akan siapkan ya. Ulang dia ke Kuwait, kemana dana itu, wallahu a'lam. Coba kalau ada yang berani begitu. Tapi mayoritas kita adalah lemah kepribadiannya. Lemah. Ikhwani fiddin, azan ya Allah wa iyakum. Dan tentunya masih ada beberapa syubhat lainnya yang terucap dari mereka. Namun dengan keterbatasan kemampuan yang ada pada diri ana untuk bisa menyampaikan lebih jauh lagi, maka kita jadikan yang berikutnya ini adalah menjawab beberapa pertanyaan yang sudah terkumpul.
2: Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin fi an-nar a'adani Allah wa iyyakum minha ayyuhal ikhwa ahli sunnah as-salafiyun. Pada hari ini kita berkumpul di tempat yang mulia ini pada hari Sabtu 14 Muharram 1438 Hijriah atau bertepatan dengan 15 Oktober 2016 di Ma'had Tamam Minnah di kota Karawang. Di rumah Allah yang mulia ini kita berkumpul dalam sebuah majlis yang tentu atau insya Allah mengandung makna ibadah, di sebuah majlis yang kita ingin bersama-sama mengevaluasi iman dan amal saleh kita untuk harapannya pulang dari majlis ini kita mendapatkan ziyadatul iman, iman yang bertambah kuantitas dan kualitasnya, dan ziyadatul amal, bertambahnya amal sebagai buah daripada bertambahnya iman. Demikian harapan di balik majlis yang mulia ini. Karenanya kita bersyukur yang pertama Allah beri taufik ditanamkan di dada kita rasa senang dan suka kepada majlis-majlis ilmu, rasa senang dan rindu kepada masjid-masjid Allah Subhanahu wa ta'ala di muka bumi ini. Sungguh ini sebuah karunia yang sangat besar. Tidak semua muslim mendapatkan karunia besar ini. Senang dan betah di masjid, senang dan betah di majlis ilmu yang menuntut waktu yang cukup panjang, kesiapan fisik dan iman yang tangguh. Demikian ahli sunnah. Ahli sunnah bukanlah orang-orang yang senang kepada orasi-orasi yang kemudian dilanjutkan dengan demonstrasi-demonstrasi yang mayoritasnya, kalau bukan semuanya, di samping itu tentu adalah cara dan metode yang salah dalam pandangan Al-Quran dan Sunnah. Bersama itu pula kegiatan seperti itu sering dibarengi dengan kemungkaran-kemungkaran lainnya. Ahlus Sunnah tidak demikian. Ahlus Sunnah ditanamkan dalam kalbu mereka, walhamdulillah, rasa senang dan suka kepada majlis-majlis ilmu. Bahkan bermajlis dalam waktu yang cukup panjang. Tidak semua orang bisa melakukan yang seperti itu. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum, karunia besar ini menuntut dari kita adanya asyukur. Kemudian kita berharap dari majlis ini mendapatkan apa yang selalu dimohon dan diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Nafi' bermanfaat li raddi asy-syubuhat, untuk membantah dan menguak tabir syubhat-syubhat yang menimpa iman atau menyerang iman dan mengancam akidah serta ibadah kita. Dengan ilmu, al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, tabir syubhat itu terkuak dan diketahui yang hak secara murni dan mana yang batil terang dan jelas. Ilmu al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat juga adalah ilmu yang dapat menjadi benteng kepada pemiliknya dari mengikuti syahwat dengan segala jenisnya, syahwat dengan segala bentuk dan warnanya, syahwat dalam naluri kemanusiaannya, syahwat dalam muamalah, dalam berinteraksi dengan manusia, syahwat dalam berjual beli, dan bentuk-bentuk syahwat lainnya. Al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat dengan izin dan pertolongan Allah, menjadi benteng. Ini yang kita harapkan di balik majlis seperti ini. Tidaklah kita pulang meninggalkannya kecuali telah mendapatkan ziyadatul iman wal amal, bertambahnya ilmu dan amal. Yang Rasulullah menyatakan, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Aku memohon kepadamu ya Allah, ilmu yang bermanfaat. Dan Rasulullah di waktu yang sama juga berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ada ilmu luas, dalam, dia kuasai, dia mutqin, dia benar-benar kokoh dalam disiplin-disiplin ilmu agama ini. Tapi subhanallah, dia tidak menjadi ilmu yang bermanfaat. Maka karenanya Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam berlindung dari jenis ilmu yang seperti ini. Di luar kita, di luar majlis kita, tidak sedikit orang yang memiliki ilmu lebih luas dari kita, mengetahui al-halal wal-haram lebih banyak dari kita, mengetahui dan pernah belajar rincian-rincian masail iman, permasalahan-permasalahan iman dan rincian permasalahan akidah, muamalah dan yang lainnya lebih luas dari kita yang telah dia miliki. Namun kenyataan menunjukkan bahwa ternyata luasan ilmu tersebut tidak kemudian pasti menjadi ilmu yang bermanfaat, al-ilmu nafi'. Karenanya kita memohon di suatu waktu, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Di waktu yang sama kita juga berdoa, berlindung, wa'udhu bika minal ilmi alladhi la yanfa'. Demikian seorang hamba antara khauf dan raja, selalu ibadah dan amalannya berjalan antara sikap al-khauf, khawatir tergelincir, khawatir tidak istiqamah, khawatir ditimpa kemunafikan, tetapi di waktu yang sama diiringi dengan ar-raja, yaitu rasa pengharapan yang tinggi kepada Allah untuk mendapatkan istiqamah, rasa harapan yang tinggi dari Allah Subhanahu wa taala atau kepada Allah untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Tentu semua itu telah Allah letakkan sebab-sebabnya. Setidaknya sebelum kita berbicara tentang sebab-sebab yang mengantarkan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, majlis seperti ini pun yang kita hadiri, kita berupaya untuk bisa duduk di dalamnya, kita tinggalkan kesibukan dan kepentingan-kepentingan dunia kita dengan harapan yang telah tadi disebutkan. Harapannya adalah majlis ini bagian dari apa yang disebutkan oleh sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Barang siapa yang menempuh sebuah jalan, sebuah upaya, baik ini tarifan hissian atau maknawian, jalan yang sifatnya fisik dalam bentuk berjalan kaki, berkendaraan, menempuh sebuah jarak jauh ataupun dekat, atau yang sifatnya maknawi, jalan dalam pengertian upaya kesungguhan untuk membaca, mentelaah. Barang siapa yang menempuh sebuah jalan yang padanya dia menuntut ilmu, maka Allah mudahkan dengan sebab itu jalan menuju kepada Al-Jannah. Harapannya majlis ini termasuk dalam bagian hadis yang Rasulullah sebutkan. Sehingga kalau dalam catatan takdir Allah Subhanahu wa taala, dalam perjalanan menuju majlis tersebut atau perjalanan pulang dari majlis tersebut atau saat di majlis tersebut, majlis ilmu tersebut, catatan takdir telah mendahulunya bahwa dia harus segera kembali kepada panggilan Allah Subhanahu wa taala, datang kepadanya al-maut, kematian. Sungguh itu adalah kematian yang mulia. Telah banyak catatan dalam sejarah orang-orang yang seperti ini. Kematian itu pasti datang, tapi kita gak tahu di mana tempat kita mati, dalam kondisi apa, dan sedang melakukan apa. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah datang waktu ajal mereka, mereka enggak mampu untuk mempercepatnya atau menundanya. Sudah seperti itu ketentuannya. Betapa nikmatnya seorang wafat di saat dia dalam proses menuntut ilmu, pergi atau pulangnya, atau di saat dia berada di majlis. Mungkin dia bisa mati, seorang itu bisa mati di rumah sakit. Dia bisa mati karena sebuah penyakit berat yang dia derita. Bisa saja dia mati dengan sebab kecelakaan dalam kondisi dia mencari dunia atau mengejar dunia. Bisa saja dia mati di saat dia sedang ingin refreshing dan yang semisalnya. Kita tidak tahu kapan dan di mana. Namun, betapa indah dan bahagianya seorang wafat dalam proses apa yang disebutkan dalam hadis, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Maka kita mencari kesempatan itu. Majlis ilmu tidak hanya gaurah semisal ini. Majlis ilmu itu alhamdulillah di tengah-tengah ahli sunnah banyak, berulang dalam sepekan. Di ma'had ini, ma'had tamamil minna, atau di ma'had-ma'had ahli sunnah lainnya, di kota-kota tempat kita tinggal, ada kajian fikih, ada kajian akidah, ada kajian akhlak, ada tafsir, ada ilmu-ilmu alat, bahasa Arab, hadis, usul. Walhamdulillah. Kalau sehari itu kita mencoba pada setiap harinya ada waktu talabul ilmi, siapa tahu al-maut datang pada hari itu. Tanda-tanda kebahagiaan nampak secara batin. Maka hiasi kehidupan kita dengan talabul ilmi. Menghadiri majalis ilmu. Semoga nanti ada pembahasan khusus tentang masalah ini. Namun sekedar mukaddimah dari majlis kita, bahwa acara seperti ini, kegiatan seperti ini adalah kegiatan yang mengandung nilai amal soleh, yaitu lebih tepatnya talabul ilmi, yang fadilahnya sebagian kecilnya telah kita dengar baru saja. Ikhwani fiddin azan ya Allah wa iyakum, majlis seperti ini sekali lagi adalah majlis muraja'ah, majlis evaluasi, sekaligus mengandung makna konsolidasi, al-i'dad, mempersiapkan diri kita, iman, ibadah dan akhlak kita. Wahai ahli sunnah, kita ini hidup di masa yang penuh keasingan, al-ghurbah. Ghurbatul tauhid wa ghurbatul sunnah wa ghurbat al-amal bi syariah al-islamiyah wa ghurbat ahliha. Kita hidup berjalan ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang. Hari ini, kemarin, besok, dalam suasana penuh keasingan, asing. Dikarenakan asingnya tauhid, peribadatan yang murni karena Allah Subhanahu wa taala, di tengah ramainya hiruk pikuk peribadatan yang dikotori oleh amalan-amalan kesyirikan, berdoa kepada selain Allah, beristighatsah kepada arwah, beristianah kepada jin, meminta pertolongan kepada penjaga-penjaga tempat-tempat yang dikeramatkan, meminta barokah kepada penghuni kubur, barokah untuk anaknya, barokah untuk rezekinya, barokah untuk rumah tangganya. Hiruk pikuk amalan seperti terus dikoordinir dengan baik, dibiayai dengan biaya yang sangat besar, dipropagandakan, dipromosikan di tengah-tengah umat. Sehingga ketika kita ingin beramal dengan tauhid secara murni, di saat manusia ramai datang ke dukun demi dunianya, demi uangnya, demi materinya, demi rumah tangganya, dukun bertebaran di sana sini, kanan kiri kita, di kampung kita, di desa kita, di bumi kita tinggal ini, dukun bertebaran dengan warna-warninya. Kalau yang kemarin atau hari-hari ini kita dengar, itu hanya salah satu bentuk perdukunan yang telah diikuti oleh ribuan nasabah yang diistilahkan dengan ribuan murid, santri, ribuan nasabah. Perdukunan itu diberi nama dengan nama-nama yang menarik, seperti yang tadi kita dengar, santri-santri. Murid-murid, sang dukun pun tidak kemudian diberi nama dukun atau kahin, tapi diberi nama dengan nama-nama yang luar biasa, menipu masyarakat luas. Pakaian sang dukun pun menyerupai pakaian-pakaian orang-orang berilmu, pakaian-pakaian ulama, sehingga banyak orang yang terkecoh. Kalau ada orang tidak seperti itu, kalau ada seorang hamba tidak mengikuti yang seperti itu, malah dianggap asing. Nama tempatnya pun, nama tempat perdukunan itu tidak lagi di tempat-tempat yang nampak angker dengan suasana yang mengerikan, tetapi lebih sering diberi nama dengan sebutan padepokan atau pondok pesantren. Sehingga tentu yang ada yang datang ke sana, namanya padepokan, apalagi disertai dengan embel-embel sebagian amalan syariat. Padepokan sholawat, ternyata di dalamnya terdapat praktek perdukunan. Dalam beberapa sumber disebutkan peristiwa yang terjadi di Jawa Timur beberapa pekan yang lalu itu, penangkapan kepada seorang dukun yang sudah disebut Kanjeng Guru atau Kiai atau yang semisalnya. Menurut beberapa sumber, muridnya sudah lebih dari 20 ribu. Saya katakan istilah murid karena memang demikian yang beredar. Santri, ya kan? Berjalan tidak hanya 1-2 tahun, lebih dari 10 tahun dia beroperasi, terbongkarnya dan dinilai sebagai kemungkaran yang harus dicegah dan harus ditangkap karena kasus pembunuhan dan penipuan. Kasus pembunuhan yang menjadi pemicu ditangkapnya orang tersebut, si dukun tersebut, dan juga kasus penipuan. Pembunuhan adalah dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Penipuan juga adalah salah satu kabirah minal kabair. Namun keduanya tidaklah lebih besar dibandingkan dosa menyekutukan Allah. Dosa menyekutukan Allah itu dinamakan dalam istilah syariat dosa syirik. Mempersembahkan sebuah ibadah baik dalam bentuk doa atau istighatsah atau menyembelih hewan kurban yang dengannya dia bertaqarrub kepada selain Allah, baik itu jin ataukah ruh penjaga bukit, penjaga gunung, penjaga sungai, dan yang lainnya. Dosa pembunuhan yang sangat besar dan sangat dibenci dalam syariat Islam tidaklah dosanya dan nilainya melebihi dosa kesyirikan. Amalia kesyirikan ini berjalan dalam waktu yang cukup panjang. Kalau umat ditipu materinya 10-20 juta atau lebih, itu sih enggak seberapa dibandingkan ketika umat ini ditipu dan dicuri akidah dan tauhidnya. Harus mengikuti ritual-ritual yang diajarkan oleh si dukun. Amalia kesyirikan. Ramai manusia ikut. Bahkan orang-orang yang dalam tanda kutip katanya sudah pernah belajar ilmu agama. Kalau orang yang belajar ilmu dunia, entah itu dokter ataukah insinyur ataukah seorang teknokrat, itu tidak menjamin untuk dia itu selamat dari syubhat perdukunan dan kesyirikan. Terbukti di antara pengikut dan nasabah si dukun tadi itu terdapat nama-nama orang-orang berilmu dalam bidang ilmu dunia. Saya katakan tadi ditangkap dan dibekuk orang ini karena apa? Karena kasus pembunuhan dan penipuan. Kalau kesyirikan itu sih gampang-gampang saja, masalah istihadiyah. Masalah istihadiyah. Kalau kita masuk ke dalam masalah amalia-amalia yang berbau syirik, nanti larinya ini akidahnya Wahabi.
3: sebuah amaliah mungkar yang mengancam nasib si pelakunya sampai akhirat nanti kalau dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya bukan karena kasus pembunuhan, mungkin dia aman-aman saja. Kalau tidak terbongkar kasus pembunuhannya, aman-aman saja. Atau tidak ada keluhan penipuan uang atau materi lainnya, mungkin dia berjalan bebas. Kenapa? Karena yang semisal ini, walaupun warnanya agak berbeda, bentuknya sedikit berbeda, itu masih ada di tengah masyarakat. Ada yang karena uang, ada yang karena ingin minta keturunan, ada yang ingin supaya usahanya, tokonya, perusahaannya lebih berkembang, mengatasnamakan agama. Belum lagi bentuk amaliah-amaliah mungkar lainnya yang beredar di tengah masyarakat. Salawat kepada Rasulullah SAW bagian daripada syariat Islam. Bagian daripada sunnah Nabi yang mulia, yang kita ahli sunnah salafiyin, yang sering disebut secara tidak adil dan penuh kedzaliman sebagai golongan Wahhabi. Salafiyin ahli sunnah ini adalah orang terdepan di dalam beramal dengan salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di majlis-majlisnya, ahli sunnah tidak lupa mengucapkan salawat Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad. Ketika mendengar azan, selesai dikumandangkan azan, ahli sunnah bersolawat dengan salawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Innaka hamidun majid, sampai akhirnya. Kemudian berdoa Allahumma rabbahadihi da'wati tamma. Dan seterusnya. Meyakini bahwasanya salawat kepada Nabi bagian dari salah satu sebab seorang muslim meraih syafaat di hari kiamat. Ini salafiyin yang diistilahkan secara tidak adil dengan istilah atau sebutan Wahhabi. Dalam karya-karya tulisnya, dalam judul-judul muhadharah dan topik ceramahnya, tidak jarang yang membahas tentang fadilah salawat. Namun, ketika salawat itu dikomersilkan, yang kemarin ini muncul ada istilah salawat fulus. Subhanallah, amma yasifun. Maha suci Allah SWT dari apa yang mereka sifatkan. Salawat itu amalan agama, bukan dilakukan untuk mencari dunia. Sehingga akhirnya di tengah-tengah masyarakat muslim ada persaingan bentuk-bentuk solawat. Masing-masing tarekat membanggakan bentuk solawatnya. Kami tidak pernah mengingkari bahkan haram bagi seorang muslim, haram bagi seorang muslim mengingkari amal ibadah yang namanya as-salat 'alan nabi. Karena Allah menyatakan innallaha wa malaikatahu yusallu

perintah untuk bersolawat. Kalau hadis sudah banyak tentang hadis Nabi SAW yang menghimbau tentang solawat. Ini keyakinan salafiyin dari hati keyakinannya. Senang bersolawat, tapi solawat yang sunnah, yang terbimbing oleh amalan Rasulullah dan khulafaur rasulun serta para sahabat Nabi. Namun demikian berjamuran di tengah masyarakat muslim. Bagaimana beberapa bentuk ibadah dikomersilkan. Istighatsah bagian daripada amalan. Disebutkan di dalam Al-Qur'an bahwa istighatsah itu bagian daripada amal ibadah. Dalam sunnah disebutkan istighatsah. Nabi Muhammad pernah beristighatsah, sahabat Nabi pernah beristighatsah. Namun ketika istighatsah yang pada awalnya adalah amal ibadah yang mulia, kemudian dikomersilkan. Ada yang mengkomersilkan dalam bentuk tempatnya, tempat beristighatsah. Ada yang mengkomersilkan dalam bentuk alat transportasinya. Dimanfaatkan untuk beristighatsah di sana ataukah di sini, di provinsi sana atau provinsi situ. Ini yang kita merasa sedih. Kembali, gambaran-gambaran ini semua membuat semakin asingnya at-tauhid sesuai dengan bimbingan sunnah Rasulullah SAW. Asing at-tauhid. Belum lagi kemungkaran-kemungkaran akidah di bidang lainnya. Maka gambaran ringkas ini tadi semakin menunjukkan bahwa kita ini fi ghurbah, dalam suasana dan kondisi asli.

di tengah manusia tidak sabar untuk menghadiri majelis-majelis ilmu. Heran mereka itu, banyak orang terheran-heran, apa sih yang dilakukan oleh orang-orang berjenggot berjubah itu? Bingung mereka, mulai pagi sampai sore, besok lagi datang membawa buku. Apakah mereka itu santri pondok pesantren? Ternyata bukan. Mereka adalah seorang pekerja, suami, kepala rumah tangga, ada yang dokter, ada yang pedagang, ada yang guru. Apa sih yang mereka lakukan? Enggak ada kita di majelis sholawat, majelis istighosah, enggak ada, karena memang tidak dicontohkan seperti itu. Tapi majelis ilmu dibahas di sana Al-Quran dan As-Sunnah dan hukum-hukumnya. Inilah yang dituntunkan dalam syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kondisi ini menjadi gharib, asing. Asing sekali. Kalau kita menyadari ini, ayuhas salafiyun, kita berharap kita termasuk dalam apa yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, badal Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Islam itu dimulai dalam kondisi asing. Tauhid disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wasallam atas perintah Allah. Ketika Rasulullah menjalankan perintahnya, jalla wa ala wa anzir ashiratakal aqrabin, beri peringatan, teguran wahai Muhammad keluarga dekatmu. Ya ayyuhal mudaffir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa rujza fahjur. Wahai orang yang berselimut, bangkit, beri peringatan, yaitu seruan kepada tauhid. Agungkan Rabbmu dan segala peribadatan atau segala yang diibadati selain Allah hendaknya segera untuk ditinggalkan. Saat Nabi memulai itu asing di kaumnya. Maka kenapa asing Nabi alaihissalatu wassalam dan dakwahnya? Karena bertahun-tahun generasi demi generasi, abad demi abad, di berbagai kabilah pada waktu itu yang ada ya amalia dan ritual-ritual seperti itu. Sehingga ketika Nabi mengajak bertauhid menjadi asing. Ketika Nabi mengajak mereka untuk murni beribadah langsung kepada Allah tanpa penghubung-penghubung, tanpa wasaid. Apa yang mereka katakan, mana'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidak beribadah kepada mereka, tidak melakukan ritual-ritual ini kepada mereka kecuali hanya harapannya mereka itu lebih mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Haula syafa'una 'indallah. Mereka-mereka itu adalah para pemberi-pemberi syafaat kepada kami nanti di sisi Allah, pemberi-pemberi pembelaan untuk kami di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nabi melarang itu semua. Itu asing, gharib. Kita sekarang mengatakan kepada saudara-saudara kita kaum muslimin, berdoalah langsung kepada Allah. Persembahkan ibadah kalian murni untuk Allah. Jangan pakai penghubung-penghubung. Syafaat itu hanya milik Allah dan Allah yang memberikannya. Sehingga karena Allah yang memilikinya, kita memintanya hanya kepada Allah, bukan kepada manusia, bukan kepada Nabi, bukan meminta syafaat kepada malaikat, bukan meminta syafaat kepada orang-orang saleh. Ini dakwah ini asing. Di tengah sunnah salafiyun mengajak diri mereka, keluarga dan masyarakatnya untuk menerapkan syariat Islam. Di sana muncul secara sporadis, gencar, sistematis di sisi lainnya. Mereka menebarkan anti syariat Islam. Anti penerapan Al-Quran wa Sunnah.
bahkan sampai mengolok-olok Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Di sekolah-sekolah, di mimbar-mimbar, seminar-seminar, simposium-simposium dan yang lain. Saat kita menerapkan syariat Islam tanpa harus demo sana sini, spanduk sana sini, orasi sana sini, kita secara amalia asing, aneh, gharib. Di saat manusia gencar mengkritisi pemerintahnya secara terbuka, menghina, mencaci waliul amr melalui mimbar-mimbar agama, mimbar Jumat, mimbar sholat id, mimbar tabligh akbar dan yang lainnya, Al-Sunnah Salafiyun malah mensosialisasikan tentang haramnya, larangan syariat mengumbar aib pemerintah. Mereka gencar, mereka ramai demo sana, demo sini, besok demo, lusa demo. Topiknya kadang-kadang ini, besok itu, topiknya berganti-ganti. Ahli Sunnah menyatakan jangan, jangan, jangan. Jangan kalian lakukan itu. Rasulullah melarang itu. Kembali, Ahli Sunnah Salaf itu aneh, asing. Belum lagi dalam hukum-hukum syariat terkait kehidupan berumah tangga, bertetangga, dan yang lainnya. Nah, aneh. Maka ikhwani fiddin azanallahu iyyakum, Rasulullah menyatakan wa quba lil ghuraba. Quba, kata sebagian ulama, maknanya keberuntungan dan kesuksesan diraih untuk orang-orang yang asing. Sebuah hadis masih diperbincangkan oleh para ulama, namun dihasankan oleh Imam Al-Albani rahimahullah, bahwa Quba hiya syajaratun fil jannah yasiru raqibu tahta zilliha mi'ata 'amin. Quba itu adalah sebuah pohon di surga yang seorang dalam kondisi berkendaraan berjalan di bawah naungan pohon tersebut sepanjang 100 tahun tidak terputus. Berarti kenikmatan besar akan diraih di jannah bagi orang-orang al-ghuraba, orang-orang yang diasingkan karena tauhidnya, asing dan diasingkan karena sunnah dan ibadah serta akhlaknya. Ikhwani fiddin azanillahu iyyakum, namun Rasulullah juga menyebutkan ciri dan tanda al-ghuraba. Dalam riwayat lain ketika ditanya atau ditanya siapa mereka ya Rasulullah, qala humul ladzina yaslihun 'inda fasadin nas. Mereka adalah orang-orang yang soleh, yang istiqamah, soleh akidah dan imannya, soleh ibadah dan akhlak dan muamalahnya di tengah rusaknya manusia. Dalam riwayat lain Rasulullah menyatakan alladzina yuslihun ma afsadan nas, yaitu al-ghuraba adalah orang-orang yang melakukan pembenahan-pembenahan segala sesuatu yang dirusak oleh manusia. Pembenahan-pembenahan dalam bidang akhlak di tengah manusia merusak akhlak generasi ini. Al-ghuraba, dan mereka adalah fa'ifal mansura. Al-ghuraba itu adalah al-firqatun najiyah. Kita berharap, bukan kita orangnya, tapi kita berharap. Sekali lagi, kita berharap menjadi golongan al-ghuraba, al-firqatun najiyah. Bukan kita mengklaim kitalah al-ghuraba dan kitalah al-firqatun najiyah. Tidak. Tapi kita berupaya dan berharap. Ciri-cirinya tadi. Yang kedua apa? Adalah orang-orang yang melakukan pembenahan-pembenahan
pada seluruh perkara yang dirusak oleh manusia. Pembenahan akidah. Bagaimana akidah umat sekarang dirusak oleh liberal, kaum liberalis? Bagaimana akidah umat dirusak oleh kaum sufi? Bagaimana akidah umat ini dirusak oleh kaum teroris khawarij? Bagaimana akidah umat ini dirusak, dihancurkan oleh kaum syiah ar-rafidah dan yang lainnya dan yang lainnya? Maka al-ghuraba al-firqatun najiyah melakukan pembenahan-pembenahan. Melalui apa? Pada diri dan keluarganya. Pembenahan pada sistem pendidikannya. Pembenahan pada dakwah melalui jalur dakwah dengan segala medianya yang dibenarkan oleh syariat ini. Melalui dakwah dan nasihat-nasihatnya. Ini al-ghuraba. Nah, ikhwan fillah, azanallahu wa iyyakum. Majlis kita ini sekarang adalah majlis evaluasi dan konsolidasi. Bahwa kita sekarang berada di hadapan kita tantangan besar. Sebuah amalan yang tidak kecil. Sebuah amalan yang telah dilakukan dan dimulai, dipromotori oleh para anbiya, oleh para nabi. Termulianya dan teragungnya lah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Rasulullah menyatakan, ma min ahadin yad'u ila ma ad'u ilaihi illa udhi. Tidaklah seorang berdakwah menyeru kepada permasalahan yang aku menyeru umat kepadanya, kecuali dia akan diganggu, disakiti. Tetapi masalah ini masalah besar, dan kita bukanlah orang pertama yang menempuh dan mengarungi permasalahan ini. Kita sekarang dituntut pada diri kita annakuna salihin yasluhuna inda fasadin nas. Kita pada diri kita pribadi dituntut untuk menjadi orang-orang soleh yang istiqamah di atas kesolehannya di tengah rusaknya manusia. Di waktu yang sama kita juga dituntut menjadi muslihin alladzina yuslihuna ma afsadan nas. Menjadi para juru pembenah. Membenahi yang rusak, membangun yang roboh, menutupi yang berlubang, menjahit yang robek. Di saat semua itu adalah hasil upaya yang dilakukan oleh manusia, dirusak oleh manusia. Di tengah manusia merusak sini, memecahkan yang itu, merobek yang ini, mematahkan yang itu, merobohkan.

mulia ini sangat butuh ahli sunnah salafiyin untuk mengevaluasi demi bisa melakukan konsolidasi. Mengevaluasi yang pertama, syai'un waqara fil qalb, sesuatu yang berada dalam hati dan sanubari sebagai manfalak atau muntalak, sebagai tempat berpijak, beranjak memulai sebuah amalan, yaitu an-nawaya, niat-niat yang ada dalam hati. Ketika mungkin saya hari ini sebagai pemateri dan juga asatidzah, bahkan para ulama yang di atas kita secara fadl dan keilmuan, menasihatkan masalah niat dan keikhlasan, itu bukan maknanya bahwa saya terkhusus adalah orang yang sudah mewujudkan keikhlasan tersebut, tidak. Tetapi sengaja materi ini kita sampaikan atau saya ulangi untuk menasihatkan diri, mengingatkan dan mengevaluasi diri. Harapan kedua, bermanfaat untuk semua yang mendengarkannya. Boleh saja hati saya sempat sedikit ikhlas tadi, belum tentu setelah itu ikhlas, belum tentu nanti ikhlas, sehingga butuh mujahadah, butuh nasihat berulang kali, butuh evaluasi yang tidak berhenti. Salah satu upaya evaluasi adalah menyampaikan ini dengan tuntutan diri sendiri beramal dengannya. Al-ikhlas punya pengaruh yang sangat besar untuk kita menjadi orang-orang yang berbenah. Keikhlasan itu punya peran yang sangat besar untuk kita menjadi orang yang selalu mengevaluasi diri. Sehingga dengan itu keikhlasan dan niat yang lurus, niat yang salihah, punya peran yang sangat besar untuk kita meraih apa yang kita inginkan dan kita harapkan. Di samping hadis yang sudah sering kita dengar, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Setiap amalan itu bergantung kepada niatnya, dan setiap pribadi akan meraih apa yang dia niatkan. Yang sudah sering dijelaskan dalam berbagai majelis, ada sebuah ayat Al-Quran di dalam surat An-Nisa yang mengingatkan kita untuk selalu mengevaluasi niat. Saya sebagai pemateri, antum sebagai pendengar, yang kita semua datang dari tempat kita masing-masing, ada yang dekat, ada yang jauh, untuk secara zahir sebuah majlis yang mulia, sebuah amalan yang agung. Namun keberhasilan kita secara zahir terlebih batin sangat-sangat ditentukan oleh niat dan iradah. Tadi yang sempat disebutkan, kita semua menginginkan al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Semua kita menginginkan itu insyaAllah. Kalau kita kilas balik sedikit ke belakang, kadang-kadang kita merasa, kenapa sih ilmu yang saya pegang, yang saya pelajari, yang saya dapat ini kok seolah-olah enggak menambah iman saya, enggak merubah ibadah dan amalan akhlak saya. Kenapa ya? Ini pertanyaan yang baik. Kalau dilanjutkan dengan harapan dan upaya berbenah, tapi kalau salah menempatkannya, dia menjadi orang yang berputus asa dan pesimis. Makanya antara khauf dan raja, takut kita, kenapa, kenapa kok kita ini merasa gak berhasil, kok akhlak kita gak berubah,
budi pekerti kita, muamalah kita.

tetap saja statis atau mungkin malah menurun dibandingkan tahun lalu ataupun 5 tahun yang lalu. Kenapa? Dulu saya bersemangat berbuat, dulu saya bersemangat berta'awun, dulu saya bersemangat talabul ilmi, duduk bersama kawan-kawan memikul beban dakwah. Kenapa sekarang tidak? Jadi sebuah pertanyaan besar. Akan menjadi positif kalau itu sebagai bahan evaluasi dan dia berdoa kepada Allah untuk dibantu dalam berbenah. Tapi kalau salah menempatkannya menjadi negatif, akhirnya dia putus asa. Ya sudahlah, percuma saya berkawan dengan orang baik, tidak merubah akhlak saya. Percuma saya hadir di majelis-majelis ilmu di masjid-masjid kalau saya ini sampai saat ini tidak berubah. Akhirnya dia tinggalkan itu semua sebagai bentuk putus asa. Tapi kita inginkan yang pertama, yaitu pembenahan niat yang ada dalam sanubari ini menentukan. Berhasil tidaknya kita, bermanfaatnya amalan kita ke depan ataukah tidak, atau bahkan ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat ataukah tidak. Ilmu yang mampu dengan izin Allah menguak tabir syubhat dan menghancurkan ajakan syahwat. Firman Allah Subhanahu wa taala yang akan saya bacakan dan kita dengarkan bersama ini sebenarnya konteksnya terkait urusan rumah tangga. Namun di situ ada sebuah redaksi, sebuah kalimat yang sangat penting, yang kemudian para ulama usul tafsir mengatakan al-ibra bi umumil lafzi la bi khususihi wa la khusus sababih. Sebuah dalil itu diambil, diterapkan dan dijadikan dasar dengan keumuman lafaz yang ada padanya, bukan kekhususan makna pada poin itu dan sebab yang menyebabkan lahirnya atau turunnya sebuah ayat Al-Quran atau munculnya sebuah dalil hadis. Tidak terbatas pada itu, tapi bersifat umum. Ayat ini Allah mengatakan, wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Jika kalian telah khawatir karena upaya-upaya yang sebelumnya yang telah disebutkan pada ayat-ayat sebelumnya tidak menampakkan hasil positif, sudah diupayakan berbagai upaya tetap saja tidak berhasil, wa in khiftum shiqaqa bainihima, dan jika kalian khawatir pecahnya bahtera rumah tangga ini tadi dengan perceraian, khawatir, fab'athu, utuslah hakaman min ahlihi, seorang hakam, seorang yang bijak yang bisa mengambil keputusan dan menimbang positif negatif dari keluarga pria dan seorang hakam dari keluarga wanita. Bukan ini yang ingin kita bahas, tapi Allah lanjutkan, in yurida islaha wafiqillahu bainahuma. Jika kedua utusan tadi yang bertugas mengislahkan, bertugas untuk menjaga keutuhan rumah tangga putra-putrinya, memang menginginkan islah, menginginkan perbaikan dan pembenahan, iyurida, kembali kepada irada, dengan kata lain an-niyah, dengan kata lain keikhlasan hati, memang tujuannya adalah untuk membenahi keadaan, ingin dengan serius mempertahankan rumah tangga, bukan niat-niat lain. Niat lain itu semisal ingin mempertahankan gengsi suku, gengsi keluarga, ingin membela anak atau keponakannya atau siapa saja yang dia sebagai utusan tentangnya,
bukan ingin mempertahankan egonya. Enggak ada niat-niat itu. Waktu mau berangkat melakukan ikhlas, dia sudah niat. Nanti saya akan jawab begini. Kalau mengatakan begini, maka akan saya katakan jangan sampai nanti kita enggak bisa menjawab masalah itu. Nanti kita akan kalah. Nanti kita akan begini. Nanti nama baik keluarga akan tercemar. Nanti. Bukan lagi didominasi oleh keinginan. Segala yang akan kita ucapkan ini kita kedepankan untuk mempertahankan rumah tangga. Berbagai upaya yang dilakukan untuk itu. Maka Allah mengatakan, memberi syarat, iyurida islaha. Jika memang kedua utusan ini menginginkan pembenahan, perbaikan, niatnya itu, yuwaffiqillahu bainahuma, pasti Allah berikan taufik. Kata mufassirin, taufik untuk sampai kepada keputusan dan kebijakan yang tepat. Tidak mengandung unsur kesalahan atau kezaliman. Dan melahirkan kebaikan-kebaikan, hal-hal positif berikutnya. Demikian ayat ini mengingatkan kita. Tadi sudah disebutkan, walaupun ayat ini konteksnya tentang urusan rumah tangga, problem rumah tangga, tapi juga makna dan kandungan hukumnya bersifat umum. Semua orang, semua pihak yang di dalam kalbunya meniatkan kebaikan, Allah beri taufik. Sekarang pertanyaannya, ketika kita hadir di majlis seperti ini, saya dan antum semuanya memang menginginkan kebaikan, sehingga dengan itu harapannya Allah beri keinginan kita, yaitu taufik mendapatkan ilmu yang bermanfaat, pulang dengan membawa oleh-oleh iman dan tambah iman, menang membawa kekuatan akidah dan amal saleh. Atau kita punya nawaya lain, nggak enaklah nggak hadir, apa kata teman-teman panitia, nggak enaklah nggak hadir, nanti jadi sorotan. Oh, saya mau hadir dalam acara itu karena kebetulan janjian sama teman. Mau jumpa di sana. Ini contoh permisalan bentuk-bentuk niat. Coba dievaluasi dulu niat kita. Loh, kenapa hadir dalam acara itu asyik, enak. Kita mau mendengarkan ceramah. Enak ini. Ini gak bikin ngantuk ini. Ustaznya. Kalau yang itu, kalau itu bikin ngantuk. Berbagai niat. Coba antum lihat. Daqa'itun niyah. Wa tafasiluha. Rincian-rincian detail niat. Innamal a'mal binniyat. Pakai jamak muannats. Jamak. Macam-macamnya niat. Benang pembedanya tipis saja, satunya dengan niat berikutnya. Tipis. Maka coba dievaluasi dulu. Merenungkan dulu sendiri. Apa keinginannya? Ini tentu berlaku untuk berbagai qadhiyah atau qadhaya lainnya. Ada problem, misalnya. Tidak lepas problem, bukan hanya rumah tangga. Dakwah pun tidak lepas dari problem. Ingin duduk. Dua atau tiga pihak yang berbeda pandang. Coba sebelum hadir, direnungi. Niatnya apa ya? Niat saya apa? Memang niat baik untuk kepentingan dakwah, sehingga saya akan memilih dan memilah mana yang pantas saya ucapkan dalam bentuk kata-kata, dan mana yang pantas untuk saya sampaikan dalam bentuk permasalahan, dan mana yang tidak pantas saya sampaikan. Dia memilih dan memilah.
Dia menyiapkan diri. Kalau memang saya nanti terbukti pandangan saya yang salah, maka saya akan terima karena Allah Subhanahu wa Taala. Dia niat dan saya tidak akan dendam kepada siapapun, walaupun nanti hasil musyawarah atau hasil islah tersebut lebih kata orang sekarang memenangkan pihak lain. Saya terima karena Allah Subhanahu wa Taala. Dan saya tidak akan mengkondisikan orang-orang di sekitar saya untuk berpanjang-panjang dan larut dalam problem ini. Sudah niatnya sudah bagus kan? Ini sudah modal besar dia mendapatkan apa? Taufik. Hadir di majlis niatnya apa? Mungkin nanti ada penyampaian pemateri, penyampaian sang ustaz yang pas kena itu. Si fulan, si fulan, si fulan. Nanti lihat ustaz akan bicara gini. Kena dia, kena dia. Kok majlis ilmu dijadikan untuk sarana serang menyerang, pukul memukul? Ada gak yang seperti ini? Insya Allah gak ada di tengah saya ini. Insya Allah tidak ada. Cuma kita khawatir. Biasanya kalau ceramah dan materi itu sudah mulai memberi contoh-contoh, itu biasanya mulai nabrak sana, nabrak sini, nabrak situ, nabrak situ. Ini ustaz bicara tentang ana ini. Ustaz siapa yang melapor? Siapa yang ini? Ini sering terjadi sini. Sudah sering terjadi. Sudah sering. Jadi sekali lagi, niat ayo kita benahi. Kalau niat kita lurus dan baik, besar kemungkinan Allah turunkan taufik untuk dakwah kita, untuk pendidikan kita, ibadah kita dan seterusnya. Tapi kalau niat kita belum lurus, 10 bahkan 100 muhadharah, 100 bahkan 1000 majelis islah, bahkan bukan hanya perlisan, pertulisan, kesepakatan demi kesepakatan, tanda tangan, stempel, cap jempol. Ma yaziduhu illa syarra. Ia menambah kondisi mereka kecuali semakin jelek. Siap evaluasi, punya jiwa besar untuk memurajaah. Siapkan. Tidak jarang para ustaz hafizahumullah wa jazahumullahu khairah, asatidah kita memberikan nasihat-nasihat dan bimbingan-bimbingan di berbagai muhadharah, berbagai daras, daurah, tidak kurang-kurangnya. Namun kenapa kondisi tidak berubah? Kenapa harus berulang kali majelis demi majelis? Seolah-olah kita sudah enggak punya kerjaan, enggak punya tugas kecuali dari satu majelis islah ke majelis islah berikutnya terus begitu. Sementara musuh-musuh tauhid, musuh-musuh sunnah ini terus menghunuskan pedangnya, siap menebar leher kita di saat kita lengah. Apa sebabnya? Kenapa? Kembali kepada niat kita semuanya. Semua kita. Walaupun alhamdulillah tidak sedikit teman-teman di berbagai kota, di berbagai pondok, yang kemudian setelah upaya demi upaya, nasihat majlis demi majlis, selesai dan baik dan sekarang menjadi mahat yang salah satu mahat terbaik di Indonesia ini. Kemudian ukhuwah di tengah mereka terjalin dengan indahnya. Alhamdulillah, at-taufiq min Allah wahda. Tapi kita sedang berbicara poin pertama. Irida islaha yuwaffiqillahu bainahum. Inna Allah kana aliman khabira. Dan sesungguhnya Allah itu alim, maha berilmu atas segala sesuatu, khabira,
berilmu terhadap rincian dan detail masalah yang kecil yang tidak terlihat oleh mata dan tidak terdengar di dalam hati. Wallahu a'lam bima fi suduril alamin, dan Allah itu Maha tahu apa yang tersimpan di dalam dada-dada manusia di alam semesta ini. Sama juga dada kita sekarang ini dipantau, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala niat-niat yang ada di dalamnya. Maka dari itu ayuhas salafiyun, kita perbaiki urusan dalam ini untuk kita berbenah dalam seluruh amalan berikutnya. Kemudian di antara yang penting untuk dievaluasi setelah masalah an-nawaya, niat dan keikhlasan, penting disadari, tadi sempat diisyaratkan bahwa tantangan dakwah ini sangat besar dari berbagai arah. Sudah saatnya dan sudah sewajibnya kita ini melakukan pembenahan dan perbaikan-perbaikan, baik di bidang dakwah kepada umat secara umum, dan serta tidak kalah pentingnya dan besarnya masalah tarbiyah, pendidikan. Kita sekarang kan sering mendengar ya, berita demi berita, peristiwa terjadi di sana, peristiwa terjadi di situ, kemungkaran ini, kemungkaran itu bermunculan terus. Kalau berdasarkan perhitungan manusia di atas kertas, kecuali Allah menghendaki lain, perhitungan manusia di atas kertas yang nampak ini, bahwa kehidupan besok atau lusa itu lebih berat tantangannya dibandingkan hari ini. Dengan kata lain, tantangan yang akan dihadapi oleh putra putri kita yang sekarang mereka berumur 4, 5, 6, 10 tahun atau 15 tahun, itu lebih besar dibandingkan tantangan dakwah yang kita hadapi. Atau lihat bagaimana kaum liberalis dahsyatnya, luar biasa perjuangan mereka dengan dibantu oleh para guru-guru dan bapak-bapak spiritual mereka dari negeri kufar, di negeri barat maupun timur. Antum lihat bagaimana kaum teroris Khawarij bukannya semakin padam api mereka, tapi semakin menjadi. Coba antum lihat tantangan ini. Antum lihat bagaimana kaum komunis dan yang lain. Tantangan yang akan dihadapi oleh anak-anak kita, kecuali Allah menghendaki lain dari apa yang kita perhitungkan, lebih berat. Sehingga kita dituntut untuk menyiapkan generasi berikutnya ini sebagai generasi yang kokoh imannya, kokoh takwanya, kokoh perjuangannya, mentalnya tidak mudah berhenti apalagi mundur. Bagaimana kita bisa menciptakan itu? Tentu dengan pertolongan Allah. Yang kedua, kalau kita sendiri tidak berbenah, tidak berbenah sistemnya, tidak berbenah ukhuwahnya, tidak berbenah batinnya, gimana mungkin? Fa'idu syai'i la yu'tihi kama yuqal, sebagaimana sering disebutkan oleh ulama kita, seorang yang tidak memiliki sesuatu, mana mungkin dia bisa memberi sesuatu kepada orang lain? Mana mungkin dia memberikan sesuatu kepada orang lain yang dia tidak punya sesuatu itu? Berarti dia harus bermodal dulu, harus punya sesuatu itu. Kita ingin anak-anak kita punya mental dan keimanan yang kokoh menghadapi tantangan dan ujian dalam dakwah.
Kalau kita sendiri tidak punya itu, bagaimana mungkin? Kecuali Allah dengan kehendaknya yang Maha Mutlak berkehendak. Bagaimana mungkin? Nah, jadi kita yang harus punya dulu. Kita harus punya bekal untuk kita berikan kepada anak-anak kita. Antum perhatikan anak-anak itu, kasihan mereka itu. Tantangannya besar. Antum nggak tahu bagaimana kaum komunis 10 tahun lagi. Bagaimana kaum Syiah Rafidhah di negeri ini 10 tahun lagi. Kalau sekarang aja kaum komunis telah mendapatkan angin segar memperjuangkan akidah dan ideologi mereka yang kufur, telah melakukan berbagai kegiatan-kegiatan yang mungkin sudah pernah dibahas dan antum baca di media-media kita. Lalu bagaimana 5-10 tahun ke depan? Atau makan belum mencapai angka tersebut? Apakah kita tidak khawatir diri kita pertama dan lebih-lebih nanti generasi anak-anak kita ini mati tidak di atas keimanan, mati di atas kemunafikan, menjual agamanya karena tidak sabar menghadapi tantangan ini? Atau dengan kata lain, generasi yang na'udzubillah yang Allah sebutkan dalam ayatnya, wa minan nas may yaqulu amanna billah fa idza udiya billah ja'ala fitnatan nas li'adzabillah وَلَئِنْ جَاءَ نَصْرٌ مِنْ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ نَعُوذِبِلَّهِ. Dan di antara manusia ada orang-orang yang telah bersaksi menyatakan kami beriman kepada Allah, sudah mengucapkan la ilaha illallah, kami muslim, kami mu'min. Tetapi ketika mereka diganggu, disakiti oleh umat manusia, dicemooh atau dilukai fisiknya atau diambil hartanya, kata mufassirin, fa idza udiya fillahi ja'ala fitnatan nas ay min darbin wa akhdhi malin wa ta'yirin. Ketika mereka itu diganggu, disakiti, baik dengan pukulan, pukulan dengan tangan ataupun alat-alat pukul lainnya, awak dimalik atau dirampas hartanya, rumahnya, mobilnya, dibatasi pekerjaannya, penghasilannya juga demikian, diboikot, awak ta'yirin, dicemooh, dihina, dan seterusnya. Mereka menjadikan karena kan, kenapa? Karena berpegang teguh dengan agama Allah, mempertahankan imannya, mempertahankan syariatnya, dia memposisikan gangguan manusia itu seperti siksaan Allah, menyetarakan gangguan manusia itu tadi seperti azab Allah. Maksudnya apa? Kalau azab Allah itu sebenarnya disebutkan dan disiapkan dalam rangka untuk mencegah umat manusia agar tidak kufur, agar tidak bermaksiat, orang ini tadi menjadikan gangguan manusia itu sebagai pencegah untuk dia beriman dengan sebaik-baik iman, untuk istiqamah di atas syariat, menjadikannya sebagai penghalang untuk mempertahankan iman dan takwa. Dia jual agamanya untuk sekedar menghindarkan dari pukulan. Dia jual agamanya sekedar untuk menyelamatkan hartanya dan asetnya atau penghasilannya. Dia jual agamanya karena takut untuk dicemooh dan dihina oleh manusia. Dengan kata lain, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Menjual agamanya atau akidahnya dengan sesuatu nilai duniawi yang tidak bernilai. Kita menginginkan, na'udzu'ala,
tidak mengkhawatirkan kondisi ini terhadap diri kita dan anak-anak kita. Sehingga na'udzubillah mereka, anak-anak kita itu mati bukan di atas Islam, bukan di atas iman atau di atas sunnah dan tauhid, tapi di atas kemunafikan. Orang-orang seperti ini kata Allah, yang memposisikan gangguan dan ciptaan manusia itu setara dan sama dengan azab Allah, kalau datang pertolongan dan kemenangan dari Allah, Tuhanmu, Rabbmu, wahai Muhammad, ternyata ahlul iman yang dimenangkan oleh Allah, ahlul iman yang mendominasi, ahlul tauhid was sunnah yang mendominasi keadaan di atas ahlul batil, mereka mengatakan inna kunna ma'akum, kita kan bersama kalian, kita bersama kalian. Tapi kalau kaum kufar atau ahlul batil yang mendominasi keadaan, dia bersama ahlul batil, menjual sunnahnya, menjual tauhidnya. Ya, ayo kita berdakwah, kita berjuang. Aku anak-anak lagi sibuk, gak berani ya, karena ada resiko. Ya, ayo ini kita sedang mengelola ini, tentu ini ada perjuangan, ada. Ya, nanti kita, saya mendukung dengan doa, saya mendukung dengan doa. Tapi maaf, saya gak bisa terjun langsung. Kenapa? Karena dia khawatir ada resiko di balik ini. Mungkin fisiknya, atau keluarganya, atau penghasilannya, atau celaan dan cemooh manusia, atau kedudukan dalam strata kehidupan kemasyarakatan. Ikhwani fi din, azzaqallahu wa iyyakum. Maka penting untuk sedini mungkin kita mengevaluasi masalah ini, mempersiapkan diri kita, istri-istri kita, dan anak-anak kita. Maka dari itu, pertanyaan besar, adakah keinginan dalam sanubari kita untuk terus berpegang teguh kepada sunnah Nabi, berpegang teguh kepada tauhid, dan mengajak manusia kepadanya? Kalau ini jawabannya, ya kami ingin, siapkan apa yang tadi kita dengarkan dari hadis Rasulullah, ma min ahadin yad'u ila ma ad'u ilaihi illa udhi. Tidaklah seseorang mencoba menyeru berdakwah kepada permasalahan yang aku menyeru manusia kepadanya, kecuali dia akan disakiti. Siap, yang enggak siap mundur teratur. Yang siap berdoa kepada Allah, minta pertolongan Allah Subhanahu wa taala, bertekad ilmu dan amal saleh. Yang siap buang, kesampingkan masalah-masalah tetek bengek, masalah ego, masalah gengsi, masalah ini dan itu yang tidak ada urusannya secara langsung dengan urusan dakwah. Jangan berlama-lama. Jangan bertele-tele. Ini kita sedang berkonsolidasi. Antum tahu, mereka kaum Syiah terus melakukan konsolidasi nasional maupun internasional. Kemarin dalam 10 Asyura kemarin, mereka mendatangkan tokoh spiritual mereka dari Iran. Untuk apa? Konsolidasi. Beberapa waktu yang lalu, utusan organisasi Syiah Indonesia yang bernama ABI, Organisasi Ahlul Bait Indonesia, berangkat ke Iran untuk berkonsolidasi, meminta bantuan dan pertolongan dari mereka di bidang pendidikan khususnya.
khususnya di bidang pendidikan, untuk mendidik Muslim Indonesia sebagai kader-kader Syiah. Dengan tegas utusan tersebut menyatakan, nahnu abna'ul Khumaini, nahnu abna'ul Khumaini, nahnu abna'ul Khumaini di Indonesia. Kami putra-putra spiritual Khumaini di Indonesia. Kami putra-putra spiritual Khumaini di Indonesia. Menunggu pertolongan dan bantuan kalian untuk dikirim tenaga-tenaga pengajar, pendidik, dan pembina. Begitu juga kaum teroris Khawarij, begitu juga anak-anak nasab dan anak-anak asuh komunis di negeri ini terus melakukan konsolidasi, pertemuan demi pertemuan, kajian demi kajian, simposium demi terus mereka lakukan. Sekarang kita ditantang, siap kita menjadikan diri kita sebagai ahli tauhid wa ahli sunnah, mendidik diri kita dan anak-anak kita untuk menjadi pejuang-pejuang tauhid dan pejuang-pejuang sunnah, tangguh dalam berdakwah, tangguh dalam thalabul ilmi, tangguh dalam ta'awun, bekerja sama di berbagai bidang dakwah dan pendidikan. Atau kita mau menjadi orang yang gampang nesu, gampang ngambek, gampang tersinggung, gampang berhenti. Ya sudahlah, kalau memang saya enggak dibutuhkan, saya akan. Ya sudahlah, kalau seperti itu caranya, saya enggak ikut campur. Mau seperti itu? Loh, mana Quran kok enggak? Mana saya enggak dipanggil? Saya enggak diundang? Diplomasinya seperti itu. Tapi tidak demikian hakikatnya. Ada sesuatu. Kita mau jadi generasi yang cengeng seperti ini, sementara musuh-musuh kita menjadi orang yang tangguh. Mau jadi seperti ini kita? Bisa kalim. Kemana? Hujan. Iya, hujan deras ya. Masya Allah, musim hujan ini ternyata sekarang bersambung ya. Besok juga hujan. Tapi kemana? Berangkat kerja. Katanya hujan. Iya, kan ada jas hujan. Oh, kalau kerja ada jas hujan, kalau taklim tidak ada jas hujan. Subhanallah. Ya, kita diketawain oleh komunis. Kita dicibir oleh kaum Syiah Rafidhah, Wahabi, Wahabi, Enteng. Mental kerupuk.

sekali gigit makrius gitu, habis. Itu Wahabi. Mentalnya mental tempe. Ayo, kita bangkit. Berjuang di medan ilmu dan amal soleh, di medan dakwah. Dan siap-siap tanggung resiko. Yang gak siap, ya akhwan ya akhi mimpi. Biarkan kami berjalan. Jangan diganggu oleh ego Anda. Jangan kami diganggu oleh sifat cengeng kamu. Jangan kami diganggu oleh mudah ngambelnya kamu itu. Jangan. Khilaf, bermasalah, berselisih, enggak selesai-selesai sebulan, dua bulan, setahun. Panjang sekali.

capek. Iman kita bisa melemah, melemah, melemah, melemah. Wala tanazaru fatafshalu wa tadhhabari hukum. Jangan kalian berselisih dalam masalah-masalah tetek bengek itu tadi. Kenapa ribut si bulan dengan si bulan? Istrinya bulan pernah kirim SMS ke WA kepada istri saya, enggak mengenakkan. Loh, terus berhenti dari ta'awun. Allah. Kamu itu sebagai pimpinan rumah tangga kok malah larut dengan itu? Ya Ustaz, di SMS saya dengan begini-begini. Ambil SMS-nya mana? Antum sebagai rejal, sebagai pemimpin rumah tangga. Nih, kamu diam di rumah. Jangan mudah tersinggung. Doa kepada Allah. Maafkan temanmu. Terus gimana ini? Urusannya saya. Itu saudaramu. Ya tapi dia menghina saya. Itu saudaramu atau bukan? Muslimah? Iya, Muslimah. Beri maaf. Sudah? Kamu antar suami bicara yang baik, yang sopan, yang ilmiah. Selesaikan dengan baik. Jangan malah ikut bersidang. Yang kemudian mengganggu kerjasama dan ta'awun dalam pendidikan atau dakwah. Nah, kita mau berbicara, jangan kalian berselisih kata Allah. Fakat jaluh, nanti kalian akan mengalami kegagalan. Fasyal, fasyal hissi ataupun fasyal ma'nawi. Kegagalan fisik, teknis, ataupun kegagalan non-fisik dan non-teknis. Ini yang kedua lebih parah ini. Kalau yang pertama masih harapannya bisa dibenahi selama bagian kedua tidak terluka. Kegagalan fisik, ya, sebuah program kita laksanakan gagal karena ada kendala teknis, nggak ada masalah. Selama tidak ada kegagalan non teknis, non fisik, kegagalan mental, kegagalan ukhuwah dan kasih sayang sesama kita. Akhirnya mempengaruhi iman turun, turun, turun. Ikhwan fiddin azzani Allah wa iyyakum. Karenanya kita sekarang sedang ingin berbenah. Siapkan diri kita untuk berbenah. Siapkan diri kita untuk berbenah. Tapi kita konteks pembicaranya adalah menyiapkan generasi yang tangguh. Untuk menyiapkan generasi tersebut menjadi generasi yang tangguh, kita siapkan fondasinya sekarang. Pertama, di antara fondasi itu walaupun secara urutan bisa maju dan mundur, yang pertama adalah uswatun hasanah. Teladan yang baik yang kita persembahkan untuk anak-anak kita. Teladan yang baik yang didengar dan dilihat oleh anak-anak kita. Anak nasab ataupun anak asuh. Anak nasab maksudnya adalah anak kita, darah daging kita sendiri, ataupun anak asuh kita di pondok-pondok pesantren dan di kajian-kajian ilmu. Apa contoh uswatun hasanah? Yang pertama, beri contoh anak-anak itu dalam hal ibadah. Di masjid, sholat berjamaah nampak, amin-amin, pengurus-pengurus atau teman-teman itu aktif, sholat berjamaah rajin. Al-Azkar, zikir, duduk di masjid berzikir kepada Allah dengan berbagai macam bentuk zikir yang datang dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tasbih, tahmid, takbir, istighfar, qiraatul Quran. Contoh, anak-anak melihat amin itu lagi baca Quran. Melihat sana amin baca Quran, di situ baca Quran, di situ baca Quran. Tapi kalau yang disaksikan oleh anak-anak tiap waktu, di sana ini ngobrol, di situ ngobrol, di situ layanan gini gitu di masjid. Pemandangan itu menjadi biasa di hadapan anak-anak.
ngobrol di masjid. Tidak ada contoh terkait ihtiramul masajid bil a'mali shalihah, menghormati masjid-masjid Allah dengan amalan-amalan shalih. Ini contoh kedua hasanah. Di rumah anak-anak kita melihat abi dan juga ummi rajin ibadah. Ini uswah, punya pengaruh, bahkan pengaruhnya lebih besar dibandingkan apa yang mereka pelajari melalui modul-modul yang disiapkan oleh kurikulum ma'had. Di modul itu kan ada pelajaran akhlak, pelajaran ibadah, pelajaran akidah. Ada contoh teladan baik dari abi dan ummi punya pengaruh yang sangat besar. Sekarang siapkah kita untuk itu atau tidak? Di rumah kita memberi teladan kepada anak-anak. Anak-anak belajar di sekolah kalau makan itu dengan tangan kanan dan mengucapkan bismillah ketika selesai berdoa, alhamdulillah dari at'amani hadza ila akhir hadits. Tapi anak-anak tidak melihat contoh itu pada abi dan ummi. Abi dan ummi kadang minum tangan kiri. Rumah sadar, ada. Ummi mau makan tidak bilang bismillah. Selesai makan tidak baca doa. Selesai makan langsung cekak-cekiki. Ya. Tertawa terbahak-bahak. Langsung bangun ambil piring. Tidak ada doa. Alhamdulillah. Alladzi at'amani hadza wa razaqani min ghairi haulin minni wa la quwwah. Kemudian mengingatkan sudah doanya. Doa selesai makan. Coba dibaca. Waktu sholat, ummi di rumah sering melalaikannya atau menunda waktunya. Disaksikan oleh anak-anak. Ummi biasa sholat duhur jam 2 siang. Anak-anak menyaksikan. Jadi seperti ini caranya di rumah kita. Ada di rumah kita seperti ini. Beda dengan seorang ummi, seorang ibu atau ayah. Ketika mendengar azan, selesai azan, doa bersolawat, kemudian baca doa setelah azan, kemudian berwudu, mukmin bergegas untuk menegakkan sholat. Disaksikan oleh anak-anak. Tanpa antum katakan, perhatikan ya gerak geriknya abi, perhatikan ya gerak geriknya ummi. Enggak harus, dia akan menyaksikan sendiri, walaupun si anak sambil bermain. Terbentuk adat di rumah seperti itu. Ini menyiapkan generasi dari sisi uswah hasanah dalam hal ibadah. Dalam hal talabul ilmi, anak-anak belajar di sekolah. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu bid-din. Dan seterusnya dari fadilah-fadilah ilmu didengar ada di buku modul mereka atau nasihat-nasihat ustaz dan ustazah mereka. Tapi di rumah abi atau ummi tidak memberi contoh. Abi sibuk dengan nota-nota perdagangan. Ummi hanya sibuk dengan WA-nya. Sebentar-sebentar WA, sebentar-sebentar WA. Sibuk terus. Atau duduk dengan teman-temannya, sebentar makan bakso di rumah sini, sebentar makan rujak di sebelah situ, dan seterusnya. Anak-anak melihat adat abi dan ummi. Anak-anak itu sesuai dengan kondisi dan kebiasaan atau adat rumah masing-masing. Siap kita mau menyiapkan generasi ini? Atau ingin anak antum di saat fitnah komunis atau syiar Rafidhah telah menyelimuti negeri ini? Na'udzubillah, semoga Allah lindungi umat Islam dimanapun berada. Antum menginginkan anak antum yang berjuang dalam tauhid dan mati di atas tauhid, atau antum santai saja, nggak ada masalah, yang penting di saat fitnah terjadi anak saya bisa hidup nyaman, bisa punya rumah, bisa punya kendaraan. Itu yang antum pikirkan nasib anak-anak antum nanti nggak bisa berbelanja, nggak bisa hidup layaknya manusia di muka bumi ini, atau antum ingin anak antum menjadi pejuang-pejuang sebagaimana generasi terdahulu anak-anak mereka mati di medan perjuangan.
Barakallahu fikum. Akhwani fi dinin azzani Allah wa iyyakum. Keteladanan bahkan dalam hal ukhuwah terhadap teman-teman sejawat. Ini nampak remeh mungkin, tapi ini penting karena mental anak akan tumbuh berkembang di atas kebiasaan dari orang tua. Misal, antum tanpa biasa berbincang dengan teman-teman, pengurus atau non-pengurus, istri juga demikian di rumah, berbincang dengan teman-temannya langsung atau via telepon. Yang dibicarakan adalah problem yang terjadi, diperdengarkan kepada anak-anak. Oh itu si Fulan itu, Abu Fulan itu gak jujur dalam muamalah, Abu Fulan itu begini dan begitu. Anak-anak mendengar, walaupun anak-anak sambil main, tapi terus terdengar problem-problem akhlak yang terjadi. Kita gak menutup, kita bukan malaikat. Ikhwan kita itu bukan malaikat yang tak bersalah. Kita ini Bani Adam, anak keturunan Adam, manusia Al-Khattaun yang selalu berbuat salah. Nah, itu diperbincangkan di hadapan anak-anak kita. Anak-anak kita mendengar. Akhirnya figur-figur yang dianggap baik oleh anak-anak kita ternyata enggak baik, kecewa. Kecewa anak-anak. Lalu figur yang mana ini? Sehingga akhirnya dia hobi dengan lingkungan sekalian ini. Ah, percuma itu. Berjenggot tapi seperti itu. Itu kesimpulan di hatinya. Berjubah tapi seperti itu akhlaknya. Dari mana tahu? Abi sempat bincang dengan teman-temannya di rumah sambil minum teh. Ummi pernah menyebutkan juga aibnya si fulan atau si fulan di depan kita. Ada itu hati-hati. Kalau memang antum harus berbicara tentang sebuah problem, harus berbicara tentang sebuah problem karena memang antum berkompeten di sana dan antum memang menginginkan atau bertugas mencarikan solusi, ini lain lagi. Anak-anak tidak boleh mendengar yang seperti itu. Sana. Itu coba ambilkan itu ya, Abi masih ada tamu. Jangan satu anak di panggung ada di sebelah antum. Jangan. Mendengarkan problem dan perselisihan itu bisa menurunkan iman. Kalau enggak kuat-kuat. Setingkatan asabi, enggak saja sumpah. Aduh. Kapan saya mau belajar? Malas rasanya sudah dengar seperti ini. Ada yang sampai seperti itu. Sumpah, dia adalah orang yang rajin berbuat. Tiba-tiba ada aja problem ini, problem itu. Enggak selesai-selesai. Apalagi anak-anak. Jangan diperdengarkan kepada mereka problem-problem internal ini. Silakan mendengarkan problem atau kejelekan ahli batin. Khomeini itu seperti ini, Usama bin Laden itu orangnya jahat, orangnya ini, orang. Nah, itu bagus. Pendidikan yang seperti itu. Tapi pendidikan diperdengarkan kepada anak-anak kita problem internal ini merusak mental dan iman mereka. Maka tolong diperhatikan sejauh ini. Yang dia dengar, Abi berkonflik dengan si Fulan, Umi berkonflik dengan Ummu Fulan. Ini tidak bagus. Ada sampai seorang anak yang mengeluhkan, dia sekarang sudah mulai dewasa, Abi sejak dulu ribut dengan teman. Sejak kecil saya mendengar Abi ini bermasalah, nanti clash sama Fulan, clash sama Fulan. Di rumah Umi sama Abi sering bicara tentang Fulan. Akhirnya mental anak jatuh dan karakternya terbentuk dengan didikan dan adat rumah tersebut. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Topik yang kita tekankan sekarang ini adalah masalah uswah. Uswah hasanah buat anak. Dalam talabul ilmi, beri contoh. Menulis di rumah, menukil, mengevaluasi apa yang dipelajari. Anak-anak menyaksikan antum. Abi punya buku catatan akidah. Abi punya buku catatan tafsir. Abi belajar bahasa Arab. Umi juga demikian.
punya buku catatan akidah, disaksikan oleh anak-anak. Oh, begini caranya menuntut ilmu itu. Begini cara menghormati ilmu. Tolong, ini semua adalah mas'uliyatul mustarak, tanggung jawab bersama. Bukan tanggung jawab pondok pesantren atau ma'had dan madrasah saja. Karenanya kita harus berbenah dalam bentuk ta'awun dan disaksikan, dilihat oleh anak-anak kita. Ta'awun, walaupun dalam bentuk maaf saja yang tadi, ketika disebutkan nama Abdi Fulan, walaupun dia bermasalah dalam beberapa poinnya, anak kita kan gak pantas mendengar. Sebutkan iringi dengan iringan doa. Ketika anak antum akan berangkat ke masjid, ingat ya, nanti kalau ketemu ami-ami salaman, yang sopan ya sama ami-ami, kesian loh. Ami-ami itu orang-orang baik-baik, temannya Abra itu. Itu yang biasa buka pintu masjid dan membersihkan masjid, itu temannya Abra. Baik dia. Hati-hati ya, tolong yang sopan. Walaupun antum tahu, si pengurus masjid tadi ada catatan-catatan dalam beberapa hal, tapi dia masih salafi, masih ahli sunnah. Maka ajarkan kepada anak. Atau anak lebih, katanya Ami Fulan itu, kata teman-temanku gini. Salah, mungkin teman-teman itu lupa. Salah informasi, itu Ami Fulan baik kok. Ketika antum bersama anak antum, berjumpa dia, assalamualaikum. Hai sebab. Hai salam. Saling-saling, kata orang. Saling. Begitu juga ketika anak antum akan berangkat sekolah, berangkat ke pondok, baik yang sifatnya tiap hari pulang pergi ataupun dia sudah tinggal di pondok, mau berangkat, kirim salam ya sama ami musyriknya itu, ami pulang kirim salam ya, kamu jangan ganggu loh, Abah sayang loh sama ami musyrikmu itu, kawannya Abah itu, kirim salam ya sama wali kelasmu, ustadz bulan. Walaupun antum sebagai pengurus atau punya catatan tentang bulan-bulan, nah, gak ada yang lepas dari kesalahan. Jadi, nanti kirim salam. Ajarin memberi hadiah. Bawa dari rumah ibu atau istri antum. Minta untuk menggoreng, pisang goreng, atau apa saja. Nih, hadiah buat ami muslim dari abi ya. Berangkat. Ami atau ustaz musyriknya. Ini hadiah dari abiku. Betapa luar biasa. Anak-anak sejak kecil sudah belajar adab, belajar husnudzon kepada lingkungan dan pendidiknya. Ini masalah tidak boleh dianggap kecil. Pulang si anak mengeluh, biarku tadi dijiwit oleh Ustaz Kubi atau Mi, aku tadi dipukul oleh ustadahku. Ustadzmu itu abi kenal orang baik sekali. Padahal aku bisa dengar bahwa dia suka memukul. Tapi ini pendidikan. Ini masalahnya pendidikan. Antum bukan menyewa pendidik itu antum bayar. Bukan. Kayak pembantu rumah tangga. Bukan. Dia pendidik. Walaupun cuma mengurus tidurnya anak-anak antum dan makannya, bukan mengajarin akidah, hadis dan yang lainnya. Itu bukan membantu rumah tangga kita. Khodam atau khodamah bukan. Jadi aku tadi dijiwit kemarin bisa sama ustadz. Nih, dengarkan ya. Abi tahu ustadzmu atau musyrikmu itu orang baik. Ustadz-ustadz di sini senang sama dia. Senang sama beliau. Dan Abi yakin, kalau sampai beliau menjiwit kamu berarti ada masalah. Anaknya Abi anak baik. Tapi mungkin musyrik itu sudah capek.
mungkin dia sakit gigi, mungkin dia sakit perut, terus teman-temanmu mungkin akan mengganggu. Sudah waktunya tidur masih main-main, loncat sana, loncat sini, capek. Abi aja, kalau anaknya Abi yang cuma 3 ini atau 4 ini, nakal, Abi marah kan? Abi pukul kan? Iya, padahal Abi cuma ngurus 3 anak. Muslim itu mengurus 10, 15, 20 anak. Bukan anaknya sendiri lagi. Nah, tolong, kamu minta maaf. Lu aku yang dicubit, tapi aku gak salah. Minta maaf. Abi senang punya anak, suka meminta maaf. Ayo, minta maaf. Betapa indahnya pendidikan seperti ini. Si Umi juga demikian. Bukan kemudian lapor. Mana ustaz yang mana yang menjilid kamu? Ustazahnya dilabrak rumahnya oleh istrinya. Hati-hati antum. Jangan saya punya istri tukang labrak. Tahu tukang labrak? Enggak ustaz, istri saya. Periksa. Periksa. Diperiksa. Enggak ustaz, istri saya enggak. Periksa. Jangan-jangan antum kebobolan. Kalau langsung digangin secara fisik, mungkin melalui WA. Ada seorang ustazah sampai menangis, dilabrak melalui WA. Memang ustazah-ustazah di sini gak becus menangani anak-anak gara-gara seperti tadi, kurang lebih problemnya.

0: ini sampai ini. Terus yang ini. Ini nanti.
1: Ini ayat rencananya kalau ini.
0: Ada masalah lanjut kalau ada masalah. Masalah. Panitia yang paling pemurah itu karawang. Saya tanya ini sampai jam berapa? Kalau untuk berlelah nanti bisa dilanjutkan pada dulu, tapi kalau lelah istirahat. Ada beberapa panitia itu keren-keren. Saat jam sekian sampai jam sekian, kemudian dilanjutkan jam sekian. Kalau dia nggak bisa, soalnya ini.

Ikhwan fil din azzaani Allah wa iyyakum. Tentu tidak cukup waktu untuk menguraikan masing-masing masalah. Saya sengaja memberikan banyak contoh. Walaupun contoh itu juga global sikapnya. Karena tanpa contoh, sulit sebuah nasihat itu dipahami dengan baik dan benar. Tanpa contoh, mungkin dia mengira nasihat-nasihat ini untuk orang lain, bukan untuk dirinya atau untuk ma'hadnya. Sehingga maaf-maaf saja, Anda akan menyebutkan banyak contoh yang saya berupaya seoptimal mungkin itu contohnya nggak ada di sini. Artinya tidak ada di ma'had ini, tidak ada di Karawang. Contohnya dari tempat lain. Tapi kalau kebetulan ada kesamaan contoh, ya maaf-maaf saja. Saya berazam, dimanapun saya memberi tausiah seoptimal mungkin, contohnya itu bukan hasil pemberitahuan dan harapan pengurus dan semisalnya. Nggak ada, jangan khawatir. Contohnya di tempat lain, di pondok lain. Tapi kalau kebetulan ada 1, 2, atau 7, atau 10 contoh sama, ya itu kebetulan namanya. Siap-siap untuk ditabrak. Ya. Masih tersinggung. Tersinggung ada dua. Ada positif, ada negatif. Yang bahaya kalau nggak pernah tersinggung sama sekali. Orang yang nggak pernah tersinggung sama sekali, nggak bisa mengevaluasi. Tapi tersinggung, iya ini saya, itu dulu kasus itu saya. Nah, ini bagus. Jadi sekali lagi, ikhwani fi din azzaani Allah wa iyyakum. Dalam masalah pendidikan, sering asatidzah menyampaikan dan saya mendapatkan masukan faedah dari beliau-beliau bahwa pendidikan ini tanggung jawab awalnya ada di pundak kita sebagai orang tua, bukan pondok pesantren. Pondok pesantren posisinya merespon kebutuhan teman-teman yang memang itu harus direspon. Posisi ma'had statusnya adalah menjalankan firman Allah wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kalian di atas kebajikan dan ketakwaan. Di antara kebajikan dan ketakwaan itu adalah at-tarbiyah, pendidikan. Maka jangan salah kira. Ma'had-ma'had salafi itu bukan ma'had-ma'had komersil. Yang kalau seandainya sebagian ma'had pun membuka pengumuman, itu bukan dalam rangka komersil, agar menyamakan permulaan sebuah tahun ajaran baru. Sehingga gak ada lagi yang bentar 2 bulan atau sebulan setelah pendidikan dimulai. Jadi, semua ma'had salafi insyaallah dibuka dan didirikan untuk merespon kebutuhan pendidikan anak-anak salafi. Yang tanggung jawab awal sebenarnya ada di pundak kedua orang tua. Jadi jangan sampai antum menuntut berlebih. Wah, di sekolah sini mobilnya

kurang bagus Ustaz. Lah modul di rumah bagus enggak? Modul di rumah bagaimana Ustaz? Ya antum dan anti, anta dan anti ini. Anta sebagai ab sudah menjadi pendidik di rumah. Dalam poin-poinnya tadi sebagainya saya kasih contoh itu. Kalau belum, periksa dulu baba dari pintu rumahmu. Istri antum gimana? Memberi contoh apa enggak? Coba periksa kusen rumahmu. Kusennya gimana? Pintunya kamu, kusennya gimana? Periksa, beri contoh enggak? Ini sering salah kaprah. Anu suat anak saya itu pura nakal di pondok itu. Karena di sana itu sistemnya. Masya Allah. Pandai dia menilai sistem pondok yang dianggap salah. Tapi dia kurang pandai untuk menilai kurikulum, modul, dan sistem pembinaan dia di rumah tangganya. Coba ya, buka lembaran. Ibadah itu di mana di rumah? Serius? Memberi contoh kepada anak-anak? Atau itu belum memberi contoh dalam hal ibadah? Akhlak antum bersama istri, gimana? Sudah? Belum. Berikutnya, antum serius dalam thalabul ilmi? Menghargai ilmu? Menghormatinya? Belum juga. Ya jangan harap, atau jangan terlalu besar harapan antum. Itu angan-angan, bukan harapan. Angan-angan, khayal. Illa yasha Allah. Itu adalah Allah menghendaki sesuatu. Setelah ini kita berpikir. Ini harus menjadi kesadaran bersama. Saya ingin. Ya. Ini harus menjadi kesadaran bersama. Saya ingin. Nah. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum.

0: anak-anak di rumah membutuhkan teman dalam menunaikan tugas atau mengevaluasi belajarnya. Anak-anak di rumah butuh teman. Antum atau istri antum atau dua-duanya. Ada tugas, ada PR, ada ujian. Perhatikan dong. Ada ujian Al-Quran. Siapkan anak-anak antum untuk menghadapi ujian. Iya, sudah saya siapkan, sudah saya nasihati. Anak-anak tidak butuh nasihat saja. Butuh bukti di lapangan. Antum mengatakan sudah nasihatin anak-anak untuk merojak Al-Quran. Tapi antum rajin main futsal. Kalau sudah jamnya futsal, wah, tidak bisa diganggu juga. Walaupun mepet-mepet jam sholat. Walaupun sholatnya terpaksa tidak dikir. Karena harus cepat, kalau enggak jam yang sudah diboking akan kelewatan 5 menit. Dia sudah memperkirakan kita pemanasannya sebelum jam. Jam 1 kita boking. Berarti kita berangkat dari sini jam 12.04. Loh, kita selesainya sholat itu jam 12.04. Iya, salam, ayo kita langsung berangkat. Sepatunya sudah disiapkan. Wah, siap. Bajunya semua siap. Kalau taklim enggak bisa gitu. Giliran anak-anak mau ujian. Tidak ada penasihat. Ayo ya, ujiannya besok. Ayo, merojaah ya. Nah, Abi kemana? Umi kemana? Ayo. Orang-orang Syiah itu terus mengkader anak-anaknya sampai seperti ini. Antum tidak tahu kan? Nah. Mereka siapkan anak-anak mereka. Bagaimana ilham Aidit melanjutkan perjuangan ayahnya ini sekarang. Siap memegang tongkat estafet untuk dia bawa sampai ke finish. Anak-anak asuh komunis ternyata mentalnya masih bangkit terus. Ikhwan fiddin azzani Allah iyyakum. Itu sebuah kaderisasi. Kita pun melakukan kaderisasi. Pengorbanan pasti mengiringi perjuangan, pasti. Pengorbanan itu pasti mengiringi, enggak ada perjuangan tanpa pengorbanan. Itu perjuangannya munafikin. Perjuang enggak mau berkorban, enggak mau menerima tantangan perjuangan. Konsekuensi-konsekuensi perjuangan. Sedikit dicemooh orang, jatuh mentalnya. Sedikit juga mendapat tanggapan yang kokoh, juga lemah mentalnya. Gak mau melanjutkan. Malu katanya. Dan seterusnya. Apalagi sampai diuji lebih dari itu. Ikhwan fiddin azzani Allah wa iyyakum. Pengorbanan dari sebuah perjuangan itu tidak hanya menimpa ahlul haq. Pengorbanan fisik, pengorbanan waktu, pikiran, materi, keluarga, kampung halaman. Itu tidak hanya menimpa ahlul haq. Menimpa juga ahlul batin. Menimpa mereka juga. Ya. Kalau di antara kita sering dihimbau, infak, infak, infak. Kalau sekarang disilakan donasi ini, donasi itu. Sama juga di kalangan kaum kafir, ahlul batil, munafikin. Mereka juga melakukan hal yang sama. Korban jatuh di mereka. Antum lihat bagaimana Aidit itu. Dikejar-kejar, dipenjara. Sampai merawat dirinya gak bisa. Penjara lama sampai akhirnya dieksekusi. Lalu lihat mereka bagaimana? Apa berhenti? Tidak, lanjut. Kaum Syiah juga demikian, bertahun-tahun, abad demi abad. Mewariskan itu di buku-buku mereka, semangat juang terus. Dengan pengorbanan-pengorbanan. Maka di sini yang dituntut adalah semangat yang sungguh-sungguh, keseriusan. Dan itu lahir dari iman serta keikhlasan yang benar. Allah mengingatkan di dalam Al-Quran,
1: menghibur kaum muslimin untuk tidak lemah dan patah semangat, tidak merasa dirinya saja yang mengalami atau dituntut berkorban dalam perjuangan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa la tahinu ibtigha'il qaum in takunu ta'lamun fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna min Allah ma la yarjun." Jangan kalian lemah semangat di dalam mengejar dan menangkap musuh-musuh kalian. Sekali lagi, ayat ini konteksnya adalah jihad dengan fisik menghadapi kaum kuffar wal musyrikin. Tetapi keumuman makna dan hukum ayat ini mencakup hukum yang lebih luas lagi, termasuk perjuangan di bidang pendidikan dan dakwah. Jangan kalian merasa lemah, patah semangat, pesimis, putus asa dalam mengejar atau menangkap musuh-musuh kalian. Kalau kata Allah, kalian merasa sakit, jatuh korban di tengah-tengah kalian, sungguh mereka juga mengalami hal yang sama, sakit seperti kalian, luka-luka, tebasan pedang, tombak dan panah menimpa mereka juga, robek tubuhnya, patah tulangnya. Tapi mereka terus, mereka terus bangkit. Anak-anaknya dididik, dikuatkan. Fa'innahum ya'lamun kama ta'lamun. Mereka juga mengalami sakit seperti kalian. Bedanya, kalau kalian mengharapkan ridha Allah dalam perjuangan ini, mengharapkan surga Allah di balik perjuangan ini, kalau mereka kufar tidak mengharapkan itu. Mereka punya motivasi lain. Materi, kedudukan, gengsi, kekuasaan di muka bumi. Kalian panjang harapannya dan jauh. Ini yang membedakan. Terus bangkit. Dalam ayat yang lain Allah menyatakan, "Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin." Jangan kalian merasa lemah dan jangan merasa sedih. Ayat ini menghibur kaum mukminin setelah kekalahan di perang Uhud. Sedih mayat-mayat berlimpangan, korban luka, materi yang telah diinfakkan. Sampai Rasulullah sendiri terluka, terbunuh orang-orang besar dalam perang Uhud. Kata Allah, jangan kalian bersedih, jangan kalian merasa lemah. Sungguh kalian pasti yang menang jika kalian benar-benar beriman. Iyam saskun korfun faqad masal qawla qawlatun mithluh. Kalau telah menimpa kepada kalian korban luka dalam perang Uhud, sungguh telah menimpa juga kepada kaum kufar di perang Badr. Mati di perang Badr pembesar-pembesar mereka juga. Kemudian Allah lanjutkan, "Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas." Demikian kemenangan dan kekalahan itu kami silih bergantikan. Di antara manusia ini menang, kalah, menang, kalah. Enggak menang, menang, menang, menang, menang, menang terus. Karena kalau menang, menang, menang, menang, medan tempur ini menang, kedua menang, ketiga menang, enggak diketahui mana mukminin yang beneran, mana yang munafik. Mana yang kokoh imannya, mana yang lemah. Yang tidak munafik pun imannya bertingkat-tingkat. Yang sudah keluar dari lingkaran kemunafikan, betul-betul mukmin itu pun bertingkat-tingkat. Di saat ancaman musuh, ada yang bangkit semangatnya tambah kuat, ada yang sempat gentar, takut, tapi setelah nasihat bangkit dia. Ada yang nasihat satu kali sudah cukup, ada yang dua kali, tiga kali. Bertingkat-tingkat. Dalam ayat ini juga, karena Allah dengan itu ingin menunjukkan dan mengetahui mana yang benar-benar beriman dan menjadikan di antara kalian syuhada, orang-orang yang terbunuh di medan tempur. Ini hikmahnya. Khonifidina azani Allah wa'ayahu. Demikian perjuangan ini membutuhkan kebersamaan dan ketangguhan dari kita. Apa yang bisa kita lakukan untuk dakwah ini? Apa yang kita bisa lakukan untuk pendidikan ini? Untuk menjawab ini, insyaallah kita akan lanjutkan kajian ini pada season kedua biiznillahi taala, kalau yang tertulis dalam jadwal pukul 12.15 selepas sholat zuhur hingga pukul 13.00 atau jam 1 siang biiznillahi taala. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.
2: Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Majlis kali ini adalah majlis ketiga dari rangkaian majlis-majlis pembahasan tentang tragedi yang menimpa saudara-saudara kita kaum muslimin al-mustadha'afin yang lemah di negeri Palestina. Pada kajian yang kedua kita telah membahas sikap pertama terkait dengan kewajiban terhadap atau atas umat Islam secara umum, dan juga kita telah membahas sikap yang kedua. Sikap yang kedua adalah kita memberikan an-nasr, pertolongan kepada saudara-saudara kita yang di sana. Pertolongan itu bisa terwujudkan dengan beberapa bentuk atau dengan semua bentuk yang memungkinkan kita lakukan. Segala jenis an-nasr atau pertolongan yang memungkinkan untuk kita realisasikan, maka kita lakukan atau kita wujudkan. Yang tidak memungkinkan, sebagaimana nanti kita akan bahas, maka kita pun secara syar'i tidak dibenarkan untuk melakukan hal itu. Di antara yang memungkinkan untuk kita berikan sebagai bentuk nasr terhadap ikhwanina al-mu'minin al-mustadha'afin yang ada di Palestina, terkhusus pada tragedi terakhir ini, adalah addu'a lahum, mendoakan keselamatan, perlindungan untuk mereka, agar Allah menjaga mereka, melindungi negeri mereka, melindungi iman dan agama mereka, serta di waktu yang sama kita mendoakan kehancuran untuk kaum kafir, mendoakan kebinasaan untuk kaum Zionis Yahudi. Semoga Allah memecah belah persatuan mereka, Allah menghancurkan kekuatan mereka dan mencerai-beraikannya. Ini adalah sikap yang tergolong sebagai bagian daripada an-nasr, pertolongan untuk mereka. Di antara yang penting untuk dibahas, sekaligus menjawab banyaknya pertanyaan seputar permasalahan yang akan kita sebutkan kali ini adalah, apakah disunnahkan atau disyariatkan dalam kondisi seperti ini untuk kita berkunut dengan kunut nazilah? Apakah disyariatkan dalam kondisi seperti yang sekarang dihadapi untuk kita berkunut dengan kunut nazilah? Kunut nazilah bagian daripada bentuk doa yang sebenarnya secara pokok permasalahannya disyariatkan di dalam Islam dan telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masa beliau berdakwah dan berjuang. Beberapa kali Rasulullah melakukan kunut nazilah diikuti dan diaminkan oleh para sahabatnya. Begitu juga di masa al-khulafa ar-rasyidin dilakukan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, oleh Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, kunut nazilah merupakan suatu amalan yang telah disyariatkan di dalam syariat Islam ini. Namun ada satu hal yang penting untuk diketahui, bahwa kunut nazilah yang sebenarnya pelaksanaannya dilakukan di 5 waktu sholat fardu, 5 sholat, waktu sholat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, boleh dilakukan apabila telah mendapatkan izin dari waliul amr atau telah diperintahkan oleh waliul amr. Selama waliul amr, baik secara langsung atau melalui badan-badan yang telah ditugaskan terkait dengan urusan keagamaan umat Islam, telah memfatwakan, telah memerintahkan atau mengizinkan umat Islam untuk berkunut nazilah, maka di saat itu kita semua kaum muslimin di masjid-masjid mereka melakukan kunut nazilah. Namun apabila waliul amr atau melalui badan-badan yang ditunjuk tidak atau belum mengeluarkan fatwa terkait dengan kunut nazilah ini, maka tidak disyariatkan bagi umat Islam untuk berkunut nazilah. Namun perlu ditegaskan bahwa bukan berarti ketika waliul amr tidak memerintahkan kunut nazilah atau tidak menghimbau kunut nazilah atas kaum muslimin, bukan berarti waliul amr melarang untuk berdoa. Atau dengan kata lain, bukan berarti tidak disyariatkan untuk berdoa bagi saudara-saudara kita kaum muslimin al-mustadhafin, mendoakan bagi mereka kebaikan dan kemenangan serta perlindungan. Bukan itu maknanya. Tetap doa itu terus berlangsung. Boleh bagi kita berdoa di waktu-waktu yang mustajab, seperti yang sudah kita sebutkan, antara al-azan dan iqamah, di sepertiga malam yang terakhir, dan di waktu-waktu yang lainnya, di waktu sujud, atau sebelum salam setiap melakukan sholat. Semua waktu ini adalah waktu-waktu yang mustajab. Begitu juga, diperbolehkan bagi seorang yang bangun di tengah malam, kemudian dia sholat witir, kemudian dia melakukan kunut witir. Di tengah kunut witir itu dia berdoa untuk saudara-saudaranya kaum muslimin agar diberi oleh Allah an-nasr, pertolongan dan kemenangan. Maka diperbolehkan berdoa di saat kunut witir. Bukan berarti tidak adanya kunut nazilah kemudian menghapuskan atau meniadakan segala bentuk doa yang disyariatkan. Pembahasan kita kali ini adalah tentang kunut nazilah. Kunut nazilah adalah sebuah ibadah, sebagaimana kunut witir juga ibadah. Sebagaimana pula doa istisqa juga ibadah. Begitu pula doa antara azan dan iqamah, ibadah. Masing-masing ada ketentuannya, ada waktunya, dibimbingkan oleh syariat ini. Maka tidak boleh kita di dalam mengamalkan salah satu syariat dari syariat Islam ini, kita melaksanakannya tanpa bimbingan ilmu, atau melaksanakannya semau kita. Terkait dengan kunut nazilah ini, telah berfatwa beberapa ulama. Di antara mereka adalah Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan. Asy-Syaikh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, sebagai salah satu anggota Hay'at Kibarul Ulama di Saudi Arabia, sekaligus sebagai anggota Al-Lajna Ad-Da'imah juga di negeri tersebut. Ketika ditanya dengan pertanyaan, ma ad-dawabit asy-syar'iyyah li a'immatil masajid fi al-qunut fi hali an-nawazil, hal yalzam an nasta'dhina al-wizara am naqnut bi mujarrad hululin nazila. Pertanyaannya maknanya adalah, apa kaidah-kaidah, batasan-batasan syariat untuk para imam di masjid-masjid terkait dengan kunut nazilah, terkait dengan kunut ketika terjadi tragedi atau musibah dan malapetaka, yakni yang menimpa umat Islam. Apakah kita ini masih harus meminta izin kepada Departemen Keagamaan, ataukah kita masing-masing berkunut di saat munculnya musibah atau malapetaka? Ini pertanyaannya. Beliau menjawab, kata beliau, ya ikhwan, ad-du'a lil muslimin khususan fi awqat an-nawazil maftur tad'u lahum kharijat salah tad'u lahum fi salati al-faridah wal-nafilah tad'u lahum fi kunutil witir iza kumta akhira al-layl aw awwala al-layl wa qanatta fil witir tad'u lahum ad-du'a. Kata beliau, wahai ikhwan sekalian, bahwa doa untuk kaum muslimin secara khusus di waktu-waktu terjadinya malapetaka, doa tersebut bersifat terbuka, kata beliau. Anda bisa melakukan doa tersebut di luar waktu sholat, seperti yang sudah kita sebutkan di antara azan dan iqamah, nah, di saat hujan turun, di saat musafir, dan di waktu-waktu yang lainnya yang mustajab. Tad'u lahum kharijas salat, tad'u lahum fi salatil far al-faridah wan nafilah. Dan mungkin juga Anda mendoakan untuk kaum muslimin kemenangan dan perlindungan untuk mereka di waktu melakukan salat, baik salat faridah ataupun salat an-nafilah. Maksud beliau di tempat-tempat yang disunnahkan, diizinkan, seperti di waktu as-sujud atau di waktu sebelum as-salam. Tad'u lahum fi kunutil witir, dan mungkin juga Anda melakukan doa tersebut di waktu kunut witir, jika Anda bangun di akhir malam dan melakukan sholat malam. Dan di saat itu Anda melakukan doa witir, maka silakan Anda berdoa untuk kaum muslimin. Doa seperti ini, kata beliau, maftuh, laisa maqsuran alal kunut fil faraid, al majal maftuh. Bahwa doa seperti ini sifatnya sangat terbuka, tidak terbatas di waktu kunut nazilah saja atau di waktu sholat-sholat fardu saja. Tetapi sifatnya terbuka, kapan saja kita bisa melakukannya. Kemudian beliau melanjutkan, ammal kunut fil faraid fahadha marja'uhu li jihatil fatwa. Sementara, kata beliau, kalau yang dimaksud adalah kunut terkait dengan kunut nazilah yang dilakukan dalam sholat lima waktu, maka tempat kembali jawabannya adalah pihak-pihak yang memang bertugas untuk mengeluarkan fatwa. Idza aftat bihi al-jiha al-mawqul ilaiha al-fatwa al-amma fi umurin nas fa innan nas yajma'u. Jika pihak atau badan dan departemen yang sengaja ditunjuk, ditugasi untuk berfatwa terkait dengan urusan umat ini dengan fatwa yang bersifat umum, maka berkumpullah kaum muslimin, bersatulah kaum muslimin untuk melakukan fatwa tersebut. Amma idza lam yasdur al-fatwa fa innan nas la yaqnutuna fil fara'id. Fa idza lam yasdur fatwa 'amma fa kullun yad'u fi nafsi biduni an yaj'al fil fariidha shay'an lam yu'dhan lahu fihi. Kata beliau, namun apabila ternyata tidak ada fatwa dari waliil amr dengan bentuk fatwa yang bersifat umum untuk seluruh rakyat dan masyarakat, maka sehendaknya umat Islam ini tidak berkunut dengan kunut nazilah di sholat lima waktu tersebut. Jika tidak ada fatwa yang bersifat umum, maka masing-masing pribadi muslim berdoa dengan doa pribadi masing-masing tanpa harus melakukannya itu pada kunut nazilah yang dilakukan pada sholat lima waktu. Janganlah mereka, umat Islam, melakukan sesuatu terkait dengan kunut nazilah ini dalam perkara yang tidak mendapatkan izin dari waliil amr. Al-umur madbutah. As-sahaba lam yaknutu illa lamma qanatan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Perkara terkait dengan syariat ini, begitu juga perkara-perkara yang terkait dengan kunut nazilah, perkara yang madbutah, perkara yang memang sudah teratur urusannya, teratur aturannya, aturan mainnya sudah diatur dengan tegas dan jelas di dalam syariat ini. As-sahabah, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ridwanullahi alaihim jami'an, tidaklah mereka berkunut kunut nazilah kecuali ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan kunut nazilah tersebut. Wahwal mufti. Beliau sallallahu alaihi wasallam fungsi dan posisinya pada waktu itu sebagai al-mufti yang berfatwa untuk rakyat, untuk kaum muslimin. Wahwal imamul am, dan beliau juga termasuk al-imam al-am, pimpinan umum negara pada waktu itu. Wahwa waliul amr, dan sekaligus beliau itu posisi dan fungsinya sebagai waliul amr. As-sahaba lam yaknutu illa lamma qanatan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat dahulu tidaklah berkunut nazilah kecuali di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melakukan kunut nazilah tersebut. Ini adalah fatwa Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu taala. Setelah kita mendengar fatwa beliau, kita sekarang ingin membaca pula fatwa Al-Allamah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala terkait dengan kunut nazilah tersebut. Tujuan dibacakannya fatwa ini adalah, pertama, kita dalam rangka menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mengembalikan urusan umat ini, jawaban terhadap berbagai permasalahan dan problem yang dialami oleh umat kepada ahlinya, kepada para ulama rahimahumullah. Yang kedua, agar kita bisa terbimbing di dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau ditanya waktu itu fatwa ini terkait dengan malapetaka, musibah dan pembantaian umat Islam yang terjadi di Yugoslavia. Yang terjadi di negeri Yugoslavia pada saat itu, pembantaian sadis terhadap umat Islam di negeri tersebut. Syekh Al-Utsaimin ditanya, yang enggak jauh berbeda dengan apa yang dialami oleh saudara kita Al-Mustad'afin di negeri Palestina. As-su'al, hal yajuz al-qunut li ikhwanina al-muslimin al-yugoslaviyina fi waktina hadha amla? Kata penanya, bolehkah bagi kita untuk berkunut untuk saudara-saudara kita kaum muslimin dari negeri Yugoslavia pada masa ini di saat terjadinya tragedi tersebut? Al-jawab, kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, alladhi ara anna al-qunut 'inda an-nawazil yutawaqqaf 'ala wali al-amr kama huwa al-mashhur fi madhhab al-imam Ahmad annahum qalu yaqnutuna kama huwa al-mashhur fi madhhab al-imam Ahmad. Kata beliau bahwa al-qunut, yang menurut pendapat saya, kunut nazilah yang dilakukan di saat terjadinya malapetaka atau musibah terhadap umat Islam, pelaksanaannya sangat bergantung kepada keputusan waliul amr. Fal aula fi mithli hadza an yuntazar amru ad-daula bidzalik. Maka yang lebih pantas dalam masalah ini, yang lebih tepat dalam permasalahan ini adalah ditunggu adanya fatwa atau himbauan dari negara. Idza amara bihi waliul amr qanatna. Jika waliul amr memerintah kita untuk berkunut nazilah, maka kita melakukannya. Wa illa fala, kalau seandainya tidak, maka kita tidak melakukannya. Kemudian beliau melanjutkan, wa baqa'ul umma 'ala madharin wahid khairun min at-tafarruq. Karena kata beliau, pemandangan yang terjadi di umat ini, pemandangan yang terjadi di tengah umat ini, dalam kondisi umat itu satu kata, satu tindakan, bersatu padu amalan mereka, itu lebih baik dibandingkan pemandangan terpecah belahnya umat Islam masing-masing bertindak sendiri-sendiri. Li'annahu matalan, misalnya kata beliau, aqnutu ana wal masjid alladhi bijanibi la yaqnut. Saya berkunut sebagai imam beliau di salah satu masjid di sana, berkunut nazilah, tentunya makmum juga mengikutinya, namun masjid yang di sebelah saya, yang di sebelah kampung ini, tidak melakukan kunut. Au nahnu ahl balad naqnut wal bilad al-ukhra la taqnut. Kita di negeri ini, di kota ini, di daerah ini berkunut, sementara di daerah yang lainnya tidak melakukan kunut. Fa fihi tafriqun lil ummah. Maka sikap seperti ini mengandung makna pemecah belahan umat. Ini nasihat beliau. Kemudian beliau berbicara panjang menyebutkan dalil tentang tercelanya, terpecah belah, dan dihimbaunya umat ini untuk mengikuti waliul amr, yaitu peristiwa yang terjadi di saat Amirul Mukminin Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala wa la'alla ba'dakum 'alima bi anna Utsman radhiyallahu anhu fi akhir khilafatihi sara yutimmu salata fi Mina. Mungkin sebagian kalian telah tahu bahwa Khalifah Utsman bin Affan di akhir umur beliau, di akhir kekhilafan beliau, melakukan sholat di Mina secara sempurna, yaitu 4 rakaat. Yusolli ar-ruba'iyah arba'an, melakukan sholat duhur, asar, dan yang lainnya, isya, sebanyak 4 rakaat secara sempurna, tidak mengkosornya. Padahal itu waktu itu di Mina, di Makkah, dalam keadaan musafir dari Madinah ke Makkah, karena pusat pemerintahan pada waktu itu di Madinah. Sehingga Al-Khalifah melakukan safar ke Mekah untuk melakukan salat tersebut, melakukan haji. Fa ankara sahaba alaihi, kemudian sahabat mengingkari keputusan atau tindakan Amirul Mukminin tersebut. Hatta inna Ibnu Mas'ud lamma balaghahu dzalika istarja'a. Sampai-sampai Ibnu Mas'ud ketika sampai kepada beliau berita bahwa Amirul Mukminin telah melakukan salat yang semestinya dilakukan 2 rakaat, ternyata oleh Utsman bin Affan sebagai khalifah dan waliul amr dilakukan sebanyak 4 rakaat secara sempurna, istarja'a, yakni mengucapkan inna lillah wa inna ilaihi raji'un, faja'ala hadza minal masa'ib. Maka Ibnu Mas'ud menganggap apa yang terjadi di hadapan ribuan atau ratusan ribu umat Islam pada waktu itu yang sedang melakukan haji sebagai musibah yang sedang melanda umat. Wa kanu yusalluna khalfahu arba'an. Faqila li Ibni Mas'ud, dan mereka sahabat pada waktu itu, begitu juga Ibnu Mas'ud, ternyata melakukan salat sebanyak 4 rakaat mengikuti waliul amr, walaupun sebelumnya Ibnu Mas'ud dan beberapa sahabat yang lainnya telah mengingkari kebijakan waliul amr atau al-khalifah pada waktu itu. Faqila li Ibni Mas'ud, kemudian disampaikan kepada Ibnu Mas'ud, ya Aba Abdurrahman, kaifa tusalli arba'an wa anta qad ankarta alaihi. Bagaimana wahai Ibnu Mas'ud, engkau bisa salat di belakang Amirul Mukminin, yakni maksudnya sebagai makmum di belakang waliul amr dan khalifah, 4 rakaat, padahal engkau telah mengingkari kebijakan ini bahwa yang benar dan sunnah yang sebenarnya adalah 2 rakaat. Apa jawaban Ibnu Mas'ud? Qala innal khilafah syar. Sesungguhnya sikap menyelisihi waliul amr, berbeda dengan waliul amr, menentang waliul amr, itu adalah syar, suatu kejelekan, kejahatan, tindakan kejelekan atau tindakan kejahatan. Ini jawaban Abdullah Ibnu Mas'ud menyikapi waliul amr atau kebijakan waliul amr pada waktu itu. Kemudian Syekh Al-Utsaimin melanjutkan, faqaulul ummah takunu ala halin wahida afdal. Kondisi umat untuk tetap dalam kondisi yang satu, satu langkah, satu kata, itu lebih baik, lebih dikedepankan dari yang lainnya. Falladhi ansah bihi ikhwanana an la yata'ajjalu fi amrin kanat lahum fihi ana. Yang aku nasihatkan kepada umat, kepada ikhwan seluruhnya, agar mereka tidak bersikap terburu-buru di dalam permasalahan yang semestinya mereka bersikap dengan ta'anni, dengan tenang. Ma'anna babad du'a maftuh. Dan juga perlu diketahui bahwasanya pintu doa itu terbuka lebar. Yad'u lahum al-insan fi hali sujud wa ba'da at-tashahhud al-akhir wa fi qiyamil lail wa baina al-adhan wal iqamah. Mungkin seorang berdoa, kata beliau, di waktu sujud, di waktu tashahhud al-akhir, dan di waktu qiyamul lail atau antara azan dan iqamah. A'ni la yata'ayyan ad-du'a fil qunut faqat. Maksud beliau bahwa doa itu tidak terbatas hanya pada qunut nazilah saja. Sahih annal qunut mazharun 'am. Memang benar bahwa qunut itu sebenarnya adalah pemandangan yang bersifat umum, menunjukkan bahwa sikap umat telah bersatu, umat telah mendukung saudaranya yang terbantai, mendoakan mereka dan mendoakan kehancuran untuk musuhnya. Memang benar kata beliau. Wa yaj'al ummata kullaha tatahayya lid-du'a wa tatafarraq lahu. Lakin qaununa natruku kulla wahidin bihawa wa nufarriqun nas fala. Tapi kata beliau, kemudian kita dengan ra'yu kita atau logika kita, dengan hawa nafsu kita, kemudian kita menjadi sebab terpecahnya umat ini, maka janganlah hal yang seperti itu dilakukan. Ini adalah fatwa Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala dan fatwa para ulama yang lainnya terkait dengan masalah kunut nazilah. Sehingga dengan ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kita tetap melakukan doa di setiap waktu yang memungkinkan, terkhusus di waktu-waktu yang mustajab. Nam, sebagaimana telah disebutkan tadi, sementara terkait dengan kunut nazilah, kita tidaklah melakukannya kecuali apabila waliul amr atau melalui pihak yang ditunjuk oleh waliul amr telah berfatwa atau menghimbau rakyat atau masyarakat untuk melakukan kunut nazilah. Tentunya kita menghimbau kepada waliul amr di negeri ini, baik secara langsung atau menunjuk pihak-pihak yang dianggap sah oleh mereka untuk mengeluarkan fatwa dan himbauan untuk melakukan kunut nazilah. Tetapi tentunya semuanya dengan pertimbangan waliul amr. Sementara kalau ada pihak-pihak tertentu, kelompok-kelompok tertentu, partai-partai tertentu, ormas-ormas tertentu yang menghimbau warganya atau anggota kelompoknya untuk berkunut nazilah, maka ini hukum tidak berlaku untuk seluruh kaum muslimin. Bahkan kita menyatakan bahwa dengan ini bisa muncul perpecahan di tengah umat ini. Bagaimana tidak? Kalau ada sebuah masjid yang kebetulan takmirnya ikut partai tertentu, menyatakan kebijaksanaan melalui kebijaksanaan partainya bahwa harus berkunut nazilah, tidak jauh dari sana ada masjid lainnya yang kebetulan tidak berkunut nazilah, akan ada kecurigaan-kecurigaan, tuduhan-tuduhan bahwa ini tidak memiliki loyal terhadap saudaranya muslim, yang ini tidak mau berdoa untuk saudaranya muslim, dan yang seterusnya. Maka kondisi seperti ini sangat tidak terpuji. Sekali lagi, bahwa yang berhak untuk mengeluarkan keputusan atau kebijakan adalah waliul amr secara langsung atau pihak-pihak yang ditunjuk. Dan kita menyatakan bahwa ahli sunnah menghimbau kepada waliul amr negeri ini, nam, untuk mengeluarkan kebijakan kunut nazilah jika memang hal itu sudah dipandang tepat saatnya. Kemudian menghimbau waliul amr juga untuk mengeluarkan kebijakan agar rakyat ini membantu saudara-saudaranya kaum muslimin, baik dengan doa atau dengan beberapa bantuan lainnya yang memungkinkan, yang insya Allah akan kita bahas pada berikutnya. Mungkin ada yang perlu ditanyakan terkait dengan ini. MUI Kabupaten Jember misalkan mengeluarkan fatwa, perlu ditinjau apakah MUI memang mendapat persetujuan dari Waliul Amr atau Departemen Agama, karena yang lebih sah untuk terkait dengan rakyat secara umum adalah Departemen Agama. Kemudian MUI yang di sini apakah dapat persetujuan dari MUI yang di Jawa Timur atau yang di pusat? Ala kulli hal, yang berhak mengeluarkan kebijakan ini adalah waliul amr atau badan atau departemen yang ditunjuk, yaitu Departemen Agama. Nah, barakallahu fikum. Nah, wah, enggak mungkin Ustaz mereka mau mengurus yang seperti ini. Yang diurus oleh mereka kalau urusan-urusan yang basah. Nah, urusan yang kering-kering seperti ini enggak akan diurus. Ya sudah. Kenapa kita memaksakan diri menentang waliul amr? Bukankah manhaj ahli sunnah yang diwariskan dari Rasulullah SAW dan para sahabah dan yang lainnya dari ulama salafus saleh bahwa kita bersabar di dalam menghadapi kezaliman waliul amr, kita mendoakan untuk waliul amr kebaikan dan hidayah. Dan terkait dengan kunut nazilah, jangan memaksakan diri. Kalau Anda ikhlas ya, ingin berdoa untuk saudara kalian muslim, muslimin al-mustadhafin yang lemah di Palestina dan tempat yang lainnya, nam, ikhlas, benar-benar ingin berdoa, maka banyak waktu, seperti yang sudah kita sebutkan, bangun malam ya akhi, Kalau Anda belum biasa bangun malam, sekarang bangun malam. Ya, untuk saudara Anda. Nah, doakan, angkat tangan Anda dengan sungguh-sungguh dan serius. Nah, berdoa kepada Allah untuk saudaranya kaum muslimin dan berdoa kepada Allah agar Allah menghancurkan kaum Yahudi. Nah, ini yang penting. Nah, barakallahu fikum. Jadi sekali lagi bahwa yang bisa diikuti kebijakannya adalah
3: alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبعد. Pada malam hari ini atau hari Jumat tanggal 12 Jumada Al-Ula 1443 Hijriah, alhamdulillah kita diberi kemudahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk melakukan talabul ilmi, mendengar langsung untayan ilmu dari salah satu masyayikh ahli sunnah, yaitu Syekh Abu Muhammad Salah Kentush Al-Adani hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Beliau memberikan kesempatan dan waktunya untuk berbagi ilmu, dan kita pun bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang pertama dan utama, kemudian kepada beliau yang telah meluangkan waktu dan tenaganya. Acara ini murni adalah untuk talabul ilmi, untuk kita mendapatkan fadail, keutamaan talabul ilmi bagi kita semua dan seluruh salafiyin di Indonesia khususnya yang mengikuti acara yang semoga diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini. Acara ini pun tidak lepas dari upaya kami berkonsultasi dan bertanya kepada para masyayikh di Madinah untuk mengadakan muhadarah semisal ini. Maka semoga hari ini dan ke depan seluruh langkah-langkah kita terbimbing dengan bimbingan ilmu dan bimbingan para ulama kita. Acara talabul ilmi semisal ini tentu akan membuat senang, gembira dan bersyukur setiap salafi yang mengerti ad-da'wah salafiyah, setiap salafi yang mencintai dakwah salafiyah dan menghormatinya dan menginginkan kebaikan untuk dakwah ini dan untuk seluruh salafiyin. Semoga kegiatan ini benar-benar diberkahi oleh Allah dan menjadi sebab kebaikan untuk seluruh salafiyin di Indonesia. Amin, Allahumma amin. Untuk menyingkat waktu, kita akan serahkan kesempatan yang mulia ini untuk Fadilat Syekhina Abi Muhammad Salah Kentush hafizahullah ta'ala fa'ila al-Syeikh faliyatafaddal barakallahu fikum.
4: Innalhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الله، في بدء هذا اللقاء الذي أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يبارك فيه وفي كل من شارك في إنجاحه. وإني أحمد الله سبحانه وتعالى الذي يسر لنا اللقاء بكم رغم بعد المسافات الذي لم يؤثر إطلاقا على تقارب القلوب التي امتلأت بمحبتكم إخواني في الله في هذه البلاد الطيبة بلاد إندونيسيا، وبالأخص إخواني أتباع السلف الصالح في معهد منهاج الأثر بمدينة جنبر الواقع في جاوة الشرقية حفظ الله أهلها، والقائمين على هذا المعهد وجميع إخواننا السلفيين في هذه البلاد المباركة وسائر بلاد المسلمين. كما أني والله لسعيد جدا بأن تواصلت معكم ولو بالاتصال، ونرجو الله العلي القدير أن ييسر لنا اللقاء بكم مرات بعد مرات. وإنا والله لنشهد الله العظيم رب العرش الكريم، ونشهد ملائكته الكرام ومن حضرنا من الإنس والجن وما شاء الله من خلقه أننا نحبكم في الله، وندعو الله الكريم أن يحل عليكم رضوانه الأكبر، إن ربنا سميع الدعاء. أما بعد، فيا إخوتاه سلمكم الله وعافاكم ووقاكم كل سوء ومكروه. لا يخفى عنكم جميعا ما يقوم به أئمة السنة وكبراء العلماء من ذلكم الواجب الذي أوجبه الله تبارك وتعالى عليهم من الدعوة إلى الله والاهتمام بأحوال المسلمين في العالم أجمع، كيف لا وهم ورثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذين ألقي على عواتقهم هذا الدين، وهم أهل ذلك وخاصته. ومن هؤلاء الأئمة في هذا الزمان الإمام ربيع بن هادي بن محمد بن عمير المدخلي، هذا العالم الرباني الذي نفع الله به نفعا عظيما حتى صارت محبته علامة على السلفية وبغضه علامة على البدعية. وصدق الإمام أبو حاتم الرازي رحمه الله تعالى القائل: وعلامة أهل البدع الوقيعة أو الوقيعة في أهل الأثر. وهذا الأثر صحيح أخرجه غير واحد منهم اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. وعليه فإن الإمام ربيعا سلمه الله وحفظه هو اليوم محنة يمتحن بها، فمن طعن عليه أو تنقصه فإنما يريد السنة. فنسأل الله العظيم أن ينصر السنة به، وأن ينصر به السنة ونصره بالسنة، وأن يجعله غصة في حلوق المبتدعين أجمعين. إلى هنا يعني ماذا الذي في الورقة؟ إن شاء الله تعالى الأخ رويفع يبدأ بالإملاء من هذا الموضع. فأقول إخواني في الله، قد سبق أو كما سبق، لقد اعتبر العلماء وطلاب العلم هذا الإمام أحد ركائز هذه الدعوة المباركة، نفع الله بنصحه وبتوجيهاته في داخل المملكة وخارجها، حتى شكر لجهوده الملوك والسلاطين ورؤساء الدول، وما ثمار جهوده في بلاد الجزائر عنا ببعيدة، فكم والله نفع الله بتلك النصائح الشباب الجزائري حتى انتهى ذلكم الشر الذي عصف بالجزائريين في حقبة التسعينات من القرن الميلادي الماضي. ولله الحمد والمنة، فهكذا هم الأئمة والعلماء يقفون سدا منيعا أمام الشرور، فلا تنال المسلمين بسوء. ونحن إن شاء الله تعالى في هذا اللقاء الذي نسأل الله أن يكون مباركا وأن يجعله وأن يجعل فيه الخير والصلاح لكل من حضر واستمع، وأن ينفع بكم وأن ينفع به المتكلم والمستمع. إن ربنا سميع الدعاء. هذا اللقاء في التعليق على جهود ونصائح الإمام ربيع التي وجهها ويوجهها لكل السلفيين في العالم، حرصا منه على جمع الكلمة على الحق. ونختار من نصائحه الكثيرة المباركة إحدى كلماته التي نفع الله بها، وأذكر في هذا الموضع أو أقرأ بعض ما ذكره رحمه حفظه الله من تلك النصائح الطيبة المباركة. نصيحة جعلها للسلفيين في فرنسا، فنقرأ إن شاء الله تعالى ما يسر الله. قال حفظه الله تعالى: لقد أدركت أنا وأدرك غيري أن هنالك تيارين قد ضربا الدعوة السلفية في صميمها، تيار الشدة والإفراط، وتيار اللين الزائد عن المشروع والتفريط، وكلاهما قد أثخن فيها وكادا أن يأتيا على البقية الباقية من أهلها، وإن الله قد حرم كلا من الإفراط والتفريط لما ينطويان عليه من الأضرار والشرور، وشرع لهذه الأمة التوسط والاعتدال، وذلك هو صراط الله المستقيم الذي أمرنا باتباعه، وفيه الخير، كل الخير والسعادة، كل السعادة والنجاة من المهالك. ولما رأيت خطر هذين التيارين وجهت عددا من

0: فلقد سعى الشيخ حفظه الله ولا يزال يسعى بالنصح والتوجيه، وصار يحمل هم هذه الدعوة في العالم كله، فجزاه الله عنا خيرا. ثم قال حفظه الله: أعرف أنه مخطئ لا شك، لكن أعالج. أنا أقول الذي يخطئ يعالج. المريض إذا سقط نذهب به إلى المشفى، لا نضغط عليه فنقتله ونقضي عليه، انتهى. فأقول: نعم، هذا الرفق من أئمتنا الذي ورثوه عن السلف، وعلى رأسهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أليس الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق، إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق؟ وهكذا هذا كما رواه أحمد عن عائشة، وهكذا يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه، رواه مسلم عن عائشة أيضا. فالمخطئ يصبر عليه ويناصح ويعالج، لا يعان عليه شياطين الإنس والجن، لا يعان عليه شياطين الإنس والجن. وقد جيء برجل سكران إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأمر بضربه، قال أبو هريرة رضي الله عنه: فمنا الضارب بيده، ومنا من يضربه بنعله، ومنا من يضربه بثوبه. فلما انصرف قال رجل: ما له أخزاه الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم، لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم. أخرجه البخاري. فتأملوا يا إخوتاه كيف أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عالج هذا المخطئ وهو من المسلمين، أمر بأن يضرب الحد الشرعي، أمر بأن يضرب الحد الشرعي حتى يكون علاجا له من خطيئته ويعينه على طاعة الله. وفي نفس الوقت عالج من يقع منه أو قد يقع منه الشدة، عالج من قد يقع منه الشدة الغير شرعية، فنهى عن إعانة الشيطان على هذا المخطئ. فالحدادية فعلا قد لفحوا بشيء من حر أفكار الخوارج، فالحدادية فعلا قد لفحوا بشيء من حر أفكار الخوارج. أليس الخوارج يكفرون المسلمين بالكبائر ولا يغفرون لهم ما صنعوا؟ فهكذا هم الحدادية. ثم قال حفظه الله تعالى: هؤلاء الحدادية إذا جرح جرح صغير يهلكونه، وإذا سقط لا يقوم يهلك أي عندهم، وإذا تخيلوا أو افتروا عليه أنه أخطأ فلا بد أن يقوموا عليه. فهذا المنهج ليس إسلاميا ولا سلفيا ولا حتى إنسانيا، هذا وحش، منهج وحشي يفترس الناس ظلما وعدوانا، لا يفعله إلا أخس الوحوش وأقدرها. فهذا منهج مرفوض يا إخوة، منهج أنشئ للتفريق والتمزيق، بارك الله فيكم. انتهى كلامه. نعم إخواني في الله،
1: فالحدادية لسان حالهم يقول: ويل لمن أخطأ لا نقبل فيه توبة ولا رجوع. يا إخوتاه، الشرع يحرص على التقويم وإصلاح ما يمكن إصلاحه، فديننا دين الرفق واللين، ليس الدين الهدم والإسقاط، ما دام أنه يمكن العلاج والشفاء من تلك الأمراض. فتأملوا كيف صبر علماؤنا ومشايخنا الكبار على المخالفين، ونصحوا لهم مرارا سنوات طويلة وهم يحاولون التقويم، حتى يحصل الإياس من رجوعهم وتوبتهم، فبعد ذلك يحذرون منهم ويحكمون عليهم بحسب مخالفاتهم. فالرفق عباد الله من أجمل الصفات التي تحلى بها هذا الإمام ربيع وإخوانه الأئمة النقاد، ولقد صدق أبو الفضل العراقي الحافظ حيث أنشد قائلا: لم أرى مثل الرفق في لينه، لم أرى مثل الرفق في لينه، أسرع للعذراء من خدرها، أسرع للعذراء من خدرها، من يستعن بالرفق في أمره، من يستعن بالرفق في أمره يستخرج الحية من جحرها، يستخرج الحية من جحرها. ومعنى هذا أن من استعمل الرفق في معاملة من يستحق الرفق فإنه يكون أسرع من المرأة البكر إذا أسرعت للاختفاء حياء من عيون الأجنبي. وهكذا يقتدر على إقناع المخالف فيطيع، كما يصعب استخراج الحيات إن دخلت جحرها، إن دخلت جحورها. فالشيخ سلمه الله وعافاه ووقاه كل سوء ومكروه اتصف بالرفق واللين مع من أخطأ، فإن كان الخطأ في أصول السنة وثوابت المنهج السلفي كرر النصح والبيان مرارا حتى يحكم المخالف على نفسه ويأبى الرجوع بعد ذلك فيحذر منه ويحكم عليه بما هو أهله. وأما إن كان الخطأ لا يتعلق بالأصول فإنه يأمر بالرفق والنصح بحسبه، لكن إن لم يكن ثم خطأ ولا انحراف إلا في نظر بعض الناس فحينئذ يأمر بالصلح والصبر على بعضنا البعض وينبه المخالفين على أن هذا من حظوظ النفس وعمل الشياطين في التفريق بين الإخوة. ولذا تراه يكرر على أبنائه شباب هذه الدعوة بضرورة التآخي والصبر على بعضهم البعض ما دام أن ليس ثم أصول فاسدة يدرج عليها أحد الطرفين. ثم قال بعد ذلك: حفظك، قال: وكل منهج يفرق ويمزق فهذه علامة واضحة عليه كالشمس أنه منهج مبتدع. ومن شأن منهج السلف التجميع على الحق جمع الكلمة ووحدة الكلمة، ومن شأن البدع التفريق. فإذا رأيت منهجا يصدع بالباطل ليس بالحق فهذا منهج باطل ومنهج مبتدع. انتهى كلامه حفظه الله. نعم إخواني، جاء في المثل: من لانت كلمته وجبت محبته، من لانت كلمته وجبت محبته. وكلنا إخواني في الله يعرف وربما يحفظ قول الله عز وجل: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، إلى أن قال الله عز وجل: فيتعلمون ما يفرقون به بين المرء وزوجه، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. فالسحرة إخواني في الله يسعون إلى التفريق بين الزوج وزوجته وبين الأخ وأخيه وبين القريب وقريبه، وهؤلاء الحدادية يفرقون بين الناس. انظروا إلى هذا الإثم العظيم الذي حصل عند هؤلاء الحدادية، فإنهم يفعلون فعلا شنيعا، فعلا خبيثا. وهذا والله لا يذكرني بالحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وعن أبيه أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم مر بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير. فذكر أحدهما فقال: إنه كان يمشي بالنميمة، فهذه النميمة أن ينقل الأول أو أن ينقل الرجل كلام الأول إلى الثاني بقصد التفريق والعكس، نعم يفعل هذا الفعل من أجل التفريق. فإخواني في الله، الله عز وجل أمرنا بالتآخي، ولا يخفاكم الآيات الواردة في هذا الباب: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، الآية. فينبغي علينا إخواني أن نراعي هذا الأمر، نراعي الائتلاف، وننظر أن الله عز وجل أمرنا بهذا الأمر، وينبغي علينا أن نراقب قلوبنا، فإن الشيطان كثيرا ما يقذف في القلب أمورا ليست بواقعة وليست بصحيحة، فينبغي علينا أن نراعي هذا الأمر. ولا يخفاكم أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الشيطان ليجري من ابن آدم مجرى الدم، ليجري من ابن آدم مجرى الدم. فينبغي علينا أن نضيق على الشيطان مداخله، نضيق على الشيطان مداخله، فلا يجعل لنا على إخواننا شيء. وقد قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لقد خشيت أن يقذف الشيطان في قلوبكما شيئا. هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحرص على تضييق مداخل الشيطان. وإننا والله لقد بلغنا ما وقع بينكم حفظكم الله، وتألمنا كما تألم كل سلفي على الأرض. لكن كما قال الشيخ وذكرنا كلامه حفظه الله تعالى الذي قرأناه، أنه قال: وأنا آمل من كل السلفيين في المملكة واليمن وغيرها، إلى أن قال: نتطلع إليه من إنهاء هذا الخلاف المقيت ودفنه وإعلان المحبة والتآخي. إخواني في الله، ينبغي علينا أن ننظر إلى الغاية. نحن كفريق يا إخوان، نحن كفريق ينبغي أن نتكاتف وأن نضع أيدينا في أيدي بعضنا. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسله الله عز وجل إلى قومه، وأمره أن يدعو إلى الله عز وجل، وفوق هذا لم يجعله الداعي الوحيد، بل جعل له وزراء، وجعل له معينين، بل لقد حرص عليه الصلاة والسلام على أن يكون له معينين وزراء، كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لقد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: ما من نبي بعثه الله من قبل إلا كان له حواريون وأصحاب. فهؤلاء الذين يعينونه ويقفون إلى جانبه هم الذين نصر الله عز وجل بهم هذا الدين. وقد قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يخبر عن بعض جهات العون، قال: إني لا أجد نفس ربكم من قبل اليمن، أي التنفيذ على المسلمين والإعانة. فهذا هو المطلوب المنشود، أن نتعاون على طاعة الله عز وجل، كون إخوة وننبذ ماذا الخلافات، وننبذ كذلك أي شيء يتعلق بهذا الأمر ما دام أن ليس بيننا أصول فاسدة ولا منهج منحرف، وإنما قد تقع الخصومات في أمور شخصية فهذه نضعها جانبا، هكذا ينبغي أن نكون. وقد حرص الشيخ حفظه الله في كثير من جلساته وهو يناصح ويسعى في لم الشمل، وربما سمعتم أيضا بما وقع عندنا هنا في اليمن، فكذلك ما وقع عندكم وقع عندنا، والحمد لله أيضا تقاربت إن شاء الله تعالى القلوب وتركنا ذلك والحمد لله عز وجل. فالسنة تجمع على الحق وعلى الصواب، وأما البدع هي التي تفرق وهي التي تباعد بين القلوب. ولذلك أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسمعنا كل خير عنكم، وأن يوفق الجميع إلى التآخي والتحابب وترك الخلاف الذي لا يأتي إلا بشر. فأسأل الله سبحانه في عليائه أن يجمع القلوب وأن يوحد الكلمة وأن يعيننا جميعا على طاعته سبحانه. وإننا نحبكم في الله، ونسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم في دار الكرامة الكبرى. إن ربنا سميع الدعاء، ولعلنا نكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
2: جزاك الله خير شيخنا، حبكم الله فيما أحببتنا فيه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذه الكلمة نافعة لنا السلفيين في إندونيسيا أولا، ولجميع السلفيين في أنحاء العالم، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. كما نسأله تبارك وتعالى أن يجعل هذه الكلمة سببا لجمع كلمة السلفيين عندنا في إندونيسيا على الحق والكتاب والسنة. فجزاكم الله خيرا على هذه الكلمة، جعلها الله في ميزان حسناتكم، وبارك الله فيكم.
1: آمين. الله يبارك.
2: سلام على بقية المشايخ في عدن.
1: إن شاء الله بارك.
2: نعم شيخ.
1: الله.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: ورحمة الله وبركاته.
2: الحمد لله، محاضرة dari Fadilatul Syekh Abi Muhammad Salah Kantush Al-Adani Hafizahullah Wara'ah min kulli su'in wa makruh telah selesai menjelang waktu Isya ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan apa yang kita dengar bersama ilmu yang bermanfaat, yang menambah iman kita dan takwa kita, serta amal saleh, serta menjadi sebab ampunan bagi segala kekurangan dan kesalahan kita semuanya. Insyaallah selepas solat Isya biiznillah pukul 19.15 akan disampaikan terjemah dalam bahasa Indonesia oleh Ustazuna Al-Ustaz Ruwaifi Hafizahullah Ta'ala. Sampai kita berjumpa dalam bagian kedua biiznillah Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، kajian kita di pagi hari ini ingin membahas salah satu masalah yang sebenarnya pernah dibahas, namun penting untuk diingatkan kembali dan dimurajaah. Kemudian untuk diamalkan. Namun sebelum memasuki masalah yang dimaksud, ada dua masalah ingin ana ingatkan juga. Yang pertama adalah banyak pertanyaan ikhwan tentang kaifiyah kunut al-witir. Apakah sebelum ataukah sesudah ruku? Ini yang pertama. Pernah dibahas di majelis ini secara luas dari salah satu tulisan atau beberapa fatwa ulama, yang kesimpulannya boleh setelah ruku dan boleh sebelum ruku. Bahkan ahadith dan athar yang menunjukkan bahwa kunut dilakukan sebelum ruku itu lebih kuat secara sanad dan lebih jelas secara matan, sebagaimana pernah dibahas insyaallah pada i'tikaf 2 tahun yang lalu. Pada i'tikaf 2 tahun yang lalu di masjid ini. Kemudian yang kedua, kaifiyah terkait kunutul witir, apakah boleh ditambah dengan doa-doa selain dari doa yang Rasulullah SAW ajarkan kepada cucunya Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib, yang mengatakan allamani jaddi du'aan aquluhu fil qunut kunutul witir, telah diajarkan kepadaku oleh kakekku yakni Rasul sallallahu alaihi wasallam sebuah doa yang aku ucapkan di kunut witir. Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait ila akhir ad-du'a, sampai selesai. Bolehkah ditambah lebih dari doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sebagian ulama menyatakan boleh dengan syarat. Yang pertama, tidak berlebihan hingga memakan waktu yang panjang. Sebagaimana difatwakan oleh Al-Lajnah Daimah dan juga Al-Allamah Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Fatwa kibar ulama tersebut menanggapi beberapa a'immatul masajid di mamlakah yang berlebihan, beberapa imam masjid yang menambah doa kunut dalam waktu yang cukup panjang. Ini yang pertama, sebagian ulama membolehkan dengan syarat tidak berlebihan. Syarat kedua, bahwa doa al-kunut tidak dibaca seperti dibacanya Al-Quran bi ahkam at-tajwid. Ada gunnah, ada mad dan yang lainnya. Tidak demikian. Ini Lajnah menegaskan dengan keras masalah ini. La yushabbah, tidak boleh disamakan membaca doa seperti membaca Al-Quran. Tidak boleh dengan an-naghmah. Tughanna ad-du'a kama yughanna al-Qur'an. Tidak boleh doa itu dilagukan seperti dilagukannya Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an memang ma'mur bihi. Rasulullah menyatakan laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an. Bukan dari golonganku barang siapa yang tidak mengindahkan, tidak melagukan, melantunkan bacaan Al-Qur'annya. Dan ahadis lainnya yang menjelaskan tentang syariat disyariatkannya untuk memperindah bacaan Al-Quran. Doa tidak demikian. Tidak dengan ahkam tajwid, tidak pula dilakukan. Ini fatwa lajnah Ibn Baz dan yang lainnya dari ulama. Jadi ana berharap teman-teman bisa mengetahui beberapa fatwa ini. Kemudian sebagian ulama yang lainnya menyatakan tidak ditambah dari al-warid, dari doa yang memang telah diajarkan. Syekh Ibn Utsaimin mengingatkan dan menjawab, sebagian orang mengatakan kita sengaja menambah karena ini waktu yang bagus. Di sholat tarawih banyak yang mengaminkan. Kata Syekh, ini ibadah, ada kaifiyah yang diajarkan oleh Nabi. Dan barang siapa yang ingin doa lebih banyak lagi, ada waktu-waktu mustajab. Ada waktu-waktu mustajab di sepertiga malam yang terakhir, bainal adzan wal iqamah, di waktu turunnya hujan, di waktu safar, yaumul jum'ah, ya, akhir yaumul jum'ah, dan seterusnya dari al-awqat al-mustajabah. Ini masalah pertama yang ingin anak ingatkan, sehingga kepada al-a'immah anak berharap untuk anak secara pribadi lebih condong ke pendapat yang kedua, yaitu al-wuquf ala ma warad. Wuquf ala ma warad, mencukupkan dengan apa yang telah datang dalam sunnah. Rasulullah mengatakan atau disebutkan oleh Hasan, allamani jaddi du'ana qulu fil qunut fi qunutil witir. Nah, alangkah baiknya kalau mencukupkan dengan itu sebagaimana fatwa sebagian ulama, antara lain Syekhuna Muqbil rahimahullahu taala. Kemudian masalah yang kedua. Masalah kedua ini lebih munculnya karena kurangnya keseriusan dalam beramal, yaitu masalah at-ta'min. Ta'min al-ma'mumin. Ucapan amin dalam as-salawatil jahriyah untuk para makmum. Sering ana mendapati di sebelah kanan, di sebelah kiri ana ketika sholat tidak mengaminkan ucapan al-imam. Ada yang sebagiannya karena ngantuk, ada yang sebagiannya karena tasahul. Padahal al-hadith tentang masalah ta'min sangat tegas secara matannya dan kokoh secara sanadnya. Antara lain hadis Abi Hurairah muttafaqun alaih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza ammanal imamu fa amminu. Fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikati ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Jika imam sudah menyatakan amin, maka amminu, ucapkan amin. Karena barang siapa yang ucapan aminnya mencocoki atau tepat bersesuaian dengan ucapan amin para malaikat, berarti para malaikat pun mengaminkan, Allah ampuni dosa-dosa yang telah lalu. Karena melihat talabatul ilmu mutakasilin, tidak sedikit jumlah ini, dan masih banyak amalan-amalan lain yang kita melihat talabatul ilmu mutakasilun. Kalau talabatul ilmu mutakasilun, selain tulabul ilm, lebih-lebih sunnah menjadi asing. Dalam riwayat lain Rasulullah menyatakan, "Idza qala al-imamu ghairul maghdubi 'alaihim waladh-dhallin, faqulu amin, faqulu fi al-amr." maka Anda ingatkan talabatul ilm untuk yahtam.
4: Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون الحاضرون رحمني ورحمكم الله جميعا pada hari ini kita berkumpul di rumah Allah di Masjid Al-Ukhuwah Kota Bandung sebagaimana biasa dan sering dilakukan menghadiri majlis yang dipelajari di sana ilmu Islam yang bersumber dari kitabullah Al-Quran dan dari sunnah atau hadis-hadis Nabi alaihi assalatu wassalam dalam bingkai dan koridor penerapan bimbingan dan pemahaman generasi salaf, generasi sahabat Nabi Ridwanullah alaihim jami'an dan generasi atau ulama yang datang sesudah mereka mengikuti derap langkah pengamalan mereka terhadap Islam. Majlis seperti ini adalah majlis yang mengandung nilai ibadah. Dengannya kita bertaqarrub mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Majlis yang insyaallah termasuk apa yang diperintahkan oleh Nabi alaihi assalatu wassalam, talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslim. Belajar ilmu, yaitu ilmu Islam, adalah fardu ain atas setiap pribadi Muslim. Majlis seperti ini, insya Allah, termasuk dalam apa yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh sebuah jalan, sebuah upaya yang padanya dia menuntut atau mempelajari ilmu, yaitu ilmu Islam, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju ke jannah. Allah mudahkan baginya dengan sebab amalan tersebut, yaitu talabul ilmi, jalan menuju kepada surganya. Semua kita dalam sebuah perjalanan panjang di muka bumi ini menuju kepada sebuah tujuan yang sama, yaitu hari kemudian atau hari akhir. Di hari akhir itu, yang akan terjadi setelah hari kiamat nanti, hanya ada satu dari dua tempat, tidak ada yang ketiga. Yang pertama adalah Jannatullah, surga Allah tabaraka wa ta'ala, yang semoga Allah menjadikan dan menakdirkan saya kemudian antum semuanya bagian daripada penghuni surganya. Tempat yang kedua adalah an-nar, neraka, yang kita semua berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita dari tempat yang kedua yang sangat membahayakan itu. Maka dalam perjalanan kita menuju akhirat berjumpa Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada yang dapat memastikan kemana nasib dia, ke jannah yang semua kita semua dimasukkan ke dalamnya, atau ke dalam an-nar, ke dalam neraka yang semoga Allah melindungi kita semua darinya. Salah satu upaya, salah satu amalan yang dengannya Allah akan terus membimbing, mengarahkan kita untuk sampai kepada tujuan akhir yang terbaik, yaitu jannah, adalah amalan thalabul ilmi. Thalabul ilmi yang dilakukan karena Allah, thalabul ilmi yang dia hadiri, yang dia upayakan dalam rangka untuk menghilangkan kebodohan dari dirinya, menghilangkan kejahilan tentang agama Allah. Itu yang akan mengantarkannya kepada surganya. Dia datang ke majelis ilmu, tujuan utama dan pertama adalah mengharapkan ridha Allah dan ampunannya. Kemudian berniat untuk menghilangkan kebodohan dari dirinya terkait agamanya yang dia yakini, terkait Islam, terkait akidahnya, kebodohan dia terkait perkara iman, kebodohan dia terkait perkara ibadah, kebodohan dia terkait perkara akhlak, kebodohan dia terkait perkara muamalah, sistem dan aturan interaksi antar umat manusia. Termasuk di dalamnya yang sekarang kita ingin bersama-sama mengkajinya dengan tema yang telah disebutkan oleh panitia, yaitu hak dan kewajiban suami istri dalam kacamata Islam. Kemudian yang ketiga, motivator yang mendorongnya untuk menghadiri majelis ilmu adalah untuk beramal. Untuk beramal dengan apa yang dia pelajari. Tidak hanya sekedar hadir dengan sosoknya, dengan fisiknya, dengan pendengaran dan penglihatannya, tetapi hati dan kalbu dia kosong dari niat-niat yang salihah, niat-niat yang baik. Tidaklah yang mendorong dia untuk menghadiri majelis ilmu hanya sekadar untuk mengisi kekosongan waktu, atau sekadar untuk berjumpa dengan kawannya. Kesempatan nanti akan berjumpa kawan saya yang ini dan yang itu. Kesempatan di majelis taklim nanti saya bisa bertemu dengan kawan lama saya. Tidak demikian. Ya, berjumpa dengan kawan yang baik, kawan yang soleh atau salihah dari kawan-kawan kita semuanya, itu bagian dari perkara yang baik. Tetapi motivator utama adalah yang tadi telah disebutkan. Para hadirin yang semoga dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala, penting perkara ini didudukkan dan diingatkan terus menerus, agar apa yang kita pelajari selama ini di berbagai bidang dan lini ilmu Islam benar-benar Allah jadikan sebagai al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, bermanfaat bagi pemiliknya, mendorong dia untuk beramal, bermanfaat bagi pemiliknya, meningkatkan kadar dan kualitas iman, bermanfaat bagi pemiliknya, meluruskan beberapa permasalahan akidah, keimanan dan manhaj yang selama ini masih terkotori dan ternodai oleh kesalahan-kesalahan. Bermanfaat bagi pemiliknya dalam hal akhlak dan budi pekerti, sehingga melahirkan pembenahan-pembenahan semakin baik. Demikian harapan. Kalau kita mendapati sebuah ilmu yang sebenarnya sudah bersumber dari Al-Quran, dari ayat-ayatnya, dari sunnah Nabi, dari hadis-hadisnya, dari nasihat, petua dan fatwa para ulama, itu adalah ilmu, sebuah kebenaran. Tapi kenapa saatnya dibutuhkan untuk diamalkan, saat si pemiliknya ingin beramal, tiba-tiba ilmu itu hilang pergi meninggalkannya, seolah-olah dia belum pernah mendengar itu, seolah-olah dia belum pernah melihat atau membaca ilmu tersebut? Ya, tidak lain diantara sebabnya adalah ketidaklurusan, ketidaksolehan niat yang mendorong dia untuk bertalabul ilmi. Para hadirin yang semoga dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tema yang kita pilih ini bukanlah sebuah tema yang sederhana dalam pembahasannya, bukan pula dia tema yang kecil atau sederhana dari pengaruhnya. Secara global, manusia, masyarakat sering sekali mengeluhkan tentang kondisi negeri yang dia tinggal di sana. Kekacauan terjadi, hilangnya keamanan, ancaman demi ancaman, perekonomian juga mereka keluhkan. Tak luput pula dari keluhan masyarakat adalah kondisi penguasa atau pemerintah yang dia tinggal di sana, mengeluhkan di berbagai kesempatan. Di rumah-rumah, di kantor-kantor, ketika berkumpul dengan kawan-kawannya, tidak lepas dari keluhan-keluhan tersebut. Menulis artikel-artikel, makalah-makalah di berbagai media, mengeluhkan tentang kondisi negerinya. Namun, banyak manusia lupa bahwa apa atau semua yang dia keluhkan itu ternyata bermula dari suatu perkara yang dianggap kecil dan remeh. Lupa bahwa ternyata keluhan-keluhan yang selama ini dia selalu dengungkan bermula dari dosa-dosa yang dianggap kecil, sehingga dia fokus ke arah tertentu untuk mencari solusi melupakan sebab utama. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh." Kalau seandainya penduduk negeri itu mau benar-benar beriman dan mau beramal dengan takwa di semua lininya, beramal dengan ketentuan dan syariat Allah, dengan takwa, dengan dorongan takwa, takut kepada Allah dan mencari ridha-Nya, pasti kata Allah, kami akan bukakan pintu-pintu keberkahan dari langit dan bumi. Pasti. Tapi kenapa sekarang banyak kehidupan kita tidak berkah? Kehidupan masyarakat, kehidupan pendidikan, kehidupan keamanan, kehidupan politik, kehidupan ekonomi. Kenapa enggak berkah? Contoh kecil ketidakberkahan itu banyaknya keluhan. Di antara contoh tanda-tanda hilangnya barokah, kita hidup saling bermusuhan, saling menuding di lini ekonomi, di lini keamanan, di lini politik. Ini salah satu tanda-tanda hilangnya barokah dari negeri kita tinggal. Tapi apa sebabnya? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Zahara al-fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas." Sungguh telah rusak, telah tampak dengan nyata kerusakan-kerusakan di lautan dan di bumi disebabkan oleh dosa-dosa manusia. Kerusakan di berbagai bidang. Tidak cukup waktu menyebutkannya. Para hadirin yang saya muliakan, kalau ada yang mengeluhkan tentang kondisi negeri dan pemerintahnya carut marut, tiap hari dipertontonkan keributan-keributan di berbagai bidang, capek mendengarnya, ya itu tidak lain karena kita sendiri. Ada sebuah kata kiasan yang sering dinukilkan oleh para ulama, yaitu aqim daulatal Islam fi ahlik tuqam fi ardik. Tegakkan negara Islam pada keluargamu, terapkan syariat Islam pada keluargamu, pasti akan Allah tegakkan di negerimu. Lebih umum dari kata kiasan yang indah ini, sifatnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun." Demikianlah kami jadikan sebagian orang-orang zalim, orang-orang jahat sebagai penguasa terhadap orang-orang zalim yang lainnya disebabkan dosa-dosa yang mereka lakukan. Kalau kita merasakan adanya kezaliman kepada kita, periksa dirimu. Evaluasi diri Anda sebagai anggota masyarakat, sebagai kepala rumah tangga, sebagai ibu rumah tangga, sebagai anak, sebagai guru, sebagai murid, sebagai pedagang, sebagai petani, sebagai pekebun, nelayan, majikan, bos, dan yang lainnya. Kalau kita merasakan adanya kezaliman pada diri kita di bidang ekonomi, keamanan, kesehatan, pendidikan, politik, dan yang lainnya, periksa wahai saudaraku. Jangan-jangan

Semoga Allah memberkahi kita semuanya. Rasulullah SAW mengatakan, "Kaifama takunu yuwalla alaikum." Sesuai dengan kondisi kalian, kondisi akhlak kalian, kondisi ibadah kalian, kondisi akidah, iman kalian dan semuanya, Allah akan berikan penguasa, pemimpin negeri yang cocok dan sesuai dengan kondisi kalian. Majelis seperti ini sebenarnya bagian daripada upaya untuk membenahi keadaan. Mari kita lihat dalam kajian ini beberapa nasihat-nasihat agama, beberapa bimbingan dan syariat Allah Subhanahu wa taala untuk kita lihat mana di antara syariat-syariat Allah yang terkait kita dengan tema yang sudah diumumkan, yang sudah kita amalkan dan mana yang belum. Mana di antara perintah-perintah Rasul, perintah-perintah Nabi, Nabi Allah Subhanahu wa taala terkait tema dan judul yang sudah kita ketahui bersama, yaitu hak dan kewajiban suami istri dalam kacamata Islam. Mana yang sudah kita laksanakan dan mana yang belum? Kita evaluasi. Mana di antara larangan-larangan Allah atau Rasulnya dalam topik yang kita akan bahas ini yang masih kita kerjakan dan kita tidak peduli tentangnya? Para hadirin yang semoga dimuliakan Allah tabaraka wa taala, jadikanlah kehadiran kita di majlis ini sebagai kehadiran yang berdiri di atas niat takwa, di atas niat ingin mendapatkan ridha dan ampunan Allah, di atas niat ingin mengetahui syariat-syariat Allah untuk diamalkan. Karena apa? Judul ini sangat sensitif. Ketika kami memilih judul ini, ada sebuah kekhawatiran. Perhatikan baik-baik judulnya, temanya, hak dan kewajiban suami istri dalam kacamata Islam. Di antara kekhawatiran tersebut adalah masing-masing pihak ingin mendapatkan hujjah yang membenarkan dirinya. Si suami, dia hanya akan hafal dan ingat hak-hak dirinya dan kewajiban istrinya. Sehingga dia pulang ke rumah, dia siap menegakkan hujjah terhadap istri. Tidak kamu dengar dalam kajian yang lalu? Tidak kamu ingat ayat Allah yang mengatakan demikian? Tidak kamu ingat? Dalam kesempatan ini, yang selalu hadir di benaknya adalah kekurangan dan kesalahan istri. Dia tidak ingat dosa-dosa dirinya. Dia lupa apa kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan atasnya terkait hak istri. Larangan-larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap para suami yang tidak boleh dilakukannya terkait istri dan sebaliknya. Kami juga

khawatir. Kajian dengan tema ini para istri pun mencari-cari celah untuk menegakkan hujah terhadap suaminya. Pulang ke rumah, bukannya berubah akhlaknya. Pulang ke rumah, bukan semakin baik budi pekertinya terhadap suami. Semakin mengerti hak-hak suami yang harus dia tunaikan. Semakin tahu dan berilmu tentang kewajiban-kewajiban yang Allah atau Rasulnya wajibkan atasnya terkait rumah tangganya. Dia pulang dan sekarang siap mendengarkan hujah-hujah yang akan dia tegakkan terhadap suaminya. Para hadirin yang saya muliakan, para sahabat Nabi yang merupakan teladan mereka dan para istri-istri mereka, ketika mereka hadir di sebuah majlis atau mendengar sebuah ilmu, mereka mengedepankan sikap menuduh dirinya sendiri, mengingat kekurangan dan kesalahan dirinya, maka saya ingatkan melalui majelis ini untuk benar-benar kehadiran kita karena takwa. Kehadiran kita bukan untuk menang-menangan. Kita ingin dengan beberapa ilmu yang kita akan dengarkan ini menjadikan kita semakin takut kepada Allah. Kalau sahabat sering sekali mengisahkan tentang kondisi mereka saat mendengarkan nasihat dan bimbingan, di antaranya mereka mengatakan, wajilat minhal qulub wazarafat minhal uyun. Benar-benar dengan nasihat itu menjadikan hati kami takut dan mata kami meneteskan air mata. Karena dia ingat kesalahan diri. Dia tidak melihat dan menoleh kepada orang lain. Dalam sekup rumah tangga, tidak kemudian sang suami hanya ingat dan tahu kesalahan istri, atau sebaliknya, istri semakin menjadi-jadi untuk mengorek-ngorek kesalahan suami. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dan menggambarkan tentang kondisi orang-orang yang beriman dengan sebenar-benar iman adalah antara lain, innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Hanyalah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya, yang imannya adalah hakiki, adalah orang-orang yang apabila disebut nama Allah, disebut ittaqillah, takutlah kamu kepada Allah, atau kata-kata dan redaksi yang semisal ini, tidak kamu ingat kepada penciptamu wahai saudaraku, tidaklah kamu takut kepada Allah, hati mereka benar-benar mengalami rasa takut. Dan ketika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, dalil-dalil yang berisi hukum baik dari Al-Quran maupun dari sunnah nabinya, zadatum imana, bertambah imannya, semangatnya untuk beramal. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Rabb mereka mereka bertawakal, bersandar diri. Tidak logikanya, wah kalau saya melakukan ini nanti suami saya semakin menjadi. Enggak. Dia tahu ini diperintahkan oleh Nabi. Saya diperintah oleh Nabi melakukan ini. Perkara nanti suami begini dan begitu urusan dia, tapi saya mau menunaikan tugas dan kewajiban yang diwajibkan kepada saya. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kaum mukminin yang hakiki itu benar-benar hanya bertawakal kepada Allah.
Enggak berdasarkan perhitungan-perhitungan manusia, logika manusia. Enggak. Si suami juga demikian. Mendengar hadis atau ayat memerintahkan agar kamu sebagai suami melakukan ini dan itu. Jangan melakukan ini ataukah melakukan itu. Logikanya berjalan, berputar. Wah, kalau saya lakukan ini, istri saya malah menjadi-jadi. Enggak. Anda tahu itu perintah. Anda tahu itu perintah dari Allah atau Rasulnya. Cepat beriman dengannya dan amalkan, tawakal kepada Allah. Perkara sang istri tambah menjadi-jadi, tambah tidak mengerti tentang dirinya, urusan dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Nanti akan ada penyelesaian-penyelesaian syariat berikutnya. Para hadirin kaum muslimin yang saya muliakan, dan juga ada satu hal penting yang harus saya ingatkan. Bahwa dalam topik ini tertulis kata-kata dalam kacamata Islam. Hak dan kewajiban suami istri dalam kacamata Islam. Tolong direnungkan baik-baik kata-kata ini. Ini akan mengingatkan kita bahwa pembahasan kita tentang hak dan kewajiban suami istri bukan dalam kacamata manusia. Bukan dalam kacamata filsafat. Bukan dalam kacamata ilmu psikologi. Bukan dalam kacamata adat istiadat murni. Bukan dalam kacamata hak-hak asasi manusia. Undang-undang hak asasi manusia. Tidak. Ini semua dalam kacamata Islam. Bukan kacamata aturan main yang diciptakan oleh sutradara film. Rumah tangga diatur, dijalani sikap suami terhadap istri, istri terhadap suaminya menurut bimbingan seorang sutradara sinetron. Tidak. Ini murni dalam kacamata Islam yang diatur oleh Allah tabaraka wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan ada yang mengatakan kalau Nabi memerintahkan begini, wah ini bertentangan dengan hak-hak asasi wanita. Kalau Nabi memerintahkan begini, wah ini dalam sebuah filsafat yang diucapkan oleh tokoh ini dan itu, ini gak benar. Jangan. Tempatnya bukan di masjid gitu. Tempatnya bukan di masjid. Bukan pembahasan seorang muslim. Tetapi kita akan merujuk dalam pembahasan tema ini kepada wahyu Allah Al-Quran dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Islam sebagai sebuah syariat yang sempurna. Islam diturunkan sebagai agama oleh yang menciptakan alam semesta ini. Yang tahu karakter alam semesta. Tahu karakter seluruh makhluknya. Dalamnya dan luarnya, zahirnya dan batinnya. Yang lalu, yang sedang terjadi dan yang akan terjadi. Ini yang menurunkan syariat yang akan kita ikuti. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, Taha,
Ma anzalna al-Qur'ana 'alaika litashqa. Taha ma anzalna 'alaika al-Qur'ana litashqa. Perhatikan baik-baik. Di dalam surat Taha, tidaklah kami menurunkan Al-Quran ini kepadamu agar kamu mengalami kesulitan-kesulitan dalam pengamalannya dan dalam kehidupan ini. Tidak. Islam sebagai agama yang mudah, yang Allah katakan di dalam Al-Quran, yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah itu menghendaki adanya kemudahan-kemudahan untuk kalian. Dan sama sekali Allah tidak menghendaki adanya kesulitan untuk kalian. Ini Allah. Illa tadzkiratan liman yakhsha. Al-Quran ini kami turunkan sebagai pengingat, pemberi peringatan. Bagi siapa? Orang-orang yang takut. Takut kepada penciptanya, takut kepada azabnya, bukan orang-orang yang sombong terhadap Allah, orang-orang yang merasa kuat, orang-orang yang merasa jenius, orang-orang yang merasa pandai menciptakan aturan-aturan dan merasa aturan-aturan yang dibuatnya itu lebih bijak, lebih hikmah, lebih kasih sayang terhadap makhluk Allah dibandingkan sang penciptanya. Karenanya Allah menegaskan tentang Al-Quran ini, tanzilan mimman khalaqal arda was samawatil ula. Al-Quran ini diturunkan oleh yang menciptakan bumi dan langit dengan segala lapisannya yang tinggi itu. Jadi sekali lagi, dalam kacamata Islam, yang masih membina rumah tangganya dengan buku-buku filsafat atau rumah tangga berdasarkan tokoh ini dan tokoh itu dari Barat dan Eropa, bukan di masjid ini tempatnya. Dan itu tidak layak bagi seorang muslim. Karenanya Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. Tidak sepantasnya bagi seorang pria beriman mukmin atau seorang mukminah wanita yang beriman, beriman kepada Allah sebagai penciptanya, pengaturnya, dan yang wajib disembah, diibadai satu-satunya, beriman bahwa akan ada kehidupan setelah kehidupan ini, beriman bahwa Nabi Muhammad adalah seorang manusia yang diutus sebagai Rasul, pembawa syariatnya. Beriman dia. Tidak sepantasnya bagi seorang mukmin dan mukminah ketika Allah dan Rasulnya telah memutuskan sebuah keputusan, sebuah undang-undang, sebuah syariat, termasuk undang-undang dan syariat dalam kehidupan rumah tangga. Ayakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Masih saja, masih ada undang-undang dan peraturan-peraturan alternatif selain yang telah Allah turunkan dan selain yang telah Rasulullah tetapkan. Wa may ya'sillaha wa rasulah, barang siapa yang melanggar, bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Ayat ini untuk kita. Adakah masih di antara kita para suami yang apabila mendengar ayat Al-Quran tentang sesuatu kewajiban
yang Allah wajibkan kepadamu sebagai suami, kemudian kamu mengatakan, ya tapi dalam adat istiadat kampung kami itu gak bisa diterapkan. Masya Allah. Atau masih ada seorang wanita mukminah yang ketika mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang sebuah perbuatan, kamu menjawab, wahai saudara mukminah, ya kalau begini terus jadi sulit hidup ini. Banyak sekali aturannya. Demikiankah? Ingat baik-baik ayat tersebut yang baru saja kita dengarkan. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Tidak sepantasnya bagi seorang mukmin, pria, mukminah, wanita yang telah atau jika Allah memutuskan sebuah aturan, sebuah keputusan, sebuah syariat, masih saja mencari aturan alternatif, mengikuti hawa nafsunya, mengikuti emosinya, mengikuti gengsinya. Gengsi seorang suami untuk mengamalkan sebuah perintah Nabi di hadapan istrinya. Enggak, aku enggak mau. Enaknya sendiri. Nanti dia semakin sombong kepadaku. Wahai suami, wahai saudaraku, Nabi memerintahkan kepadamu, lakukan ini. Kenapa kamu seperti itu? Ya nanti dia gini, serahkan kepada Allah. Kamu lakukan apa yang diperintahkan oleh nabimu itu, rasulmu yang kamu cintai, kata kamu. Urusan istrimu nanti serahkan kepada Allah. Tawakal kamu kepada Allah. Atau seorang istri juga demikian. Mengucapkan ucapan yang senada dengan ini. Berarti dia tidak bertakwa. Para hadirin yang saya muliakan,

kita mulai pembahasan kita ini. Dan tadi telah disebutkan bahwa majelis ini sebagai bentuk upaya membenahi salah satu lini kehidupan yang cukup serius untuk meraih kehidupan yang tentram, nyaman, aman, yang lebih luas di dunia ini, dan terpenting lagi, kehidupan yang nyaman, tentram, aman di akhirat nanti. Allah Subhanahu wa taala juga di dalam surah Taha mengatakan, fa imma yatiyannakum minni hudan faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa wa man a'rada 'an dhikri fa inna lahu ma'isatan dhanka wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma qala rabbi lima hasyartani a'ma waqad kuntu basira qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha fakadzalikal yawma tunsa. Dan jika datang kepada kalian petunjukku, syariatku, hendaknya segera diikuti. Barang siapa yang mengikuti syariatku, kata Allah, sungguh dia tidak akan pernah tersesat, rumah tangganya termasuk, tidak akan tersesat akidah rumah tangganya, iman rumah tangganya, ibadah dan akhlak rumah tangganya, dia, istrinya, anak-anaknya. Wala yashqa, dan tidak akan celaka. Maksud ayat ini sebaliknya, barang siapa yang tidak mau ikut aturanku, kata Allah, tidak mau ikut syariat Allah, sungguh dia akan tersesat dan akan celaka, akan binasa. Binasa rumah tangga yang ini, kemudian yang rumah tangga yang semisalnya yang di sana, yang semisalnya pula yang di sana, yang di depan, yang di belakang, di kanan, di kiri, di utara, selatan, barat, timur, semuanya pada tidak mau ikut aturan Allah, maka negara dan negerinya pun akan hancur. Tetapi kalau rumah tangga ini membenahi diri mereka, akidah mereka, akhlak mereka, ibadah dan imannya, rumah tangga yang sana juga demikian, yang depan, yang belakang, utara, barat, timur, semuanya berbenah berdasarkan syariat Allah, maka negeri ini akan menjadi aman, tentram, sejahtera, dan lebih besar dari itu semua, keamanan, ketentraman dan kesejahteraan di kehidupan akhirat nanti yang tidak akan pernah berakhir, abadi selama-lamanya. Kemudian Allah melanjutkan, wa man a'rada 'an dzikri, dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku ini, berpaling dari syariatku, sombong, mengikuti logikanya, mengikuti kemauan kebanyakan manusia, takut dan malu apa kata orang, gak peduli apa kata Allah, malu kepada manusia, tidak malu kepada Allah, wa man a'rada 'an dzikri, barang siapa yang berpaling dari peringatanku, dari petunjukku ini, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, sungguh baginya kehidupan yang sempit, sempit, gak tentram, takut, terancam, anaknya nakal, istrinya juga demikian, suaminya zalim, tetangganya juga demikian, dan seterusnya, sempit kehidupan ini, ekonominya sempit, politiknya sempit, stabilitas keamanan dan kehidupan masyarakatnya sempit. Ini kata Allah, wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isatan dhanka, barang siapa yang berpaling dari syariatku, peringatanku ini, sungguh baginya kehidupan yang sempit. Wahai para suami, pimpinan rumah tangga, wahai para istri, ibu-ibu rumah tangga,
yang menginginkan kehidupan rumah tangga kalian lapang, nyaman, penuh dengan kasih, penuh dengan sayang. Ikuti syariat Allah. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan bangkitkan dia di hari kiamat dalam keadaan buta, buta matanya. Dan mereka bertanya, "Ya Allah, qala rabbi lima hasyadtani a'ma wa qad kuntu basira?" Ya Allah, kenapa kau bangkitkan aku dalam keadaan buta padahal aku dahulu di dunia dalam keadaan melihat dengan kedua mataku ini? Kenapa ya Allah? Allah jawab, "Kadzalika atatka ayatuna fanasitaha." Demikian karena sebelum ini telah datang kepadamu ayat-ayatku, syariatku, kemudian kamu melupakannya, meninggalkannya. Maka pada hari ini pula, kata Allah, hari kiamat nanti, kami biarkan kamu, tidak kami tolong kamu menghadapi kesulitan-kesulitan hari kiamat yang benar-benar dahsyat itu. Para hadirin yang saya muliakan, rumah tangga adalah kehidupan atau sebuah nikmat yang Allah berikan. Hidup kehidupan suami istri adalah nikmat yang Allah berikan kepada hamba sebagai tanda kebesaran dan keagungan kemuliaannya. Karenanya Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ar-Rum ayat yang ke-21 mengatakan, "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja." Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda keagungannya, tanda-tanda luasnya kekuasaan Allah adalah ketika Allah ciptakan untuk kalian dari diri-diri kalian, liqaumi yatafakkarun. Dan dengan itu yang Allah ciptakan untuk kalian, para istri yang Allah ciptakan untuk kalian, litaskunu ilaiha, agar kalian cenderung dan tentram bersamanya. Jadi diciptakannya para istri, dengarkan wahai para wanita, dengarkan wahai para ibu-ibu, para ummahat, bahwa kalian diciptakan sebagai istri untuk suami-suami kalian. Allah mengatakan, litaskunu ilaiha, agar kalian wahai para suami merasa condong dan tentram bersama kalian. Ketika berada di luar, ingin cepat pulang karena dia rindu kepada istrinya yang baik, yang berakhlak santun, penuh dengan ibadah, istrinya yang lembut dan tutur katanya yang indah. Dia tidak betah berada di tempat kerjanya, dia tidak betah berada di luar rumah. Dia rindu untuk cepat kembali ke rumahnya. Litaskunu ilaiha. Jadilah kalian wahai para istri, para ibu-ibu rumah tangga, sebagai istri-istri yang karenanya diciptakan oleh Allah untuk sebab itu. Jangan sebaliknya. Kalian menjadi sebab para suami tidak betah di rumah. Suami teringat ketika dia berada di luar rumah, teringat cemberutnya istri, teringat ketika istri berani membantah nasihatnya, teringat ketika istri tidak melayaninya dengan baik di rumah. Suami rasanya enggan mau cepat pulang ke rumah. Sementara di luar rumah, di tempat kerja, berbagai fitnah yang menggodanya, berbagai syahwat yang mengganggunya. Kita dalam kesempatan ini ingin memulai pembahasan ini dengan
kewajiban para suami. Sebelum berbicara, dengan kata lain, kewajiban para suami artinya hak-hak para istri. Siapkan para suami untuk bertakwa. Siapkan hati para suami yang hadir untuk mengamalkan ini. Dan para istri, jangan jadikan ini sebagai kesempatan untuk menjatuhkan suami dan meremehkan suami. Para hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala,

para suami. Allah posisikan di dalam Al-Quran sebagai Al-Qawwam. Sebagai Al-Qawwam. Qawwam itu jamak daripada Qayyim. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Bahwa kaum pria itu adalah pemimpin, pembina terhadap para istri. Terhadap wanita secara umum, terkhusus para istri. Ketahui bahwa para suami sebagai pembina, pemimpin. Dalam ayat lain, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, Ya ayyuhalladzina

Qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, bentengi diri kalian sendiri dan kemudian keluarga kalian, istri dan anak-anak kalian dari azab atau siksa api neraka. Ini tugas suami. Bersifat global. Dan kemudian Allah rinci di dalam Al-Quran, dirinci pula oleh Nabinya sallallahu alaihi wasallam. Yang dipanggil oleh Allah dalam ayat ini adalah orang-orang yang beriman. Amanu. Orang-orang yang beriman. Kalau yang enggak beriman kepada Allah, enggak masuk dalam ayat ini. Karena dia tidak mau beriman. Bagaimana mau menjalankan syariatnya? Dia lebih beriman kepada aturan-aturan selain Islam. Lebih beriman dia kepada aturan-aturan yang datangnya dari selain Allah dan Rasulnya. Wahai orang-orang yang beriman, bentengi diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Bagaimana membentengi keluarga dari api neraka? Yaitu dari segala perbuatan atau ucapan atau keyakinan yang akan menyeret Anda dan keluarga Anda ke dalam siksa api neraka. Berarti pertama, seorang pemimpin rumah tangga untuk bisa berposisi sebagai qayyimul bait, pemimpin dan pembina, dia harus belajar. Dia harus tahu dengan apa membentengi diri dan istri serta anak-anaknya dari siksa neraka. Kalau dia tidak belajar, dia tidak bisa menjalankan perintah ini. Perintah apa? Ya ayyuhallazina amanu, qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang yang beriman, bentengi dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Bagaimana dia bisa membentengi dirinya dan istrinya dari siksa api neraka kalau dia tidak belajar Islam? Dia tidak sadar atau tidak tahu, mungkin tidak berilmu, bahwa ternyata pada istrinya ada khurafat-khurafat. Misalkan istrinya itu punya kebiasaan meletakkan sebuah benda, batu atau yang semisalnya, di depan pintu dengan keyakinan ini bisa menolak bala, bisa menolak penyakit terhadap keluarga dan anak-anaknya. Khurafat. Si suami enggak tahu. Tahu ada batu di sana. Yang terpaling parahnya itu adalah ketika ditanya, apa ini wahai istriku? Oh, ini penting. Dulu nenek saya mengajari kalau batu semisal ini ditaruh di depan pintu, maka rumah tangga kita akan aman dari berbagai penyakit. Oh ya, bagus. Berarti dia tidak tahu syariat Allah, dengan itu dia tidak bisa membentengi dirinya dan keluarganya. Anaknya panas, suhu badannya meninggi, tiba-tiba si istri menulis beberapa huruf, huruf-huruf bahasa Arab, ditaruh di, ditulis di secarik kertas, ya, huruf gitu, alif alif alif alif alif 7 kali, ba ba ba ba 11 kali, jim jim jim jim sekian kali. Kemudian tulis nama anaknya. Kemudian taruh di air, kemudian diminumkan ke anaknya. Dengan kata lain, pakai jimat, pakai jambi-jambi. Si suami enggak paham bahwa Nabi Muhammad mengecam keras perbuatan ini. Dia enggak berilmu tentangnya.
dibiarkan istrinya melakukan itu. Ini terkait akidah dan keyakinan. Gak cukup waktu merincinya. Terkait masalah aturan-aturan Allah terhadap kaum wanita di dalam Al-Quran. Yang umum disebutkan masalah menutup aurat. Suami ada yang tahu tentang hukum itu, mendengar walaupun sayup-sayup bahwa wanita harus menutup auratnya dengan baik dan benar. Tapi dia menganggap perkara ini bukan perkara wajib, sehingga dibiarkanlah istrinya tidak menutup auratnya dengan baik dan benar. Istrinya dibiarkan dan diizinkan, "Mas, saya mau ke Jogja bersama para ibu-ibu. Mas, saya mau ke Bali rombongan wali santri sekolah kita atau wali murid, ya. Wali murid sekolah kita, rombongan ibu-ibu. Kemana, Bu? Ke Jogja atau ke Bali?" Suami enggak tahu bahwa Nabi pernah mengatakan, "La tahillu li imra'atin tu'minu billahi wal yaumil akhir tusafira illa bidhi mahram." Tidak halal. Dengan kata lain, haram hukumnya seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir melakukan safar perjalanan jauh tanpa ada mahramnya. Mahram itu suami, ayah, kakek, mertua laki, anak, cucu, paman dari jalur ayah atau paman dari jalur ibu. Itu mahram. Jalan bersama ibu-ibu tanpa mahram. Suaminya mengizinkan. Berarti dia dengan kejahilannya, sang suami tidak bisa menjadi pemimpin rumah tangga. Karena dia tidak berilmu. Seorang komando, komandan, ya, diberi tongkat komando. Dia gak tahu apa yang harus dikomandokan. Akhirnya melempem itu tongkat komandonya. Gak tahu apa yang harus dia lakukan. Sama juga pemimpin rumah tangga sebagai komandan. Komandan rumah tangga. Tapi dia tidak tahu dalam hal apa dia harus mengomando istrinya. Dibiarkan istrinya melanggar Allah Subhanahu wa ta'ala. Istrinya dibiarkan keluar dengan menggunakan minyak wangi, parfum. Padahal Nabi mengatakan seorang wanita, al-mar'atu idza kharajat min baitiha mu'attarah, seorang wanita yang keluar dari rumahnya dalam keadaan berparfum dan tercium aromanya oleh orang lain, sungguh wanita itu adalah seorang pezina. Suami enggak tahu aturan ini. Dan yang lainnya dari aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala terkait seorang wanita, sholatnya gimana, apakah istri itu sholat dengan cara yang benar, cara yang terbimbing ataukah tidak, sang suami gak bisa. Maka secara singkat dikatakan bahwa para suami wajib untuk belajar Islam, belajar Al-Quran dan syariat yang terkandung di dalamnya, belajar sunnah Nabi serta aturan-aturan beliau untuk kita sebagai umatnya, agar bisa menjadi pemimpin dan mengamalkan ayat di dalam surat At-Tahrim, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Wahai orang-orang yang beriman, bentengi diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Para suami yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi kita Muhammad
sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ala inna lakum ala nisaikum haqqa wa li nisaikum alaikum haqqa. Sungguh kalian memiliki hak-hak yang wajib ditunaikan oleh para istri kalian untuk kalian, dan para istri kalian itu punya hak-hak yang kalian harus menunaikannya. Jadi rumah tangga itu bukan sekedar sebuah hubungan interaksi dua insan yang hanya ingin menikmati saja. Kita akan beli mobil, kita akan bangun rumah yang desainnya seperti ini dan seperti itu, kita akan berlibur ke sana dan ke sini. Tidak. Rumah tangga itu ibadah. Anda sebagai suami, dengan perkawinan tersebut, dengan Anda mengucapkan qabiltu tazwijaha wa nikahaha, saya terima pernikahan dengan wanita ini, dengan itu Anda masuk ke dalam sebuah tugas besar. Dan tugas besar itu tidak mungkin terwujud tanpa Anda belajar. Nabi mengatakan, sungguhlah untuk istri-istri kalian itu ada hak-hak yang wajib kalian tunaikan untuk mereka. Para hadirin yang saya muliakan, Allah di dalam Al-Quran, dalam surat An-Nisa ayat yang ke-19 mengatakan, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah para istri-istri kalian itu dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik dan benar, cara yang lumrah, yang patut. Di sini para ulama menjelaskan tentang makna ayat ini. Antara lain adalah Al-Imam Ibnu Katsir di dalam kitab tafsir beliau mengatakan tentang perintah wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan hiduplah bersama mereka, para istri kalian, dengan cara yang ma'ruf. Kata Ibnu Katsir, ay tayyibu aqwalakum lahun wa hassinu af'alakum wa hay'atikum bihasabi kudratikum kama tuhibbu dhalika minha faf'al anta biha mithlahu. Maksudnya adalah, kata Al-Imam Ibnu Katsir, bukunya sudah beredar di Indonesia, bahkan sudah ada terjemahan, kitab tafsir Ibnu Katsir. Beliau mengatakan, maksudnya adalah, hendaknya kalian para suami memperbaiki ucapan-ucapan kalian untuk para istri. Ucapan lisan. Jangan sembarangan berucapan. Istrinya salah sedikit aja, keluar ucapan yang kotor. Bodoh kamu ini. Jahil kamu ini. Dasar perempuan. Kalimat-kalimat yang seperti ini tidak pantas diucapkan. Ikhwani fiddin azanillahu wa iyyakum. Begitu juga ketika memerintah. Anda ingin, sebagai suami ingin makanan tertentu atau minuman tertentu. Sampaikan dengan cara yang baik. Wah istriku, aku ingin teh. Aku ingin makan. Wah istriku, aku haus. Kalimat-kalimat semisal ini. Jangan, hehe, sini ambilkan kopi ya. Hehe, ini saya mau makan. Sini cepat. Itu istri, bukan pelayan, pembantu rumah tangga. Dia istri. Kemudian Ibnu Katsir mengatakan, wahassinu af'alakum wa hay'atikum bihasabi kudratikum, dan perbaiki pula perbuatan-perbuatan kamu. Kalau tadi ucapan, perbuatannya, baik dengan tangan atau dengan kaki dan yang semisalnya,
yang santun. Dan perbaiki pula penampilan kalian untuk para istri sebatas kemampuan kalian. Berpakaian yang rapi. Oh, istri senang pakaian yang ini, pakai di rumah. Mas, saya senang kamu pakai baju yang itu. Oh ya, pakai. Walaupun kamu gak suka. Saya gak suka warnanya. Ya tapi saya suka, mas. Saya senang melihat kamu pakai ini, yang warna ini. Pakai. Walaupun kamu keluar rumah, jumpa dengan temanmu, ah kok gini sih baju yang kamu pakai, warnanya seram. Ya silakan kamu seram, tapi istri saya senang. Ya. Kolansuah misalkan, kopiahnya, istri lebih senang, mas, saya senang kamu pakai yang ini. Oh ya? Ya tapi aku kalau pakai itu enggak enak, istriku gini. Ya tapi aku senang. Oh ya sudah, pakai. Di luar temannya, kamu kok pakai ini yang murah ini? Enggak apa-apa. Walaupun murah, tapi istriku di rumah, permaisuriku di rumah, senang. Enggak apa-apa. Pakai minyak wangi, parfum. Yang disenangi oleh istri, jangan semaunya sendiri. Ya. Beli minyak wangi, tanya sama istri. Beli parfum, tanya. Kamu suka yang mana? Yang ini atau yang itu? Saya suka yang ini, kata dia. Pakai yang ini. Ya. Dia punya hak. Nah, sebagaimana kata Imam Ibnu Katsir, kamu meminta atau suka dari istrimu untuk melakukan ini dan melakukan itu. Sebagaimana kamu senang istrimu bersolek, kamu juga demikian. Yang rapi, yang disukai oleh istri. Diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sahabat Ibnu Abbas mengatakan, "Inni la uhibbu an atazayyan li imraati kama uhibbu min imraati an tatazayyana li." Aku, kata Ibnu Abbas, senang untuk berhias, berpenampilan yang disukai oleh istriku, sebagaimana aku juga menuntut dan senang istriku bersolek untukku. Jadi jangan sembarangan. Ya. Di rumah. Barakallahu fikum. Kemudian Al-Imam Ibnu Katsir menyatakan, bima'na annaka kama tuhibbu an tuhsin ilaika imra'atuka bil ma'ruf wa takhdumuka wa tu'inuka fi hadhihi ad-dunya fakadhalika yanbaghi laka yanbaghi 'alaika an tuhsin ilaiha bil ma'ruf. Sebagaimana kamu menginginkan istrimu untuk bersikap yang ma'ruf, yang baik, yang santun, yang indah, yang lembut, yang manis didengar, manis dipandang, sama juga istrimu pun menginginkan hal yang sama. Nabi alaihi salatu wassalam, Nabi kita yang Allah katakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, sungguh telah ada teladan yang baik pada diri Nabi untuk kalian, wahai orang-orang yang beriman. Beliau mengatakan, khairukum khairukum li ahli, wa ana khairukum li ahli. Pria terbaik di antara kalian, pria terbaik di antara kalian adalah yang terbaik sikapnya dan sistem interaksinya dengan istrinya. Dan aku, kata Nabi, adalah orang terbaik dalam bersikap dengan istri. Bukan sombong Nabi, itu wahyu. Wahyu mengabarkan bahwa Nabi Muhammad adalah pria dan suami terbaik terhadap istrinya.
disebutkan dalam beberapa hadis ketika Nabi alaihi salatu wassalam beriktikaf di masjid dan rumah para istri Nabi itu langsung berdempetan dengan masjid. Rumah para istri Nabi itu berdempetan dengan masjid. Suatu hari Rasulullah melalui jendela rumah Aisyah, rumah istrinya yang bernama Aisyah, melalui jendela mengatakan, "Nawilini az-zawb, ambilkan wahai Aisyah jubahku itu, bajuku itu." Kemudian Aisyah menyampaikan uzurnya, "Ya Rasulullah, inni haidun, aku dalam keadaan haid." Sangkaan Aisyah bukan membantah ya, bukan membantah dan menolak perintah suami, tapi dia menyampaikan, "Aku sekarang sedang tidak suci, aku sekarang sedang haid, gimana aku akan menyerahkan jubahmu yang suci, yang bersih, sementara kamu ada di dalam masjid melalui jendela ini." Maka Nabi, perhatikan baik-baik apa sikap beliau. Kata Nabi, "Inna haidataki laisa biyadiki." Sesungguhnya haidmu itu, darah haid yang najis itu bukan berada di tanganmu. Tanganmu tidak najis. Ya. Aisyah mengira bahwa dirinya ini dengan sebab haid enggak pantas memegang jubah atau gamis yang suci untuk sholat. Nabi menjawab, "Wahai Aisyah, darah haidmu itu bukan berada di tanganmu. Enggak apa-apa, silakan ambilkan." Nabi tidak serta-merta membentaknya. "Hei bodoh, tanya dulu." Atau kata-kata, "Oh kamu menentang ya? Suami meminta gini kamu gak mau ya? Sombong ya? Loh kok terlalu panjang? Terlalu luas pak?" Nabi dengan lembut. Ini istri butuh dibimbing. Dia tidak tahu tentang hukum perkara itu. Dengan perkiraan dia, dia menjawab. Maka dibimbing oleh Nabi dengan kata-kata yang lembut. Begitu juga Nabi alaihi salatu wassalam memanggil istrinya dengan panggilan yang terbaik dan terindah yang disukai oleh istri. Panggilan yang indah. Memanggil Aisyah dengan panggilan kadang-kadang, "Ya Aish." Aish itu panggilan manja. Orang yang namanya Aisyah dipanggil Aish. Panggilan manja. Aisyah kalau dipanggil dengan panggilan itu senang, hatinya berbunga-bunga. Ya. Padahal nama Aisyah juga bagus. Tidak kemudian Aisyah, Aisyah. Enggak. Ya Aish. Kadang dipanggil dengan panggilan yang sering sudah disebut dan dibahas. Ya Humaira. Karena disebutkan Aisyah itu putih dan kalau tertawa, tersenyum, memerah pipinya. Humaira artinya wanita yang memerah itu. Merah muda. Dipanggil ya Humaira. Begitu juga terhadap istri-istrinya yang lain. Dipanggil dengan panggilan yang indah, yang baik. Ada gak ini dalam aturan HAM? Ada gak? Gak ada pak. Ada gak ini aturan ini dalam undang-undang yang lainnya? Yang di Eropa, di negeri barat maupun di timur? Gak ada pak. Adanya di dalam Islam pak. Indah. Jadi jangan sok mengajarin Islam hak asasi manusia, hak asasi suami, hak asasi istri. Jangan sok mengajarin Islam. Oh ya nanti akan terjadi KDRT. Islam punya yang lebih baik dari itu. KDRT, KDRT, KDRT, KDRT. Islam sudah punya cara jauh, jauh untuk mengantisipasi.

Ikhwani fi din azzani Allah wa iyyakum. Tentu dalam rumah tangga banyak problem muncul. Banyak problem. Enggak ada rumah tangga itu yang tanpa problem. Ya. Enggak ada rumah tangga tanpa problem. Pasti ada problem. Namanya manusia. Punya kekurangan-kekurangan, punya hawa nafsu. Di sana juga ada syaitan yang mengganggu anak manusia ini. Mengganggu suami, mengganggu istri. Jadi rumah tangga itu memang sulit lepas dari problem. Tapi bagaimana cara menyelesaikan problem? Itu yang terpenting. Bagaimana cara menyelesaikan problem? Disebutkan di dalam Al-Quran terkait bagaimana menyikapi problem. Di dalam surat An-Nisa ayat ke-34. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wallati takhafun nushuzahunna fa'izuhunna, dan para istri yang kalian khawatirkan penentangannya tidak taat kepada kalian dengan sikapnya atau tutur katanya. Apa kata Allah? Gimana sih? Gak perlu undang-undang KDRT Pak. Islam, insya Allah baik. Kata Allah di dalam surat An-Nisa ini, fa'idhuhunna. Perhatikan baik-baik. Bukan fanasihuhunna, nasihatin mereka. Enggak. Fa'idhuhunna. Beda antara mau'izah dengan nasihat. Nasihat itu bagus. Mau'izah lebih bagus lagi. Kalau nasihat contohnya, kamu itu sebagai istri harus taat. Dosa kalau kamu gak taat. Itu nasihat. Tapi kalau mau'izah, ada pendahuluannya. Misalkan, wah istriku, aku ini suamimu. Aku tuh cinta kamu. Kamu disayang oleh Allah. Dan Allah menyiapkan bagimu surga kalau kamu taat. Aku mendengar kamu mengucapkan ucapan seperti itu. Gak pantas. Gak boleh wahai istriku. Kamu yakin gak? Kamu beriman gak? Bahwasanya Allah itu mendengar ucapanmu. Allah walaupun berada di atas arsy-Nya di langit yang ketujuh sana, tapi mendengar ucapanmu, melihat perbuatanmu. Kamu tadi cemberut seperti itu, mimi mukamu yang masam terhadap suami, itu enggak boleh. Jadi kalau mau ibah itu ada mukaddimahnya. Kalau nasihat, ittaqillah, takut kamu kepada Allah, enggak pantas kamu berbuat seperti itu, nasihat. Mau'izah itu tadi kata-katanya lembut, diingatkan dengan akhirat, mungkin dia sedang lupa. Ya. Barakallahu fikum. Kalimat yang dipakai di dalam ayat keempat surat An-Nisa ini, fa'izuhunna, bukan fanasihuhunna, maka nasihatin mereka, enggak, berikanlah mau'izah kepada mereka, para istri itu. Nasihat bisa sekali atau diulangi dua kali, tiga kali, tergantung permasalahannya. Kalau permasalahannya sekedar hak dirinya yang tidak dipenuhi, butuh kesabaran yang lebih panjang. Tapi kalau terkait dengan hak Allah, terkait dengan kewajiban dia sebagai seorang wanita mukminah terlepas sebagai istri, ya, maka nasihatnya lebih tegas. Nasihatnya. Kalau

0: dipaksa, dia ternyata tidak mau nurut, tidak mau berubah dari akhlaknya. Dinasehatin kemarin, tetap aja besok. Ya. Anu ya, aku pingin kopi. Suaminya udah sopan. Ya terserah. Aku capek. Nah, padahal dia gak capek. Nah, wah istriku aku... mana ya bajuku yang itu? Kok belum disetrika? Ya setrika sendiri sana. Aku lagi ini. Gak nyaman didengar. Dia berdosa kepada Allah. Karena tidak menjalankan perintahnya. Dia berdosa tidak menunaikan hak suami. Tapi kamu sebagai suami, Anda sebagai suami, diperintah oleh Allah untuk memberikan mau'izah. Mau'izah. Tidak asal main pukul. Tidak asal main bentak. Itu Islam. Kemudian para hadirin yang saya muliakan, wahjuruhunna fil madaji. Kalau ternyata para istri ini tadi sudah dinasihatin berulang kali, tetap aja akhlaknya seperti itu, maka beri pelajaran dalam urusan tempat tidur. Dengan cara apa? Kalau istrinya tidur menghadap ke barat, dia gak menghadap ke timur, menghadap ke barat juga. Dengan kata lain, diberi punggungnya. Dan gak boleh bagi seorang suami, ketika memberi pelajaran kepada istri, dia keluar dari rumah, menginap di rumah orang. Pergi kemana? Ditinggalkan? Gak boleh. Bolehnya yang diizinkan di dalam rumah, di dalam kamar, saat tidur, tidak dalam suasana yang nyaman. Tentu seorang istri yang takut kepada Allah, seorang istri yang yakin bahwa Allah melihatnya, mendengar ucapan dan melihat perbuatannya, dia akan takut. Tapi Anda sebagai suami dibatasi dalam syariat Islam. Nah. Kemudian Allah lanjutkan. Wadribuhun. Dan kalau yang kedua juga belum bermanfaat. Tindakan pertama sudah sekian hari, sudah sekian cara. Tindakan yang kedua dilakukan masih tetap saja. Seperti itu gak mau taat kepada suami. Dibilang jangan keluar dari rumah. Tetap saja keluar. Jamu kamu jangan berkawan dengan si fulana. Dengan si ibu fulan itu. Itu adalah orang yang suka main riba. Itu adalah orang yang suka bermaksiat. Jangan kamu berkawan. Masih saja main ke rumah sana. Datang ke rumah kawannya. Diingatkan oleh suami. Itu dan si ini. Si fulana dan si fulana itu tidak boleh datang ke rumahku. Karena dia orang yang tidak menegakkan sholat. Temanmu yang itu enggak sholat. Keluar dari rumah dengan bersolek. Seperti itu menantang Rasul. Aku enggak suka rumahku didatangin orang seperti itu. Tetap saja si istri. Tahapan ketiga. Kata Allah. Ya, yang Rahman, yang Rahim. Yang sayang kepada hambanya melebihi hamba itu sendiri terhadap dirinya, mengatakan silakan dipukul. Di dalam hadis dijelaskan memukulnya seperti apa. Qala wadribuhun darba ghaira mubarrih. Silakan pukul, tapi pukulan yang tidak mencelakakan dia. Tidak sampai robek berdarah. Atau sampai pecah kepalanya. Atau sampai patah tangannya. Ya. Dicambuk kayak mencambuk onta atau mencambuk keledai. Enggak. Tidak. Dipukul sebatas secukupnya. Ya. Gimana sih contohnya? Ini contohnya mungkin. Kamu itu. Ini satu. Pukulannya bukan pukulan yang melukai. Perhatikan baik-baik. Kok dibolehkan memukul? Kamu itu lebih sayang kepada hamba-hamba Allah dibanding Allah pencipta? Ini di dalam surat An-Nisa ayat keempat. Kemudian dirinci oleh Nabi dalam hadisnya, jangan dipukul dengan pukulan yang melukai. Silakan dengan pukulan yang sekedar dia sadar bahwa suamiku sedang marah. Ini pertama. Kedua, jangan memukul wajah. Ya. Dilarang oleh Nabi, la tadribul wajh. Jangan kalian memukul wajah manusia ini, jangan. Dengan kata lain, jangan menempeleng. Jangan menampar istri. Apalagi kepala istri dibenturkan kepada tembok. Gak boleh. Nah, diatur oleh Islam. Gak boleh. Kemudian disebutkan juga, jangan memukul pada posisi-posisi yang secara medis berbahaya. Yang secara medis tidak dibenarkan. Ya, tulang punggul belakang, ya, dari tengkuk ini sampai ke tulang ekor, itu berbahaya. Memukul pada posisi ulu hati, ya, gak boleh, berbahaya. Nah, barakallahu fikum. Ada aturannya. Para hadirin, para suami khususnya yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian global kewajiban para suami terhadap istri. Kemudian kewajiban memberikan nafkah. Kewajiban memberikan nafkah ini salah satu perkara penting yang Islam sangat memberikan perhatian serius. Tentu nafkah yang diwajibkan oleh Allah kepada para suami untuk diberikan kepada para istri adalah satu, dalam batas kemampuannya. Dalam batas kemampuan. Kalau di luar kemampuannya, dia tidak berdosa. Misalkan istri menuntut membelikan rumah dengan luas sekian, dengan harga sekian, di daerah sekian, di daerah ini dan itu, yang di luar kemampuannya, sehingga mendorong suami untuk terpaksa mencari pinjaman uang melalui lembaga-lembaga peminjam uang, bank dan semisalnya. Akhirnya mendorong suami untuk jatuh dalam perbuatan riba. Tidak. Anda meminjam uang kepada pribadi atau lembaga senilai 10 juta, dicicil selama 1 tahun, setiap bulannya 1 juta. Berarti kembali berapa? 12 juta. Itu namanya riba, Pak. Itu yang Allah haramkan di dalam Al-Quran. Bahwasanya para pemakan riba itu nanti di hari kiamat akan dibangkitkan seperti orang yang kesurupan syaitan. Kesurupan jin. Ahallal bai'a wa harrama ar-riba. Allah itu menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Riba itu kata Rasulullah, lahu sab'una baban adna ka'an yazni ar-rajulu bi ummihi. Riba itu ada 70 pintu, pintu masuknya. Macam-macam itu bentuknya. Paling ringannya, dosa riba yang paling ringan, perhatikan baik-baik, dosa riba yang paling ringan adalah seperti seorang pria menzinai ibu kandungnya. Kalau berzina kepada wanita lain sudah perbuatan keji, mungkar, kotor, dosa besar. Bagaimana dia menzinai ibu kandungnya. Jijik tidak layak bagi manusia. Bahkan hewan pun tidak melakukan itu. Itu dosa riba yang paling ringan. Kalau dia ingin memenuhi nafsu, aduh Pak, kok sampai pinjem bank? Iya, saya ingin membelikan mobil untuk istri saya. Kan wajib menafkahi istri. Iya betul Pak, wajib. Tapi yang seperti ini gak wajib Pak. Yang wajib itu adalah yang kalau Anda tinggalkan berdosa adalah tidak membiarkan istri dalam keadaan lapar. Tidak membiarkan istri dalam kebutuhan-kebutuhan primernya terbengkalaikan pakaiannya. Berobatnya kalau dia sakit. Nah, ini kewajiban nafkah. Lebih gampangnya, lebih mudahnya, dan yang terbaik adalah cara Rasulullah menafkahi para istrinya. Bagaimana Nabi datang ke rumahnya di suatu hari ingin sarapan, ingin makan pagi. Sesampai di rumah istrinya tersebut ditanya, ada sarapan? Enggak ada wahai Rasul. Ya sudah, kata Nabi, kalau gitu hari ini aku berpuasa. Enggak ada makanan di rumah. Kata Aisyah, 3 bulan berturut-turut, 3 bulan, bukan 3 hari, 3 bulan berturut-turut di rumah kami enggak ada asap mengepul. Enggak ada yang mau dimasak. Gandumnya enggak ada, syairnya enggak ada, bahan-bahan untuk membuat roti. Tersisa di rumah kami hanya sedikit buah kurma. Makannya pun sedikit-sedikit. 3 bulan. Kalau istri di zaman sekarang mungkin sudah ke pengadilan agama minta cerai. Ya. Kenapa? Karena masalah yang jauh lebih ringan dari itu. Dan ini kehidupan para sahabat Nabi pun demikian. Gak cukup waktu menceritakan kehidupan para sahabat Nabi dalam menafkahi para istrinya. Tapi dengan kondisi itu pun mereka tidak kemudian dikatakan telah menelantarkan para istri. Alhamdulillah. Di zaman ini kita hidup dengan penuh kenyamanan. Terhitung sangat cukup. Tapi memang masalahnya bingkai dan pola berpikir kita sudah dikendalikan oleh pihak ketiga selain Allah dan Rasulnya. Pola berpikir kita sudah dibentuk dengan desain menuntut dan menuntut gaya hidup seperti yang mereka doktrinkan kepada kita melalui berbagai media. Para hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala. Para suami berkewajiban untuk melihat, mengontrol perkawanan istri. Wajib para suami untuk mengontrol perkawanan istri. Dengan siapa dia berkawan? Dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah menegaskan hal itu. Baik perkawanan langsung, perjumpaan fisik, saling mengunjung, ya, ataupun perkawanan via media di zaman seperti ini khususnya. Para suami berkewajiban sebagai pemimpin rumah tangga mengontrol dengan siapa istrinya berkawan di media-media yang ada sekarang. Baik itu grup WhatsApp ataukah yang lainnya. Dilihat. Kalau terdapat kawan-kawan istri yang dapat melalaikan istri dari syariat Allah, atau melanggar apa yang Allah perintah dan mengerjakan apa yang Allah larang, maka suami bertanggung jawab untuk mencegah. Tentu mencegahnya pertama, tahapan paling terdepan adalah nasihat. Bacakan ayat Al-Quran, dalil hadis, sampaikan dengan baik, berikan contoh-contoh efek negatif yang muncul dari media-media itu. Berapa banyak terjadi perceraian gara-gara media yang ada ini. Si suami, seorang suami mengeluh istrinya melakukan selingkuh. Selingkuh itu luas maknanya. Salah satu maknanya dan yang sering terjadi adalah dalam bahasa syariat, berzina dengan pria lain. Atau setidaknya bermesra-mesraan. Marah, dilaporkan istrinya ke pihak berwajib. Atau terjadi keributan rumah tangga sampai melibatkan orang tua masing-masing. Si anak juga menanggung malu, ibu saya selingkuh. Coba dievaluasi, Pak. Dari mana permulaan selingkuh itu terjadi? Oh iya, Pak. Waktu itu istri saya punya grup WA kawan-kawan profesinya, atau grup WA teman-teman kuliahnya angkatan sekian sampai angkatan sekian. Dari grup itu bermula. Bermula kontak. Oh, kamu yang dulu di anu ya, kita waktu semester 3 kita waktu itu jalan-jalan, iya itu, ini itu, ini itu, ini itu, sampai mulai muncul ucapan-ucapan yang tidak pantas diucapkan kecuali oleh seorang suami terhadap istrinya dan istri terhadap suaminya. Tidak cukup perjumpaan melalui media online itu tadi, kopi darat kata orang sekarang. Terjadilah perjumpaan-perjumpaan rahasia. Ya salah kamu sebagai suami. Kamu sebagai suami membiarkan istri bergaul dengan beragam manusia. Suami saya selingkuh, Ustaz. Kenapa? Dengan siapa? Dengan teman kantornya. Oh iya. Wahai saudaraku, istri itu, wanita itu semestinya di rumah. Tinggal di rumah, merawat suami, merawat anak. Itu dalam Islam. Ya, tapi istri saya memaksa untuk bekerja. Dan di kantornya bercampur aduk pria dan wanita. Oh, Masya Allah. Terus pernah terjadi, Pak Ustaz, suatu hari tiba-tiba istri saya ini keluar kantor bersama teman sekantornya. Kemana? Kesini dan kesitu, malu untuk menyebutkannya. Ya pantas, Pak. Teman sekantornya tadi kalau berjumpa istri bapak, baik, lembut. Dia berdandan dan bersolek. Istri bapak juga demikian. Keluar dari rumah ke kantor dalam keadaan berhias. Bersenyum terhadap suami orang. Berlembut kata dengan pria lain. Bagaimana pria itu tidak tertarik, dan istri Anda ketika di rumah mendapatin bapak tidak berhias, tidak merawat badan. Bapak biarkan dia keluar rumah di kantor berduaan. Sementara Nabi mengatakan, "Ma khala rajulun bi imra'atin illa wasyaitanu thalithuhuma." Tidaklah seorang pria berduaan dengan wanita yang bukan mahramnya di suatu tempat, kantorlah, rumahlah, dan yang lainnya. Kecuali pihak yang ketiga adalah syaitan, kata Nabi. Pihak yang ketiga adalah syaitan. Sementara syaitan itu kata Allah, ya'muru bil fahsya, memerintahkan dan mengajak manusia untuk berbuat perbuatan keji. Berarti yang salah kamu sebagai suami. Perhatikan baik-baik. Sering mendengar berita keributan rumah tangga. Istri selingkuh, suami selingkuh. Kenapa mau cerai? Ya suami saya selingkuh, Pak. Loh kenapa selingkuh? Dengan siapa itu? Dengan wanita itu. Ternyata dia sering kontak melalui HP-nya. Masalahnya, istri bapak juga ketika berbicara dengan pria lain tidak menjalankan syariat Allah. Allah mengatakan kepada kaum wanita mukminah dalam adab dan tata cara berbicara, kata Allah, fala takhda'na bil qaul fayadma alladhi fi qalbihi marad. Jangan kalian wahai wanita melembutkan, mengindahkan ucapan kalian terhadap pria yang bukan mahramnya. Nanti kata Allah, pria yang ada penyakit di hatinya berharap-harap. Sering kan wanita di luar, baik dia sebagai pekerja atau terima telepon dengan bahasa yang lembut. Saya malu mempermisalkannya. Ya. Tapi kalau dia berbicara dengan suaminya, tidak bisa selembut dan seindah itu. Sementara suami di luar, ya, di tempat kerjanya, ke toko, ke kantor A, ke kantor B, yang menerima wanita dengan lembutnya, dengan senyumnya, terganggu hati suami. Allah mengatakan indah Islam itu. Islam itu indah kalau diamalkan dan diterapkan dalam aturan pribadi, aturan rumah tangga, aturan masyarakat, aturan negara, akan indah kehidupan ini. Tenteram, lapang, nyaman, aman. Tapi masalahnya jarang yang mau sadar. Para hadirin yang saya muliakan, para suami bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Mengontrol perkawanan istri. Suami punya hak, bukan semena-mena, punya hak untuk menentukan siapa kawan-kawan istri dalam tinjauan Al-Quran dan Sunnah. Bukan emosinya. Bukan emosi dia. Tetapi dalam timbangan Al-Quran dan Sunnah. Kalau Anda tahu istri saudara berkawan dengan seorang wanita yang suka datang ke dukun, jangan diizinkan berkawan dengan itu. Atau Anda persyaratkan, kamu boleh berkawan dengan dia tapi dengan syarat kamu nasehatin dia untuk meninggalkan perdukunan. Ini dalilnya, ini ayat Al-Qur'annya, ini hadisnya. Kamu sampaikan dengan baik kepada wanita tersebut, Pak atau Bu, datang ke dukun itu Nabi mengatakan demikian. Ancamannya ini, tolong tinggalkan Bu ya. Kasih waktu. Kalau menerima, alhamdulillah. Kalau dia tidak mau menerima, selesai hubungan. Begitu juga kemungkaran-kemungkaran lainnya. Seorang suami berkewajiban mengontrol. Ada seorang suami mengeluhkan kepada saya bahwa istrinya ikut bergabung dengan gerakan ISIS. Istrinya ikut bergabung dengan gerakan ISIS, mendukung ISIS, mengkafirkan pemerintah kita. mendukung penentangan terhadap pemerintah, mendukung untuk berangkat jihad ke Syria. Si suami menangis. Kemudian saya tanya, gimana sih Pak kronologinya? Iya Pak Ustaz, istri saya ini tiba-tiba ada kontak dengan sebuah komunitas yang menanamkan ajaran-ajaran tadi. Melalui apa Pak? Melalui ini Pak, Android. Melalui channel-channel. Bapak sendiri gak tahu itu? Iya saya gak tahu. Bapak gak pernah ngontrol? Gak pernah. Akhirnya sang istri atau si istri meminta cerai dari suami karena keyakinan dia suaminya telah kafir. Dinasihatin dengan baik-baik gak mau. Akhirnya si suami mengatakan, ya sudah kalau gitu kamu lapor ke pengadilan agama bahwa kamu minta cerai. Enggak, pengadilan agama kita kafir. Coba, bahaya enggak? Bahaya Pak, melalui itu tadi, alat itu. Alat yang kata orang sekarang, mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat. Iya kan? Gimana menjauhkan yang dekat? Iya, suami bersama istri, sama-sama duduk di meja makan, masing-masing pegang alat ini. Si istri berhubungan dengan temannya yang ada di Bali, dia hidup di Bandung, atau ada di Jogja. Si suami berhubungan dengan temannya yang ada di Medan. Sama-sama jauh ini. Mendekatkan yang jauh. Bahkan yang jauh itu bisa yang ada di Los Angeles. Dekat. Jadi rumah tangga ini hancur. Gara-gara medsos yang ada. Keharmonisan menjadi hilang. Hubungan suami istri dan keindahannya terganggu. Tidak ada lagi atau jarang seorang suami membaca Al-Quran didengar oleh istri. Sudah jarang lagi seorang suami membacakan zikir sore dan zikir pagi diikuti oleh istri. Istri juga membaca Al-Quran didengar oleh suami. Sudah jarang untuk suami duduk bersama istri bersenda gurau dengan nyaman, indah. Sudah jarang ada di rumah tangga-rumah tangga. Si suami duduk, si istri dengan memegang remote. Ya. Dari satu channel TV ke channel yang lainnya. Terus begitu. Ya. Sampai ngantuk, capek. Si suami butuh dia, dianya sudah capek. Si suami juga gitu, megang remote terus. Si istri nunggu. Di malam hari ingin duduk bersama suami, minum kopi bersama, bersenda gurau, dan seterusnya. Datang waktunya, suami sudah ngantuk, sudah capek. Berarti Anda tidak menghargai hak istri. Perhatikan baik-baik peristiwa yang menimpa Abu Darda. Yang kemudian dinasihatin oleh sahabat Salman Al-Farisi. Suatu hari Salman Al-Farisi datang mengunjungi Abu Darda. Ternyata sang istri menyampaikan bahwa Abu Darda ini adalah seorang yang benar-benar sibuk dengan ibadah dan tidak mau dilalaikan dengan dunia. Salat malam sepanjang malam. Puasa di siang hari, tiap hari. Ini Abu Darda. Maka suatu hari Salman datang menginap di rumah Abu Darda. Ketika akan melakukan sholat tahajud di awal malam, Abu Salman mengatakan tidur dulu. Nanti. Di pertengahan malam, Abu Darda bangun lagi untuk tahajud. Kata Salman, tidur dulu. Nanti. Sampai sepertiga malam yang terakhir, bangun. Dua-duanya sama-sama bangun, berwudu, dan sholat bertahajud bersama-sama. Setelah selesai itu semuanya, Salman Al-Farisi mengatakan, inna li ahlika alaika haqqan. Wahai Abu Darda, sungguh istrimu itu punya hak atas dirimu. Yakni apa? Di malam hari tidur bersama, istrimu itu ingin kamu itu ada di sebelahnya, ada di sampingnya, tanpa dikisahkan lebih rinci. Saya kira para suami dan para istri faham. Istrimu itu punya hak. Ada seorang istri yang mengeluh. Suaminya mulai pagi kerja, pulang sore duduk dengan kawan-kawannya di rumah. Setelah habis maghrib, keluar bersama kawannya ke kafe ini, ke kafe sana. Nonton sepak bola sana, main ke situ. Ya. Barakallahu fikum. Si istri di rumah. Menunggu. Senda gurau suami. Istri di rumah. Menunggu. Perbincangan indah dengan suaminya. Istri di rumah. Sendiri kesepian. Suami tertawa terbahak-bahak di kafe-kafe. Nonton pertandingan tinju, pertandingan sepak bola. Hari ini tinju, besok sepak bola, besoknya bulu tangkis, besoknya ini. Istri di rumah. Para hadirin yang saya muliakan, istri-istri kita punya hak. Dengan kata lain, kita punya kewajiban yang wajib kita tunaikan untuk para istri. Ajak mereka untuk membaca Al-Quran. Ajak istri Anda untuk sama-sama duduk sejenak membaca zikir-zikir. Di waktu pagi sebelum dia bekerja, sibuk dengan pekerjaan rumah tangga. Di waktu sore, ajari. Ayo membaca bersama apalah. Cerita tentang keluarga, kumpul dengan anak-anak, bergurau dengan mereka. Ajari anak-anak adab-adab yang baik. Itu adalah hak para istri. Para hadirin yang semoga dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah bagian pertama kajian kita di siang hari ini. InsyaAllah kita akan memasuki bagian kedua. Yang akan dibahas di sana insyaAllah tentang hak-hak para suami atau kewajiban para istri dalam rumah tangga. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Allahumma musta'an. Allahumma thabbitna wa iyyakum.

0: ada beberapa pertanyaan yang saya melihat belum waktunya untuk dijawab, tapi insya Allah bersama waktu biiznillahi ta'ala. Semoga sikap seperti ini yang juga diambil oleh asatidah yang lainnya sebagai salah satu bentuk sikap ar-rifqu, sikap lembut dan ta'anni, tidak terburu-buru. Maka saya nasihatkan kepada diri saya dan seluruh asatidah untuk tidak menanggapi berbagai pembicaraan dan celotehan beberapa asatidah yang lainnya itu. Jangan. Kepada ikhwan-ikhwan yang biasa apa diistilahkan dengan bloker-bloker ya apa? Nah, netter-netter. Nah. Ya. Dan yang semisalnya jangan terpancing untuk berbicara. Biar sabar-sabar. Tahan diri. Biar permasalahan inti itu enggak kabur, ya kan? Bagaimana caranya untuk membedakan majlis ahlul bid'ah dan majlis ahli sunnah? Thalabul ilmi, itu yang pertama, belajar tentang manhaj. Ya. Nah ini sekarang, ada beberapa pihak ustaz-ustaz, sebentar-sebentar manhaj, dars manhaj. Ya. Subhanallah, ternyata orang seperti ini membuka hubungan baik via Facebook atau BBM dengan turafiyin halabiyin. Ya. Hati-hati. Nah. Ada yang berhubungan dengan Firanda, Abdalun, Al-Hizbi, Al-Halabi. Ya. Nah, masih asing memang. Dulu waktu tahun 96 kalimat sururi itu masih. Nah, tapi lama-lama enak juga didengar. Nah. Ya. Nah, sekarang Al-Halabi. Ya. Gantinya sururi. Nah. Makanya kemarin waktu saya berjumpa Syekh Rabi dan sempat alhamdulillah dengan taufik minallah, beliau mempersilakan saya untuk ikut dari rumah beliau ke Masjidil Haram mengendarai mobil beliau. Sempat beliau bertanya tentang dakwah di Indonesia, terucap dari saya tentang seputar yakni sururiyun wa kadzalika al-halabiyun. Nah, Syekh langsung memberi tanbih dan ini ilmu bagi kita. Kata Syekh sambil menoleh gini ke belakang, as-sururiyun ghairul halabiyin wal halabiyin laysu sururiyin. Beda. Nah, ya. Maksudnya sih ingin membedakan secara detail ya antara sururiyin dengan halabiyin ini. Ya. Sebagaimana berbeda antara barakallahu fikum al-kullabiyah dengan maturidiyah dalam beberapa poin akidahnya. Beda. Mereka berselisih. Nah, barakallahu fikum. Kelompok-kelompok khawarij, al-qa'adiyah dengan al-azariqah terjadi perseteruan yang dahsyat. Maka enggak boleh disamakan. Ya. Al-azariqah sendiri, qa'adiyah sendiri. Gitu. Tapi semuanya masuk apa? Khawarij. Ketika kita berbicara tentang Syiah dengan detail, maka Zaidiyah sendiri, Ja'fariyah sendiri, enggak boleh kita samakan. Beda, tapi semuanya masuk dalam Syiah. Gitu. Sekarang juga demikian sama. Sururiyun sendiri. Ya. Turatsiyun juga punya bendera sendiri. Halabiyun juga demikian. Nah. Bagaimana caranya tadi? Yang pertama, belajar ya, akhi. Yang kedua, ikuti nasihat-nasihat ulama. Jangan berat beramal dengan nasihat ulama karena mengikuti atifiyah kita, emosional kita. Nah, Allahumma musta'an. Apa hukumnya bermajlis dengan ahlul bid'ah atau orang-orang kafir dan yang semisalnya? Khairun insyaallah. Ya itu tadi, hukumnya sudah dibahas. Nah, dari awal tadi. Nah, dan itu merupakan sebab penyimpangan seorang. Tidak jauh dari ingatan kita orang yang bernama Ja'far Umar Talib. Ya. Tidak sedikit dari kita yang dahulu ya, diberi pelajaran manhaj olehnya di dalam menyikapi ahlul bid'ah. Ya. Bagus dahulu sikapnya terhadap ahlul batil, terhadap hizbiyin. Ya. Namun ternyata dia termasuk orang yang tobat. dari Salafiyah. Dengan tegas dia menulis itu dalam majalahnya, majalah Sulafi. Salafi Ustaz, Sulafi. Nah, bukan Salafi. Sulafi itu Sufiyun la Salafi. Karena membela majlis zikir, hadis di majlis zikir, berteman dengan Sufi-Sufi. Ya. Barakallahu fikum. Jadi Sulafi. Sufiyun la Salafi. Sufi bukan Salafi. Itu singkatannya. Lah orang ini taubat. Dia dengan tegas mengatakan, dahulu saya bersikap begini dan mengajarkan kepada murid-murid saya. Ya. Sikap keras. Sehingga hasilnya seperti ini. Contohnya itu ya Ustaz Afif, Ustaz Usama. Ya, itu keras-keras itu. Ya. Itu saya salah didik. Ya. Nah. Allah musta'an. Padahal itu ustaz-ustaz kita afadil, mereka berbicara membela salafiyah, membela sunnah. Hafizahumullah. Wa la nuzaki 'ala Allah ahadan wallahu hasibuhum. Allah masabbitna wa iyyahum. Jadi jangan duduk dengan ahlul bidah. Itu hasilnya, contohnya di depan mata kita, Ja'far Umar Talib. Duduk dengan sufi, duduk dengan politikus, akhirnya yarithul ama fi qalbi, mewariskan kebutaan di kalbu dia. Ya. Jadi yudhibu binuri au yadhhabu binuril iman min qalbi, menghilangkan cahaya iman dalam kalbunya. Jadi dia enggak keberatan duduk dengan biksu di sebelah dia. Cahaya iman sudah tidak membimbing dia, berjalan dalam kegelapan. Duduk dengan seorang pendeta, menghadiri acara yang di sana diucapkan salam-salam kaum kufar. Ya, shalom, om santi santi om. Ya, kurang lebih kalau salah dimaafkan karena saya muslim. Nah, ya. Itu subhanallah, dia hadir di majlis seperti itu. Ya. Barakallahu fikum, bersama pendeta Kristen-Kristen. Ya. Maka orang ini akhirnya jatuh dalam bid'ah dan akhirnya dia menjadi mubtadi'un balun. Sebagaimana ditegaskan oleh Syekh Ubaid tentang orang ini bahwa dia adalah mubtadi'. Wajib bagi salafin untuk meninggalkan orang ini dan mentahzir muslimin dari orang ini. Begitu juga Syekh Rabi. Setahun yang lalu lebih, beliau dengan menegas mengatakan, yajibul had at-tahzir minhu, yajibul tahzir minhu, yajibu ayuhadzar minhu, wajib untuk umat ini ditahzir dari orang ini. Nah, barakallahu fikum. Duduk dengan orang liberalis bisa, dengan sufi bisa, dengan Kristen bisa, dengan biksu bisa, tapi begitu hadir di sebuah majelis, dia di sana harus berbicara lain, dengan warna lain, pakaian lain, bisa juga dia. Jadi imamah yang dipakainya bisa imamah untuk sufi, imamah salafi, imamah turafi, ya kan? Hadir bersama turafiin, ya? Dalam daurahnya Abdul Razzaq, ya? Imamah bersama liberalis, imamah untuk bersebelahan dengan pendeta, duduk di majelis bersama pendeta, imamah bersama politikus, imamah bersama preman. Nah, barakallahu fikum, serba bisa, imamah serba guna. Ini berbahaya ya ikhwan. Sebabnya apa? Meninggalkan prinsip salaf dalam menjauhi ahlul bid'ah. Begitu kata Ibnu Abbas, mujalasatu ahlul bid'ah, duduk dengan ahlul bid'ah itu sebab penyakit kalbu. Nah, betul-betul sakit kalbunya dengan penyakit fitnah bid'ah ini tadi. Bisa dia harus berceramah mencela pemerintah, ya. Pemerintah cap Garuda. Ya. Ya. Pemerintah model gini apa masih berlaku? As-sam'u wa ta'ah. Sikap mendengar dan taat. Ya. subhanallah, dia benar-benar bisa menjadi sufi, dia bisa menjadi khawarij, dia bisa menjadi tuwafi. Ini orang berbahaya lagi. Barakallahu fikum. Ambil pelajaran dari ini semua ya ikhwan, buat kita semuanya. Apa hukumnya bermajlis dengan orang kafir atau ahli bid'ah dalam rapat kampung atau RT? Enggak boleh, nah. Hadir walimah ada musiknya aja enggak boleh. Apalagi majlis ada ahli bid'ahnya. Lebih berat kan?
1: Iya.
0: Barakallahu fikum. Lebih berat. Lalu gimana Ustaz? Enggak enak rapat RT. Enggak apa-apa, antum bisa mengimbanginya dengan cara yang lain. Ya. Antum adalah orang paling terdepan. Ketika ada kegiatan yang tidak mengandung kesalahan syar'i. Misalkan ada tetangga sebelah mau bangun rumah, betulin gentengnya. Antum orang pertama yang menyiapkan tangganya, membuatkan tehnya, kuenya untuk makanan orang-orang yang bekerja. Ketika ada jenazah, antum membantu penggalian kuburnya. Atau menyumbangkan kafannya misalkan. Atau apa yang bisa antum lakukan selama itu tidak mengandung pelanggaran syar'i. Dengan itu enggak ada yang bisa memfitnah antum. Antum orang yang eksklusif, orang yang tidak mau bergaul, enggak bisa. Ada orang sakit tetangga sebelah, jarak 50 meter, 100 meter dari rumah kita, dikunjungin. Ayo Pak, mau ke dokter Pak? Sudah ke dokter apa belum? Datang ke sana membawa hadiah, madu satu botol ataukah pisang satu sisir. Ya, barakallahu fikum. Beri hadiah. Enggak ada yang bisa memfitnah antum. Loh, kenapa enggak ada dalam rapat RT? Saya ingin tahu hasilnya aja, Pak. Saya enggak bisa hadir di majelis seperti itu, minta maaf. Kalau bisa antum jelaskan terang-terangan, jelaskan terang-terangan. Karena salafi tidak suka basa-basi. Katanya dulu gitu, nah. Tapi kalau enggak bisa, ya jangan terang-terangan, agak samar-samar. Ya minta maaf, Pak. Lagi ada acara penting, Pak. Ya betul kan? Antum mau berzikir, mau baca Quran, mau mengajari anak besok mau ulangan atau ujian tasmi. Ya. Banyak acara penting. Barakallahu fikum. Mendengarkan ceramah di dalam melalui CD atau yang semisalnya. Ini semua acara penting dunia akhirat. Ya. Begitu. Barakallahu fikum. Walaupun rapat RT, lah yang perlu disinggung semisal rapat RT, ya, nasihat bagi sebagian ikhwan pengelola pendidikannya. Ya ikhwan, cukupkan dengan pendidikan pondok pesantren. Barokah. Barokah, bismillah. Nah, jangan memaksakan diri, ijazah. Nah, jangan, nanti antum akan terseret lambat laun tanpa disadari, ya, ke dalam penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada Alil Halabi. Lambat laun antum akan terseret untuk duduk dengan ahlul bid'ah, dengan orang-orang menyimpang, ya, yang akan merubah karakter dan sifat antum, manhaj antum. Bahkan sebagian ikhwan yang jadi pengurus di salah satu sekolah formal yang didirikan oleh sebagian salafiyin, dia mengakui ketika ketemu temannya, ya, loh, dia diberi apa namanya hadiah jubah dan celana gombor itu. Tahu celana gombor? Nih foto-foto teman lama. Loh, antum kan butuh ini. Iya, sekarang anak jarang pakai gini sudah. Loh, kenapa? Karena saya ditugaskan oleh sekolah menghadiri rapat-rapat Diknas. Nah, di hotel-hotel rasanya canggung pakai jubah. Ya. Lambat laun. Ini dalam urusan yang zahir, belum manhajnya. Dan antum kalau ikut misalkan anu Ustaz, bagaimana kalau pondok pesantren ingin mendapatkan muadalah atau ingin mendapatkan kesempatan mendapatkan ijazah? Itu kan bisa Ustaz melalui jalur lain. Iya, betul. Tapi antum di situ ada persyaratannya. Sebelum antum melangkah, baca baik-baik. Itu bukan hanya untuk diri antum dan keluarga antum, itu untuk umat. Kalau antum salah mengambil rambu-rambu, salah di persimpangan jalan yang semestinya antum lurus, antum ragu belok ke kiri atau ke kanan, yang di belakang antum ikut belok ke kanan dan ke kiri. Hati-hati. Walaupun untuk diri antum, jaga baik-baik manhaj antum. Kenapa saya katakan gini? Kalau antum ingin ma'had antum mendapatkan ijazah penyetaraan dan yang semisalnya, antum harus mengikuti beberapa ketentuan. Antara lain, ma'had kita harus ikut dalam apa yang disilakan POPJA, kelompok kerja, ya. Betul? Singkatannya. Nah, ada yang tahu? POPJA itu kelompok kerja. Lah, dalam POPJA itu nanti ada rapat pertemuan POPJA antar pondok pesantren. Ayo kamu. Nah, ya. Rapat duduk salafi, sebelahnya asy'ari, sufi, ikhwani, ya. Oh, ini darurat kok ini, ketentuan waliul amr. Enggak darurat sebenarnya. Yang menjadikan darurat itu hawa nafsu antum. Kalau antum mau sabar dan meyakini barokah dari Allah, ya, enggak perlu ijazah-ijazahan. Berapa banyak murid-murid pondok pesantren, pondok pesantren ustaz-ustaz kita yang sekarang diberkahi oleh Allah. Saya datang ke Pontianak, di situ ada murid-murid Ustaz Abdurrahman Lombok di pondok Muntilan berdakwah, masya Allah, hasilnya luar biasa. Salafiyin dididik oleh mereka. Saya datang ke beberapa daerah, di sana di Belitung ada muridnya Ustaz Komar Suaidi dari Ma'had Temanggung, masya Allah, dengan ilmunya membina ikhwan. Nah, bisa membina ikhwan, barokah. Tidak sedikit ustaz yang sudah pulang dari Madinah, pulang dari Yaman, justru merepotkan ikhwan, bikin masalah. Tidak sedikit. Dia tidak bisa membina, tidak bisa membimbing ikhwan. Berapa banyak ustaz-ustaz sudah menerima keluhan yang seperti ini, ya? Barakallahu fikum. Barokah minallah. Barokah itu datangnya dari Allah dan dapat diraih dengan menempuh jalan yang memang telah Allah tentukan. Di antara yang Allah tentukan adalah wajibnya mengikuti sunnah dan manhaj Rasul, manhaj Khulafaur Rasyidin, para sahabatnya, mengikuti jejak salaf. Dan sabar ya akhi, sabar, sabar. Nah, berapa banyak sekarang sudah sempat belajar di luar negeri, justru sekarang gak bisa membina, pondok pesantren gagal. Coba kita sebutkan, mayo. Nah, mau buat majalah gagal. Tapi berapa banyak ikhwan kita sekarang, banyak majalah-majalah baru kan, ya, Tasfiyah, apalagi Konita, kemudian apalagi Kudwa. Nah, supaya enggak lupa apalagi, supaya enggak mentor ini, ha? Apa? Enggak dengar Naufal. Ya, enggak tahu. Yang ana tahu ini tiga setidaknya. Mungkin yang lainnya saya tidak juga mengetahuinya. Nah, ya, maaf-maaf saja. Ikhwan-ikhwan kita yang bermula bergerak, ya, jalan-jalan tersebar ke sana kemari. Walhamdulillah. Bifadlillah wal barakatu minallah. Barakah itu datangnya dari Allah. Berapa banyak orang yang lebih cerdas dari kita, lebih banyak kitab yang dia baca dan dia pelajari di hadapan ulama, tapi Allah belum menghendaki barakah untuknya. Imaj bersama hizbiyin, atau dia justru jadi problem yang menjadi berat bagi ikhwan di daerah-daerah. Nah, wallahu a'lam bishawab. Maka sabarlah dengan sistem pondok pesantren ya ikhwan, supaya kita tidak terseret lambat laun kepada penyimpangan-penyimpangan.

0: namun nampaknya kemampuan terakhir di siang hari ini sampai di sini. Semoga yang sedikit ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah jadikan ilmu yang bermanfaat untuk saya pertama dan antum kedua. Kemudian saya mohon maaf jika ada yang kurang tepat, dan jika antum mendapati kesalahan dari apa yang saya sampaikan, maka jangan berat-berat untuk menyampaikan nasihat kepada saya. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Masalah yang ketiga, dan ini yang ana maksud, pernah kita bahas di majlis ini juga, namun kemarin dalam perjalanan umroh ada beberapa asatidah yang bertanya tentang masalah ini, dan terus berulang pertanyaan ini di dari banyak tempat. Dan ana melihat juga sama di ma'had kita, ketika beberapa ustaz itu mengatakan, tapi ana melihat di ma'had Jember juga enggak sedikit yang menerapkan ini, ustaz. Jadi tolak ukur talabatul ilm, yaitu masalah raf'us saut bil azkar aqibas salawatil khams, menjaharkan, meninggikan suara saat berzikir selepas sholat lima waktu. Ana ingin jadi sekarang ini pembahasan tuntas, dan ana berharap teman-teman thalabatul ilm mempelajarinya dengan qawaiduddin, al-qawaidul ma'rufah, baik al-qawaid dalam bidang al-hadith atau al-qawaid dalam bidang usul. Diterapkan. Nah, umdah dalam permasalahan ini, landasan pokok dalam permasalahan ini adalah hadis Ibn Abbas yang diriwayatkan Al-Bukhari.

Dan niat dan pembahasan itu murni ilmiah. Nah. Hadith Ibn Abbas, Anda akan bacakan semua hadith secara perlahan, karena mungkin kajian ini diikuti oleh teman-teman salafiyin di Indonesia di tempat lainnya. Qala Abdullah Ibn Abbas, inna raf'as sawti bidzikri hina yansarifun nasu minal maktuba kana ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan apa yang saya tekankan. Kana ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Qala Ibnu Abbas, kuntu a'lamu idza insarafu bidzalika idza sami'tuhu. Aku dahulu, atau yang pertama diterjemahkan, sesungguhnya meninggikan suara dengan zikir, meninggikan suara zikir saat selesai sholat wajib lima waktu, dahulu adalah amalan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Ibn Abbas menjawab seperti ini? Mungkin muncul orang-orang di masa tabi'in yang enggak mengetahui sunnah ini. Nah. Barakallahu fikum. Kemudian beliau tegaskan, dahulu aku, kata Ibn Abbas, mengetahui mereka telah menuntaskan sholat, baru tahu bahwa sholat telah selesai, ketika aku mendengar suara jahr zikir tersebut. Nanti kita akan dengarkan pernyataan al-a'immah. Wa fi lafzin, dalam lafaz lainnya diriwayatkan lima muslim, ma kunna, perhatikan, ma kunna, berarti bukan hanya beliau sendiri. Ma kunna, jama' sahabah. Ma kunna na'rifu inqidha'a salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa bitakbir. Dahulu kami tidak mengenali, tidak tahu usainya atau selesainya sholat Rasulullah berjamaah kecuali dengan suara takbir. Kenapa Ibnu Abbas mengucapkan begini, akan dijelaskan oleh al-a'immah nanti. Qala Ibnul Mulaqin, salah satu a'immah dari mazhab Syafi'i, yang ketika kita lihat pembahasannya terlepas dari mazhab. Mazhab Syafi'i apa? Nanti akan kita jelaskan mazhab al-Imam Syafi'i. Tapi al-a'immah, Al-Hafidz Ibnu Hajar sendiri enggak bisa melepaskan dirinya dari hadis. Walaupun mau menentang mazhab masih maju mundur, namun enggak bisa melepaskan diri dari hadis. Begitu juga Nawawi yang bermazhab Syafi'i. Nah, kemudian mentakwil hadis kulliyan, menolaknya lah. Perhatikan kita penjelasan al-a'immah. Qala Ibnul Mulaqin, hadha al-hadith bilafzaihi marfu'un fil hukm liltaqririhi alaihi salatu wassalam lidzikri biraf'i sawt min ghairi nakirin minhu. Hadith ini dengan dua lafadznya, hadith Ibn Abbas, lafadz yang pertama ataupun yang kedua, adalah hadis yang marfu' secara hukum. Dia hadis marfu'. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengingkari adanya raf'us saut pada masa itu didengar dan terjadi di masa Rasul di hadapan beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini sunnah. Berapa banyak kita mempelajari sunnah?
seperti ini, diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Umar

atau Amr bin Al-As atau yang lainnya dari sahabat Nabi mauquf secara sanad, tetapi dia marfu' secara apa? Al-hukum, karena terjadi di masa Rasulullah, apalagi kalimat kunna. Kemudian kalimat ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena hadhihi al-halata tadullu ala ilmihi biha. Karena kondisi ini, kondisi sahabat menjaharkan suaranya, mengeraskan suaranya dengan zikir, adalah kondisi yang di bawah pengetahuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayadullu dhalika ala syar'iyyatihi wa istihbabihi. Maka hal ini menunjukkan bahwa meninggikan suara dengan zikir saat selesai sholat adalah perkara yang disyariatkan dan diistihbabkan. Kata siapa? Ibnul Mulaqtin. Kemudian beliau melanjutkan, wa ta'kidu at-takbir minadz zikir. Dan dalam hadis ini juga menekankan bahwa takbir bagian daripada zikir yang dimaksud, yang ditinggikan suaranya. Dinukil dari kitab Al-I'lam bi fawaidi umdatil ahkam lil Hafidz Ibnu al-Mulaqqin, dalam kitabnya Al-I'lam bi fawaid umdatil ahkam. Dalam kitab Fathul Bari, Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan, qawluhu kuntu a'rifu inqidha' salatin nabi sallallahu alaihi wasallam bitakbir. Pernyataan Ibnu Abbas, aku dahulu mengetahui tuntasnya atau selesainya salat Rasulullah dengan mendengarnya suara takbir. Kata Al-Hafidz, waqa'a fi riwayat Al-Humaidi an Sufyan bi sighat al-hasr. Dalam riwayat Al-Humaidi dari Sufyan datang dengan lafaz al-hasr, pembatasan. Qala ma kunna na'rifu, lebih tegas lagi, ma kunna na'rifu, kami dahulu tidak pernah tahu tuntasnya salatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam kecuali illa bitakbir. Ini riwayat al-hasr. Wa kadza akhrajahu Muslim an ibni Abi Umar an Sufyan. Kemudian disebutkan kenapa Ibnu Abbas menyatakan begini. Al-Hafidz memberikan kemungkinan-kemungkinan dengan menukil pernyataan beberapa al-ulama, antara lain pernyataan Al-Qadhi Iyadh. Al-Zahir annahu lam yakun yahdhur al-jama'a li'annahu kana saghiran. Mimman la yuwadhib ala dhalika wa la yulzam bihi. Kenapa Ibnu Abbas menyatakan aku baru tahu tuntasnya atau selesainya salat Nabi ketika telah mendengar suara takbir atau suara zikir keras? Kemungkinannya karena Ibnu Abbas di saat itu masih kecil, beliau tidak ikut dalam sholat berjamaah, masih kecil, atau kadang hadir kadang tidak hadir, karena memang bukan umur yang diharuskan pada saat itu. Ini kemungkinan pertama kata Al-Qadhi Iyadh, berarti dia mendengarnya dari luar, dari luar masjid. Nah. Qala fakana ya'rifu inqidha' as-salah bima dzakar. Wa qala ghayruhu, selain Iyadh, selain Qadhi Iyadhnya, yahtamil an yakuna hadiran fi awakhir as-sufuf. Fakana la ya'rifu al-inqidha'aha illa bit-taslim. قال فكان لا يعرف انقضاءها بالتسليم وانما كان يعرفه بالتكبير. Mungkin saja Ibnu Abbas hadir, hanya saja dia karena masih kecil salatnya di saf-saf terakhir sehingga dia tidak mengetahui Rasulullah telah menyelesaikan salatnya dengan suara salam, enggak dengar. Kapan dengarnya? Dengan suara takbir. Jadi suara takbirnya keras berarti, karena salamnya enggak kedengaran. Begitu takbir baru Ibnu Abbas tahu selesai sholat, baru dia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Qauluhu bit takbir,
kata Al-Hafidh Ibn Hajar menjelaskan kalimat bitakbir. Huwa akhassu min riwayat Ibn Juraij allati qablaha. Riwayat bitakbir lebih khusus dari riwayat Ibn Juraij yang sebelumnya yang menyebutkan bidzikir. Li'anna dzikir a'am min at-takbir. Dzikir itu lebih luas dari takbir. Takbir bagian daripada dzikir. Wa yahtamil an takuna hadhihi mufassiratan lidzalika. Bisa saja kalimat takbir ini mungkin kata Al-Hafidh sebagai tafsir bahwa yang dimaksud raf'us shaut bidzikir yakni bitakbir. Mungkin kata beliau. Tetapi beliau lanjutkan wa ka'annahum kanu yabda'una bitakbir ba'da shalah qabla at-tasbih wa at-tahmid. Kemungkinannya dahulu para sahabat di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai zikirnya dengan takbir sebelum tasbih dan tahmid. Ini pembahasan mungkin menjadi asing bagi thalabatul ilm. Iya kan? Karena yang sering kita tahu sejak dulu turun temurun dari orang tua kita, dari kakek kita, assalamualaikum, assalamualaikum, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. La iskal dengan apa dimulainya. Tapi antum sudah mendengar qawlu hadha al-hafidh al-kabir. Nah. Itu dalam Fathul Bari karya Al-Hafidh Ibn Hajar. Dalam kitab Fathul Bari karya Al-Hafidh Ibn Hajar, kalau tadi madhabnya Syafi'i, sekarang madhabnya Hambali. Qala warawal imamu Ahmad an Sufyan an Amr bihi wazada qala Amr kultu lahu innan nas kanu idha sallam al-imam min salatil maktuba kabbaru thalath takbirat wahakadha huna thalath tahlilat. Beliau menegaskan di sini Al-Hafidh Ibn Hajar, Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Sufyan dan dari Amr yani bin Dinar bihi, yani dari riwayat Ibn Abbas, qala Amr qultu lahu, aku berkata kepadanya bahwa dahulu sahabat ridwanullah alaihim jami'an kalau telah mengucapkan salam atau setelah imam mengucapkan salam selesai dari sholat lima waktunya, mereka dahulu bertakbir tiga kali takbir. Nah, riwayat Imam Ahmad. Nah. Kemudian beliau menyebutkan banyak riwayat wal athar yang menunjukkan bahwa dahulu mereka bertakbir setelah salam sebanyak tiga kali takbir. Nah, antara lain qala raaitu Abdullah ibn Abbas idza shalla kabbara thalath takbirat. Aku melihat Ibn Abbas dahulu kalau selesai salat bertakbir tiga kali takbir. Qultu li Ahmad, aku bertanya kepada Imam Ahmad, ba'da shalah maksudnya selesai salat? Qala hakadha. Naam, demikian. Qultu lahu, aku bertanya lagi kepada Imam Ahmad, meminta fatwa. Hadithu Amr an Abi Ma'bad an Ibni Abbas, kunna na'rifu inqidha' salati Rasulullah bitakbir. Haula akhadhuhu an hadha, yani mereka mengamalkan amalan tersebut, bertakbir selesai salam, karena berdalil dengan hadith Ibni Abbas yang diriwayatkan oleh dari sanad Amr an Abi Ma'bad an Ibni Abbas bahwa kami dahulu mengenali selesainya salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan suara takbir. Dari ini dalilnya, kata Imam Ahmad, qala na'am. Kemudian Ibnu Rajab melanjutkan, faqad tabayyana bihadza anna ma'na at-takbir alladhi kana fi ahdi Rasulillah. Ana ulangi, alladhi kana fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam aqibas salatil maktuba huwa thalathu takbirat mutawaliyah. Dari sini nampak jelas bahwa makna takbir yang dilakukan di masa
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai salat wajib 5 waktu adalah 3 kali takbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kemudian beliau melanjutkan. Wa qad dalla hadithu Ibni Abbas ala raf'is sauti bit takbir aqibas salatil mafruḍah. Hadis Ibnu Abbas ini menunjukkan bahwa meninggikan suara dengan at-takbir ketika selesai salat wajib 5 waktu. Nah. Kemudian Ibnu Rajab mulai sekarang mau membantah pihak-pihak yang menafikan sunnah ini. Nah, disebutkan wa hamala Syafi'i hadis Ibnu Abbas hadza ala annahu jahara bihi waqtan yasiran hatta yu'allimahum sifatat dzikr la annahum jaharu daiman. Al-Imam Syafi'i memaknai hadis Ibnu Abbas ini bahwa Rasulullah menjaharkan dzikir selepas salat batas waktu tertentu, ya, tidak berkesinambungan, tujuannya adalah mengajarkan zikir kepada para sahabat. Nanti kita akan lihat bagaimana ulama meletakkan masalah ini. Nah, ini pendapat Al-Imam Syafi'i yang dinukil oleh beliau. Wa qala al-qadhi Abu Ya'la fi al-Jami' al-Kabir, dalam kitabnya Al-Jami' Al-Kabir, zahiru kalami Ahmad annahu yusannu lil imamil jahr bidzikr wadduai akibas salawat bihaithu yusmi'ul ma'mum. Disunnahkan juga kepada imam untuk menjaharkan suara zikirnya sehingga didengar oleh para makmum. Nah, kemudian Ibnu Rajab melanjutkan, wa yadullu alaihi aidan ma kharrajahu Muslimun fi sahihihi min hadithi Ibnu Zubair, dan menunjukkan tentang disyariatkannya meninggikan suara berzikir selepas salat adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya dari sahabat Abdullah ibn Zubair, selesai dari hadis Ibnu Abbas. Sebelum masuk kepada hadis Ibnu Zubair, dijelaskan pula oleh Ibnul Mulaqqin bahwa kalimat kana ala ahdi Rasulillah, kalimat kana ini tufidu ad-dawam, tufidu ad-dawam sebagaimana yang sudah kita pelajari dalam ilmu nahwu. Dalam usul fiqih dipelajari, beda dengan qawaid fiqhiyah, usul fiqih itu antara lain mempelajari dalalatul alfaz. Dalalatul alfaz, makna-makna yang dikandung oleh lafaz-lafaz Al-Quran was-sunnah. Ini apa maksudnya, ini apa maknanya, ini sebentar ataukah lama, ini berkesinambungan ataukah putus, ini perintah bermakna wajib, ini larangan bermakna atau mengandung hukum haram, dan seterusnya. Ini dalalatul alfaz. Ibnu Mulaqqin menjelaskan kalimat kana ala ahdi Rasulillah. Berapa banyak amalan yang kita lakukan dengan lafaz seperti itu? Kana ala ahdi Rasulillah. Kuntu, kunna. Coba antum pelajari amalan-amalan sunnah yang kita lakukan, baik tentang sholat ataupun tentang sedekah ataupun tentang puasa ataupun yang lainnya. Qala annahu kana yaqulu fi duburi kulli salatin hina yusallim, bahwa dahulu Abdullah ibn Zubair mengucapkan setiap selesai sholat 5 waktu,
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون وقال كتب عبد الله بن زبير تهدي بن عباس كان عبد الله بن زبير وقال رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل بهن dalam riwayat lain yuhillu bihinna fi duburi kulli salah. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhillu bihinna, dalam riwayat yuhallilu. Faham makna yuhillu? Kita dengarkan penjelasan Ibnu Rajab rahimahullah. Qala rahimahullah wa makna yuhillu yarfa'u sautahu ومنه الإهلال في الحج وهو رفع الصوت بالتلبية واستهلال الصبي إذا ولد. الإهلال itu maknanya رفع الصوت في اللغة العربية. Kalau dikatakan fulan ahalla, makna رفع صوته. Oleh karena itu diberi nama al-hilalu hilalan, hilal di awal syahr. Kenapa diberi nama al-hilal? Karena antara lain kata al-fuqaha, ay annan nas ahallu bi aswatihim idza ra'awu. Umat ini kalau melihat mereka mengangkat suaranya, itu. Naam, dhahar. Makanya diberi nama al-hilal dalam al-lughatul arabiyyah. Begitu juga kata Ibnu Rajab rahimahullah, al-ihlal fil hajj. Ihlal dalam hajj, antum bisa lihat dalam abwabul hajj, babul ihlal. Apa al-ihlal? Qala raf'us saut bitalbiyah. Juga kata beliau rahimahullah, wa huwa imamun lughawiyyun faqihun, antum bisa lihat di al-qawamis makna al-ihlal. Kata beliau, wa istihlal as-sabi idza wulid. Tahu bayi ketika awal keluar dari janin ibunya, keluar dari rahim ibunya, menangis kan, menjerit dia, itu dinamakan apa? Al-ihlal. Ahalla as-sabi, yani rafa'a sawta, menangis dia. Itu dalam bahasa diberi nama al-ihlal. Karena itu Abdullah bin Zubair menyatakan, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhillu bihinna, mengangkat suaranya dengan zikir-zikir ini tadi. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah illa akhri al-hadith. Nah, kata Abdullah ibn Zubair, ini dalam riwayat sahih Muslim. Disebutkan dalam riwayat At-Tabarani rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Ad-Du'a, qala kana yaqulu duburas salah qabla an yaquma yarfa'u bidzalika sautahu. Hadis Abdullah bin Zubair, di akhir hadisnya setelah mencontohkan zikir tersebut, beliau mengatakan, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan zikir ini selesai salat 5 waktu dan meninggikan suaranya, yarfa'u bidzalika sautahu. Kana, kembali lagi kalimat kana ya talabatul ilm. Nah, ini dalam riwayat At-Tabarani rahimahullahu taala. Kemudian diriwayatkan oleh Al-Imam Syafi'i dalam Al-Umm hadis Abdullah bin Zubair juga. Dalam riwayat Syafi'i juga melalui jalur ini pula diriwayatkan oleh Al-Baghawi dalam Syarh Sunnah, qala yaqulu bi sautihil a'la
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله إلى آخر الحديث. Kata Abdullah bin Zubair, dahulu Rasulullah SAW kalau sudah selesai salam mengucapkan zikir ini bi sautihil a'la. Faham tu makna bi sautihi al a'la, dengan suaranya yang tertinggi. Dalam batas-batas zikir. Bi sautihil a'la. Diriwayatkan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Umm. قال الألباني رحمه الله يقول بصوته الأعلى وهي بمعنى زيادة مسلم وغيره يهلل. سمعنا dengan riwayat Muslim. Apa makna yuhallilu? Jelas oleh Syekh Al-Albani, yakni yarfa'u bi sautihil a'la.

Kemudian Syekh melanjutkan dalam as-sahihah, wa yashhadu li raf'is saut, dan dalil yang menguatkan adanya raf'us saut bihadza dzikr au ghairihi, dengan dzikir ini atau dzikir yang lainnya akibat salawat, qala ma thabata anhu ay an Ibn Abbas radhiyallahu anhu inna raf'as saut bidzikr hina yansarifun nas minal maktuba kana ala ahdin nabi sallallahu alaihi wasallam wa kuntu a'lamu idan sarafu bidzalika idza sami'tuhu. Kemudian beliau menyebutkan hadis Ibn Abbas yang berikutnya. Nah, hadis yang kedua tadi hadis siapa? Abdullah Ibn Zubair, diriwayatkan siapa? Al-Imam Muslim, dalam riwayat Tabarani disebutkan bi sautihi yarfa'u bidzalika sauta, dalam riwayat Syafi'i dan juga Al-Baghawi melalui jalur Syafi'i qala bi sautihi al-a'la. Nah, itu beberapa dalil tentang masalah ini. Kemudian masih Ibnu Rajab melengkapi dalil berikutnya. Qala rahimahullahu taala wa qad kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yajharuna bidzikri aqibas salawat hatta yusmi'a man yalihim, sampai mereka memperdengarkan suara itu didengar oleh yang berikutnya dan yang berikutnya. Qala rahimahullah fa kharraja an-nasa'i fi amal al-yawm wal-laila min riwayati Aun bin Abdullah bin Utbah, diriwayatkan Imam Syafi'i dalam kitab Nasa'i, dalam kitabnya Amal al-yawm wal-laila, dari riwayat Aun bin Abdullah bin Utbah qala salla rajulun ila jambi Abdullah ibn Amr ibn al-As, ada seorang salat di sebelah Abdullah ibn Amr ibn al-As. Fasami'ahu hina sallama yaqul, pria tadi mendengar Abdullah bin Amr al-As kalau selesai salam mengucapkan, dia mendengar. Ana ulangi, mendengar. Yaqul antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Thumma, pria ini tadi ingin tahu gimana sih sahabat Nabi ini cara berzikirnya selesai salat. Salla ila jambi Abdullah bin Umar, dia coba salat di sebelah Abdullah bin Umar, karena sudah tersebar sahabat, ada yang di Kufah, ada yang di Baghdad, di berbagai tempat. Tabi'in ingin mengetahui bagaimana cara salatnya mereka yang mereka belajar salat itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala fasami'ahu hina yusallim au hina sallam yaqulu mithla dhalik, pria ini tadi mendengar persis dari Abdullah bin Umar seperti yang dia dengar dari Abdullah bin Amr ibn al-As. Qala fadhahika ar-rajul, kemudian dia tertawa pria ini tadi. Faqala lahu ibn Umar, ibn Umar bertanya kepadanya, ma adhakaka, apa yang membuat kamu tertawa? Qala inni sallaitu ila jambi Abdullah ibn Amr fasami'tuhu yaqul mithla ma qulta, aku sholat di samping Abdullah bin Amr bin As dan aku mendengar persis seperti yang kamu ucapkan tadi. Aku mendengar persis seperti yang kamu ucapkan tadi. Apa kata Abdullah bin Umar? Qala inni sallaitu ila jambi. Qala fasami'tuhu na'am. Faqala Ibn Umar, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu dhalik. Dahulu Nabi pun sama mengucapkan seperti ini, kami mendengarnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah kita mendengar beberapa dalil tadi, hadis Ibnu Abbas dengan tiga riwayat, hadis Abdullah Ibnu Zubair diriwayatkan Muslim, Tabarani, Syafi'i, Wal Baghawi, kemudian hadis Abdullah ibni Amr al-As dan juga sama dari Abdullah ibni Umar ibn al-Khattab
radhiyallahu anhum jami'an. Kita akan mendengar sekarang fatwa ulama kita. Qala Syekh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari fi syarh Al-Umdah, dalam syarah Umdatul Ahkam. Qala hadha huwa as-shawab wa huwa raf'u as-saut bidh-dhikr aqiba as-salah wa qad dhahaba al-Imam Ahmad ila sunniyatihi. Inilah pendapat yang benar, yaitu meninggikan suara saat berzikir selesai salat lima waktu, dan al-Imam Ahmad menegaskan tentang amalan ini adalah sunnah. Kemudian Ibnu Rajab melanjutkan, amma wa amma an-nahyu an raf'is sauti bidzikr fa innamal muradu bihi al-mubalaghatu fi raf'is saut. Penting diketahui bahwa sebagian ulama yang mengatakan enggak disyariatkan raf'us saut ya, selesai salat lima waktu itu, karena ada ayat atau hadis yang melarang raf'us saut. Ini anak katakan talabatul ilm dalam kondisi seperti ini menerapkan al-qawaid. Akan dibimbing oleh Imam Ibnu Rajab dan nanti al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahumullah jami'an. Kata beliau, anda bacakan apa adanya, karena hadis ini juga dijadikan dalil oleh Syafi'i dan diikuti pula oleh sebagian ulama termasuk Imam Al-Albani. Hadis ini dijadikan dalil tentang larangan meninggikan suara. Kita lihat di mana hadis ini tempatnya, di mana diletakkan oleh ulama, apa sebab wurud hadis ini. Wa sababul wurud atau sababun nuzul juz'un minat tafsir bal dakhala fihi dukhulan awwaliyan. Sebab turunnya ayat, sebab nuzul, dan sebab wurudul hadis, sebab kenapa hadis ini muncul, kenapa Rasulullah mengucapkan ini, itu adalah bagian daripada tafsir ayat tersebut atau hadis tersebut. Bahkan dia dakhala dukhulan awwaliyan, lebih dikedepankan dalam menafsirkan ayat atau hadis tersebut. Ini kaidah. Sebagian ikhwan yang belajar qawaidut tafsir akan tahu ini. Nah, barakallahu fikum. Mari kita lihat bagaimana ayat-ayat tersebut. Sebagiannya ada yang menyatakan bahwa al-jahr bidzikr mansukh dengan ayat ini. Antum terapkan qawaid fin nasakh. Nanti kita akan bahas. Qala wa amma an-nahyu an raf'is sauti bidzikr, kata Ibnu Rajab dalam Fathul Bari, sementara larangan meninggikan suara berzikir umum, larangan tersebut, fa innamal muradu bihi, maksud dari larangan tersebut, al-mubalagha fi raf'is saut, yaitu berlebihan dalam meninggikan suara. Fa inna ahadahum kana yunadi bi'a'la sautihi. Dahulu sahabat, ini sebuah peristiwa hadis yang kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, arbi'u ala anfusikum innakum la tunaduna asamma wala ghaiba, wa ashara ilaihim biyadihi yusakkinuhum wa yukhaffidhuhum. Sayangi diri kalian, kata Nabi, karena sesungguhnya kalian ini tidak menyeru atau memanggil zat yang tuli atau zat yang gak ada wujudnya, ghaib. Nah, larangan untuk meninggikan suara. Coba dipelajari apa sebab wurud hadis ini. Nah, apa sebab wurud hadis ini? Dijawab oleh Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala

Perhatikan baik-baik. Qala wa amma ihtijaju munkiril jahr aidan biqaulihi sallallahu alaihi wasallam ayyuhan nas arbi'u ala anfusikum. Sementara pendalilan pihak-pihak yang mengingkari sunnah al-jahr dengan hadis Nabi, ayyuhan nas, kalian manusia, arbi'u ala anfusikum, sayangi diri-diri kalian. Hadis yang tadi telah disebutkan. Kata Ibn Utsaimin rahimahullah, kalau Ibn Rajab tadi mengatakan apa? Larangan al-mubalaghah. Itu terjadi dalam sebuah safar, dalam sebuah perjalanan, di mana sahabat menjerit-jerit ketika berzikir, ketika menyebutkan la ilaha illallah, subhanallah, Allahu akbar, menjerit-jerit. Maka Nabi menyatakan, ayyuhan nas, arbi'u ala anfusikum, fa innakum la tad'una asamma wala ghaiba. Wahai sekalian manusia, sayangi diri-diri kalian. Sesungguhnya kalian tidak berdoa kepada zat yang tuli mendengar suara kalian. Berarti bagaimana penafsiran hadis ini? Yakni pada zikir yang seperti itu bentuknya, dalam kondisi seperti itu, di waktu perjalanan. Kemudian Syekh melanjutkan rahimahullah, fa innal ladzi qala ayyuhan nas arbi'u ala anfusikum huwa alladhi kana yajhar bidzikr khalf as-salawat al-maktubah. Sesungguhnya orang yang melarang sahabat untuk meninggikan suaranya saat berzikir kala itu, siapa yang melarang? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia juga, orang tersebut juga yang mencontohkan meninggikan suara dalam berzikir ketika selesai salat. Nabi juga. Berarti tafsirnya tidak seperti yang Anda tafsirkan. Nabi melarang mereka saat seperti itu dengan cara seperti itu, tapi beliau pula lah yang mencontohkan meninggikan suara bidzikir akibah as-salawatul khams. Fahada lahu mahal. Dalil yang itu ada tempatnya, kata Syekh. Unduru hadal faqih. Unduru ya ikhwan. Fahada lahu mahal. Dalil ini ada tempatnya. Wadhaka lahu mahal. Dan dalil yang ini pun juga ada tempatnya. Kemudian beliau melanjutkan, wa tamamul mutaba'ah an tusta'mal an-nusus kullum minha fi mahalli. Sebagai bentuk kesempurnaan mutaba'ah kita kepada Rasul adalah meletakkan dalil masing-masingnya pada tempatnya, jangan dicampur aduk. Bahkan dalam keterangan lain, ulama kita menjelaskan, mencampur adukkan dalil yang umum dijadikan khusus, yang khusus diletakkan untuk umum, itu tariqat ahlul bid'ah. Kenapa ahlul bid'ah jatuh pada bid'ahnya? Karena dalil umum dia gunakan untuk perkara khusus, dalil khusus dia jadikan umum. Ini salah satu madkhal ilal bid'ah. Salah satu pintu masuk menuju bid'ah. Maka Syekh menyatakan, famin tamamil mutaba'ah, sebagai bentuk kesempurnaan sikap mutaba'ah kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, antusta'mal an-nusus kullun minha fi mahalli, yaitu dengan bentuk meletakkan dan menggunakan dalil-dalil syariat ini masing-masing pada tempatnya. Yang mansukh jangan dijadikan dalil. Kalau enggak mansukh, kenapa dikatakan mansukh? Kalau yang umum jangan dijadikan dalil khusus. Begitu juga dalil yang sifatnya khusus jangan dijadikan sebagai hukum dalam perkara yang umum. Contoh misalkan dalam perkara puasa atau saum. Adz-Dzahiriyah menyatakan bahwa saum di waktu safar mutlak enggak boleh. Dan mutlak itu bukan amal soleh. Apa dalilnya mereka? Hadithun Nabi sallallahu alaihi wasallam as-sahih al-ma'ruf, "Laisa minal birri as-siyamu fis safar." Bukan tergolong amal kebajikan berpuasa di waktu safar. Dibantah oleh ulama. Bukan demikian dalil ini. Bukan dibantah, enggak hadis itu dhaif, bukan. Tapi dikatakan bukan demikian tempat dalil ini. Enggak.
Apa kata ulama? Perhatikan sebab wurud, sebab munculnya hadis ini, yaitu dalam sebuah perjalanan safar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat sekerumunan sahabatnya sedang mengkerumuni satu orang yang pingsan. Ditanya kenapa dia pingsan? Coba perhatikan, kenapa dia pingsan? Dijawab oleh sahabat, innahu shaimun ya Rasulullah. Dia berpuasa di waktu safar ini. Baru Nabi menyatakan, laisa minal bir as-siyamu fis safar, qala al-ulama man kana haluhu mithla. Bukan termasuk amal kebajikan berpuasa di waktu safar barang siapa yang kondisinya seperti itu sampai pingsan-pingsan. Buktinya apa? Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safar, faminna as-shaim wa minna al-muftir, wa lam ya'ib as-shaimu 'ala al-muftir wa la al-muftiru 'ala as-shaim. Dahulu kami bersama Nabi dalam sebuah perjalanan. Di antara kami ada yang berpuasa, di antara kami ada yang tidak berpuasa. Orang yang berpuasa di antara kami tidak mencela orang yang tidak berpuasa dan sebaliknya. Berarti boleh. Dan Nabi pernah puasa di waktu safar dan pernah tidak berpuasa di waktu safar. Digabungkan dalil masing-masingnya diletakkan pada tempatnya. Sama juga larangan Nabi kepada sahabatnya ketika safar. Ya ayyuhan nas arbi'u ala anfusikum fa innakum la tad'una asamma wala ghaiba. Ini ada waktunya, ini ada tempatnya. Jangan dicampur aduk. Begitu maksud Asy-Syaikh Al-Allamah Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kemudian sampai di sini ada yang perlu ditanyakan? Terkait yang sudah lalu ada? Selain ini enggak ada pertanyaan lagi. Ya, enggak ada pembahasan apa Ustaz hukumnya, dalilnya berdik mengeraskan suara saat berzikir akibat salawat. Sudah dengarkan kaset ini, rekaman ini. Nah, ada yang mau ditanyakan terkait yang telah lalu sebelum menjawab yang lainnya? Enggak ada pertanyaan, badi fahimin antum. Nah, berikutnya dalil mereka dengan ayat Al-Qur'an di dalam surat Al-A'raf ayat 205. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghuduwi wal asal. Ini salah satu dalil mereka dan dijadikan dalil tadi termasuk oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Mari kita lihat ayat ini. Nah, makna ayat ini secara bahasa, dan berzikirlah menyebut nama Rabbmu pada dirimu wahai Muhammad. Siapa yang diperintah di sini? Wadhkur anta. Al-mukhatab man? An-Nabi alaihi salatu wassalam. Wadhkur rabbaka fi nafsika. Nah, apa jawaban ulama kita tentang dalil ini? Qala Asy-Syaikh Al-Utsaimin fa naqul innal ladzi umira an yadhkur rabbahu fi nafsihi tadarruan wa khifa huwa alladzi kana yajhar bidzikr khalfal maktubah. Sesungguhnya orang yang diperintah dalam ayat ini untuk tidak menjaharkan suaranya saat berzikir menyebut nama Allah adalah orang yang sama pula yang menjaharkan suaranya selepas sholat 5 waktu. Kata Syekh, fahal hadzal muhtaj a'lam bi muradillahi min rasulih. Ataukah orang yang berdalil dengan ayat ini tadi lebih berilmu tentang maksud Allah, maksud ayat Al-Quran dibandingkan Rasulnya? Lebih tahu dia. Oh, ini ayat dalil bahwa enggak boleh jahri akhi. Jelas ini dalam surat Al-A'raf. Ruwaidan. Nah, anta a'lam bimuradillah wa murad ayatihi minar rasul au ar-rasul a'lam minka. Jangan dijawab. Nah, kalau dijawab menunjukkan jahilnya kita.
Karena ini pertanyaan enggak perlu, ini istifham ingkari. Barakallahu fikum. Kata Syekh rahimahullah, "Aw ya'taqid anna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam ya'lam al-murad walakinnahu khalafahu." Atau kemungkinan kedua, Rasulullah faham maksud ayat ini, "Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan." Faham Nabi, tapi Nabi menyelisihi ayat ini. Iyadzam billah. Nabi tahu tapi enggak ngamalkan. Kira-kira demikian? Kemungkinan kedua? Jawabannya pasti tidak. Ini jawaban pertama. Antum bisa jawabkan kalau ada yang menyebutkan. Karena kemarin dalam dialog ketika di Mekah ada yang menyebutkan dalil ayat ini. Ana sampaikan ini jawabannya. Mari kita letakkan ayat ini pada tempatnya. Sekarang ana mau tanya kepada antum. Sunnah enggak meninggikan suara dengan takbir saat id? Sunnah enggak? Hah? Kok takut? Sunnah apa enggak? Muhammad? Sunnah. Nah, ada yang menyatakan bukan sunnah? Baik Idul Fitri maupun Idul Adha, saat berangkat ke masjid atau hari Arafah, sunnah enggak? Sunnah. Loh, kalian tidak beramal dengan hadis Nabi, ayyuhan nas arbi'u ala anfusikum fa innakum la tad'una asamma wala ghaiba. Berarti antum tidak beramal dengan ayat wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifa wa dunal jahr min alqaul. Dari mana kita menjawab? Naam, ayat itu umum sifatnya, ini dalilnya datang dari Nabi. Ayat itu diperintahkan oleh Allah kepada Nabi, dan Nabi pula yang mencontohkan untuk meninggikan suara dengan takbir saat Idul Adha, saat Idul Fitr, di saat haji dan umrah. Ya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Dari mana? Dari sunnah. Atau kita katakan, salah itu jamaah haji. Mestinya jangan menjaharkan karena dalilnya jelas. Arbi'u ala anfusikum. Sayangi diri kalian, sesungguhnya kalian ini tidak berdoa atau berzikir kepada zat yang tuli. Nah, demikian juga masalah ini, barakallahu fikum. Masing-masing dalil kata Syekh, wa min tamamil mutaba'ah an tustamal an-nusus kullum minha fi mahallih. Nah, barakallahu fikum. Kemudian beliau melanjutkan jawaban berikutnya terhadap ayat 205 surat Al-A'raf. Qala, thumma innal ayata fi dhikri awwalin nahar wa akhirih. Ayat ini konteksnya berbicara tentang ayat di pagi hari dan di sore hari. Ayat ini konteksnya untuk itu. Unduru kalam hadzal mufassir ya ikhwan. Hadzal faqih. Qala, dan ini pernyataan mufassirin selain beliau. Ayat ini konteksnya berbicara tentang perintah tidak menjaharkan suara berzikir di pagi hari dan zikir sore. Bukankah kata Syekh di sana disebutkan bil ghuduwi wal asal. Beliau melanjutkan, walaysa fi adzikril masyru' khalfas salawat. Bukan yang dimaksud ayat ini adalah meninggikan suara dengan zikir yang disyariatkan selesai salat lima waktu. Waqad hamala Ibnu Katsir fi tafsirihi al-jahr 'ala al-jahril baligh. Kalau yang dilarang kata Ibnu Katsir, maksud dari ayat ini, coba perhatikan hadal mufassir. Wadhkur rabbaka fi nafsika ila akhiril ayat. Maksud dari larangan ini adalah berlebihan, menjerit-jerit seperti yang terjadi pada masa sahabat tersebut. Jadi bukan larangan menjaharkan, tetapi yang dilarang adalah berlebihan. Nah, kemudian disebutkan pula bahwa al-jahr bidzikir akibat salawat mansukh dengan ayat ini. Mansukh. Antum masih ingat pelajaran tentang nasikh wal mansukh? Apa syarat-syaratnya? Siapa yang bisa menyebutkan? Umar?
syarat nasikh wal mansukh. Ayo, an-nasikh ya'ti mutaakhiran min al-mansukh. An-nasikh ya'ti fi tarikhihi mutaakhiran. Nasikh yang akan menghapuskan hukumnya itu datangnya kemudian sebelum al-mansukh. Ini dalil telah muncul 5 tahun yang lalu kemudian turun ayat atau kemudian ada hadis 5 tahun kemudian memansukhkan yang itu, bukan dalil yang dulu memansuhkan yang baru. Ini syarat pertama. Fahim tum? Syarat kedua, Syahrani. Syarat kedua, siapa yang bisa menyebutkan? Nah, Abdullah Wanogi, Abdullah Probolinggo. Abdullah Iman. Hah? Ahsan. La yumkinul jam' bainad dalilain. Wujudut ta'arud wa adam imkanil jam'i bainad dalilain. Terjadinya atau adanya pertentangan antara dua dalil, ayat dengan ayat, ayat dengan hadis, hadis dengan hadis, secara makna bertentangan, upaya menggabungkannya enggak mungkin. Makna ini digabungkan, dipadukan, mungkin ini amun makhsus atau ini mungkin barakal mutlaqun muqayyad atau ini mujmalun mubayyan. Enggak mungkin sudah ditempuh wujuhul jam'i, enggak bisa. Kenapa? Kok ulama berusaha untuk tetap menempuh wujuhul jam'? Qala i'mal ad-dalilain aula min ihmal ahadihima. Berupaya mengamalkan dengan bentuk atau makna dua dalil ini lebih utama daripada menghapuskan atau menggugurkan salah satu dari dua dalil. Karena dalil itu datang, ayat itu turun, hadis itu muncul untuk diamalkan. Kalau ada dua hadis bertentangan secara zahir, tidak kemudian, ya ini diamalkan yang ini, enggak. Tidak, diupayakan. Yo, ini mungkin maksudnya dalam kondisi, oh ini awalnya wajib, dijamak menjadi mustahab. Oh ini tadi haram, ada dalil ini, dijamak menjadi makruh. Nah, demikian al-qawaidil ma'rufah. Syarat kedua tadi yang disebutkan oleh akhuna bahwa adam imkan wujudut ta'arud ma'a adam imkan al-jam'i baina ad-dalilain. Berarti apa maknanya? Idza amkan al-jam', jika memungkinkan jam' baina ad-dalilain, kenapa kita menyatakan ini mansukh? Nah, juga sama masalah ini. Apa bentuk pertentangan ayat tadi? Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan ila akhiril ayat, dengan contoh Nabi, amalan Nabi yang diikutin oleh sahabat sampai terjadi suara yang gemuruh di masjid. Gimana bentuk pertentangannya? Ulama mengatakan tidak. Enggak ada pertentangan. Mungkin dikatakan ini dalil khusus perintah kepada Nabi bil wudu'i wal asar. Kemudian yang ketiga atau jawaban berikutnya tentang ayat ini. Ayat 205 disebutkan oleh mufassirin ini ayat Makkiyah. Lebih dulu masa turunnya dibandingkan sunnah itu tadi. Bisa difahamin? Nah. Kemudian ayat ini turun, kalau dikatakan enggak itu bukan Makkiyah, Madaniyah, ya khair labas. Tapi ternyata ayat ini turun, amalan jari itu masih terus berjalan. Masih terus berjalan. Berarti menunjukkan itu tidak mansukh. Nah, syarat pertama tadi disebutkan untuk kita bisa menggunakan kaidat an-nasakh, pemansukhan, adalah ma'rifatut tarikh, ma'rifatul mutaqaddim minal mutaakhir.
pengetahuan kita, ilmu kita tentang mana yang lebih dulu dari dalil ini, mana yang awal, mana yang akhir. Kalau kita enggak tahu, jangan bicara mansukh. Jangan bicara ini dimansukhkan, jangan. Antum kok bisa mengatakan ini yang ini mansukh, yang ini nasikh? Kapan tanggal, kapan keluarnya dalil ini? Waduh, wallahu alam, tapi kok nampaknya enggak boleh. Min syurutin nasikh adalah ma'rifatut tarikh, ma'rifatul mutaqaddim minal mutaakhir. Oleh karena itu a'immatuna mengingkari untuk dikatakan amalan ini mansukh dengan ayat tersebut. Barakallahu fikum. Kemudian fatwa ulama'una atau fatwa ulama'ina minhum Al-Alama Abdul Aziz bin Baz. Dalam darasnya ta'liq beliau terhadap Fathul Bari, dalam ta'liq beliau terhadap kitab Fathul Bari menjelaskan pernyataan Al-Hafidh Al-Hafidh Ibn Hajar dalam Fathul Bari ketika menjelaskan hadis ini, hadis Ibn Abbas, ya, ma kunna na'rifu inqidha'a salati Rasulillah, dan hadis inna raf'as sauti bidzikr hina yansarifu an-nas minal maktuba kana 'ala ahdin nabi, kana 'ala ahdin nabi. Di sini ada footnote, ada catatan kaki. Qala Al-Hafidh, yaitu Ibn Hajar, fihi, ayat dalam hadis ini, anna mithla hadha 'inda al-Bukhari yuhkam lahu birraf'i, bahwa hadis seperti ini di dalam pandangan Imam Bukhari dinilai sebagai hadis yang marfu, khilafan liman syadza wa mana'a, berbeda dengan pihak-pihak yang syadza, yang nyeleneh dalam permasalahan ini. Hadis Ibnu Abbas enggak bisa dinyatakan marfu, kata Al-Hafidz ini nyeleneh. Naam, sementara Al-Bukhari wal muhaddithun menilai ini sebagai hadis marfu, karenanya dimasukkan dalam kitabnya Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad. Naam, Sahih Al-Bukhari. Qala wa qad wafaqahu Muslimun wal jumhur ala dhalik, telah sepakat dengan Al-Bukhari, Al-Imam Muslim dan jumhur muhaddithin tentang perkara ini, bahwa hadis Ibnu Abbas seperti itu, kunna, kana, ini semua memiliki hukum marfu. Wa fihi, kata Al-Hafidz, coba perhatikan hadzal muhaddits, wa fihi, fi hadzal hadits dalilun ala jawazi al-jahr bidzikr aqibas shalah. Pada hadis ini ada dalil yang menunjukkan bolehnya menjaharkan suara saat berzikir selesai salat lima waktu. Apa kata Syekh bin Baz rahimahullah? Nah, beliau dahulu punya dars itu hampir setiap pagi min ba'dal fajr sampai waktu duha, lima pelajaran hampir setiap hari. Mimba' dan fajr sampai waktu duha jam 8 sehingga setengah 9 sebelum sarapan. Nah, sampai 5 dars. Nah, salah satu yang hadir dalam durus Syekh bin Bas adalah Ustadzuna Ustadz Salman. Nah, dan anda tanya, antum pernah sholat di sebelah Syekh bin Bas atau beliau sholat bersama antum? Sering. Beliau dulu menjaharkan, naam, didengar suara Syekh bin Bas. Nah, dan beliau hadir sekian durus. Anda bilang, tulis biografi antum. Jangan kalah sama Dzulqarnain. Nah, saya Dzulqarnain Al-Fauzan saja. Ini Ibn Baz, gurunya semua masyayikh. Dia hadir. Apa pelajaran yang antum hadiri? Fathul Majid, Tafsir Ibn Katsir, Fathul Bari, kemudian Bulughul Maram. Wah, banyak ternyata. Anda bilang tulis biografinya. Nah, ya, barakallahu fikum. Namun alhamdulillah keumuman asatidzah kita enggak suka yang seperti itu. Nah, baru sekarang anda menyebutkan. Apa beliau pernah menyebutkan muridnya Syekh bin Baz? Beliau muridnya. Hah? Ana sekarang yang menyebutkan. Tapi di sana ada sinf, sejenis orang, sejenis kelompok manusia yang senang seperti itu. Senang menyebut-nyebut, saya berguru pada ini begitu, saya berguru ini, bidang itu, bidang ini, Syekh Fulan. Nah, sampai ditulis di webnya khusus, situs khususnya disebutkan biografi.

syar'iyatil jahr lakana asah, itu yang lebih tepat. Bisa terbedakan? Hafidz menyatakan tentang bolehnya jahr dalam hadis ini. Tapi Syekh bin Baz menekankan lebih tepatnya kalau dikatakan dalil tentang disyariatkannya al-jahr. Bisa dipahami? Al-Hafidz tahu sebenarnya. Al-Hafidz tahu bahwa dalil ini tentang syar'iyatil jahr. Cuma kadang-kadang ya ikhwan al-madzahib ini ya, membuat pihak sungkan untuk apa? Menabrak gurunya atau menabrak madhabnya. Namun Al-Hafidz enggak bisa memungkiri bahwa ini dalil gitu. Nah, karenanya Imam An-Nawawi atau Al-Hafidz An-Nawawi rahimahullah mengatakan dalam syarah Muslim ketika menyebutkan mensyarah hadis Ibnu Abbas tersebut, qala hadza dalilun lima qalahu ba'dus salaf annahu yustahabbu raf'us saut bitakbiri wadzikri aqibal maktuba. Ana ulangi, qala An-Nawawi hadza dalilun fima au lima qalahu ba'dus salaf annahu yustahab. Nawawi lebih tegas, yustahab bukan jawaz, yustahab raf'u as-saut bitakbir wa adz-dzikr aqibal maktubah. Nah, kita tahu fatwa Ibn Baz, Al-Hafidz An-Nawawi, kemudian An-Nawawi rahimahumullahu jami'an. Qala Ibnu Hazm fil Muhalla mas'alah wa raf'u as-sauti bit takbir ithra kulli salatin hasan. Mengangkat suara, meninggikan suara saat berzikir setiap selesai salat hasan. Amalan yang hasan, yang bagus. Kemudian beliau menyebutkan hadis Ibnu Abbas.

Kita baca beberapa fatwa. Su'ilal 'Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah, ma hiyal adhkar allati yushra'ul jahru biha ba'da shalah? Apa itu jenis-jenis zikir yang disyariatkan untuk menjaharkan suara selesai salat? Zikir yang mana sih? Ada yang mengatakan oh takbir saja, oh istighfar saja. Nah, yang lainnya tidak. Kita dengarkan jawaban masyayikh kita. Nah, setelah diucapkan pertanyaan tersebut, beliau menjawab, fa'ajaba fadilatuhu biqawli al-adhkar allati yurfa'u aw yarfa'u al-insanu biha sawtahu ba'dal maktuba kullu dhikrin yushra'u ba'das salah. Zikir-zikir yang disyariatkan kepada seorang muslim untuk meninggikan suaranya selesai sholat lima waktu adalah seluruh jenis zikir yang disyariatkan selesai sholat. Seluruh jenis zikir yang disyariatkan selesai sholat. Kemudian beliau menyebutkan dalil yang telah tadi kita baca bersama. Hadith Ibn Abbas qala lima thabata fi sahih al-Bukhari min hadith Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala kana raf'u as-saut bidh-dhikr hina yansarifu an-nas min al-maktuba ala ahdi an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala ay Ibn Abbas wa kuntu a'lamu idhan sarafu bidhalika idha sami'tuhum. Kata Syekh, fadalla hadha ala anna kullama yushra'u min dhikrin fi adbaris salat fa innahu yujharu bih. Hadis ini menunjukkan bahwa setiap zikir yang disyariatkan setiap selesai salat maka dijaharkan suaranya. Kemudian Syekh memberi faedah penting. Salah satu dalil Imam Syafi'i atau hujjah Imam Syafi'i takwil beliau terhadap hadis Ibn Abbas ini bahwa Nabi menjaharkan zikir itu dalam waktu tertentu

kemudian tidak berlanjut, tujuannya adalah memberi pelajaran kepada para sahabat, pembelajaran zikir, pembelajaran bentuk-bentuk zikir. Nah, mari kita ikuti keterangan al-a'immah. Qala asy-syekh wa amma man za'am min ahli al-'ilmi annahu kana yajharu bihi fi ahdi an-nabi sallallahu alaihi wasallam lit-ta'lim wa annahu la yusannu al-jahru bihi al-an. Sementara kata beliau, sebagian ahlul ilm yang menyangka bahwa jahr bidzikir di masa Rasulullah SAW tujuannya adalah untuk pembelajaran, nah, dan bahwasanya sekarang sudah tidak lagi disunnahkan menjaharkan, qala fa inna hadza fil haqiqati mabda'un khatir. Ini pada hakikatnya adalah mabda atau manhaj yang khatir, yang berbahaya. Kenapa berbahaya? Kata beliau, "Lau kunna kullama ja'at sunnah bimithli hadzal amr qulna innaha lit-ta'lim wa anna an-nasa qad ta'allamu al-an fala tushra' hadhihi sunnah la batula katsirun minas sunan." Bihadihi tariqah. Kalau kata Syekh, kita ini setiap menghadapi dalil seperti ini, yang semisal ini, kemudian kita katakan, oh ini maksudnya adalah untuk mengajari, itu dulu sudah cukup, sekarang sudah gak perlu. Kata Syekh, manhaj seperti ini manhaj yang berbahaya. Kenapa? Karena dengan cara seperti ini, dengan metode seperti ini, banyak sunnah yang akan menjadi terbengkalai. Banyak kata Syekh, sunnah yang akan terbengkalai. Lu ini kok enggak diamalkan? Ini dulu Rasulullah maksudnya begini, sekarang enggak. Lah ini dulu. Nah, barakallahu fikum. Kata Syekh, mabda'un khatir. Kemudian beliau melanjutkan, rahimahullahu taala, thumma naqul. Kemudian kita mengatakan, ar-rasul alaihi salatu wassalam qad a'lamahum bima yushra' ba'da shalah. Nabi sudah mengajarkan ke sahabat zikir yang diucapkan selesai salat. Nah, kama fi qissatil fuqara alladziina ja'u ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi anna al-aghniya' sabaquhum. Kisah orang-orang fakir, orang-orang miskin yang datang kepada Nabi mengeluhkan, ya Rasulullah, orang-orang kaya di antara kita telah mendahuluin kita dalam beramal, mereka lebih di depan kita. Bukan hasad hartanya, ya. Bukan hasad hartanya. Dan ini salah satu dalil untuk membantah kaum komunis, di bagaimana Nabi menyikapi al-fuqara dan bagaimana menyikapi al-aghniya. Tidak kemudian demi kepentingan du'afa, demi kepentingan orang miskin, orang kaya dizalimin, sama rata sama rasa. Hartanya orang kaya dirampas, asetnya dibagi-bagi, asetnya dan upayanya, uangnya, usahanya dibatas-batasi. Enggak boleh. Nah, ini cara-cara kapitalisme ini. Nah, harus rata. Enggak, Nabi enggak gitu. Islam tidak demikian mengajarkan. Islam adil, Islam indah. Nah, ketika al-fuqara datangnya, Rasulullah, mereka orang-orang kaya mendahului kita dalam amalan-amalan ini. Maka Nabi mengajarkan kepada mereka, ala ukhbirukum bi syai'in tudriku nabihi man sabaqakum. Maukah aku ajarkan kepada kalian sebuah amalan yang dengannya kalian bisa menyusul, mengejar orang-orang yang telah mendahului kalian tadi. Nah, maka Rasulullah mengajarkan tasbih, tahmid, takbir, selesai salat 5 waktu. Apa yang menghalangi Nabi untuk mengajari sahabat selain tasbih, tahmid, tahbiyah, sahabat misalkan selesai salat qulu istaghfiru rabbakum thalatha? Apa yang berat? Sebagaimana Nabi mengajarkan zikir-zikir untuk haji, zikir-zikir untuk pagi dan petang. Kenapa untuk mengajarkan zikir pagi dan petang tidak duduk bersama-sama, ayo talqin. Ditalqin. Padahal zikir pagi dan petang lebih banyak dan lebih panjang dibandingkan zikir ba'da as-salawat al-khams.
Jadi kata Syekh enggak benar bahwa itu Nabi melakukan, menjaharkan dalam rangka ta'lim. Kemudian bicara illatul ta'lim, sekarang kira-kira kalau kita ini, yang kebanyakan kita al-ajam, iya kan? Semua kita ini al-ajam. Mana yang lebih berhak untuk mendapatkan ta'lim? Sahabah? Al-Arab? Atau kita? Sahabat gak perlu pakai Hamzah itu cara mengucapannya antara ini dengan ini ya. Ain itu antara ini sama ini. Enggak pakai. Justru qawaid tajwid itu diambil dari omongannya mereka itu. Cara bacanya mereka itu diambil. Nah, kira-kira yang lebih pantas mendapatkan ta'lim, zikir akibat salawat, sahabat atau kita? Kita. Berarti illah tetap. Illah, illatul ta'lim, illah atau sebab yang memunculkan adanya upaya pengajaran zikir, itu sampai sekarang tetap berlaku, bahkan aula. Bahkan sekarang lebih-lebih. Nah, sahabat sekali diajari hafal. Kalau kita 50 kali belum hafal. Iya kan? Sahabat sekali dengar langsung. Itu pun ternyata Nabi kana ala ahdin nabi. Kunna na'rifu. Fahimtum kalimat kana, kunna, kuntu. Nah, barakallahu fikum. Kata saya enggak benar ini mabda. Bahaya, khatir. Fahimtum ya ikhwan? Kemudian Syekh melanjutkan, fassawabu qala faqad allamahum bil qawli sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengajari sahabat dengan qaul, bukan dengan praktek selesai salat, enggak. Diajari dengan qaul. Nah. Fassawab fi hadha annahu yushra' adbar salawat al-maktuba an yajhar al-insan bi kulli ma yushra' min dhikrin sawa'an bit-tahlil aw bit-tasbih aw al-istighfar ba'da as-salami thalathan aw bi qawli Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Maka yang benar dalam menjaharkan ini adalah dalam semua bentuk zikir yang disyariatkan selepas salat lima waktu. Istighfarnya, Allahumma antas salam wa minkas salam, at-tahlil, at-tasbih, at-tahmid, at-takbir. Ini yang disyariatkan kata beliau. Dalam kesempatan lain, Syekh Ibnu Utsaimin kembali ditanya sebelum kita membaca fatwa yang lainnya. Kemudian pertanyaan itu dijawab dalam bentuk surat oleh Syekh. Beliau menyebutkan, rahimahullah, kitabukum, ay surat anda, kalian, al-mu'arrakh bis-syahr al-madi, wasal, sudah kami terima surat antum. Wa su'alukum an hukmil jahr bidzikr ba'da shalawat al-maktuba wa suratuhu, dan di sana terdapat pertanyaan tentang hukum al-jahr dengan zikir atau menjaharkan suara zikir saat selesai salat lima waktu. Fal jawab, maka jawabannya kata beliau, annal jahr bidzikr ba'da shalawat al-maktuba sunnatun dalla 'alaiha ma rawahu al-bukhari, disebutkan hadis Ibnu Abbas, wa ma rawahu al-imam Ahmad wa Abu Dawud, dan seterusnya disebutkan dalil-dalilnya oleh beliau, termasuk hadis Al-Mughirah bin Syu'bah. Ini yang belum disebutkan tadi. Hadis Al-Mughirah bin Syu'bah qala sami'tun nabi. Kata Al-Mughirah bin Syu'bah, sami'tun nabi sallallahu alaihi wasallam idza qada shalah yaqulu la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya ila akhiril hadis. Ini hadis Mughirah bin Syu'bah ketika beliau menyurati Muawiyah bin Abi Sufyan al-Khalifah dalam surat, disebutkan inni sami'tun nabi. Nah, barakallahu fikum. Kemudian Syekh melanjutkan, waqad ikhtara al-jahra bidzalika Syekhul Islam Ibn Taimiyah wa jama'atun minas salaf wal khalaf, telah memilih pendapat disyariatkannya menjaharkan suara saat selesai sholat lima waktu adalah Syekhul Islam Ibn Taymiyyah. Jadi ini pendapat siapa juga? Syekhul Islam Ibn Taymiyyah.
Wa jama'atun minas salaf, dan sejumlah besar dari jamaah dari kalangan salaf, wal khalaf, dan ulama al khalaf juga, li hadith Ibn Abbas wal Mughirah wal jahr amun fi kulli dhikrin mashru'in ba'da as-salah saw kana tahlilan aw tasbihan aw takbiran aw tahmidan li umum hadith Ibn Abbas. Umum sifatnya, semua zikir selesai salat. Wa lam yarid 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam at-tafriq baina at-tahlil wa ghairihi. Enggak ada hadis dari Nabi yang membedakan antara zikir yang ini dikeraskan, zikir yang itu tidak dikeraskan. Qala bal jaa fi hadis Ibn Abbas, bahkan telah datang dalam hadis Ibn Abbas, annahum ya'rifun inqidha'a salatin nabi sallallahu alaihi wasallam bit takbir, wa bihadza yu'raf ar-raddu 'ala man qala la jahr fit tasbih wat tahmid wat takbir. Permasalahan pertanyaan ini karena ada pihak yang menyatakan, oh kalau tasbih, tahmid dan takbir, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar, ini enggak disyariatkan al-jahr. Dibantah oleh Syekh Ibn Utsaimin, ini tidak benar. Bahkan hadis Ibn Abbas dengan tegas menyatakan semua zikir yang disyariatkan. Nah, kemudian Syekh melanjutkan, wa amma man qala innal jahra bidzalika bid'atun faqad akhta'a, dan barang siapa yang mengatakan bahwa jahr dengan zikir selesai salat itu adalah bid'ah. Jadi antum jangan kaget, ini Syekh sudah ngabarkan kepada kita, ada sampai yang menyatakan itu adalah bid'ah. Nah, maka dia sungguh telah salah. Kaifa kaifa yakunu syai'u al-ma'hudu fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam bid'atan? Bagaimana suatu amalan yang sudah dikenal di zaman Nabi, didengar, diamalkan bersama, jadi bid'ah? Kaif ini, kata Syekh. Nah, qala Syekh Sulaiman bin Sahman. Syekh Sulaiman bin Sahman ahadu a'immat hadhihi ad-da'wah al-mubarakah wa huwa min masyayikh al-Utsaimin rahimahullahu taala. Nah, antum baru dengar nama ini karena kita jarang memang kontak atau berinteraksi dengan kutub haula al-a'immah. Nah, barakallahu fikum, wa kana ma'rufan bit-tamassuk bis-sunnah wa qawiyan fi ar-raddi 'ala ahli al-bidah. Syekh al-Allamah Al-Mujahid Sulaiman bin Sahman rahimahullahu taala, beliau mengatakan, "Tsabata dzalika 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam min fi'lihi wa taqririhi." Jahr bis-sauti bidzikr ba'da shalah, kata Syekh, telah datang dengan hadis yang kokoh dari fi'il Rasul wa taqririhi, perbuatan Rasulullah sendiri dan pembenaran beliau terhadap perbuatan sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Wa kana as-sahabah yaf'aluna dhalika 'ala ahdi an-nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da ta'limihim iya, dan sahabat dahulu mengamalkan amalan ini di masa Rasulullah setelah Nabi mengajarkan kepada mereka zikir-zikir tersebut. Wa yuqirruhum 'ala dhalika fa'alimuhu, na'am, fa'allamuhu bi ta'limir rasul aw fa'alimuhu bi ta'limir rasul sallallahu alaihi wasallam iyahum wa 'amilu wa aqarrahum 'ala dhalika al-'amal ba'da al-'ilm bihi wa lam yunkirhu 'alaihim. Kata Syekh Sulaiman bin Sahman, para sahabat belajar amalan ini dari Rasulullah secara langsung dan mereka amalkan di hadapan Nabi dan Nabi membenarkannya. Naam, sehingga dengan itu mereka mengetahuinya dari Nabi dan beramal di bawah pengetahuan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah tidak mengingkarinya sedikit pun. Kemudian ada penjelasan Imam Ibnu Katsir tentang ayat tadi, ya, panjang sekali.

Ada pertanyaan, apakah yang sholat wajib sendirian atau juga para ummahat yang sholat di rumah juga disyariatkan dalam hal ini? Naam, yang sholat sendirian ataupun di rumah para ummahat juga disyariatkan untuk menjaharkan al-zikir akibah as-salawat. Naam. Bahkan Syekh Sulaiman bin Sahman dengan tegas mengatakan, man farraqa bainat tahlili wat tasbihi faqad ibtada'. Nah, barang siapa yang membedakan antara zikir yang tahlil dikeraskan suaranya, yang tasbih tidak, yang ini dikeraskan, yang itu tidak, kata Syekh Sulaiman bin Sahman rahimahullah, faqad ibtada'. Dia telah memunculkan sebuah bid'ah karena amalan enggak dicontohkan oleh Nabi. Nah, kaidah yang kita pelajari apa? A'malu ya ikhwan. Antum atau kita belajar qawaid, terapkan. Jangan keluar dari qawaid mengikuti atifiyah. Ngikutin enggak enak ah. Yang lainnya enggak ada yang menjahar. Ini atifiyah. Ya. Enggak enak lah. Ana lihat Syekh kemarin di daurah enggak menjaharkan. Itu ilmu. Yang seperti itu ya, menurut antum ilmu itu. Melihat Syekh enggak menjaharkan. Ana duduk dengan sebagian Syekh itu yang tidak menjaharkan. Ketika ana jelaskan tentang ini, bilang, "Iya ya, idan thabat." Kalau gitu sahih nih amalan. Ya ikhwan, la tuqallidu ahadan. Nah, nanti kalau datang syekh yang baru menjaharkan, ikhwan ikut jahar di veteran ya, di Al-Anzor. Nah, kalau syekhnya yang datang ini lagi menjaharkan, ikut jahar. Kalau syekhnya yang datang enggak menjaharkan, diam. Nah, sebagian ikhwan kalau di dekat ustaz, ya menjaharkan. Kalau ustaz enggak ada, enggak jahar. Hadza laysa min akhlaq wa adabillahil ilm. Ma'allamana ulama'una at-taqlid. 'Allamana ulama'una al-'ilm. Barakallahu fikum. Yang muskil, yang mu'sif, sebagian a'immah kita di sini bahkan hampir semuanya tidak mengamalkan. A'immah kita. Ya. A'immah kita tidak ada yang mengamalkan, la ustaz ulum wala ustaz fulan wala ustaz fulan. Enggak ada yang mengamalkan. Aqul sarahatan. Matat hadhihi sunnah 'inda talabatil 'ilm. Mati sunnah ini dan hilang di tengah-tengah talabatul ilm. Fa kaifa indal awam? Lalu bagaimana generasi berikutnya? Sekarang antum belajar, tidak diamalkan, generasi adik-adik kita sudah gharib lagi, menjadi asing lagi sunnah ini. Butuh dari awal lagi menjelaskannya. Nah. Barakallahu fikum. Fa'malu ya talabatul ilm bima ta'allamtum minal qawaidil ma'rufah. Terukul atifiyah. Tinggalkan atifiyah. Fatwa al-lajnah. Su'ila al-lajnah. Al-lajnah al-da'ima. Su'al, ma hukmu raf'u al-sawd bil-zikr ba'da al-salat, salatul faridha. Wa hal ya'ummu jami' al-salawat am fi al-salawat mu'ayyana. Nah, pertanyaannya demikian. Apakah disyariatkan menjaharkan suara saat berzikir, dan apakah ini khusus sholat-sholat tertentu seperti maghrib, isya, subuh, ataukah umum sifatnya semua sholat lima waktu? Qala Lajnah bin Baz dan yang lainnya, yushra'u raf'us saut. Ana yakin kalau antum, Syekh bin Baz datang ke sini atau Ibn Uthaymin ditanya, Syekh apakah sunnah raf'us saut? Naam sunnah. Walaupun Syekh tidak menyebutkan dalil, besoknya sudah suara keras di sini. Walaupun Syekh tidak menyebutkan dalil. Wahada min barakat ilmi ulama. Sekarang antum mendengarkan fatwa mereka, Ibn Baz, Al-Uthaymin, Sulaiman bin Sahman, Abdullah Al-Bukhari, Al-Hafidh Ibn Rajab, Syekh Al-Islam Ibn Taymiyah. Nah, barakallahu fikum. Kemudian Lajnah melanjutkan, yushra' raf'us saut bidzikr ba'da salatil maktubah lima thabata min hadith Ibn Abbas. Disebutkan dalil Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Ada pertanyaan dalam program Nur ala Darab, dalam fatwa Nur ala Darab yang disiarkan di Iza'ah radio di Saudi Arabia, fatwa memang khusus bernama fatwa. Pertanyaan ini diajukan dari luar negeri, dari Los Angeles Amerika, tentang masalah ini. Nah, jadi sudah lama permasalahan ditanyakan. Syekh bin Baz sudah meninggal dunia kurang lebih
17 atau 18 tahun yang lalu. Kemudian beliau menjawab atas pertanyaan tadi, qala sabata fi sahihaini an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna raf'a as-saut bidzikr hina yansarifu an-nas min as-salati al-maktubah kana ala ahdi an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disebutkan hadis Ibnu Abbas, hadis Mughirah bin Syu'bah, hadis Abdullah ibn Zubair, ya. Kata beliau, kulluha tadullu ala syar'iyyat raf'i as-saut bidzikr hina yansarifu an-nas min al-maktubah ala wajhin. Perhatikan, sering ikhwan seperti apa sih saat suaranya dikeraskan itu. Nah, kata beliau, ala wajhi yasma'uhu an-nas alladhi 'inda abwabil masjid wa haulal masjid hatta ya'rifu inqidha' as-salah bidzalik. Subhanallah, muttabi'an lis-sunnah. Kata beliau, suaranya itu bentuknya sampai didengar orang yang ada di pintu-pintu masjid dan orang yang ada di sekitar masjid, di luar masjid ini. Sampai mereka mengetahui bahwa sholat telah selesai. Kenapa saya berfatwa seperti ini? Karena Ibnu Abbas mengatakan, kunna ma na'rifu inqidha'a salati Rasulillah illa bittakbir. Wa araftu dhalika idha sami'tuhum. Dalam penjelasan Al-Hafidz dan yang lainnya, karena Ibnu Abbas kharijal masjid. Mendengar. Fakana Ibn Bas yufti berfatwa sesuai dengan apa yang ada dalam dalil. Nah, ana beri kesempatan ikhwan untuk bertanya. Nah, ada lagi hujah yang belum tersampaikan dari hujah-hujah yang mengingkari sunnah ini? Apakah juga disyariatkan zikir ba'da shalah ketika safar? Ana sampai hari ini belum tahu dalil yang menunjukkan bahwa zikir selesai sholat saat safar ditinggalkan. Sampai saat ini ana belum pernah tahu dalil atau fatwa ulama yang berdiri di atas dalil yang sahih bahwa Nabi alaihi salatu wassalam meninggalkan zikir selesai salat ketika safar. Kalau sunnah ratibah qabliyah dan ba'diyah, na'am. Tapi kalau zikir, kalau ada yang mengatakan kalau salat sunnah ratibah aja ditinggalkan mimbabi aula, siapa yang mengatakan mimbabi aula? Na'am. Barakallahu fikum. Antum sudah tahu syarat-syarat qiyas, kalimat mimbabi aula berarti dia menunjukkan beramal dengan qiyas. Nah, tahu syarat-syarat qiyas? Nah, dipelajari barakallahu fikum. Sama juga anamu selagi ingat, masalah apakah dalam sholat tarawih setiap selesai dua rakaat kemudian takbiratul ihram, imam atau makmum juga masih membaca doa al-istiftah ataukah langsung al-fatihah? Antum berdasarkan qawaid, kalau ada dalil yang menunjukkan bahwa Nabi tidak membaca doa istiftah pada rekaat-rekaat berikutnya, maka tinggalkan istiftah. Kalau tidak ada, kembali kepada hukum asal hadis bahwa setiap takbiratul ihram. Antum tahu hadis bahwa as-salah tahrimuha takbir wa tahliluha taslim. Bahwa sholat itu tahrimnya, ya, seorang dimasuk dalam amalan sholat sehingga dilarang berbicara, haram baginya melakukan kegiatan selain sholat adalah takbir. Berarti dimulai dengan takbir. Yang diberi nama dengan takbir apa? Takbiratul ihram. Allahu Akbar. Sholat selesai dengan apa? Dengan salam. Assalamualaikum. Selesai sholat. Ketika kita mulai takbiratul ihram, Allahu Akbar, berarti kita memulai sholat dari awal. Maka kembali pada hukum asal sampai ada dalil yang menunjukkan bahwa istiftah ditinggalkan. Kalau enggak ada, nabqa 'alal asl. Barakallahu fikum. Apakah sunnah menjaharkan zikir pagi dan sore? Naam. Tidak ada dalil yang menunjukkan tentang disunnahkannya itu, bahkan sebaliknya. Ya. Bahkan sebaliknya dari ayat tadi,
واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال. Dan Nabi tidak mencontohkan mengangkat suara dengan saat berzikir di waktu pagi dan sore. Kalau ada yang tanya, loh, kenapa kita mengangkat suara zikir saat selesai sholat lima waktu? Karena Nabi melakukannya, karena sahabat melakukannya, selesai. Loh, kenapa kita mendinggikan suara saat berzikir di talbiyah saat haji dan umrah? Karena Nabi melakukannya, selesai kan? Loh, kan ada larangan. Yang dilarang oleh Allah meninggikan suara itu Nabi, dan yang mengamalkan jahr juga Nabi. Seperti yang Ibn Utsaimin ajarkan kepada kita, imma an taqul innaka anta a'lam minan nabi bi muradillah wa murad ayatihi. Ini kemungkinan pertama, bahwa Anda lebih tahu dibandingkan Nabi tentang tafsir ayat. Wa imma annaka ta'taqid, atau Anda berkeyakinan, anna nabi sallallahu alaihi wasallam alima muradal ayat wa khalafa. Nabi tahu makna ayat tapi dia sengaja menyelisihi makna ayat. Mana yang mau antum pilih? Pertama apa kedua? Ya dan billah. Dua-duanya tidak kita pilih. Batil.

Ada pertanyaan dua di sini tentang bagaimana dengan bacaan ayat kursi dan al-mu'awwidzatain surat al-ikhlas, apa dijaharkan? Ulama-ulama tadi menyebutkan bahwa di sini mereka membedakan antara adz-dzikr wal qiraah. Nah, disebutkan bahwa qiraat ayatul kursi dan qiraat al-mu'awwidzatain tergolong qiraah, tidak tergolong apa? Dzikir. Ijtihad dari beliau-beliau. Nah, sehingga tidak disyariatkan. Nah, untuk dijaharkan. Sampai saat ini ana belum mendapatkan fatwa yang menyatakan bahwa ayat kursi juga dijaharkan. Karena yang ana dapatin fatwa ulama tadi bahwa cukup sampai al-adhkar tanpa qiraatul ayat was-suwar, maka kita mengikuti ulama kita. Sampai di situ. Nah, barakallahu fikum. Sama-sama.

Apakah disyariatkan menjaharkan sebagian takbir dan mensirkan, tidak menjaharkan sebagian takbir lainnya? Wallahu alam. Syekh Ibnu Utsaimin dan yang lainnya a'immah menegaskan dalilnya bersifat umum, enggak ada yang dibedakan. Nah, barakallahu fiik. Sama ini pertanyaannya tentang surat-surat tadi. Bagaimana tentang yang mengatakan bahwa zikir ba'da sholat secara jahr hukumnya sunnah, jadi gak perlu dilakukan. Nah, qabliyah sama ba'diyah sunnah kan? Iya, gak perlu dilakukan. Bahkan zikir itu sendiri tanpa jahr sekalipun sunnah. Jadi antum selesai salam, assalamualaikum, assalamualaikum, ambil Quran, baca Quran. Besok atau nanti sholat asar, assalamualaikum, assalamualaikum, keluar. Loh ya, kok gak zikir ba'da sholat? Sunnah. Gak usah diamalkan. Iya kan? Nah, antum kok, ana lihat gak pernah zikir pagi, gak pernah zikir sore. Sunnah ya, akhi, jangan antum mengingkari perkara sunnah. Ini kaidah yang berbahaya ya. Nah, jadi pertanyaannya, bukankah menjaharkan itu sunnah? Jadi boleh ditinggalkan. Bahkan bukan sekedar menjaharkan, zikirnya itu sunnah, enggak wajib. Antum tinggalkan juga. Selesai salam, bangun ke hammam, main bola, baca, murojaah, menulis, besok lagi. Jadi dikenal nanti di mahat ini, salafiyin itu anti zikir ba'da shalah. Yang itu ifrat, yang ahlul bid'ah berlebihan, yang ini tafrid. Nah, apakah ada yang mengatakan bahwa ini masalah khilafiyah? Naam, sejak dulu barakallahu fiik. Sudah terjawab. Nah, bagaimana yang berpendapat tidak perlu menjaharkan zikir agar tidak riya atau sum'ah? Berarti Nabi mentakrir dan mengajarkan amalan yang berbahaya ini. Nah, barakallahu fikum. Imam juga sholat maghrib, isya dan subuh jangan dijaharkan. Loh, kenapa ya akhi kamu tidak menjaharkan? Takut riya. Nah, barakallahu. Lalu berapa banyak amalan yang akan seperti itu? Nah, berapa banyak amalan yang akan diperlakukan seperti itu? Idul Adha enggak takbir. Kenapa? Takut riya. Loh, kamu ke masjid muncul badanmu salat. Enggak takut riya. Nah, sana salat di kamar. Di kamar kelihatan teman-teman lagi bikin kemah di kamar. Nah. Barakallahu fikum. Jadi hadza wasawis syaitaniyah. Apakah disyariatkan mengangkat tangan pada saat mengamini kunut imam? Naam, disyariatkan barakallahu fikum. Mudah-mudahan nanti ada pembahasan tersendiri. Di mana bentuk kesalahan masyarakat awam atau ya sufi yang zikirnya keras setelah sholat? Salahnya mereka adalah zikir jama'i. Satu itu. Tahu zikir jama'i, bersama-sama dipimpin. Ini satu bentuk kesalahannya. Kedua, zikir-zikir mereka dicampur aduk dan ditambah-tambah dengan zikir-zikir yang tidak ada dalam sunnah. Dengan kata lain, zikir-zikir yang bid'ah. Nah, bukan dalam rangka mengingkari orang-orang sufi yang menjaharkan suaranya, kita beda dengan mereka. Ya. Seperti orang-orang aqlaniyin yang mengingkari penggunaan siwak atau khutbah dengan tongkat karena ahlus tasawuf atau NU pakai tongkat. Masjid kita enggak pakai tongkat. Kalau NU masjidnya apa mimbarnya seperti ini, kita pakai mimbar lain lagi. Hadza laisa min manhajis sunnah. Manhaj sunnah, manhajul adl, manhajul ilm, manhajun adlun wa ilmiyun. Barakallahu fikum. Tinggalkan awatif, atifiyah, asabiyah,
Jangan.

Apakah disunnahkan berdoa dan berzikir dengan tata cara apa ini? Dalam kurung nada atau lagu lah. Nah, biasa saja. Nah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, Allahumma antas salam. Enggak perlu didendangkan. Nah. Apakah tidak sebaiknya permasalahan ini ditulis menjadi sebuah buku dan disebarkan? Antum tulis. Nah, ini ditranskrip, tulis dalil-dalilnya, dirapikan, ditakhrij, ditalib, ya. Nanti ana bantu koreksi. Nah. Ana lagi enggak sempat ini, masih mikirin ini orang-orang komunis, ya. Liberal, dan yang lainnya Syiah. Antum, ya Allah, talabatul ilm, mutazawijin. Enggak sulit, tinggal transkrip, dirapikan bab-babnya, fatwanya, nanti datang ke ana untuk melengkapi ini di jilid berapa Ustaz, Fathul Barinya halaman berapa, jilid berapa, hadis nomor berapa, insyaallah ana bantu. Nah. Mungkin dalam bentuk bahasa Arab ini bisa diberikan kepada asatidzah. Karena dalam beberapa kali ana diskusi dengan asatidzah, mayoritas asatidzah belum membahas masalah ini. Beberapa kali ana diskusi, bisa antum berikan kepada beliau-beliau. Masih ada iskal masalah ini? Yang tidak beramal dengan ini, imma dia meyakini berbeda dengan pendapat tadi yang disebutkan pada Syekhul Islam Ibnu Rajab, Ibnu Utsaimin, Ibnu Baz dan yang lainnya. Ana ingin tahu apa hujahnya. Wa imma dia malas. Bahada la yanbaghi. Nah. Barakallahu fikum. Ada yang masih ada masalah dengan sunnah ini?

0: Sudah dijawab tadi, apakah diperbolehkan melakukan atau mendengarkan zikir seperti bacaan Al-Quran? Tidak. Tidak ada nas yang menunjukkan seperti itu. Apakah seorang wanita yang sholat sebagai makmum di belakang kaum pria juga menjaharkan? La. Barakallahu fikum. Sebagaimana fatwa ulama tentang talbiyah, kaum wanita cukup menjaharkan yang dia dengar sendiri. Nah, yang dia dengar sendiri. Dari mana dalilnya? Keumuman atau dalil-dalil lain yang membatasi kaum wanita. Nah, apakah anak-anak dianjurkan untuk menjaharkan? Dilatih. Mereka dilatih untuk menjaharkan sedini mungkin. Barakallahu fikum. Gak ada pertanyaan ya? Nah, semoga penjelasan ini bermanfaat. Ana sih berharap penjelasan ini sudah gak berulang lagi. Nah, talabatul ilm beramal. Tadi ana angkat masalah takmin, sampai ana katakan masalah takmin pun talabatul ilm tidak sedikit yang malas mengucapkan amin. Imma kalau subuh karena ngantuk, kalau sholat yang lain wallahu alam pikiran dia kemana ketika sholat. Padahal kesempatan yang besar di samping mengamalkan perintah Nabi, dan itu yang terpenting. Idza qala al-imamu, idza ammana al-imamu fa amminu. Qala al-Bukhari bab jahril imami bit-ta'min. Imam juga disyariatkan menjaharkan. Terkait a'malul hajj, Imam Bukhari menyebut bab raf'is sauti bit-talbiyah. Bab raf'is sauti. Nah, barakallahu fikum. Jangan kemudian ada yang mengatakan, "Loh, itu dibatasi oleh ayat wal wadhkur rabbaka fi nafsika." Nah, demikian sampai di sini kajian kita. Wassallahu ada. Naam, tafadhal. Kita jadi imam. Nah, tergantung masjidnya. Jadi pertanyaannya, kalau kita ada di masjid masyarakat umum, nah, apakah kita menjaharkan? Wallahu a'lam, dalam pandangan ana dilihat permasalahannya. Kalau memungkinkan, apalagi antum sebagai imam, labas dijaharkan, ya, untuk mengajarkan kepada mereka bahwa ini adalah bagian daripada sunnah. Nah, hatta di masjid haula as-sufia antum jadi imam, labas dijaharkan. Nah, dijaharkan supaya mereka tahu bahwa kita ini enggak menentang amalan mereka secara membabi buta, enggak. Nah, apa yang jelas-jelas bid'ah kita tinggalkan. Nah, apa yang masih bagian daripada sunnah kita amalkan. Barakallahu fikum. Nah, tergantung kondisinya. Nah, tergantung kondisi masjid yang kita sholat di tempat tersebut. Apakah disyariatkan berdoa setelah apa ini? Setelah tarawih. Lah, setelah tarawih hanya thabit ucapan atau zikir subhana al-malik al-quddus. Nah, wallahu alam bissawab. Sampai di sini.
1: Kita semua telah sering mendengar firman Allah subhanahu wa ta'ala, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ula'ika kana anhu mas'ula. Janganlah engkau bersikap atau termasuk di dalamnya berkata sesuatu yang engkau wahai Muhammad tidak memiliki dasar ilmunya. Karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati ini akan dimintai pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini berulang kali diperdengarkan Ayat ini berulang kali dibahas, disyarah, namun qalla man yuwaffaq lil amali biha. Betapa sedikitnya hamba Allah yang diberi taufik untuk bisa beramal dengannya, yaitu bersikap ilmiah dalam setiap perkaranya, termasuk dalam perkara dan urusan keduniaannya, lebih-lebih perkara atau urusan agamanya. Berapa banyak yang ternyata umat manusia ini, bahkan umat muslim, bahkan as-salafiyun, yang tidak bisa menyikapi berbagai perkara-perkara yang terjadi secara ilmiah. Tidak jarang yang kemudian terkontaminasi sikapnya dan penilaiannya, perkataannya, oleh isu-isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dia lupa terhadap firman Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Ayat ini pula sering didengungkan dan diperdengarkan kepada pendengaran kita, dijelaskan oleh para ustadz, bahkan para ulama kita, makna dan kandungan hukum padanya. Namun qalla man huwa muwaffaqun lil amali biha, sedikit sekali hamba Allah yang mendapatkan taufik dan pertolongan dari Allah untuk bisa beramal dengan kandungan hukumnya. Tak jarang mungkin di antara kita atau hadirin yang merasa bosan diperdengarkan pembahasan seputar ayat ini, dan kebosanan itu pun bagian daripada jauhnya dia dari taufik untuk beramal dengannya. Ayat ini maknanya dalam bahasa kita adalah, wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kalian seorang fasik membawa berita, membawa khabar, membawa isu, maka bertabayyunlah dahulu, klarifikasi terlebih dahulu sebelum ditelan, sebelum dianalisa isinya, apalagi sampai diedarkan dan disebarkan. Diklarifikasi, kata Allah, tabayyun terlebih dahulu. Nanti kalian akan menzalimi suatu kaum, menilainya sebagai kaum yang zalim, ternyata salah. Tidak atas dasar ilmu, tidak ada dasar dan hujah yang membenarkan penilaiannya tadi. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Dan nanti kalian, akibat dari perbuatan kalian itu akan menyesal. Kalau menyesalnya di dunia, bisa segera bertobat dan meminta maaf kepada pihak yang terzalimi. Tapi kalau menyesalnya di akhirat, la yanfa'uhun nadam, tidak lagi bermanfaat penyesalan tersebut. Yang ada adalah perhitungan, yang ada adalah peradilan. Bisa dia diberi ampun oleh Allah, atau dia harus menebus dosanya tadi dengan panasnya siksa Allah subhanahu wa ta'ala. A'adhani Allahu tabaraka wa ta'ala wa iyyakum min azabih. Semoga Allah melindungi saya dan antum semuanya dari azab.
2: Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Musibah demi musibah telah menimpa umat Islam. Berbagai peristiwa dan tragedi dialami oleh kaum muslimin. Dari waktu ke waktu, dari abad ke abad, berbagai fitnah menerpa kaum muslimin. Sejarah umat Islam telah mencatat sejak masa Rasul sallallahu alaihi wasallam hingga hari ini dan terus ila yaumil qiyamah berbagai peristiwa yang menimpa umat, berbagai tragedi yang menimpa umat Islam. Bahkan lebih dari itu, sejarah telah mencatat sejak sebelum turunnya Islam, sejak sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berbagai peristiwa yang menimpa hamba-hamba Allah kaum mukminin. Di masa-masa sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berbagai tragedi telah menimpa umat. Semua itu Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam Al-Qur'an. Semua itu Allah subhanahu wa ta'ala abadikan di dalam Al-Quran, baik yang secara global ataupun rinci. Begitu pula dirinci dan diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sengaja Allah sebutkan berbagai peristiwa, berbagai tragedi yang terjadi dalam sejarah umat manusia. Terkhusus berbagai peristiwa yang terjadi dan menimpa umat Islam atau kaum mukminin sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak lain adalah dalam rangka agar umat Islam ini mengambil pelajaran, mengambil ibrah. Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Sesungguhnya dalam peristiwa tersebut yang telah Allah beritakan, ada pelajaran bagi siapa? Bagi hamba-hamba Allah yang takut kepada Allah. Lima yakhsha, hamba-hamba Allah yang memiliki sifat khasyah, takut kepada Allah dan azabnya. Maka kejadian demi kejadian itu, peristiwa demi peristiwa tersebut, pelajaran dan ibrah bagi mereka, untuk kemudian dijadikan sebagai landasan untuk bersikap. Untuk kemudian berbagai peristiwa dan tragedi itu dijadikan sebagai dasar untuk mengambil kesimpulan hukum yang akan dia lakukan, yang akan dia sampaikan. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an, "Wa tilkal amsalu nadribuha lin-nas wa ma yaqiluha illa al-alimun." Dan itulah berbagai permisalan, berbagai contoh tragedi dan peristiwa yang sengaja Allah permisalkan untuk umat manusia ini. Sengaja Allah sebutkan sebagai contoh bagi umat manusia. Kemudian Allah menyebutkan, وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ. Namun, tidaklah dari umat manusia tersebut, tidaklah dari hamba-hamba Allah tersebut yang bisa mengambil pelajaran, bisa memahami berbagai peristiwa yang telah terjadi itu, serta mengambil manfaat atau kesimpulan-kesimpulan hukum dari berbagai peristiwa itu, illal alimun. Kecuali hamba-hamba Allah yang berilmu. Hamba-hamba Allah yang mengerti tentang ilmu kitabullah wa sunnat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau pada ayat yang pertama disebutkan bahwa tidak ada yang bisa mengambil pelajaran dan ibrah dari tersebut kecuali hamba-hamba Allah yang yakhsya, yang memiliki sifat khasya dan takut kepada Allah. Sementara pada ayat yang kedua disebutkan bahwa tidak ada dari hamba-hamba Allah yang bisa mengambil pelajaran dari berbagai tragedi dan peristiwa yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran tersebut, illal alimun, kecuali orang-orang yang berilmu. Di sini menunjukkan bahwa hamba-hamba Allah yang berilmulah yang memiliki perasaan khasyah. Dan orang-orang yang memiliki perasaan khasyah kepada Allah, itulah orang-orang yang berilmu dengan ilmu yang hakiki, ilmu yang sebenarnya. Dan mereka inilah yang bisa mengambil pelajaran dan menjadikan segala peristiwa yang telah lalu itu sebagai ibrah, untuk kemudian dia tidak jatuh pada kesalahan yang berikutnya. Sebagaimana Rasulullah menyatakan, لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. Tidaklah seorang mukmin, seorang hamba Allah yang beriman, akan disengat oleh binatang atau hewan yang berbisa dari satu lubang yang sama sebanyak dua kali. Seorang mukmin ketika dia mendapatkan sengatan dari sebuah hewan atau seekor hewan yang berbisa dari sebuah lubang, niscaya dia akan berhati-hati dan mengetahui bahwa tempat ini berbahaya, maka dia akan mengambil langkah-langkah antisipasi agar dia tidak tertimpa kembali sebagaimana sebelumnya. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Apa yang menimpa saudara kita di Palestina, menimpa kaum muslimin di bumi Al-Aqsa adalah sebagai salah satu contoh peristiwa, sebagai salah satu contoh sekaligus bukti permusuhan kaum Yahudi, kaum al-maghdub alaihim terhadap umat Islam, sekaligus menunjukkan kebencian mereka yang tidak akan pernah berhenti, kebencian mereka yang telah nampak melalui lisan-lisan mereka dan apa yang tersembunyi di dalam kalbu mereka dari penyakit hasad dan benci kepada kaum muslimin lebih besar. Wa ma tukhfi suduruhum akbar. Apa yang tersembunyi di balik kalbu mereka itu, kata Allah, dari penyakit hasad dan benci kepada kaum muslimin adalah lebih besar. Sehingga jangan seorang pun mengira bahwa Yahudi itu akan pernah sedikit pun mengasihi umat Islam, akan sedikit pun cinta dan sayang kepada kaum muslimin. Jangan seorang beranggapan seperti itu. Dan jangan seorang pun beranggapan bahwa mereka tidak akan pernah memusuhi kaum muslimin. La, Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an, "Wa la tajidanna aktsaran nasi adawatan lil ladzina amanul yahud." Dan pasti kalian, ingat ini kaum muslimin, ini ayat Al-Qur'an. Dan pasti kata Allah kalian akan mendapat

Allah. Tidak akan pernah kaum Yahudi, begitu pula Nasara, akan rela terhadap kaum muslimin. Sampai umat Islam ini, sampai kalian wahai kaum muslimin, mengikuti jejak agama mereka, jejak akidah mereka, jejak akhlak dan adab mereka. Itulah sifat dasar kaum Yahudi, kaum al-maghdhub alaihim, yang telah Allah beri julukan sebagai al-maghdhub alaihim, kaum yang telah dimurkai oleh Allah dengan berkali-kali murka. Allah menyatakan tentang mereka, faba'u bighadabin ala ghadab walil kafirina azabun muhin. Dan mereka kaum Yahudi, kata Allah, telah berhak untuk mendapatkan murka dari Allah sebagaimana sebelumnya mereka telah mendapatkan murka dan azab yang pedih akan Allah timpakan kepada orang-orang yang kafir. Allah subhanahu wa ta'ala juga menyebutkan di dalam ayatnya yang lainnya, duribat alaihimudzilla aynama tuqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Mereka kaum Yahudi yang sekarang sedang menindas umat Islam, menzalimi kaum muslimin, kita mengingatkan kepada mereka, wahai Yahud, ingatlah bahwa kalian adalah suatu kaum yang telah mendapatkan murka dari Rabbul Alamin. Kapanpun dan dimanapun kalian berada, kapanpun dan dimanapun kalian bersembunyi, mara Allah, ghadabullah terhadap kalian tidak akan pernah lepas sehingga yaumil qiyamah. Mereka adalah kaum-kaum yang hina, yang Allah rendahkan di muka bumi ini. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam ayat tersebut, duribat alihimudzillah aynama tuqifu. Dan sungguh, kata Allah, telah ditimpakan kepada mereka kaum Yahudi azzillah, kerendahan, kehinaan, aynama tuqifu, dimanapun mereka berada, illa bihablim minallah wa hablim minan nas, kecuali jika mereka kaum Yahudi tersebut mau berpegang dengan tali agama Allah. Dan kita telah mengetahui, sejarah telah membuktikan bahwa kaum Yahudi tidak pernah mau untuk berpegang kepada tali agama Allah. Taurat yang Allah turunkan kepada mereka dirubah dan dipermainkan. Para nabi yang Allah utus kepada mereka dihina, bahkan dibunuh, dikejar-kejar para nabi mereka untuk dibunuh oleh kaum Yahudi. Mereka tidak akan pernah beriman kepada agama Allah subhanahu wa ta'ala. Sejarah telah mencatat bahwa kaum Yahudi adalah kaum yang selalu menipu agama Allah, selalu mensiasati syariat Allah untuk mereka terlepas dari berbagai aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala melarang mereka untuk mengail ikan di hari Sabtu, mereka berupaya dengan logikanya, dengan hawa nafsunya, untuk lepas dari aturan syariat ini. Mereka memasang kail pada hari Jumat, kemudian mereka biarkan pada hari Sabtu, untuk kemudian pada hari berikutnya mereka mengambil hasil apa yang mereka kail tersebut. Ketika ditanya kepada mereka, bukankah Allah telah melarang kalian untuk mengail ikan pada hari Sabtu? Ya, kami tidak melakukan itu pada hari Sabtu. Kami memasangnya pada hari Jumat, dan kami mengambilnya setelah hari Sabtu tersebut. Namun pada hakikatnya, ikan yang dihasilkan oleh mereka itu adalah ikan yang terkumpul dan terkail pada hari Sabtu, karena pada hari itu ikan itu muncul banyak. Mereka tidak mau menjalankan syariat Allah, tidak mau beriman untuk menundukkan logika dan hawa nafsu mereka terhadap syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga apa yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'natullah 'alal yahud, innallaha harrama 'alaikum al-maita wa shuhumaha fajammaluha wa ba'uha. La'nat Allah terhadap kaum Yahudi, yang sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah mengharamkan kepada mereka bangkai dan gajih dari bangkai tersebut. Allah haramkan kepada mereka, namun mereka mengolah gajih tersebut untuk berubah dari bentuk yang semula menjadi bentuk yang baru, sehingga orang mengira bahwa ini bukanlah gajih yang telah Allah haramkan terhadap mereka. Mereka memberi nama dengan nama yang lain, memberi warna dengan warna yang lain, kemudian mereka memperjualbelikannya. Inilah Yahudi. Sejarah mereka sangat kelam.

0: Sejarah mereka menunjukkan mereka adalah kaum yang mengikuti hawa nafsu dan kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan ini, sebelum kita memulai pembahasan dan bagaimana pembahasan tentang apa yang menimpa saudara-saudara kita kaum muslimin di negeri Palestina, dan kita mengetahui bimbingan Islam terkait sikap yang semestinya bagi kaum muslimin di luar Palestina ataupun di dalam Palestina, maka kita mengingatkan kepada bangsa Yahudi, kepada bangsa al-maghdhub alaihim, bahwa kalian adalah kaum yang selalu akan rendah dan hina dimanapun kalian berada, kecuali jika kalian mau berpegang kepada tali agama Allah. Namun sudah kita sebutkan, sejarah mencatat bahwa mereka adalah para pengekor hawa nafsu yang tidak pernah beriman dan enggan bahkan sombong terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Wa hablin minan nas, dan selama mereka masih mau menjaga dan berpegang kepada tali perjanjian antara mereka dengan umat yang lainnya, umat manusia ini. Namun sejarah telah mencatat pula bahwa al-Yahud adalah ahlul khianah. Mereka adalah orang-orang yang selalu berkhianat di dalam perjanjian-perjanjian mereka dengan umat manusia. Mereka orang-orang yang pendusta, kazzabun, yang tidak sedikit pun berbagai perjanjian yang mereka laksanakan mereka penuhi dengan sebenarnya. Mereka ahlul khianah. Hingga hari ini kita mengetahui tipu daya al-Yahud, tipu daya al-maghdhub alaihim terhadap bangsa Palestina. Berbagai pengkhianatan dan pengkhianatan mereka lakukan, berbagai tipu daya terus mereka lancarkan terhadap umat Islam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan setelah itu, akibat dari perbuatan mereka tadi, mereka tidak mau untuk berpegang dengan hablullah dan hablum minan nas. Qala wa ba'u bi ghadabin minallah wa duribat alaihimul maskanah. Dzalika biannahum kanu yakfuruna biayatillah wa yaqtuluna al-anbiya bighairi haqqin dzalika bima'asaw wa kanu ya'tadun. Allah menyatakan, maka Allah Subhanahu wa taala menimpakan kepada mereka al-ghadab, kemarahan. Mereka menerima ghadabullah Subhanahu wa taala wa duribat 'alaihimul maskanah, dan akhirnya juga Allah timpakan kepada mereka kehinaan dan kerendahan. Kita jangan mengira bahwa mereka kaum Yahudi sekarang hidup dengan tenang. Kita jangan mengira bahwa kaum Yahudi akan pernah hidup berwibawa di muka bumi ini. Akan hidup dengan nama yang harum di muka bumi ini. La, mereka umat yang hina dina. Hatta di kalangan orang-orang kufar sendiri pun, mereka adalah orang yang rendah sebenarnya. Mereka orang-orang yang hina sebenarnya. Lebih-lebih di hadapan kaum muslimin. Dan lebih-lebih pula di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, dzalika biannahum kanu yakfuruna biayatillah. Sebab kenapa mereka menerima ghadab dari Allah, sebab kenapa mereka menerima murka Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menerima kehinaan, kerendahan, aynama tuqifu, dimanapun mereka berada. Qala dzalika biannahum kanu yakfuruna biayatillah, disebabkan karena mereka adalah orang-orang yang kufur, kafir terhadap ayat-ayat Allah. Mereka memutarbalikkan Taurat, mereka mengganti, merubah, menghapus Taurat yang telah Allah turunkan kepada mereka sebagai syariat. Dan wayaqtulunal anbiya bighairi haqqin, mereka telah membunuh para nabi tanpa alasan yang dibenarkan. Kalla, dan sekali lagi tidak ada alasan yang bisa membenarkan mereka untuk membunuh para nabi. Nabi-nabi Allah dibunuh oleh mereka, dikejar dan dihinakan oleh mereka, dibantah petuah dan nasihatnya. Itulah sebab yang menjadikan mereka sebagai kaum al-maghdhub alaihim, yang menerima murka Allah Subhanahu wa taala. Dzalika bima asaw, dan itu juga disebabkan karena kemaksiatan-kemaksiatan yang mereka lakukan. Wa kanu ya'tadun, dan mereka adalah orang-orang yang melampaui batas. Mereka adalah orang-orang yang ekstrim di dalam bertindak. Mereka adalah orang-orang yang ekstrim di dalam bermusuhan, melampaui batas. Dan mereka adalah benar-benar para ekstremis, orang-orang radikalis yang sebenarnya. Bukan umat Islam sebagai orang-orang yang radikal. Bukanlah umat Islam sebagai para ekstremis. Bukanlah umat Islam sebagai para teroris. Para Yahud, mereka adalah teroris yang sebenarnya. Mereka adalah kaum radikalis yang tidak memiliki belas kasih terhadap umat manusia. Bukan hanya terhadap umat Islam saja, terhadap umat manusia yang lainnya. Mereka orang-orang yang bengis dan jahat. Sejarah juga telah membuktikan kebengisan dan kejahatan kaum Yahudi. Maka umat Islam hendaknya mengingat hal ini. Sekaligus kita mengingatkan mereka bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah memurkai mereka. Jangan sekali-kali, wahai kaum Yahudi, kalian merasa menang. Jangan sekali-kali kalian merasa akan bisa selamat dari murka Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jangan sekali-kali, wahai Yahudi, kalian merasa bahwa kalian akan hidup berwibawa di muka bumi dengan penuh kemuliaan. Kalian akan terus diliputi oleh kehinaan dan kerendahan. Kalau kalian sekarang, wahai Yahudi, merasa telah memiliki sebuah negara, sebuah teritorial, daerah atau wilayah tertentu telah kalian kuasai, itu bukanlah suatu kemenangan bagi kalian. Dan kalian belum pernah menang kepada umat Islam. Kalian tidak akan pernah menang terhadap umat Islam, terhadap orang-orang yang mengikuti Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalian tidak akan pernah menang terhadap umat Islam yang benar-benar berpegang kepada Islam. Tidak akan pernah menang terhadap umat Islam yang benar-benar berpegang kepada akidah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalian tidak akan pernah menang terhadap orang-orang yang berpegang kepada manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ingatlah wahai Yahudi, sesungguhnya kalian telah kalah bertempur dengan umat Islam dalam sejarah ini. Ingatlah perang Khaybar dan beberapa peperangan yang lainnya. Ingatlah ketika Al-Faruq, Amirul Mukminin Umar ibn Khattab, dengan bala tentaranya yang penuh dengan takwa dan akidah yang benar, di bawah akidah dan manhaj yang sahih, di bawah bimbingan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berhasil menyelamatkan negeri kaum muslimin dan merebutnya dari tangan-tangan kalian. Ingatlah itu semua. Kalian pasti akan hancur menghadapi tentara Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berpegang dengan akidah dan manhaj serta syariat, adab dan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalian ini sekarang hanya berhasil sejenak dan itu hanya tipuan belaka, tipu daya belaka. Kalian jangan sombong dan jangan kalian telah merasa berhasil mengalahkan kaum muslimin. Kalian sekarang sedang berhadapan dengan kaum yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ عَضَاءُ الصَّلَاةِ وَاتَّبَعُ الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّةِ. Sekarang yang ada, yang kalian hadapi, adalah orang-orang yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Dan datang setelah mereka, setelah kaum mukminin, setelah orang-orang yang beriman dengan benar-benar iman, dan bertakwa dengan sebenar-benar takwa. Orang-orang yang telah menyia-nyiakan sholat. Orang-orang yang telah cenderung mengikuti syahwat mereka dan hawa nafsu mereka. Baik syahwat maupun syubhat. Mereka adalah orang-orang yang kalian hadapi. Sehingga jangan kalian mengira bahwa Jaisu Muhammad tidak akan pernah kembali. Janganlah kalian wahai Yahudi mengira bahwa tentara Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan pernah kembali untuk menghancurkan kalian. Tentunya apa yang kita katakan tidaklah seperti yang didengung-dengungkan oleh sebagian orang. Khaybar, Khaybar ya Yahud, Jaisu Muhammad saufa ya'ud. Ingatlah perang Khaybar wahai Yahudi, ingatlah perang Khaybar wahai Yahudi, dan bahwasanya tentara Muhammad pasti akan kembali. Ya, tentara Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berakidah dengan akidah beliau akan kembali, bukan tentara yang berakidah dengan akidah Rafidhah, Syiah, Ja'fariyah, Itsna Asyariyah, kaum kafir, kaum Rafidhah adalah kufar. Jangan kalian mengira bahwa mereka bagian dari kaum muslimin. Dan kalian jangan mengira bahwa kalian akan berhadapan atau sekarang ini sedang berhadapan dengan tentara Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau tentara Umar Al-Faruq, Amirul Mukminin Umar ibn Khattab yang dibawa akidah Al-Kitab was Sunnah. Kalian sedang berhadapan dengan orang-orang yang berakidah dengan akidah tasawuf, yang berakidah dengan akidah Jahmiyah dan Mu'tazilah, yang menyelisihi apa yang telah dibimbingkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan al-khulafa ar-rasyidun serta para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Jika telah datang waktunya bahwa jais Muhammad akan kembali kepada kalian, ingat, kalian pasti akan hancur. Sebuah tentara, bala tentara atau jais yang benar-benar menegakkan sholat, yang benar-benar menegakkan ibadah mereka di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tentara yang benar-benar berakidah bahwa Allah fis sama mustawin ala arsy, bahwasanya Allah itu beristiwa di atas arsy-Nya, bukan tentara yang berakidah dengan akidahnya Jahmiyah atau Mu'tazilah dan Asy'ariyah yang menyatakan bahwa Allah itu berada di mana-mana, sebuah akidah yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak pernah diyakini oleh al-khulafaur rasyidin dan para sahabat ridwanullah alaihim jami'an, dan bukanlah pula akidah yang telah diyakini dan diwariskan oleh para tabi'in rahimahumullah, bahkan tidak pula dari kalangan tabi'ut tabi'in dan para a'imma atau ulama yang mengikuti jejak mereka. Kalian tidak akan pernah menang menghadapi tentara yang berakidah dengan akidah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang beriman dengan segala berita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari perkara-perkara gaib yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalian hanya bisa menang menghadapi orang-orang yang menentang dan tidak mau percaya terhadap berita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang mentakwil-takwil ayat-ayat Al-Qur'an, mentahrif ayat Al-Qur'an, mentakwil dan mentahrif hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hanya atas merekalah kalian bisa berkuasa, dan hanya atas merekalah kalian wahai Yahudi bisa bersikap bengis seperti yang kalian lakukan sekarang. Namun janganlah kalian mengira bahwa tentara Muhammad itu telah berakhir, akan datang sebagaimana telah diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, akan munculnya pasukan yang akan menghancurkan kalian menjelang hari kiamat nanti, dan akan munculnya pasukan yang Allah sebutkan atau Rasulullah beritakan, saya khruju izna asyara alfan min adan jaisun yuqatiluna fi sabilillah hum khairun ma baini wa bainahum, akan muncul 12,000 pasukan dari negeri Adan yang akan memerangi kalian fi sabilillah, yang akan memerangi al-kuffar di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka adalah pasukan yang terbaik sejak masaku dan masa mereka itu. Dan berbagai hadis yang telah memberitakan akan kembalinya tentara Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berakidah, bermanhaj, beriman, beribadah, bermuamalah, berakhlak dan beradab seperti iman, akidah, manhaj, ibadah, akhlak dan adab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya ridwanullah alaihim jami'an. Wahai kaum Yahudi, Allah subhanahu wa ta'ala telah memberitakan tentang kalian di dalam Al-Quran bahwa kalian adalah orang-orang yang penakut. Sifat kalian sama dengan sifat kaum munafikin, orang-orang yang penakut di dalam bertempur, orang-orang yang pengecut di dalam bertempur. Allah subhanahu wa ta'ala memberitakan tentang kaum munafikin yang juga sifat Yahudi adalah sama dengan sifat mereka. La yuqatilunakum illa jami'an illa fi qura muhassanatin aw min wara'i judur ba'suhum bainahum syadid tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Mereka adalah orang-orang yang tidak mau mulai bertempur, tidak berani untuk berperang kecuali di negeri yang telah berbenteng dengan benteng yang kuat. Mereka tidaklah berani bertempur kecuali di balik tembok-tembok bersembunyi. Ya, mereka bersembunyi di balik persenjataan perlindungan mereka yang sangat kuat menurut mereka. Itulah kondisi Yahudi. Penakut kalian, pengecut kalian itu. Beda dengan umat Islam yang berperang dengan penuh keberanian, penuh kejantanan. Itulah umat Islam. Wahai Yahudi, wahai pengecut, al-maghdub alaihim, Allah subhanahu wa ta'ala memberitakan tentang sifat kalian yang pengecut ini. Tahsabuhum, Allah kemudian menyatakan, ba'suhum bainahum syadid, sesungguhnya permusuhan dan perselisihan antar mereka itu sangat dahsyat. Memang benar, permusuhan antar kalian wahai Yahudi di antara kalian, kesombongan antar sesama kalian, kasta-kasta di tengah kalian, saling merendahkan di antara kalian, itu sangat dahsyat. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kalian wahai umat Islam mengira mereka itu bersatu padu. Kekuatan mereka adalah satu. Loyalitas mereka antar mereka sangat tinggi. Padahal kata Allah, qulubuhum syatta. Kalbu-kalbu mereka, hati-hati mereka itu tercerai-berai. Ini adalah berita dari Allah subhanahu wa ta'ala tentang kondisi munafikin dan tentunya al-Yahud ala ra'sihim. Mereka adalah orang-orang yang memiliki sifat-sifat seperti yang Allah sebutkan tentang kaum munafikin tersebut. Maka ini adalah suatu berita dari Allah subhanahu wa ta'ala yang wajib kita imani. Untuk kita wahai umat Islam bangkit, tidak merasa rendah menghadapi kaum Yahudi. Ini adalah muhadharah kita pertama pada malam hari ini. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mungkin ada yang perlu disampaikan atau ditanyakan. Naam, sobat. Apa kaitannya Bani Israel dengan Yahudi? Yahudi bagian daripada Bani Israel. Dan Bani Israel, sebagian dari mereka beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagai orang-orang yang beriman dan sebagai pengikut Nabi Allah Musa alaihi salam. Sebagian mereka beriman kepada Anbiya Allah subhanahu wa ta'ala, Isa, Zakaria, dan yang lainnya. Itu Bani Israel. Sehingga memang suatu hal yang salah kaprah kalau sekarang kita menyebut negara mereka dengan negara Israel. Nah, tidak boleh diberi nama dengan nama ini. Beri nama dengan negara Yahudi. Bukan Israel. Mereka tidak berhak menyandang nama Israel. Nah, tidak berhak. Nah, walaupun mereka mengklaim. Mereka mengklaim tersebut. Tapi kita berupaya semaksimal mungkin sebisa kita untuk tidak larut dalam klaim mereka tersebut. Kita nyatakan mereka Yahudi. Serangan Yahudi terhadap Palestina, bukan serangan Israel. Nah, paham tuh? Wallahu ta'ala alam bisawab. Naam, Hasan. Tentang kunut nazilah, apakah kita atau membaca ataukah tidak, akan dibahas insyaAllah dalam pembahasan yang akan datang. Dan ini salah satu bab dari sekian bab yang akan kita bahas insyaAllah ta'ala. Barakallahu fikum. Naam, fadhal. Tolong jelaskan tentang permusuhan kaum Yahudi terhadap para nabi. Nah, subhanallah, bisa dibaca di kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Karya Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Panjang. Salah satu contohnya permusuhan mereka kepada Nabi Allah Isa alaihi salam. Permusuhan mereka kepada Nabi Allah Isa alaihi salam ketika mereka berupaya untuk membunuhnya, dikejar-kejar Nabi Isa dari satu lereng gunung ke lereng gunung yang lainnya, kejar terus. Mereka sangat berambisi untuk memadamkan cahaya agama Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi begitu juga mereka membunuh Nabi Allah Zakaria. Nah, dan beberapa anbiya yang lainnya mereka bunuh. Nah, barakallahu fikum. Nah, nah, banyak umat yang tidak paham apa itu Hamas, apa motif pergerakannya, bagaimana akidahnya. Ini insya Allah salah satu pembahasan biiznillahi ta'ala. Nah, Tafadhal. Tafadhal baiki. Kapan Yesus Muhammad akan mulai bangkit? Naam. Ketika umat ini sudah benar-benar kembali kepada Al-Qur'an was Sunnah. Kapan? Wallahu a'lam. Apakah itu yang akan terjadi di masa Imam Mahdi rahimahullah yang akan berujung dengan turunnya Nabi Allah Isa alaihi salam, kemudian dibunuhnya Dajjal, kemudian sebelum itu umat Islam berperang dengan Yahudi sehingga tidak ada sebuah batu pun yang di balik itu Yahudi bersembunyi, atau sebuah pohon pun yang di balik itu Yahudi bersembunyi dari serangan umat Islam kecuali batu itu menyatakan, ya Muslim Yahudi warai, ya Muslim, wahai Muslim, ini Yahudi belakangku. Subhanallah. Nah, hina mereka lari dari kejaran tentara umat Islam. Nah, sampai mereka bersembunyi pun, hajar, batu bebatuan pun memberitakan. Apa ini mungkin terjadi? Ya, berita dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan akan terjadi. Dan insya Allah mereka akan dikejar oleh umat Islam. Nah, silakan mereka sekarang sombong. Silakan. Nah, silakan mereka sombong. Dan ini ujian bagi kita semuanya. Nah, dan juga hadis yang telah kita pelajari di Kitabul Fitan ya, beberapa hari yang lalu tentang. Nah, bab ma yakunu min futuhatil muslimin qabla ad-dajjal. Bab yang menjelaskan tentang apa-apa yang akan terjadi dari berbagai kemenangan yang akan diraih oleh umat Islam sebelum munculnya Ad-Dajjal. Nah, itu akan terjadi insyaAllah. Nah, fadhal ya ikhwan. Kemudian tentang akan dikalahkannya atau direbutnya kembali Konstantinia oleh umat Islam. Nah, Konstantinia itu mana? Istanbul. Nah, akan direbut kembali oleh umat Islam sebagaimana Rasulullah menyatakan fayakhruju ilaihim jaisun minal Madinah. Akan muncul nanti jais dari negeri Madinah mengendarai kendaraannya menuju ke negeri Konstantinia, Istanbul, Turki. Nah, dari Madinah itu berangkat. Nah, diberitakan bahwa tentara-tentara itu dalam beberapa riwayat mengendarai kuda, berpedang. Ada yang bertanya, loh, bagaimana Ustaz? Tentunya di zaman itu teknologi sudah lebih maju. Mestinya tank aja mungkin sudah nggak laku di waktu itu. Nah, perang mungkin kayak orang ngirim SMS. Nah, ngirim rudal kayak ngirim SMS mungkin, Ustaz. Nah, kok masih pakai kuda atau masih pakai pedang? Bisa saja jawabannya. Itu yang jelas berita dari Rasulullah SAW. Wajib kita imani. Nah, disebutkan bahwa kita tahu bahwa berbagai persenjataan, pesawat tempur, tank, rudal, kemudian senjata-senjata yang lainnya, itu membutuhkan hasil bumi kan. Membutuhkan logam, besi, baja, dan yang lainnya. Di akhir zaman itu akan habis. Akan habis itu semua. Kemudian bahan bakar untuk menggerakkan tank-tank. Kemudian pesawat-pesawat tempur pun begitu juga. Sehingga dengan habisnya barang-barang itu semua berpengaruh kepada perkembangan global. Nah, di situ akan kembali peperangan terjadi seperti sedia kala. Menggunakan kuda-kuda tempur. Nah, jadi inilah zaman sampai datangnya kiamat, munculnya Dajjal dan terbitnya matahari dari arah barat. Nah, kita mengimani semua itu. Nah, rasanya pingin ikut ya. Nah, yang penting bagi kita adalah meninggal dunia bertemu Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan maghfur. Diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala di atas akidah yang benar sehingga Allah ridha kepada kita ketika kita meninggal dunia. Nah, amin ya rabbal alamin. Sampai di sini kajian kita malam hari ini. Insya Allah kita lanjutkan besok siang. Bismillahi taala. Wassallallahu sallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah. wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Wa ba'd. Pada malam hari ini atau hari Jumat tanggal 12 Jumada al-Ula 1443 Hijriah, alhamdulillah kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan talabul ilmi, mendengar langsung untaian ilmu dari salah satu masyayikh ahli sunnah, yaitu Syekh Abu Muhammad Salah Kentush Al-Adani hafizahullahu ta'ala wa ra'ah. Beliau memberikan kesempatan dan waktunya untuk berbagi ilmu, dan kita pun bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang pertama dan utama, kemudian kepada beliau yang telah meluangkan waktu dan tenaganya. Acara ini murni adalah untuk talabul ilmi, untuk kita mendapatkan fadail, keutamaan talabul ilmi bagi kita semua dan seluruh salafiyin di Indonesia, khususnya yang mengikuti acara yang semoga diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini. Acara ini pun tidak lepas dari upaya kami berkonsultasi dan bertanya kepada para masyayikh di Madinah untuk mengadakan muhadarah semisal ini. Maka semoga hari ini dan ke depan seluruh langkah-langkah kita terbimbing dengan bimbingan ilmu dan bimbingan para ulama kita. Acara talabul ilmi semisal ini tentu akan membuat senang, gembira dan bersyukur setiap salafi yang mengerti ad-da'wah salafiyah, setiap salafi yang mencintai dakwah salafiyah dan menghormatinya dan menginginkan kebaikan untuk dakwah ini dan untuk seluruh salafiyin. Semoga kegiatan ini benar-benar diberkahi oleh Allah dan menjadi sebab kebaikan untuk seluruh salafiyin di Indonesia. Amin Allahumma amin. Untuk menyingkat waktu, kita akan serahkan kesempatan yang mulia ini untuk fadilat Syekhina Abi Muhammad Salah Kentush hafizahullah ta'ala fa ila asy-syekh falyatafaddal barakallahu fikum.
2: Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الله، في بدء هذا اللقاء الذي أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يبارك فيه وفي كل من شارك في إنجاحه، وإني أحمد الله سبحانه وتعالى الذي يسر لنا اللقاء بكم رغم بعد المسافات الذي لم يؤثر إطلاقا على تقارب القلوب التي امتلأت بمحبتكم إخواني في الله في هذه البلاد الطيبة، بلاد إندونيسيا، وبالأخص إخواني أتباع السلف الصالح في معهد منهاج الأثر بمدينة جنبر الواقع في جاوة الشرقية حفظ الله أهلها، والقائمين على هذا المعهد وجميع إخواننا السلفيين في هذه البلاد المباركة وسائر بلاد المسلمين. كما أني والله لسعيد جدا بأن تواصلت معكم ولو بالاتصال، ونرجو الله العلي القدير أن ييسر لنا اللقاء بكم مرات بعد مرات. وإنا والله لنشهد الله العظيم رب العرش الكريم، ونشهد ملائكته الكرام ومن حضرنا من الإنس والجن وما شاء الله من خلقه أننا نحبكم في الله، وندعو الله الكريم أن يحل عليكم رضوانه الأكبر، إن ربنا سميع الدعاء. أما بعد، فيا إخوتاه سلمكم الله وعافاكم ووقاكم كل سوء ومكروه، لا يخفى عنكم جميعا ما يقوم به أئمة السنة وكبراء العلماء من ذلكم الواجب الذي أوجبه الله تبارك وتعالى عليهم من الدعوة إلى الله والاهتمام بأحوال المسلمين في العالم أجمع، كيف لا وهم ورثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذين ألقي على عواتقهم هذا الدين، وهم أهل ذلك وخاصته. ومن هؤلاء الأئمة في هذا الزمان الإمام ربيع بن هادي بن محمد بن عمير المدخلي، هذا العالم الرباني الذي نفع الله به نفعا عظيما حتى صارت محبته علامة على السلفية وبغضه علامة على البدعية. وصدق الإمام أبو حاتم الرازي رحمه الله تعالى القائل: وعلامة أهل البدع الوقيعة أو الوقيعة في أهل الأثر. وهذا الأثر صحيح أخرجه غير واحد، منهم اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. وعليه فإن الإمام ربيعا سلمه الله وحفظه هو اليوم محنة يمتحن بها، فمن طعن عليه أو تنقصه فإنما يريد السنة، فنسأل الله العظيم أن ينصر السنة به وأن ينصر به السنة ونصره بالسنة، وأن يجعله غصة في حلوق المبتدعين أجمعين. إلى هنا يعني ماذا الذي في الورقة؟ إن شاء الله تعالى الأخ رويفع يبدأ بالإملاء من هذا الموضع. فأقول: إخواني في الله، قد سبق أو كما سبق، لقد اعتبر العلماء وطلاب العلم هذا الإمام أحد ركائز هذه الدعوة المباركة، نفع الله بنصحه وبتوجيهاته في داخل المملكة وخارجها، حتى شكر لجهوده الملوك والسلاطين ورؤساء الدول، وما ثمار جهوده في بلاد الجزائر عنا ببعيدة، فكم والله نفع الله بتلك النصائح الشباب الجزائري، حتى انتهى ذلكم الشر الذي عصف بالجزائريين في حقبة التسعينات من القرن الميلادي الماضي. ولله الحمد والمنة، فهكذا هم الأئمة والعلماء يقفون سدا منيعا أمام الشرور، فلا تنال المسلمين بسوء. ونحن إن شاء الله تعالى في هذا اللقاء الذي نسأل الله أن يكون مباركا، وأن يجعله وأن يجعل فيه الخير والصلاح لكل من حضر واستمع، وأن ينفع بكم وأن ينفع به المتكلم والمستمع، إن ربنا سميع الدعاء. هذا اللقاء في التعليق على جهود ونصائح الإمام ربيع التي وجهها ويوجهها لكل السلفيين في العالم حرصا منه على جمع الكلمة على الحق، ونختار من نصائحه الكثيرة المباركة إحدى كلماته التي نفع الله بها. وأذكر في هذا الموضع أو أقرأ بعض ما ذكره رحمه أو حفظه الله من تلك النصائح الطيبة المباركة، نصيحة جعلها للسلفيين في فرنسا، فنقرأ إن شاء الله تعالى ما يسر الله. قال حفظه الله تعالى: لقد أدركت أنا وأدرك غيري أن هنالك تيارين قد ضربا الدعوة السلفية في صميمها، تيار الشدة والإفراط، وتيار اللين الزائد عن المشروع والتفريط، وكلاهما قد أثخن فيها وكادا أن يأتيا على البقية الباقية من أهلها، وإن الله قد حرم كلا من الإفراط والتفريط لما ينطويان عليه من الأضرار والشرور، وشرع لهذه الأمة التوسط والاعتدال، وذلك هو صراط الله المستقيم الذي أمرنا باتباعه، وفيه الخير، كل الخير والسعادة، كل السعادة والنجاة من المهالك. ولما رأيت خطر هذين التيارين وجهت عددا من النصائح إلى الشباب السلفي في كل مكان، فأرجو أن تلقى ترحيبا وقبولا لدى إخواننا وأبنائنا وأحبائنا السلفيين. لقد ضمنت وبشدة تلك النصائح بحث الشباب السلفي على نبذ كل أنواع الفرقة والاختلاف، على كل أنواع الفرقة والاختلاف، وإلى التآخي في الله والتحاب فيه، وإلى الرفق ببعضهم البعض، وإلى الحكمة والموعظة الحسنة لمن يقع في خطأ. وإني لأؤكد الآن أن تلكم النصائح، وأحثهم على المبادرة الجادة الصادقة في نبذ الخلاف وأسبابه واستبداله بالوفاق والتآخي، وآمل أنا وكل السلفيين في المملكة واليمن وغيرها أن نسمع كل ما نصبو إليه ونطلع إليه من إنهاء هذا الخلاف المقيت ودفنه وإعلان المحبة والتآخي والإقبال على العلم النافع والعمل الصالح والتعاون على البر والتقوى والجد في نشر هذه الدعوة وإبراز جمال جمالها عقيدة ومنهجا وأخلاقا. أخي الذي يظهر لي أن هذه الاختلافات بينهم ليست في عقائد ولا في أصول الدعوة ولا في المنهج، وإنما هو قيل وقال وخصومة وجدال في أشخاص بالغوا في تعظيمهم، وهم لا يتجاوزون أن يكونوا من طلبة العلم. أسأل الله أن يحقق ما نصبوا إليه جميعا من جمع كلمة السلفيين وتآلف قلوبهم وأرواحهم على الحق والهدى. انتهى كلامه رحمه الله حفظه الله. نعم إخواني، فهذا هو الإمام ربيع الذي تشرئب القلوب بحبه، نفع الله عز وجل به نفعا عظيما. وقد قمت بتفريغ كلمة أخرى قصيرة ألقاها حفظه الله وسدده مع تصرف يسير في بعض الألفاظ لغرض التوضيح لما قد يشكل في فهمه، حيث قال حفظه الله: وأنا أناصح وأسعى وأسعى. نعم، فأقول، انتهى كلامه، فأقول: نعم والله، إنا لنشهد على حرص الإمام ربيع على النصيحة، كيف لا، وهو بذلك يقتفي أثر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي امتلأ قلبه حرصا على المسلمين، حيث قال: مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعلت الجنادب والفراش يقعن فيها وهو يذبهن عنها وأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تفلتون من بين يدي. الحديث رواه مسلم عن جابر. فلقد سعى الشيخ حفظه الله ولا يزال يسعى بالنصح والتوجيه، وصار يحمل هم هذه الدعوة في العالم كله، فجزاه الله عنا خيرا. ثم قال حفظه الله: أعرف أنه مخطئ لا شك، لكن أعالج. أنا أقول: الذي يخطئ يعالج. المريض إذا سقط نذهب به إلى المشفى، لا نضغط عليه فنقتله ونقضي عليه. انتهى. فأقول: نعم، هذا الرفق من أئمتنا الذي ورثوه عن السلف، وعلى رأسهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أليس الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق، إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق. وهكذا هذا كما رواه أحمد عن عائشة، وهكذا يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. رواه مسلم عن عائشة أيضا. فالمخطئ يصبر عليه ويناصح ويعالج، لا يعان عليه شياطين الإنس والجن، لا يعان عليه شياطين الإنس والجن. وقد جاء برجل سكران إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأمر بضربه، قال أبو هريرة رضي الله عنه: فمنا الضارب بيده، ومنا من يضربه بنعله، ومنا من يضربه بثوبه. فلما انصرف قال رجل: ما له أخزاه الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم، لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم. أخرجه البخاري. فتأملوا يا إخوتاه كيف أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عالج هذا المخطئ وهو من المسلمين، أمر بأن يضرب الحد الشرعي، أمر بأن يضرب الحد الشرعي حتى يكون علاجا له من خطيئته ويعينه على طاعة الله. وفي نفس الوقت عالج من يقع منه أو قد يقع منه الشدة، عالج من قد يقع منه الشدة الغير شرعية، فنهى عن إعانة الشيطان على هذا المخطئ. فالحدادية فعلا قد لفحوا بشيء من حر أفكار الخوارج، أليس الخوارج يكفرون المسلمين بالكبائر ولا يغفرون لهم ما صنعوا؟ فهكذا هم الحدادية. ثم قال حفظه الله تعالى: هؤلاء الحدادية إذا جرح جرح صغير يهلكونه، وإذا سقط لا يقوم، يهلك أي عندهم. وإذا تخيلوا أو افتروا عليه أنه أخطأ فلا بد أن يقوموا عليه. فهذا المنهج ليس إسلاميا ولا سلفيا ولا حتى إنسانيا، هذا وحش، منهج وحشي يفترس الناس ظلما وعدوانا، لا يفعله إلا أخس الوحوش وأقدرها. فهذا منهج مرفوض يا إخوة، منهج أنشئ للتفريق والتمزيق، بارك الله فيكم. انتهى كلامه. نعم إخواني في الله،
0: فالحدادية لسان حالهم يقول: ويل لمن أخطأ لا نقبل فيه توبة ولا رجوع. يا إخوتاه، الشرع يحرص على التقويم وإصلاح ما يمكن إصلاحه، فديننا دين الرفق واللين، ليس الدين الهدم والإسقاط، ما دام أنه يمكن العلاج والشفاء.
3: من تلك الأمراض، فتأملوا كيف صبر علماؤنا ومشايخنا الكبار على المخالفين، ونصحوا لهم مرارا سنوات طويلة وهم يحاولون التقويم حتى يحصل الإياس من رجوعهم وتوبتهم، فبعد ذلك يحذرون منهم ويحكمون عليهم بحسب مخالفاتهم. فالرفق عباد الله من أجمل الصفات التي تحلى بها هذا الإمام ربيع وإخوانه الأئمة النقاد. ولقد صدق أبو الفضل العراقي الحافظ حيث أنشد قائلا: لم أرى مثل الرفق في لينه، لم أرى مثل الرفق في لينه، أسرع للعذراء من خدرها، أسرع للعذراء من خدرها، من يستعن بالرفق في أمره، من يستعن بالرفق في أمره يستخرج الحية من جحرها، يستخرج الحية من جحرها. ومعنى هذا أن من استعمل الرفق في معاملة من يستحق الرفق فإنه يكون أسرع من المرأة البكر إذا أسرعت للاختفاء حياء من عيون الأجنبي. وهكذا يقتدر على إقناع المخالف فيطيع، كما يصعب استخراج الحيات إن دخلت جحورها. فالشيخ سلمه الله وعافاه ووقاه كل سوء ومكروه اتصف بالرفق واللين مع من أخطأ، فإن كان الخطأ في أصول السنة وثوابت المنهج السلفي كرر النصح والبيان مرارا حتى يحكم المخالف على نفسه ويأبى الرجوع بعد ذلك، فيحذر منه ويحكم عليه بما هو أهله. وأما إن كان الخطأ لا يتعلق بالأصول فإنه يأمر بالرفق والنصح بحسبه، لكن إن لم يكن ثم خطأ ولا انحراف إلا في نظر بعض الناس فحينئذ يأمر بالصلح والصبر على بعضنا البعض، وينبه المخالفين على أن هذا من حظوظ النفس وعمل الشياطين في التفريق بين الإخوة. ولذا تراه يكرر على أبنائه شباب هذه الدعوة بضرورة التآخي والصبر على بعضهم البعض ما دام أن ليس ثم أصول فاسدة يدرج عليها أحد الطرفين. ثم قال بعد ذلك: حفظ، قال: وكل منهج يفرق ويمزق فهذه علامة واضحة عليه كالشمس أنه منهج مبتدع، ومن شأن منهج السلف التجميع على الحق، جمع الكلمة ووحدة الكلمة، ومن شأن

0: غيرها، إلى أن قال: نتطلع إليه من إنهاء هذا الخلاف المقيت ودفنه وإعلان المحبة والتآخي. إخواني في الله، ينبغي علينا أن ننظر إلى الغاية. نحن كفريق يا إخوان، نحن كفريق ينبغي أن نتكاتف وأن نضع أيدينا في أيدي بعضنا. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسله الله عز وجل إلى قومه وأمره أن يدعو إلى الله عز وجل، وفوق هذا لم يجعله الداعي الوحيد، بل جعل له وزراء وجعل له معينين، بل لقد حرص عليه الصلاة والسلام على أن يكون له معينين ووزراء، كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقد أو كما قال عليه الصلاة والسلام: ما من نبي بعثه الله من قبلي إلا كان له حواريون وأصحاب. فهؤلاء الذين يعينونه ويقفون إلى جانبه هم الذين نصر الله عز وجل بهم هذا الدين. وقد قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يخبر عن بعض جهات العون، قال: إني لا أجد نفس ربكم من قبل اليمن، أي التنفيذ على المسلمين والإعانة. فهذا هو المطلوب المنشود، أن نتعاون على طاعة الله عز وجل. كن إخوة وننبذ ماذا الخلافات، وننبذ كذلك أي شيء يتعلق بهذا الأمر، ما دام أن ليس بيننا أصول فاسدة ولا منهج منحرف، وإنما قد تقع الخصومات في أمور شخصية فهذه نضعها جانبا. هكذا ينبغي أن نكون. وقد حرص الشيخ حفظه الله في كثير من جلساته وهو يناصح ويسعى في لم الشمل، وربما سمعتم أيضا بما وقع عندنا هنا في اليمن، فكذلك ما وقع عندكم وقع عندنا، والحمد لله أيضا تقاربت إن شاء الله تعالى القلوب وتركنا ذلك والحمد لله عز وجل. فالسنة تجمع على الحق وعلى الصواب، وأما البدع هي التي تفرق وهي التي تباعد بين القلوب. ولذلك أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسمعنا كل خير عنكم، وأن يوفق الجميع إلى التآخي والتحابب وترك الخلاف الذي لا يأتي إلا بشر. فأسأل الله سبحانه في عليائه أن يجمع القلوب وأن يوحد الكلمة وأن يعيننا جميعا على طاعته سبحانه. وإننا نحبكم في الله، ونسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم في دار الكرامة الكبرى. إن ربنا سمع الدعاء، ولعلنا نكتفي بهذا القدر. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
1: جزاك الله خير شيخنا، حبكم الله فيما أحببتنا فيه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذه الكلمة نافعة لنا السلفيين في إندونيسيا أولا، ولجميع السلفيين في أنحاء العالم، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. كما نسأله تبارك وتعالى يجعل هذه الكلمة سببا لجمع كلمة السلفيين عندنا في إندونيسيا على الحق والكتاب والسنة، فجزاكم الله خيرا على هذه الكلمة جعلها الله في ميزان حسناتكم وبارك الله فيكم.
0: آمين. الله يبارك.
1: سلام على بقية المشايخ في عدن.
0: إن شاء الله. الله يبارك.
1: نعم شيخ.
0: إيه الله.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: ورحمة الله وبركاته.
1: الحمد لله. محاضرة dari Fadilatul Syekh Abi Muhammad Salah Kantush Al-Adani Hafizahullah Wara'ah min kulli su'in wa makruh telah selesai menjelang waktu Isya ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikan apa yang kita dengar bersama ilmu yang bermanfaat, yang menambah iman kita dan takwa kita, serta amal saleh, serta menjadi sebab ampunan bagi segala kekurangan dan kesalahan kita semuanya. Insyaallah selepas salat Isya biiznillah pukul 19.15 akan disampaikan terjemah dalam bahasa Indonesia oleh Ustazuna Al-Ustaz Ruwaidhi Hafizahullah Ta'ala. Sampai kita berjumpa dalam bagian kedua biiznillah Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا، الحمد لله kita semua telah mendengarkan muhadhara dari Al-Syeikh Abu Muhammad Salah Kantush Al-Adani Hafizahullah Ta'ala tentang pelajaran berharga dari kesungguhan Al-Syeikh Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali Hafizahullah Ta'ala di dalam memupuk persatuan serta upaya untuk meninggalkan perpecahan dan perselisihan. Al-Syeikh Abu Muhammad Salah Kantush Hafizahullah, setelah beliau menyampaikan mukaddimah, kemudian beliau berkata, pada permulaan pertemuan ini, yang aku memohon kepada Allah Al-Azim Rabbal Arshil Karim, agar Allah Subhanahu Wa Ta'ala mencurahkan barakah pada pertemuan kita kali ini, dan mencurahkan barakah pula bagi siapa saja yang terlibat atas terselenggaranya acara yang mulia ini. Aku memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala atas terselenggaranya muhadharah ini, walaupun tempat kita berjauhan. Dan ini tentu tidak berpengaruh sama sekali bagi kedekatan hati kita semua. Walaupun jarak kita berjauhan, namun hati-hati kita saling dekat. yang penuh dengan kecintaan kepada kalian semua, wahai ikhwani fillah, fi hadhil bilad at-tayyibah, bilad Indonesia. Saudara-saudaraku fillah di negeri Indonesia yang mulia ini. Terkhusus saudara-saudaraku yang kokoh di atas prinsip as-salafus salih di ma'had minhajul athar di kota Jember yang terletak di provinsi Jawa Timur. Semoga Allah menjaganya serta para pengasuh, para pengurus di ma'had ini. Demikian pula seluruh saudara-saudara kami salafiyin di negeri yang semoga Allah curahkan barokah padanya, dan seluruh saudara-saudaraku di negeri-negeri kaum muslimin. Sungguh demi Allah, aku benar-benar berbahagia dapat berkomunikasi dengan antum semua, walaupun hanya dengan telepon. Kami memohon kepada Allah Al-Aliyyil Qadir agar Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar memberikan kemudahan bagi acara kita ini. Dan sungguh demi Allah, kami bersaksi kepada Allah Al-Azim, Rabbul Arsyil Karim, dan mempersaksikan kepada para malaikatnya yang mulia, serta mempersaksikan kepada yang hadir di majlis ini dari kalangan manusia ataupun dari kalangan jin, dan siapa dan apa saja yang Allah kehendaki dari makhluk, sungguh kami mencintai kalian semua karena Allah. Dan kami senantiasa berdoa kepada Allah Al-Karim agar senantiasa mencurahkan ridhanya yang terbesar untuk kalian semua. Inna Rabbana sami'a du'a. Amma ba'd. Faya ikhwata, sallamakum Allah wa afakum, wallahu kullu su'in wa makruh. Wahai saudara-saudaraku yang semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keselamatan kepada kalian semua dan menjaga kalian semua dari berbagai kejelekan dan hal-hal yang tidak diinginkan. Tidak asing bagi kalian semua apa yang telah dilakukan oleh a'immatus sunnah dan para ulama kibar dari sebuah kewajiban yang Allah Subhanahu wa Ta'ala wajibkan atas mereka berupa dakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan al-ihtimam bi ahwalil muslimin fil alami ajma', dan perhatian terhadap kondisi kaum muslimin di dunia secara keseluruhan. Bagaimana tidak, mereka adalah pewaris Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan amanah pada pundak-pundak mereka untuk memikul agama ini. Mereka adalah orang-orang yang berhak untuk menyandang amanah tersebut, dan mereka pula adalah orang-orang yang Allah pilih dan Allah khususkan untuk mengemban amanah tersebut. Di antara para a'immah tersebut di zaman kita ini adalah Al-Imam Rabi' bin Hadi bin Muhammad Umair Al-Madkhali hafizahullah ta'ala, seorang alim Rabbani yang Allah subhanahu wa ta'ala telah jadikan beliau sebagai seorang ulama besar yang sangat bermanfaat bagi umat ini. Sampai-sampai kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala, sampai-sampai kecintaan kepada beliau hafizahullahu ta'ala menjadi tanda atas kesalafiyahan seseorang. Dan kebencian kepada beliau hafizahullahu ta'ala sebagai tanda atas kebid'ahan bagi pembenci beliau. Sungguh benar apa yang telah dikatakan oleh Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi rahimahullahu ta'ala. Beliau berkata, alamatu ahlil bid'ah al-waqi'atu fi ahlil athar. Tanda, alamat ahlul bid'ah adalah celaan mereka terhadap ahlul athar, terhadap orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Athar ini adalah athar yang sahih yang telah diriwayatkan oleh banyak dari para ulama, di antaranya adalah Al-Lalikai dalam syarah usul i'tiqad ahli sunnati wal jamaah. Atas dasar itu, maka sungguh Al-Imam Rabi' sallamahullahu wa hafizah, beliau pada hari ini menjadi tolak ukur sebagai mihnah bagi kaum muslimin. Tolak ukur siapa saja yang mencela beliau atau merendahkan beliau, maka sungguh dia telah jauh dari sunnah. Dan barang siapa yang mencintai beliau, maka sungguh orang tersebut adalah orang yang cinta dengan sunnah dan berada di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami memohon kepada Allah Al-Azim agar ia senantiasa memenangkan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam dengan keberadaan beliau. Dan kami memohon kepada Allah agar Allah jadikan beliau sebagai penolong bagi sunnah. Dan agar Allah jadikan beliau sebagai sesuatu yang mencekik di leher-leher al-mubtadi'ah secara keseluruhan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa para ulama dan tulabul ilm, mereka benar-benar menghormati para ulama. Dan di antara ulama yang terkemuka yang dihormati Al-Syeikh Al-Imam Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala, peran beliau sangat besar di dalam dakwah ini, di dalam menyelesaikan problem umat, terkhusus problem salafiyin, hingga tidak dipungkiri kesungguhan beliau, perjuangan beliau di dalam dakwah dan persatuan umat ini disyukuri oleh raja-raja dan pemimpin-pemimpin dunia. Di antaranya adalah apa yang terjadi di negeri Aljazair. Kejadian yang luar biasa menimpa negeri itu sekitar tahun 90-an. Terjadi peristiwa yang menghancurkan negeri tersebut. Maka dengan pertolongan Allah, kemudian peran para ulama terkhusus beliau Syekh Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah dapat terselesaikan problem tersebut. Perjuangan beliau sangat bermanfaat bagi keberlangsungan negara Aljazair di masa itu. Walillahil hamdu wal minnah. Demikianlah ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Perjuangan beliau, kesungguhan beliau di dalam mempersatukan umat Islam dan di dalam mencegah serta mengobati mereka dari berbagai perselisihan dan perpecahan benar-benar nyata dan dirasakan oleh salafin khususnya di banyak negeri. Maka kita insyaAllah pada pertemuan ini akan menyampaikan beberapa contoh dari kesungguhan beliau di bidang ini. Semoga apa yang kami sampaikan dalam pertemuan ini mendatangkan banyak kebaikan. Bagi yang hadir dan juga bagi yang mendengarkan. Inna Rabbana sami'ud du'a. Di antara yang akan kami pilih untuk kami bacakan nasihat, wasiat dari Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah adalah apa yang pernah beliau sampaikan kepada kaum muslimin, kepada salafiyin di negeri Perancis. Qala hafizahullahu ta'ala, laqad adraktu ana وأدرك غيري أن هناك تيارين قد ضرب الدعوة السلفية في صميمها. Aku dan juga selainku benar-benar telah mendapati bahwa di sana ada dua ancaman yang telah memukul dakwah salafiyah pada jantungnya. Yang pertama adalah ancaman dalam bentuk asyiddah wal ifrat, sikap berlebihan, sikap keras di dalam agama. Dan ancaman yang kedua adalah al-lin az-za'id 'anil mashru' wat-tafriid. Ancaman yang kedua adalah sikap lemah yang berlebihan yang telah keluar dari apa yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. sikap bermudah-mudahan di dalam menjalankan agama ini. Keduanya, baik sikap keras atau sikap berlebihan di satu sisi. Di sisi yang lain, sikap lembek, sikap bermudah-mudahan. Kedua-duanya benar-benar dapat merusak dakwah salafiyah. Dan hampir-hampir keduanya tidak menyisakan dari salafiyin terkena, tertimpa salah satu dari dua ancaman yang berbahaya itu. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah mengharamkan masing-masing dari al-ifrat wa tafrit. Jika berlebihan di dalam agama ini melebihi batas-batas yang telah Allah tentukan, demikian pula sikap bermudah-mudahan sehingga banyak hal-hal yang Allah subhanahu wa ta'ala syariatkan tidak tercapai oleh karena sikap bermudahan tersebut. Pada keduanya terdapat mudarat yang banyak dan juga kejelekan-kejelekan. Yang Allah syariatkan bagi umat ini adalah sikap at-tawassut wal-i'tidal. Sikap pertengahan, sikap adil. Wadhalika huwa siratullahil mustaqim. Sikap tersebut adalah jalan Allah yang lurus. Yang Allah subhanahu wa ta'ala telah perintahkan kita semua agar mengikutinya. Karena padanya terdapat kebaikan yang sangat banyak dan kebahagiaan yang luar biasa serta keselamatan dari berbagai kehancuran. Kemudian beliau hafizahullah ta'ala berkata dalam wasiatnya terhadap salafiyin di Perancis ini, ketika aku melihat bahaya dari dua ancaman tersebut, maka aku sampaikan beberapa nasihat kepada syabab salafi di setiap tempat. Dan aku berharap nasihat tersebut mendapat sambutan dan dapat diterima oleh ikhwan, saudara-saudara kami, anak-anak kami, dan orang-orang yang kami cintai dari kalangan salafiyin. Nasihat tersebut betul-betul menekankan agar pemuda-pemuda salafi berjuang dan berusaha meninggalkan berbagai perpecahan dan perselisihan, serta bahu-membahu untuk saling bersaudara karena Allah, saling mencintai karena Allah, dan saling bersikap lemah lembut sesama mereka, mengedepankan al-hikmah, sikap bijak, dan al-maw'idhatul hasanah, pembelajaran-pembelajaran yang baik, nasihat-nasihat yang indah bagi siapa saja yang terjatuh pada kesalahan. Wa inni la'u'akkidul an, dan sungguh saat ini aku menekankan kembali nasihat-nasihat tersebut, dan aku hasung mereka semua untuk bersegera, bersungguh-sungguh dan jujur di dalam meninggalkan perselisihan dan sebab-sebabnya, serta mengganti semua itu, mengganti perselisihan dan sebab-sebabnya dengan saling bersaudara dan saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Aku dan seluruh salafiyin berharap baik yang ada di Saudi Arabia, di Yaman, dan yang lainnya berharap dapat mendengar apa yang terjadi telah selesai. Perselisihan yang terjadi ini harapannya segera terselesaikan dan terkubur, serta kami ingin mendengar munculnya atau tampaknya al-mahabbah, kecintaan, saling bersaudara sesama salafiyin, serta fokus untuk menuntut ilmu, al-ilmu nafi', dan beramal saleh, dan at-ta'awun alal birri wa taqwa. Kemudian dari lebih dari itu, bersungguh-sungguh di dalam menyebarkan dakwah yang mulia ini, menampakkan keindahan dakwah salafiyah ini, baik dalam hal akidah, manhaj maupun akhlak. Wahai saudaraku, aku berharap agar kalian semua berusaha untuk meninggalkan dan menyelesaikan fitnah yang ada, menghilangkan sebab-sebabnya, serta benar-benar mewujudkan apa yang dikehendaki dalam Islam dari persaudaraan, saling mencintai, saling menolong di atas kebaikan dan ketakwaan. Ini semua harapan kami dapat menggantikan posisi perpecahan yang selama ini terjadi, terkhusus di medan dakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Akhi, wahai saudaraku, akaid bukanlah terjadi dalam permasalahan akidah, bukan pula dalam permasalahan usul dakwah, bukan pula dalam permasalahan manhaj. Akan tetapi perselisihan yang terjadi adalah qila wa qal. Perselisihan yang terjadi adalah permusuhan serta saling debat terkait orang-orang yang mereka berlebihan di dalam memuliakannya, dalam kondisi mereka tidaklah sampai pada martabat talabatul ilmi. Aku memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar mewujudkan apa yang diharapkan oleh semuanya dari jam' kalimat salafiyin, bersatunya kalimat salafiyin, persatuan hati-hati mereka dan ruh-ruh mereka di atas al-haq wal huda, di atas kebenaran dan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian nasihat Al-Allamah Rabi' Al-Madkhali hafizahullah Ta'ala terhadap untuk salafiyin di negeri Perancis. Naam, kemudian Syekh Salah memberikan ta'liq, ikhwani, ini adalah di antara kesungguhan dan perjuangan Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah di dalam upaya beliau untuk mempersatukan salafiyin dan mencegah serta mengobati terjadinya perselisihan dan perbedaan antara mereka, mentranskrip nasihat beliau yang lainnya. Dan insyaallah nasihat ini tidak panjang, namun aku lakukan sedikit perubahan agar lebih difahami. Berkata Al-Allamah Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah, wa ana unasihuhu wa kadha wa as'a. Aku berusaha terus untuk menasihatinya dan berupaya serta berupaya. Kemudian Syekh Salah memberikan ta'liq, kami bersaksi atas kesungguhan beliau hafizahullah ta'ala di dalam memberikan nasihat-nasihat yang sangat berharga terhadap kaum muslimin. Sangat banyak upaya yang beliau lakukan dalam memberikan nasihat-nasihat serta bimbingan. Bagaimana tidak? Itulah yang benar-benar memenuhi kalbu beliau hafizahullah ta'ala. Sangat besar harapan beliau agar kaum muslimin bersatu. Dan sungguh Rasul alaihi salatu wassalam, beliau adalah teladan dalam hal ini. Sebagaimana sabda beliau alaihi salatu wassalam, mathali kamathali rajulin istauqada naran. Perumpamaan antara aku laksana seorang yang menghidupkan api. Falamma adha'at ma haulaha, ketika api tersebut menyinar yang di sekelilingnya, menjadilah hewan-hewan yang berterbangan mendekat ke sumber api tersebut hingga jatuh ke dalam api tadi. Dan seorang yang menyalakan api tersebut berupaya untuk menghalau binatang-binatang serta serangga yang mendekat ke api tersebut agar tidak terjatuh dalam api dan binasa. Maka itulah aku, perumpamaan, permisalan antara aku dan kalian. Aku berusaha untuk memegang bagian belakang dari kalian, melindungi kalian, menjaga kalian untuk masuk ke dalam an-nar, sementara kalian berusaha untuk masuk ke dalamnya. Demikianlah perjuangan Rasul alaihi salatu wassalam yang sangat cinta terhadap umatnya. Perjuangan beliau alaihi salatu wassalam untuk menyelamatkan umatnya dari an-nar sangat besar, seiring dengan kuatnya keinginan umat untuk masuk ke dalam an-nar tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari sahabat Abu Hurairah. Dan kita perhatikan dari perjalanan hidup Al-Allamah Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah. Beliau senantiasa berusaha, berupaya dan terus berupaya memberikan nasihat-nasihatnya kepada orang-orang yang patut untuk diberikan nasihat. Kemudian Asy-Syaikh Rabi melanjutkan nasihatnya. A'rifu annahu mukhti. Aku tahu bahwa dia salah. La syak, tidak ragu lagi bahwa dia salah. Akan tetapi aku berusaha untuk mengobatinya. Aku tegaskan, alladzi yukhti' yu'alaj, orang yang salah maka sepatutnya dia dibimbing, dia diobati, dia dibimbing. Orang yang sakit, apabila dia jatuh, maka kita bawa dia ke rumah sakit. Tidak kemudian justru kita binasakan. Tidak kemudian kita membunuhnya. Tidak. Lalu Asy-Syaikh Salah memberikan ta'liq. Ini merupakan sikap lemah lembut yang ada pada para ulama kita, yang mereka adalah orang-orang yang mewarisi ilmu warisan Nabi alaihi salatu wassalam. Dan sungguh sikap lemah lembut ini adalah sikap yang luar biasa pengaruhnya dalam kehidupan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, beliau bersabda, "Idza arada Allahu azza wa jalla bi ahli baitin khairan, adkhala alaihim ar-rifqa." Jika Allah Subhanahu wa taala, Allah azza wa jalla menghendaki kebaikan pada sebuah keluarga, niscaya Allah Subhanahu wa taala memasukkan di tengah-tengah mereka sikap lemah lembut. Demikian pula Rasul alaihi salatu wassalam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari Aisyah radhiyallahu anha, "Inna Allah rafiqun yuhibbu ar-rifqa." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha lemah lembut dan mencintai sikap lemah lembut. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan terhadap sikap lemah lembut apa yang Allah tidak memberikan pada sikap keras. Di sini Rasul alaihi salatu wassalam benar-benar menegaskan tentang kedudukan sikap lemah lembut. Pada suatu hari terjadi sebuah peristiwa di masa Nabi alaihi salatu wassalam. Didatangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang yang terbukti meminum minuman keras. Fa'amara bi darbihi. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar dia dihukum, agar dia dipukul sebagai hukumannya. Kata sahabat Abu Hurairah, "Di antara kami ada yang memukul dengan tangannya. Wa minna man yadribuhu bi na'lihi." Di antara kami pula ada yang memukul dengan sandalnya. "Wa minna man yadribuhu bi thawbihi." Dan dari kami pula ada yang memukulnya dengan pakaiannya. Maka ketika telah selesai proses penegakan hukum terhadap pemabuk tadi, lalu dia pergi, berkatalah seseorang, "Malahu akhzahullah. Malahu akhzahullah." Sebuah ungkapan yang jelek, mendoakan kehinaan dan memastikan bahwa dia dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La takunu auna syaitan ala akhikum." Janganlah kalian menjadi penolong syaitan terhadap saudara kalian. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Di sini kita perhatikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangani permasalahan ini dengan sangat bijaknya. Yang pertama, beliau perintahkan agar hukuman syar'i ditegakkan kepada pemabuk tadi, agar supaya dia tidak mengulangi perbuatan tersebut dan agar lebih terdorong untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Harapannya penegakan hukum terhadapnya memberikan efek jera sehingga tidak mengulangi perbuatannya lagi dan kembali menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di waktu yang sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada sahabatnya yang berlebihan di dalam menyikapi seorang yang mabuk tadi dengan mendoakan kehinaan dan yang semisalnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan jangan sampai ucapan yang ia ucapkan tersebut kemudian terdengar oleh orang tadi, justru menimbulkan sikap tidak suka dan semakin terdorong untuk melakukan kemaksiatan yang telah ia kerjakan tersebut. Oleh karena itu beliau katakan, "Wala takunu auna syaitan ala akhikum." Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, kelompok Al-Haddadiyah, kelompok Al-Haddadiyah, mereka ini termasuk kelompok yang ekstrim, yang berlebihan di dalam menyikapi orang-orang yang terjatuh dalam kesalahan dalam pandangan mereka. Mereka ini mewarisi akhlak kaum Khawarij. Bukankah orang-orang Khawarij mereka mengkafirkan para pelaku dosa besar di bawah dosa syirik? Orang-orang Al-Haddadiyah demikian pula adanya. Mereka sangat keras di dalam menyikapi orang-orang yang dianggap salah oleh mereka ini. Oleh karena itu, Syekh Rabi Hafizahullah Ta'ala, beliau melanjutkan dalam wasiatnya, "Haula'il Haddadiyah," mereka, orang-orang Haddadiyah ini, apabila melihat seorang yang terluka dengan luka yang kecil, "Yuhlikunahu," justru mereka membinasakan orang tersebut. Apabila melihat orang yang jatuh, sakit, tidak berusaha untuk menolongnya, justru dibinasakan oleh mereka. "Wa idza takhayyalu aw iftaru alayhi annahu akhta la budda an yamut aw yuhlak." Apabila kelompok atau orang-orang Al-Haddadiyah ini menilai, memvonis seseorang bahwa orang tersebut salah, maka dalam benak mereka orang tersebut harus mati atau harus dibinasakan. Hadza manhajun laisa islamiyan wala salafiyan wala hatta insaniyan. Manhaj mereka ini bukan manhaj Islam, bukan manhaj salafi, bahkan bukan manhaj manusiawi. Hadza wahshi, manhajun wahshi, yaftarisun nasa zulman wa udwana, la yaf'aluhu illa akhassun nufus wa aqdharuha. Ini adalah sikap yang liar, manhaj yang liar, yang memangsa manusia dengan kezaliman dan permusuhan. Tidaklah melakukan perbuatan ini kecuali orang-orang yang memiliki jiwa rendahan dan yang paling jelek. Fahada manhajun marfudun. Ya ikhwah, manhaj seperti ini adalah manhaj yang tertolak. Manhaj unsi'a litamziqi wa tafriq. Manhaj yang didirikan dalam rangka untuk memecah belah, dalam rangka untuk perpecahan. Barakallahu fiikum. Kemudian di sini Syekh Salah memberikan ta'liq. Al-Haddadiyah lisan halihim mengatakan, Al-Haddadiyah dalam praktek kenyataan mereka menampakkan bahwa wailul liman akhta'a, celakalah orang yang telah melakukan kesalahan. Kami tidak menerima taubat darinya, kami tidak menerima maafnya. Padahal syariat yang mulia ini, syariat Islam, benar-benar antusias untuk melakukan at-taqwim, untuk melakukan pelurusan, untuk melakukan bimbingan dan pembinaan, agar yang salah dapat kembali kepada kebenaran, agar yang salah dapat bertobat, rujuk dari kesalahan, dan berjalan di atas jalan kebenaran. Adapun Al-Haddadiyah yang ada pada benak mereka adalah harus dijatuhkan. Maka ini bukanlah dari syariat Islam yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Di dalam Islam, selama masih bisa untuk dinasihati, masih bisa untuk ditangani, masih bisa dibimbing, maka itulah yang ditempuh. Dan inilah yang dilakukan oleh para ulama kita, para ulama kibar, a'immatus sunnah. Inilah yang mereka tempuh, inilah yang mereka lakukan. Nasihat demi nasihat mereka lakukan, bimbingan demi bimbingan mereka arahkan, hingga pada saatnya, manakala sudah tidak lagi bermanfaat nasihat dan bimbingan, sudah putus asa, tidak memungkinkan lagi adanya ruang untuk bisa menyadarkannya, dan di sisi lain berbahaya bagi umat, ditegakkanlah tahzir terhadap orang-orang tersebut sesuai dengan kondisi mereka masing-masing. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dari sini kita mengetahui bahwa Al-Allamah Rabi' bin Hadi hafizahullahu ta'ala benar-benar nampak sikap lemah lembut beliau. Beliau dakwah benar-benar mengedepankan hikmah, benar-benar mengedepankan ar-rifq, lemah lembutan. sebagaimana yang sudah kita saksikan di dunia ini apa yang telah beliau tangani. Sungguh benar apa yang dikatakan oleh Abul Fadl Al-Iraqi dalam salah satu untaian

Aku tidak melihat seperti sikap lemah lembut dalam hal keluasannya. Sikap ini bisa lebih mengeluarkan, memungkinkan bisa mengeluarkan seorang gadis yang ada dalam pingitannya. Barang siapa yang menggunakan sikap lemah lembut pada urusan yang dia jalani, niscaya dia bisa mengeluarkan ular dari liangnya. Ungkapan ini menggambarkan tentang ampuhnya sikap ar-rifq di dalam menyelesaikan masalah yang sulit atau yang rumit. Seorang wanita yang berada dalam pingitannya, seorang gadis yang sedang dipingit, sulit baginya untuk keluar rumah. Karena dia benar-benar dalam pingitan. Namun, di dalam menggambarkan ampuhnya sikap ar-rifq di dalam menyelesaikan masalah, seakan-akan gadis yang dalam pingitan tersebut yang hakikatnya sulit untuk bisa keluar dengan sikap ar-rifq, dia pun akhirnya bisa untuk keluar, terbawa untuk keluar. Demikian pula perumpamaan berikutnya, ular yang berada dalam liangnya sebagai tempat persembunyian dan keamanan bagi dirinya, sulit untuk bisa keluar. Namun, karena ampuhnya sikap ar-rifq, sampai-sampai digambarkan, kalaupun sekiranya untuk mengeluarkan ular dari liangnya, dia pun bisa. Ini merupakan bait-bait ungkapan tentang keutamaan sikap ar-rifq, dan sikap ar-rifq atau lemah lembut ini benar-benar dapat membantu menyelesaikan berbagai permasalahan yang dianggap sulit ataupun berat. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Setelah itu, Asy-Syaikh melanjutkan dalam nasihatnya. Wa kullu manhajin yumazziku wa yufarriku fahada alamatun wadihatun alaihi kasyams annahu manhajun mubtada. Maka setiap manhaj yang memecah belah, yang menghancur leburkan ukhuwah, maka ini merupakan tanda yang sangat jelas baginya, seperti jelas atau terangnya matahari, bahwa manhaj ini adalah manhaj yang bid'ah. Karena min sya'ni manhaj salaf, karena di antara peran manhaj as-salaf adalah menyatukan kaum muslimin di atas al-haq. Jam'ul kalimah wa wahdatul kalimah, menyatukan kesatuan kaum muslimin. Dan di antara peran bid'ah adalah perpecahan. Fa idza ra'aita manhajan, maka jika engkau melihat sebuah manhaj yang menonjolkan kebatilan, maka ketahuilah bahwa manhaj tersebut bukan manhaj yang benar. Dia adalah manhaj yang batil, manhaj yang bid'ah. Barakallahu fikum. Adapun ta'liq beliau hafizahullahu ta'ala, di sini Asy-Syaikh Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala

0: ingatkan kepada kita untuk mengedepankan sikap ar-rifq wal-lin, sikap lemah lembut di dalam menghadapi orang yang terjatuh dalam kesalahan. Baik kesalahan itu berkaitan dengan al-usul wal-manhaj as-salafi, lemah lembut di dalam memberikan pemahaman kepadanya, menunjukkan kesalahan-kesalahan yang ia terjatuh padanya terkait prinsip-prinsip manhaj. Harapannya dia sadar dengan sendirinya, dengan adanya bimbingan-bimbingan tersebut. Hingga pada saatnya, ketika telah banyak nasihat yang disampaikan dalam waktu yang cukup dan dirasa berat orang tersebut untuk menerimanya serta pengaruhnya terhadap kaum muslimin sangat besar, mudaratnya sangat besar, maka barulah di situ ditegakkan tahdzir sebagai pembentengan kaum muslimin dari bahayanya. Bisa jadi kesalahan tersebut la yata'allaqu bil usul wal manhaj as-salafi. Bisa saja kesalahan itu tidak berkaitan dengan usul dan manhaj as-salafi. Maka yang seperti ini senantiasa terus dilakukan nasihat, dilakukan arahan dan bimbingan. Dan kebiasaan para ulama ketika kesalahan tersebut tidak berkaitan dengan al-usul dan al-manhaj as-salafi, kemudian menimpa sekian pihak dari kaum muslimin, dari salafiyin, para ulama, kebiasaan mereka adalah mengislah, menegakkan sulh di antara mereka untuk berdamai, untuk saling mengevaluasi diri. Karena seringkali pemicunya adalah kepentingan-kepentingan pribadi. Pemicunya adalah peran syaitan di dalam menghidupkan api permusuhan di antara mereka. Seringkali mereka memberikan nasihat untuk saling bersabar, untuk saling menahan diri, untuk menegakkan persatuan dan kesatuan, serta meninggalkan perpecahan. Kemudian beliau lanjutkan, dalam sebuah mathal disebutkan, dalam sebuah perumpamaan atau peribahasa Arab, disebutkan, man lanat kalimatuhu wajabat mahabbatuhu. Barang siapa yang ucapannya lembut, maka wajib untuk terwujud kecintaan padanya. Artinya, seorang yang tutur katanya baik, seorang yang lemah lembut dalam ucapan dan perbuatannya, maka dia pun akan dicintai oleh banyak orang. Dan ini tentu disebutkan di dalam Al-Quranul Karim, dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُ الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ, hingga firman Allah subhanahu wa ta'ala, فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ, Mereka mengikuti apa yang telah dibacakan oleh syaitan. Hingga firman Allah subhanahu wa ta'ala, mereka mempelajari dari keduanya, Harut dan Marut, sihir yang memisahkan antara seseorang dengan istrinya. Kaitannya di sini adalah kelompok Al-Haddadiyah. Peran mereka di dalam memecah belah umat sangat besar. Apa yang mereka lakukan di dalam mengadu domba kaum muslimin, memecah belah persatuan kaum muslimin, sangat nyata. Hal ini mengingatkan kita akan sabda Rasul alaihi salatu wassalam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa Rasul alaihi salatu wassalam pernah melewati dua buah kuburan. Faqala innahuma yu'adzaban wama yu'adzaban fi kabir. Bala innahu kabir. Amma ahaduhuma fakana yamshi bin namimah. Ila akhir al-hadith. Rasul sallallahu alaihi wasallam melewati dua buah kuburan. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam menegaskan, sungguh keduanya sedang diazab. Dan tidaklah mereka berdua itu diazab, disiksa, disebabkan perbuatan yang dianggap besar oleh keduanya. Bala innahu kabir. Padahal sungguh perbuatan itu adalah perbuatan yang besar. Adapun salah satu dari keduanya, dia di masa hidupnya yamshi bin namimah. Di masa hidupnya, dia melakukan perbuatan an-namimah. Hidupnya dipenuhi dengan namimah, mengadu domba. Menukil ucapan seseorang kepada pihak yang lainnya dalam rangka untuk memecah belah antara keduanya. Dan ini sungguh perbuatan yang tercela. Allah subhanahu wa ta'ala sungguh memerintahkan kita semua untuk saling bersaudara dan menjauhi perpecahan. Sebagaimana di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'u wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kalian semua dengan tali Allah. Wa la tafarraqu, dan janganlah kalian berpecah belah. Maka wajib bagi kita semua untuk benar-benar berupaya semaksimal mungkin melakukan upaya-upaya persatuan. Wajib bagi kita semua untuk mengatur dan mengkondisikan kalbu-kalbu kita. Karena tidak dipungkiri syaitan seringkali meletupkan pada kalbu-kalbu kita hal-hal yang hakikatnya tidak terjadi. Kemudian dengan itu muncullah praduga, muncullah prasangka dan penilaian-penilaian buruk kepada pihak tertentu. Ini sangat berbahaya sekali. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, inna syaitan yajri min ibni Adam majrad dam. Sesungguhnya syaitan berjalan pada tubuh ibnu Adam pada aliran darahnya. Hal ini disampaikan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Ketika beliau bersama sang istri di saat i'tikaf, dijenguk oleh istri beliau, Ummul Mukminin Safiyyah. Ada dua orang yang melintas. Kemudian orang tersebut dipanggil oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Lalu disampaikan bahwa dia adalah Safiyyah, istri beliau. Kemudian dua orang sahabat tersebut mengatakan, kami tidaklah mengira atau berburuk prasangka kepada engkau sedemikian rupa. Lalu Rasulullah alaihi salatu wassalam menegaskan, benar-benar aku sangat khawatir. Syaitan laqad khasyitu ayyag wa fi qulubikuma asyaitan. Aku sungguh khawatir syaitan meletupkan, menancapkan pada kedua hati kalian berdua sesuatu, karena syaitan berjalan pada tubuh manusia pada aliran darahnya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Syekh Rabi, beliau adalah ulama kita yang benar-benar mengharapkan pada salafiyin semuanya untuk benar-benar menjauhkan perpecahan, menginginkan kepada seluruh salafiyin untuk bersatu. Dan sampai kepada kami apa yang terjadi pada kalian. Perpecahan, perselisihan yang terjadi pada kalian. Sungguh, kata Syekh Shalah, kami bersedih atas apa yang kami dengar. Sementara Al-Allamah Rabi benar-benar mengharapkan dari kita semua persatuan dan menjauhkan segala bentuk perpecahan. Kita semua laksana tim, laksana satu tim, yang satu dengan yang lainnya saling menguatkan, saling mengokohkan, saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Bukankah Rasul alaihi salatu wassalam, beliau diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kaumnya, dan diperintah oleh Allah untuk berdakwah di jalan Allah. Namun beliau tidak seorang diri. Bahkan beliau memiliki pembantu-pembantu dari para sahabat yang mengemban dakwah di jalan Allah tersebut. Sebagaimana sabda beliau alaihi salatu wassalam, "Ma min nabiyyin ba'athahu Allahu fi ummatin qabli illa kana lahu min ummatihi hawariyuna wa ashab." Tidaklah ada seorang nabi yang Allah utus sebelumku pada sebuah umat, melainkan dia memiliki dari umatnya hawariyun, orang-orang dekat yang membelanya, wa ashab, dan teman-teman. Maka demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana kita tahu bahwa beliau alaihi salatu wassalam dibantu oleh para sahabat yang mulia di dalam menjalankan dakwah ini. Sahabat-sahabat yang benar-benar sangat setia kepada beliau alaihi salatu wassalam. Demikian pula Rasul alaihi salatu wassalam pernah bersabda, "Inni la ajidu nafsa rabbikum min qibalil Yaman." Sungguh aku telah mendapati nafas Rabb kalian dari sisi, dari arah negeri Yaman. Yang dimaksud di sini adalah al-i'anah wa ta'awun, bantuan dan at-ta'awun, serta meninggalkan berbagai perselisihan serta meninggalkan berbagai perselisihan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, dari sini semua sudah sepatutnya bagi kita untuk bergandeng tangan, untuk saling menolong, saling membantu di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Saling bersatu, saling bersaudara, dan meninggalkan berbagai perselisihan dan perpecahan. Selama tidak ada di sana manhaj yang menyimpang. Kita teringat bagaimana perjuangan Al-Allamah Rabi bin Hadi Al-Madkhali dalam hal ini. Luar biasa perjuangan beliau di dalam membimbing umat untuk senantiasa tolong menolong, bantu membantu di atas kebajikan dan ketakwaan, bersatu di atasnya, dan meninggalkan berbagai perselisihan dan perpecahan. Kita pun sama di negeri Yaman, mengalami seperti apa yang antum alami. Namun alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala berikan kemudahan kepada kami untuk bersatu kembali. Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, telah satukan hati-hati kami. Oleh karena itu, marilah kita semua berusaha untuk menjaga nikmat ukhuwah dan terlebih nikmat sunnah yang di atasnya kita bersatu, dan menjauhkan diri dari al-bid'ah, karena sungguh kebid'ahan itu dapat memecah belah kita semua. Kami ingin mendengar hal-hal yang menyejukkan di hati terkait antum semua yang ada di Indonesia ini. Kami ingin mendengar bahwa kalian semua bersaudara. Kalian semua bersatu di atas al-haq. Kalian semua selesai dari perselisihan dan perpecahan. As'alullah, aku memohon kepada Allah agar Allah subhanahu wa ta'ala menyatukan kalbu-kalbu kita dan menyatukan kalimah kita, serta menjauhkan kita semua dari perselisihan dan perpecahan. Kami mencintai kalian semua fillah, karena Allah, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kami dan antum semua di dalam jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah apa yang dapat kami terjemahkan dari muhadharah Syekh Abi Muhammad Salah Qantush Al-Adani hafizahullah ta'ala. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wallahu a'lam bis-shawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Hamdan tayyiban katsiran mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Masih kita dalam rangkaian pembahasan tentang tragedi yang menimpa saudara kita kaum muslimin di negeri Palestina, dan masih kita dalam rangkaian menyebutkan sikap kaum muslimin yang harus diambil terkait dengan tragedi tersebut, baik yang lalu ataupun sekarang dan yang akan datang, dengan rincian yang telah kita bahas dalam kajian-kajian sebelumnya. Pada kajian kali ini, kita ingin menyuguhkan sebuah nasihat untuk kaum muslimin di negeri Palestina, terkhusus kelompok pergerakan Hamas, dan juga kajian kali ini sekaligus berfungsi sebagai nasihat untuk saudara-saudara kita, kaum muslimin di seluruh belahan bumi ini, untuk bisa mereka mengenali setiap perkara, setiap permasalahan dengan apa yang telah dikenalkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau juga agar mereka bisa menyikapi setiap permasalahan yang ada di tengah umat dengan sikap yang telah dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam di bawah bimbingan para ulama, jauh dari sikap-sikap yang tidak didasari oleh ilmu, dan jauh dari sikap-sikap asabiyah, sikap-sikap membela kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok secara membabi buta, karena sikap seperti ini tercela di dalam Islam, tercela di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sikap seperti ini, sikap asabiyah, jauh dari sikap yang ilmiah, adalah sikap yang dilakukan oleh kaum kafir, dilakukan oleh kaum musyrikin dari kalangan mereka-mereka yang menentang Islam, yang menentang agama Allah Subhanahu wa taala. Hujjah mereka adalah asabiyah atau taklid buta. Maka kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meniru cara-cara kaum musyrikin dan kufar di dalam bersikap dan menilai permasalahan. Kelompok Hamas yang sekarang berada di Palestina, kelompok ini didirikan pada tahun 1987, tepatnya pada tanggal 18 atau tepatnya pada tanggal 8 bulan Desember 1987 oleh pendirinya yang dikenal dengan nama Ahmad Yasin. Kemudian kelompok ini secara fikrah, secara manhaj, adalah kelompok yang meniru jejak kelompok Al-Ikhwan Al-Muslimin. Hal ini kita ketahui dari penegasan beberapa tokoh mereka. Hal ini kita ketahui dari penegasan beberapa tokoh mereka. Di antara tokoh-tokoh mereka yang menegaskan bahwa Hamas adalah kelompok yang mengacu kepada pemikiran Al-Ikhwanul Muslimin adalah salah satu tokoh mereka yang bernama Hamid Al-Baitawi. Hamid Al-Baitawi, dia adalah wakil di badan legislatif Palestina dari kelompok Hamas. Dia adalah wakil Hamas yang duduk di badan legislatif Palestina yang bernama Hamid Al-Baitawi, menyatakan sebuah pernyataan sebagaimana dimuat di dalam surat kabar Yordan yang bernama Jaridatul Ghad Al-Urduniyah pada tanggal 20 bulan 2 bulan Februari tahun 2006. Dia berkata, qala wa amma makhawifu al-ba'dhi min ar-raj'iyyah wa fardhi al-hijabi wa taqyid al-hurriyat wa minha hurriyatul mar'ah makhawif ghairu haqiqiyyah. Kata orang ini, sementara kekhawatiran sebagian pihak terhadap adanya kemunduran akibat adanya kelompok atau gerakan Hamas ini, kemunduran bagi rakyat Palestina, atau kekhawatiran sebagian pihak atas akan diwajibkannya hijab, yakni terhadap kaum wanita, serta kekhawatiran sebagian mereka akan adanya pembatasan kebebasan bagi rakyat Palestina khususnya, kebebasan untuk kaum wanita, subhanallah, makhawif ghairu haqiqiyah, adalah kekhawatiran yang tidak ada kenyataannya. Perhatikan baik-baik pernyataan ini. Qala fa nahnu lasna harakatan nashi'atan wala harakatan ghawghaiyah. Kami ini, harakat Hamas, kelompok pergerakan Hamas, bukanlah kelompok yang baru muncul. Bukan pula kelompok yang campur aduk, yang tidak ada manhajnya. Bal lana imtidadun tarikhi abra jama'atil ikhwanil muslimin al-ma'rufa bifikrihal mu'tadil. Bahkan kami ini, kelompok pergerakan Hamas, adalah sebuah kelompok yang merupakan sambungan atau estafet dari kelompok al-ikhwanil muslimin sejarah-sejarah. Secara sejarah, kami adalah kelompok yang bersambung atau sebagai tongkat estafet dari kelompok al-ikhwan al-muslimin yang dikenal sebagai kelompok yang cara berpikirnya atau manhajnya mu'tadil, tidak mutasyaddid, tidak pula mutasahil. Kemudian Hamas, kita dari sini mengetahui bahwa menurut pengakuan salah satu tokohnya yaitu Hamid al-Baitawi dengan tegas menyatakan bahwa kelompok Hamas merupakan kelanjutan sejarah atau tongkat estafet sejarah dari kelompok al-Ikhwan al-Muslimin. Dan seperti ini ditegaskan oleh beberapa kelompok yang lainnya. Hal ini ditegaskan atau ditegaskan oleh beberapa tokoh yang lainnya tentang bahwasanya Hamas merupakan kelanjutan sejarah dari kelompok al-Ikhwan al-Muslimin. Kemudian kita ingin mengenal tentang latar belakang pergerakan Hamas. Latar belakang munculnya atau manhaj, lebih luas lagi manhaj kelompok pergerakan Hamas ini. Dan manhaj perjuangan mereka. Untuk mengetahui hal itu, mari kita dengarkan sekali lagi ucapan yang tadi kita baca dari pernyataan Hamid al-Baitawi. Dengan tegas, dia menyatakan atas kekhawatiran berbagai pihak atau sebagian pihak bahwa kelompok Hamas akan membatasi kebebasan bagi rakyat Palestina, terkhusus kebebasan untuk kaum wanita, bahwa hal itu tidak ada hakikatnya. Dan Hamas membantah kekhawatiran sebagian pihak bahwa Hamas akan mewajibkan hijab terhadap kaum wanita. Subhanallah. Wala haula wala quwata illa billah. Kemudian melanjutkan orang ini yaitu Hamid al-Baitawi, nahnu yani Hamas lan nutabbiqa asy-syari'ah al-islamiyah. Kami tidak akan pernah berupaya melakukan penerapan syariat Islam. Allahu Akbar. Ini pernyataan tokoh besar Hamas sebagai perwakilan dalam Majlis Legislatif Palestina. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Mungkin ada yang menyatakan itu adalah pernyataan pribadi dari Hamid al-Baitawi, sebagaimana sering kelompok ikhwanul muslimin memutarbalikkan fakta dan bersilat lidah untuk membela kebatilan mereka. Maka sekarang kita akan melihat bagaimana pernyataan tokoh-tokoh yang lainnya. Ahmad Yasin, sebagaimana sudah kita ketahui, adalah pendiri kelompok pergerakan Hamas. Dalam salah satu pernyataannya, dia mengucapkan sebuah ucapan yang sesungguhnya sangat besar nilainya, mengandung mukhalafah syar'iyah yang sangat besar dalam tinjauan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam beberapa pertanyaan yang diajukan kepadanya, sebagaimana dimuat dalam buku yang berjudul Ahmad Yasin Al-Zahira Al-Mu'jiza Wa Asturah At-Tahaddi, yang dicetak oleh percetakan Darul Furqan, dia menyatakan, menjawab beberapa pertanyaan, soal. Kita ikuti baik-baik tanya jawab ini. Walakin, kata si penanya, asy'abu al-Falastini yuridu daulatan demokratiyah. Wa anta limadha tu'aniduhu? Kata si penanya, bukankah rakyat Palestina menginginkan negara yang didirikan di atas demokrasi? Kenapa Anda menentang hal itu? Apa jawaban Ahmad Yasin? Jawab, wa ana aidan uridu daulatan demokratiyatan muta'addidatal ahzab. Subhanallah. Dan saya juga. Saya menginginkan negara Palestina ini sebagai negara demokrasi yang terdiri dari berbagai partai. Allahu Akbar. Perhatikan baik-baik pernyataan ini. Kemudian dia melanjutkan, wassulta fiha liman yafuzu fil intikhabat. Dan kekuasaan di negeri ini dipegang oleh pihak yang memenangkan dalam kampanye atau dalam pemilu. Soal. Si penanya kembali bertanya. Kita akan membahas setelah menyelesaikan tanya jawab ini. Qala law faza al-hizb asy-syuyu'i famadza sayakunu mawqifuka? Kalau seandainya dalam pemilu yang menang adalah partai komunis, bagaimana sikap Anda, wahai Ahmad Yasin? Jawab. Jawabannya, hatta walau faza al-hizb asy-syuyu'i fasa'ahtarimu raghbata asy-sya'b al-falastini. Walaupun yang menang itu adalah partai komunis, saya akan menghormati kemauan rakyat Palestina. Allahu Akbar. Perhatikan baik-baik dan catat baik-baik. Soal. Nah, bagi orang-orang Ikhwanul Muslimin, silakan kembali kepada buku yang saya sebutkan. Referensi yang sudah sebutkan, saya sebutkan tadi. Dengan tegas Ahmad Yasin, pendiri dari kelompok Hamas, menyatakan bahwa dia menginginkan negara demokrasi. Ya Ahmad Yasin, wa ya Hamas, wa ya Ikhwanul Muslimin, dan seluruh orang-orang yang ta'assub kepada Ikhwanul Muslimin ataupun Hamas, perhatikan, demokrasi adalah satu metode yang datang dari kaum kufar. Itu merupakan salah satu produk kufar, Yahudi dan Nasara. Merupakan produk mereka. Bagaimana kalian akan rela terhadap produk kaum kufar? Demokrasi adalah sebuah manhaj yang bertentangan dengan dinul Islam 180 derajat. Bagaimana kalian akan rela terhadap produk kaum kufar? Demokrasi adalah sebuah manhaj yang bertentangan dengan dinul Islam 180 derajat. Demokrasi menyatakan bahwa asy'abu yahkumu nafsahu binafsi, bahwa rakyatlah yang menentukan hukum dengan sendirinya. Dalam bahasa di negeri kita sering dikenal, demokrasi itu adalah hukum dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Sementara Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, inil hukmu illa lillah. Hanyalah hukum itu penentuannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man lam yahkum bima anzalallah, fa'ula'ika humul kafirun. Barang siapa yang berhukum dengan selain hukum Allah subhanahu wa ta'ala, atau barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum yang telah Allah turunkan, maka mereka tergolong orang-orang kafir. Demokrasi adalah hukum yang dibuat oleh kaum Yahudi dan Nasara sebagai produk mereka, bukan hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Maka barang siapa yang rela berhukum dengan hukum demokrasi, rela untuk negaranya menjadi negara demokrasi, dia terancam dengan ayat-ayat yang kita dengarkan tadi. Dan berbagai mukhalafah tentang demokrasi yang sudah sering kita bahas.

di dalam beberapa pertemuan. Ya Ahmad Yasin, ittaqillah. Naam, wahai al-ikhwanul muslimin, wahamas, ittaqullah, ittaqullah. Takutlah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikiankah kalian mendirikan perjuangan anda dan pergerakan anda? Di atas demokrasi ke anda rela negara anda berdiri? Dan anda keberatan untuk menerapkan syariat Islam? Subhanallah, sementara anda sangat butuh kepada Allah. Sementara anda sangat butuh terhadap pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Demokrasi itu adalah kufur. Demokrasi itu adalah suatu kekafiran. Kalian telah menantang Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara kalian berhadapan dengan Yahudi yang bengis. Namun di waktu yang sama, kalian rela terhadap produk-produk Yahudi. Sebagai akidah kalian. Sebagai manhaj kalian. Dan dasar perjuangan kalian. Mana mungkin Allah subhanahu wa ta'ala akan menolong perjuangan kalian. Mana mungkin Allah akan menurunkan An-Nasr untuk kalian. Jangan kalian berandai-andai. Kemudian, dari jawaban yang kedua, bahwa jika seandainya Partai Komunis yang menang, Ahmad Yasin menyatakan, walaupun Partai Komunis yang menang, saya akan menghormati kemauan rakyat Palestina. La haula wa la quwata illa billah. Komunis itu adalah suatu akidah yang tidak beriman sama sekali atas keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala sebagai pencipta. Mereka lebih kafir dari Yahudi dan Nasara. Mereka lebih kafir dari kaum Yahudi. Mereka menyatakan, La ilaha wal hayatu madda. Tiada Tuhan, tiada pencipta. Kehidupan ini semua adalah materi. Bermula dari materi dan berlangsung dengan materi. Itulah akidah dan ideologi kaum komunis yang anda rela untuk menghormati kemauan rakyat Palestina atas kemenangan Partai Komunis. Coba kita perhatikan seorang tokoh. Kalau yang mengucapkan ini adalah salah satu tentara Hamas, maka kondisinya mungkin lebih ringan walaupun itu suatu dosa besar. Lalu bagaimana kalau ucapan seperti ini diucapkan oleh seorang tokoh? Bagaimana nilai dosa tersebut di sisi Allah subhanahu wa ta'ala? Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyakum. Kemudian, masih dalam upaya kita mengenal kelompok Hamas ini, apakah perjuangan mereka yang sekarang mereka lakukan di dalam berperang dengan Yahudi adalah perjuangan yang benar-benar didirikan di atas tauhid, di atas upaya untuk menegakkan syariat Islam? Perjuangan mereka, atau kalau mereka namakan dengan jihad, apakah jihad ini benar-benar untuk meninggikan kalimat tauhid atau untuk tujuan yang lainnya? Untuk menjawab hal ini, mari kita dengarkan bersama pernyataan beberapa tokoh Hamas. Beberapa tokoh Hamas. Di antara mereka adalah seorang yang bernama Salah Shahada. Salah Shahada. Nah, dia adalah komandan militer. Komandan umum militer Brigade Al-Qassam. Yang sekarang sering disebut-sebut di dalam media massa. Brigade Al-Qassam. Salah satu pemimpinnya yang bernama Salah Shahada. Menyatakan dalam sebuah pernyataannya, dan ini terekam dengan suaranya, sebagaimana juga dimuat dalam surat kabar yang bernama Al-Jil Lissahafa, tanggal 29 Mei tahun 2002. Dia menyatakan, Fanahnu nu'amilu au fanahnu na'malu wifqa mabadi' jihadiyah naltazimu biha wa syi'aruna innana la nuqatil al-yahuda li'annahum yahud wa innama nuqatiluhum li'annahum muhtalluna li'ardina wa la nuqatiluhum li'aqidatihim wa innama nuqatiluhum li'annahum igtafabu ardana wa la hawla wa la quwata illa billah. Perhatikan pernyataan ini. Kami, kata dia, beramal
berbuat, berjuang sesuai dengan prinsip-prinsip jihad. Kami berpegang teguh dengan prinsip-prinsip tersebut. Subhanallah, entah jihad apa yang dimaksud. Kata dia selanjutnya, dan slogan kami atau moto kami adalah bahwasanya kami tidaklah memerangi kaum Yahudi dikarenakan mereka sebagai Yahudi yang beragama Yahud. Bukan karena ini. Tetapi hanyalah kami memerangi mereka karena mereka kaum Yahudi tersebut telah menjajah negeri kami, menguasai negeri kami. Wala nuqatiluhum liaqidatihim. Dan tidak sekali lagi kami memerangi kaum Yahudi dikarenakan akidah mereka, dikarenakan iman kekafiran mereka tersebut. Liannahum. Tetapi hanyalah kami ini memerangi mereka karena mereka telah merampas bumi kami. Subhanallah. Perhatikan ucapan salah satu tokoh besar Hamas yang dia sekaligus sebagai pimpinan umum Brigade Al-Qassam dalam sayap militer Hamas. Kalau tadi yang pertama Hamid Al-Baitawi adalah sayap politik Hamas, maka yang kedua, yang sekarang ini adalah pimpinan umum Brigade Al-Qassam sebagai sayap militer Hamas. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kalau ini salah satu tokoh militernya, jangan ada yang mengira bahwa ini hanya ucapan sebagian tokoh Hamas. Kita dengarkan bersama sekarang pernyataan Ahmad Yasin yang telah meninggal dunia tentunya sebagai pemimpin sekaligus perintis kelompok Hamas ini. Dalam salah satu ucapannya, dalam salah satu pernyataannya, dan itu terekam dan rekaman suaranya pun tersimpan di komputer kami, dia menyatakan, "Nahnu banaqlubu haqqana ma banaqlubu aktsara min haqqina." Dia berbicara dengan lahja amiyah, "Kami hanya akan meminta hak kami dari kaum Yahudi. Kami tidak akan pernah menuntut lebih dari hak kami. Nahnu la naqrahul yahuda wa la nuqatil yahud li'annahum yahud." Kata dia, "Kami tidak pernah membenci kaum Yahudi. Kami memerangi kaum Yahud dan tidaklah kami memerangi kaum Yahudi dikarenakan mereka sebagai Yahud yang beragama Yahudi. Al-Yahud ahludin wa nahnu ahludin. Nahnu nuhibbu kulla ahlal adyan." Yahudi itu adalah orang-orang yang berpegang kepada agama. Kami pun orang yang berpegang kepada agama. Dan kami, yakni Hamas, mencintai seluruh pemeluk agama. Allahu Akbar. Wala hawla wala quwata illa billah. Pernyataan Ahmad Yasin, pendiri dan pemimpin kelompok Hamas. Seperti ini yang kita dengar. Betapa dia mereka, Ahmad Yasin dan yang lainnya, benar-benar tidak mengerti nususul Quran was sunnah. Dan ini menunjukkan bahwa selama ini yang banyak berbicara dari tokoh-tokoh pergerakan adalah mereka Ruwaibidah. Ar-Ruwaibidah. Siapa Ruwaibidah? Rasulullah menyatakan, "As-safih yatakallam fi umuril 'ammah." Yaitu orang yang dungu, berbicara, sok tampil berkomentar tentang urusan umat. Sehingga akibatnya umat semakin menderita. Salah satu akibatnya adalah rakyat Palestina, kaum muslimin di Palestina, menjadi korban kebodohan mereka, menjadi korban kejahilan mereka terhadap kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akidah ini yang diucapkan oleh tokoh-tokoh Hamas, baik Hamid Al-Baitawi atau Salah Syahada ataupun barakallahu fikum Ahmad Yasin dan yang lainnya, sebenarnya bukanlah ucapan yang baru. Sebagaimana sudah mereka nyatakan bahwa kelompok Hamas adalah kelanjutan sejarah dari kelompok Al-Ikhwanul Muslimin. Juga sering kita sebutkan dan sering kita bahas pernyataan pendiri kelompok Al-Ikhwan Muslimin dan pimpinan umum yang pertama dari kelompok IM ini tadi, yaitu Hasanul Banna. Hasanul Banna telah menciptakan sunnah ini tadi, sunnah sayyi'ah, yang kemudian diikuti oleh para pengikutnya sampai hari ini. Dan Hasanul Banna akan menanggung dosa ini ila yaumil qiyamah. Dosa orang-orang yang mengikutinya
atau menyebarkan akidah yang sesat sekali ini. Hasanul Banna dalam salah satu pernyataannya, sebagaimana disebutkan dalam kitab Al-Ikhwanul Muslimun Ahdathun Sana'at Tarikh, kitab ini pada jilid yang pertama halaman 409-410, sebagaimana dinukilkan, Hasanul Banna menyatakan, fa'uqarriru anna khusumatana lil Yahudi laisat khusumatan diniyatan. Saya menegaskan bahwasanya permusuhan kami terhadap kaum Yahudi bukanlah permusuhan agama, bukanlah permusuhan yang dilandasi oleh agama. La ilaha illallah, la ilaha illallah, ma ajhalahu, betapa bodohnya sang pemimpin ini terhadap Al-Quran Kitabullah dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ulangi, betapa jahilnya, betapa bodohnya pemimpin kelompok Ikhwanul Muslimin ini dan sekaligus pendirinya. Dia telah menciptakan sebuah sunnah sayyi'ah, sebuah prinsip yang jelek yang kemudian dilanjutkan secara berestafet oleh pengikutnya dengan penuh asabiyah dan penuh kejahilan. Wallahi, thumma wallahi, thumma wallah, bahwa barang siapa yang telah menciptakan sunnah sayyi'ah akan menanggung dosa ucapan atau sunnah sayyi'ah tersebut dan dosa orang-orang yang mengikutinya ila yaumil qiyamah, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat nanti. Wa na'udzu billahi min dzalik. Kemudian Hasan al-Banna menyatakan, li'anna al-Qur'ana hadda 'ala musafatihim wa musadaqatihim. Allahu akbar. Sekali lagi, merupakan kejahilan sekaligus kesesatannya. Dia menyatakan, karena Al-Quran. Kenapa? Kenapa permusuhan kami terhadap Yahudi bukan permusuhan yang dilandasi oleh agama? Kata dia, karena Al-Quran telah menghimbau untuk kita ini bergandengan tangan dengan kaum Yahudi dan menjadikan mereka sebagai teman serta mengasihi mereka. La haula wa la quwata illa billah. Kemudian diulangi lagi pernyataan ini oleh Hasan al-Banna dalam beberapa kesempatan yang lainnya. Dan kemudian dilanjutkan oleh penerus kelompok Ikhwanul Muslimin dan salah satu ulama mereka, yaitu Yusuf Al-Qaradawi, di dalam salah satu pernyataannya yang dimuat oleh koran di negeri Qatar. Karena Yusuf Al-Qaradawi adalah mufti di negeri Qatar. Dia menyatakan dalam koran ini, Ar-Raya Al-Qatariya, Jaridatul Raya Al-Qatariya, edisi 4696, innana la nuqatilul yahud min ajlil aqidah, wa innama nuqatiluhum min ajlil ardi. Hanyalah kami, tidaklah kami ini memerangi kaum Yahudi dikarenakan aqidah, Allahu Akbar, tetapi kami ini memerangi mereka karena mereka, karena permasalahan tanah, yakni bumi Palestina. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, ya Rasulullah, ar-rajulu yuqatilu syaja'atan, war-rajulu yuqatilu hamiyatan, war-rajulu yuqatilu riya'an, ayyu dhalika fi sabilillah. Wahai Rasulullah, seorang yang berperang karena memang dia sebagai orang yang pemberani, suka berperang, atau yang kedua, seorang berperang karena hamiyah, dalam rangka hanya mempertahankan negerinya, semangat nasionalisme. Dan yang ketiga, orang yang berperang karena riya. Mana di antara tiga jenis ini yang tergolong jihad fisabilillah? Rasulullah menyatakan, man qatala litakuna kalimatullah hiyal ulya fahuwa fisabilillah. Barang siapa yang berperang, berjihad dalam rangka tujuannya, misinya meninggikan kalimat Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu tauhid dan syariah Islamiyah, maka itulah perjuangan atau jihad yang digolongkan fi sabilillah. Hamas telah berjuang di atas semangat nasionalisme, di atas semangat nasionalisme Palestina. Sungguh, ini bukanlah perjuangan fi sabilillah. Bukanlah ini tergolong al-jihadu fi sabilillah. Dalam salah satu komentarnya, Hasanul Banna kembali menyatakan, sebagaimana dimuat di dalam buku yang juga sudah diterjemahkan Ikhwanul Muslimin yang saya kenal. Dalam pernyataannya dia mengucapkan, tidak diragukan lagi bahwasanya kami bersama ikhwanina
saudara-saudara kami dari kaum Al-Aqbab. Al-Aqbab ini adalah orang-orang Nasara di negeri Mesir. Kami menganggap diri kami sebagai orang Arab karena kita semua berbicara dengan bahasa Arab dan kita semua bermuamalah dengannya dengan bahasa Arab selama kita sebagai orang Arab. Dan termasuk perkara yang wajar kalau kita bersungguh-sungguh dalam upaya saling berhukum kepada hukum-hukum Arab. Na'udzubillah al-qawmiyal Arabiyah. Semangat nasionalisme Arab ini bukanlah semangat yang Islami. Ini adalah semangat yang jahiliyah. Sama sekali perjuangan atau negara atau pergerakan yang didirikan di atas semangat qawmiyah, semangat nasionalisme Arab ataupun yang lainnya, bukanlah perjuangan fisabilillah. Itu semua adalah jahiliyah. Sekali lagi kita menegaskan, ini semua akibat dari kejahilan, kebodohan tokoh-tokoh al-ikhwanul muslimin terhadap kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Anda menyatakan bahwa permusuhan kalian terhadap Yahudi bukan permusuhan agama, sementara Yahudi ya jahil Yahudi telah menjadikan permusuhannya terhadap kita umat Islam sebagai permusuhan agama. Mereka selalu berambisi untuk menjadikan kita ini murtad. Allah menyatakan, wadda kathirun min ahlil kitabi lau yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min indi anfusihim. Perhatikan ayat ini wahai ikhwanul muslimin, sungguh kata Allah telah berharap orang-orang ahlul kitab terhadap kalian wahai kaum mu'minin untuk kembali menjadi kuffar setelah kalian beriman. Hasadan min indi anfusihim, sebagai bentuk iri dan dengki hasad mereka terhadap kaum mukminin. Allah memberitakan kepada kita wahai kaum mukminin bahwa mereka yaudun, mereka sangat berharap dan berambisi untuk kita menjadi murtad, menjadi kafir, meninggalkan Islam setelah keimanan kita. Ini adalah sebagai bentuk iri dan dengki kaum Yahudi dan ahlul kitab kepada kita. Bagaimana Anda ya Hasan al-Banna, wayal Qardawi, wayal Ghazali, serta yang lainnya wa Ahmad Yasin, menjadikan permusuhan Anda, perselisihan Anda dengan Yahudi bukan karena masalah agama, bukan karena akidah mereka yang kafir yang ingin kita perangi. La haula wala quwata illa billah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan walan tarda 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan pernah rela kaum Yahudi dan Nasara sampai kalian mengikuti jejak agama mereka, jejak agama Yahudi dan jejak agama Nasara. Penguasaan dan perampasan mereka terhadap bumi Palestina bukan sekedar urusan tanah, tetapi murni itu adalah urusan agama sebagai upaya untuk memerangi umat Islam karena keislaman mereka. Mereka benci terhadap kita. Qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi sudurhum akbar. Allah menyatakan apa yang telah nampak dari lisan-lisan mereka terhadap kalian, kebencian mereka terhadap kalian telah nampak melalui lisan-lisan mereka kaum kufar, dan apa yang disembunyikan oleh mereka di dalam kalbu-kalbu mereka lebih besar kebenciannya. Qad badatil baghdha min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar. Ya Hasan al-Banna wa ya Ahmad Yasin wa ya Qardawi, ingatlah ini ayat-ayat Al-Qur'an. Kalau Anda jahil terhadap ayat-ayat ini, jangan kalian sok menjadi pemimpin, jangan kalian sok mau berbicara tentang umat, mewakili kaum muslimin. Sungguh kaum muslimin bisa kena azab gara-gara ucapan-ucapan yang seperti ini. Allah juga menyatakan dalam ayatnya, la tajidanna ashaddan nasi adawatan lilladina amanul yahud. Sungguh pasti kata Allah, kalian wahai kaum mukminin akan mendapati kaum yang paling besar kebencian dan permusuhannya kepada kalian adalah al-Yahud. Pada ranking pertama. La haula wa la quwata illa billah. Bagaimana mungkin kita bermusuhan dan berselisih dengan Yahudi bukan karena agama, sementara mereka siang dan malam menginginkan kekafiran kita, kemurtadan kita keluar dari Islam. Berbagai makar mereka pasang untuk mengeluarkan dan menghancurkan kaum muslimin. Ini adalah pergerakan Hamas
sebagai kelanjutan sejarah dari kelompok Al-Ikhwanul Muslimin. Kita telah membahas dalam pertemuan yang lalu tentang asbabun nasr, sebab-sebab datangnya pertolongan dan kemenangan dari Allah. Dan kita telah mendengarkan berbagai ayat dan hadis tentang sebab-sebab datangnya uqubah, datangnya azab dan musibah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu karena dosa kita, karena kemaksiatan kita, karena kesyirikan yang tersebar di tengah umat, karena berbagai bid'ah menyelisihi Rasulullah sallallahu

hadapan Yahudi sebagai tumbal kejahilan kalian dan kegabahan kalian, tindakan gegabah kalian di dalam menghadapi kaum Yahudi. Ini ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum, sekelumit tentang Hamas. Beberapa hari yang lalu kita telah sebutkan tentang salah satu tokoh Hamas, yaitu Khalid Mish'al. Sebagai kepala kantor urusan politik Hamas, Khalid Mish'al, yang beberapa hari ini dalam tragedi Palestina akhir ini keliling ke beberapa negeri untuk katanya mencari jalan keluar untuk tragedi yang mereka alami ini. Ya Khalid Mish'al, ittaqillah. Khalid Mish'al ini datang ke negeri Iran menginginkan bantuan dari kaum Rafidah, Syiah Rafidah. Datang ke kuburan Khomeini, meletakkan rangkaian bunga di kuburannya, dan menyatakan pernyataannya yang sesat, yang membuat Allah subhanahu wa ta'ala insyaAllah marah dengan ucapan ini. Dia menyatakan, innal Khomeini yu'tabaru al-abru ar-ruhi lana, bahwa Khomeini adalah tergolong sebagai ayah kerohanian, yakni kelompok Hamas. Naam, la ilaha illallah. Wahai Hamas dan al-ikhwanul muslimin, sebelumnya kalian telah menjadikan kaum Yahudi sebagai teman-teman kalian. Dalam pernyataan-pernyataan kalian, kalian tidak membenci kaum Yahudi karena akidah mereka, karena kekufuran mereka. Ini adalah sebuah musibah. Bagaimana Anda mengucapkan ini sementara mereka adalah musuh-musuh Allah? Kalian menjadikan suatu kaum yang telah menjadikan malaikat Jibril sebagai musuh mereka. Jibril alaihissalam, Ar-Ruhul Kudus, mereka posisikan sebagai musuh. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan di dalam Al-Quran, Qul man kana aduwal li Jibril, fa innahu nazzalahu iznillah. Ini kata Imam At-Tabari rahimahullah dengan tegas menyatakan dan menukilkan ijma' para ulama bahwa ayat ini adalah turun tentang kaum Yahudi ketika mereka menyampaikan 5 pertanyaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Abdullah bin Abbas, dan hadis ini adalah hadis yang hasan dengan majmu' turuknya dengan beberapa jalan periwayatannya. Dalam pertanyaan yang terakhir, Yahudi menyatakan, ya Muhammad, ma min nabiyyin illa walahu malakun ya'tihi bil khabar, faman sahibuka? Wahai Muhammad, tidaklah seorang nabi kecuali baginya adalah ada seorang malaikat yang datang membawa berita. Siapa itu yang membawa berita kepadamu? Qala sallallahu alaihi wasallam, Jibril alaihi salam. Yang membawa berita kepadaku adalah Jibril, berita wahyu. Qalatil Yahud, mereka berkata, hada Jibril alladhi ata bil harbi wa ata bil musibah wa ata bil azab fa innahu aduun lana. Jibril yang mendatangkan musibah, mendatangkan peperangan dan mendatangkan azab, sungguh dia adalah musuh kami. Kemudian turunlah ayat Al-Qur'an yang baru kita dengarkan bersama. Qul man kana aduwan li Jibril, katakan kepada mereka yang telah menjadi musuh bagi Jibril, berita dari Allah subhanahu wa ta'ala, kalian wahai ikhwanul muslimin telah menjadikan Yahudi yang mereka adalah musuh Jibril alaihissalam, bahwa Allah telah memerintahkan untuk berteman dengan mereka. Begitu juga Anda telah menjadikan kaum Syiah Rafidhah yang juga mengikuti jejak akidah Yahudi. Mereka menuduh Jibril alaihissalam telah berkhianat di dalam menurunkan Al-Quran. Menuduh Jibril telah berkhianat yang semestinya Al-Quran itu diturunkan kepada Ali radhiyallahu anhu. Tapi mereka menyatakan bahwa Jibril alaihissalam telah berkhianat di dalam menyampaikan wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sama kaum Rafidah dengan Yahudi. Mereka telah menjadikan Jibril alaihissalam sebagai musuh mereka. Bahkan melebihi kaum Yahudi dengan menyatakan Jibril telah berkhianat terhadap wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Wahai Hamas, ittaqullah. Ittaqullah dengan sebab kemaksiatan kalian, berbagai bid'ah kalian, dan berbagai akidah sesat yang kalian ucapkan dan kalian yakini. Allah datangkan azab, yang kemudian azab itu tidak hanya menimpa kalian saja, tapi juga menimpa
saudara-saudara

0: Saudara kita kaum muslimin al-mustadhafin, saudara-saudara kita kaum muslimin yang lemah, berbagai kepala, berapa jumlah kepala bayi yang sudah hancur, berapa juga kaum wanita yang telah mati, kakek-kakek dan nenek-nenek yang tertumpah darahnya di bumi Palestina, gara-gara kemaksiatan kalian, di gara-gara akidah kalian yang sesat. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah." Hendaknya kalian takut kepada musibah, kepada fitnah, malapetaka, bencana yang tidak hanya akan menimpa kepada orang-orang yang berbuat zalim saja. Berbuat zalim karena berbuat kesyirikan, berbuat zalim karena berbuat bid'ah, menyelisih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau berbuat zalim karena kemaksiatannya, melanggar perintah Allah dan perintah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka kajian kita terakhir ini sebagai nasihat kepada mereka semuanya dan kepada seluruh kaum muslimin di muka bumi ini, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita dan seluruh saudara kita kaum mukminin. Allah melindungi kita semua dan seluruh kaum mukminin dari kesesatan. Semoga Allah membimbing kaum muslimin kepada al-haq dan melindungi mereka dari kejahatan musuh-musuhnya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
1: Alhamdulillahi hamdan tayyiban katsiran mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa ba'd, kita melanjutkan majelis kajian ini untuk yang kedua. Masih kita dalam silsilah penyebutan beberapa statement ucapan tokoh-tokoh Jamiah Hiyatirat yang akan menyampaikan kita pada kesimpulan bahwasanya Jamiah Hiyatirat adalah semua sebuah jamiah yang berdiri di atas paham khawarij, di atas pokok-pokok dasar paham kaum khawarij. Dan sekali lagi, semua penyebutan tadi masih sebatas tentang akidah dan manhaj Ihya Turat yang berada di Kuwait, untuk kemudian nanti kita akan menyebutkan seputar apa yang telah terjadi di Indonesia. Karena banyaknya beberapa pembahasan yang masih belum tersebutkan, sementara waktu kita sangat terbatas, ada kurang lebih 90 menit lagi kita akan berbincang. Maka saya akan cukupkan cenukilan statement tokoh-tokoh Ihya Turats dengan yang terakhir terjadi, yaitu pada bulan Februari tahun 2009. Ucapan yang dilontarkan masih oleh Wakil Ketua Jamiah Ihya Turats, yaitu Wa'il Al-Husawi, yang semakin menunjukkan kepada kita bahwa mereka banyak memprovokasi masyarakat dalam menentang pemerintah, meninggalkan sikap as-sam'u wa ta'ah, mendengar dan taat kepada waliul amr, yang itu merupakan salah satu pokok dasar manhaj Ahli Sunnah. Dia mengucapkan, "Al-hukumatu yajibu alaiha an turhal li'annaha la tastahiqu an tudabbira su'ul al-balad." Ini diucapkan secara terbuka. Dia mengatakan bahwa penguasa yang ada ini wajib untuk segera dilengserkan. Karena pemerintah yang sekarang sedang memimpin ini, dia tidak berhak untuk mengatur urusan negeri ini. Wanfiddin azzanyallahu wa'iyakum, terlalu banyak ucapan yang semisal ini. Masih banyak yang belum saya bacakan. Khusus poin terakhir ini, baru saya membacakan mungkin 4 atau 5 pernyataan saja dari hampir 20 pernyataan yang ternukilkan di sini. Namun saya cukupkan beberapa penukilan yang sudah antum dengarkan tadi, yang semakin memperkuat kesimpulan bahwa Jam'iyah Ihya Turab adalah jam'iyah yang berada di atas prinsip awal. Sebenarnya masih ada data-data lain yang menunjukkan bahwa Ihya Turab juga dalam praktek pergerakannya tidak hanya sekadar sebagai yayasan pengumpul dana, zakat dan infak, kemudian membagikannya untuk umat Islam. Ternyata mereka adalah yayasan yang memiliki target-target selain dari sekadar yang mereka sebutkan di hadapan para ulama untuk mendapatkan tazkiyah bahwa ini adalah yayasan yang bergerak di bidang sosial, mengumpulkan harta zakat kaum muslimin dari berbagai negeri, kemudian penyalurannya untuk umat yang membutuhkannya. Ikhwani fiddin azzanallahu wa iyyakum, justru yang lebih parah bahwa mereka memanfaatkan harta-harta yang mereka kumpulkan itu tadi untuk memuluskan program penanaman akidah khawarij kepada umat. Mereka datang dengan membawa dana bantuan dengan berbagai program dana untuk membangun pondok pesantren di berbagai negara di dunia ini. Tempat-tempat pendidikan di Indonesia saja sudah ada berapa pondok pesantren yang langsung dibantu oleh Ihya Turab. Ikhwani fiddin azzanallahu wa iyyakum, maka gilirannya sekarang ini kita akan menyebutkan beberapa syubhat yang beredar di negeri kita khususnya tentang Ihya Turab. Di antara syubhat yang diucapkan adalah yang pertama, kenapa kalian mentahdir Jam'iyah Ihya Turab sementara jam'iyah ini banyak atau besar manfaatnya untuk umat, dan yang terjadi itu hanya sebatas kesalahan-kesalahan. Yang ingin saya titik tekankan di sini adalah syubhat menamakan, mengistilahkan berbagai penyimpangan yang ada pada Ihya Turab yang antum dengarkan tadi sebagiannya dengan istilah kesalahan, sehingga terkesan bahwa itu adalah suatu hal yang ringan dan tidak terlalu besar dan tidak terlalu berbahaya. Perlu kita dudukkan syubhat ini dan kita mengatakan kepada pengucapnya, hendaknya Anda bertakwa kepada Allah. Kalau Anda tidak mengetahui berbagai penyimpangan yang ada pada Ihya Turab sehingga Anda mengatakannya, mengistilahkannya dengan istilah kesalahan, maka sungguh wajib bagi Anda untuk bertanya, wajib bagi Anda untuk mengetahui dan berilmu tentang apa itu Ihya Turab, agar Anda tidak dengan mudah menyatakan itu hanya sebatas kesalahan, tidak sampai pada tingkat penyimpangan. Walikuddin azzanallahu wa iyyakum, kata-kata kesalahan ini sangat global. Kekufuran dengan dua bentuknya, atau kesyirikan dengan dua bentuknya, syirik akbar atau syirik asghar, kufur akbar ataupun kufur asghar, kufur akbar yang mengeluarkan pelakunya dari lingkaran keislaman untuk menjadi seorang kafir, ataupun kufur asghar, keduanya adalah jenis kesalahan. Nah, begitu juga kesyirikan, akbar maupun asghar, dua-duanya adalah kesalahan. Begitu juga bid'ah. Para ulama membagi bid'ah menjadi dua, ada bid'ah mufattiqah dan yang kedua bid'ah mukaffirah. Bid'ah mukaffirah adalah bid'ah yang mengeluarkan pelakunya dari Islam, seperti akidah wahdatul wujud, keyakinan bahwa seluruh alam ini adalah Allah, sehingga pohon itu adalah Allah, binatang itu adalah Allah, dan seterusnya. Ini adalah bid'ah yang mukaffirah, yang mengeluarkan pelakunya dari keislaman. Ataupun bid'ah mufassiqah, semuanya adalah kesalahan. Pertanyaannya sekarang, apakah berbagai kesalahan yang ada dalam ihya turab itu adalah jenis kesalahan biasa atau kesalahan yang sangat besar? Ucapan yang mengatakan bahwa tidak ada perbedaan antara akidah sunnah dengan akidah syiah, ini sebuah kesalahan ataukah penyimpangan? Begitu juga tokoh-tokoh mereka yang mengatakan kami tidak merasa gundah, tidak merasa sedih dengan munculnya kekuatan syiah di negeri Irak. Kami tidak sedih dengan itu, justru senang. Ini sebuah kesalahan biasa ataukah justru ini adalah penyimpangan yang akan menipu umat, akan menjadikan umat lalai terhadap bahaya kaum syiah yang menyesatkan itu. Begitu juga akidah khawarij yang ada pada syiah turab, maka mengistilahkan penyimpangan-penyimpangan syiah turab dengan sebatas kesalahan, ini adalah sikap meremehkan penyimpangan-penyimpangan yang antum masih ingat bagaimana Dzulkhuwaisirah yang memprotes kebijakan Nabi sebagai waliul amr. Nah, apa yang dikatakan oleh Nabi? Sang perintis khawarij ini tadi, yang kemudian diberi julukan dengan kilabun nar, kilabun nar, kata Rasulullah. Nabi yang mengatakan ini. Itu telah dilakukan oleh Ya'turab. Qanibuddin azana wa'iyakum, dari sini kita mengatakan bahwa pengistilahan berbagai penyimpangan Ya'turab tersebut adalah sikap meremehkan kebatilan dan sikap tidak amanah. Sikap tidak amanah. Kemudian syubhat yang kedua, bahwa kenapa kalian mentahdir orang-orang yang menerima dana bantuan dari ahli aturat? Apakah hanya dengan sekadar menerima dana bantuan dari ahli aturat kemudian disikapi dan ditahdir? Jawabannya adalah, wahai saudaraku, sesungguhnya kami dan para ulama itu lebih-lebih mentahdir kalian bukan hanya karena kalian menerima dana bantuan dari ahli aturat, tetapi kami dengan terpaksa dan hati kami sedih mengingatkan umat dari bahaya kalian, karena ternyata di balik interaksi dan hubungan kalian dengan jamiah khawarij ini tadi, kalian dirasa ataupun tidak dirasa oleh kalian telah dijadikan sebagai kendaraan tunggangan untuk melancarkan syubhat-syubhat, menyebarkan penyimpangan-penyimpangan jamiah ihya turab. Saya akan berikan beberapa contoh yang terjadi di Indonesia. Ketika sebagian yayasan, sebagian pondok pesantren mau menerima dana bantuan dari Jamiah Ihya Turats, maka pada tahun kurang lebih 96, Ihya Turats berhasil mendatangkan tokoh besarnya Abdurrahman Abdul Khaliq ke pondok pesantren Al-Isyad Salatiyah. Pada tahun 96, di mana pada waktu itu telah muncul tahzir para ulama dari bahaya Abdurrahman Abdul Khaliq. Mereka berhasil mendatangkan tokoh besarnya ini ke Indonesia. Diundanglah para dai untuk menghadiri acara muhadharah atau daurah yang langsung diisi oleh Abdurrahman Abdul Khaliq. Dari situ muncullah perpecahan di kalangan ahli sunnah. Dua hal atau dua efek negatif sekaligus telah muncul kita rasakan di balik dana bantuan yang kalian terima. Pertama, berhasil mendatangkan tokoh besar Ihya Turats Abdurrahman Abdul Khaliq yang bermanhaj ikhwani, yang tidak ada beda baginya seorang sunni dan syi'i ke negeri kita. Yang kedua, mengundang para da'i untuk mendengarkan syubhat-syubhat Ihya Abdurrahman Abdul Khaliq yang membela mati-matian Yusuf Al-Qaradawi pada waktu itu di hadapan para da'i. Ditiupkan syubhat, dihembuskan syubhat oleh Abdurrahman Abdul Khaliq membela, menyanjung Yusuf Al-Qaradawi. Kemudian pada tahun 96 itu pula, di saat Abdurrahman Abdul Khaliq ini datang ke Indonesia, dia membela Safar Al-Hawali, Salman Al-Auda dari tokoh-tokoh Sururiyah yang telah ditahzir oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz oleh Hay'at Kibar Ulama sejak tanggal atau bulan September tahun 2000 atau tahun 1993. Sudah keluar surat pencekalan dari Hay'at Kibar Ulama, fatwa langsung dari Syekh Abdul Aziz bin Baz, Al-Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin, Al-Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, Al-Syekh Muhammad Aman Al-Jani, Al-Syekh Mubin, Syekh Rabi bin Hadi, Syekh Salih Al-Fawzan, para ulama pada waktu itu mengingatkan dari bahaya Safar Al-Hawari dan Salman Al-Auda yang menanamkan paham khawarij di tengah umat, menentang dan memberontak kepada pemerintahnya. Fatwa keluar pada bulan September tahun 1993. Ternyata tahun 96 Abdurrahman Abdul Khaliq didatangkan ke Indonesia oleh Ihya Turats bekerja sama dengan pesantren Al-Isyad Tengaran Salatiyah. Barakallahu fikum. Maka terpecahlah dakwah. Muncul efek negatif yang berikut. Sadari wahai saudaraku, jika Anda benar-benar sayang terhadap dakwah, jika kalian benar-benar mencintai ahli sunnah, kita sedang berjuang menghadapi kaum Syiah, berjuang menghadapi ahli batil, kaum liberal, kaum sufi dan yang lainnya, Anda jangan memperlemah kekuatan ahli sunnah untuk berdakwah. Jangan hanya karena uang untuk membangun pondok pesantren, uang untuk membangun masjid, uang bulanan gaji untuk kalian, atau uang untuk membeli perpustakaan dan yang semisalnya, kemudian kalian menjual dakwah ini. Jangan wahai saudaraku. Jangan ilmu yang kalian dapatkan di jamiah Islamnya itu digunakan untuk membodohi salafiyin. Jangan. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sejak itu perpecahan di kalangan salafiyin semakin berkembang. Inilah yang dinyatakan sebagai keberhasilan Ihya Turats memecah belah salafiyin. Dan kita di Indonesia termasuk yang mendapatkan getahnya. Kemudian tidak cukup sampai di sana. Dengan sebab muamalah kalian dan kalian membuka pintu kerjasama dengan ahli surat. Pada tahun kurang lebih di penghujung tahun 96 atau awal 97. Mereka berhasil mendatangkan salah satu tokoh khawarij dari Mesir. Sebagai da'i resmi ahli surat ke negeri kita. Seorang yang bernama Syarif Muhammad Fuad Azza. Berada di pesantren tersebut. Kemudian beberapa yayasan di Indonesia yang bekerja sama dengan ahli surat mengirim da'i-da'inya untuk belajar kepada salah satu tokoh khawarij. Kemudian dalam berbagai kesempatan saudara Syarif Hazza ini menanamkan beberapa pokok dasar pemikiran khawarij kepada beberapa da'i yang belajar kepadanya. Menanamkan bahwa tauhid itu di samping tauhid uluhiyah, rububiyah dan asma wa sifat ada tauhidul hakimiyah yang ujung-ujungnya akan sampai kepada pengkafiran terhadap pemerintah-pemerintah muslimin yang akhirnya akan memunculkan radikalisme dan terorisme. Dari pokok dasar seperti ini muncullah radikalisme itu tadi. Dengan memuji di hadapan para da'i, sebagian da'i tersebut, bahwa para pemberontak fis di negeri Aljazair, yang para ulama sepakat itu adalah pemberontakan, dan mereka adalah orang-orang bertaat khawarij, yang menghalalkan darah kaum muslimin, dipuji oleh saudara Syarif Azza ini, orang yang mati dalam perjuangan itu, sebagai syuhada, dihadapkan beberapa da'i pada waktu itu. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Perhatikan baik-baik. Berbagai maqasid efek negatif yang muncul dari sebab sebagian da'i, sebagian yayasan dan pondok pesantren di Indonesia membuka pintu kerjasama dengan Ihya Turab. Bahkan Ihya Turab berhasil mengirimkan dan membagikan berbagai media-media seperti yang tadi sudah saya sebutkan. Yaitu majalah Al-Furqan yang berisi banyak kemungkaran padanya. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Cukup ini semua sebagai mafsadah yang merugikan dakwah. Oleh karena itu terpaksa kami mentahzir kalian. Pengaruh Ihya Turab dengan dana yang mereka bagikan berhasil mempengaruhi beberapa teman kami yang dulu belajar bersama kami, kemudian dia ikut bersama Ihya Turab sebagai da'inya menyalurkan dana bantuan kepada kelompok khawarij di Indonesia. Sebuah pondok pesantren di daerah Cilacap yang dikenal dengan pondok pesantren Al-Mu'addib. Kalau ada ikhwan dari Cilacap mungkin tahu nama pondok pesantren ini. Salah satu tokoh di pondok pesantren itu adalah mertua Nurdin Entok. Mendapatkan dana bantuan dari Yayasan Ihya Turab untuk membangun masjid di pondok yang di sana dikader. Tempat kaderisasi para teroris yang melakukan peledakan di beberapa daerah di Indonesia. Dibantu oleh Ihya Turab yang kemudian dana itu disalurkan oleh da'i yang menamakan dirinya Abu Qatadah dan dielu-elukan sebagai murid terbaik Syekh Mukbil. Dia bukan murid terbaik, bukan pula ranking kedua ataupun bahkan ranking ke-10-nya dari anak-anak Indonesia saja. Begitulah mereka pandai memang menyanjung-nyanjung seorang yang diharapkan akan mendukung programnya. Kemudian Abu Qatadah inilah yang meresmikan masjid bantuan yayasan Ihya Turab untuk Ma'had Al-Mu'addib, tempat bercokolnya para khawarij. Ya ikhwan, demikian ke ahli sunnah. Pondok Al-Irsyad Tengaran yang dahulu saya juga berada di sana. Dan beberapa ustaz kita juga dahulu berada dan sebagainya mondok di sana. dulu berada di atas manhaj salaf dengan sebab berurusan dan membuka pintu muamalah dengan ahli aturat. Mereka menjadi orang-orang yang bermudah berurusan dengan khawarij sampai kurang lebih pada tahun 95 atau 96 mengadakan kerjasama dengan pondok Neruki, Al-Mu'min Neruki, tempatnya para pembesar khawarij. Beberapa ustaz kita menjadi saksi yang langsung mengetahui kegiatan itu. Hal ini diulangi pada beberapa tahun kemudian, di antaranya pada tahun 99 atau kurang lebih tahun 2000. Setidaknya pada tahun 99 terjadi lagi kerjasama dengan pondok Al-Mu'min Meruki. Ya subhanallah, mau dikemanakan anak didik mereka yang diamanatkan oleh para orang tua mereka di pondok tersebut? Kemana itu amanat? Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Maka kita katakan kepada sebagian saudara-saudara kita yang mengatakan bahwa kami ditahdi hanya karena menerima dana, jawabannya bukan karena itu. Tetapi kalian telah dijadikan sebagai kuda tunggangan oleh Hiyaturab untuk melancarkan misinya di negeri ini. Membantu kaum khawarij, kaum teroris. Maka dari itu saya katakan dalam tema judul kajian kita, mewaspadai tersebarnya paham teroris khawarij melalui Yayasan Ihya'at-Turab. Wani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Saya tidak akan bercerita berbagai mafsadah dan efek negatif yang dimunculkan oleh Ihya'at-Turab di beberapa negeri, di Somalia, di Tanzania, di Yaman, di Pakistan. Kita hanya berbicara cukup yang di negeri kita. Sebagian mereka mengatakan, ya Ustaz, ini kenapa sebagian dai itu bermuamalah dengan Ihya'at-Turab dalam rangka untuk menyelamatkan dana-dana kaum muslimin yang telah berhasil dikumpulkan oleh Ihya'at-Turab agar tidak jatuh kepada kelompok-kelompok yang batin. Salah satu dari mereka mengatakan seperti itu di hadapan saya. Maka saya katakan, ya Ustaz, alhamdulillah bahwa kita akan tetap berjalan walaupun tanpa bantuan dari Ihya'at-Turab. Walaupun kita memiliki masjid yang terbuat dari bambu dan kayu, pondok pesantren kita juga demikian. Alhamdulillah, dakwah itu yang dituntut adalah barokah padanya. Kalau barokah itu sudah dicabut oleh Allah, maka dakwah itu tidak akan bermanfaat, justru akan mendatangkan hal-hal negatif bagi umat. Nah, walhamdulillah, pesantren Ahli Sunnah dari ujung Aceh hingga ujung timur Papua Tanah, mungkin lebih dari 100 pondok pesantren dengan perbedaan tingkatannya, masing-masing berjalan walhamdulillah tanpa bantuan dari Ihya'at-Turab. Ulama kita pun berdakwah. Syekhuna Mukbir rahimahullah. Ribuan pelajar berada di sana dari mancanegara. Entah berapa biaya yang harus dikeluarkan per bulannya. Ya subhanallah, dakwah itu berjalan hingga berhasil dengan izin Allah merobohkan arogansi kaum Syiah di bagian Yaman, bagian utara, dan arogansi kaum tasawuf serta komunis di Yaman bagian selatan. Dengan izin Allah, barokah dari Allah, maka bersabarlah. Jangan kemudian kita menjual dakwah hanya untuk sekedar uang 100 ribu dolar, 200 ribu dolar dan yang semisalnya. Jangan, wahai saudara.
2: Alhamdulillah, hamdan tayyiban kathiran mubarakan fih كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد dari contoh permasalahan terkait sebab munculnya terorisme dan tindakan teror, tepatnya bermula dari kesalahan di dalam metode pemahaman ayat Al-Quran, baik terkait ayat yang berisi perintah-perintah berjihad atau ayat yang mengabarkan pada kita tentang orang-orang yang tidak berhukum kepada hukum-hukum yang Allah turunkan. Di situ kita dapat menarik satu kesimpulan betapa pentingnya seorang muslim benar-benar meluangkan waktu untuk belajar Islam. Belajar mengenal makna dan penafsiran Al-Quran serta makna dan penafsiran hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita lihat kenapa dahulu Al-Qaeda banyak melakukan pembunuhan terhadap orang-orang asing yang ada di atau bekerja di kilang minyak Aramco di Saudi Arabia. Pembunuhan, penculikan, peledakan. Bermula dari pemahaman tentang sebuah hadis yang hadis itu sahih. Sah keberadaannya. Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Akhrijul yahud min jaziratil Arab." Usir dan keluarkan Yahudi dari jazirah Arabia. Sampai mereka menulis sebuah buku yang berjudul ini. Bermula dari pemahaman tentang hadis ini, mereka melakukan pembunuhan dan penyerangan brutal. Demikiankah hadis ini difahami dan diterapkan, diamalkan? Rata-rata pelakunya adalah anak-anak muda yang tidak mau sabar belajar, tidak mau sabar dan penuh tawadhu, kerendahan hati untuk bertanya dan meminta bimbingan kepada ulama-ulama yang sudah sepuh, habis umurnya untuk mengkaji, mempelajari, mengajarkan Islam. Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak sibuk dengan politik, tidak sibuk mencari dunia di balik ilmu yang diajarkannya. Rata-rata kaum teroris itu orang-orang berumur muda yang lebih didominasi oleh emosi, sikap terburu-buru, mudah menyimpulkan. Beda dengan keumuman orang yang sudah lanjut usia atau sepuh. Apalagi ketika sepuh dan lanjut usianya itu sejak mudanya terbimbing dengan bimbingan ilmu Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang saya muliakan, tentu tidak cukup waktu, sangat terbatas kesempatan untuk menjelaskan bantahan satu persatu terhadap syubhat-syubhat ini. Bisa dibaca dalam beberapa keterangan para ulama atau apa yang telah dituliskan oleh para ustadz dalam bidang itu. Itu sekedar beberapa contoh. Sehingga jangan heran kalau peristiwa peledakan Tamrin kemarin ini disebutkan oleh pihak yang terkait bahwa sebagian pelakunya itu adalah orang-orang baru yang berhasil direkrut oleh kaum teroris Khawarij, kemudian terprovokasi untuk berani melakukan pembunuhan brutal. Rata-rata memang latar belakangnya bukan orang-orang yang belajar Islam. Anak-anak muda yang disampaikan kepadanya ayat-ayat tentang kebencian orang-orang kafir terhadap kaum muslimin, dan itu memang benar. Orang-orang kafir memang benci terhadap muslimin. Dibacakan kepadanya ayat-ayat kewajiban memerangi orang-orang kafir tanpa dirinci dengan rincian ilmiah. Dan seterusnya. Secepat itu dia terpengaruh dan secepat itu pula dia siap melakukan tindakan yang Allah tidak sukai. Yang Allah benci, yang bertentangan dengan syariatnya yang penuh kasih sayang. Penuh keindahan. Kaum muslimin yang saya muliakan. Tentu ini menjadi tanggung jawab bersama. Kita yang berada di masjid ini. Kita yang berposisi sebagai pendidik. Sebagai orang tua, atau di antara kita yang sebagai dai dan penceramah, ustadz dan seterusnya, bertanggung jawab untuk bahu membahu mengentaskan umat dari terorisme ini tadi. Tentu dalam upaya kita mengatasi dan mengentaskan umat dari terorisme, tidak bisa dan tidak ada jalan kecuali kembali kepada bimbingan Islam. Bimbingan Al-Quran dan sunnah Nabi sebagai wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang tadi telah disebutkan bimbingan para ulama generasi salaf. Dan yang mengikuti jejak mereka dengan baik dan benar. Kalau kita tidak mengikuti ini. Dapat dipastikan kita tidak akan mampu keluar dari problem yang terus menghantui umat ini. Tidak bisa menghilangkan radikalisme dan terorisme hanya dengan menanamkan semangat nasionalisme. Tidak bisa. Dibutuhkan semangat ilmu, ilmu Islam yang terbimbing, sebagaimana telah disebutkan tadi, tidak bisa dengan cara membangkitkan semangat nasionalisme, karena itu rapuh. Contoh, sudah menjadi rahasia umum atau telah diketahui oleh masyarakat luas. Sudah berapa banyak, maaf-maaf saja, aparat pemerintah, dan ini menjadi beban bagi pemerintah kita, polisi, yang akhirnya, karena keterbatasan ilmu, Islam, yang benar dan lurus, dia menjadi anggota ISIS, berangkat ke Syria, meninggalkan orang tuanya. Kurang apa dia dilatih dan diajari nasionalisme? Mungkin sejak di bangku sekolah. Hingga dia menjadi seorang polisi. Begitu juga seorang desertir TNI. Daeng Koro. Yang melakukan teror dan menyebarkan paham terorisme di Sulawesi Tengah, di Poso. Membunuh, menembak, meledakkan. Berkhianat terhadap negara. Apa sebab utamanya? Semangat Islam yang tidak terbimbing. Kejahilan terhadap Al-Quran dan Sunnah. Dan bimbingan generasi terbaik umat ini dari kalangan sahabat Nabi dan para ulama yang mengikuti jejak mereka. hilang itu dan rontok nasionalisme. Ketua KMPI Kota Depok yang disebutkan dia seorang yang memiliki nasionalisme yang tinggi, tidak tanggung-tanggung ketua KMPI mati tertembak di Syria sebagai anggota ISIS. Dan masih banyak lagi, banyak lagi. Semangat bela negara itu ada dalam Al-Quran, ada dalam sunnah Nabi. Terbimbingkan oleh para ulama kita. Semangat bela negara dalam bingkai Al-Quran dan sunnah. Itu yang harus diajarkan. Tidak perlu kita susah payah mencari metode. Sudah Allah siapkan dalam agamanya yang lengkap, dalam Al-Qur'annya yang sempurna, dan nabinya yang diutus sebagai rahmatan lil alamin. Kalau kita beriman, yakin Al-Qur'an telah sempurna, kembali pada bimbingan Al-Qur'an dalam mengentaskan umat dari berbagai kemungkaran, termasuk terorisme dan radikalisme. Kalau kita beriman, kita yakin Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menunaikan tugasnya sebagai seorang rasul, membimbing umat dengan lengkap dan sempurna, dan yang Allah utus sebagai rahmatan lil alamin. Kembalikan problem umat ini jawabannya kepada bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Biayanya enggak besar. Enggak besar biayanya. Ringan. Asal kita mau sabar. Meluangkan waktu, pikiran dan tenaga untuk belajar. Duduk bersimpuh, mendengarkan penjelasan Abdullah bin Abbas, sepupu Rasulullah sebagai imam para pakar tafsir. Mendengarkan penjelasan Abdullah bin Mas'ud. Mendengarkan penjelasan Al-Imamul Hasanul Basri, Al-Imam Sa'id bin Jubair, Al-Imamul Syafi'i, Al-Imam Ahmad, Al-Imamul Bukhari, dan yang lainnya. Sabar. Mempelajari itu. Anak-anak kita. Anak didik kita. Begitu pula radikalisme dan terorisme ini tidak bisa dientaskan atau dihilangkan dengan mengkampanyekan liberalisme demi mengikis radikalisme yang ada pada sosok radikalis atau komunitas yang radikal. Diterapkan dan dikampanyekan liberalisme bahwasanya semua agama adalah sama, dan bahwasanya tidak boleh seorang umat beragama meyakini hanya agama dia saja yang benar, yang lainnya salah. Gak boleh katanya. Sebagaimana ini adalah program utama gerakan Islam Nusantara. Di antara program utamanya adalah agar tidak ada seorang umat beragama pun, termasuk kita, yang meyakini hanya agama dia yang paling benar. Jadi kita enggak boleh meyakini innad-dina indallahi al-Islam. Sesungguhnya agama yang diterima dan diakui di sisi Allah hanyalah Islam. Enggak boleh. Itu akan radikal nanti. Atau firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yabtaghi ghaira al-islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang memeluk agama selain Islam, tidak akan pernah Allah terima darinya agama tersebut, dan dia akan tergolong sebagai orang-orang yang merugi di akhirat nanti. Ini enggak boleh diyakini. Barang siapa yang meyakini hanya Islam yang boleh diyakini sebagai agama, sungguh dia orang yang radikal. Bukan demikian. Bukan kemudian dengan adanya doa lintas agama, Muslim bersebelahan dengan Kristen, dengan kafir, Yahudi, Hindu, Buddha, masing-masing berdoa kepada Tuhannya. Di mana ayat yang selalu kita baca dalam banyak solat kita? Qul ya ayyuhal kafirun. Katakan wahai sekalian orang-orang kafir. La a'budu ma ta'budun. Sungguh kami tidak pernah beribadah kepada Tuhan yang kalian ibadahi. Begitu juga al-Yahud dan Nasara tidak beribadah kepada Tuhan kita, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Atau demi menghilangkan radikalisme dan terorisme, diadakan zikir-zikir dan solawatan dengan langgam lagu-lagu gereja. Dengan nada lagu-lagu yang disekutukan Allah. Diyakini bahwa Allah punya anak yang menafikan apa yang kita yakini. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yakun lahu. Lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad. Solawatan dengan nada lagu-lagu gereja. Bukan dengan cara seperti ini. Radikalisme dan terorisme diberantas. Sungguh kita akan terus terlilit oleh problem. Kita akan terus dikelilingi oleh kehancuran. Kalau kita tidak mau kembali kepada bimbingan Al-Quran dan sunnah Nabi sesuai, cocok dengan bimbingan generasi terbaik umat ini, yaitu para sahabatnya. Kaum muslimin yang saya muliakan, justru dengan liberalisasi yang sekarang terus gencar dilakukan melalui lembaga-lembaga pendidikan, ormas-ormas Islam. Masya Allah, sebagian ormas mendendangkan maras organisasinya dalam acara besarnya dengan menggunakan paduan tim paduan suara dari Universitas Kristen. Semua itu katanya dalam rangka memberantas terorisme. Tanpa dirasa, ternyata terorisme muncul melalui bajunya yang lain dan bentuknya yang berbeda. Berapa banyak sekarang terorisme, tindakan teror, radikalisme, anarkis, yang diatasnamakan agama juga, saling menyerang antar pondok pesantren. Sangat tidak dibenarkan. Muncul mars-mars yang menanamkan kebencian. Tidak dibenarkan yang seperti ini. Kaum muslimin yang saya muliakan. Di waktu yang sama ini, ketika kita sedang berbicara tentang terorisme dan radikalisme, jangan sampai kita terjebak untuk punya kesimpulan bahwa terorisme itu adalah hanya ISIS, Al-Qaeda, Jamaah Islamiyah, dan yang semisalnya. Ya, memang semua itu adalah teroris. ISIS yang bukannya menebarkan rahmat dan kasih sayang, tapi justru menebarkan horor di tengah-tengah umat. Memberikan gambaran Islam kepada umat Islam dan kepada umat kafir. Gambaran agama yang berlumuran darah. Demikian ISIS mencoreng nama Islam. Membunuh tanpa sedikit pun rasa kemanusiaan. Apalagi rasa keagamaan. Apa yang dilakukan oleh ISIS? Dan ini sebagai catatan bagi kaum muslimin. bahwa perjuangan Islam tidak demikian gambarannya. Membunuh tawanan-tawanan perang dengan cara pembunuhan yang sadis, cara pembunuhan yang tidak pantas dilakukan bagi orang-orang yang sudah lemah. Perhatikan apa yang dibimbingkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk pasukan tempurnya, untuk pasukan jihadnya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari sahabat Buraidah, kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam idza ba'atha sariyatan awsa. Dahulu Nabi ketika mengutus, mengirim pasukan tempurnya berperang, berjihad melawan orang-orang kafir, berwasiat, menasehati panglima perangnya dan tentaranya dengan banyak wasiat, antara lain qala la taqtulu walidan, jangan kalian wahai pasukanku jangan membunuh anak-anak kecil. Apa yang dilakukan oleh ISIS? Tidak peduli anak-anak kecil, bayi yang sedang menyusu sekalipun dibunuh dengan kejam. Seorang yang sedikit ada ilmu tentang hukum-hukum jihad, tentang rahmatnya Islam, dia akan mengingkari dengan hati. Ini enggak benar sudah. Enggak perlu bertele-tele, berjauh-jauh, berpanjang lebar. Ini aja enggak benar. Wala tamthulu, dan jangan kalian melakukan mutilasi. Mutilasi itu memotong-motong mayat lawan. Lawan orang kafir, apalagi muslim mengucapkan la ilaha illallah. Apalagi muslimah berjilbab. Jangan kalian melakukan mutilasi. Apa yang dilakukan oleh ISIS? Terang-terangan difoto dan disebarkan videonya. Bagaimana seorang yang sudah tak berdaya dipotong telinganya atau hidungnya, dirobek perutnya, ditaruh di sebuah jeruji besi, kemudian dibakar. Ya subhanallah. Ya subhanallah. Entah itu mereka itu manusia ataukah bukan. Dalam hadis lain, qala marra an-nabi sallallahu alaihi wasallam ala al-qatla wa wajada imra'atan maqtulah. Suatu hari Rasulullah melakukan inspeksi, pemeriksaan terhadap mayat-mayat korban perang, mayat-mayat muslim dan mayat-mayat musyrik diperiksa oleh Nabi. Begitulah pemimpin yang bertanggung jawab. Pendidik, bukan haus darah dan sembarangan mengomando, diperiksa oleh Nabi. Di tengah-tengah itu Rasul mendapatkan mayat seorang wanita musyrikah, seorang wanita kafir, bukan muslimah, terbunuh. Maka Rasulullah dengan marah mengatakan, ma kanat hadhihi lituqtal, sungguh tidak sepantasnya wanita ini dibunuh. Padahal itu dalam medan tempur, bukan tawanan perang. Namanya medan tempur, seorang enggak bisa berpikir panjang. Kalau tidak dia yang segera membunuh lawan, dia yang akan dibunuh. Beda dengan tawanan perang yang sudah diikat, dirantai, lemah. Nah, barakallahu fikum. Kaum muslimin yang saya muliakan, wanita-wanita di Syria dan Irak menjerit, menangis. Bayinya terbunuh dengan sadis oleh tentara ISIS atau kelompok lain namanya Jabhatun Nusrah atau yang lainnya dan yang lainnya. Perhatikan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Diriwayatkan oleh sahabat Usama bin Zaid radhiyallahu anhu, yang mengkisahkan tentang peristiwa dalam salah satu pertempuran

Usama bin Zaid melihat, menyaksikan bagaimana teman-teman prajurit lainnya dibunuhi. Maka dia berniat, saya harus melumpuhkan tentara kafir ini. Maka berusaha Usama bin Zaid sampai dengan pertolongan Allah berhasil melumpuhkan si prajurit kafir yang kuat dan gagah berani dan memiliki teknik tempur yang luar biasa. Dalam posisi seperti itu, belum diikat tangannya, namun dia pada posisi yang tidak menguntungkan dirinya, dan Usama bin Zaid dengan pedangnya, di saat yang genting, di detik-detik yang sulit seorang mengambil putusan dengan cepat dan tepat, tiba-tiba si musyrik ini mengucapkan, Ashhadu an la ilaha illallah. Luar biasa. Terkejut Usama. Tentu tidak seperti kita mendengarkan ceramah ini. Dengan keringat dan lelah letih, berhasil menekuk lututkan si tentara yang kuat ini tadi. Tiba-tiba si tentara kafir ini mengucapkan syahadat. Pertanda dia masuk Islam. Namun Usama dalam kesempatan yang sangat sempit itu memutuskan berijtihad bahwa dia mengucapkan la ilaha illallah atau syahadat itu karena takut kepada pedang, bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka keputusan yang diambil adalah ditebas si tentara musyrik itu dengan pedangnya dan mati. Namun apakah Usama bergembira? Seperti bergembiranya tentara ISIS membunuhi muslim dan muslimat, tua muda, difoto dan diabadikan. Usama bin Zaid takut kepada Allah. Usama bin Zaid bersedih. Dan dia harus bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk meminta bimbingan, fatwa dan jawaban atas peristiwa itu. Dan datanglah kepada Nabi, ya Rasulullah. Nah, terjadi peristiwa seperti ini. Dan aku bunuh dia. Apa jawaban Nabi sebagai pembina umat? Yang bertanggung jawab. Sebagai panglima perang yang penuh kasih sayang, yang ilmiah, tidak emosional. Beliau mengatakan, Ya Usama, aqatalta rajulan qad qala la ilaha illallah. Apakah kau tetap bunuh orang yang telah bersyahadat mengucapkan la ilaha illallah? Usama bin Zaid mencoba menjelaskan dan menyampaikan alasannya. Ya Rasulullah, innama qalaha khaufan min sayfi. Sesungguhnya dia itu mengucapkan syahadat karena takut kepada pedangku, bukan karena Allah. Diulangi oleh Nabi, Ya Usama, aqatalta rajulan qad qala la ilaha illallah. Apa kau bunuh seorang yang telah mengucapkan syahadat la ilaha illallah? Dalam riwayat lain, ketika Usama mencoba menjelaskan alasannya, asyaqaqta qalbahu, apakah kau belah dada orang itu sehingga kau bisa melihat hatinya, kalbunya, bahwa dia mengucapkan itu bukan karena Allah, tapi karena takut kepada pedangmu. Sudah kamu lakukan, robek dada dia. Kita sebagai muslim tidak bisa intervensi kepada urusan hati. Walaupun dalam kondisi seperti itu, kalimat la ilaha illallah punya nilai kehormatan yang sangat tinggi dalam Islam. Kaum muslimin yang saya muliakan. Lalu apa yang dilakukan oleh ISIS? Berperang sesama. Maaf-maaf saja orang-orang yang saling sama-sama mengucapkan la ilaha illallah. Saya yakin seorang pemuda yang menyempatkan dan meluangkan waktunya untuk belajar Islam dengan baik dan benar tidak akan tertipu dengan syubhat-syubhat kaum teroris Khawarij. Baik yang menamakan dirinya ISIS, Al-Qaeda, ataupun yang lainnya. Kaum muslimin yang saya muliakan. Dalam kesempatan ini, ingin saya tegaskan bahwa ketika kita berbicara tentang terorisme dan radikalisme, jangan sampai kita masuk dalam irama permainan kaum liberalis yang menjadikan isu terorisme ini sebagai kuda tunggangan untuk menanamkan liberalisme di tengah-tengah umat Islam.

0: Hati-hati, banyak manusia mengair di air keruh. Hati-hati. Kita semua benci terorisme. Kita semua benci dan anti-radikalisme. Tetapi dalam porsinya yang ilmiah. Bersama itu, jangan pula kita terjebak dengan jebakan-jebakan mereka untuk kemudian melalaikan salah satu kelompok yang lebih kejam dari ISIS dan lebih berbahaya dari Al-Qaeda terhadap umat Islam dan terhadap bangsa dan negara, yaitu kelompok Syiah Rafidhah binaan-binaan Iran. Sadarlah wahai umatku, seorang muslim itu diperintahkan oleh Allah dalam ayatnya, fa'tabiru ya ulil absar, ambillah pelajaran, kata Allah, ambil pelajaran wahai orang-orang yang memiliki cara berpikir yang jernih. Dalam hadisnya Rasulullah mengatakan, la yuldagul mu'min min juhrin wahidin marratain, tidaklah seorang muslim tersengat oleh hewan berbisa dari satu lubang yang sama sebanyak dua kali. Enggak mungkin. Seorang mukmin itu cerdas. Seorang mukmin itu mengambil pelajaran. Kata para ulama, as-sa'id man i'tabara bi ghairihi. Orang yang sukses bergembira, menang, adalah yang dapat mengambil pelajaran dari musibah dan bencana yang menimpa orang lain. Tidak perlu menunggu musibah dan bencana itu menimpa kita, baru kita sadar. Setelah banyak korban berjatuhan, setelah banyak fasilitas yang hancur. Jangan. Kenapa? Mari kita pelajari, wahai saudaraku, bahwa kaum Syiah Rafidhah yang terus menanamkan kukunya di Indonesia ini, sebagaimana di negara-negara lainnya, adalah kaum teroris. Menyimpan makar terorisme, kudeta, pembunuhan umat. Jangan kemudian kita terlena kepada slogan-slogan, kita bersatu, kita bersatu. Kita harus melupakan perbedaan. Kenapa enggak kita melupakan perbedaan dengan ISIS? Kenapa kita tidak melupakan perbedaan dengan Al-Qaeda? Kita katakan, tidak untuk semuanya. Tidak untuk ISIS, Al-Qaeda, dan yang semisalnya, tidak pula untuk Syiah dan kaum liberalis. Perhatikan baik-baik, wahai saudaraku. Syiah dalam sejarahnya adalah suatu aliran dan kelompok yang berlumuran darah. Kalau sering disebutkan peristiwa Syiah itu dimulai sejak perselisihan antara Khalifah Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma. Yang selalu dikatakan itu adalah perselisihan politik. Tidak demikian. Bukan perselisihan politik. Mereka tidak punya kepentingan politik. Tidak Ali bin Abi Thalib dan tidak pula Muawiyah. Mereka berdua adalah orang-orang soleh. Yang menjual dunianya untuk mendapatkan akhirat. Namun perlu diketahui, tentang sejarah Syiah merupakan dendam lama kaum Majusi terhadap umat Islam. Ketika hancurnya Persia di masa Khalifah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, maka kaum Majusi memiliki dendam besar terhadap umat Islam dan terhadap bangsa Arab khususnya. Kita masih ingat nama Abu Lu'lu'ah Al-Majusi. Si pembunuh Khalifah Umar Ibn Al-Khattab. Yang menusukkan pedangnya ke tubuh orang yang soleh, yang mulia. Umar Ibn Al-Khattab, mertua Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang nomor dua dalam Islam setelah Abu Bakar As-Siddiq. Kaum muslimin yang saya muliakan, Abu Lu'lu' Al-Majusi, apa hubungannya dengan Syiah yang sekarang? Kuburan dan makam Abu Lu'lu' Al-Majusi sampai hari ini dipertahankan, dibangun di atasnya bangunan kemuliaan menurut mereka, diadakan ziarah-ziarah kubur ke makam Abu Lu'lu'ah Al-Majusi, pembunuh Umar bin Khattab. Diagung-agungkan, dinilai sebagai pahlawan sebagaimana disebutkan dalam literatur resmi agama Syiah. Perhatikan baik-baik dendam Majusi yang kemudian muncul dalam topeng Syiah. Tidak cukup sampai di situ. Muncul tokoh yang kedua, Abdullah bin Sabah al-Yahudi. Yahudi dari kota Son'a, negeri Yaman. Yang menampakkan keislaman secara zahir di hadapan para sahabat Nabi dan para ulama tabi'in pada masa itu. Abdullah bin Sabah mencoba melakukan provokasi terhadap masyarakat Madinah. Namun ternyata provokasi tersebut yang berisi isu-isu kebencian terhadap pemerintah, terhadap khalifah, tidak berhasil di kota Madinah. Disebutkan oleh ulama karena memang masyarakat Madinah adalah masyarakat yang hidup di tengah-tengah mereka para sahabat Nabi dan para ulama, dan mereka orang-orang yang rajin menuntut ilmu. Tidak puas Abdullah bin Sabah dan tidak putus asa dengan kegagalan di kota Madinah, dia keluar pergi ke negeri Kufah di Irak dan ke negeri Mesir. Di sana dia mempengaruhi, membodohi, memprovokasi kabilah-kabilah dari suku Badui yang jauh dari bimbingan ilmu. Sekali lagi, jauh dari bimbingan ilmu. Sibuk dengan dunia. Disebutkan bahwa Utsman bin Affan sebagai khalifah bersikap tidak adil, tidak objektif, melakukan nepotisme, pembagian harta kas negara kepada suku dan kabilahnya, mengangkat para pejabat dari kabilah Bani Umayyah dan seterusnya. Dari tuduhan-tuduhan yang di zaman kita juga sering mendengar kita, tuduhan-tuduhan seperti ini kepada pemerintah. Kaum muslimin yang saya muliakan, melalui provokasi-provokasi yang dilancarkannya di negeri Kufah, Irak dan di Mesir, dia berhasil menggalang kekuatan untuk berangkat ke Madinah dan singkat cerita berhasil mengepung rumah kediaman Khalifah Utsman bin Affan dan terbunuhlah Khalifah bersama keluarganya. Inilah awal sumber perpecahan dalam Islam. Kaum muslimin yang saya muliakan, berlanjut kisah yang menunjukkan kepada kita dan memberikan pelajaran bahwa sejarah Syiah penuh dengan khianat terhadap penguasa, penuh dengan makar, pembunuhan, kudeta, menanamkan kebencian terhadap rakyat kepada pemerintahnya, mengganggu hubungan harmonis rakyat dengan pemerintahnya di masa pemerintahan Yazid bin Muawiyah, di mana saat itu muncul kembali orang-orang Kufah di negeri Irak, memprovokasi masyarakat untuk menentang dan melakukan perlawanan terhadap pemerintah yang berkuasa. Mereka berusaha merayu Al-Husain bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhuma, cucu Rasulullah yang soleh, cucu Rasulullah yang mulia, Al-Husain bin Ali bin Abi Talib. Dengan rayuan-rayuan dan janji-janji dusta kepada Al-Husain bin Ali bin Abi Talib. Singkat cerita, karena terbatasnya waktu, terbunuhlah Al-Imam Husain bin Ali bin Abi Talib. Terbunuh akibat pengkhianatan kaum Syiah di negeri Kufah, Irak. Yang telah berjanji untuk berloyal kepada Al-Husain, ternyata Al-Husain dan keluarganya ditinggalkan sendiri dan terbunuhlah di negeri Karbala. Setelah itu kaum Syiah yang biasa berdusta dan bermain drama menampakkan solidaritasnya atas terbunuhnya Al-Husain. Dan kemudian mereka dengan slogan cinta Ahlul Bait, maka Syiah selalu dalam literatur-literaturnya, dalam ormas-ormasnya, menggunakan nama mulia Ahlul Bait. Bersembunyi di balik kemuliaan nama Ahlul Bait. Ahlul Bait itu adalah keluarga Rasul. Kita lihat organisasi-organisasi mereka sering diembel-embeli dengan Ahlul Bait. Seolah-olah kita ini orang yang benci kepada Ahlul Bait. Demi Allah, kita mencintai Ahlul Bait. Ahlul Bait yang saleh, yang mulia, terutama di antara mereka adalah Ali bin Abi Talib, Fatimah binti Rasul, Al-Hasan wal-Husain. Kita mencintai mereka. Namun cintanya kita, cinta yang jujur, bukan cinta palsu. Cinta yang ilmiah, bukan cinta yang digunakan untuk menyelimuti makar terhadap umat dan negara. Maka, demi mempertahankan kebencian dan sikap permusuhan, kaum Syiah mengadakan acara Arba'inat yang selalu mereka peringati setiap tahunnya pada bulan Muharram, dengan memanggil dan menyebut-nyebut nama Husain. Kalau yang di Indonesia masih sebatas menepuk-nepuk dada. Ya Husain, Ya Husain, Ya Husain, dan seterusnya. Kalau yang di Irak dan di Iran, di Syria dan Lebanon, sudah mulai dengan memegang pedang atau pisau, belati dan semisalnya, melukai dirinya, wajah, dada, punggung, kepala, sebagai bentuk, kata mereka, solidaritas untuk Al-Husain, pembelaan terhadap Al-Husain, persiapan atau kesiapan membela Al-Husain. Ini terus menerus setiap tahun diadakan acara haul peringatan kematian Husain, disebutkan dalam banyak literatur ulama, dalam rangka mempertahankan dendam dan sekaligus mempersatukan semangat mereka untuk berani berjuang dan berjihad dalam koridor agama Syiah Rafidhah. Kaum muslimin yang saya muliakan, pengkhianatan kaum Syiah Rafidhah terbukti dalam sejarah. Mereka selalu menanam makar terhadap umat Islam. Ambil pelajaran, wahai saudaraku. Ambil pelajaran, wahai saudaraku. Jangan kemudian terbuai. Atau bahkan sekaligus saya menasihatkan dan mengingatkan. Orang-orang yang masih menyatakan Tidak ada perbedaan yang prinsipil antara kita dengan Syiah. Sungguh Anda dusta. Dusta. Dusta. Anda berkhianat dan menipu umat. Anda berkhianat terhadap negara. Perhatikan kisah Ibnul Alqami di masa dinasti Abbasi. Di mana Ibnul Alqami, seorang tokoh Syiah yang melakukan gerakan klandestain, menyusupkan dirinya dan kader-kadernya dalam tubuh pemerintah. Tidak sebulan dua bulan. Setahun dua tahun, tidak. Prosesnya panjang. Sampai dia berhasil memegang posisi yang cukup strategis dalam negara. Dan mampu mengambil kebijakan untuk negara. Di saat itu Ibn al-Qami menyampaikan masukannya kepada khalifah untuk mengurangi dan membatasi jumlah angkatan bersenjata negara. Dengan alasan negara sudah aman. Tidak ada ancaman bagi negara. Kita sekarang ini saatnya membangun negara, perekonomian masyarakat, dan seterusnya. Buat apa, kata orang sekarang, banyak-banyak membeli peralatan tempur. Negara aman. Logis. Kenapa uang dihabiskan untuk membiayai angkatan bersenjata dan mempersiapkan atau membeli senjata? Berjalan waktu, setelah diterima kebijakan pertama, berlanjut kebijakan berikutnya untuk mengurangi gaji bulanan angkatan bersenjata negara. Sampai disebutkan dalam beberapa buku sejarah bahwa tentara-tentara dinasti Abbasi menjadi miskin dan sebagian mereka mengemis dan meminta-minta di jalan-jalan. Demi kebutuhan. Kebutuhan perut dan kebutuhan anak istri dia bisa menjual. Agamanya bisa menjual negara. Menjadi seorang tentara yang oportunis. Menjual kepentingan agama atau negaranya demi kepentingan perut. Subhanallah, makar yang luar biasa. Dalam kondisi yang sudah sangat lemah seperti itu, Ibnu Al-Qami memberikan aba-abanya kepada tentara Tatar dari Mongol untuk masuk menyerang Baghdad sebagai pusat pemerintahan dinasti Abbasi pada waktu itu. Singkat cerita, tentara Tatar dengan bengis dan kejam membunuh umat Islam atas pengkhianatan Syiah Rafidhah yang dilakukan oleh menterinya yang bernama Ibnul Alqami, berkhianat terhadap negara. Disebutkan dalam Al-Bidayah wa Nihayah dan beberapa kitab sejarah lainnya, hampir 2 juta muslim terbunuh di Baghdad dan sekitarnya. Sampai-sampai warna air sungai Tigris berubah menjadi merah akibat darah-darah kaum muslimin. 2 juta bukan 2 ribu. Kalau dikatakan di alun-alun Cirebon ada 2.000 mayat terbunuh. Itu jumlah yang sangat besar dan mengerikan. Mungkin masyarakat Cirebon siap-siap mengungsi. Ketakutan akibat teror yang besar ini tadi. Hanya 2.000 dengan jumlah masyarakat Cirebon yang banyak. Berjuta-juta manusia. Bayangkan berabad-abad yang lalu. Populasi manusia masih sedikit. 2 juta hampir terbunuh muslim dan muslimah. Tua dan muda. Akibat pengkhianatan Syiah Rafidhah. Membunuhi jamaah haji. Yang pulang menunaikan manasik haji. Ketika mereka hendak berjalan pulang ke negerinya masing-masing. Hampir 30 ribu jamaah haji terbunuh. Dirampas dan dirampok harta-harta mereka. Dan kaum Syiah Qaramithah pada waktu itu berhasil mencuri Al-Hajarul Aswad. Hampir kurang lebih 22 tahun Ka'bah di Masjidil Haram kosong dari Al-Hajarul Aswad. Yang semestinya dilakukan sunnah ketika seorang mau tawaf, ketika seorang akan memulai tawafnya, Dia mencium Hajarul Aswad atau menyentuhnya dan kemudian dikecup tangannya. Tidak bisa dilakukan selama lebih dari 22 tahun. Karena dicuri oleh kaum Syiah Qaramithah. Pelajari sejarah. Singkat cerita berpindah sejarah beberapa abad sesudahnya. Apa yang terjadi di negeri Yaman sekarang? Pemberontakan kaum Syiah Houthi. Apakah kita mengira tiba-tiba muncul kekuatan bersenjata begitu saja dalam sekejap mata? Tidak. Hampir 30 tahun yang lalu, muncul sebuah ormas pemuda yang menamakan dengan Syababul Mukmin, Asy-Syababul Mukmin. Forum pemuda muslim, pemuda mukmin. Kegiatannya seolah-olah kegiatan pendidikan. Mengirim pelajar-pelajar ke Iran dengan beasiswa. Sekarang di Indonesia lagi marak. Beasiswa ke Iran. Maka Forum Pemuda Mukmin di negeri Yaman ini mengirim kader-kadernya dan pelajar-pelajarnya ke Iran. Bukan dalam proses setahun, dua tahun. Satu atau dua angkatan. Tidak. Generasi berganti generasi. Ternyata mereka belajar di Iran tidak hanya belajar dalam tanda kutip ilmu agama saja, tapi juga belajar militer. Pulang ke negeri Yaman, angkatan pertama, angkatan kedua, ketiga, dan seterusnya. Ternyata mereka adalah pelajar-pelajar yang sudah terdidik militer. Singkat cerita, di saat kondisi negara telah lemah, di saat para politikus saring berselisih, mereka kaum Syiah Rafidhah Houthi melihat kesempatan ini besar untuk mereka bangkit dalam kekuatan bersenjata. Mulailah mereka melakukan pembantaian demi pembantaian di desa-desa jauh dari ibu kota. Masjid-masjid Ahlus Sunnah dihancurkan. Ahlus Sunnah dibunuh. Sampai cerita singkat cerita berhasil mengepung istana presiden. Dan terjadilah kudeta besar-besaran dan tertumpahlah darah-darah muslim. Wahai saudaraku, ambil pelajaran dari musibah dan bencana yang menimpa orang lain. Loh, bukankah Al-Qaeda itu berbeda dengan Syiah? Ya, dalam global akidahnya beda. Tapi dalam detail keyakinan mereka ada kesamaan. Yaitu sama-sama teroris dan menyiapkan makar kudeta terhadap umat Islam, terhadap negara dan pemerintah. Terbukti bahwa Iran adalah sebagai negara yang melindungi terorisme. Al-Qaeda, pimpinan Usama bin Laden, disediakan oleh negara Iran batalion khusus di Provinsi Khurasan. Provinsi Khurasan bagian dari negara Iran. Berbatasan dengan Afghanistan. Lebih dari 1.500 tentara Al-Qaeda dilatih militer oleh petinggi-petinggi militer Iran. Dan tokoh-tokoh teras Al-Qaeda keluar masuk dengan mudah di negara Iran dan memiliki rumah-rumah di Iran. Luar biasa. Pada peristiwa penyerangan kepada kantor-kantor kedutaan-kedutaan negara asing di Baghdad yang dilakukan oleh Al-Qaeda beberapa tahun yang lalu, Al-Qaeda berhasil membunuh beberapa diplomat-diplomat asing, termasuk diplomat-diplomat negara Arab, negara-negara Teluk. Dan sebagiannya hilang dalam tawanan Al-Qaeda. Subhanallah, giliran tawanan diplomat-diplomat Iran diserahkan dengan aman dan selamat kembali ke negara Iran. Hubungan mesra Al-Qaeda dengan Iran tak tersembunyikan. Kaum muslimin yang saya muliakan, pemberontakan di Yaman ternyata didanai dan didukung oleh Iran. Awalnya mau berdusta, tetapi realita tidak bisa dibuang dan dihilangkan. Pada ujung-ujungnya, pimpinan tertinggi militer Iran mengakui bahwa memang pemberontakan Syiah Houthi di Yaman adalah atas bantuan Iran. Kaum muslimin yang saya muliakan, kaum muslimin Indonesia, sadar. Tentu, dalam upaya kita untuk mengentaskan umat dari radikalisme dan terorisme, termasuk bahaya fitnah kaum Syiah Rafidhah, bukan kemudian maknanya kita bertindak secara individual, kita bertindak sendiri-sendiri, tidak demikian. Atau kita bertindak anarkis, tidak demikian. Tapi yang bisa kita lakukan adalah melakukan pendidikan dan penjelasan kepada umat tentang akidah yang lurus dengan penuh kesabaran melalui berbagai media, dan kedua, bekerja sama dengan pemerintah. Bukan kemudian satu pondok pesantren bertindak dengan murid-muridnya menyerang, melempari batu dengan batu atau bahkan dengan alat-alat lainnya. Satu takmir masjid atau jamaah masjid menyerang juga. Atau kemudian kita membuat pasukan paramiliter untuk bertindak masing-masing. Tidak demikian. Masing-masing pondok punya pasukan berseragam sendiri. Tidak yang seperti itu. Serahkan itu kepada yang berwajib. Serahkan itu kepada yang berwenang. Demikian akidah yang diajarkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Kaum muslimin, demikian global penjelasan tentang bahaya terorisme dan radikalisme. Yang dapat saya simpulkan secara singkat, bahwa radikalisme dan terorisme menjadi tanggung jawab kita semuanya untuk mengentaskan umat dari bahayanya. Kedua, kita wajib bekerja sama dengan umat dan negara. Dan ketiga, terorisme, radikalisme, baik versi ISIS, Al-Qaeda, JI, maupun versi Syiah, Rafidhah, Iran, tidak bisa diatasi dengan hanya sebatas semangat nasionalisme, patriotisme, bela negara, dan semisalnya. Apalagi dengan liberalisme, sekulerisme, tidak. Tidak ada jalan keluar kecuali kita bersama-sama bahu-membahu kembali kepada bimbingan Al-Quran, kembali kepada bimbingan sunnah Nabi sesuai dengan bimbingan Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, wa Ali, dan bimbingan para sahabat Nabi, murid-murid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan para ulama yang mengikuti jejak mereka seperti ulama masa tabi'in Al-Hasanul Basri, Muhammad bin Sirin, Sa'id bin Jubair, Qatada, atau ulama di masa tabi'ut tabi'in seperti Al-Imam Malik, Al-Imam Syu'bah, Sufyan Tsauri, dan yang semisalnya, atau generasi sesudahnya seperti masa Al-Imam Syafi'i, kemudian Al-Imam Ahmad, Bukhari, Muslim, Tirmizi, Abu Dawud, dan yang semisalnya. Ini bagian daripada dakwah, pendidikan, dan perjuangan. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi umat Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing dan memberi hidayah pemerintah kita, menguatkan keimanan mereka untuk cinta Islam, cinta Al-Qur'an, dan diberikan kekuatan untuk menegakkan syariat Islam. Sekaligus semoga Allah melindungi pemerintah ini, negeri ini, umat Islam di negeri ini khususnya dari makar-makar musuhnya. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan sekaligus saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak, terkhusus DKM atau Takmir Masjid yang mulia ini. Semoga itu dijadikan sebagai amalan soleh yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.
1: Wassalatu wassalamu ala Rasulillah وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. Melanjutkan kajian sebelum salat zuhur tadi, kita sekarang berada pada bagian kedua, masih dalam konteks kewajiban-kewajiban atas para suami yang wajib ditunaikan untuk para istri. Di dalam Al-Quran, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, wa'mur ahlaka bis-salah wastabir 'alaiha. Perintahkan para istri kalian untuk menegakkan salat dan bersabarlah dalam menegakkan salat itu sekaligus memerintahkannya kepada istri. Otomatis perintah ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala mengandung makna bahwa salah satu tanggung jawab dan kewajiban seorang suami adalah mengontrol salat istri. Baik mengontrol dari sisi waktu pelaksanaannya, jangan sampai istri kita punya kebiasaan menunda-nunda waktu sholat dengan misalkan alasan-alasan masakan belum selesai atau ada pekerjaan ini dan itu yang ingin dia tuntaskan. Akhirnya dia menunda waktu sholat tersebut sampai batas waktu yang tidak disukai oleh Islam. Apalagi sampai keluar. Kita semua tahu bahwa di antara amalan-amalan terbaik, Rasulullah mengatakan ketika ditanya, ayu amalin afdal, amalan apa yang terbaik ya Rasulullah, disebutkan beberapa di antaranya, as-salatu ala waktiha, salat tepat pada waktu yang telah ditentukan. Yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, innas salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu diwajibkan atas kaum mukminin sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Yang terbaik adalah menegakkan sholat di awal waktu. Maka Anda sebagai suami, walaupun sedang berada di luar, di tempat kerja atau di perjalanan, apalagi saat di rumah, Anda bisa walaupun di luar mengontak istri untuk mengingatkan dia sholat tepat pada waktunya. Di saat di rumah dia masak misalkan, belum selesai, sudah tinggalkan dulu masakannya, kamu sholat. Oh ini nanti rusak masakannya, cepat saya bantu sebentar, kamu sholat. Aku sudah sholat, kamu sholat, aku yang menjaga ini. Demikian seorang suami membantu istrinya untuk menegakkan sholat tepat pada waktunya. Yang kedua, perintah pada ayat yang tadi kita dengarkan bersama di surat Taha ayat 132, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Perintahkan istrimu untuk menegakkan salat dan sabarlah engkau dalam menegakkan salat sekaligus memerintahkan istri menegakkannya. termasuk mengontrol tata cara sholat istri. Karena makna menegakkan sholat, iqamatus sholat, bukan sekedar mengerjakan sholat. Iqamah, menegakkan, itu termasuk menegakkan syarat-syaratnya, syarat-syarat sah sebuah sholat, rukun-rukunnya, rukun sahnya sholat, dan kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan saat sholat. Akan lebih baik lagi jika diperhatikan dalam perkara mustahabbat, perkara-perkara yang hukumnya mustahab, yang sangat disukai untuk dilakukan saat sholat. Dari mana kita tahu syarat-syarat sholat itu apa saja, rukun-rukunnya bagaimana, kewajiban-kewajibannya apa saja, dan perkara atau amalan yang mustahab saat sholat apa saja, kalau kita tidak belajar? Otomatis kita harus belajar untuk menjadi pemimpin. Pemimpin pemegang tongkat komando di rumah tangga. Kalau tidak belajar, Anda tidak akan mampu mewujudkan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi pemimpin. Bagaimana cara berwudu istri? Sudah benar enggak sesuai dengan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataukah belum? Itu bagian dari upaya menegakkan salat. Wastabir 'alaiha, dan bersabarlah engkau di atasnya. Memerintah istri untuk melakukan salat. Kenapa dipentingkan masalah sholat? Karena seorang hamba muslim yang memiliki keseriusan memperhatikan sholat, baik waktunya, tata caranya, kekhusyuannya, syarat-syaratnya, dan rukun-rukunnya, dia akan menjadi seorang muslim yang memiliki perhatian serius terhadap tugas-tugas agama yang lainnya. Kalau sholatnya baik, pertanda yang lainnya akan baik. Kalau sholatnya bermasalah, ada indikator kuat dalam urusan yang lainnya dia bermasalah. Para hadirin yang saya muliakan, para istri itu adalah amanah yang Allah serahkan kepada kita. Orang tuanya memberikannya kepada kita dengan amanah. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, kafa bil mar'i isman an yudayya man ya'ud. Cukup bagi seorang akan mendapatkan dosa yang cukup besar ketika dia mencampakkan pihak-pihak atau mencampakkan amanah orang-orang yang harus dia urus, pihak-pihak yang harus dia bimbing, dia campakkan, dia tidak perhatikan, dosa besar. Bahkan dalam hadis yang lain, Nabi kita mengingatkan terkhusus kepada para suami, para pembina umat, para penanggung jawab di bidang apapun, tapi konteks kita kali ini adalah rumah tangga. Nabi alaihi assalatu wassalam berkata, ma min ra'in yastar'ihi Allahu ra'iyya thumma lam yakun binushi illa lam yajid ra'ihatal jannah wa inna rihaha latujadu min masirati kaza wa kaza. Tidaklah seorang penanggung jawab, guru, kepala sebuah kegiatan, termasuk dalam hal ini pemimpin rumah tangga, tidaklah seorang penanggung jawab yang telah Allah berikan kepadanya tugas dan tanggung jawab tersebut, kemudian dia tidak berusaha untuk membina, menasehati, membimbing, amar ma'ruf, nahi mungkar terhadap bawahannya, terhadap amanah yang diberikan kepadanya, maka dia tidak akan mendapatkan aroma wangi surga. Padahal aroma wangi surga itu tercium dari jarak yang sangat jauh. Kepada para suami, siapkan diri Anda menjadi penanggung jawab. Waktu yang singkat seperti ini, Tidak cukup kita berbicara tentang kewajiban-kewajiban suami dan berikutnya kewajiban-kewajiban istri. Membutuhkan waktu, hari yang lebih panjang, lebih luas. Tapi kita hanya bisa menyebutkan beberapa darinya. Termasuk permasalahan penting yang wajib diketahui oleh para suami adalah masalah kalau dimulai hubungan dua insan tadi dengan pernikahan, maka semoga Allah jauhkan dari rumah tangga kita semuanya, diakhiri rumah tangga itu dengan perceraian. Perceraian atau talak adalah perkara yang sebenarnya tidak disuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengatakan as-sulhu khair, upaya untuk berdamai itulah yang lebih baik. Upaya untuk membenahi kesalahan, kekurangan, kealpaan itu yang lebih baik dengan musyawarah, dengan upaya diskusi, menempuh cara-cara yang bijak, yang santun, melihat positif dan negatifnya. Di hadapan kita ada anak-anak kita. Tetapi tentu tidak semua keadaan bisa diatasi. Ada kondisi-kondisi yang barakallahu fikum terpaksa ujung-ujungnya menempuh jalur yang terakhir ini. Saya bukan saatnya sekarang-sekarang ini, mungkin nanti kalau ada sisa waktu, membahas tentang apa itu hukum-hukum perceraian. Sebagaimana seorang pria ketika akan menikah, dia harus tahu dan belajar hukum-hukum pernikahan, hukum-hukum rumah tangga, maka dia pun harus tahu tentang hukum-hukum perceraian. Banyak terjadi perceraian-perceraian di masyarakat yang tidak memenuhi persyaratan syariat. Banyak rumah tangga, baik suami maupun istri, yang tidak tahu tentang hukum talak, sehingga terjadilah kemungkaran-kemungkaran yang silih berganti, berkelanjutan. Ini semua dosa. Dan dosa itu ada konsekuensinya, baik pada dirinya pribadi atau kepada keluarganya atau kepada masyarakat dan negerinya. Para hadirin yang saya muliakan, namun sebelum membahas ke arah sana, mungkin saya menginjak sekarang tentang hak-hak para suami atau kewajiban para istri terhadap suaminya. Tentu Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman, Allah Rahim. Allah itu Maha Penyayang. Allah itu Maha mengasihi hamba-hambanya. Melebihi hamba itu sendiri terhadap dirinya. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah pertempuran yang dahsyat, yang kemudian dengan pertolongan Allah dimenangkan oleh kaum muslimin, didapati ada seorang wanita musyrikah, seorang wanita yang masih kafir, yang selesai pertempuran tersebut dia berlari ke sana kemari, wanita kafir ini tadi, mencari bayinya yang masih kecil. Bayi lari ke sana, lari ke sini sang ibu, sampai akhirnya didapati sang bayi dalam keadaan menangis yang keras sekali. Akhirnya segera dipeluk dan diberikanlah air susu ibu kepada bayi ini. Di saat seperti ini Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membiarkan keadaan dan pemandangan ini pergi begitu saja. Nabi mengatakan kepada para sahabatnya yang baru menyelesaikan pertempuran, perhatikan wanita itu. Wanita kafirah, belum muslim, belum muslimah. Apakah kalian merasa terheran, terheran-heran bagaimana ibu ini lari ke sana kemari mencari anaknya, tidak peduli dengan adanya tombak, panah, pedang,
2: Dia mencari putranya yang bayi itu.
1: Kemudian dia peluk.
2: Tidakkah kalian perhatikan bagaimana sayangnya ibu ini kepada bayinya?
1: Demi Allah, kata Nabi, sesungguhnya Allah itu lebih sayang kepada kita dibandingkan sayangnya ibu tersebut kepada bayinya.
2: Sehingga perlu kita semua sadar dan yakin beriman bahwa syariat yang Allah turunkan di dalam Al-Quran 30 juz, diutuslah seorang Nabi, Rasul yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk menerima wahyu tersebut dan menyampaikannya kepada umat, menjelaskan, menjabarkan, merinci dan mempraktekkan hukum-hukum Al-Quran yang terkandung di dalam 30 juz itu.
1: Semua itu sebagai salah satu bentuk bukti rahmat dan kasih sayang Allah kepada alam semesta.
2: Jangan mau kita dibohongi oleh manusia dengan alasan demi kemanusiaan, demi ini dan demi itu.
1: Mereka membuat aturan-aturan, perundang-undangan yang kemudian syariat Allah, undang-undang Allah dicampakkan. Maka kita akan berhadapan kepada sang pemilik bumi, sang pemilik langit, sang pemilik lautan, pemilik angin, dan semuanya pemilik rezeki. Para hadirin yang saya muliakan, maka Allah atur posisi seorang wanita sebagai istri dalam rumah tangga. Allah yang maha adil, tidak sedikit pun Allah berbuat kezaliman kepada hambanya. Aturan syariat dan perundang-undangan Allah gak ada yang perlu direvisi karena perkembangan zaman, karena Allah sudah mempersiapkannya sampai hari kiamat. Tidak perlu ada undang-undang baru yang menghapus undang-undang lama. Setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sempurnalah wahyu, sempurnalah Islam sampai hancurnya alam semesta ini semuanya.
2: Kaum muslimin yang semoga dilindungi oleh Allah tabaraka wa taala, Allah telah menyebutkan di dalam Al-Quran bahwa, dan tadi ayatnya sudah kita bacakan dalam surat Ar-Rum ayat ke-21, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan di antara tanda kebesaran Allah, keadilan Allah, bijaknya hukum-hukum Allah adalah Allah menciptakan para istri untuk kalian. Litaskunu ilaiha, agar kalian wahai para suami merasa condong, tenteram, suka berada di dekatnya, nyaman. Wahai para istri, ibu-ibu, inginkah kalian menjadi istri seperti yang Allah sebutkan di dalam ayat ini, yaitu istri yang para suami itu senang berada di dekatnya, rindu untuk selalu berbincang dengannya, merasa enak, aman dan tenteram istirahat di rumah tersebut. Kalau kalian menjawab, ya kami ingin menjadi seperti yang Allah sebutkan, dan itulah jawaban setiap wanita yang mukminah, maka persiapkanlah oleh kalian mendengar beberapa ayat Al-Quran dan untaian hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. tentang hak-hak suami, tentang kewajiban-kewajiban kalian terhadap para suami. Di antara dalil-dalil yang mungkin pertama bersifat global adalah hadis dari sahabat Al-Husain bin Mihsan radhiyallahu anha. Menceritakan tentang bibinya, seorang sahabat wanita, berjumpa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datang kepada Nabi untuk bertanya tentang suatu perkara. Kemudian selesai urusannya, Rasulullah bertanya kepada wanita ini, yaitu bibi daripada Al-Husain bin Mihsan. Qala laha azati zawjin anti, apakah engkau wahai wanita ini adalah seorang wanita yang punya suami? Qalat na'am, benar wahai Rasulullah, aku seorang wanita yang sudah punya suami. Qala kaifa anti lahu, perhatikan bagaimana Nabi sebagai pembina umat, bagaimana sikapmu wahai wanita ini terhadap suamimu? Maka wanita itu menjawab, ma aluhu illa ma ajistu anhu. Aku tidak pernah menolak kemauan dia, perintah dia, keinginannya, kecuali yang memang aku betul-betul sudah tidak mampu lagi melakukannya. Jawaban wanita ini sebagai seorang istri. Maka Rasulullah menjawab, fanduri aina anti minhu, perhatikan dan evaluasi baik-baik posisi kamu terhadap suamimu, sikap-sikapmu terhadapnya. Fa innama huwa jannatuki wa naruki, sesungguhnya suamimu itu adalah surgamu atau nerakamu. Maksudnya, sikapmu terhadap suamimu itu sangat menentukan posisimu apakah di surga ataukah di neraka. Wanita sahabat itu kalau mendengar nasihat ini, yang pertama muncul di benak mereka adalah, aku masih banyak kesalahan dan kekurangan terhadap suamiku. Beda dengan wanita sekarang yang muncul seringnya, lalu haknya aku apa? Kewajiban suamiku apa? Bukankah kita sama-sama punya hak? Itu wanita yang tidak memiliki iman yang sebenar-benar iman. Imannya memperhatikan, mukmin muslim, tapi perlu dievaluasi. Kalau para sahabat dan istri mereka mendengar yang seperti ini, bergetar hati mereka, takut kepada Allah, meneteskan air mata karena ingat kepada dosa dan kesalahannya. Ikhwani fi din, azan ya Allah wa iyyakum. Kemudian diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan yang selainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ketika suatu hari Muaz bin Jabal datang menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengisahkan tentang apa yang dia lihat di negeri Syam, di negeri kaum Nasara, di mana mereka punya kebiasaan menghormati para pimpinannya dengan menundukkan punggung
1: semisal orang ruku atau bahkan sujud kepada pimpinannya. Maka Rasulullah mengatakan kepada Mu'ad, "Lau amartu ahadan an yasjuda li ahadin, la amartu al-mar'ata an tasjuda li zawjiha." Kalau seandainya aku boleh

itu tidak boleh kecuali hanya kepada Allah. Betapa banyak sekarang kita menyaksikan orang sujud kepada batu, sujud kepada pohon, sujud kepada goa. Sujud kepada patung dan yang lainnya. Nabi mengatakan, kalau seandainya aku boleh memerintahkan seorang anak manusia bersujud kepada selain Allah, niscaya aku akan perintahkan di seorang istri sujud kepada suaminya, menunjukkan ketaatan yang sempurna wajib dia lakukan kepada suami dalam perkara yang tidak bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah melanjutkan, "Wallazi nafsu Muhammadin biyadihi la tu'addil mar'atu haqqo rabbiha hatta tu'addi haqqo zawjiha." Demi jiwa Muhammad, demi jiwaku yang berada di tangannya, yaitu demi Allah, sungguh seorang istri tidak dinyatakan dan tidak dinilai telah menunaikan hak-hak Allah sampai dia menunaikan hak-hak suaminya. Apa saja hak suami? Silakan saudari belajar, silakan saudari dengarkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan saudari sibuk dengan media-media yang ada, sibuk piknik kesana kemari, sibuk bisnis gak cukup-cukupnya, gak habis-habisnya. Pelajari, karena itu adalah akhirat kamu. Kamu pasti mati dan kamu pasti menghadapi pertanyaan-pertanyaan Allah. Tak seorang hamba yang akan lolos dari pertanyaan Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban di dalam Sahih Ibnu Hibban dan juga Imamul Bazzar dalam musnadnya, serta Al-Imamul Hakim dalam Kitabul Mustadrak, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, perhatikan wahai para istri yang benar-benar beriman kepada Allah, dengarkan baik-baik wahai para istri yang merasa yakin akan berjumpa Allah. Boleh saja suami saudari seorang yang lemah, boleh saja suami saudari hanya meredam di hati saat mendapati hak-haknya tidak dipenuhi oleh saudari. Boleh saja suami saudari tidak merasa beberapa haknya tidak ditunaikan. Tapi Allah, pencipta suami saudari, tidak lalai. Allah yang menciptakan suami saudari dan saudari sendiri sebagai istri, selalu mendengar, selalu melihat. Melalui nabinya, dalam sebuah hadisnya Rasulullah berkata, haqquz zauj ala zaujatihi an law kanat lahu qurhatun falahisatha ma addat haqqahu. Subhanallah. Hak seorang suami terhadap istrinya dipermisalkan kalau seandainya, kata Nabi, pada tubuh suami itu ada borok, luka yang sudah bernanah, entah di kakinya, di tangannya, atau di tubuh yang lainnya. Kemudian sang istri tadi membersihkan nanah dari borok tersebut dengan lidahnya, bukan dengan tisu, bukan dengan air pembersih. Bukan dengan antiseptik. Tapi dibersihkan nanah dari borok yang ada di tubuh suaminya dengan lidahnya. Dijilat. Sungguh

0: istri itu belum, kata Nabi, belum menunaikan hak suami yang sempurna. Coba direnungkan kembali baik-baik, wahai para istri. Tentu maksud Nabi bukan memerintahkan kalian melakukan hal itu, bukan. Tetapi Nabi ingin menegaskan, mengingatkan agar kalian ingat Allah, bahwa hak suami saudari itu sangat besar dalam Islam ini. Kaum muslimah yang semoga dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, wajib atas kalian melayani suami dengan sebaik mungkin. Mulai dari tutur kata. Kalau Anda sebagai seorang wanita bisa berkata-kata lembut, sopan terhadap saudara kandung kalian, terhadap teman-teman kalian, terhadap tetangga, dan itu semua baik, ketahui bahwa suami saudari lebih berhak mendapatkan kata-kata lembut nan indah dari Anda. Lebih berhak. Masya Allah, kalau ada tamu atau berjumpa dengan kawannya, begitu mesra, begitu manis kata-katanya. Ada ucapan-ucapan yang menyakitkan dari temannya, begitu mudah dia memaafkan dan melupakannya. Dengan senda gurau yang menarik melupakan kesalahan tersebut. Padahal tadi temannya tersebut, entah teman sekolahnya atau tetangganya atau saudara misannya dan yang lainnya, mengucapkan kata-kata yang pedas menyakitkan hati. Tapi saudari begitu pandainya tersenyum, menahan hati, melupakan itu untuk membuat senang kawannya dan melanggengkan perkawanan. Tapi kenapa saudari tidak bisa melakukan itu kepada suami? Kenapa begitu pedas ucapanmu terhadap suami? Saat suami mengatakan, wahai istriku, aku ingin kamu berhias. Jawabannya, ah, aku capek. Bisa diucapkan permintaan itu dengan kata-kata? Bisa terlihat dari sikap suami. Dan istri tahu sebenarnya, sang istri tahu, suaminya itu senang pulang kerja di sore hari, mendapat istrinya bersolek dengan secantik mungkin, menggunakan parfum yang sebaik mungkin yang disukai oleh suami. Bahkan sempat terlontar sang suami mengatakan, indahnya kamu memakai baju ini, betapa wanginya parfummu ini. Tapi untuk keesokan harinya, besok dan seterusnya, gak peduli. Sampai suami meminta, wahai istriku, aku ingin melihat kamu pakai baju yang itu. Ah, aku lagi capek sekarang ini. Enggak boleh yang seperti itu. Para hadirin yang saya muliakan, ingat kisah yang masyhur terusus di kalangan wanita. Seorang istri sahabat yang dikenal dengan julukan atau panggilan Ummu Sulaim, di mana Ummu Sulaim diberi ujian oleh Allah, musibah anaknya yang kecil sakit keras. Sang suami pun berusaha untuk mencari jalan keluar dan obat untuk anaknya. Sampai di suatu hari suaminya keluar dari rumah menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pulang di malam hari, tiba di rumah, Ummu Sulaim dalam keadaan bersolek, cantik, indah dipandang, sampai layaknya seorang suami, bangkitlah syahwat, kepriaannya, kelaki-lakiannya, dan terjadilah hubungan suami istri pada malam itu. Selesai, sang suami menunaikan hasratnya dan syahwatnya. Di saat itu Ummu Sulaim mengatakan kepada suaminya, "Wahai suamiku, apa pendapatmu jika ada seorang diberi pinjaman sebuah barang oleh seseorang, kemudian si pemilik benda tersebut datang memintanya dipinjamin, kemudian diminta oleh pemiliknya, apakah kamu akan menyerahkan barang pinjaman tersebut?" "Ya tentu, pasti aku akan kembalikan karena pemiliknya sudah meminta." Maka Ummu Sulaim melanjutkan, "Sesungguhnya anak kita itu milik Allah dan sekarang diminta oleh Allah. Maksudnya anak kita sudah wafat, jenazahnya di kamar sebelah." Jadi saat suaminya itu datang, sang bayi sudah menjadi mayat. Tapi Ummu Sulaim ingat Allah, ingat posisi suami dan hak suami. Ini contoh ya. Wallahu alam di zaman seperti ini ada apa tidak. Tiba-tiba Ummu Sulaim meletakkan bayinya yang sudah menjadi mayat, dirawat dengan baik, sudah diletakkan dengan baik, kemudian dia bersolek, berdandan, berhias sebagaimana kebiasaan dia tiap malam. Pulang suami mendapati sang istri berdandan dalam puncak kecantikannya, dan terjadilah kisah tersebut. Bagaimana seorang Ummu Sulaim dalam keadaan sedih bayinya meninggal dunia, tapi tidak melupakan dia untuk menunaikan hak suami. Padahal kalau seandainya Ummu Sulaim pun biasa matanya menangis, bengkak karena menangis, lumrah. Anak meninggal dunia, sang suami pun orang yang soleh, tidak akan marah-marah mendapati suaminya tidak, istrinya tidak bersoleh. Apalagi suami datang langsung dipeluk, "Wahai suamiku, anak kita sudah meninggal dunia." Tentu sang suami akan iba, sedih, akan menghibur sang istri. Tapi tidak itu yang dibenak Ummu Sulaim. Para hadirin yang saya muliakan, ya memang itu sulit. Kita mungkin tidak berharap istri kita seperti itu ya. Dalam pengertian bukan tidak berharap, tidak ingin. Ingin sih, tapi berat rasanya. Itu mungkin sudah derajat yang sulit di masa ini untuk diraih. Tetapi pada mereka itu, pada sahabat dan para istrinya, ada teladan-teladan yang mulia. Kalau sekarang banyak para istri yang mudah cemberut kepada suami, bahkan membantah ucapan suami, atau banyak mengeluh kepada suami, sebentar ininya, sebentar itunya, sebentar ini, sebentar itu. Mana mungkin suami akan betah di rumah? Nabi alaihi salatu wassalam dalam sebuah riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Ibnu Majah dari sahabat Mu'ad bin Jabal, qala la tu'zi imra'atun zawjaha fid dunya illa qalat zawjatuhu minal huril 'ain la tu'zihi qatalakillah fainnama huwa 'indaki dakhilun yushiku an yufariqaki ilaina. Tidaklah seorang istri yang menyakiti suaminya, menyakiti suami gara-gara suami tidak memuji dia aja, atau gara-gara suami karena satu dan lain hal, karena lupa, karena memang dia gak mampu, cemberut, marah, mestinya makan bersama di malam hari itu, di meja makan, duduk, tiba-tiba sang istri dengan muka masam masuk ke kamar, menutup wajahnya dengan bantal, dibiarkan sang suami makan malam sendiri. Sakit hati sang suami. Mungkin suami saudari orang yang baik, mungkin, sehingga memaafkan saudari dalam pengertian, ya sudahlah, yang penting aku makan. Dia seperti itu, mungkin dia masih lagi diganggu oleh syaitan, dia makan. Tapi Allah punya hak. Allah yang mensyariatkan syariat kepada saudari sebagai istri punya hak. Tidak takutkah saudari kepada Allah? Merasa kuat saudari, merasa kuat kamu sebagai istri, puas bermuka masam kepada suami dan meninggalkan suami di meja makan sendiri, dan kamu masuk ke kamar menutup pintu. Ingat dalam hadis ini, hadis Mu'adz bin Jabal yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Ibnu Majah, Rasulullah menyatakan, tidaklah seorang istri di dunia ini menyakiti suaminya kecuali pasti calon istri suami yang ada di akhirat, yang ada di surga, yaitu al-hurul 'ain, bidadari-bidadari surga cemburu mendengar peristiwa itu dengan izin Allah dan mengatakan, bidadari surga tadi, wahai istri, wahai wanita, jangan kamu menyakiti suamimu itu. Sesungguhnya dia hanya sebentar dan sementara berada di sisimu. Gak lama lagi dia akan dikembalikan kepada kami, para bidadari-bidadari. Celaka kamu. Setiap mendapati seorang istri menyakiti suami, bidadari dengan izin Allah yang ada di surga, yang sudah Allah ciptakan itu, mengatakan ucapan ini, tersinggung, cemburu, marah. Ini berita dari Nabi ya, bukan novel. Ini berita dari Rasul yang kamu tiap hari menyatakan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, kami bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Ini sekarang utusan Allah memberitakan kepada kita. Yang kamu tiap hari bersolawat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, nih mengatakan dan memberitakan kepada kita, jangan menyakiti suami. Para istri yang masih punya rasa takut kepada Allah, dengarkan kembali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Beliau mengatakan,
1: Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi fa'abat falam ta'tihi fabata ghadban 'alayha la'anatha al-mala'ikatu hatta tusbiha.
0: Kalau ada seorang suami yang memanggil istrinya ke tempat tidurnya, maksudnya apa? Butuhan seorang suami untuk menggawilinya. Dipanggil, baik panggilan dengan kata-kata yang lugas atau isyarat-isyarat. Seorang istri biasanya mengerti, tahu. Misalkan tidak memanggil dengan kata-kata, sang suami di malam hari itu berhias diri, membersihkan badannya, kemudian dia menunggu di tempat tidur. Tahu istri bahwa suami sedang membutuhkannya, tapi istri cuek, sibuk dengan Androidnya, telepon sana, telepon sini, pura-pura sibuk di dapur, pura-pura menyapu dan membersihkan ini dan itu, sampai sang suami lelah dan tertidur. Tersakit hati sang suami, marah sang suami, tapi dia menahan diri. Dia khawatir rumah tangganya retak atau pecah karena anak-anak. Kesian sama anak-anak, tapi suami marah. Apa kata Nabi? Tidaklah seorang suami memanggil istrinya ke tempat tidurnya, kemudian istri tidak segera datang, maka sang suami tidur dalam keadaan tersinggung, dalam keadaan marah. Kecuali para malaikat yang ada di langit ikut marah dan melaknat istri tadi. Yang melaknat itu bukan mertua. Yang melaknat itu malaikat, hamba-hamba Allah yang tidak pernah berbuat kemaksiatan kepada Allah, hamba-hamba Allah yang selalu sibuk dengan ibadah pada setiap waktunya. Melaknat kamu wahai istri yang pura-pura tidak tahu kebutuhan suami. Takutlah kamu kepada Allah. Jadi kalau sekarang sampai berita kepada saya bahwa, dan mungkin para hadirin juga tahu, salah satu kawan yang kebetulan dia seorang hakim di pengadilan agama menyampaikan bahwa kasus terbanyak di pengadilan agama, ya, ada kasus waris, ada kasus macam-macam, yang terbanyak kuantitasnya adalah kasus perceraian. Terbanyak itu. Dan yang sering datang ke pengadilan memang perempuan. Yang sering, yang mayoritas. Ternyata dari prosentase terbesar perceraian itu karena terjadinya perselingkuhan, kata bahasa sekarang. Kalau bahasa syariatnya itu perzinahan. Ya. Pada tahun 80-an, ya, kita hidup di awal 90-an, ya, itu jarang mendengar kata-kata selingkuh, ya. Nah, jarang sekali, tapi diperhalus, ya. Sebenarnya itu perzinahan. Zina, kata-kata yang menjijikkan, perbuatan yang memalukan. Kenapa cerai, Bu? Suami saya selingkuh. Suami saya punya will. Tahu will, ya? Wanita idaman lain. Bahkan yang lebih parah, suami saya punya wall. Tahu wall? Wanita orang lain. Istrinya orang bahkan. Kalau will, wanita idaman lain. Kenapa suami punya, sampai punya will atau punya wall itu tadi? Dengan kata lain berzina. Kenapa? Koreksi. Koreksi. Suami datang ke rumah, kamunya cemberut. Atau suami datang ke rumah,
2: buka pintu sendiri, masuk, sampai di duduk di meja makan enggak ada makanan, si istri tidur-tiduran, suami datang istri tetap baca majalah. Oh, datang Mas?
0: Iya.
2: Sudah itu nasinya di sana. Itu di kompor ada kuah itu. Sementara di luar, kalau suami masuk ke rumah makan, Pak, mau beli apa? Makanan apa yang diperlukan, Pak? Oh iya, ada minuman ini loh, Pak. Ada yang ini. Oh, Bapak pingin yang itu atau yang ini?
0: Iya.
2: Luar biasa. Dengan cantiknya, bersolek yang di luar. Tadi saja baru suaminya pergi ke toko. Toko tertentu, entah apa, entah mall, entah ini. Pegawainya perempuan-perempuan yang seperti itu, tanpa diceritakan.
0: Bapak pengin apa? Oh ya, ada Pak. Kalau yang ini, oh yang ini ada yang ini Pak ya. Ini ya.
2: Dengan selembut mungkin pegawai toko, pegawai mall, pegawai kantor, ya, di pasar-pasar, di jalan-jalan, ya, naik pesawat pramugarinya juga gitu. Ya, luar biasa. Giliran di rumah istri yang diikat oleh Allah dengan hubungan kalimat Allah, datang tidak ada sambutan. Tidak ada sambutan. Giliran mau keluar dari rumah, berdandan dan bersolek. Giliran mau ke rumah kawan, memakai baju yang bagus. Saat di rumah, suami manusia biasa, tantangan syahwat di luar banyak. Apalagi dengan alat-alat komunikasi yang canggih. Ya. Luar biasa. Maka terjadilah perzinahan yang banyak sekali. Terjadi perzinahan di sana sini. Baik yang sudah terbongkar ataukah masih tersimpan. Terjadi perceraian. Anak-anak terbengkalai. Diekspos, didengar oleh tetangga, didengar oleh teman-temannya di sekolah bahwa ibunya selingkuh atau ayahnya selingkuh. Bagaimana perasaan anak? Pecah rumah tangga kedua orang tuanya. Karena apa? Karena perselingkuhan atau perzinahan. Ya Allah. Bagaimana perasaan sang anak? Kaum muslimin, muslimah yang semoga dilindungi dan dirahmati Allah. Ada beberapa sisi rumah tangga para sahabat Nabi yang sangat urgen dan sangat emergensi untuk kita menirunya di zaman ini. Sangat penting. Dikisahkan tentang istri-istri para sahabat. Bagaimana mereka di rumah-rumah suaminya. Apa yang mereka lakukan dalam melayani suami.

0: Sebelum saya menyebutkan kisah-kisah itu, saya lengkapi beberapa dalil sunnah yang menekankan dan menasihatkan kepada kaum wanita untuk benar-benar menjadikan rumah tangganya sebagai sarana ibadah. Benar-benar menjadikan rumah tangganya itu sebagai kesempatan terbesar untuk dia meraih surga Allah. Disebutkan dalam hadis sahabat Ibnu Umar Ibnu Khattab yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dan Al-Imam Al-Hakim Tabarani dalam Al-Mu'jam, Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak, dari sahabat Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan, "Isnani la tujawizu salatuhuma ru'usahuma." Dua jenis, dua golongan hamba yang tidak akan diterima sholatnya, tidak akan mendapatkan pahala dari sholat yang dilakukannya. Disebutkan dua jenis, salah satunya wamra'atun asad zaujaha hatta tarji'a, yaitu seorang istri yang melanggar suaminya, yang tidak patuh kepada suaminya sampai dia rujuk, sampai istri tadi minta maaf dan membenahi kebiasaan jeleknya itu, baru sholat dia akan bernilai di sisi Allah. Dalam riwayat lain, dalam Sunan An-Nasa'i, dari sahabat Abdullah ibn Amr ibn Al-As radhiyallahu anhuma, Rasulullah mengatakan, "La yanzurullahu ila imra'atin la tashkuru li zawjiha." Allah tidak akan melihat kepada seorang wanita yang tidak pandai bersyukur kepada suaminya. Maksudnya Allah tidak melihat di akhirat, tidak mempedulikan dia, tidak akan menolong dia dari kesulitan dan hempitan siksa di hari kiamat nanti. Kepada siapa? Seorang istri yang tidak pandai bersyukur kepada suaminya. Kalau mau pandai bersyukur, coba kita ikuti bagaimana kehidupan para wanita sahabat. Bahkan sebelum itu, Rasulullah SAW mengatakan, "Uritu an-nara wa ra'aitu aktsara ahliha an-nisa." Dipertontonkan kepadaku, ditunjukkan kepadaku oleh Allah neraka pada peristiwa Isra Mi'raj. Maka aku melihat di dalam neraka itu mayoritas penghuninya adalah wanita. Sahabat bertanya, "Kenapa ya Rasulullah?" Qala yakfurna. Ayakfurna billah, yakni mereka suka mengkufuri. Maksudnya kufur, tidak beriman kepada Allah? Bukan. Yakfurnal ashir. Banyak para istri yang mengingkari, tidak pandai bersyukur atas kebaikan suami dalam kehidupan rumah tangga. "Iya, tapi apa Ustaz kebaikan suami saya?" Ingin tahu kebaikan suami? Mari kita lihat bagaimana sejarah para wanita-wanita sahabat. Para hadirin yang semoga dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala, suatu hari diriwayatkan dari sahabat Ali bin Abi Thalib bahwa istri beliau yang bernama Fatimah. Siapa Fatimah? putri Rasul, bukan putri ustaz, bukan putri bupati, bukan putri tokoh agama atau tokoh masyarakat, putrinya Rasulullah. Kurang tinggi apa kedudukannya? Putrinya Rasulullah, Fatimah bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Datang menemui Aisyah. Kata orang sekarang, Aisyah itu posisinya terhadap Fatimah ibu tiri. Karena Fatimah adalah putri Rasulullah dari istrinya yang bernama Khadijah. Aisyah adalah salah satu istri Rasul, kata orang sekarang ibu tiri. Fatimah mengeluh kepada ibu tirinya ini, Aisyah. Apa yang dia rasakan dalam rumah tangganya, beratnya pekerjaan. Kapan keluhan ini disampaikan? Saat Fatimah mendengar berita bahwa Rasulullah sepulang dari sebuah pertempuran memiliki tawanan-tawanan perang yang kemudian jadi budak. Meminta kepada Rasul melalui ibu tirinya, gak berani menyampaikan kepada Nabi langsung, malu menyampaikan kepada ayahnya melalui ibu tiri. Maka disampaikan oleh Aisyah bahwa Fatimah meminta, ingin kalau seandainya diantara salah satu dari tawanan perang itu bisa menjadi atau menangani beberapa pekerjaan rumah tangganya. Seperti apa? Aisyah itu yang mencari kayu bakar untuk masak di rumah. Mencari kayu bakar bukan seperti di kebun kita. Di Madinah gak ada kebun seperti kita yang gampang diambil kayunya. Jauh. Mencarinya itu harus menaikin onta atau berjalan kaki di terik panas matahari. Aisyah juga, atau Fatimah, yang mengambil air untuk kepentingan di rumah tangganya, untuk suaminya dan anaknya. Menggendong air, ya, diletakkan di lehernya, sampai didapati di leher Aisyah, di leher Fatimah, putri Rasul ini, bekas, ya, tali memerah di lehernya. Karena dia suka menggendong air untuk dinaikkan ke punggung keledainya. Begitu pekerjaannya. Dan Fatimah yang memberi, mencari makan untuk kuda tempur milik suaminya Ali bin Abi Thalib. Punya kuda. Dibersihkan kudanya, ditambatkan, diberi makan oleh Fatimah. Fatimah juga yang menggiling gandum dengan dua batu yang besar sehingga tangannya itu mengeras kulitnya. Putri Rasulullah disampaikan oleh ibu tiri ini, oleh Aisyah, bahwa Fatimah itu berat pekerjaannya. Bagaimana kalau seandainya ada seorang di antara mereka membantu mengambilkan air, mencarikan makanan untuk kuda tempurnya suami, kemudian untuk mencari kayu bakar, kemudian menggiling gandum. Kalau sekarang kan ada blender, bahkan tepung sudah dijual lengkap di supermarket, di toko-toko, di mal-mal ada lengkap. Kalau dulu menggiling dengan batu, berkeringat, tangannya itu mengeras kulitnya. Maka Rasulullah mendengar keluhan putrinya, sang ayah yang pendidik dan pembina ini, datang ke rumah menantu, ke rumah Ali bin Abi Thalib. Malam hari, didapati Ali bin Abi Thalib bersama putrinya sudah di tempat tidur. Gak ada dipan, ya, gak ada ranjang. sudah siap tidur malam, datang Rasulullah. Ketika Fatimah mendengar Nabi yang datang, Fatimah tidak bangun menyambut ayah. Maka Rasulullah mengatakan, tetaplah kamu di tempat tidur itu. Tetap. Jangan dibayangkan ya, tempat tidurnya itu bagus. Ya. Kasurnya dari merek-merek yang bagus. Ya. Enggak. Maka Rasulullah duduk di antara keduanya. Sampai kata Fatimah, kaki Rasulullah menyentuh dadanya. Menyentuh dada Fatimah, dingin kaki Nabi. Sangat dingin kaki Nabi. Aku merasakan dinginnya telapak kaki ayahku di dadaku. Karena rumahnya sempit. Rumahnya kecil. Ya. Kalau kita kan ada teras. Ada kamarnya 3, kamar tidur khusus. Ada ruang tamu, ada ruang makan, ada dapur khusus. Kalau di sana dulu, ya kamar tidur, ya itu juga dapur. Ya, sebelahnya sedikit tempat untuk mandi, tempat air yang menampung untuk mandi tadi itu adalah bejana yang digunakan untuk mengadon adonan kue. Kalau kita kan punya kamar mandi yang bagus, kamar mandi basah, kamar mandi kering, ya, keramiknya yang indah, shower ada dingin, ada panas. Ya. Yang paling miskin aja di tengah-tengah kita kaya di mata sahabat. Yang paling miskin ini, yang terus berteriak-teriak, harga mahal, bensin mahal, itu di zaman Nabi termasuk orang kaya. Cuma kita gak pandai bersyukur. Nggak pandai berterima kasih kepada Allah. Nah, ini kondisi Fatimah putri Rasul. Datang Nabi disambut, kemudian Rasul menyatakan, ala adullukuma khairam mimma sa'altumu. Maukah kalian berdua aku tunjukkan kepada sebuah amalan, sebuah perbuatan yang nilainya lebih utama, lebih baik dibandingkan perkara yang kamu minta itu. Apa yang diminta? Pelayan, pembantu rumah tangga, kata orang sekarang. Atau yang lebih keren, asisten. Ya. Kalau dulu pembantu rumah tangga. Ya. Sekarang berubah, asisten. Mau, kata Nabi. Maka dua orang ini, putri dan menantunya ini, tentu menjawab, iya wahai Rasul. Maka kalau kalian iza akhattuma madja'akuma fakabbiru au fakabbira 34 wa hamida 33 وَسَبْحَا 33 فَإِنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمَا مِمَّا سَأَلْتُمَا. Kalau kalian mau tidur di malam hari, kalian berdua, maka berzikirlah dengan mengucapkan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar sebanyak 34 kali. Kemudian bertahmid, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, sebanyak 33 kali. Dan bertakbih, subhanallah, subhanallah, subhanallah, sebanyak 33 kali. Sungguh perbuatan ini, amalan ini, jauh lebih baik bagi kalian berdua dibandingkan perkara yang kalian berdua memintanya. Kata orang sekarang, solusinya apa? Ya solusinya zikir itu, akhirat. Solusinya adalah surga Allah. Fatimah tahu. Di zaman itu kan perbudakan masih diperjualbelikan. Walaupun dihimbau dalam Islam untuk banyak membebaskan budak. Ya, ini pembahasan tersendiri. Fatimah tahu bahwa suaminya gak mampu mencarikan asisten untuk membeli atau menggaji asisten. Ya. Nggak mampu.
1: Tetap aja Fatimah bekerja menggiling gandum setiap hari kalau ada gandumnya. Kalau kita kan punya stok 10 kilo, 15 kilo di rumah. Kalau mereka cari untuk yang dimakan besok sekarang dapatnya. Kadang-kadang untuk makan hari ini baru hari ini dapatnya. Mengambil air dari tempat air ke rumahnya yang memakan jarak yang jauh dan waktu yang juga banyak. Lelah. Tapi demikianlah calon-calon wanita surga. Sekarang pekerjaan rumah tangga banyak dikerjakan asisten. Asisten, asisten, asisten. Cuci piring, asisten. Memandikan anak, asisten. Ya. Apalagi? Mendorong, mendulang bayinya, asisten. Si suami melihat, asisten itu kok rajin ya? Gitu. Bayinya didulang, ya dihibur bayi. Ya. Piring dicuci, rumah disapu. Kalau berbicara kepada tuannya dengan sopan, Bapak pingin kopi? Ya. Istri tidak melakukan seperti itu. Makanya banyak suami yang kemudian, kata orang sekarang, serong dengan asistennya. Ya kalau serong kanan mending. Kalau serong kiri, tahu serong kanan? Ya dipulangkan asistennya kemudian dilamar ke orang tuanya. Dijadikan istri kedua, itu serong kanan. Kalau serong kiri, hancur rumah tangga. Hancur rumah tangga. Istrinya mengeluh aja. Mas itu kompornya yang kemarin itu kurang ininya. Padahal luar biasa. Gak pakai cari kayu bakar. Tinggal pencet. Hidup. Enggak. Pingin kompor yang lebih bagus lagi katanya. Yang lebih mahal lagi. Kenapa? Karena kawan-kawannya kirim foto kompor di rumahnya. Baru beli kompor merek ini. Yang ini. Besarnya begini, ukurannya begini, kelebihannya diposting di grup WA-nya. Panas ini. Mas, aku pingin kompor yang ini di mall itu. Si masnya, si suaminya, penghasilnya pas-pasan. Akhirnya apa? Gajinya gak cukup. Karena gaji gak cukup, tuntutan istri banyak. Akhirnya korupsi. Mengambil uang pemerintah. Akhirnya apa? Menipu orang. Akhirnya apa? Cari transaksi riba. Karena tuntutan istri. Baju dan pakaian para wanita sahabat itu seadanya, sederhana, tetapi dipakai dengan penuh syukur. Sekarang tidak jarang seorang istri yang di lemarinya itu ada 10 pakaian. Ada 5 gaun. Dan seterusnya. Masih saja gak bersyukur. Masih saja cemberut kepada suami. Masih saja berkata kasar kepada suami. Ingat. Bahwa suami kalian itu punya Allah. Yang maha melihat, maha mendengar. Boleh kamu sebagai istri sombong sekarang, tapi Allah tidak membiarkan itu semua. Para hadirin yang saya muliakan, mirip dengan peristiwa ini adalah peristiwa yang menimpa Asma binti Abi Bakar, saudaranya Aisyah, yang suaminya bernama Az-Zubair. Asma dinikahi oleh Zubair dalam keadaan Zubair tidak memiliki harta apapun. Miskin. Kalau sekarang tidak. Untuk menikah saja seorang pria itu harus keras keringat. Berapa uang yang harus diserahkan kepada calon mertua. Untuk gedung pernikahannya aja. Weddingnya 50 juta. Iya. Walimahnya 20 juta. Hah? Kamar pengantin membutuhkan 20 juta. baru menikah seminggu cerai, hutang gak lunas, makanya banyak orang stres, makanya banyak para pria akhirnya gak milih, sudahlah buat apa menikah, naudzubillah akhirnya tergoda berzina. Terjadilah kemungkaran-kemungkaran yang banyak. Pusing di rumah, menghadapi permintaan dan tuntutan istri. Akhirnya dia keluar, minum atau mengkonsumsi narkoba. Tidak jarang seorang pilot, ya, pilot pesawat pakai narkoba. Kenapa? Diurut-urut ternyata problem rumah tangga. Bahkan naudzubillah yang sudah lebih mapan dari seorang pilot, kenapa pakai narkoba? Lagi-lagi gara-gara istri. Para hadirin, sampai kapan kehidupan ini seperti ini? Subhanallah. Disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa di antara bentuk hak seorang suami dari istri, sampai-sampai Nabi mengatakan la yahillu li imra'atin an tasuma wa zawjuha shahidun illa bi idznih. Tidak halal, kata Nabi. Kalau tidak halal itu lawan katanya apa? Haram. Haram bagi seorang istri berpuasa selain puasa Ramadan. Haram bagi seorang istri selain puasa wajib untuk berpuasa sementara suaminya ada di rumah tidak safar kecuali dengan izin suami. Puasa ibadah. Nabi mengatakan tidak halal bagi seorang istri hendak berpuasa sunnah Senin, Kemis atau puasa 3 hari setiap bulan tanggal 13, 14, 15 bulan-bulan Hijriah atau berpuasa Daud, hari ini puasa, besok sudah, lusa berpuasa, tidak halal berpuasa seorang istri dalam keadaan suaminya ada, tidak safar, tidak bepergian jauh kecuali mendapat izin dari suaminya. Kenapa? Mungkin saja suami pada waktu itu membutuhkan istri. Kalau istri sedang berpuasa, terhalang hasrat suami. Mungkin ada yang menjawab, ya sudah kalau suaminya butuh, suami saya butuh, saya berbuka sekarang juga. Ya. Tapi posisi tubuh saudari sudah capek. Wajahnya sudah lesu. Ya, sudah lesu. Orang yang berpuasa sudah enggak ada semangat bersolek. Haknya suami. Sampai-sampai Nabi mengatakan seperti itu. Tidak halal untuk seorang istri berpuasa. Suaminya ada di rumah tidak bepergian kecuali dengan izinnya. Ini semua apa? Ini semua menunjukkan bahwa seorang suami memiliki posisi yang sangat tinggi dalam Islam. Tapi semua ini sekarang telah tiada. Ini sekarang benar-benar menjadi asing dalam rumah tangga, rumah tangga. Para hadirin yang saya muliakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para istri, kaum wanita muslimah mukminah, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha, qila laha udkhulil jannata min ayi abwabil jannati syi'ti." Kalau seorang wanita menunaikan sholat 5 waktu dengan porsinya, kemudian berpuasa di bulan Ramadan dengan baik dan benar,
0: kemudian menjaga kehormatannya dan mentaati suaminya, maka akan dikatakan kepada wanita ini nanti di hari kiamat, silahkan kamu masuk ke surga dari pintu-pintu surga yang mana saja kamu suka. Pintu-pintu surga itu menunjukkan kedudukan-kedudukan surga yang bertingkat-tingkat, yang kelezatannya pun berbeda-beda. Silakan masuk dari mana kamu suka, wahai istri yang salihah, yang mentaati suaminya. Kadang-kadang, tentu sebelum itu, yang dimaksud dengan kewajiban taat kepada suami dalam koridor Al-Quran dan Sunnah. Kalau suami memerintahkan kepada perkara yang munkar, kepada perkara yang dilarang dalam Islam, maka sang istri tidak boleh mentaatinya. Itu pun dijawab dengan baik dan sopan. Misalkan suami mengatakan, anu ya istriku, nanti ada tamu Pak Fulan dengan istrinya, ayo kita sambut bersama-sama, kamu berdandan ya, nanti jumpain mereka. Saat itu istri melihat, loh gimana saya berdandan bersolek di hadapan pria yang bukan mahram saya. Kemudian kebiasaan adat istiadat akan terjadi berjabat tangan. Sementara kata si istri, saya ingat Nabi Muhammad SAW mengatakan, ayyumam rajulin awla ayyub'ana ahadukum bimikhyatin min hadis ala ra'sihi khairun lahu min ayyamussa imra'atan la tahillu lahu. Seorang pria untuk ditusuk nanti di hari kiamat dengan pancung dari besi pada kepalanya, itu lebih ringan azabnya, siksaan yang akan dia terima dibandingkan dia menyentuh wanita yang bukan mahramnya, bukan ibunya, bukan istrinya, bukan bibinya, bukan anaknya, bukan ponakannya, bukan cucunya, bukan mertuanya. Dia ingat ini haram. Rasulullah marah. Suami memerintahkan, maka minta maaf. Maaf suamiku, aku enggak bisa menemui pria yang bukan mahramku. Maaf suamiku, Islam melarang seorang wanita berjabatan tangan dengan pria yang bukan mahramnya. Saya minta maaf. Suaminya marah. Enggak bisa, pokoknya. Oh, maaf. Wahai suamiku, aku takut kepada marahnya Allah. Aku takut. Minta maaf. Sekuat tenaga tidak boleh mentaati suami saat memerintahkan kepada yang mungkar. Memerintahkan untuk memutuskan hubungan silaturahmi tanpa ada sebab juga tidak boleh ditaati. Suaminya mengajak istri untuk berdemo. Mungkin kan? Ayo kita berdemo. Ayo ikut istriku. Berjuang. Allahu Akbar. Maaf suamiku, demo itu artinya menentang pemerintah. Di dalam syariat kita tidak dibolehkan. Saya di rumah. Saya tidak ikut-ikutan. Minta maaf. Ya. Suaminya tiba-tiba suka melanati pemerintahnya. Pemerintah kejam, pemerintah kafir. Kamu juga harus yakin pemerintah ini kafir. Maaf suamiku, pemerintah kita pemerintah muslim. Memang ada kesalahan-kesalahan, kekurangan, tapi tidak mengharuskan mereka diposisikan sebagai orang kafir. Maaf. Wah kalau gitu kamu tak cerai. Jangan suamimu, suamiku, kamu tobat. Enggak, kamu tak cerai. Jangan, kamu tobat. Kalau sudah maksa mau dicerai, ya sudah. Apa mau dikata? Yang penting punya prinsip. Rasulullah mengatakan, jadi saya ulangi, kewajiban seorang istri untuk taat kepada suaminya dibatasi oleh hadis lain yang Rasulullah mengatakan, innama ta'atu fil ma'ruf.
1: Hanyalah ketaatan yang boleh diberikan kepada selain Allah, siapapun selain Allah, suami, ayah, ibu, dan yang lainnya, guru, ustaz, siapa saja, adalah dalam perkara yang ma'ruf. Kalau perkara mungkar tidak boleh ditaati. Dalam riwayat lain Rasulullah menyatakan, la ta'ata li makhluk fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada boleh ketaatan kepada makhluk siapapun yang konsekuensinya adalah kemaksiatan kepada Allah sang Khalik. Siapapun, kalau perintahnya melanggar Al-Quran, wahyu Allah, melanggar Nabi, utusan Allah, tidak ada boleh berlaku itu semua. Dan sabar terhadap konsekuensinya. Jangan Anda jual akhirat Anda untuk dunia yang hanya 10 tahun, 20 tahun, kurang atau lebih, setelah itu Anda mati. Jangan Anda jual akhirat. Jangan. Sayang, sayang, sayang. Akhirat Anda dijual.

membahas berbagai perkara tersebut. Semoga di lain waktu ada kesempatan kita untuk membahasnya. Tadi sempat saya isyaratkan salah satu permasalahan yang wajib diketahui oleh suami dan istri adalah permasalahan talak atau perceraian yang sudah diatur dalam syariat Islam. Namun sekali lagi waktu tidak cukup untuk membahasnya, tapi di sini banyak pertanyaan yang sudah sampai di tangan saya. Ini untuk menjawabnya membutuhkan waktu sampai besok sore. Tadi saya akan pilih beberapa yang saya anggap relevan atau sesuai dengan pembahasan kita. Nah, dari beberapa yang saya lihat saja ini ada banyak pertanyaan yang mirip-mirip ini. Mirip-mirip yang hajatnya kaum pria ini. Pertanyaannya, apakah boleh berpoligami? Katanya. Pembahasan ini menarik bagi sebagian kaum dan sedih bagi kaum yang lain. Tapi bagi orang-orang yang beriman, pembahasan ini menarik karena ini syariat. Karena ini syariat. Jangan ekstrim kanan, jangan ekstrim kiri. Ekstrim kiri maksudnya apa? Menolak mentah-mentah syariat yang Allah perintahkan di dalam Al-Quran. Yang di hadapan saya langsung tertarik rupanya pembahasan ini. Tapi saya khawatir di balik ini ada yang bermuka masam. Poligami kalau bahasa fikihnya, bahasa fikih itu namanya ta'addudz zaujat, berbilangnya jumlah istri. Gimana, kita tunda aja di waktu lain ya. Khusus insyaallah pembahasan tentang hukum ta'addudz zaujat atau apa bahasa kita, poligami. Jangan ekstrim kiri, jangan ekstrim kanan. Ini pertanyaan terkait perceraian, khulu, fasakh, butuh waktu. Mohon nasihat Ustaz untuk para istri yang belum mau diajak untuk hadir di majlis ilmu dengan alasan malu dan belum siap jumpa para ummahat dan alasan anak-anak masih kecil dan nakal-nakal. Ya dilihat. Nah, kalau memang alasan itu benar ya, maka kita beri udzur. Dari yang disebutkan tadi, misalkan saya malu berjumpa para hadirat yang lainnya, katakan bahwa innallaha la yastahyi minal haqq. Innallaha la yastahyi minal haqq. Artinya globalnya bahwa malu itu dalam perkara yang mungkar, kita malu melakukannya. Tapi kalau berjumpa orang-orang yang soleh, berjumpa orang-orang yang salihah, justru senang. Jangan karena malu akhirnya dia tidak belajar. Kalau alasannya adalah anak-anak masih kecil, gak bisa dibawa ke masjid, benar. Alasan yang logis. Bagaimana mau talim sementara bayinya masih. Ini bayi umur 6 bulan, kakaknya umur 2 tahun, kakaknya lagi umur 3,5 tahun. Ya. Wah, dibawa ke masjid. Yang 3,5 tahun lari-lari ke sana kemari. Yang ini nangis minta air susu ibu. Ya. Bagaimana mau talim? Maka dicarikan talim atau majlis ilmu yang sesuai dengan waktu istri. Kalau gak bisa, dia bisa titip rekaman audio, didengarkan di rumah. Gak bisa lagi, kamu sebagai suami

membacakan faidah-faidah yang didapat di majlis. Bacakan sebuah buku, sebuah karya, dan seterusnya. Jadi, tidak wajib bagi kaum wanita untuk hadir di majlis taklim, ya, selama masih ada cara lain, ya, silakan ditempuh cara lain tersebut. Barakallahu fikum. Kenapa gambar atau foto makhluk hidup itu dilarang dalam Islam? Ya, karena Nabi mengatakan dalam berbagai hadisnya, antara lain terusus rumah tangga, Rasulullah mengatakan la tadkhulul malaikatu baitan fihi surah wala kalb. Para malaikat tidak akan masuk ke sebuah rumah yang di dalamnya ada gambar-gambar dan atau ada anjing. Kalau malaikat gak mau masuk, malaikat yang kerjanya berzikir dan mendoakan kita, gak mau datang ke rumah kita. Lalu siapa penggantinya? Syaitan. Makanya kita mendapati para suami banyak yang mendolimi istri karena gangguan syaitan juga di rumah. Kita dapatin para istri juga suka melawan kepada suami karena di rumah banyak syaitan. Begitu juga rumah yang ada anjingnya. Di samping Rasulullah menyatakan mani qatana kalban ghaira kalbi harsin wala hirasa aw anam naqasa min amalihi kulla yawmin qiratan. Barang siapa yang memelihara anjing bukan anjing untuk menjaga kebun, bukan pula anjing untuk menjaga keamanan yang memang benar-benar dibutuhkan, sekedar senang anjingnya bagus katanya, bisa loncat sana, bisa loncat sini, warna kulitnya indah, ya, maka malaikat tidak masuk ke rumahnya, dan sekaligus pahala ganjaran amalan-amalan dia tiap hari berkurang 2 kirab. Satu kirab itu kata Nabi sebesar gunung Uhud. Tiap hari berkurang amalan sholatnya, pahala puasanya, pahala sodakohnya. Barakallahu fikum. Kemudian tentang gambar, Rasulullah SAW mengatakan dalam kesempatan lain, inna min ashaddin nasi azaban yawmal qiyamah al-musawwirin. Sungguh diantara orang yang paling pedih azab atau siksanya di hari kiamat adalah para tukang gambar. Nabi yang berkata, silakan dilihat di buku-buku hadis Nabi. Silakan. Nabi yang mengatakan ini. Nah, para hadirin yang saya muliakan, masih banyak riwayat-riwayat lain dan dalil-dalil lain yang menjelaskan tentang larangan adanya gambar atau menggambar di rumah-rumah kita. Semoga Allah membantu saya dan kita semua, istri dan anak-anak kita, untuk mudah mengamalkan bimbingan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mau bertanya Ustaz, bagaimana tata cara proses menuju pernikahan? Doa kepada Allah yang pertama untuk diberi calon yang baik. Kalau kamu sebagai pria, minta kepada Allah diberi jodoh istri yang salihah, yang taat kepada Allah, menghormati syariat Allah, menghormati Nabi Allah. Minta kepada Allah istri yang sopan, yang santun, yang beradab. Doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, mencari istri yang solihah pada tempatnya. Kalau mencari istri yang solihah di biro jodoh, repot. Kalau mencari istri yang solihah melalui perkenalan di Facebook, hati-hati, wanita sudah punya Facebook, itu ada tanda-tanda indikator. Saya tidak mengatakan pasti tidak baik, ada indikator.
Saya gak pernah tahu apa itu Facebook, bagaimana bentuknya. Tapi ada yang cerita, atau banyak yang cerita, waduh, berbagai kemungkaran di situ. Betul? Iya. Kalau wanita yang salihah gak akan mengotori pandangannya atau telinganya dengan apa yang ada di Facebook. Begitu juga kalau kamu seorang wanita ingin menuju kepada pernikahan, carilah suami pada tempatnya. Calon suamimu di mana kenalnya? Dulu waktu apa kita piknik jumpa di tempat rekreasi. Oh ya, terus kemudian kita tukar-menukar nomor handphone. Oh ya. Yeah. Terus kita saling kontak. Suami mengirim apa? Kok suami si Mas itu kirim fotonya, saya juga kirim foto. Kemudian setelah itu kita berjalan-jalan berdua. Belum menikah? Belum. Sudah, ciri-ciri enggak baik. Ya. Jadi proses awalnya menentukan. Jangan nanti kamu sebagai calon suami menyesal loh. Atau kamu sebagai istri menyesal nanti. Nah, barakallahu fikum. Begitu juga, jangan terikat dengan adat istiadat. Adat istiadat sebagian daerah, aib dan cela kalau menikahi selain keluarga, selain putri paman. Orang tua kita mengatakan, sudahlah, kamu itu ada putri pamanmu. Kita demi menjalin hubungan keluarga yang lebih erat. Tujuannya bagus, tapi dia melihat, tapi aku gak suka karena putri pamanku itu gak sholat. Bilang ke papa dan mamanya, ma, tapi aku dia gak sholat. Ya gak apa-apa lah. Yang penting dia gak narkoba. Loh, dosa meninggalkan sholat lebih besar dari narkoba, ma. Gitu. Narkoba itu dosa besar, menjijikkan. Enggak sholat lebih besar lagi dari itu, mamaku. Gitu. Iya, demi ini loh. Cobalah kamu mengerti, hargai kemauan papa dan mama. Supaya hubungan kekeluargaan kita. Maaf, saya ingin mencari istri yang sholat. Begitu juga kamu sebagai istri, calon istri. Kalau melihat suaminya enggak sholat, cepat tinggalkan. Janji kok dia mau sholat. Putriku, dia tuh anak pamanmu, mau sholat, janji. Jangan janji, sholat dulu. Aku ingin tahu benar gak sholatnya. Kalau antum atau anda sebagai ayah posisinya, atau sebagai ibu, jangan putri atau putra saudara dijadikan tumbal atau korban kemauan kalian. Karena putri diminta oleh anaknya kakak, gak enak mau nolak sama kakak, gak ingin menolak permintaan kakaknya, putrinya dijadikan korban. Maaf. Lu anu lu, anaknya kakak kita itu dokter, maaf ya yang dokter ya. Maaf. Dokter, dulu sekolahnya cum laude. Dia sekarang sedang menempuh spesialis. Iya, baik. Jadi dokter insya Allah gak miskin. Ya. Tapi saya tahu. Dia itu suka datang ke dukun. Saya tahu. Dia itu suka pakai jimat-jimat. Dan saya berapa kali tahu dia juga gak sholat. Gak apa-apa, kamu jangan melihat itunya. Dia orang yang sopan. Dia yang santun. Walaupun gak sholat. Apa manfaatnya sopan dan apa manfaatnya santun. Kalau dia gak sholat. Abu Jahal, sering ya dengar nama Abu Jahal. Sebenarnya panggilan dia di masa jahiliyah sebelum datangnya dakwah Rasulullah adalah Abul Hakam. Abul Hakam itu artinya apa? Orang yang sangat bijak, lembut dalam menyikapi problem-problem kaumnya, adil, dermawan, ya, solidaritasnya tinggi. Itu Abul Hakam yang kemudian dikenal di agama kita dengan panggilan Abu Jahal.
Abu Jahal itu apa artinya? Ayahnya kebodohan. Kalau tadi Abul Hakam, ayah atau bapak kebijakan, yang hukum-hukum yang bijak. Kenapa? Karena tidak mau menerima syariat Islam. Apa artinya santun? Akhlaknya bagus, budi pekertinya, sopan sama orang tua tapi gak sholat. Ya maaf-maaf saja. Begitu cara atau proses menuju pernikahan. Yang gak kalah pentingnya, kalau kamu mau menikah, lakukan juga nazar. Nazar itu apa? Melihat fisik calon istri. Melihat melalui jalur siapa? Walinya. Siapa walinya? Ayahnya. Ayah dia. Permisi pak, saya nama saya Fulan, dari keluarga sini pak. Saya ingin berencana meminang putri bapak, tapi saya minta izin untuk melihat dulu. Ya tentu ada cara-cara yang lebih bijak. Kalau itu kan terlalu vulgar ya. Tapi karena supaya menghemat waktu. Nah, langsung. Ingin melihat. Loh maksudnya melihat gimana nak? Lawang anak saya tiap hari berangkat sekolah bisa dilihat. Nah. Enggak, ini kebetulan calonnya ini menutup tubuh, menutup auratnya dengan baik. Jadi enggak terlihat. Saya ingin lihat. Itu perintah dari Nabi. Bukan melalui jalur apa? Pacaran. Ya. Ada seorang ayah mantan sudah lama ini 10 tahun lebih yang lalu, dan dia baik, orang seorang ayah yang sekarang menjadi baik, punya putri dinikahi seorang pria ternyata Hindu. Putrinya baik menurut pandangan keumuman ya, berjilbab. Bagaimana dia bisa seperti itu? Kenalan dengan seorang pria yang menolong dia. Ini mau berangkat sekolah, ditolong oleh pria tadi. Karena ada suatu masalah dia naik motor, ditolong. Dari situ ada perkenalan. Kok baik ya pria ini? Kenalan-kenalan. Setiap malam minggu ada apel. Iya, tahu apel? Iya. Diapelin. Nah. Si ayah melihat pria ini santun. Tanya, mana si Fulana? Oh ada, silakan masuk. Masuk. Minggu berganti minggu, singkat cerita mau bernikah. Karena ketahuan ini Hindu, ayah gak mau. Sampai dia harus masuk Islam. Masuklah Islam katanya. Terjadilah pernikahan dengan cara Islam. Dibawa, pergi, ya. Ternyata kembali menjadi Hindu. Kalau pindah agama aja bisa, pura-pura. Apalagi pindah sholat, tahu pindah sholat. Tadinya gak sholat, pura-pura sholat. Para hadirin yang saya muliakan. Nah. Kisah semisal ini banyak terjadi. Maka perkenalan itu harus melalui jalurnya, yaitu walinya. Dan kemudian melalui KUA, jalur resmi, jangan seenaknya. Ya. Jangan seenaknya, melalui KUA. Oh enggak Ustaz, cukup dinikahkan oleh Ustaz kami. Ustaz kamu itu bukan wali. Ya. Walinya adalah ayahmu, dicatat oleh petugas pencatat pernikahan. Begitu caranya, barakallahu fikum. Nah, pertanyaan terakhir. Masya Allah. Saya senang menjawab pertanyaan yang ringkas, 1-2 baris. Kalau 1 halaman itu

0: Allahul Musta'an. Jika ada suami istri yang jauh lebih istiqomah ketika sebelum mereka menikah, masing-masingnya sebelum menikahnya rajin, istiqomah. Ketika sudah masuk ke dalam jenjang pernikahan dan sudah mulai punya anak, istiqomahnya berkurang, semangat ibadahnya juga berkurang. Nah, lalu bagaimana menyikap yang seperti ini? Ya, beristighfar kepada Allah. Kedua, dipelajarin apa sebabnya terjadi itu semua. Bagaimana menyikapi suami yang lebih senang main HP daripada bersenda gurau dengan istri dan anak-anak? Dan ketika diingatkan, banyak sekali alasan yang dikemukakan. Nah, ya diingat, nasihati untuk bertakwa kepada Allah, suaminya, doakan suaminya mendapatkan hidayah. Dan kamu juga, kamu sebagai istri yang menarik dong kepada suami. Kamunya sendiri gak bersolek, jadi suaminya seneng main HP. Kamunya sendiri tidak memakai parfum aroma yang menarik. Kamunya cemberut, ya seneng main game. Suaminya seneng telpon sana, telpon sini. Coba kamu, ya, yang berdandan yang cantik, pakai parfum yang baik. Ah, Ustaz ini sentimen ya sama para istri. Loh, pertanyaannya ini untuk suami kok malah yang diserang istrinya. Bukan sentimen, karena ingin rumah tangga kalian itu lebih baik. Nah, maka suami sedang main HP, duduk di sebelahnya. Ya. Enggak perlu saya ceritakan lebih jauh kan? Nah. Barakallahu fikum. Duduk di sebelahnya. Dalam gambaran dan pemandangan yang terbaik. Kata-kata kamu sebagai istri yang lembut, yang indah, yang manis. Ya. Siapkan makanan di dulang suaminya. Dan seterusnya tanpa saya rinci. Nah, tapi kamu sebagai suami juga takutlah kepada Allah. Nabi Muhammad, manusia yang super sibuk menunaikan tugas syariat. Berdakwah, memberikan kajian, menyampaikan bimbingan, berjuang, berjihad, menghadapi tamu-tamu dari berbagai kabilah, dari berbagai negara yang mau masuk Islam, dan seterusnya, sibuk Nabi. Bayangkan, selama Nabi berada di Madinah 10 tahun, terjadi 70 kali pertempuran. Bisa antum bayangkan bagaimana suasana Madinah. Anak-anak kecil itu memang terdidik, ya. Melihat ayah mereka. Pertempuran kemarin ayahnya menyiapkan baju perang. Pedangnya diasah. Kudanya disiapkan. Pulang tempur. Disambut oleh ibunya. Putri-putrinya melihat ibu. Menyambut sang ayah. Ini pendidikan. Gak pakai sekolah yang macam-macam. Ya. Anak melihat itu semua. Lahirlah manusia-manusia besar dalam sejarah. Menaklukkan barat dan timur. Ya, kita yang banyak jumlahnya, yang pinter katanya, ya, yang ngerti teknologi, hancur wibawa kita ini. Ya, kita hancur, ditertawakan sekarang. Singapura yang kecil itu, yang diserentik gini aja habis, itu mentertawakan kita, mempermainkan kita. Tahu antum? Wibawa kita ini sekarang betul-betul merosot, memprihatinkan. Jumlah banyak, kekayaan bumi banyak. Tapi kita lemah. Karena apa? Dosa-dosa bangsa ini. Anak-anak bangsa. Kembali kepada Anda sebagai suami. Nabi masih berkesempatan sepulang sholat isya duduk bersama istrinya berbincang. Berbincang. Bergurau dengan istri. Dikumpulkan beberapa istrinya itu. Ya, 9 istri, ya, yang 7 atau yang 8, ya, karena ada yang meninggal, Khadijah meninggal dan seterusnya. Itu kalau malam kumpul bersama di satu rumah, rumahnya kan banyak, ya, tapi ya kecil-kecil, bilik-bilik, ya. Itu duduk bersama istrinya, kadang-kadang makan bersama di situ, kemudian setelah itu pulang masing-masingnya. Nabi tetap pada giliran istri tersebut yang satu. Nanti berpindah giliran rumah berikutnya. Kumpul di rumah yang kedua. Bergurau. Indah. Kamu sebagai suami, kalau di masyarakat umum, wah sudah tahu jadwal pertandingan Liverpool melawan Arema. Misalkan. Kenapa? Hah? Nggak ada. Diadakan. Hah? Wah sudah rame persiapan janjian sama teman kita nonton di kafe ini. Istri di rumah main Android dengan selingkuhannya. Besok pertandingan tinju, ya. Muhammad Ali lawan Elias Pikal. Nah, pertandingan tinju lah. Besok badminton, besoknya tenis, besoknya ini, habis waktu rumah tangga. Istri menunggu di rumah. Apalagi adanya Android benar-benar menghancurkan kehidupan sosial kemasyarakatan. Waspada, waspada wahai muslim Indonesia. Saudara-saudaraku seagama. Putra-putra Indonesia. Jangan sampai negeri kita hancur. Bermula dari hancurnya rumah tangga-rumah tangga. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam kajian kali ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membimbing kita dan seluruh kaum muslimin di negeri ini, di negeri Indonesia yang kita cinta ini, untuk selalu kembali kepada bimbingan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semoga Allah menambahkan iman kepada seluruh kaum muslimin dan muslimah di negeri ini. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang punya andil besar maupun kecil terselenggaranya acara ini, terkhusus kepada takmir Masjid Al-Ukhuwah. Semoga andilnya dijadikan oleh Allah sebagai bagian daripada amal soleh yang diterima di sisi Rabbul Alamin. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
1: Alhamdulillahi katsiran mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yirda. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وبعد. Anda ingin memulai pada malam hari ini sedikit dengan sedikit tausiah buat semua yang hadir, para talabatul ilm. Di antara perkara penting atau permasalahan penting yang wajib diingatkan, bahwa tausiah ini terinspirasi saat ana mendengarkan khutbah Jumat kemarin yang disampaikan oleh Ustaz Al-Fadhil Ustaz Ibrahim Hafizahullah Ta'ala dalam khutbahnya tentang as-sabr dan al-musabarah, kemudian al-murabatah. Alhamdulillah, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala dan ketentuan takdirnya yang maha adil, Allah tabaraka wa ta'ala hingga hari ini masih memilih kita sebagai talabatul ilm, memilih kita untuk menjadi tulab al-ilm al-syar'i hingga hari ini. Sebuah nikmat yang besar akan dirasa oleh seorang muslim, seorang talibul ilm, ketika dia mendengar atau menyaksikan ada beberapa talabatul ilm yang tidak bisa lagi melanjutkan talabul ilmi. Tidak hanya di ma'had kita, di berbagai ma'had as-salafiyin di Indonesia ini, bahkan kita mendengar di luar Indonesia juga, kita mendapati dahulu seorang talib ilm, mujtahid, seorang talib ilm yang serius belajar, rajin beribadah, termasuk dalam deretan talabah yang berprestasi. Namun subhanallah, Allah Maha Adil. Allah memilih dari hamba-hambanya siapa saja yang Allah kehendaki. Beberapa nama tersebut sekarang enggak bisa melanjutkan talabul ilm. Ada yang karena faktor sakit dan ini mending, bukan karena faktor menurunnya iman sehingga dia merasa jenuh dalam talabul ilmi dan akhirnya mencari alternatif kegiatan atau kegiatan alternatif lainnya selain daripada talabul ilm. Yang kedua, ada yang tersibukkan karena orang tuanya yang sakit, yang dia harus menggantikan pekerjaan orang tuanya, sehingga dia berhenti dari sebuah amalan yang sangat besar, yang antum semua sering mendengar nasihat dari asatidah afadil, antum sering mendengar hadis Nabi alaihi salatu wassalam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Orang terbaik di antara kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain. Belajar Al-Quran qira'atan wa hifdhan wa ahkaman wa amalan. Khairukum man ta'allama Al-Qur'ana wa 'allama. Dia terhenti dari amalan besar yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Terhenti dari sebuah amalan yang dengannya Allah jaga dan Allah pelihara perjalanan dia ke akhirat sampai ke jannah, dijaga oleh Allah dari penyimpangan, Allah jaga dari kesesatan, Allah lindungi dia dari segala sesuatu yang akan menggagalkan harapan besarnya untuk masuk ke dalam jannah dengan sebab talabul ilmi. Terhenti saudara kita tadi. Antum sampai hari ini masih belajar sampai tahun ajaran sekarang. Ada di antara mereka yang terhenti dan terhalang dari talabul ilm karena ambisi dunia, tergiur dengan kawan-kawannya yang dalam tanda kutip dalam perhitungan manusia berhasil dalam urusan dunia, buka toko, dagang, yang satu berkebun, berhasil. Tergiur dengan kehidupan atau penghasilan yang itu enggak lama lagi berakhir. Tergiur dengan sesuatu nilai duniawi yang sudah banyak orang sudah bosan. Banyak orang-orang yang dahulunya sudah Allah bukakan pintu rezeki yang luar biasa, bosan, jenuh, capek kalau diajak bicara tentang berdagang, bisnis, capek, sudah, saya bosan. Saya ingin mendengar ilmu, tapi sudah di umur yang lanjut. Sudah habis waktunya, masa kuatnya, masa mudanya, masa lapangnya, jenuh. Tapi ada anak-anak muda yang belum pernah menempuh jalan itu, tergiur dengan yang Allah katakan kasarabim biqi'ah yahsabuhu dhama'anu ma'a, bagikan fata morgana di tanah lapang yang luas, yang panas. Orang yang haus dan dahaga mengira itu adalah air yang sejuk yang akan menghilangkan rasa hausnya. Ternyata ketika datang, didatangin dengan segera, tidak peduli lagi nasihat. Dipanggil, jangan, jangan, itu fata morgana, jangan tergiur, terus aja sampai di sana kosong. Haus tambah haus, dahaga tambah dahaga, tenaganya habis, umurnya berkurang. Sama juga dalam perkara dunia, beberapa kawan kita nasehatin, sabar, saya mau anu ustaz, saya mau biar saya mau mencoba bisnis. Jangan, sabar, sabar, talabul ilmi, sabar, sabar. Kadang-kadang syaitan zayyana lahu tariq, memperhinda dan memperhias jalan yang mau dia tempuh itu tadi. Iya, kamu kan kalau berdagang bisa membantu ibumu, kamu bisa membiayai adikmu yang mau mondok. Orang membiayain orang belajar thalabul ilmi dan mondok itu luar biasa, oleh syaitan diperindah. Diingatkan, ya akhi, thalabul ilmi lebih mulia daripada kamu bersedekah. Enggak, enggak mau dinasehatin. Oh, itu teman saya berhasil buka toko, itu buka toko sepeda motor, yang itu buka mebel, yang itu buka toko pakaian, berhasil. Nah, saya ingin bersedekah. Syaitan membisikin seolah-olah dia bukan orang yang tamak kepada dunia, tetapi ingin dengan bisnis yang akan dia tempuh yang bersifat fata morgana tadi untuk beramal soleh katanya. Dan sekarang hancur mereka. Thalabul ilmi tinggal kenangan. Catatan-catatan pelajaran dan buku-buku kitab yang pernah dia pelajari dan ada catatan-catatan penukilan-penukilan di sana, hanya tinggal kenangan. Bahkan sebagiannya sekarang sudah mulai meninggalkan beberapa simbol-simbol sunnah. Yang tadinya rajin memakai thawb, rajin ke masjid, tidak isbal, sekarang mulai isbal pakaiannya, sudah tidak lagi pakai thawb, mulai pakai celana. Ya Allah, miskin. Dulu berada di saf pertama dia sholat, dulu dia berebut saf pertama di waktu subuh, dulu dia duduk di depan ketika thalabul ilmi. Syaitan berhasil menggoncang hatinya, berhasil menyeret dia. Ikhwani fiddin azan ya Allah yakum, maka barang siapa yang sampai hari ini masih ditakdirkan oleh Allah duduk bersimpuh di majalisul ilm, bersyukur, memuji Allah subhanahu wa ta'ala, nahmaduhu jalla wa ala, berterima kasih kepada Allah subhana sampai hari ini. Dan ada dari beberapa thullabul ilm, bahkan sebagiannya sudah huffadzul Quran, huffadzul Quran, 4-5 tahun dia sudah mondok, 6 tahun masya Allah hasilnya sudah luar biasa. Sekarang sudah seperti orang awam, lehyahnya sudah dipotong, berfoto-foto bagaikan orang awam. Ikhwani fiddin azzanillahu iyyakum ya talabatul ilm, bersyukur sampai hari ini kita semua masih dipilih secara zahir, secara yang kasat mata dan terdengar oleh telinga, kita duduk di majalis al-ilm, Quranan wa sunnah. Tapi seorang muslim yang tahu sifat-sifat Allah dan kebesarannya dan masyiah Allah yang maha tidak terbatas oleh apapun, dia akan penuh harap dan takut. Penuh harap sehingga dia banyak berdoa, takut sehingga dia mempelajari sebab-sebab yang membahayakan keselamatan iman dan ibadahnya. Ya talabatul ilm, bersyukur pada Allah sampai hari ini kita diberi kesenangan hati, kelapangan dada untuk muzahamat majalisil ilm, memenuhi dan berebut, bermunafasah di majlis-majlis ilmu. Naam, betapa tidak sementara kita sering mendengar qaulahu jalla wa ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sementara kita sering mendengar qaula an-nabi alaihi salatu wassalam man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Kita sering mendengar itu. Isbiru ya talabatul ilm. Dan majalisul ilm, majlis-majlis ilmu, terasa di situ ada manisnya iman, indahnya takwa. Di majlis-majlis ilmu, terkhusus talabatul ilm yang mengerti bahwa al-fitan, berbagai fitnah ini menyambar-nyambar bagaikan petir. Kita menghindar dari petir yang sini, muncul dari sana. Belum selesai kita terkejut dari suara petir yang di sana, tiba-tiba di belakang kita ada suara menggelegar. Allah selamatkan kita dari petir yang itu, dari sambaran yang di sebelah sini, selamatkan terus. Walaupun mungkin ada di antara kita yang terkena panasnya atau terkena suaranya yang gemuruh membuat kita tidak berani berbuat. Di antara fitan itu ada yang menjadikan iman kita menurun, iman kita melemah. Maka sekali lagi bersyukur atas nikmat ini, jaga baik-baik, jaga baik-baik ya talabatul ilm. In kunta fi ni'matin far'aha fa innal ma'asiyatu zilun ni'am. Jika anda sedang berada dalam sebuah nikmat, jaga baik-baik nikmat itu, karena sesungguhnya kemaksiatan itu akan menghilangkan kenikmatan, akan membuat nikmat itu pergi dari kita, enggak betah bersama kita. Jaga baik-baik zahiran wa batinan, ikhlaskan niat kepada Allah ya talabatul ilm. Antum sudah faham makna ikhlas sunniyah dalam talabul ilm. Kemudian as-sabr. As-sabr ya ayuhat talabah, nikmat. Wallahi orang di luar kita merasakan nikmat ini. Orang di luar kita merasakan nikmat. Kita tidak tersibukkan dengan politik, kita tidak tersibukkan dengan ambisi-ambisi, kita tidak tersibukkan dengan urusan-urusan duniawi yang melalaikan kita dari ilmu. Walhamdulillah nikmat. Hari berganti hari. Sabar, sabar, sabar. Beberapa ikhwan kita yang dahulu belajar bersama kita, walhamdulillah, sekarang sudah bisa sedikit memberikan manfaat. Dari ujung barat negeri ini hingga ujung timur, di Aceh, di Medan, di Padang, di Palembang, di Bengkulu, kemudian di Lampung, di Jakarta, di Bekasi, di Bogor, terus sampai ke arah Sulawesi, Kalimantan, Papua, walhamdulillah. Dan kebanyakan mereka enggak, jarang yang kemudian belajar ke luar negeri, tapi dapat memberi manfaat. Dapat memberi manfaat. Khairukum anfa'ukum linnas. Khairukum anfa'ukum linnas. Dan di antara mereka talabatul ilmi ada yang memberi manfaat di ma'had ini. Dari yang dahulu duduk bersimpu belajar, belajar, belajar dari kalangan asatidah dan ikhwa afadil, dengan harapan mereka-mereka yang sekarang sudah mulai memberikan manfaat baik di ma'had ini, manfaat ilmu, ataupun di ma'had-ma'had yang lainnya, di Indonesia ini termasuk apa yang Allah atau yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, innallaha wa malaikatahu la yusalluna ala muallimi an-nas khaira. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada orang-orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia, mengajarkan tauhid, mengenal tauhid, mengenal syirik untuk dijauhi, mengenal sunnah untuk segera dilakukan, mengenal bid'ah untuk segera ditinggalkan, mengenal hukum-hukum agama, akhlaknya, muamalahnya. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat. Salatullah ala abdihi ay sana'uhu alaihi indal mala'il a'la. Salawat Allah kepada seorang hamba artinya adalah pujian Allah, sanjungan Allah kepada hamba tersebut di hadapan para malaikat penduduk langit. Demikian dikatakan oleh Imam Abu Ali Ar-Riyahi rahimahullah min a'immati tabi'in. Wa salatul malaika 'alal 'abd qauluhum Allahummaghfir lahu Allahummarhamhu. Makna malaikat bersolawat kepada seorang hamba yang menunjukkan bahwa malaikat itu senang dan ridha kepadanya adalah malaikat itu mendoakan, ya Allah ampuni dosa-dosa hamba ini, ya Allah rahmati dia, rahmati dia ya Allah, ampuni dosa-dosanya ya Allah. Terus malaikat itu mendoakan. Betapa nikmatnya. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum, sabran sabran ya talabatul ilm, sabran sabran ya talabatul ilm. Wa ikhlasun niyyah, ikhlasun niyyah. Wal ijtihad fi talabil ilm, ijtihad fi talabil ilm. Terusus tulab tahfidz, bersyukurlah antum Allah beri orang tua, ayah dan ibu yang mendukung antum untuk belajar, membiayain antum. Bersyukur. Ini banyak di antara ayah-ayah antum yang enggak mendapatkan nikmat itu. Dukungan orang tua. Kepedulian orang tua menuntun antum untuk datang ke ma'had, menasihatin antum untuk datang ke ma'had, mengalahkan hawa nafsunya untuk senang duduk berkumpul dengan antum di rumah. Dikalahkan hawa nafsunya, biarkan anak-anakku belajar jauh dariku, walaupun sang ibu menangis di rumah. Bersyukur kepada Allah diberi rizki dalam bentuk orang tua yang mendukung antum, mengarahkan dan bahkan membiayai antum belajar. Qala Allahu jalla wa ala fi kitabihi wa an laysa lil insani illa ma sa'a. Sungguh seorang anak manusia itu tidak akan mendapatkan pahala kecuali dari jerih payahnya sendiri. Qala Syafi'i rahimahullah wal waladu min sa'i abih. Yakni abawai, bahwa al-walad, amalan solehnya, perjuangannya, dakwah si anak, sodakoh si anak, tolabul ilmi yang dilakukan oleh si anak ini, orang tua akan tetap mendapatkan aliran pahala yang mengalir sampai akhirat nanti. Nah, barakallahu fikum. Maka isbiru ya ayyuhat talaba, sabar. Bersabar untuk berakhlak yang mulia. Butuh sabar berakhlak yang mulia itu. Menjadi seorang yang pemaaf, butuh sabar. Menjadi orang yang menjaga lisannya, butuh sabar. Menjadi seorang yang suka berta'awun, butuh sabar. Menjadi seorang yang bisa menghormati orang lain, menghargai orang lain, bertawadhu kepada orang lain, butuh sabar. Masuk dalam makna ayat ya ayyuhalladzina amanu sabiru. Butuh sabar. Berapa banyak orang enggak sabar menjaga lisannya? seorang talib suka mencela, melawan kepada musyrifnya, menghibahi ustadznya atau musyrifnya. Berapa banyak talib yang seperti itu? Tidak sabar menjaga lisannya. Gagal dia. Tidak sabar untuk berta'awun dengan teman-temannya. Dia malas. Teman-temannya sedang bekerja, berta'awun, membersihkan ini, mengangkat itu, atau menurunkan yang itu. Dia tidak mau berta'awun. Tidak sabar dia menghadapi hawa nafsunya. Kalah dia menghadapi syaitan. Butuh sabar untuk antum duduk memurajaah, baca Al-Quran, ziyadah, tasmi', setoran hafalan, kemudian tahsin, ya, ujian demi ujian. Butuh sabar. Sabar, sabar. Kalau antum setiap tahapan ini antum lakukan dengan sabar, sabar dalam duduk bersimpuh menuntut ilmu, mendengar dan menulis, menukil dan menghafal. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, sehat, sakit, sembuh lagi, sakit lagi, terus dari tahun ke tahun. Harapannya antum mendapatkan apa yang Allah katakan, waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan sungguh telah kami jadikan di antara mereka para a'immah, para ulama, ahlul ilm, yahduna bi amrina, yang mereka dapat memberi bimbingan, petunjuk, arahan, ilmu, fatwa dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kapan posisi ini dia raih? Kapan manzilah ini biar dia dapatkan? Lamma sabaru, ketika mereka sabar dari tahun ke tahun dan mereka yakin atas janji Allah yang Allah siapkan. Ada fata morgana di sana. Ya sudah. Ana jalan terus. Ana enggak mau menoleh fata morgana itu. Biarkan, biarkan. Ya akhi enak di situ, sejuk. La la la, ini yang Allah katakan. Saya terus di sini. Ya akhi ayo sebentar aja, ikut sebentar. La la la la, barakallahu fiik. Antum ta'al sini, antum yang ke sini. Tahun berikutnya ada lagi yang merayu. Berwajah manusia memang, tapi dia dikendalikan oleh syaitan untuk menggagalkan hamba ini sehingga bersama syaitan menjadi ashabus sa'ir, menjadi penghuni jahannam as-sa'ir ya dzabbillah. Ya talabatul ilm, as-sabr. Sekarang sebagian mereka sudah ada yang menyesal, belum berumur tua, dari talabatul ilm yang kalau dia sabar dengan kepandaian dia dan keseriusan dia kala itu, mungkin dia sudah menjadi salah satu ustadz rujukan. Tapi gak sabar. Sekarang nyesel, iya. Ya Allah, teman-temanku itu temanku yang dulu, iya. Itu yang dulu bersamaku. Sekarang sudah luar biasa. Jadi orang bisa memberi manfaat ilmu. Ya, yang ini kondisinya masih mending, dia bisa sadar dan menyesali apa yang telah lalu ketika dia masih hidup. Ikhwani fid din, azanillahu wa iyyakum, maka sekali lagi talabatul ilm, isbiru, dan kepada seluruh talabah, perlu disadari bahwa antum sekarang dalam kondisi jihad fisabilillah. Jihad fisabilillah. Antum insyaallah akan menjadi para pejuang-pejuang tauhid, pejuang-pejuang sunnah, di mana persaingan ketat antara ahlul haq dengan ahlul batil terus. Nah, kita sedang mempersiapkan diri untuk itu. Antum sering mendengar bagaimana ahlul batil mencabik-cabik